0: saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
1: Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar.
2: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri dalam 2 tahun terima mandat dan capaian nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solok. Sementara di akhir penutupan Musabaqo Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan Jalan Lingkar Utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia mengatakan, pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027.
2: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan Lingkar Utara Kota Solo.
1: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan, Jalan Lingkar Utara memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,4 km. Dari panjang tersebut, sekitar 2,5 km masih menjadi bagian yang perlu diselesaikan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh sisa pembangunan Jalan Lingkar Utara diperkirakan mencapai 83 miliar rupiah.
3: Pada tahun ini, Kementerian PU melalui instruksi Presiden Jalan Daerah mengalokasikan 49 miliar 900 juta dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Balai Jalan Nasional dalam pelaksanaan teknis yang direncanakan tendernya pada Oktober 2026 ini dapat berjalan lancar. Insya Allah lahannya clear.
1: Sebelumnya, pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di akhir penutupan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi tidak
2: berhenti. Berita pameran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24

0: 4 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tak hanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerjasama usaha yang berkelanjutan.
1: Sehingga set event dari MTG berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
0: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
2: Saya tertarik dengan snack-nya yang kotaknya itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini. Ya, itu sangat unik dan
3: Semarang keren.
2: Ya.
4: Kuliner Jawa Tengah.
2: Benar.
3: Jawa Tengah keren.
2: Benar. Semoga bisa kesini lagi.
3: Amin.
0: Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India, hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatu Daren.
6: Laporan khusus.
7: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
8: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti di antara cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
7: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
8: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
9: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis, dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
8: Sementara, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menambahkan, bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
10: Jadi di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG,
4: Saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada kita optimalkan, dengan kita maksimalkan, termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di PGN, 97% dari anggaran PGN yang besar itu lebih, atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan bagi gratis. Dan dengan 3% kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawasan.
8: Diketahui keberhasilan dari program Presiden selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Serat Udara Ain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
6: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana? Ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
10: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: Dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132.000 unit hingga September dari target 400.000 unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komoditas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan. Maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief Demishong atau CDM dari tim Indonesia, Todo Tua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todo Tua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari tekball dan karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekball, dan soft tennis. Atlet tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi, Brigadir Yasinta.
2: Di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya, baik, terima kasih Rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol, di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini, perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif, baik dari arah Maospati, Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif, namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya, arus lalu lintas dari jalan flyover, yakni dari Palur yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu, kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94 maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antemsi Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: My name is Sharon Lennon and I'm the Ambassador of Ireland to Indonesia. I want to wish Radio Republic Indonesia a very happy 81st anniversary. May it continue to be cherished by the people of Indonesia.
1: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
2: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengaran pemirsa, dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami hadir dengan berbagai informasi dan juga perbincangan. Salah satunya jelang 2 tahun masa jabatan pada September 2026, Presiden Prabowo Subianto memaparkan sejumlah capaian nyata di pemerintahan dan keberhasilan mencapai swasembada pangan juga kemandirian ekonomi. Dan beberapa catatan yang bisa kami sampaikan pagi hari ini adalah swasembada pangan, pemerintah mengklaim berhasil mewujudkan swasembada pangan lebih cepat dari target awal yang 4 tahun. Indonesia bahkan mampu mencukupi kebutuhan makan rakyat secara mandiri serta menyiapkan cadangan pangan dan mitigasi cuaca buruk seperti El Nino. Kemudian juga kemandirian energi, bahan bakar minyak, solar, yang ternyata per 1 Juli 2026 kemarin dinyatakan bahwa kita tidak lagi mengimpor solar. Tetapi kita sudah pada tahapan adalah bisa memproduksi sendiri, terutama karena adanya campuran dari kelapa sawit dalam B50. Kemudian juga beberapa capaian yang diklaim oleh Presiden adalah terkait dengan kesejahteraan nelayan, di mana pemerintah mulai dari program pembangunan ribuan kapal nelayan secara bertahap, dan mulai tahun depan bentuk kehadiran negara adalah membantu dalam pengelolaan kekayaan laut. Termasuk juga ada fokus kerja cepat yang dirangkum dalam buku laporan internal tim kepresidenan dan ditekankan sebagai bukti nyata hasil kerja kabinet, bukan sekedar retorika. Dan bagaimanakah juga beberapa capaian yang disampaikan langsung oleh Presiden? Apakah ini juga sesuai dengan astacita dan bagaimana implementasi di lapangan, terutama ketika masih terjadi hal-hal yang belum bisa diminimalisir, mulai dari praktek-praktek kegiatan yang ternyata tidak sesuai dengan tujuannya. Kami akan berbincang pagi hari ini bersama tenaga ahli dari Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Bakom RI, ada Hariko Satrio Wibowo.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi, Mas Hariko.
2: Selamat pagi, Mbak Rizky.
0: Apa kabar?
2: Untuk seluruh pemirsa RRI, alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih untuk sapaannya pagi hari ini. Sedang di mana posisi, ya, Mas Hariko?
2: Ini kebetulan sedang di jalan dari Madiun ke Jakarta.
0: Oke. Hampir 2 tahun ya pemerintahan Prabowo Gibran dan berbagai program-program prioritas nasional sudah disampaikan kepada publik, sudah juga mulai dijalankan. Dari berbagai program, mana sih yang diklaim paling berhasil saat ini?
2: Ya, yang pertama Presiden mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kritik dan saran dari masyarakat dan juga mengucapkan terima kasih atas kekompakan seluruh Kabinet Merah Putih, pemerintah daerah, dan juga terima kasih kepada rekan-rekan media, RRI, dan seluruh wartawan. Dan seluruh program dari Presiden Prabowo, kita bersyukur berjalan dengan baik. Dan memang banyak hal yang dilakukan oleh Presiden ini menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi selama puluhan tahun ini. Misalnya, sejak zaman Orde Baru itu beranak pinak ya, BUMN kita sampai punya anak, sampai punya cucu, dan jumlahnya itu sekitar 1077, dan baru di era Presiden Prabowo itu di stop, dan Presiden meminta agar jumlah BUMN itu dikurangi sampai menjadi 300. Dan kita bersyukur itu sudah berkurang dan sudah menghemat uang rakyat sebesar lebih kurang 50 triliun. Kemudian tantiem-tantiem para komisaris juga sudah dihilangkan. Dan selama 34 tahun ini kita mengalami kerugian 15 ribu triliun lebih akibat kecurangan ekspor, dan sudah diberikan solusinya juga dengan kebijakan ekspor satu pintu. Kemudian yang sudah lama disuarakan oleh para aktivis, teman-teman buruh, teman-teman mahasiswa, yaitu pentingnya memberikan efek jera kepada koruptor, terus disuarakan selama 18 tahun ini terkait dengan RUU perampasan aset, dan kita bersyukur tahun lalu Presiden sudah menyatakan dukungannya di depan para buruh dan tokoh lintas agama, kemudian pada tahun ini ibu dan bapak kita dari DPR akan mengesahkan RUU perampasan aset menjadi undang-undang pada Desember 2026. Dan baik, untuk menjamin keadilan bagi masyarakat, terutamanya saudara-saudara kita, selama 12 tahun ini gaji hakim juga belum naik, dan di era Presiden Prabowo ini gaji hakim sudah naik, kemudian untuk hakim yang muda itu naik hingga 280%. Dan yang utama tentu tentang pembangunan sumber daya manusia. Ini yang paling menonjol di era Presiden Prabowo. Mungkin setelah ini akan kita jelaskan.
0: Oke, saya mungkin tertarik kepada pernyataan tadi ya. Mas Hariko menyebut bahwa anggaran MBG ini murni dari efisiensi begitu ya, dari pemangkasan jumlah BUMN 1077 menjadi 300. Nah, tapi ini kan berarti tidak mengganggu pos-pos lain. Tapi pemerintah seperti apa menjawab kritik dari para peneliti ekonomi yang melihat ada ketimpangan dari ruang fiskal di mana alokasi MBG ternyata melampaui jauh dari dana mitigasi bencana atau pos-pos mendesak lain. Apakah efisiensi BUMN saja benar-benar cukup menutup beban jangka panjang program ini tanpa memicu utang baru?
2: Ya, sebetulnya tidak ada yang terganggu dengan program makan bergizi gratis ini, tidak ada yang terdampak dengan program makan bergizi gratis ini, karena kalau kita lihat secara detail termasuk anggaran untuk bencana itu dari tahun ke tahun itu stabil di angka lebih kurang 5 triliun. Dan memang program ini sejujurnya kalau kita lihat ini bukan pengeluaran tetapi investasi. Dan ini mudah sekali kita memahaminya. Misalnya pada Senin pagi hari ini, setiap ibu dan bapak sebelum ada MBG tentu memberikan gizi yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan orang tua tidak pernah memikirkan bagaimana caranya terus bekerja keras. Yang penting anaknya mendapatkan makanan yang terbaik. Kenapa? Karena uang yang kita keluarkan hari ini itu sebetulnya relatif lebih sedikit ketimbang lonjakan biaya kesehatan yang harus kita tanggung 20 tahun ke depan ketika anak-anak kita ini sakit, ketika anak-anak kita ini tidak produktif, kemudian ketika bangsa ini tidak produktif. Dan program ini sudah berjalan di lebih dari 120 negara, dan pemahaman di negara-negara maju sama seperti yang kita pahami di Indonesia, bahwa memberikan gizi yang terbaik hari ini adalah agar mereka ini bisa berusia lebih dari 80 tahun. Okay. Saat ini usia angka harapan hidup kita itu lebih kurang masih di bawah 80 tahun. Dan kalau kita lihat dari data kesehatan kita, banyak sekali orang Indonesia ini yang meninggal dunia karena jantung, karena kardiovaskular, karena gula, dan ini karena penyakit-penyakit karena gaya hidup. Inilah yang akan diubah oleh program, yang sedang diubah oleh program cek kesehatan gratis maupun oleh program makan bergizi gratis.
0: Oke, tapi tidak dinamika di lapangannya, Mas Hariko, yang juga mesti diketahui bersama, ada celah besar ketika bicara mengenai standarisasi mutu dan pengawasan ketat dapur-dapur SPPG yang bermasalah misalnya. Apa tanggapan pemerintah melihat hal ini? Ini kan bukan sekedar hanya menutup SPPG.
2: Ya, yang pertama tentu ada keteladanan ya. Ada penegakan hukum yang jelas, hukum itu tidak boleh tajam ke bawah, tapi juga harus tajam ke atas. Dan melihat apa yang terjadi di program makan bergizi gratis ini, jadi yang ditindak itu bukan hanya SPPG-SPPG yang curang, SPPG-SPPG yang nakal, tetapi orang nomor satu di BGN sekalipun, meskipun dia dekat dengan presiden, itu ditindak tegas dan terbukti hari ini 3 pimpinan BGN itu ditahan, 7 orang lainnya, 7 termasuk di dalamnya juga ditahan, kemudian ratusan orang itu sudah dipecat, dan hari ini kita sama-sama melihat seluruh pimpinan BGN itu tidak ada yang punya dapur. Jadi tidak ada keraguan sedikit pun untuk menutup dapur-dapur yang memang tidak layak, yang tidak ada sertifikat layak higienisnya dan SOP-SOP lainnya. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, Ibu dan Bapak yang kami hormati, jangankan untuk menindak pemilik dapur, bahkan pimpinan BGN pun ditindak secara tegas apabila memang melakukan kesalahan-kesalahan dan terbukti melakukan kesalahan-kesalahan. Inilah adalah modal yang terbesar dalam perbaikan program makan bergizi gratis. Jadi okay, modal perbaikannya itu adalah kita punya pimpinan BGN yang berintegritas. Mm-hmm. Dan kami mohon kepada Ibu dan Bapak, kalau memang ada kekurangan-kekurangan dari program ini harus disampaikan ke 127. Tidak boleh ada kekhawatiran, tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Siapapun yang melaporkan kekurangan, siapapun yang melaporkan ada korupsi dalam program MBG, maka dia adalah pahlawan gizi kita, dia adalah pahlawan Indonesia, dan negara wajib melindungi orang yang menyampaikan kritik-kritik untuk perbaikan.
0: Oke, tapi mengapa mitigasi keracunan pangan atau salah sasaran ini baru diperketat setelah program berjalan dan menuai kritik publik? Apakah sejak awal tidak diidentifikasi masalah sistemik dalam rantai pasok ataupun juga kontrol kualitas di lapangan, Mas Ariko?
2: Ya, kita sama sekali tidak menginginkan kejadian-kejadian ini, dan kami memohon maaf kepada Ibu dan Bapak, kepada para siswa yang terdampak terkait dengan keracunan di beberapa dapur MBG. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kejadian ini terjadi karena kebanyakan dapur-dapur yang terjadi keracunan itu tidak menjalankan SOP dengan benar. Dan dapur-dapur yang menjalankan SOP dengan benar itu jauh lebih banyak. Dan lebih dari 26.000 dapur-dapur itu tidak pernah ada keracunan karena menjalankan SOP dengan sebaik-baiknya. Misalnya SOP kita itu, begitu makanan itu selesai dimasak, itu jam 6 pagi, maka itu harus dimakan 4 jam setelahnya. Maksudnya, tidak boleh dimakan setelah jam 10 pagi. Nah, sebelum makanan itu dimakan, itu juga sudah dimakan terlebih dahulu oleh kepala SPPG, oleh ahli gizi, oleh seorang petugas di SPPG itu, dites terlebih dahulu, kemudian baru dikirimkan ke dapur, baru dikirimkan ke sekolah-sekolah.
0: Okay.
2: Dan di sekolah itu juga sudah ditunjuk oleh pihak sekolah, seorang PIC dari tenaga kependidikan, bisa dari ibu dan bapak yang bekerja di tata usaha, atau bisa dari bidang lainnya, dan itu ada insentifnya untuk ibu dan bapak kita yang juga bertugas mengawasi. Tapi ketika masih terjadi keracunan, maka terus dicek dari pembelian bahan bakunya, kemudian penyimpanan, pembersihan, pengolahan. Nah, terus kita perbaiki program ini bersama-sama.
0: Baik, itu dari sisi MBG ya. Kita mungkin ke isu lain, Mas Ariko. Pemerintah kan saat ini juga menyatakan bahwa telah melakukan penyelamatan uang negara yang diklaim mencapai angka 1.000 triliun ya melalui penegakan hukum. Nah, ketika kita bicara hal yang seperti ini, mengapa indeks persepsi atau sentimen pasar terhadap transparansi pengelolaan aset negara di bawah badan-badan baru ini masih direspon secara skeptis begitu? Dan bagaimana Bako membuktikan bahwa pengungkapan kasus-kasus besar yang ada ini bukan sekedar target musiman, tapi reformasi hukum yang menyeluruh. Jadi tidak tajam ke bawah tadi yang dikatakan oleh Mas Ariko.
2: Ya, masyarakat tidak salah sama sekali ketika melihat proses penegakan hukum ini dilihat oleh masyarakat seakan-akan Indonesia seperti suram ya. Itu bukan salahnya masyarakat, karena memang penegakan hukum ini namanya bersih-bersih ini tentu kita menghasilkan debu yang sangat tebal ya. Nah, kalau kita berkesimpulan cepat, tentu saja kita akan melihat ini seperti gelap. Ini kami dapatkan juga setelah berbincang dengan beberapa orang ahli, ketika penegakan hukum dilakukan, penangkapan koruptor dilakukan, ada anggapan, oh Indonesia ini sepertinya banyak sekali koruptornya. Dan ini bukan terjadi selama 2 tahun belakangan. sejak dulu memang sudah banyak terjadi korupsi dan koruptor, banyak koruptor di negara kita ini. Yang paling penting kita lihat adalah sistem penegakan hukum itu berjalan. Jadi ketika kepala BGN diproses, kemudian ada petinggi kejaksaan diproses, itu menunjukkan keberanian dari aparat penegak hukum kita. Kemudian banyak kepala daerah yang diproses, itu sekali lagi menunjukkan bahwa sistem hukum di kita berjalan. Nah, tentu saja pemerintah sangat berterima kasih kepada masyarakat ketika masyarakat terus melaporkan siapa-siapa saja yang terlibat dalam korupsi-korupsi ini. Yang pasti adalah upaya dari pemerintah itu sudah dilakukan sejak presiden dilantik dengan mengeluarkan Impres 1 2025 terkait dengan efisiensi anggaran, sehingga potensi-potensi korupsi dalam perjalanan dinas itu sangat jauh berkurang. Potensi-potensi korupsi dalam kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat itu bisa kita kurangi. Kemudian potensi-potensi korupsi dalam pembelian alat-alat tulis kantor, kemudian pembelian barang-barang yang tidak bermanfaat lainnya, itu bisa kita tekan. Nah, kami sangat berterima kasih. Contohnya misalnya ketika masyarakat mengkritisi hal-hal yang tidak patut dibeli, kemudian dibeli, dan itu semuanya terbuka, bisa kita akses di internet, mana yang dirasa pembelian-pembelian yang tidak bermanfaat, itu bisa langsung dilaporkan ke KPK atau bisa langsung diposting di media sosial. Dan seperti kejadian di BGN kemarin, itu kita mengakui besar sekali kontribusi dari masyarakat dalam perbaikan dalam di program MBG, karena masyarakat menyoroti hal-hal yang sebetulnya tidak perlu diadakan atau belum waktunya diadakan. Nah, dari kritik-kritik itu menunjukkan bahwa masyarakat kita ingin bangsa kita ini betul-betul bersih dari korupsi, dan kami sangat meyakini tidak ada ketidaksukaan apalagi kebencian dari masyarakat kepada pemerintah. Justru masyarakat betul-betul ingin mencintai bangsa ini. Masyarakat mencintai bangsa ini, mereka sudah, kita semua sudah bosan, kita sudah 81 tahun merdeka, kok masih ada gitu loh yang membuat pengadaan-pengadaan yang tidak perlu, apalagi mengkorupsi. Dan itu sekali lagi presiden selalu menegaskan, ini bukan uang saya, ini uang masyarakat. Ya, makanya uang masyarakat itu tidak boleh digunakan untuk menggaji para direksi, untuk menggaji para komisaris, untuk menggaji orang-orang yang bekerja di BUMN, yang memang BUMN-nya memang sudah tidak menguntungkan dan merugikan, makanya dibubarkan itu. Ratusan BUMN itu dibubarkan.
0: Oke, itu kembali ke persoalan uang ya. Tadi Mas Hariko juga menyatakan soal SDM, bagaimana peningkatan kualitas SDM yang menjadi fokus dari pemerintah. Kita tahu bahwa saat ini ada puluhan ribu sekolah yang direnovasi secara masif, juga berkaitan dengan program prioritas. Tapi yang menjadi persoalan utama adalah mengapa angka kemiskinan dan kualitas SDM di pedesaan masih tertinggal jauh dari perkotaan. Ini data yang saya dapatkan begitu ya, ketika saat ini BPS juga menyatakan bahwa kemiskinan desa itu masih di atas 10%, dua kali lipat dari kota. Nah, mengapa pemerintah malah fokusnya lebih pada proyek fisik renovasi gedung-gedung daripada menyelesaikan akar masalah, misalnya kesejahteraan guru honorer di pedalaman dan peningkatan mutu SDM lainnya? Mas Hariko.
2: Ya, kita mengakui sampai hari ini masih ada ketimpangan di Indonesia. Meskipun kita sudah 81 tahun merdeka, ketimpangan itu sangat terlihat. Oleh karena itu, program-program pemerintah itu langsung menyasar ke seluruh Indonesia. Misalnya, masalah yang dihadapi oleh ibu dan bapak kita di hari libur, bahkan setelah anak-anak itu pulang sekolah, salah satunya adalah anak-anak ini mudah sekali mendapatkan kenikmatan-kenikmatan atau kesenangan-kesenangan melalui HP dan media sosial. Yeah. Oleh karena itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah, itu pemerintah memberlakukan batasan penggunaan media sosial untuk anak berusia di bawah 16 tahun. Dan saat ini sudah 5 juta akun anak itu ditutup, kemudian 28 juta akun itu dalam perlindungan. Kemudian juga untuk pertama kalinya sejak ada internet dan media sosial di Indonesia, pemerintah mengumumkan 22 platform yang berbahaya. Jadi Mbak Risti, kalau dulu orang tua itu mengatakan hati-hati ya di media sosial, para guru juga mengatakan demikian, mungkin anak-anak itu bingung hati-hatinya bagaimana. Sekarang sudah ditunjukkan ini platform-platform yang berbahaya,
0: ini 22
2: platform
0: ya,
2: yang berbahaya. Kemudian juga dari Kemendikdasmen itu juga membuat peraturan pembatasan penggunaan HP di media sosial. Kemudian untuk itu ternyata setelah dilakukan pengecekan kesehatan gratis untuk anak-anak kita mendapatkan ternyata masalah gigi juga menjadi masalah utama di pelajar kita. Kemudian cek kesehatan gratis ini juga punya dampak positif untuk pengendalian penyakit ya. Saya mohon maaf ini saya mudah-mudahan datanya saya ingat saya. Dari 2,4 juta itu penderita hipertensi yang kembali memeriksakan diri itu, sebanyak 1,1 juta orang itu berhasil mengontrol tekanan darahnya ke rentang normal. Kemudian hal ini juga dialami oleh lebih kurang 235 ribu penderita diabetes dari total 340 ribu orang yang menjalani pemantauan ulang. Nah, jadi cek kesehatan gratis ini juga yang pertama kali dalam sejarah itu penerima manfaatnya rekor. Ini rekor sejarah.
0: Oke, ini yang dinilai 2025. Juga cukup efektif begitu ya, Mas Hariko ya? Oke, dari data
2: tahun
0: yang ada.
2: Tahun ini sudah 89 juta orang mendapatkan cek kesehatan CKG. Gratis. Dan itu kalau di rupiahkan itu biayanya antara 300 ribu sampai 1 juta rupiah untuk cek kesehatan gratis itu.
0: Baik, Mas Hariko, ini pertanyaan terakhir yang juga paling sering ditanyakan ini. Presiden saat ini sudah 6 kali reshuffle dalam 2 tahun. Apa sih sebenarnya yang dicari oleh Pak Prabowo?
2: Ya, yang pertama prinsip-prinsip kepemimpinan Presiden Prabowo adalah meminta kepada seluruh menteri, kesetiaan yang tertinggi adalah kepada rakyat Indonesia, kesetiaan yang tertinggi adalah kepada bangsa Indonesia, bukan kepada saya atas nama sebagai Prabowo Subianto. Jadi itu harus ditunjukkan oleh seluruh anggota Kabinet Merah Putih, berpihak kepada masyarakat, berpihak kepada seluruh masyarakat. Makanya program-program itu tadi juga menyambung dengan pernyataan Mbak Risti tadi, bahwasanya sekarang itu sudah ada program dan sudah berjalan itu terkait dengan koperasi Desa Merah Putih itu juga dalam rangka agar uang ini lebih banyak berputar di desa. Ini perjuangan kita bersama, ada kekurangan, ada kelebihan, terus kita perbaiki program koperasi Desa Merah Putih ini. Nah, terkait dengan reshuffle ini memang sepenuhnya hak prerogatif dari Presiden Prabowo. Namun demikian, ini proses yang umum, yang biasa terjadi di berbagai organisasi, bukan hanya di Kabinet Merah Putih. Tentu Presiden punya pertimbangan-pertimbangan tertentu, tapi pertimbangan utama dari Presiden kembali lagi kepada prinsip yang pertama tadi, bahwa Presiden ingin seluruh anggota Kabinet Merah Putih betul-betul bekerja dan pekerjaannya itu berdampak langsung kepada seluruh masyarakat dan lebih utama lagi berdampak langsung kepada jumlahnya itu kepada 88 juta anak-anak kita yang hari ini berusia di bawah 19 atau 18 tahun. Karena kata-kata yang paling sering disampaikan oleh Presiden itu dalam banyak pidatonya adalah anak-anak kita dan sekolah. Dua kata itu paling sering disampaikan, termasuk paling sering disampaikan oleh Presiden. Masa depan anak-anak kita, sekolah, puskesmas, itu termasuk yang sering banget disampaikan oleh Presiden. Dan kita bersyukur di 2025 dan 2026 ini perbaikan sekolah kita terbesar di era reformasi.
0: Oke, kita tidak hanya ingin melihat bahwa ini mencapai target, tetapi artinya ini bisa benar-benar mengurangi ketimpangan-ketimpangan yang ada. Itu yang juga dibutuhkan oleh masyarakat. Terima kasih waktunya, Mas Hariko, sudah bersama Pro3. Selamat pagi.
2: Ketimpangan tadi menjadi masukan yang sangat berharga bagi pemerintah. Terima kasih Mbak Risti sudah mengingatkan terkait dengan ketimpangan.
0: Iya, selamat pagi, sukses selalu. Hati-hati di jalan, Mas Hariko.
2: Iya, terima kasih.
0: Hariko Satria Wibowo yang merupakan tenaga ahli utama dari Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia.

menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

Terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur hampir 1,9 juta kilogram dan memenuhi kebutuhan pangan selama masa pemulihan bencana. Dari Kantor Berita Antara hingga 13 September, bantuan tersebut terdiri dari lebih dari 1,7 juta kilogram beras dan cadangan beras pemerintah, lebih dari 100 ribu kilogram. Penyaluran bantuan juga telah menjangkau sejumlah wilayah terdampak, Kabupaten Ende, Sika, Manggarai, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Manggarai Barat, Kota Kupang, serta didukung penyaluran 7.000 liter minyak goreng. Selain itu, Bulog juga memastikan ketersediaan stok beras di Nusa Tenggara Timur tetap terjaga dan stok saat ini mencapai lebih dari 26 juta kilogram dan akan ditambah hingga total stok diproyeksi mencapai 93 juta kilogram.

Wali Kota Bima HA Rahman H. Abidin mengatakan pacuan kuda Wali Kota Bima Cup 2026 di Arena Pacuan Kuda Sambinae, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat tidak hanya menjadi ajang olahraga tradisional, tapi juga menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar. Perlombaan berlangsung hingga 27 September mendatang, diikuti 756 ekor kuda dalam 13 kelas dan menarik ribuan pengunjung dari sejumlah daerah di Nusa Tenggara Barat hingga Nusa Tenggara Timur, sehingga memberikan peluang usaha bagi para pedagang dan pelaku ekonomi lainnya. Wali Kota Bima juga menilai pacuan kuda tidak hanya menjadi bagian dari warisan budaya masyarakat Bima yang perlu terus dilestarikan, tapi juga sebagai upaya dalam mendorong pergerakan ekonomi, transportasi, perawatan, dan pelatihan kuda, hingga penyediaan pakan dan perlengkapan berkuda.

Kita ke berita internasional, jumlah warga Jepang yang berusia 65 tahun ke atas mencapai rekor tertinggi yaitu 36,24 juta orang atau sekitar 29,6% dari seluruh penduduk Jepang saat ini. Data pemerintah Jepang menunjukkan Jepang memiliki persentase lansia paling tinggi dibanding negara-negara lain dengan jumlah penduduk lebih dari 40 juta orang. Disusul dengan Italia sebesar 25,6%, Jerman 24,2%, Perancis 22,9%. Jumlah warga lanjut usia di Jepang diperkirakan akan terus bertambah hingga mencapai 39,45 juta orang dan 36,3% dari jumlah penduduk pada 2045. Karena semakin banyak warga yang lahir pada awal tahun 1970-an memasuki usia 65 tahun ke atas.

Kita ke berita olahraga, AC Milan kembali meraih kemenangan setelah mengalahkan Lecce pada 3 gol tanpa balas di lanjutan Liga Italia 2026-2027 San Siro Milan Italia dini hari tadi. 3 gol Milan masing-masing dicetak oleh Christian Pulisic pada babak pertama serta Adrian Rabiot dan Diego Moreira pada babak yang kedua. Kemenangan berhasil membawa Milan naik ke posisi kelima klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan, sementara Lecce masih tertahan di posisi ke-12 dengan 6 poin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. RRI memiliki sejarah panjang yang tidak terpisahkan dari perjalanan bangsa Indonesia selama 81 tahun. RRI terus hadir, terus terpercaya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI memiliki peran penting untuk memberikan informasi yang membanggakan tentang prestasi atlet Indonesia, kisah inspiratif generasi muda, ajakan kepada masyarakat untuk terus aktif berolahraga, serta mengenalkan potensi industri dan ekonomi olahraga Indonesia. Semoga RRI terus berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia, termasuk dalam menjadi bagian ekosistem olahraga nasional dan juga pembangunan kepemudaan. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama lengkap saya Retno Februhartati, tapi panggilannya di udara di radio saya Mawar Kuning. Ini lho radio saya yang selalu menemani saya di mana aja. Dirgahayu RRI ke-81, semoga tetap jaya di udara dan tambah pendengarnya.
2: Saya Kevin Ariel Nugroho Putra. Kalau di Pro 2 itu dipanggilnya Kevin Ariel dari Catur Tunggal. Yang paling aku suka Pro 2 Book Review, karena aku kan kebetulan suka baca buku juga dan suka diskusi-diskusi sama penulis-penulis buku juga. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia, semoga seperti tagline-nya selalu jaya di udara dan tetap selalu dapat terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saya Ana Amre Rahayu. Saya memang di radio itu Ana dari Tompean. Mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81. Semoga lebih baik lagi RRI. Terima kasih. Selamat dan selamat.

0: Pulang kampung, kamu naik kapal laut?
1: Iya, kenapa?
0: Sudah cek informasi cuaca dari BMKG?
1: Sudah dong, katanya cuacanya cerah.
0: Cuma informasi itu aja yang kamu tahu?
1: Memangnya perlu informasi apa lagi?
0: Banyak dong.
1: Apaan? Kasih tahu dong, gimana cara taunya?
0: Sekarang BMKG tuh punya layanan khusus untuk pelayaran, namanya Inawis.
1: Inawis? Apa itu?
0: Inawis itu Indonesia Weather Information for Shipping. Di sana ada informasi tentang tinggi gelombang, kecepatan angin, rute pelayaran, harga tiket, dan lain-lain.
1: Kalau kondisi kapal, kita bisa tahu juga dong?
0: Bisa, karena ada fitur safety score yang memberikan gambaran tingkat keamanan berdasarkan kondisi angin dan gelombang untuk jenis kapal tertentu.
1: Wah, ternyata bukan cuma cek cuaca cerah atau hujan aja ya?
0: Betul, jadi sebelum berlayar jangan abaikan informasi keselamatan ya.
2: Pastikan perlengkapan keselamatan lengkap, cek kondisi kapal, dan selalu utamakan keselamatan sebelum berangkat.
3: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia Menyapa Pagi.

0: Dan 2 tahun pencapaian dari Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai program nasional, seperti juga yang tadi diklaim oleh salah satu juru bicara Bakom RI, ada Mas Hariko Satriowibowo. Kali ini kami akan bicara mengenai bagaimana publik melihat hal tersebut, kritik-kritik yang selama ini juga hadir ke dalam pemerintah. Apakah kemudian menjadi catatan dan evaluasi dalam implementasi di lapangan, termasuk kasus-kasus korupsi yang masih terjadi. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti ada Profesor Dr. Trubus Rahadiansyah.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Trubus, selamat pagi.
2: Ya, pagi Mbak.
0: Iya, sehat ya Bapak?
2: Alhamdulillah, ya sehat Mbak.
0: Pak Trubus, ini menjawab 2 tahun pencapaian Prabowo-Gibran. Nah, sejauh ini sebagai analis kebijakan publik begitu ya, apa sih kebijakan yang masih dirasa tidak tepat atau mungkin dalam tanda kutip adalah salah ketika diimplementasikan saat ini?
2: Iya, kalau sebenarnya semua kebijakan sudah relatif tepat, Mbak. Meskipun tentu ada banyak kekurangan diimplementasinya. Tapi kebijakan itu sendiri dalam konteks formulasi, perencanaan dan sebagainya sebenarnya sudah mendekati sasarannya, Mbak. Hanya persoalannya memang di implementasinya itu ya tentu masih banyak kekurangan karena memang kebijakan itu apapun jenisnya ketika diimplementasikan itu tidak bisa istilahnya langsung sempurna, tetapi masih butuh apa istilahnya penyesuaian-penyesuaian maupun juga butuh masukan-masukan dan rekomendasi juga, termasuk di dalamnya adalah pengawasan masyarakat, pengawasan dari apa kementerian lembaga terkait, dan juga dari pihak yang apa menjadi objek dari kebijakan itu, Mbak. Nah, terkait dengan itu, maka kita lihat dari program nasional itu memang ada sebagian yang agak masih menjadi pertanyaan untuk dipublikan, misalnya kayak MPG ini memang secara keseluruhan sih dianggap berhasil, tetapi memang ada aspek-aspek yang sampai hari ini menjadi persoalan, khususnya adalah ketika publik melihat masih adanya keracunan, masih adanya korupsi, karena itu 2 hal yang selalu melekat di dalam apa kebijakan MPG itu. Ada efek-efek negatif lah, katakan seperti itu, tetapi sekarang jumlahnya relatif bisa diminimalkan. Memang belakangan sempat marah awal-awalnya dan sekarang sudah relatif bisa ditekan dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini potensi nasional sudah mencoba menata ulang persaitan dengan mitra, ya mitra itu ada SPPG yang
0: oke, tapi apa itu cukup Pak Trubus untuk mengembalikan distrust yang terjadi di masyarakat misalnya?
2: Iya, karena ini sifatnya dampaknya langsung ke masyarakat, tentu memang tidak cukup pembenahan itu. Memang harus ada law enforcement, Mbak, sebenarnya yang disebut masyarakat itu. Artinya ada pertanggungjawaban pidana paling tidak kepada mereka-mereka yang atau SPPG-SPPG yang dianggap lalai menyebabkan terjadinya keracunan, misalnya seperti itu, Mbak. Atau juga dalam ini juga korupsi. Karena selama ini yang dilihat oleh publik itu kenapa pemerintah hanya mensuspend gitu ya, atau kemudian mencabut gitu ya SPPG itu tanpa ada klarifikasi penjelasan itu terus harus bagaimana, karena SPPG itu juga didirikan dengan modal yang besar oleh para mitra, Mbak. Jadi ini juga tidak semata-mata kita dalam konteks kemudian mencela bahwa ini SPPG masalah, karena di antara itu SPPG yang sukses juga banyak, Mbak, gitu, yang dilakukan oleh ormas-ormas, oleh Muhammadiyah, NU, oleh Polri, gitu, misalnya seperti itu.
0: Iya, saya ingin membuka juga bagaimana di APBN 2027 anggaran terbesar itu terutama adalah pada BGN, kemudian yang kedua adalah pada pertahanan, yang ketiga adalah kepada kepolisian. Nah, Pak Trubus sendiri melihat apakah kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan saat ini tidak bisa kemudian menjadi pemikiran yang lebih tajam karena anggaran MBG terus membengkak begitu ya. Apakah pos anggaran pelayanan publik dan jaminan sosial dasar lainnya dalam APBD maupun APBN ini berpotensi juga dikorbankan demi menjaga citra sukses dari program ini?
2: Iya, menurut saya ini yang paling krusial sebenarnya menjadi pertimbangan bagi apa perancang APBN kan sampai 2027 karena apa misalnya apa harusnya kan tetap apa fokusnya kepada kesehatan dan pendidikan lah katakanlah seperti itu sehingga ini kan banyak diharapkan oleh publik tetapi kenapa kemudian masih MBG sebagai BGN sebagai badan baru yang kemudian masih mengelola anggaran sebesar besar itu kan kritikan seperti itu karena itu tetapi ini kan persoalannya rumitnya adalah kemudian itu political will dari pemerintah sendiri presiden yang mengendaki masih ini toh masih apa menjangkau wilayah karena memang sesungguhnya realitas di lapangan itu masih banyak masyarakat kita apalagi desil 1, desil 2 sampai desil 3-4 itu yang memang membutuhkan MBG Mbak itu yang persoalan kan tidak hanya di wilayah 3T tapi juga masyarakat ini dan apa masyarakat yang kategori itu juga banyak membutuhkan. Nah, dari ini makanya bagian sudah mengubah orientasi kelihatannya. Saya lihat sudah melakukan langkah-langkah di mana kemudian banyak sekolah-sekolah yang pada akhirnya sudah tidak mendapatkan lagi kan artinya dicoret dari daftar itu. Tapi itu pun ternyata anggarannya masih besar. Nah, ini yang seringkali kemudian dikait-kaitkan kenapa kemudian waktu Pak Purbaya yang diberhentikan itu mengatakan ingin terus ditekan, difusionkan, tapi kemudian apa pemerintah akhirnya tetap menempatkan bahwa MBG sebagai proyek yang program yang anggarannya terbesar. Kalau yang mengenai pertahanan itu dan kepolisian sih apa masyarakat sudah tidak terlalu ini ya tidak terlalu ini, tapi ini memang harusnya juga ada pengurangan Mbak karena misalnya mengenai kesehatan yang paling penting banget gitu kan. Kesehatan ini kan di tengah kondisi Indonesia ini banyak gempa juga, ada bencana alam lah. Banyak gempa, ada karhutlah, ada juga mengenai gunung meletus gitu kan. Ini kan harusnya ada sisi kesehatan yang harusnya di-backup cukup besar gitu loh Mbak. Dalam hal anganannya misalnya kan seperti itu. Sehingga anggaran kementerian dalam hal ini misalnya kepertahanan dan kepolisian kan bisa ditekan artinya dikurangi untuk dialihkan ke sana dan di satu sisi juga bagaimana penanganan bencana ke depan ini karena kan juga menjadi tantangan tersendiri karena itu kritik-kritik dari para pengapakar itu memang cukup tajam dalam arti supaya pemerintah juga memperhatikan gitu sisi-sisi yang sebenarnya tetap pada konteks pendidikan dan kesehatan itu gitu loh Mbak.
0: Di tengah berbagai kebijakan mungkin yang juga dilakukan saat ini adalah menaikkan upah, baik itu upah buruh, kemudian juga kabarnya kenaikan gaji PNS, ASN dalam hal ini ya, terus TNI, Polri, ini kan ada beberapa. Tapi kita tahu juga bahwa persoalan mendasar saat ini adalah tidak adanya lapangan pekerjaan. Belum lagi jumlah PHK yang terus meningkat sampai dengan September pertengahan kali ini. Angka pengangguran lulusan dari universitas dan SMK juga tetap tinggi di tengah pemerintah membuat narasi hilirisasi industri oleh pemerintah. Di mana sih Pak Trubus letak kemacetan koordinasi? Apakah antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Perindustrian atau memang kurikulum kita yang dilihat kayaknya terlambat mengantisipasi pasar kerja atau industri kita saat ini?
2: Iya, menurut saya memang ini ada tiga pihak Mbak, tiga kementerian terutama adalah Kementerian Pendidikan ya, Saintek, Dikti, dan kementerian itu tadi apa namanya ketenagakerjaan dan perindustrian harusnya terjadi semacam kolaborasi sinergitas untuk mengantisipasi itu. Sebenarnya kita pemerintah ada program magang nasional Mbak itu yang untuk fresh graduate kan yang selama ini sudah berjalan ke batch keempat tapi sayangnya itu juga tidak bisa menampung karena persoalannya kemudian setelah menjadi problem juga setelah mereka mengikuti semacam magang nasional akhirnya setelah itu kebingungan mencari kerjanya di mana juga kan itu ini kan hal-hal yang sebenarnya juga menjadi penting oleh pemerintah harus menciptakan lapangan pekerjaan yang sifatnya padat karya sebenarnya yang di mana kemudian masyarakat bisa punya penghasilan punya tekompe tambahan dan artinya di situ punya daya beli. Nah ini sementara kan kondisi ekonomi kita memang daya belinya semakin hari itu sebagian masyarakat menganggap makin sulit gitu kan artinya swasembada pangan yang kita andalkan juga dalam hal ini juga masih ini Mbak belum katakannya belum optimal karena apa karena harga beras juga naik seperti itu Mbak jadi menurut saya ini memang persoalan-persoalan yang harusnya menjadi menjadi concern. Karena itu anggaran-anggaran yang ini kan membutuhkan anggaran besar, Mbak, ketika kemudian penciptaan lapangan kerja, sementara kita di satu sisi banyak investor yang meninggalkan Indonesia, kan itu juga menjadi problem, di mana kemudian di sini pengaruhnya apa, penciptaan lapangan pekerjaannya jadi terpengaruh lah gitu. Ya.
0: Investor meninggalkan Indonesia, begitu ya Prof ya? Padahal klaimnya pemerintah saat ini investasinya datang lebih banyak, bahkan dengan dana antara ini semakin terkoordinasi solid untuk investasi di Indonesia sekarang ini.
2: Nah, ya itulah klaim-klaim itulah yang kemudian apa perlu apa istilahnya dikaitkan dengan kondisi realitas sosialnya kan gitu. Artinya ini klaim ini kan sudah bagus sebenarnya. Artinya tinggal bagaimana nanti realitas di lapangan. Karena memang ada di beberapa daerah cukup ini investasi cukup baik, Mbak. Misalnya di Kabupaten Batang misalnya, termasuk Purwakarta, di mana ada industri seperti apa mobil ya, permobilan gitu, rakit mobil. Biadi misalnya kan di ini kan di apa Purwakarta, sementara dia untuk membuka di Malaysia, yang dituntut Malaysia malah dia menolak misalnya kan seperti itu. Nah, ini kan hal-hal yang sebenarnya positif, tetapi kan perlu dioptimalkan, Mbak, dalam arti bahwa investor-investor yang baru ini memang harus diberikan ruang tidak hanya kepastian hukumnya, tapi juga bagaimana dia memperoleh apa kemudahan dalam hal perizinan, kemudahan di dalam akses, dan termasuk tenaga kerjanya juga, Mbak, yang harus disesuaikan kan, karena memang industri yang sekarang ini lebih kepada ini kan entah digitalisasi atau apa. Tapi yang jelas bahwa sebenarnya kita ada kebijakan yang namanya elektrifikasi mobilitas, itu sebenarnya bisa menyerap tenaga kerja banyak, Mbak, ketika mereka ini industri-industri mobil dan termasuk UMKM itu bisa tumbuh di situ gitu loh, Mbak. Ini kan juga hal yang harus di tekankan, sehingga klaim-klaim pemerintah melalui Banantara itu bisa langsung dirasakan oleh manfaatnya oleh masyarakat lah gitu, dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Ini kan sebenarnya persoalan. Jadi memang satu sisi kita mendapatkan informasi dari pemerintah seperti apa segala sesuatunya positif, tapi positifnya kalau dilihat tingkat pertumbuhan kan masih pada tataran 5,6 kan, katakanlah 1% gitu, Mbak. Jadi ini juga belum nyantuh sampai 6%. Nah, ini kan juga hal-hal yang kemudian akhirnya investor itu juga sangat dibutuhkan gitu, masih membutuhkan lagi. Dan belakangan juga masyarakat menyoroti karena OIKN misalnya itu mengajukan tambahan untuk pembangunan IKN itu besar sekali, Mbak, tabar ini untuk menyelesaikan pembangunan rasanya. Padahal OIKN itu setahu masyarakat itu sesuai dengan undang-undang yang disepakati dulu, bahwa itu pembangunan adalah KPBU kerjasama pemerintah badan usaha.
0: Yeah.
2: Artinya kan itu tidak semuanya dari APBN, tapi juga dari ini, Mbak, dari investor-investor itu. Nah, bagaimana dengan investor itu yang kemudian menurut saya pemerintah perlu mengenjotkan, memberikan kemudahan keleluasaan sebagainya agar para investor dari luar setidaknya itu juga punya optimisme lah untuk ini apa menanamkan modalnya di Indonesia. Misalnya seperti itu, Mbak. Memang
0: ini kan banyak ketidaksesuaian data ya di lapangan, baik yang disampaikan oleh pemerintah maupun misalnya yang dikemukakan oleh lembaga-lembaga kajian seperti itu ya. Gimana nih Pak Trubus supaya akhirnya etika komunikasi, penyampaian dalam komunikasi ini cukup bisa saling terkait lah, dan juga akhirnya masyarakat tidak bingung melihat bahwa oh sebenarnya ini programnya sukses atau sebenarnya masih banyak kritik atau apa begitu, Pak Trubus kira-kira?
2: Ya sebenarnya kalau dalam usaha publik itu ada semacam konsultasi publik kan, jadi ada dialog publik di mana kemudian ketika pemerintah mengeluarkan data ya kan, misalnya data mengenai orang miskin misalnya desil 1, desil 2, desil 3 misalnya. Bagaimana kebijakan bansos misalnya ternyata memberikan katanya dengan digitalisasi bansos itu katanya itu namanya justru malah menambah karena mereka-mereka yang dulunya tidak dapat akhirnya jadi dapat melalui penataan bansosnya seperti itu. Tapi di satu ada data yang hasil-hasil kajian lembaga-lembaga kredibel lah katakanlah mengatakan belum. Nah, karena itu menurut saya inilah perlunya satu konsultasi publik, dialog publik. Nah, di sinilah kemudian tidak ada ego sektoral lagi, Mbak, sehingga masing-masing yang membuat kajian ini memang, kalau kajian kan dasarnya itu biasanya akademik murni, Mbak. Dia murni akademik ataupun sangat minim lah kalaupun ada politis, intervensi politik itu hanya tapi kecil. Umumnya ini kan lebih akademik, lebih realistis gitu. Nah, menurut saya juga pemerintah juga membuka diri terhadap apa keluhan-keluhan ataupun ya temuan-temuan di lapangan lah seperti itu, Mbak. Okay. Itu yang penting sekali ya.
0: Gitu. Jadi selama ini belum terbuka gitu terhadap temuan, maksudnya begitu, Pak Trubus?
2: Ya, ada yang saya melihat seperti belum optimal gitu, okay. Mbak. Ketika temuan, misalnya temuan terhadap desil, ya kan? Desil kan, oh, misalnya realitasnya saya gajinya cuma 3 juta. Okay. Kenapa desil saya 9?
0: Ya, ini tidak kan segera belum, ada pembenahan begitu ya, itu yang dimaksudkan tadi ya. Baik, Pak Trubus.
2: Betul, ada pembenahan, tapi kan ada juga aduan misalnya, kan aduan sudah ada disampaikan, tapi kan ternyata masyarakat melihat loh aduannya kok lama, nggak berubah juga kan gitu, jadi... Ini kan juga masyarakat yang harus dilihat seperti itu. Jadi kita maunya, Mbak, memang sebuah kebijakan itu kan kebijakannya bagus. Tapi kan harus memuaskan ini publiknya, Mbak.
0: Ya,
2: gitu.
0: Baik.
2: Karena kalau
0: cukup dipahami.
2: Itu memang akhirnya masih ini terus, Mbak.
0: Supaya tidak menjadi ambigu begitu ya di publik ya. Itu yang paling penting ya, Pak Trubus.
2: Ya betul.
0: Itu, terima Mbak. Kasih Pak Trubus. Ya sudah memberikan insight pagi hari ini. Nanti kita sambung lagi lain waktu. Selamat pagi Bapak. Salam sukses selalu. Demikian tadi perbincangan kami dengan pengamat analis kebijakan publik Profesor Dr. Trubus Rahadiansyah.
1: Cara Pro 3.

0: baru enak.
1: Luar biasa.
2: Aku baru aja diinterview
3: di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di usia ke-81, RRI terus membuktikan bahwa media publik dapat bertransformasi mengikuti zaman tanpa kehilangan jati dirinya sebagai suara bangsa. Kedepan saya berharap RRI terus hadir semakin dekat lagi dengan masyarakat, menjangkau generasi baru, serta menjadi ruang informasi yang terpercaya, relevan, dan juga mampu menumbuhkan optimisme. Mari bersama memperkuat ekosistem informasi yang sehat, meningkatkan literasi digital bersama, dan memastikan ruang digital Indonesia menjadi ruang yang aman, produktif, dan bermanfaat untuk semua. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, terus berinovasi, terus menghubungkan, dan terus menjadi suara terpercaya Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato. Ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Dan pemerintah juga setelah hampir 2 tahun mengklaim bahwa akhirnya Indonesia bisa mewujudkan swasembada pangan. Bagaimana pemerintah yang mengklaim berhasil mewujudkan swasembada pangan lebih cepat dari target awal 4 tahun dan mampu mencukupi kebutuhan makan rakyat secara mandiri, bahkan menyiapkan cadangan pangan serta mitigasi cuaca buruk seperti El Nino. Kami akan perbincangkan pagi hari ini bersama Direktur Ketersediaan Pangan dari Badan Pangan Nasional, Bapak Maino Dwi Hartono.
2: Wawancara Pro 3.
3: Selamat pagi, Pak Maino.
4: Selamat pagi, Mbak Rifti.
3: Apa kabar, Bapak?
4: Baik, alhamdulillah sehat. Mbak Rifti juga sehat ya.
3: Amin. Bapak, ini kan mengklaim pemerintah bahwa sudah swasembada pangan begitu ya. Kalau dari Bapana sendiri datanya seperti apa nih dengan kecukupan stok pangan kita yang dianggap lebih cepat dari target?
4: Ya, baik. Tentunya seluruh pendengar Pro 3 RRI, sebagaimana mungkin sudah kita dengar juga ya di media, tentu Bapak Presiden sudah menyampaikan tentang pencapaian swasembada pangan, dan ada sekitar 8 komoditas yang sudah terpenuhi, sudah swasembada. Ada padi, dan ini beras maksud kami, ada jagung, ada bawang merah, ada cabai, ada telur, daging ayam, dan tentunya minyak goreng ya. Nah, tentunya kalau kita bicara cadangan pangan pemerintah, hari ini tentunya kita patut bersyukur mulai tahun 2025 kemarin sebenarnya cadangan pangan pemerintah semakin kuat. Yang tahun-tahun sebelumnya pemerintah beli bulog biasanya menguasai cadangan beras pemerintah sekitar 1-2 juta ton. Mulai tahun 2025 kemarin dengan target penyerapan 3 juta ton, di tahun 2026 target penyerapan 4 juta ton. Hari ini stok di pemerintah ada sekitar 4,8 juta ton beras. Dan tentunya ini menjadi salah satu cadangan pangan pemerintah yang sangat besar dan tentu dimanfaatkan dalam rangka pengendalian harga, pengendalian pasokan, pengendalian inflasi, termasuk juga untuk penanganan bencana, termasuk juga untuk bantuan pangan bagi masyarakat yang kurang mampu. Jadi secara umum, artinya tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah pun memiliki cadangan pangan daerah.
3: Baik.
4: Daerah provinsi, kabupaten, kota juga memiliki cadangan pangan pemerintah.
3: Iya. Demikian tadi. Pak Maino, tapi kan yang terjadi di lapangan, kalau memang surplus beras melimpah ruah hingga pemerintah berencana melakukan ekspor begitu, mengapa harga beras di pasar tradisional saat ini tetap tinggi di atas harga eceran? Ini informasi yang kami terima langsung dari beberapa WhatsApp pendengar hampir setiap pagi, Bapak. Padahal kan narasinya mandiri tanpa impor begitu ya.
4: Ya, jadi kita harus melihatnya utuh ya, dari hulu sampai hilir. Artinya kalau kita melihatnya di hilir, artinya di konsumen atau pengecer, tentunya kita harus melihat juga yang di tengah, termasuk juga di hulu. Nah, di hulu, pemerintah sudah menetapkan kebijakan harga pembelian pemerintah atau HPP, gabah. Gabah petani, gabah kering panen, itu Rp6.500. Nah, tentunya hari ini petani mungkin satu sisi petani cukup baik ya, karena menikmati harga di atas HPP, bahkan di beberapa wilayah harganya yang tercatat 7.500, ada juga sampai 8.000, bahkan sampai 8.000. Nah, artinya satu sisi memang di teman-teman petani, produsen, ini menikmati harga yang baik, mendapatkan margin yang baik, tetapi memang ini ada dampaknya di tingkat tengah maupun di tingkat hilir. Artinya kalau di gabah di petani sudah 7.500, tentunya harga di pengecer juga pasti akan terjadi penyesuaian. Nah, tentunya dengan HET 14.900 untuk yang premium, itu hitungan dengan pemerintah adalah manakala harga di petani 6.500, ya mungkin sampai 7.000 lah. Itu HET-nya masih tergejar 14.900. Nah, hari ini, kenapa harga di hilir, katakanlah, mungkin disampaikan pendengar, mahal, yang ini ada konsekuensi dari harga gabah di petani yang memang cukup baik. Nah, tentunya mudah-mudahan dengan pemerintah memiliki cadangan pangan yang cukup banyak, pemerintah juga mempunyai program untuk SPHB beras, penyaluran beras-beras di masyarakat, bisa melalui pasar-pasar, bisa melalui retail modern, bisa melalui koperasi, dan termasuk yang lain sebagainya, termasuk juga program bantuan pangan, yaitu pemberian beras 10 kilo bagi masyarakat kurang mampu, sehingga harapannya ini bisa juga menahan atau menurunkan harga beras agar kembali normal kembali.
3: Oke, jadi tidak ada pasokan yang melimpah itu kemudian tertahan di satu sisi begitu ya kondisinya ya?
4: Produksi kita sekitar 34 juta ton ya di tahun 2025. Tahun 2026 juga diprediksi sekitar 34,6 juta ton. Kebutuhan nasional kita sekitar 31,7. Artinya sebenarnya kita secara agregat nasional cukup lebih, bahkan surplusnya sampai 3 juta ton. Namun demikian kalau kita petakan per wilayah, per provinsi, atau per pulau, kabupaten, kota, yang tidak semua daerah itu sentra. Nah, artinya mungkin ada disparitas harga.
3: Oke, okay. Tapi ini cukup membingungkan Pak Maino. Mohon maaf, karena kan kemarin BPS juga mencatat ya bahwa inflasi beras bulanan itu stabil. Nah, bukankah stabilitas itu terjadi karena pasar diguyur oleh beras impor sisa tahun lalu, bukan murni keberhasilan produksi lokal saat ini? Karena kan Bapanas cukup cepat ini mendeklarasikan bahwa saat ini sudah swasembada nasional, ketika ketahanan pangan kita juga masih dalam kondisi rentan dengan kondisi cuaca. Kalau kita lihat.
4: Kalau bicara impor, memang nggak ada impor, Mbak Rifdi dan seluruh pendengar ya. Terakhir di 2024, jadi mulai 2025 tidak ada impor beras untuk konsumsi ya, artinya beras konsumsi masyarakat. Memang ada impor, tapi impor yang beras khusus seperti Japonica, Tarampal, Japonica, Taihomali, beras khusus itu yang memang, tapi sedikit, hanya sekitar 20 ribuan ton.
3: Baik. Nah, untuk saat ini juga, Bapanas kan gencar menyalurkan beras SPHP, kemudian bantuan pangan begitu ya. Kalau tidak salah, mungkin boleh saya dikoreksi, baru-baru ini ada juga skandal peredaran 25 merek beras fortifikasi palsu di retail modern. Bagaimana dari direktoratnya Pak Maino nih menjelaskan mengenai kelengahan pengawasan kah ini yang terjadi atau ada persoalan dalam distribusi massal ke masyarakat miskin yang dijamin aman dari berbagai manipulasi mutu serupa?
4: Ya, kalau untuk yang SPHB beras, bantuan pangan, itu kan beras bulog ya, beras TPP, beras medium. Terus juga berlanjut dan hari ini juga masih berproses. Bahkan nanti triwulan 4 juga rencananya akan disalurkan kembali bantuan pangan beras untuk 3 bulan ke depan, Oktober, Desember. Saya pikir ini clear di teman-teman bulog. Nah, mungkin kalau tadi kaitan dengan beras fortifikasi, ini kan tentu masih dalam proses ya di teman-teman di pihak APH, kepolisian. Tentunya kita tunggu sama-sama nanti hasil akhir dari pemeriksaan ini. Tapi tentunya ini bagian dari pengawasan. Memang kita berkala, artinya baik itu yang di pasar ataupun di retail modern, bahkan kita ada tim satgas yang lintas kementerian, ada badan pangan, kementerian pertanian, satgas pangan, ya. Bukan satgas pangan, kalau satgas pangan itu teman-teman kepolisian, tapi namanya satgas pengawasan harga dan mutu beras. Jadi
3: satgas ini lintas kementerian. Pengawasan lintas harga dan mutu beras.
4: Harga dan mutu beras, ya. Baik. Jadi tentunya konsentrasi kita tidak hanya masalah harga, tapi juga masalah mutu. Tadi sampaikan misalnya, kalau beras mengklaim premium, medium, tentu ada aturan regulasinya, berapa persentase brokennya, berapa derajat sosonya, dan lain sebagainya. Hal yang samanya fortifikasi. Fortifikasi juga ada regulasinya, manakala mengklaim fortifikasi, itu ada aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh teman-teman pelaku usaha.
3: Itu, Mbak Devi. Untuk saat ini, Pak Maino, ada nggak data khusus yang dimiliki Bapak, begitu, berapa banyak beras berkualitas rendah atau palsu yang kemudian sempat terlanjur beredar di masyarakat atau dikonsumsi masyarakat begitu sebelum Satgas Pengawasan ini bekerja atau menemukan di lapangan?
4: Mungkin terminologinya mungkin ada bukan palsu mungkin ya, artinya bahwa klaim
3: tidak
4: ya,
3: layak klaim begitu?
4: Bukan, artinya ada beberapa varietas beras, katakanlah tadi premium, medium. Kan ada aturan main tadi, misalnya brokennya maksimal 15%. Yeah. Nah, mungkin yang di pelaku usaha ternyata tercatat setelah dilakukan pengawasan, dilakukan pemeriksaan, itu lebih dari itu. Bukan palsu, tetapi mungkin tidak memenuhi standar. Nah, hal yang sama tadi yang fortifikasi juga demikian. Bukan palsu ya, tapi mungkin tidak memenuhi standar.
3: Tidak memenuhi standar, oke bahasanya. Atau kualitas rendah, bisa dibilang demikian? Tidak juga ya?
4: Tidak juga. Standar dari aturan itu seperti apa, itu yang mungkin harus dipenuhi oleh para pelaku usaha.
3: Oke. Untuk saat ini, apakah ada penurunan permintaan di pasar komersial karena masyarakat beralih menerima bantuan pangan, Pak Maino?
4: Ya, sedikit banyak pasti ada. Kemarin kami baru turun di Jakarta, ya, di Pasar Beras Cipinang. Kami juga ngecek di pasar-pasar rakyat, ada di Pasar Pramuka, ada di pasar Rawamangun. Kami cek di para pedagang, memang dengan bantuan pangan yang cukup masif ini sedang bersalur. Karena cukup banyak terimanya nih, satu kakak dapat 30 kilo ya untuk 3 bulan tapi dirapel. Para pedagang menyampaikan ada penurunan sedikit lah, mungkin di antara 10-25% tergantung dari masing-masing toko yang tentunya berbeda. Ya, karena mungkin masyarakat mengurangi yang biasa beli di pasar, karena dapat bantuan pemerintah, tentu mengurangi sebagian pembelian ke pasar-pasar itu.
3: Oke, berarti ini bukan karena ada pengurangan daya beli masyarakat karena ekonomi ya, tapi karena memang ada bantuan yang sedang diberikan oleh pemerintah. Tapi berarti, Pak Maino, kalau memang misalnya bantuan itu berhenti sementara, apakah kemudian pasar akan langsung mengalami guncangan ketersediaan ataupun juga lonjakan harga?
4: Mungkin bukan guncangan ya, artinya tetap pasar kan akan menyesuaikan. Dalam artian, para pelaku sudah tahu, kami kemarin ngetek Pasar Cipinang sebagai pasar grosir, pasar distributor, mereka sudah mengikuti. Ada program pemerintah 3 bulan ke depan penyaluran bantuan pangan, sehingga mereka juga mungkin sebagian mengurangi pembelian. Hal yang sama nanti begitu sudah selesai program pemerintah, pasar saya yakin akan kembali normal, ada artian terjadi pengiriman yang lebih intens, karena memang masyarakat juga mungkin beralih yang tadinya mungkin nggak belanja atau belanja sedikit, kembali normal lagi belanjanya. Jadi saya pikir itu sudah proses yang sudah berjalan dalam sekian terakhir, teman-teman pelaku sudah mengikuti program-program pemerintah itu.
3: Apa yang dikhawatirkan saat ini juga, Pak Maino, dan sebagai antisipasi?
4: Yang tentunya pertama, mungkin karena kita mengikuti berita ya, katanya El Nino, kekeringan, tapi tentunya saya yakin teman-teman Kementerian Pertanian sudah mempersiapkan antisipasi semua, termasuk dari sisi produksi dan sebagainya. Dan dari data BPS, kerangka sampel area BPS, produksi tahun 2026, hampir sama dengan tahun 2025, artinya sangat mencukupi. Yang perlu diperhatikan kita adalah bagaimana sistem distribusi. Karena tidak semua daerah menjadi daerah sentra produksi, tentunya masalah distribusi menjadi catatan penting. Yang kedua tentu keterjangkuan. Ya, keterjangkuan dari masyarakat, seluruh masyarakat bisa mengakses bahan pangan, tidak hanya beras, tapi mungkin seluruh produk pangan. Mungkin itu, Mbak Rifki.
3: Oke, realisasi SPHP sudah berapa persen sih, Pak Maino?
4: Tahun 2026, ini target pemerintah, penugasan pertama itu 828 ribu ton. Mm-hmm. Hari Minggu kemarin, realisasi sudah 97%, hampir 98% lah, 97 lebih sedikit.
3: Wow, tetapi itu angka serapan dari administrasi Bulog ya Pak? Bukan, berarti berapa persentase masyarakat di pelosok yang benar-benar bisa membeli beras tersebut dengan harga murah tanpa harus mengantri berjam-jam nih? Karena kan RRI cuma menerima laporan dari berbagai wilayah-wilayah daerah remote juga ini.
4: Ya, tentunya SPHB bebas ini disalurkan berbagai jalur outlet ya. Pertama untuk pasar tradisional. Pasar tradisional kedua, Koperasi Merah Putih. Meskipun Koperasi Merah Putih juga belum semuanya operasional. Ada juga bisa melalui gerakan pang murah atau operasi pasar, pasar-pasar. Ada juga melalui koperasi. Ada juga melalui outlet BUMN. Ada juga melalui outlet-outlet pangan pemerintah daerah. Jadi berbagai saluran tadi mudah-mudahan bisa memaksimalkan masyarakat di seluruh wilayah bisa mendapatkan SPHB. Tetapi kita sama-sama paham luasnya wilayah tentu teman-teman Bulog dengan keterbatasan mungkin tadi mitra-mitranya ini mungkin belum bisa memfasilitasi seluruh lapisan masyarakat mungkin sampai level ke desa dan sebagainya. Tapi tentunya ke depan dengan adanya program Koperasi Desa Merah Putih, semua koperasi menjadi outlet beras SPHB, harapannya seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia ini bisa menikmati atau bisa mendapatkan beras SPHB.
3: Baik, Pak Maino, saya juga ingin bertanya nih terkait dengan beberapa isu-isu yang beredar begitu ya. Saat ini kan struktur di mungkin sedikit agak keluar dari obrolan kita pagi ini ya. Saat ini struktur di Bappenas kan juga diisi oleh perwira tinggi TNI Polri begitu ya. Nah, Bapak sendiri sebagai pejabat karir sipil di Direktorat Ketersediaan, apakah dengan pendekatan keamanan ini menjadi indikator bahwa sebenarnya manajemen sipil dari Bappenas dianggap kurang bisa menghadapi kartel pangan yang selama ini terjadi? Ini menjawab isu-isu yang beredar. Silahkan Bapak.
4: Anda lah itu. Tidak sama dulu ya. Tetap kita profesional.
3: Kita ya.
4: Dengan tugas fungsinya tentunya.
3: Oke, baik. Ada pesan-pesan mungkin yang ingin disampaikan juga ke masyarakat terkait dengan ketersediaan dari Bappenas saat ini untuk semua komoditi pangan yang dibutuhkan?
4: Ya. Baik, kepada seluruh pendengar RRI Pro 3 tentunya saya lagi masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu khawatir. Kami yakin pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota akan terus memaksimalkan dan memastikan ya ketersediaan pangan kita cukup, tersedia merata, dan tentunya harga terjangkau. Memang di akhir tahun karena musim kemarau memang ada beberapa produk yang biasanya mengalami kendala, tapi saya yakin dengan berbagai kemudahan atau fasilitasi, hari ini dukungan dari pemerintah daerah juga cukup banyak dalam rangka pengendalian inflasi dan pengendalian harga, tentunya termasuk program-program bantuan pangan, termasuk juga program-program di daerah, tidak hanya program bantuan pangan pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah juga punya program-program dalam rangka membantu masyarakat yang kurang mampu khususnya. Jadi sekali lagi, mari kita sama-sama jaga psikologis pasar kita dengan baik, agar masyarakat tenang, dan tentunya masyarakat tidak perlu panik dalam hal pangan. Demikian, Mbak Fredy.
3: Baik, kalau begitu. Pak Maino, terima kasih banyak pagi ini sudah berbincang bersama kami dan mudah-mudahan di tahun ini sesuai dengan apa yang ditargetkan ya. Itu menjadi harapan juga dan masyarakat bisa membeli tidak dalam persoalan harus mengantri berjam-jam. Itu yang juga menjadi harapan kita. Selamat pagi Bapak, selamat bertugas kembali, sukses selalu, sehat selalu.
4: Terima kasih, amin, terima kasih.
3: Maino Dwi Hartono yang merupakan Direktur Ketersediaan Pangan dari Badan Pangan Nasional. Dan seperti disampaikan oleh Pak Maino tadi bahwa saat ini capaian dari realisasi SPHP sudah 97,8%. Meskipun ini merupakan serapan dari administrasi Bulog, namun dipastikan bahwa beras yang beredar yang tidak memenuhi standar layak atau seperti beras yang beredar 25 merek fortifikasi tersebut sudah ditarik, sudah ditangani juga oleh pihak pangan, maksud kami pihak Satgas Pangan dan juga pihak Satgas Pengawasan. Sementara pasokan kebutuhan pangan masyarakat Kota Bandung mencapai 94% dari luar daerah. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP juga memperkuat kerjasama antar daerah. Atep Burhanuddin menyampaikan laporannya. Atep.
5: Ya. Baik, sebenarnya kebutuhan pangan di Kota Bandung masih sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah. Dengan itu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di DKPP Kota Bandung mencatat sekitar 94% kebutuhan pangan masyarakat didatangkan dari daerah lain. Kepala DKPP Kota Bandung Gingin Ginanjar mengatakan ketergantungan tersebut tidak hanya terjadi pada komoditas beras tetapi juga hampir seluruh jenis pangan segar. Kondisi itu tidak terlepas dari keterbatasan lahan pertanian di wilayah perkotaan. Menurutnya penguatan kerjasama dengan daerah produsen menjadi salah satu strategi untuk menjaga ketersediaan ketersediaan pangan sekaligus memastikan distribusi berjalan lancar. Dengan pasokan yang terjaga, kebutuhan masyarakat Kota Bandung diharapkan dapat terpenuhi meskipun produksi pangan di dalam kota relatif terbatas. Selain memperkuat kerjasama antar daerah, DKPP juga menghadirkan gerakan pangan murah di tingkat kewilayahan. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah menyediakan pangan yang mudah diakses masyarakat dengan harga yang relatif murah dan terjangkau. Di sisi lain juga DKPP mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan perkarangan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan di perkotaan. Salah satunya melalui program Buruan Saya yang mendorong pemanfaatan lahan terbatas untuk menghasilkan berbagai kebutuhan pangan. Bingkin mengaku produksi dari pemanfaatan pekarangan tersebut masih relatif kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan pangan Kota Bandung. Namun program tersebut dinilai penting untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya ketahanan pangan.
6: Dan memang secara umum pangan yang ada di Kota Bandung itu kita masih sangat tergantung dari luar. Hampir 94% pangan itu didatangkan, tidak hanya beras, semua hampir pangan segar gitu. Makanya kita selalu memperkuat bagaimana supaya kerjasama antar daerah terkait dengan perusahaan itu kita perkuat supaya distribusi cepat bisa masuk. Kemudian juga ya ini GPM ini menjadi salah satu upaya bagaimana menyediakan pangan yang mudah diakses dengan tentunya tadi relatif murah dan terjangkau oleh masyarakat. Selain upaya-upaya lain lah, internal kita melakukan penguatan terhadap pemanfaatan pekarangan seperti ada program Buruan Saya.
5: Menurut Ginggin, meningkatnya kesadaran masyarakat juga dapat mempengaruhi cara mereka dalam memenuhi kebutuhan pangan. Masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dalam mengelola dan membeli pangan sesuai kebutuhan. Ginggin juga menambahkan, meski tingkat ketergantungan pangan dari luar daerah masih tinggi, kondisi tersebut sejauh ini belum mengganggu pengendalian inflasi pangan di Kota Bandung. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Ate Burhanuddin, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandung kita ke Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mendorong percepatan regulasi memperkuat kebijakan hak asasi manusia. Aditya Prabowo menyampaikan laporannya. Adit.
7: Baik para pendengar RRI maupun Anda berada, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan pemerintah perlu mempercepat penyelesaian sejumlah regulasi sebagai petunjuk teknis dan pelaksanaan kebijakan hak asasi manusia di Indonesia. Pigai menjelaskan salah satu langkah utama yang harus dilakukan adalah meremisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia sebagai payung hukum pembangunan politik dan HAM di Indonesia. Menurutnya, revisi tersebut diperlukan agar pelaksanaan kebijakan HAM sendiri memiliki landasan hukum yang kuat dan jelas. Berikut keterangannya.
8: Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang menjadi induk yang memayungi, melandasi kebijakan pembangunan politik hak asasi manusia Republik Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, rencana aksi nasional hak asasi manusia. Sekarang itu sudah generasi yang ke-6. Artinya sudah berlangsung puluhan tahun lama, generasi pertama sudah selesai, generasi...
7: Menteri Pigai juga menjelaskan selain revisi Undang-Undang HAM, Pigai juga menyoroti Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia atau RANHAM yang kini telah memasuki generasi ke-6. Ia juga mengatakan RANHAM merupakan kewajiban seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk melaporkan perkembangan dan kemajuan hak asasi manusia di negaranya. Pigai juga mengungkapkan pihaknya telah menyampaikan perkembangan RANHAM kepada Kementerian Sekretaris Negara, namun hingga kini belum mendapatkan kejelasan setelah proses berjalan sekitar 8 bulan. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau AKT mendorong petani di daerah ikut membantu pemerintah dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan agar tidak menjadi meluas. Sekjen Dewan Pimpinan Nasional HKTI Abdul Qadir Karding mengatakan edukasi terhadap petani penting dilakukan terutama terkait larangan dalam buka lahan dan mengolah lahan secara natural dan bukan dengan cara membakar. Selain itu, HKTI mendorong edukasi bagi masyarakat sekitar kawasan hutan, termasuk para pelaku pertambangan, agar lebih berhati-hati menggunakan api dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

0: Sementara Karhutla Bromo Padam, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru juga kembali membuka wisata di 4 pintu masuk Bromo. Kita bergabung bersama Hairul Umam. Umam.
1: Baik, mendengar, kawasan wisata Gunung Bromo Jawa Timur kembali dibuka untuk wisatawan mulai Sabtu 19 September 2026 pukul 00.01 waktu Indonesia Barat. Setelah sebelumnya ditutup akibat kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Pembukaan kawasan wisata dilakukan melalui 4 pintu masuk, yakni Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Malang, dan Lumajang. Wisatawan kembali dapat menikmati sejumlah destinasi, diantaranya panorama matahari terbit atau sunrise, pasir berbisi, dan kawah Bromo. Di wilayah Probolinggo, akses menuju kawasan Bromo salah satunya melalui Dusun Cemoro Lawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura. Kasatpam Ofit Polres Probolinggo AKP Mardania Privita Santi mengingatkan wisatawan tetap berhati-hati karena jejak kebakaran masih terlihat di sejumlah titik kawasan Bromo. Wisatawan juga diminta menjaga kebersihan, tidak membuang puntung rokok sembarangan, kemudian mematuhi arahan petugas serta tetap berada di area yang telah ditentukan. Mardania juga mengingatkan wisatawan mewaspadai perubahan cuaca dan kondisi lingkungan selama berada di kawasan Bromo. Dibukanya kembali kawasan Bromo bertepatan dengan akhir pekan dan diharapkan dapat kembali menggerakkan aktivitas wisata serta perekonomian pelaku jasa wisata di sekitar kawasan Gunung Bromo. Namun peningkatan kunjungan wisatawan perlu diikuti dengan kesadaran bersama untuk menjaga kawasan dari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran hutan kembali terjadi. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Probolinggo, kita menuju ke berita internasional. Kementerian Unifikasi Korea Selatan berencana mengirim 1.431 peralatan medis, mencakup mesin sinar X, stetoskop, alat pengukur tekanan darah, dan juga meja operasi. Hal ini dilakukan sebagai bentuk bantuan kemanusiaan bagi sebuah rumah sakit di Pyongyang, Korea Utara. Dan rencana ini telah mendapat pengecualian dari sanksi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, namun pengiriman dengan anggaran 6,75 juta dolar Amerika Serikat masih bergantung pada respon Korea Utara di tengah terputusnya komunikasi kedua negara. Dari berita olahraga, Paris Saint-Germain atau PSG mengalahkan Marseille dengan 2-1 di laga kelima Liga Prancis di Stadion Vélodrome, Prancis dini hari tadi. Ferran Torres dan Marquinhos berhasil mencetak gol untuk PSG, sementara Marseille hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui Angel Gomez. Meskipun harus menyelesaikan pertandingan dengan 10 pemain setelah Timothy Weah mendapat kartu merah pada menit ke-77. Kemenangan membawa Le Parisien ke peringkat ke-6 klasemen sementara dengan 8 poin dari 5 pertandingan, atau tertinggal 5 poin dari AS Monaco yang berada di puncak klasemen. Sedangkan Marseille terpuruk di peringkat ke-17 dengan hanya mengumpulkan 3 poin.

Demikian informasi yang disampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami akan hadirkan beberapa informasi penting lainnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Profesor Taruna Ikrar, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia beserta seluruh jajaran Badan POM mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia, RRI. Masyarakat yang sehat dan berdaya dimulai dari kemampuan membuat pilihan yang tepat, khususnya dalam memilih produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat. Untuk itu, edukasi dan akses terhadap informasi yang benar menjadi bagian penting dalam melindungi masyarakat dengan jangkauannya yang luas. Hingga berbagai penjuru Indonesia, RRI berperan sangat strategis bagi Badan POM dalam membangun kesadaran dan meningkatkan literasi masyarakat agar semakin cerdas dan bijak sebagai konsumen. Kami berharap Radio Republik Indonesia, RRI, terus menjadi mitra dalam menyampaikan informasi yang akurat dan mudah dipahami sekaligus membentangi atau membentengi masyarakat dari informasi keliru atau hoax yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari terus bersinergi, mengedukasi, dan melindungi masyarakat demi wujudkan atau terwujudnya Indonesia yang sehat, aman, dan berdaya. Radio Republik Indonesia, RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo, saya Eros Prakasa, mau mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk RRI di tanggal 11 September. 81 berarti seumuran nih sama NKRI ya, sepantaran ya. Semoga terus mengudara dan semakin jaya. Amin.

0: Erupsi gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang terbawa angin dan berdampak pada kesehatan, aktivitas sehari-hari, serta lingkungan sekitar. Tetap waspada, ikuti informasi resmi, dan terapkan langkah pencegahan. Perlu diketahui, dampak abu vulkanik berupa gangguan pernafasan, iritasi mata, hidung, tenggorokan, hingga sesak nafas. Jarak pandang berkurang, transportasi juga dapat terganggu. Abu yang menumpuk dapat merusak atap atau peralatan rumah, menghambat fotosintesis dan menurunkan hasil panen bagi tanaman. Abu juga dapat mencemari sumur dan sumber air bersih. Untuk itu, lindungi diri Anda, gunakan masker untuk penyaring partikel abu vulkanik. Gunakan kacamata sebagai pelindung untuk melindungi mata. Tetap berada dalam ruangan saat abu tebal menyebar. Bersihkan mata dan hidung dengan air bersih jika terkena abu. Cuci tangan dan wajah setelah beraktivitas di luar ruangan. Gunakan masker N95 untuk menyaring partikel kecil termasuk abu vulkanik, atau masker medis dapat digunakan sebagai perlindungan tambahan. Ikuti informasi resmi dari PVMBG, BNPB, BMKG, BPBD, dan PMI, serta jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Peristiwa.
2: Setiap tahun Hari Perdamaian Internasional diperingati di seluruh dunia pada tanggal 21 September. Majelis Umum PBB telah menyatakan hari ini sebagai hari yang didedikasikan untuk memperkuat cita-cita perdamaian dengan menjalankan 24 jam non-kekerasan dan gencatan senjata. Hari Perdamaian Internasional ditetapkan pada tahun 1981 oleh Majelis Umum PBB. Dua dekade kemudian, pada tahun 2001, Majelis Umum dengan suara bulat memilih untuk menetapkan hari itu sebagai periode tanpa kekerasan dan gencatan senjata. Jan Pieterszoon Koeng meninggal di Batavia pada tanggal 21 September 1629. Ada dua versi berbeda mengenai penyebab kematian Koeng. Menurut versi Belanda, Koeng meninggal karena kolera yang kini lebih dikenal dengan muntah darah. Sedangkan versi lainnya meyakini bahwa kematian Koeng akibat serangan bala tentara Sultan Agung dari Mataram. Dari kedua versi ini kemudian diyakini bahwa Koeng meninggal karena terjangkit wabah kolera yang sengaja disebarkan oleh pasukan Mataram di Sungai Ciliwung.
0: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Pendengar dan pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah perlu penanganan yang lebih lanjut. Salah satunya adalah dibantu dengan satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik Pasukan Bela Diri Jepang atau Japan Self-Defense Forces pada hari Minggu 20 September 2026 kemarin. Dan ternyata sudah diberangkatkan ke Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah, kemudian juga menggunakan kapal amfibi dan akhirnya digunakan langsung untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Seperti apa rute dan juga kemudian pelaksanaan waterbombing? Kami sudah bersama perwakilan dari Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer dari Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati.

0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi, Kapten Dimas.
2: Selamat pagi, Mbak, dengan Kapten Jati.
1: Oh, dengan Kapten Jati panggilannya ya.
2: Yeah.
1: Selamat pagi, Kapten. Ini sudah mulai terbang pagi hari ini digunakan?
2: Untuk pagi ini seperti biasa, Mbak, ya, kita nunggu weather dan visibility terlebih dahulu. Karena sampai saat ini pun juga masih di bawah 1000 meter untuk jarak pandangnya. Jadi
1: ini yang berarti tidak aman begitu ya? Secara awal, oke.
2: Betul, belum safe lah, belum safe.
1: Oke, jadi di angka berapa kemudian bisa beroperasi dan jarak aman untuk visibility?
2: Oke, kalau misalkan requirement dari Jepang sendiri, mereka awalnya minta di 5000 meter untuk visibility-nya, namun dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi saat ini, turun di 3000 dengan catatan mereka akan terbang di ketinggian 200 feet terlebih dahulu, maka akan ditentukan visibility-nya. Kalau misalkan sudah baik untuk melaksanakan penerbangan, mereka akan melanjutkan penerbangan.
1: Baik. Kapten Jati, ini kan heli Chinook ini kan kabarnya punya daya angkut besar sekitar 12.500 kilogram ya. Nah, untuk pelaksanaan waterbombing, apakah ini juga semua dimaksimalkan untuk pengisian tangki air?
2: Oke. Kalau Chinook ini dia memang daya angkutnya 12.000 ya. Cuman untuk waterbombingnya sendiri mereka punya kapasitas di Bambi Bucketnya itu hanya di 5.000 liter. Jadi mereka sampai saat ini kan baru 2 kali penerbangan. Ada 2 area juga di daerah Mempawah yang sudah teratasi. Itu tiap kali penerbangan mereka hanya bisa 1 atau 2 kali putaran.
1: Oke, jadi dalam 2 kali putaran kemudian harus kembali ke pos utama begitu ya?
2: Ya, betul.
1: Oke, kalau bisa dikatakan saat ini heli ini hanya dipinjamkan saja atau memang kemudian ada penggunaan-penggunaan khusus yang bisa dioperasionalkan di Indonesia?
2: Untuk saat ini hanya bantuan ya, Mbak ya, sifatnya bantuan dari pihak Jepang melalui kerjasama antar dua negara, Indonesia dan Jepang.
1: Artinya setelah kemudian tidak lagi digunakan untuk penggunaan waterbombing karhutla, akan kembali ke negara lagi, kembali ke Jepang begitu?
2: Betul, sesuai schedule mereka akan kembali di awal Oktober kemungkinan.
1: Oke, untuk pilot eksekutornya nanti dari Jepang atau dari Indonesia, Kapten?
2: Tetap eksekutornya yang menerbangkannya dari Jepang. Kita ini hanya mendampingi saja. Ada empat safety pilot termasuk saya juga, dan kebetulan saya lagi di ground, jadi ada 3 yang lainnya mendampingi di tiap-tiap pesawat.
1: Totalnya ada 3 heli ya?
2: 3 heli, betul.
1: Oke, untuk kalau kita lihat dari mekanismenya atau area-area yang memang dianggap rawan titik hotspot, di mana saja? Sudah ada arahan kah sampai sejauh ini, Kapten Jati?
2: Kalau sampai saat ini titik api terbanyak itu masih ada di daerah Ketapang, khususnya di daerah Kendawangan sebelah selatan. Itu yang menjadi fokus kita laksanakan waterbombing di sana, karena tren angin saat ini itu dari arah selatan menuju ke utara, lebihnya ke tenggara menuju ke utara. Jadi pasti angin akan membawa asap itu ke utara terus, jadi visibility-nya bakal selalu rendah. Gitu.
1: Oke. Okay. Jadi memang itu yang kemudian diperhitungkan ya oleh para penerbang juga ya.
2: Betul.
1: Oke. Okay. Pembagian tugas untuk tim teknis Jepang dan Indonesia-nya seperti apa juga kalau boleh tahu?
2: Pembagiannya sudah dibagi oleh BNPB dan BPBD daerah Provinsi Kalbar. Jadi kalau dari tim BPBD, dari tim Indonesia sendiri akan menghandle di bagian utara. Untuk yang Jepang ini dia akan difokuskan ke daerah selatan yang lebih banyak titik apinya.
1: Kalau selain visibility, kendala utama yang dihadapi di penugasan waterbombing ini apa saja, Kapten Jati?
2: Sementara hanya visibility saja ya. Kalau misalnya masalah teknis untuk pengambilan waterbombing,

0: gak tidak terlalu signifikan kendalanya. Hanya kan downdraftnya pesawat ini besar, jadi kita butuh butuh area water resource yang lebih luas. Jadi kanan kirinya itu harus clear dari bangunan-bangunan atau obstacle.
1: Oke. Berarti artinya dengan kapasitas kekuatan tadi hanya 5.000 ya untuk membawa air di tangki-tangki tersebut. Berapa hari penggunaan atau penugasan dari 3 heli ini?
0: Kalau direncanakan, minggu ini merencanakan 5 hari di Ketapang. Itu tergantung juga dari mereka hari ini terbang atau tidaknya, tergantung dari visibility juga.
1: Tapi secara total di penugasan, totalnya berapa hari?
0: Kalau total bisa dibilang dari tanggal 13, rencananya tanggal 13 sampai 26, cuman dikarenakan visibility-nya rendah, jadi mundur. Kurang lebih di ya, sama di 13 hari juga.
1: Oke. Karena memang sebenarnya sudah ada sejak 10 September ya, kalau tidak salah ya?
0: Tanggal 12 mereka armada datang, tanggal 12.
1: Baik, dan sejauh ini selain tadi prioritas pada wilayah-wilayah kawasan lahan gambut dalam yang sulit untuk dijangkau oleh tim pemadam darat, apakah ada daerah-daerah lain juga yang kemudian menjadi sentra-sentra utama?
0: Sementara ini belum ada ya Mbak ya, karena kan awalnya rencananya itu di Mempawah, dari Mempawah juga sudah dibantu oleh tim dari BPBD. Kemudian kami bergeser ke sumber atau titik api yang lebih banyak, yaitu di tadi di daerah Ketapang tadi, daerah Kendawangan.
1: Ini penentuan titik target pemadamannya diatur sama BPBD atau berdasarkan pantauan satelit?
0: Betul, dari BPBD juga berdasarkan pantauan dari satelit.
1: Oh, jadi koordinasi dari dua belah pihak
0: betul,
1: ya?
0: Betul.
1: Oke, dan rencananya 3 unit dari Chinook ini di bawah koordinasi TNI Angkatan Udara di bawah BNPB, begitu ya?
0: Kita kerjasama bareng, jadi bukan di bawah BNPB atau di bawah TNI, enggak. Cuman kita kerjanya bareng, koordinasinya tetap dari kami yang LO dari Kemhan, kemudian menyampaikan ke BPBD, ditentukan hasil tiap malam itu kita ada briefing, nah di situ kita tentukan titik apinya.
1: Baik, kalau begitu. Mungkin juga Kapten Jati boleh disampaikan kepada publik, apa sih tugas dari LO yang menjembatani komunikasi atau koordinasi teknis hingga komando di lapangan dari heli Chinook ini?
0: Oke, tugas kami sebagai LO juga sebagai observer dan safety pilot. Tugas utamanya sebagai LO ya kita bantu koordinasi dan secara teknis untuk pelaksanaan waterbombing ini, kemudian observer kita juga karena kita yang lebih mengetahui daerah Indonesia khususnya Kalimantan ini, jadi kita bantu pelaksanaannya untuk saat penentuan titik api dan cek obstacle yang ada di daerah-daerah terdampak. Kemudian untuk safety pilot sendiri juga yang saya bilang tadi ada yang ikut mendampingi terbang mereka, kita juga membantu untuk penerbangan mereka agar terlaksana aman dan lancar.
1: Baik, kalau begitu. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia terkait dengan penugasan pemadaman ini, Kapten Jati?
0: Ya, tolong mohon bantu doanya saja.
1: Mohon doa ya. Dan dukungan penuh itu yang paling penting ya.
0: Iya,
1: baik, kalau begitu.
0: Saja.
1: Iya.
0: Tinggal tunggu sabar.
1: Tinggal tunggu ya dari harus melihat dari situasi dan kondisi yang bergerak betul. Secara dinamis. Tapi hari ini rencananya akan diterbangkan?
0: Hari ini setiap harinya kita ada perencanaan terbang.
1: Cuma hanya melihat dari kondisi visibility ya yang difokuskan.
0: Betul.
1: Baik, kalau begitu. Kapten Jati, terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami dan juga sukses, sehat selalu, selamat bertugas kembali dan salam untuk rekan-rekan safety pilot lainnya.
0: Siap, terima kasih.
1: Demikian tadi perbincangan kami dengan perwakilan dari Kementerian Pertahanan, Liaison Officer, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Satuan Udara, maksud kami Satuan Wing Udara 22, Grup 2 Heli, dan Saat ini penugasan 3 helikopter Chinook CH-47 milik militer Jepang merupakan bagian dari misi kemanusiaan internasional atau Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) dan ini adalah permintaan resmi pemerintah Indonesia bertugas mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan ekstrim di wilayah Kalimantan Barat. Dan masa operasinya berlangsung 13 hingga 26 September 2026 dan sudah hadir di Indonesia sejak 12 September lalu. Dan diperkirakan akan membawa kurang lebih 5.000 kg tangki air di beberapa wilayah Ketapang dan juga wilayah-wilayah titik api yang saat ini sulit dijangkau oleh armada darat. Dan diharapkan juga helikopter digeser dari Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Dan ini menjadi target penugasan utama karena mencatatkan akumulasi titik panas atau hotspot tertinggi di wilayah Kalimantan Barat. Pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan menghadirkan beberapa informasi sesaat lagi di Indonesia Menyapa Pagi.

0: baru enak.
1: Luar biasa.
2: Aku baru aja
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Memori Kolektif Bangsa.
1: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma, Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infantri Purnawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada, Sri Margana.
2: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
3: Waktu diminta rumusa, ngesot dalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta rumusa kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
4: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar. Dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting. Karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
0: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
5: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Kita masuk ke beberapa informasi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kami, dimulai dari Samarinda. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memperkuat jejaring layanan kegawat daruratan melalui kolaborasi Public Safety Center atau PSC 119, Fasilitas Kesehatan Tenaga Medis dan Relawan. Zulfikar Ali menyampaikan laporannya. Zul?
1: Baik, selamat pagi pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada. Kali ini penguatan jejaring disebut menjadi bagian dari layanan kegawat daruratan melalui sistem penanggulan gawat darurat terpadu atau SPGDTT. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, Jaya Mualimin, mengatakan untuk penanganan kegawat daruratan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat dan relawan, terutama karena keterbatasan akses terhadap tenaga medis di sejumlah kondisi dan lokasi. SPGDTT menghubungkan berbagai unsur yang terlibat dalam penanganan kegawat daruratan, mulai dari petugas Public Safety Center atau PSC 119, fasilitas kesehatan, tenaga medis, hingga masyarakat dan relawan. Jaya menyebutkan untuk sejumlah daerah di Kalimantan Timur telah memiliki layanan PSC 119. Kota Samarinda sendiri telah didukung armada untuk layanan kegawat daruratan, sementara untuk Kota Balikpapan telah memiliki unit PSC 119. Untuk daerah lainnya juga didorong untuk memperkuat layanan yang serupa.
2: Ini kita tim bersama antara relawan di masyarakat, kemudian tenaga kesehatan, tim PSC 119, dan juga unit paskes yang ada di masing-masing tingkatan ya, termasuk puskesmas maupun rumah sakit di mana di sana ada IGD-nya. Nah, mereka harus saling kenal sehingga komunikasi berjalan dengan baik. Jadi saya mengingatkan kembali gunakan sebaik-baiknya kepada para narasumber, termasuk juga kendala-kendala di lapangan sehingga bisa kita pecahkan bersama di sini ya dalam komunikasi ya.
1: Lalu, untuk dukungan terhadap jejaring tersebut juga dilakukan melalui penyediaan sarana transportasi. Jaya sendiri mengatakan untuk pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan telah memberikan hibah berupa mobil jenazah maupun ambulan, transport yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan PSC 119 ini. Untuk Jaya Mualimin juga mengakui untuk komunikasi antar unsur masih menjadi salah satu tantangan dalam penanganan kegawat daruratan. Menurutnya, kondisi koordinasi juga perlu diperkuat dengan mengurangi ego sektoral agar masyarakat menjadi korban dapat memperoleh pertolongan yang secara cepat dan tepat. Dinas Kesehatan Kalimantan Timur juga berharap untuk penguatan jejaring dan SPGDT ini dapat memperkuat rantai pertolongan kegawat daruratan di daerah. Kolaborasi antara relawan, tenaga kesehatan PSC 119, puskesmas dan rumah sakit ini diharapkan mampu memastikan korban untuk mendapatkan pertolongan sejak lokasi kejadian hingga memperoleh penanganan medis di rumah sakit. RRI Samarinda, dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke Pontianak. Di tengah kabut asap yang mengganggu kualitas udara, Pos Koordinasi Karhutla Muhammadiyah Pontianak menghadirkan rumah oksigen balita sebagai ruang awam terutama bagi anak-anak. Informasi lengkapnya disampaikan oleh William Van Heren. William.
3: Baik, terima kasih pendengar Pro 3 di mana saja berada. Kabut asap akibat kebakaran hutan atau karhutla di Kalbar tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat dewasa. Anak-anak yang termasuk kelompok rentan juga ikut merasakan dampak. Aktivitas bermain di luar rumah terpaksa dibatasi, bahkan sebagian anak harus lebih banyak berada di dalam rumah karena kualitas udara yang tidak sehat akibat paparan asap. Kondisi inilah yang mendorong Poskor Karhutla Muhammadiyah Kalbar menghadirkan rumah oksigen balita sebagai ruang aman bagi anak-anak di tengah kondisi kabut asap. Penanggung jawab rumah oksigen balita, Rahman Susanti, mengatakan anak-anak menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak karena tidak hanya kehilangan ruang bermain dan bersosialisasi, tetapi juga menghadapi risiko gangguan kesehatan. Begitu penuturan dari Rama Susanti, tanggung jawab rumah oksigen balita.
4: Ya pasti adalah kesehatan gitu, karena kalau kabut asap, kita ngomongin ke kabut asap pasti ya pasti itu pasti mereka terdampak dengan batuk, pilek, terus kemudian ispa, asma. Dan itu sudah beberapa waktu sebelumnya itu teman-teman itu sudah mulai mencari data di puskesmas itu sudah mulai tinggi. Jadi respon ini diinisiasi oleh teman-teman juga, oleh dari Masjid Kesehatan yang kemudian berpikir bahwa kayaknya anak-anak ini butuh juga untuk fasilitas kesehatan gitu. Jadi bukan hanya orang dewasa. Yang kemudian kami follow up dalam bentuk rumah oksigen balita.
3: Ya, benar. Rumah oksigen balita ini tidak hanya menyediakan fasilitas kesehatan, di tempat ini juga anak-anak juga bisa bermain dan belajar. Berbagai fasilitas disediakan mulai dari playground, pojok interaksi, mandi bola, trampolin, hingga area sensori. Tersedia juga ruangan perawatan, layanan pengecekan saturasi, pemberian oksigen, obat-obatan, masker, makanan ringan, hingga susu bagi anak. Layanan ini sendiri dibuka secara gratis mulai pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Gulang Pangeran, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke Madiun, Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan di Dusun Dungus, Desa Karangpatan, Kecamatan Pulung Ponorogo. Eka Wulan akan menyampaikan informasi lengkapnya. Eka.
5: Ya, benar, dari Ponorogo, Jawa Timur, kami informasikan bahwa Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, ini menyalurkan bantuan air bersih, terutama kepada warga terdampak kekeringan di Dusun Dungus, Desa Karangpatihan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Selain mendistribusikan air bersih, pendengar, Kofifa juga memberikan bantuan 200 jeriken serta 50 unit tandon air. Kofifa mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur ini telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Mulai mencari sumber air terdekat, pengeboran sumur, hingga operasi modifikasi cuaca atau OMC. Di sisi lain, pendengar, Pemprov Jawa Timur sendiri juga melakukan operasi modifikasi cuaca sendiri ini sejak tanggal 3 September untuk membantu meningkatkan peluang terjadinya hujan ketika kondisi atmosfer mendukung. Yang menjelaskan tingkat kesulitan pencarian sumber air di setiap daerah ini berbeda. Di sejumlah lokasi air dapat ditemukan melalui pengeboran pada kedalaman tertentu, sementara di lokasi lain pengeboran ini harus dilakukan lebih dalam karena memang masih menemukan lapisan batuan. Berikut keterangan Kofifah kepada RRI.
6: Di dalam pemetaan BPBD Ponorogo, desa ini kategori yang mengalami kekeringan. Di Jawa Timur ini ada 24 kabupaten yang di titik tertentu ada yang pada posisi kering ekstrim. Lalu misalnya di desa ini terkonfirmasi ada titik air terdekat, saya rasa kita bisa bersama-sama untuk membangun koneksitas pipanisasi agar air itu bisa dialirkan ke desa ini. Karena kita juga melakukan itu di berbagai daerah.
5: Salah satu warga Dungus, Dian, bersyukur mendapat bantuan air bersih dari Gubernur Jawa Timur. Apalagi kekeringan ini telah dirasakan warga sejak 2 bulan terakhir. Seperti diketahui, pendengar, Dusun Dungus, terutama di RT 2 RW 1, menjadi langganan krisis air bersih saat musim kemarau. Berdasarkan data di BPBD Ponorogo, ada 189 jiwa terdampak kekeringan di Dusun Dungus, Desa Karangpatian Pulung, Ponorogo. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Eka Wulan Pro di RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Irigasi yang mengairi ratusan hektar lahan persawahan di Wanokaka, Sumba, Nusa Tenggara Timur saat ini rusak dan petani kesulitan mendapat air. Jerry Lende yang punya informasinya, Jerry.
7: Ya, benar sekali saudara dan pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Kami dapat melaporkan dari Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana di Sumba Barat, Kecamatan Wanokaka, saudara, para petani persawahan yang saat ini mengalami kekeringan pada lahan persawahan mereka karena terjadi kerusakan pada ruas irigasi yang mengairi sekitar ratusan hektar sawah di Wanokaka ini. Kita tahu daerah Wanokaka merupakan salah satu lumbung padi yang dimiliki oleh Kabupaten Sumba Barat yang dapat menyumbang dan mendistribusikan beras ke sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Sumba Barat ini, saudara. Dan saudara, saat ini petani itu mengalami penelantaran sawah-sawah karena tidak terjadinya pengairan air yang memadai dan kerusakan irigasi yang panjang ruasnya sekitar 3-4 km itu dapat merugikan petani. Dalam hal ini karena tidak mengalami produktivitas yang memadai akibat kerusakan irigasi. Berikut pernyataan daripada Ketua Kelompok Tani Berkowi, saudara.
8: bisa pakai ekstensi kompor di pinggir toh. Kalau kompor di pinggir di bawah, tambah saja di bawah, jangan kompor di bawah. Tambah di bawah supaya air di sana dia tendongkrat toh. Kan ini, sebenarnya ini, kalau dia tegak ini, kalau kan dia tendong di sana. Tendong sam di sana, bawah toh.
9: Karena situ ada deker yang kecil ya, di situ?
8: Oke, deker kecil dengan ini, selentong ini. Kalau kan toh, coba di tegak.
7: Ya, saudara, informasi seperoleh dari Ketua Kelompok Tani Barakauli mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan swadaya dengan masyarakat sekitarnya, dengan kelompok tani yang lainnya, untuk memperbaiki ruas irigasi yang mengalami kerusakan. Dan sudah dilaksanakan oleh masyarakat itu dari tahun 2004 hingga 2025 kemarin sepanjang 130 meter irigasi itu, ruas irigasi itu sudah diperbaiki oleh petani dengan swadaya mereka. Sehingga kemudian mereka berharap kepada pemerintah daerah bagian perairan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan leading sektor untuk pembangunan irigasi tersebut, untuk segera melihat kekurangan mereka dan apa yang terjadi pada kendala-kendala pengelolaan lahan pertanian demi menghasilkan beras yang memadai untuk distribusi ke seluruh masyarakat yang ada di Sumba Barat dan sekitarnya, saudara. Ya, itu tadi informasi yang dapat kami hadirkan dari Kabupaten Sumba Barat. Saya Jelendek kembali ke Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sumba kita ke Mataram, Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arif Fakrullah memberikan pengarahan kepada ribuan aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Provinsi NTB. Informasi lengkapnya bersama Muhammad Halwi. Halwi.
10: Ya, pendengar dari Pro 3 dimanapun saja berada, pagi tadi sekitar pukul 7.30, Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah meminta sekitar 23 ribu ASN Pemprov NTB untuk bergerak bersama menyukseskan program pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto. Di mana pesan itu disampaikan Zudan saat memberikan pengarahan pada apel pagi di kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dan Prof. Zudan atau Kepala BKN sendiri mengatakan bahwa ASN harus menjadi kekuatan utama untuk menjalankan visi pembangunan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Untuk itu, ia mengajak ASN khususnya di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelaraskan kerja dengan agenda pembangunan Presiden Prabowo dan visi-visi Gubernur NTB, lalu Muhammad Iqbal. Berikut penegasan Kepala BKN.
0: Halwi, silakan lanjutkan laporan Anda. Halwi? Kami mohon maaf, terputus sambungan telepon kami dengan Muhammad Halwi terkait dengan Kepala Badan Pegawai Negara Zudan Arif Fakrullah yang memberikan pengarahan kepada ribuan ASN di lingkungan Pemprov Nusa Tenggara Barat.

0: kata tokoh dunia. Lakukan semua yang kamu bisa untuk semua orang yang kamu temui dengan semua cara yang kamu bisa selama kamu bisa. Hillary Clinton.
1: Seratus terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
2: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
1: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
2: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
1: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
2: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
1: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
2: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
1: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
3: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.
0: Indonesia menyapa pagi.
4: Pendengar pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah membuat habitat hewan-hewan punah. Salah satunya yang juga terganggu selain orang hutan yang dikabarkan sebelumnya meninggal karena terkena asap dampak dari asap karhutla. Kali ini juga salah satu hewan langka yang menjadi primadona di wilayah Sumatera yaitu adalah gajah Sumatera. Ternyata gajah Sumatera atau gajah-gajah binaan maupun liar menunjukkan gejala ISPA dan juga kekurangan nutrisi hingga pasokan air bersih. Dampak ekologis dari kebakaran hutan dan lahan membuat vegetasi hutan yang menjadi sumber makanan dan air bagi gajah rusak. Dan akibatnya, satwa tersebut kemudian mulai terisolasi, rentan mengalami konflik dengan manusia. Bahkan ada beberapa laporan di mana satwa ini kemudian masuk ke dalam kompleks perumahan. Dan bagaimana pihak-pihak yang ikut berperan menangani ataupun juga yang mempunyai perhatian lebih terhadap para hewan-hewan liar tersebut, kami akan berbincang bersama dengan salah seorang campaigner dari Wildlife dan juga director dari GeoPix Indonesia, Ibu Anissa Rahmawati.
0: Wawancara Pro 3.

0: Kami masih mencoba untuk menghubungi Ibu Anissa Rahmawati yang merupakan senior dari Wildlife Campaigner dan juga co-director dari Geopic. Bu Anissa, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Aristi, apa kabar semuanya?
0: Kabar
1: Pendengar
0: baik dan sehat.
1: RRI.
0: Iya, cukup jelas terdengar juga suaranya, sehat ya Bu Anissa?
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Iya, yang kurang
1: Terima
0: sehat
1: kasih.
0: adalah udaranya nih ya, masih ada asap
1: Betul.
0: karhut lah.
1: Asap masih ada, masih belum padam ini. Di seluruh Indonesia masih belum padam ini.
0: Oke, kalau dari data begitu ya, dengan kondisi karhutla yang hampir di berbagai wilayah di Indonesia, berapa sih hewan-hewan liar, termasuk diantaranya gajah, yang kemudian membutuhkan apa ekosistem baru atau rumah baru atau mungkin kemudian terdampak dari karhutla?
1: Ya, sebenarnya kalau secara total itu kita identifikasi karena harus ada kalkulasi yang lebih detail ya tentang kita juga belum selesai, tetapi dari laporan yang kita sampaikan baik dari laporan sebelumnya tentang Borneo Lautan Api dan kemudian beberapa hari yang lalu itu bernapas dalam asap yang berfokus pada gajah itu paling tidak kalau dari sisi orang utan ada sekitar 100 orang utan yang terdampak dari harus dievakuasi, kemudian yang sampai mati, kemudian gajah, karena gajah ini juga memiliki natural ini ya insting untuk mengungsi gitu. Tetapi sebenarnya dampak dari kebakaran hutan kan hilangnya hutan juga dan terjadi juga fragmentasi sehingga sumber pakan, sumber air, kemudian wilayah jajah juga sangat berkurang dan itu akan mengancam dengan sangat berat bagi masa depan gajah Sumatera. Begitu Mbak Risti.
0: Oke, kalau memang kondisi ini mengancam begitu ya, artinya kita bahkan tidak bisa berbuat apa-apa di tengah suasana seperti ini. Lalu butuh waktu, artinya untuk memadamkan api saja butuh waktu. Nah, butuh waktu berapa lama juga untuk kemudian menyelamatkan satwa-satwa ini, Bu Anissa?
1: Yang terjadi, kita sebenarnya juga pemerintah kita juga gagap ya di dalam menghadapi krisis yang besar seperti ini, padahal juga sudah diperingatkan oleh para saintis, para ilmuwan tentang adanya Godzilla El Nino ini. Dan pada akhirnya BMKG juga memberikan warning bahwa Godzilla El Nino dan kemarau yang panjang ini bakal sangat brutal sekali dan hanya akan berakhir di tahun depan di bulan Januari. Jadi kita harus masih bersiap-siap dan harus berjibaku untuk memadamkan api, kemudian juga bagaimana secara cepat memulihkan habitat-habitat satwa liar ini. Karena dampaknya tidak hanya di manusia, tapi juga satwa liar yang kehilangan habitat, yang susah bernapas, dan mengancam secara langsung kehidupan mereka.
0: Tapi kan untuk bertahan sampai bulan Januari ini, kayaknya kita sebagai manusia aja berat ya, Bu Anissa ya. Lalu bagaimana nih dengan hewan-hewan yang sebenarnya mereka hidup dan juga mencari makan di hutan?
1: Iya, sebenarnya itu juga apa ya kekhawatiran kami juga gitu. Jadi kita selalu harus juga mendukung upaya-upaya pemadaman api secepatnya, kemudian memulihkan ekosistem yang sudah hilang itu gitu. Jadi apa yang masih ada di kita, apa yang masih dipertahankan harus bisa dipertahankan. Karena masa depan kehidupan kita sendiri, Mbak Risti, itu juga tergantung pada hutan kita ada atau tidak. Begitu. Jadi saya juga tidak bisa memprediksi kapan ini berakhir, tetapi dengan doa dari seluruh pendengar dan semuanya yang peduli dengan kita, nah itu mudah-mudahan segera berakhir dan segera kita mengetahui bagaimana kita bisa mencari solusi dari mata rantai kebakaran hutan yang menahun ini.
0: Intervensi itu yang saya mungkin juga ingin tanyakan ya. Mbak Anissa sendiri melihatnya seperti apa? Kita tahu misalkan ketika Waikambas deh yang selama ini dikenal sebagai tempat apa ya, playgroundnya gajah, mungkin saya bahasa lebih mudahnya seperti itu ya. Kemudian juga mengalami kebakaran besar kemarin pada akhir bulan Agustus. Kemudian juga laporan dari Geopic sendiri tentang Borneo Lautan Api ini cukup menggambarkan bagaimana habitat orang hutan kemudian terganggu. Nah, di situasi seperti ini, berapa banyak sih yang kemudian bisa dilakukan oleh intervensi tadi dari misalnya dinas satwa ataupun siapa saja pihak-pihak NGO ataupun juga pihak-pihak yang memperhatikan keberadaan satwa maupun juga manusia-manusia di sekitarnya yang bisa dilakukan?
1: Iya, saya kira dari pemerintah juga sudah mengupayakan ya, sebenarnya masih kurang karena luasan ataupun besaran dari krisis yang kita hadapi itu mungkin lebih besar daripada apa yang kita bisa lakukan gitu. Bisa kita mitigasi, bantuan dari asing juga diperlukan, kemudian khususnya bagi penyelamatan satwa dari tim BKSDA di seluruh wilayah yang terdampak itu juga sudah ada semacam pelaporan satwa liar dan memberikan edukasi supaya ketika masyarakat melihat ada satwa liar gitu juga harus segera lapor dan diselamatkan gitu. Jadi selain itu intervensi yang bisa dilakukan ada jangka pendek dan jangka panjang dan sayangnya semua itu harus kita lakukan gitu dari pemadaman kemudian penegakan hukum terhadap para pelaku aktor kejahatan ekologis ini. Kemudian juga merestorasi secara luar biasa yang terdampak dan itu tidak main-main gitu. Jadi implementasi regulasi yang sudah ada khususnya terkait gajah termasuk di Inpres nomor 8 tahun 2026 juga adanya dokumen strategi rencana aksi konservasi gajah yang baru-baru ini diterbitkan kami harapkan untuk bisa mengakomodir dari dampak yang luar biasa dari krisis karhutla dan kehilangan fragmentasi yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan ini, Mbak. Gitu. Jadi jelas boleh asal bakar dan tidak boleh membakar sama sekali, harus dilarang. Meskipun itu adat segala macam, karena pada kondisi dan titik ini krisis iklim itu sudah terjadi. Gambut sudah kering dan sudah rusak dan tidak bisa menjaga kelembapannya yang merupakan sekat alami dari kebakaran hutan dan lahan gambut ini gitu. Jadi semua sudah dikeringkan, banyakkan sudah dikeringkan oleh korporasi untuk sawit, untuk menanam komoditas yang lain sehingga ketika masyarakat melakukan hal-hal yang dianggap dulunya adalah istilahnya warisan adat dan sebagainya menjadi tidak mampu lagi untuk menangkal besarnya krisis ini.
0: Baik, kalau begitu. Bu Anisa, terima kasih banyak waktunya dan juga mudah-mudahan ini menjadi tugas kita bersama, tidak hanya petugas
1: Betul,
0: satwa
1: Mbak
0: begitu
1: Risi.
0: Ya. Iya. Terima kasih, selamat pagi,
1: iya,
0: Bu.
1: Ini tanggung jawab kita semuanya. Iya, makasih banyak Mbak Risti.
0: Anisa Ramawati yang merupakan senior wildlife campaigner dan juga co-director dari Geopix Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. PT Dirgantara Indonesia atau PTDI bersama dengan Komando Pemeliharaan Materiel Angkatan Udara atau Koharmatau memperkuat kerjasama dalam pemeliharaan pesawat dan helikopter milik TNI Angkatan Udara. Kerjasama tersebut mencakup penyediaan suku cadang dan perawatan pesawat CN-235 sekaligus kesiapan personil dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses pemeliharaan. Selain itu, kerjasama tersebut juga dilakukan untuk menjaga kondisi pesawat tetap siap digunakan serta mendukung kelancaran operasional TNI Angkatan Udara. Ketua Komunitas Peduli Sungai Cileungsi CKEAS atau KP2C, Puarman, mendesak Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, merespon pencemaran di Sungai Cileungsi yang mengakibatkan pencemaran Kali Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Ketua Komunitas Peduli Sungai Cileungsi CKEAS atau KP2C, Puarman, mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespon pencemaran di Sungai Cileungsi yang mengakibatkan pencemaran Kali Bekasi. Menurutnya, KP2C menyayangkan sampai saat ini Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM hampir tidak pernah merespon pencemaran tersebut. Padahal akibat pencemaran tersebut ratusan ribu masyarakat telah menjadi korban. Dan ia menjelaskan akibat pencemaran tersebut juga masyarakat tidak bisa mendapatkan layanan air bersih. Pasalnya air dari sungai tersebut merupakan bahan baku untuk produksi PDAM. Dan ia juga menjelaskan setiap kali sungai atau kali tercemar, produksi PDAM terhambat dan dampaknya pelanggan kesulitan pasokan air bersih. Berikut pernyataan dari Ketua Komunitas Peduli Sungai Cileungsi CKEAS KP2C Puarman.
2: Setiap ada pencemaran di Cileungsi, media, medsos, rame minta dari KP2C. Kami bilang, sampaikan pada Pak KDM, hingga detik ini belum pernah Pak KDM merespon tentang pencemaran Sungai Cileungsi dan Kali Bekasi. Padahal itu ada di wilayah Jawa Barat ya. Ada di Kabupaten Bogor, ada di Kota Bekasi, dan juga ada di Kabupaten Bekasi. Dan harusnya beliau merespon itu. Karena ratusan ribu masyarakat yang terdampak ya. Masyarakat ratusan ribu masyarakat yang menderita ya. Tidak bisa mengkonsumsi air Kali Bekasi.
1: Dan Puarman juga berharap KDM bisa segera turun tangan terhadap pencemaran Sungai Cileungsi dan Kali Bekasi, mengingat kedua sungai tersebut berada di wilayah Jawa Barat. Bahkan ia berharap keterlibatan Gubernur Jawa Barat bisa menyelesaikan pencemaran di Sungai Cileungsi dan Kali Bekasi, sebab keberadaan keduanya sangat dibutuhkan bagi masyarakat baik di Kabupaten Bogor maupun Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran belum memutuskan untuk keluar dari perjanjian proliferasi senjata nuklir atau NPT karena keputusan tersebut masih menunggu keperkembangan sikap Amerika Serikat. Pejabat keamanan senior Iran, Mohsen Rezai, mengatakan bahwa Iran masih berpegang pada fatwa pemimpin tertinggi Iran yang melarang pembuatan senjata nuklir, namun tetap mempertimbangkan berbagai kemungkinan sesuai dengan perkembangan situasi. Sementara itu, Iran terus berkomunikasi dengan mediator dari Qatar dan Pakistan terkait syarat perundingan dengan Amerika Serikat, termasuk menghentikan permusuhan, membuka kembali aset Iran yang dibekukan, serta menghentikan blokade maritim terhadap Iran. Informasi dari dunia olahraga, Chef de Mission Tim Indonesia Todotua Pasaribu mengapresiasi perjuangan atlet tekbol Putri Sumaya yang meraih medali perak di Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah kalah dari wakil Myanmar Wai Kin Nin pada final nomor tunggal putri dengan skor 12-10, 8-12, dan 9-12. Todotua mengatakan, Indonesia mengawali hari pertama Asian Games dengan 1 medali perak dan 4 perunggu, serta berharap capaian tersebut dapat menjadi awal konsistensi kontingen Indonesia selama Asian Games 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas, Kepala Pusat Penerangan TNI, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dicintai masyarakat, dan senantiasa menjadi mitra strategis TNI dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: I am Ramil Rezaev, Ambassador of the Republic of Azerbaijan to the Republic of Indonesia. I would like to wish Radio Republic Indonesia a very happy 81st anniversary. May RRI continue to serve as a unifying media for the nation, and may its presence continue to be cherished by the people of Indonesia. Thank you.
1: Pendidikannya ditempa di Eropa, pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
2: Indonesia Menyapa Pagi.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi hari ini, Senin 21 September 2026. Dan saya Rudi Sen masih akan bersama Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Peringkat Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kasus dugaan warga negara Indonesia direkrut menjadi tentara Rusia kini sedang ditelusuri oleh pemerintah setelah muncul laporan tentang perekrutan melalui tawaran pekerjaan. KBRI Moskow juga menerima banyak laporan dari keluarga yang menduga kerabat mereka terlibat sebagai tentara bayaran di Rusia. Tetapi di sisi lain, pemerintah masih harus memastikan siapa saja yang terlibat dan apakah mereka menjadi korban penipuan atau memang bergabung secara sadar. Dan untuk membahasnya kami telah tersambung bersama dengan Wakil Duta Besar Republik Indonesia di Moskow, Rusia, Hartio Harkomoyo. Pak Hartio, selamat pagi.
4: Mas Rudi, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat. Gimana? Pak Joyo ya, saya panggilnya ya. Selamat pagi, Pak.
4: Ya,
3: kabar
4: boleh,
3: baik ya, Pak ya. Halo, Pak Joyo.
4: Iya, Mas Rudi.
3: Baik. Pak, terkait dengan pemerintah mengusut dugaan penipuan dan eksploitasi WNI jadi tentara Rusia. Sejauh ini, Pak, apa yang sudah ditemukan KBRI terkait dengan kasus ini?
4: Ya, Mas Rudi, kalau kita melihat dari kasus perekrutan tentara bayaran, kita itu menghadapi dua pintu masuk ya.
3: Okay.
4: Yang pertama adalah mereka yang direkrut dari Indonesia. Yang kedua adalah mereka yang sebenarnya sudah ada di Rusia. Warga negara Indonesia yang ada di Rusia, terutama adalah para mahasiswa atau pelajar. Dua-duanya ini sebenarnya adalah sumber dari perekrutan. Dan kalau kita melihat perekrutan ini, kita lihat ada setidaknya dua macam. Jadi mereka yang direkrut secara sukarela, mereka menyadari akibatnya, dan ada juga yang sebenarnya mereka tidak tahu, tidak sadar bahwa ini bentuk-bentuk dalam tanda kutip penipuan.
3: Oke. Okay. Nah, yang secara atau yang direkrut di Indonesia itu gimana modusnya, Pak?
4: Yang teridentifikasi oleh kita itu adalah rata-rata mereka itu dijanjikan pekerjaan, yang pekerjaannya itu bukan sebagai tentara bayaran.
3: Oke.
4: Okay. Tapi ada juga yang misalnya pekerjaan-pekerjaan sipil di bawah Kementerian Pertahanan Rusia. Jadi pekerjaan sipil itu bisa menjadi pengemudi, tukang bangunan, juru masak, perawat, atau tenaga medis. Jadi tidak dideklar sebagai tentara bayaran. Dan mereka masuk rata-rata menggunakan visa turis yang dijanjikan setelah nanti tiba di Rusia akan di-convert menjadi visa kerja.
3: Oke, itu scamming berarti Pak ya, yang di Indonesia ini ya?
4: Semacam seperti itu ya, perputaran yang tidak sesuai dari tujuan awalnya.
3: Oke, artinya tidak sesuai dengan apa yang seperti dijanjikan, begitu Pak Yoyo ya?
4: Betul, ya. Betul ya.
3: Tetapi ada tidak Pak yang memang sudah mengetahui akibatnya dan secara sukarela bergabung di Indonesia?
4: Ada. Jadi memang dua kategori tadi, perekrutan yang menyesatkan tadi, dan juga ada yang benar-benar sebenarnya sudah sadar, sadar bahwa dia akan bergabung di dalam dinas militer, paham konsekuensinya bahwa dengan bergabung di dinas militer akan kehilangan kewarganegaraan, mereka sudah menerima bayaran, mereka menandatangani kontrak secara sukarela.
3: Oke, perekrutan yang disadari bahwa mereka nanti akan direkrut sebagai bagian dari militer melalui platform apa ini Pak?
4: Ada satu platform perekrutan tenaga kerja.
3: Oke.
4: Ada, jadi di Rusia ada salah satu platform, salah satunya yang mungkin Workvia. Ada juga beberapa yang dari mulut ke mulut itu. Dan kalau kita melihat di Rusia sendiri, terutama yang direkrut dari di dalam Rusia, itu memang iklan atau kampanye perekrutan itu cukup banyak ya, terutama di daerah-daerah, termasuk di kampus-kampus.
3: Oke, artinya yang di Indonesia dulu nih Pak Yoyo ya, jadi ada dua perekrutan, yang satu tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, tetapi yang satu lagi ini memang mereka menyadari bahwa mereka akan nanti diminta untuk menjadi bagian dari militer di sana.
4: Ya, ya kalau di Indonesia kebanyakan ada yang di medsos ya, terutama kita melihat itu di media sosial tuh banyak diskusi mengenai itu.

0: Jadi mereka bergabung dan rata-rata juga sindikatnya ini ada yang
1: Baik.
0: apa sudah menyasar orang-orang tertentu.
1: Baik-baik. Iya. Dan artinya Pak, kalau di Indonesia sendiri, apakah ada perwakilan atau seperti agensi gitu?
0: Tidak ada.
1: Tidak
0: Kalau
1: ada.
0: agensi tidak ada perwakilan, jadi gerakannya sebagaimana apa perkutan-perkutan yang tidak
1: Baik.
0: resmi, mereka tidak ada satu agen yang memang secara resmi membuka atau beroperasi di Indonesia.
1: Ya, Pak Yoyo, sebelumnya kami mendapat informasi ada 8 nama warga negara kita yang bergabung. Sebenarnya bagaimana? Atau sejauh ini bagaimana penelusuran dari KBRI, Pak?
0: KBRI kasus tentara bayaran ini tidak mudah untuk diidentifikasi karena mereka yang datang untuk bergabung di dinas militer itu awalnya menggunakan visa turis. Jadi mereka tidak melaporkan diri ke KBRI, tidak diketahui kapan mereka itu tiba. Dan yang baru melaporkan itu yang tiba-tiba mereka sadar yang sudah di ujung kasus. Jadi setelah mereka menandatangani kontrak militer dan mereka belum sadar bahwa mereka ini ditempatkan di barisan paling depan dalam peperangan. Nah, setelah mereka sadar dari situlah kita baru tahu bahwa ada warga negara Indonesia yang sudah berada di garis depan, tapi setelah itu sudah kehilangan kontak karena mereka sudah di medan pertempuran dan sudah terlambat misalnya untuk dapat berkomunikasi kembali karena acap kali di apa mereka di hutan di medan-medan perang itu sudah tidak ada sarana komunikasi yang bisa diandalkan lagi.
1: Tidak ada informasi berapa banyak WNI kita, Pak, yang ada di garis depan ini.
0: Kalau dari apa kita terus menelusuri, tapi perkiraan jumlahnya adalah puluhan.
1: Puluhan.
0: Iya.
1: Baik. Dan sebenarnya, Pak, kalau mereka baru menyadari ketika di ujung proses ini, apa yang membuat tawaran tersebut terlihat seperti pekerjaan biasa atau bahkan menarik perhatian ini?
0: Sebenarnya yang menarik perhatian itu adalah karena gajinya ya. Gajinya itu kalau kita lihat itu cukup besar. Jadi dari laporan mereka yang sudah menandatangani, ketika mereka menandatangani kontrak awal itu mendapatkan uang sekitar 1,9 juta rubel. Nah, ini ekuivalen sekitar 22 ribu US dollar.
1: Wow.
0: Kemudian per bulan gitu ya penghasilan mereka itu sekitar 420 ribu rubel. Itu sekitar hampir 5 ribu US dollar. Jadi bisa dibayangkan dengan apa gaji segitu banyak orang yang akan tergiur.
1: Nah, dari puluhan warga negara kita yang diduga sudah terlibat di dalamnya, Pak, sejauh mana KBRI menelusuri terkait dengan kondisi mereka saat ini, Pak Yoyo?
0: Kami melihat ada empat ya, ada empat kategori setelah kita telusuri. Satu adalah bahwa mereka itu benar-benar terindikasi korban penipuan atau eksploitasi. Kenapa? Karena mereka awalnya itu mengaku berangkat akan bekerja di pekerjaan-pekerjaan sipil, ya. Tapi setelah tiba baru mereka tahu kok ada unsur-unsur militernya. Mereka menandatangani kontrak yang tidak dipahami dalam bahasa setempat. Yang kedua itu adalah mereka yang bergabung secara sukarela bahwa sejak awal tahu bahwa mereka sebagai tentara bayaran. Kemudian yang ketiga ini adalah mereka yang akhirnya itu tidak jadi menandatangani kontrak militer.
1: Oh, ada juga yang tidak jadi menandatangani.
0: Ada yang mereka tidak jadi karena sadar tidak jadi menandatangani kontrak militer dan kemudian pulang. Kemudian ada juga yang statusnya ini memang kita masih belum tahu nih, masih abu-abu karena dari keterangan bertentangan antara apakah mereka itu sadar atau mereka itu ditipu.
1: Nah, yang sadar ataupun ditipu yang saat ini sudah berada di

0: medan pertempuran. Ini di wilayah mana, Pak?
1: Di wilayah perbatasan.
0: Di wilayah di perbatasan
1: pertempuran. Jadi memang suatu ya perbatasan antara Rusia dan Ukraina. Jadi mereka ini benar-benar ditempatkan di garis depan. Jadi kalau misalnya terjadi pertempuran, kalau di garis depan tentunya kita tahu benar konsekuensinya seperti apa.
0: Iya, iya, iya. Dan seperti apa bantuan yang diberikan KBRI kepada warga negara kita yang menjadi korban atau yang terlibat di dalamnya ini, Pak?
1: Bagi mereka yang belum sempat menandatangani kontrak, mereka sadar dan melaporkan kepada KBRI, kita melakukan upaya-upaya perlindungan. Ada beberapa yang sudah diselamatkan dan kita kembalikan ke tanah air. Tapi bagi mereka yang sudah bergabung ke dinas militer, tentunya kita menyarankan untuk mereka itu segera melakukan upaya-upaya peradilan di sana karena mereka tunduk di hukum militer Rusia, sehingga menyewa atau bekerja sama dengan pengacara yang memahami benar hukum militer itu merupakan satu opsi apabila mereka ingin kemudian mencabut kontrak sebagai tentara bayaran di Rusia.
0: Iya. Kontrak itu berlaku berapa lama, Pak?
1: Kontrak itu bertahap ya. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Tapi kita tidak mengetahui secara pasti karena kontrak ini per individu bisa berbeda-beda.
0: Oke, baik. Nah, perbatasan dengan Ukraina kan berarti jauh sekali dari Moskow ini, Pak ya. Nah, bagaimana KBRI untuk terus melakukan penelusuran untuk menjangkau warga negara kita yang berada di wilayah-wilayah perbatasan ini, Pak?
1: Kalau di perbatasan karena wilayah perang, jadi itu adalah wilayah khusus militer. Jadi yang dapat kita lakukan adalah melakukan satu monitoring yang kuat ketika WNI itu tiba di Moskow, ketika mereka baru pada tahap-tahap awal. Nah, kita juga kalau mereka sudah berada di tahap akhir, sudah dikirim ke medan perang, ini merupakan zona yang tidak dapat dijangkau oleh KBRI atau perwakilan-perwakilan asing lainnya.
0: Kalau sampai dengan saat ini, adakah laporan yang diterima atau telepon mungkin dari pihak keluarga yang langsung menanyakan ke KBRI, Pak, untuk hal ini? Dan apa yang mereka sampaikan ini?
1: Ya, ada data memang dari kita, laporan itu ada beberapa kategori. Ada laporan dari keluarga yang menyampaikan bahwa anak saya atau suami saya atau kakak saya sedang ada di Rusia tapi tidak bisa dihubungi. Itu dari pihak keluarga. Ada juga dari yang bersangkutan sendiri, yang bersangkutan menyampaikan bahwa saya sekarang sedang melakukan tes dan saya tidak ingin melanjutkan. Ada juga yang mereka melaporkan bahwa mohon saya ditolong karena sekarang saya sedang akan menuju ke hutan untuk medan perang. Tapi setelah itu sudah tidak bisa berkomunikasi. Jadi laporan-laporan itu ada dan kita menangani semua laporan itu sesuai dengan jenisnya. Termasuk yang paling penting adalah kita melakukan koordinasi dengan otoritas setempat. Jadi apabila datanya sudah cocok, kita meminta kepada otoritas setempat apakah benar yang bersangkutan ini berada di sini, statusnya seperti apa, kondisinya seperti apa.
0: Oke, Pak Yoyo, kalau dari pemerintah kita melalui KBRI Moskow, bentuk komunikasi seperti apa yang sudah dilakukan dengan pihak otoritas Rusia dalam kasus ini, Pak?
1: Tentunya kita menggunakan jalur-jalur baik resmi maupun tidak resmi. Yang resmi tentunya kita menggunakan surat menyampaikan ke otoritas tempat terhadap hal-hal yang tadi kami utarakan. Kemudian yang tidak resmi berdasarkan hubungan baik kita kontak, karena tidak semuanya harus bisa di apa yang resmi itu bisa juga didahului dengan sesuatu yang sifatnya informal, informal. Apabila dipandang urgent dan harus ya. Dilakukan.
0: Oke, untuk jalur yang resmi tadi Pak, kepada pihak otoritas mungkin Kementerian Luar Negeri Rusia dalam hal ini Pak Yoyo ya. Ada hasilnya Pak?
1: Ya, atau ada sudah? Kementerian Luar Negeri, ya. Kemudian Kementerian Pertahanan, tentunya lembaga-lembaga yang memang berkaitan dengan isu ini.
0: Oke, seperti apa respon dari pihak-pihak mereka Pak?
1: Mereka menyampaikan, menjawab ya, terutama yang sudah, yang segera dijawab itu biasanya adalah ketika memang sudah meninggal. Ketika sudah meninggal, artinya memang memerlukan penanganan cepat, itu langsung direspon, sehingga kita juga bisa menghubungi pihak keluarga, langkah-langkah apa yang diinginkan oleh keluarga, apakah dikuburkan di sana, di yeah. Rusia, atau dibawa pulang ke tanah air, okay. Itu beberapa hal yang komunikasi kita dengan otoritas setempat.
0: Oke, okay. Apakah ada laporan warga negara kita yang terlibat meninggal dunia nih Pak, di medan pertempuran?
1: Saya harus cek, tapi ada beberapa yang masuk di KBRI ya.
0: Yang masuk artinya dengan status meninggal dunia di medan pertempuran ini Pak?
1: Iya, iya.
0: Oke, jumlahnya belum diketahui.
1: Kita masih jumlah terus berkembang, Mas Rudi. Lebih baik nanti, okay. Saya akan reject dulu untuk dapat memastikan. Tapi yang jelas mungkin yang dapat kami sampaikan adalah imbauan ya kepada warga negara kita di Indonesia mengenai dampak dari perkutan ini. Kemungkinan tidak sadar. Jadi upaya-upaya kita bersama, terutama bantuan media, itu perlu menyosialisasikan kepada masyarakat kita, kepada warga negara Indonesia mengenai betapa berbahayanya bergabung menjadi dinas militer. Di Rusia ini tidak hanya resiko berada di garis depan, tapi kalau karena sebentar lagi sudah musim dingin, iklimnya dingin, mungkin dengan orang berada di minus 20 saja pasti menjadi satu tantangan tersendiri.
0: Oke. Dan itu kalau dari sisi kan ada dua peristiwa ini pada yang menjadi korban, ada yang dengan kesadaran mereka sendiri bergabung. Nah, untuk KBR sendiri bagaimana menjelaskan batas antara korban penipuan tadi dan juga mereka yang sadar untuk pilihannya itu sendiri, Pak?
1: Jadi kalau mereka yang terindikasi korban penipuan melaporkan itu dengan ada perasaan khawatir, mereka menunjukkan beberapa bukti bahwa mereka dijanjikan itu untuk menepati pekerjaan sipil, bukan untuk melakukan pekerjaan militer. Dan mereka tidak paham konsekuensi-konsekuensinya, baru paham ketika mereka ada di barak. Nah, dan memang ada beberapa hal ya, jadi tidak semuanya orang yang kemudian ditipu itu memiliki akses komunikasi. Ada yang masih membawa HP, ada yang kemudian tidak membawa HP. Bagi mereka yang membawa HP, sempat menghubungi KBRI, itu masih bisa dilakukan langkah-langkah. Tapi bagi mereka yang tidak menggunakan alat komunikasi, tidak mendapatkan akses, nah ini memang menyulitkan, apalagi kalau sudah berada di garis depan. Mereka yang bergabung secara sukarela yang menyampaikan bahwa mereka tahu konsekuensinya.
0: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Yoyo untuk waktunya sudah berbincang. Kami harap yang terbaik, mudah-mudahan nanti ada kabar baru, kabar terbaik untuk warga negara kita yang berada di Rusia saat ini Pak. Terima kasih Pak. Salam
1: terima
0: sehat.
1: Terima kasih Mas Rudi.
0: Ya. Demikian tadi Wakil Duta Besar Republik Indonesia di Moskow, Rusia, Hartio Harkomoyo.
2: Wawancara Pro3.
3: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
4: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
5: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
3: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat tipis pada awal perdagangan hari ini. Pada sesi pertama, IHSG berada di level 6.446,89. Indeks menguat 5,74 poin dibandingkan penutupan pada Jumat lalu. Fathia Nur Zalfa melaporkan. Fathia.
2: Ya, Rudi dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat tipis pada perdagangan hari ini. IHSG berada di level 6.446,89. Indeks menguat sekitar 5,74 poin dibandingkan penutupan perdagangan Jumat lalu. Pada penutupan Jumat, IHSG berada di level 6.441,15. Indeks melemah 0,33%. Pelemahan tersebut disertai aksi jual bersih investor asing sebesar 1,78 triliun rupiah. Sejumlah saham yang menjadi sasaran aksi jual antara lain BBCA, BMRI, AMMN, TLKM, dan DSSA. Tim analis Pintrako Sekuritas memperkirakan IHSG bergerak konsolidasi pada perdagangan hari ini. Secara teknikal, IHSG diproyeksikan berada dalam rentan 6.400 hingga 6.550. Laku pasar juga mencermati rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu. Pintrako memperkirakan Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di level 5,75%. Sementara dari pasar global, investor mencermati pergerakan bursa saham Amerika Serikat dan Asia. Selain itu, harga minyak dunia masih berada di sekitar $100 Amerika Serikat per barel. Kondisi tersebut menjadi perhatian pelaku pasar, terutama karena harga minyak yang tinggi berpotensi meningkatkan kekhawatiran terhadap inflasi global. Demikian laporan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Fathia Nur Zalfa melaporkan dari Jakarta, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Fathia. Dan pendengar, nantikan info saham dan rupiah saat jeda siang serta penutupan sore hari nanti.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
1: Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Sulawesi Utara terus berupaya menegakkan harga cabai yang saat ini masih di harga Rp160.000 dengan kembali mendatangkan 2,5 ton cabai dari Probolinggo, Jawa Timur. Noni Oktavia dari Manado melaporkan. Noni.
3: Ya, pendengar, setelah adanya pasokan cabai pertama, itu kemarin harga cabai di Sulut sempat turun Rp57.000 per kilogram. Kemudian beberapa hari setelahnya naik kembali menembus Rp160.000 hingga Rp180.000 per kilogram. Untuk hari ini, tadi pagi, Pemprov Sulut bersama TPID dan Bank Indonesia kembali mendistribusikan sebanyak 2,5 ton cabai dari Probolinggo, Jawa Timur, di mana jumlah tersebut sedikit lebih banyak dibanding FDP tahap pertama yang mendatangkan sekitar 2,4 ton cabai rawit. Namun pendengar, karena jumlah pasokan yang masih terbatas, distribusi pada tahap kedua ini masih diprioritaskan untuk sejumlah pasar besar, di antaranya di Manado, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, dan juga Kota Mobagu. Harga maksimal di tingkat pengecer sebesar Rp57.000 per kilogram, sementara untuk kelanjutan FDP masih akan melihat perkembangan harga dan kebutuhan masyarakat ke depannya. Melalui wawancara tadi bersama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Utara, Rahel Rotin Sulu, mengatakan bahwa kondisi pasokan cabai di sejumlah daerah sentra saat ini memang mengalami penurunan. Hal ini juga membuat pemerintah harus mendatangkan pasokan dari luar daerah. Berikut wawancaranya.
4: Memang akan terjadi fenomena sejak selesai kegiatan FDP, kemudian harga cabai akan menaik lagi. Karena memang sumber pasokan baik di daerah sendiri maupun di daerah sentra Gorontalo terjadi penurunan produksi. Jadi kita mengambil dari luar, 2,5 ton. Dan ketika di pasar-pasar kecil memang belum sempat melayani, untuk tahap 2 ini kita masih memprioritaskan 5 pasar besar yang ada di kota Minahasa, yakni Manado, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, dan Kota Mubaki. Karena memang yang datang masih terbatas 2,5 ton, meningkat sedikit dibanding tahap 1, 2,4.
3: Kemudian pendengar, di lapangan kebutuhan cabai ternyata jauh lebih besar dibandingkan pasokan yang didatangkan melalui program ini. Di mana tadi sempat juga mewawancara dengan Yasin Dani, salah satu distributor cabai, menyebut bahwa kebutuhan cabai rawit di Pasar Bersehati saja itu mencapai sekitar 7 hingga 8 ton setiap harinya. Sementara untuk di Sulawesi Utara itu secara keseluruhan diperkirakan mencapai 16 hingga 17 ton per harinya. Dan untuk itu juga distributor memberikan peringatan kepada pengecer agar tidak menjual cabai hasil distribusi ini di atas harga yang sudah ditentukan. Kemudian untuk kelanjutan program FDP ini nantinya dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara belum bisa memastikan berapa tahap lagi yang akan dilakukan. Pelaksanaannya akan melihat perkembangan harga, kebutuhan masyarakat, dan juga ketersediaan anggaran. Demikian bisa saya laporkan. Dari Manado, Nani Oktavia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Noni untuk laporan Anda. Kita beralih ke informasi berikutnya, di mana harga tomat di pasar Melongwane naik dari Rp15.000 per kilogram menjadi Rp20.000 per kilogram. Marzuki Mangiero dari RRI Stasiun Produksi Talaut melaporkan. Marzuki.
5: Ya, baik pendengar di manapun Anda berada, terkait dengan perkembangan harga komoditas pangan jenis bumbu dapur yang ada di Pasar Melongwane, Kabupaten Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, di mana pantauan kami untuk hari ini harga tomat mengalami kenaikan cukup signifikan, ya, di mana harga tomat yang sebelumnya dijual hanya Rp15.000 per kilogram, saat ini sudah naik menjadi Rp20.000 per kilogramnya. Menurut Lipi, salah satu pedagang yang ada di Pasar Melongwane, kenaikan harga tomat dipicu karena pembelian dari luar daerah seperti Manado dan juga daerah sekitarnya sebagai pemasok bumbu dapur yang ada di Pasar Melongwane juga mengalami kenaikan. Sementara untuk harga cabai saat ini masih terbilang cukup normal atau stabil, namun harganya masih cukup tinggi, yaitu di mana harga cabai masih dijual Rp150.000 per kilogram. Demikian juga terpantau harga komoditas bumbu dapur lain seperti bawang merah dan bawang putih yang masih stabil di angka harga yaitu Rp50.000 hingga Rp55.000 per kilogram. Demikian keterangan pedagang Pasar Melongwane Lipi terkait dengan harga komoditas bumbu dapur yang ada di Pasar Melongwane.
1: Ya, Marzuki, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Mungkin bisa Anda bantu untuk melanjutkan laporan Anda, silakan.
5: Ya, demikian untuk pasokan sejauh ini masih cukup lancar, di mana pasokan bumbu dapur hampir setiap hari masuk di Pasar Melongwane, terutama didatangkan dari luar daerah seperti Manado dan juga Gorontalo. Terkait dengan kenaikan harga tomat, daya beli masyarakat juga masih cukup bagus dan belum ada keluhan yang signifikan yang dikeluhkan masyarakat terkait dengan kenaikan harga tomat dan dinilai masih cukup wajar yang ada di Pasar Melongwane. Demikian terkait dengan komoditas bumbu dapur yang ada di Pasar Melongwane, Marzuki Mengero dari Kepulauan Talaut Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, demikian tadi reporter Marzuki melaporkan. Dan pendengar, Aruna Muda dorong anak muda di Kabupaten Alor NTT mengembangkan potensi melalui inovasi produk UMKM dan cita rasa lokal. Maslan Bau dari RRI Stasiun Produksi Alor melaporkan. Maslan Bau, silakan.
6: Baik pendengar, komunitas Aruna Muda menjadi salah satu wadah bagi generasi muda di Kabupaten Alor untuk mengembangkan potensi daerah melalui inovasi. Wadah ini dikembangkan melalui pembinaan Nautika Foundation bersama Kementerian Dalam Negeri dan Wanita Selat Indonesia atau WASI. Pembinaan tersebut mendorong anggota Aruna Muda di sejumlah kecamatan untuk mengenali potensi di wilayah masing-masing dan dikembangkannya menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi. Upaya tersebut ditujukan melalui keikutsertaan Aruna Muda dalam kegiatan Wisma Raya. Ragam produk kegiatan Wisma Raya seperti Tafaro, Kali, dan Garonso dari Alor Barat Laut, kunyit asam dari Teluk Mutiara, dan kopi Americano Latte dan Vanilla Latte dari Kecamatan Alor Tengah Utara, serta pisang sale dan minyak kelapa dari Kecamatan Alor Barat Laut. Anggota Aruna Muda dari Kecamatan Abal Rusti mengatakan produk tersebut menjadi bagian dari upaya mengangkat potensi daerah melalui inovasi sekaligus memperkenalkan cita rasa Alor. Berikut wawancara kami bersama anggota Aruna Muda.
7: Nah, dari Abal sendiri itu kami datang ke kegiatan Wisma Raya ini itu membawa 3 produk yang kami tampilkan di stand. Yang pertama ada kuli itu namanya Tafaro kalau dalam sebutan di Ternate sendiri. Yang kedua itu ada Kali, dan yang ketiga itu Kronso. Nah, ketiga produk ini sebenarnya merupakan makanan lokal dari orang Aluri itu sendiri yang per hari ini itu sudah mulai tidak diproduksi lagi. Hanya diproduksi ketika dibutuhkan saja. Nah, makanya kami tampilkan ini dengan tujuan ketika orang ingin merasakan, orang ingin membeli atau merasakan produk yang kami tampilkan, mereka bernostalgia kembali ke masa lampau begitu. Itu aja, Pak.
8: Melalui kegiatan tersebut, Aruna Muda terus mendorong lahirnya inovasi dari potensi di wilayah masing-masing. Produk yang dikembangkan diharapkan tidak hanya dikenal dalam kegiatan promosi, tetapi juga memiliki peluang untuk dipasarkan lebih luas dengan membawa identitas dan cita rasa Alor. Dari Kabupaten Alor, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Kilas Berita. DPR hari ini.
10: Halo, apa kabar? Kembali lagi di agenda kerja Wakil Rakyat hari ini, Senin 21 September 2026. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, Badan Anggaran atau Banggar DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Hukum, dan Bank Indonesia. Badan Legislasi atau Balek DPR RI mengadakan rapat panitia kerja melanjutkan pembahasan tingkat 1 Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria dengan Pemerintah. Komisi 2 DPR RI mengadakan rapat kerja pengambilan keputusan terhadap 15 Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Kota. Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan mantan pimpinan KPK Eri Riana dan tim hukum Aliansi Masyarakat Jakarta untuk menerima masukan tentang Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terkait tindak pidana. Komisi 6 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum Panitia Kerja Pengawasan Impor Gula dengan Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia untuk mendengarkan masukan terhadap perbaikan tata niaga gula nasional. Komisi 9 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum untuk menerima masukan atas Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Komisi 10 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum untuk menerima penyampaian aspirasi terkait Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pukul 11 waktu Indonesia Barat, Balek DPR RI mengadakan pengambilan keputusan atas hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Balek DPR RI mengadakan rapat pleno dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri. Komisi 5 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Komisi 7 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum panitia kerja tentang pengembangan ekosistem dan daya saing industri kendaraan listrik nasional. Komisi 13 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan serta rapat dengar pendapat umum dengan pakar kriminolog dan pemasyarakatan dengan acara penguatan profesionalisme, integritas, responsivitas petugas pemasyarakatan dalam pengamanan dan pembinaan warga binaan. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Banggar DPR RI mengadakan acara perumusan dan penyusunan laporan panitia kerja draft rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027. Komisi 10 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Pukul 15 waktu Indonesia Barat, Balek DPR RI mengadakan rapat panitia kerja pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri. Komisi 8 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum untuk menerima masukan terkait permasalahan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Komisi 7 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 2 DPRD Kota Bandung. Komisi 10 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Pukul 19 waktu Indonesia Barat, Balek DPR RI mengadakan rapat pleno pengambilan keputusan atas hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri. Sekian agenda DPR RI hari ini. Simak dan ikuti terus kegiatan DPR RI dan dengarkan siaran langsungnya di website tvrparlemen.dpr.go.id. Saya Tiara Musika, sampai jumpa.
9: Agenda DPR hari ini. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Pemerintah Provinsi Jambi menargetkan 500 kegiatan gerakan pangan murah sebagai upaya pemerintah menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Rizky Amalia dari Jambi melaporkan. Rizky Amalia, silakan.
11: Baik, pemerintah Provinsi Jambi memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat hingga saat ini masih dalam kondisi aman dan tersedia. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Johansa mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kondisi pasokan pangan. Pemerintah terus melakukan berbagai langkah guna memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap tersedia sekaligus dapat diperoleh dengan harga yang lebih terjangkau. Salah satu upaya yang dilakukan melalui gerakan pangan murah dengan menggandeng sejumlah mitra. Selain membantu masyarakat, gerakan pangan murah atau GPM ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas harga pangan. Johansa mengatakan pada tahun 2025 pelaksanaan gerakan pangan murah di Provinsi Jambi telah mencapai sekitar 300 kegiatan dan jumlah tersebut menjadi dasar untuk meningkatkan frekuensi pelaksanaan pada tahun ini hingga ditargetkan mencapai 500 kali kegiatan gerakan pangan murah.
12: Tahun 2025 kita sudah mencapai target sekitar 300 kali gerakan pangan murah. Tapi sekarang 2026 ini kita berharap kalau bisa ini capai target gerakan pangan murah dan operasi pasarnya ini sebanyak 500 kali.
11: Jansa menilai kegiatan pangan murah penting untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih rendah. Pelaksanaannya dilakukan secara rutin di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Menurutnya, semakin banyak kegiatan yang dilakukan, maka semakin luas pula kesempatan masyarakat mendapatkan pangan dengan harga yang terjangkau. Program tersebut dilaksanakan di tingkat provinsi maupun kabupaten kota seprovinsi Jambi. Dari Jambi, Rizky Amalia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Harga bahan pokok di sejumlah pasar di Kota Jayapura terpantau normal dan tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Lina Omasugi melaporkan. Lina? Halo, Lina?
13: Ya, pendengar, saat ini harga bahan pokok di pasar terpantau normal, baik di pasar modern dan juga pasar tradisional yang ada di Kota Jayapura. Di pasar sentral Hamadi sendiri, untuk harga bahan pokok kenaikan terjadi hanya pada harga cabai di mana mencapai Rp90.000 per kilogram, sementara biasanya dibanderol Rp40.000-Rp50.000 per kilogram. Sementara untuk harga bawang merah dan juga bawang putih Rp45.000-Rp50.000 per kilogram. Harga tomat Rp19.000 per kilogram, tomat juga mengalami kenaikan harga, namun kenaikan harga ini tidak terlalu signifikan. Jika tomat murah akan dijual dengan harga Rp5.000-Rp6.000 per kilogram. Untuk telur ayam sendiri berada pada kisaran 2.700 per butir atau 70.000 per rak yang isinya 30 butir. Sementara untuk beras dibanderol dengan harga Rp16.000 per kilogram dan minyak goreng sebesar Rp25.000 per kilogram.

0: Biasa saja harganya, nggak ada yang naik. Cuma yang naik itu sirih saja sih, yang naik melonjak 500.000 per kilo. Itu aja sih.
1: Ya, tadi adalah kutipan langsung dari Ani, salah satu pedagang di Kota Jayapura. Dan memang benar apa yang dikatakan Ani bahwa saat ini yang terjadi atau fenomena di sejumlah pasar di Kota Jayapura adalah kenaikan harga buah sirih di mana mencapai Rp510.000 per kilogram. Buah sirih ini digunakan oleh masyarakat Papua untuk dikonsumsi bersama dengan buah pinang. Sementara tim pengendali inflasi terpadu atau TPID Kota Jayapura mencatat bahwa kenaikan harga bahan pokok saat ini masih terpantau di sejumlah pasar, dan pemerintah dalam hal ini TPID akan melakukan intervensi pasar dengan menggelar pasar murah jika kenaikan harga dan stok bahan pokok meningkat di sejumlah pasar. Dari Kota Jayapura, Papua, Lina Umasugi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sterilisasi massal menjadi strategi pengendalian populasi hewan rabies di Provinsi NTT. Delvin Wandi melaporkan.
3: Upaya pengendalian rabies di Nusa Tenggara Timur tidak hanya melalui vaksinasi, tetapi juga pengendalian populasi hewan penular rabies atau HPR. Dekan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana, Dr. Dr. Kristina Olilada, mengatakan sterilisasi diperlukan untuk menekan laju pertumbuhan populasi HPR mengingat vaksinasi memiliki keterbatasan. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan World Rabies Day NTT 2026 dan kick-off sterilisasi massal di Rumah Sakit Hewan Pendidikan Undana Kupang. Dari sekitar 80 hewan yang mendaftar, sebanyak 25 hewan dinyatakan memenuhi syarat untuk menjalani sterilisasi.
4: Sasarannya adalah hewan pembawa rabies itu sendiri, supaya kita bisa mengendalikan populasinya. Begitu, karena kalau misalnya kita hanya mengharapkan vaksin saja, tentunya kan ada keterbatasan dana ya, sehingga kita perlu mengendalikan populasinya agar supaya jumlah pembawa rabiesnya itu ada bisa kita kendalikan.
3: Sementara itu, COO Jaan Domestic Foundation, Dr. Hewan Mary Ferdinandes, menegaskan pengendalian rabies membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan upaya yang konsisten serta berkelanjutan. Ia mengatakan, pengendalian rabies bukan semata-mata upaya memerangi penyakit setelah terjadi, tetapi juga mencegah resiko sebelum penyakit berkembang.
5: Upaya pengendalian rabies ini bukan hanya untuk tetap memerangi penyakit, tapi juga bagaimana caranya menghentikan penyebaran penyakit ini dan mencegah sebelum terjadi penyakit. Dan ini merupakan kegiatan yang harus berjalan sesuai dengan prinsip kesejahteraan hewan. Dan kita semua memiliki tanggung jawab signifikan untuk memastikan bahwa hewan-hewan yang ada di sekitar kita mendapatkan perawatan yang baik dan tidak menjadi sumber risiko bagi masyarakat.
3: Melalui kegiatan ini, pengendalian rabies diharapkan tidak hanya menekan kasus penyakit, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan hewan dan mendukung target NTT bebas rabies. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Atletico Madrid menangi Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid di Stadion Metropolitano. Pedro Acosta berhasil menjadi juara MotoGP Austria 2026. Kontingen Indonesia cukup impresif mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 21 September 2026. Saya, Rudy Zee.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City sukses mempertahankan catatan sempurna pada awal musim Liga Inggris 2026-2027 setelah merebut kemenangan kandang 5-3 atas Sunderland di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Oh, he's gone for goal and scored. Enzo Fernandez has gone for goal.
2: Manchester City menundukkan Sunderland 5-3 dalam laga pekan kelima Liga Premier Inggris musim 2026-2027 di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Kemenangan ini membuat City mempertahankan catatan sempurna pada awal musim mereka. Klub berjuluk The Citizens itu membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui tendangan bebas Enzo Fernandez ke pojok kanan atas gawang. Sunderland merespon 3 menit kemudian melalui upaya Brian Brobby yang memanfaatkan umpan panjang Enzo Levi. Ryan Serki kemudian membawa City kembali unggul pada menit ke-29 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Brobby kembali mencetak gol 4 menit berselang untuk membuat kedudukan menjadi 2 sama. Gol tersebut sempat diperiksa VAR karena dugaan offside, tetapi wasit Robert Jones akhirnya

0: yang mengarah ke garis gawang. City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83 melalui Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR membuat gol tersebut dinyatakan sah. Sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
1: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
0: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi, saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata seperti tendangan bebas dan Bobby. Jadi saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi, saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
1: There will be no different.
0: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
2: How to say, it's a defeat, but
0: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Di level seperti ini, saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik hari ini. Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez, pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015 silam.

Pendengar RRI, Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

Real Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Beberapa kontroversi terjadi saat Atletico mencetak gol pertama. Dean Huijsen melakukan pelanggaran di kotak penalti saat babak kedua baru berjalan 5 menit. Wasit Miguel Ortiz awalnya memberikan kartu kuning kepada Huijsen sekaligus menunjuk titik putih. Akan tetapi, setelah meninjau kejadian melalui VAR, kartu kuning tersebut dibatalkan dan berubah menjadi kartu merah langsung. Hal ini membuat manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, naik pitam. Pada sesi jumpa pers, Mourinho memprotes keras.

0: kepemimpinan wasit.
1: Levelos puntos, quien tiene que estar muy feliz.
2: Yang pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit, yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan, Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka menunjuk seorang wasit yang berusia 41 tahun dan tidak memiliki pengalaman internasional. Karena tentu saja, bukan karena dia adalah wasit yang hebat. Akibatnya, pria malang itu datang ke sini dan tidak mampu mengatasi tekanan.
0: Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari jumlah pertandingan yang sama.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring malam tadi. Lilian Adea melaporkan.
1: KTM conquer Spielberg and Pedro Acosta is a first time race winner in MotoGP.
2: Pedro Acosta mencetak kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah menjuarai Grand Prix Austria 2026 tadi malam. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu mengalahkan Jorge Martin di sirkuit Red Bull Ring dengan keunggulan 1,2 detik. Balapan berlangsung ketat sejak awal sebelum Acosta mulai merangsek ke barisan depan. Ia melewati Ai Ogura dan Marco Bezzecchi sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Bezzecchi di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi lima besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
3: Yeah, I mean, even is more emotional to do it in.
4: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
5: Yeah, for sure one of the best weekends of the season.
4: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini. Cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
5: I think second position was the maximum.
2: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, karateka putri Indonesia Lika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Lika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Lika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Perasaannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure tuh mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Jadinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Lika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Lika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Lika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Todo Tua Pasaribu, menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. 1 perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter ya kan, yeah, dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik, tetapi memang yang masih kita tunggu harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todo Tua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Todo Tua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non-teknis. Karena menurutnya, koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok, dan pihak tuan rumah terus dilakukan dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani. Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changguan Putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian Games setelah pada Asian Games Hangzhou 2023, ia hanya bisa menempati peringkat ke-6.
2: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan tandang dengan hasil positif. Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 malam tadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui santekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin. Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 km dalam 17 hari terakhir dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin. Di sisi lain, Kapten Persib Maklok menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
2: Berarti kalau bilang cukup jauh dan suasana padat. Kita tahu setiap tim seperti sulit, musim lalu kita tidak bisa menang. Saya bangga dengan tim Kepolos, walaupun capek, walaupun jauh, walaupun fasilitas kurang, kita datang ke sini dengan attitude sangat baik.
1: Klok juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan.

0: Sementara itu Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Farid Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Karena memang ini pertandingan pertama kita di malam hari juga, Persiba juga pasti adaptasi berbeda, dan kita memang kesulitan di depan, kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol, dan saya pikir ini membuat kita semakin semakin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di menit awal, kemudian gol pertama tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang waktu di ruang ganti 45 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir dan tentunya tidak lupa juga.
1: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
3: Tapi yang terjadi tadi Persela bermain sangat baik, ya mereka tidak terpancing dengan cara kita bermain sehingga Persela lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek, jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
1: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani. Farid Raki melaporkan.

0: Sementara itu, Semen Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir, skuad Laskar Mahesa Jenar memaksa Kabau Sirah berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Harusnya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita nggak dapat 3 poin, kita cuma dapat 1 poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Kabau Sirah harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas kapten tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal, oleh sebab itu nanti akan kita evaluasi. Dua tim main luar biasa ya, cuma saya sedikit kecewa dengan wasit itu. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda 2006 ya, dan dia performanya cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap membumi.
2: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
3: Ya, kalau permainan semua sudah bermain dengan bagus, secara tim juga sudah kompak, mungkin soal rezeki lagi. Dan semoga pertandingan berikutnya kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Hasil imbang ini membuat Kabau Sirah mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Mahesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Samber Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
4: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
5: Saudara, mendapatkan dukungan dari sekitar 7.000-an supporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Samber Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit ke-4 saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Bruce Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor telak 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan, terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik, terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada pekan ketiga.
6: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup. Karena ya kita tahu bahwa biar dengan pemain muda, pemain EPA, secara individu mereka pasti di bawah.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Di zaman semua orang bisa bicara, yang paling dibutuhkan adalah suara yang bisa dipercaya. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI, khususnya RRI Ternate, Maluku Utara. Terus hadir dekat dengan rakyat, menyampaikan fakta, membuka ruang bagi suara masyarakat, dan menjaga persatuan. Teknologi boleh berubah, tapi kepercayaan harus tetap dijaga. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri, RRI sekali di udara.

0: Hai, saya Rizky Juniansyah, saya atlet angkat besi Indonesia. Saya ingin mengucapkan kepada RRI selamat ulang tahun ke-81, semoga makin jaya dan sukses selalu.
1: Semboyan kami angkasawan RRI.
2: Tahukah Anda, Indonesia dikelilingi oleh kawasan yang dikenal sebagai Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik. Wilayah ini merupakan kawasan yang memiliki aktivitas tektonik sangat tinggi karena berada di pertemuan beberapa lempeng bumi. Itulah salah satu alasan mengapa Indonesia memiliki begitu banyak gunung berapi aktif. Gunung-gunung tersebut bukan hanya menjadi bagian dari keindahan alam Indonesia, tetapi juga menyimpan potensi aktivitas vulkanik yang harus selalu kita waspadai. Ketika tekanan dan aktivitas magma di dalam bumi meningkat, gunung api dapat menunjukkan berbagai tanda, mulai dari peningkatan gempa vulkanik, keluarnya gas, hingga erupsi. Karena itu, masyarakat yang tinggal di sekitar gunung api perlu memahami status gunung di wilayahnya dan mengetahui jalur evakuasi yang telah ditentukan. Dan ketika sebuah gunung mengalami erupsi, yang paling penting bukanlah membuat kepanikan, tetapi mendapatkan informasi yang benar dan mengikuti arahan petugas. Indonesia memang hidup berdampingan dengan gunung api, jadi kenali gunung di sekitar kita, pahami resikonya, dan selalu siap menghadapi kemungkinan bencana.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Indonesia Menyapa Siang.
5: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Siang hingga sore nanti kami telah memiliki sejumlah topik yang menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Di antaranya, wacana Capres-Cawapres didukung minimal dua fraksi kembali mencuat. Kemudian dialog khusus terkait dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila dengan topik Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur bersama narasumber, Direktur Sejarah dan Permusyoman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani. Dan nanti kami juga akan hadirkan dialog interaktif Human Initiative dengan topik Golf for Humanity for Children Protection Programs. Dan topik lainnya, Kawal Pemulihan Sumatera, Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Satgas PRR, dorong pembentukan posko daerah.
4: Indonesia menyapa siang.
5: Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi lainnya terkait peristiwa ataupun harga bahan pokok ke WhatsApp Pro 3 RRI di 081-399-399-888. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek atau melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Inilah Indonesia menyapa siang.
4: Indonesia menyapa siang.
5: Kini kami akan ajak Anda kembali menyimak beberapa informasi yang disampaikan reporter kami dari beberapa daerah di tanah air yang akan menceritakan potensi yang dimiliki sebuah daerah yang tentu dapat menggerakkan roda ekonomi masyarakat setempat. Kami awali dalam video potensi daerah dengan informasi dari keprihatinan terhadap persoalan sampah plastik. Putu Eka Darmawan mendirikan rumah plastik mandiri di Kabupaten Buleleng, Bali pada 2026 ini. Dari limbah yang kerap dipandang tidak bernilai, Eka kemudian membangun usaha pengolahan dan juga usaha daur ulang yang terus bertahan hingga saat ini. Bagaimana kisahnya? Berikut reporter RRI Singaraja, Sukasah Bratawinangun, menyampaikan informasi tersebut dalam video potensi daerah.
6: Pendengar, saat ini saya berada di pusat daur ulang sampah plastik. Kita akan melihat bagaimana sampah yang tidak bernilai menjadi produk yang bernilai tinggi. Kita simak bersama-sama.
7: Rumah Plastik Mandiri adalah usaha pengolahan dan daur ulang sampah plastik yang didirikan oleh Putu Eka Darmawan pada tahun 2016 di Kabupaten Buleleng, Bali. Pendirian ini tidak lepas dari keprihatinannya terhadap persoalan sampah plastik dan kejeliannya melihat potensi sampah plastik sebagai bahan baku bernilai ekonomi. Mekanisme pengolahan di rumah plastik berawal dari pengambilan sampah dari bank sampah yang telah bekerja sama dengan rumah plastik. Kemudian proses berlanjut ke penyortiran. Di sini sampah plastik dibedakan sesuai jenisnya, kresek, PVC, PP, HDPE, dan PET. Penyortiran dimaksudkan agar sampah plastik bisa disesuaikan dengan hasil yang diinginkan. Lalu proses dilanjutkan dengan pencacahan. Pada proses ini hasil cacahan juga dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu untuk proses peleburan, industri daur ulang, dan untuk pengaspalan. Kemudian untuk proses peleburan, mekanisme dilanjutkan dengan perataan, pencetakan menjadi papan, dan berakhir dengan pembuatan produk. Produk-produk yang dihasilkan oleh rumah plastik mandiri antara lain adalah furniture, panel interior, bahan konstruksi, kerajinan, dan berbagai produk rumah tangga. Produk tersebut tidak hanya diserap di pasar lokal, tetapi juga telah diekspor ke mancanegara.
8: Semuanya, customer kami rata-rata repeat order, cuma yang terbesar saat ini masih Jepang. Yang kedua ya baru Belgia.
9: Itu permintaannya untuk apa, Bes?
8: Enggak, dia mainnya tuh main souvenir. Main souvenir, karena kalau souvenir kan mungkin pemasarannya lebih gampang kali ya. Habis itu bisa dipasarkan di mana aja, kayak gitu. Itu permintaan rata-rata.
7: Yang menarik, rumah plastik mandiri tidak hanya berhenti sebagai fasilitas daur ulang. Eka mengembangkan sejumlah mesin pengolahan sampah plastik, termasuk mesin pemilah dan pencacah. Selain itu, rumah plastik mandiri Buleleng juga menjadi pusat edukasi lingkungan bagi masyarakat. Mereka yang datang dapat melihat langsung bagaimana sampah plastik dipilah dan diolah menjadi produk bernilai ekonomi.
6: Dari Buleleng, Bali, saya Sukasah Bratawinangun, RRI Singaraja, laporkan.
5: Perkembangan gaya hidup pria modern di Kabupaten Sintang mendorong pesatnya pertumbuhan usaha pangkas rambut atau barbershop. Tidak hanya sekedar tempat merapikan rambut, kini barbershop telah bertransformasi menjadi ruang kreatif yang menjanjikan perputaran ekonomi sekaligus membuka banyak lapangan pekerjaan bagi pemuda lokal. Dari RRI Sintang, Arfan Nur melaporkan.
10: Halo pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Bicara tentang potensi daerah, Kabupaten Sintang tidak hanya kaya akan sumber daya alamnya, tetapi juga memiliki giat ekonomi kreatif yang patut diperhitungkan. Salah satu sektor yang kini berkembang pesat adalah industri perawatan pria atau barbershop. Usaha ini bukan sekedar tempat pangkas rambut biasa, melainkan tempat bertransformasi menjadi ruang kreatif yang membuka banyak lapangan pekerjaan bagi pemuda lokal. Seperti apa potensinya? Berikut lanjutannya untuk Anda.
11: Perkembangan gaya hidup pria modern di Kabupaten Sintang mendorong pesatnya pertumbuhan usaha barbershop. Bisnis ini telah berevolusi menjadi ruang kreatif. Salah satunya adalah Yod Barbershop, berdiri di tengah kota Sintang. Usaha ini sukses menarik pasar sekaligus menjadi wadah pemberdayaan pemuda lokal untuk dilatih menjadi tenaga capster profesional. Lantas, seperti apa peluang bisnis ini di mata pelaku usahanya? Berikut penuturan pemilik Yod Barbershop.
12: Nama saya Ponco, saya sebagai owner di Yodman Bershop di Sintang. Sekarang dari kita itu adalah kerjaan pokok bagi aku dan kawan-kawan di sini. Tentunya di sela-sela sulitnya mencari pekerjaan itu, tukang cukur atau barber itu menjadi sarana yang cukup menjanjikan lah. Yod School of Barbering, atau kita ada buka kursus untuk mencukur rambut, belajar mencukur rambut dari nol sampai bisa, sampai ke dari basic to advance. Yang mau kerja di sini itu kita training dulu supaya memenuhi standar dari kamu. Tentu lagi banyak tantangannya, kan kita selalu di jenis cukur rambut atau potong rambut itu selalu saja ada namanya tren itu bisa berubah-ubah banget. Jadi dari yang setahun sekali, sebulan sekali, bahkan seminggu sekali itu ada perputaran tren itu. Jadi itu salah satu tantangan buat kita lah. Jadi kita tuh juga tidak berhenti buat belajar karena tren tuh selalu ada gitu. Di setiap tahun, di setiap zaman ini perputaran ini masih berlapan. Jadi kita juga punya cabang. Nah, kebetulan tempat ini itu cabang kedua bagi kita dan benar-benar baru opening di satu bulanan. Jadi kita totalnya 8 orang lah. Jadi cabang pertama itu di Jalan Lintas Melawi, Sintang. Terus untuk yang baru ini kita di Jalan Yesaya Bofamora di dekat Adipura, Simpang Lima. Harapannya kita supaya industri ini tetap jauh berkembang daripada sebelumnya dan menjadi lebih baik lagi. Terus harapan saya pribadi itu supaya tukang cukur itu tidak dipandang sebelah mata. Karena menjamurnya barbershop sekarang itu sudah menjadi bukti ya bahwa industri ini cukup berkembang dan menjanjikan.
11: Sekian laporan dari saya, dari Sintang, Kalimantan Barat, Muhammad Arfanur melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan bantuan pasca bencana Sumatera senilai 435,3 miliar rupiah telah cair dan siap disalurkan. Ia mengatakan pencairan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pasca bencana di 6 kabupaten dan kota. Kementerian Sosial akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk memastikan penyaluran berjalan tertib dan tepat sasaran. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Baik pendengar, kita lanjutkan video potensi daerah. Kali ini reporter kami akan mengantarkan informasi terkait dengan Intan Sikapayu kembali menarik perhatian lewat kegiatan budidaya ikan papuyu yang dan pembuatan samu khas papuyu di Kecamatan Karang Intan, Desa Tabulihin, Kabupaten Banjar yang menggerakkan ekonomi warga secara berkelanjutan demi pertumbuhan usaha lokal yang kuat. Dari RRI Banjarmasin, Lukmanul Hakim melaporkan.

0: Jadi kegiatan kita hari ini adalah salah satu tujuan daripada jangka berkelanjutan. Kemarin di tahun 2024 kita sudah melakukan panen pertama, yaitu dengan produksi sekitar 1,59 ton. Nah hari ini berkelanjutannya di tahun 2025 kita punya target dengan tebar 15 ribu ikan papuyu, kita punya target sampai 1,3 sampai dengan 1,4 ton. Jadi kan kemarin 20 ribu yang ditebar, dapatnya 1,59 ton.
1: Kalau yang hari ini panennya berapa?
0: Hari ini kita punya target 1,3 sampai dengan 1,4 ton. Yang hari ini belum terhitung, tapi insya Allah sekitar 1,3 lebih itu dapat.
1: Kan banyak pihak yang pesimis ya untuk budidaya papuyu ini susah katanya. Jadi kenapa di sini kok bisa dibudidayakan, hasilnya juga lumayan banyak?
0: Yang pertama adalah kita secara keteknisan, pertama dari bibit ya. Bibit kita langsung produksi juga dari kawan-kawan pembudidaya papuyu ini. Dan kita sudah memberikan satu bimbingan teknis atau sekolah lapang yang kita bangun aksi kemarin, dari pemijahan sampai dengan penseleksian, pendederan, dan sampai dengan pembesaran. Nah juga hari ini kita kolam, jangan sampai kolamnya itu terlalu dangkal, dengan kualitas air juga, di mana habitat daripada ikan rawa ini, kita bagaimana bisa mengkondisikan rumahnya itu seperti di alam. Bapak lihat sendiri airnya bagaimana, pasti warna yang berbeda dengan kolam-kolam nila yang kita lihat hari ini. Nah itu salah satu secara ekologis, masyarakat sudah mulai memahami dan mengerti.
1: Caranya gimana Pak mempertahankan air seperti
0: itu? Itu ada salah satu teknik, bagaimana kita bisa menimbulkan warna air yang stabil, seperti warna hijau itu kan. Itu kita tumbuhkan lumut-lumutnya dengan ada penambahan EM4 dan tambahan ada ramuan-ramuan khusus yang sehingga warna berbeda. Bapak lihat sendiri kolam yang lain. Nah itu.
1: Oke. Sekarang salah satu yang kendala juga adalah SDM kita yang belum banyak mengerti. Tadi hari ini ada juga pengukuhan ya. Apakah mereka juga yang bakal menjadi ujung tombak?
0: Kemarin kita dari tanggal 26 Agustus itu kita sudah mengadakan rapat rencana pembentukan forum komunikasi penggiat budidaya perikanan secara umum. Salah satunya adalah untuk mendukung bagaimana kapasitas sumber daya manusia pembudidaya, khususnya pembudidaya ikan papuyu atau betok ini, bisa bisa memberikan refleksi kepada desa-desa lain kalau ingin mengembangkan. Dan yang kedua, dari hasil pembelajaran sekolah lapang kemarin, selama 4 hari, dari pengetahuan dasar, inti, dan hilirnya, pengolahan dan pemasaran. Nah itu kita berikan semua pemateri yang pun yang berkualitas, punya lisensi seperti UNLAM, BBAT Mandiangin, organisasi partikel kementerian, dan praktisi yang lain, ekonomi juga, dan ahli pembuat pengolahan hasil perikanan tersebut. Nah di mana kawan-kawan sangat menyambut antusias daripada sekolah lapang dan forum yang Bapak lihat hari ini dikukuhkan oleh langsung oleh Pak Sekda Kabupaten Banjar, yang mana harapannya bisa menumbuhkan ekonomi-ekonomi yang kreatif dalam mendukung perekonomian desa.

0: Kalau yang hari ini kita sering ke lapangan dan sering pemantauan, kalau benih yang ada di desa Karang Intan ini sudah nyebar ke Kalimantan Tengah, Kapuas, Hulu Sungai. Kalau ikan pembesarnya hari ini di Kalimantan Selatan aja udah belum mencukupi. Kemarin juga ada pembeli dari Taping, dari Banjarmasin. Nah itu hanya meliputi pasti dari dalam daerah. Kalau yang penjualan benihnya bisa sampai dengan Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kapuas, Marabahan, itu Pak. Kalau benihnya udah nyebar, bahkan ada yang ke Riau, ke Batam, karena OKBAT kita kan yang organisasi vertikal adanya di tempat di Kecamatan Kalimantan juga. Nah itu ada yang ke Batam, ke Jawa, orang yang ingin mencoba inovasi tersebut.
1: Berarti salah satu atau mungkin satu-satunya mungkin ya di kase ini ya?
0: Iya.
1: Budidaya Papuyu.
0: Iya. Karena ikan Papuyu ini kan mempunyai nilai yang strategis. Rata-rata 40.000 sampai 100.000. Yang kita hari ini lihat sebuah grade A itu rata-rata 100.000 yang di sini ya. Kalau di pasaran bisa lebih 150.000 per kilonya. Nah, itu ada lagi seleksi, makanya ada kemarin ada betina, ada jantan. Nah, yang mana yang mau besar adalah betina gitu. Jadi kawan-kawan sudah sangat mengetahui pemuda ini, makanya kita bangunlah kekuatan kelembagaannya untuk meningkatkan sumber kualitas sumber daya manusianya.
1: Jadi Pak, salah satu inovasinya adalah samu ya, selain dijual yang original tapi juga ternyata ada yang samu, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak.
0: Jadi itu dari produk hasil sekolah lapang yang kemarin kita bina ibu-ibu pembudidayanya dengan kita menghadirkan salah satu narasumber chef yang kita, sudah dihitung secara ekonominya, karena ikan Papuyu ini kan dagingnya sedikit, jadi bisa bernilai jual ekonomis tinggi itu bagaimana. Nah, kita hari ini mengamati, meniru dan memodifikasi samu, mungkin semua di Kalimantan Selatan ini ada ya, tapi hari ini kita branding adalah samu modern yang darinya asal Papuyu, ikan Papuyu, yaitu rasa orisinil, yang rasa asin-asin, yang kedua rasa ketumbar, dan rasa yang ketiga adalah rasa pedas. Nanti inilah salah satu inovasi branding kita, hilirisasinya dalam penguatan ibu-ibu pemudaya, agar nanti kalau produksi lebih, ya kan, udah masif semua pemudaya, mereka sudah dibekali ilmu dengan peningkatan hasil daripada produksi ikan Papuyu ini. Jadi kita sudah bekali dari sekolah lapak tersebut.
1: Ke depan apa lagi Pak yang ingin diinginkan yang terbaru?
0: Kita mencoba membangun kolaborasi secara sinergis dengan organisasi pemerintah daerah terkait seperti pariwisata. Di mana dalam jangka menengah ke depan kita terus intens meningkatkan kolaborasi secara sinergis. Dan bagaimana tadi juga ada tanggapan dari Kepala Bapak Litbangda Kabupaten Banjar agar ini menjadi program yang bisa berkelanjutan, dan mereka OPD Bapak Litbangda mendukung bagaimana kita membangun salah satu adalah master plan untuk edukasi wisata, karena ada hortikultur hari ini kan ada Bumi Banjar Intan, itu ada pembangunan inklusif terpadu yaitu pertanian, perikanan, dan pariwisata. Tagline-nya adalah pembangunan inklusif terpadu pertanian, perikanan, dan pariwisata. Jadi harapan daripada aksi perubahan ini bisa memberikan dampak nilai positif dan strategis bagi kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ekonomi desa, dalam pengelolaan sumber daya ikan, khususnya Papuyu atau betok tadi, yang berkelanjutan sebagai pusat inovasi yang berbasis kearifan lokal, di mana kita hari ini kenal Papuyu disebut dengan ikan sultan. Orang Banjar dengan kulinernya, kalau nggak makan Papuyu belum makan di Banjar. Dari desa Papuyu bangkit, negeri berdaulat. Itu harapannya.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Rudy Zain. Kementerian Perindustrian memperkuat pasar industri halal nasional melalui keikutsertaan dalam Halal Indonesia International Industry Expo 2026 yang digelar pada 24 hingga 27 September 2026 di Tangerang, Banten. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pengembangan industri halal menjadi langkah yang strategis untuk mengoptimalkan potensi pasar di dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, penguatan ekosistem perlu dilakukan secara terintegrasi, mulai dari peningkatan kapasitas pelaku industri, fasilitas sertifikasi, promosi produk, hingga perluasan akses pasar. Kita beralih ke informasi dalam negeri lainnya. Tim penyelam Basarnas Special Group menemukan dua korban tenggelamnya KNP Dua Transport 8 di perairan Laut Jawa Kalimantan Selatan. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i mengatakan proses pencarian berjalan optimal dengan mengerahkan seluruh armada utama SAR pada hari ke-7. Setibanya di Bandara Banjarmasin, kedua jenazah langsung diserahterimakan kepada tim medis dan DVI guna menjalani proses identifikasi resmi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Informasi mancanegara. Iran akan menyerang semua pangkalan militer dan fasilitas Amerika Serikat di Timur Tengah jika Amerika Serikat kembali melancarkan serangan ke Iran. Markas Besar Angkatan Bersenjata Iran, Hatam al-Anbiya, memperingatkan bahwa Iran tidak akan menahan diri terhadap negara-negara di Timur Tengah yang memutuskan ikut serta dalam agresi Amerika Serikat. Pihaknya juga mengklaim Amerika Serikat dengan persetujuan sejumlah negara di Timur Tengah sepakat menggelar rapat gabungan di sebuah negara Eropa dan dalam rangka mempersiapkan operasi militer baru terhadap Iran. Dan kini kami hadirkan informasi dari dunia olahraga. World Boxing Association atau WBA memerintahkan juara dunia kelas super terbang David Jimenez dan penantangnya John Ramirez untuk naik ring dalam pertarungan wajib. Jimenez berasal dari Costa Rica, memiliki rekor profesional 18 kemenangan dan 1 kekalahan. Petinju berjuluk Medalita menjadi juara dunia WBA pada Juni 2026 setelah memegang sabuk interim dalam kelas tersebut. Sementara itu Ramirez yang berasal dari Amerika Serikat memiliki rekor 16 kemenangan dan 1 kekalahan. WBA menyatakan pertarungan itu harus dilaksanakan secepat mungkin. Periode negosiasi antara kedua kubu dimulai pada 18 September dan akan berlangsung selama 30 hari hingga 18 Oktober 2026. Kedua pihak diberikan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hedi Lugito, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, independen, dan berintegritas, serta senantiasa menjadi media yang dipercaya masyarakat dalam memperkuat kehidupan demokrasi dan pemersatu bangsa. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kula Darmansa. Kula adalah masyarakat Sangau sebagai peninga RRI Sangau, Kalimantan Barat. Kula mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga suara-suara kami di perbatasan itu dapat didengar di seluruh Indonesia. Sekali lagi, selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga tetap jaya di udara.
1: Bertungkat kadat bahasa berpegai ke pengatur perkara. Aku Ambresius Murjani adalah salah satu dari peninga Radio Republik Indonesia ti berugau di wilayah batas benua Indonesia, Ngau Sarawak. Kami bersyukur karena Radio Republik Indonesia atau didinga kami bak menua batas meri ke program-program yang baik musung bala kami yang bisik di batas, khususnya tentang penghidup ngau tentang laku perintah Indonesia. Kami berharap musung bala penyiar uga sidak tau diberi ke pengerai awak sidak selalu tau nyiar ke program-program yang baik musung kami di menua batas Republik Indonesia. Bertungkat kadat bahasa berpegai ke pengatur perkara. Sekali datau angin, selalu datau angin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi, pendengar RRI dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Selamat Id ulang tahun ke-81 RRI. Harapan kami dari daerah, dari beranda negeri, suara-suara pembangunan, suara aspirasi masyarakat di perbatasan bisa disampaikan secara luas untuk pembangunan di perbatasan. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun meminta Sulawesi Selatan memperkuat sumber pertumbuhan ekonomi produktif dan berkelanjutan. Ia menilai perekonomian Sulawesi Selatan perlu mengurangi ketergantungan terhadap belanja pemerintah sebagai penggerak utama pertumbuhan. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Panjaitan meminta TNI, Polri, dan pemerintah daerah mendukung perluasan agen perlindungan sosial. Langkah itu dilakukan menjelang peluncuran digitalisasi perlindungan sosial secara nasional pada Oktober 2026. Harga emas bersertifikat Antam yang diperdagangkan di Logam Mulia turun pada perdagangan hari ini, Senin 21 September 2026. Pelemahan sebesar Rp10.000 per gram terjadi setelah harga sempat tidak bergerak pada perdagangan sebelumnya. Dan tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang. Dan selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung mengikuti siaran kami di hari ini. Dan sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi dari reporter kami di berbagai daerah di tanah air yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI berikut ini.
1: Warta Nusantara.
0: Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik atau Perumbulog Ciamis menyampaikan program penyaluran bantuan pangan atau PBP tahun 2026 di Kabupaten Garut telah mencapai 42% dari 100% yang ditargetkan Bappenas. Irwan Rudiawan melaporkan. Irwan.
2: Ya, baik Rudi, selamat siang. Benar, ratusan warga desa Selaawi, Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut, Jawa Barat menunjukkan rasa kegembiraannya nampak setelah mendapatkan bantuan pangan berupa beras sebanyak 30 kg setiap orangnya. Pemberian bantuan pangan ini dilaksanakan di kantor desa Selaawi dan terlihat masyarakat memenuhi halaman kantor desa untuk mendapatkan bantuan tersebut. Pimpinan cabang Perumbulog kantor cabang Ciamis, Jawa Barat, Johan Wahyudi menyampaikan penyaluran bantuan pangan ini untuk periode Juli, Agustus, dan September. Ia menyampaikan dipilihnya Desa Selaawi sebagai salah satu titik prioritas peninjauan karena wilayah kelurahan atau desa setempat menjadi pusat titik distribusi bagi warga di kecamatan setempat sekaligus mencakup data PBP yang akurat. Secara keseluruhan, alokasi bantuan pangan yang digelontorkan oleh Perumbulog menyasar sedikitnya 437.000 penerima manfaat atau PBP dengan total volume beras mencapai kurang lebih 13.000 ton. Ia mencatat proses penyaluran di wilayah Garut sebelumnya telah mencapai sekitar 42% dan pihaknya optimis target penyaluran 100% dapat tercapai sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional atau Bappenas hingga akhir September 2026.
3: 600 PBP ini bisa lancar sampai besok, bisa selesai semua tepat sasaran. Ini alokasi untuk bulan Juli, Agustus, September disalurkan langsung sekaligus sekali. Jadi karena sebulan 10 kilo, jadi kita langsung kasih 30 kilo per PBP.
4: Kenapa ini menjadi, Desa Selaawi ini menjadi prioritas, menjadi target penyaluran?
3: Memang kita kan titik bagi kita itu di kecamatan itu di kelurahan. Salah satu di kecamatan ini, salah satunya Desa Selaawi. Jadi memang dan data PBP pun ada di Desa Selaawi.
2: Ya benar, terkait kualitas bantuan, ia menegaskan bahwa pihaknya selalu menjaga standar mutu dan kuantitas beras yang diterima oleh masyarakat. Dari total gelontoran beras di wilayah Priangan Timur mencapai atau meliputi 4 kabupaten begitu, mencapai sekitar 34.000 ton. Oleh karenanya pihaknya memperlakukan mekanisme penanganan cepat jika ditemukan beras yang kurang baik di lapangan. Sementara itu anggota Komisi 6 DPR RI Imas An Ubudiah melakukan pengawasan langsung terhadap program penerimaan bantuan pangan PBP di Desa Selaawi setempat. Ia menyampaikan sebagai mitra strategis Bulog yang ada di bawah pengawasan Komisi 6, pihaknya ingin memastikan langsung bahwa penyaluran beras tersebut tepat sasaran baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Demikian informasi terkini dari Garut, Jawa Barat. Irwan Nurdiawan RRI Bandung, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPS Nundukan mengungkap penyebab lonjakan desil warga terjadi karena sistem pendataan saat ini masih dalam tahap awal dan belum dimutakhirkan. Dari RRI Nundukan, Muslimin melaporkan. Muslimin.
5: Ya, baik Rudy. Perihal keresahan warga Nundukan menyusul perubahan status tingkat kesejahteraan atau desil yang mendadak melonjak, banyak warga kurang mampu yang sebelumnya berada di desil rendah penerima bansos tiba-tiba bergeser ke desil tinggi, sehingga dikhawatirkan kehilangan hak atas berbagai program bantuan sosial pemerintah. Menanggapi hal tersebut, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Nundukan memberikan penjelasan dan klarifikasi. Kepala BPS Nundukan Iskandar Ahmadi mengungkapkan lonjakan atau perubahan desil yang dikeluhkan masyarakat bukanlah disebabkan oleh hasil sensus ekonomi yang baru-baru ini dilakukan, melainkan karena data yang saat ini masih berada pada tahap awal dan belum dimutakhirkan. Banyak laporan dari ketua RT maupun warga terkait desil yang tiba-tiba melompat dari rendah ke tinggi. Menurut Iskandar, kemungkinan besar terjadi karena data tersebut masih menggunakan data awal yang belum melalui proses pemutakhiran menyeluruh. Disinilah kendala utama yang sedang dihadapi di lapangan. Selain itu, Iskandar juga menyoroti sifat desil yang sangat dinamis. Pergeseran posisi desil bisa terjadi seiring dengan dinamika jumlah penduduk miskin di suatu wilayah. Jika jumlah warga miskin bertambah, maka posisi desil secara otomatis akan bergeser. Ia juga menambahkan program bantuan sosial dari berbagai kementerian seperti Kementerian Sosial, Kementerian Perumahan, hingga Kementerian PUPR menjadikan kelompok desil 1 hingga desil 4 sebagai sasaran utama intervensi kebijakan. Kendati demikian, BPS memastikan ruang untuk melakukan koreksi, sanggahan, dan pemutakhiran data tetap terbuka lebar bagi masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh. Warta Nusantara.
0: Jembatan Krueng Tingkem yang sebelumnya terputus akibat bencana banjir akhir tahun lalu kini telah rampung dikerjakan dan bisa diakses kembali oleh masyarakat. Cindy Novitasari dari Banda Aceh melaporkan. Cindy. Ya, silakan Cindy.
6: Ya, jembatan baru Krueng Tingkem di Kecamatan Kuta Blang Biren resmi beroperasi mulai Minggu 20 September 2026. Pembukaan jembatan itu dilakukan Direktorat Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Gatot Sukmara didampingi Bupati Biren Insinyur Muklis bersama unsur Korkopimda Biren beserta Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Aceh Insinyur Zulkarnaini. Pembukaan jembatan baru itu dilakukan untuk mengalihkan arus lalu lintas dari Jembatan Kutablang yang lama, jembatan yang putus saat bencana banjir dan longsor pada akhir November 2025 lalu. Bupati Biren Muklis mengatakan keberadaan jembatan Kutablang merupakan hasil dari perjuangan dan koordinasi yang terus dilakukan pemerintah Kabupaten Biren di bawah kepemimpinannya bersama pemerintah pusat. Untuk diketahui, jembatan Kutablang yang putus disambung dengan jembatan Bailey sehingga terjadi buka tutup jalan untuk kendaraan yang melintas. Dari Banda Aceh, Sidi Novita melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan pihak Kadin terus meningkatkan pengembangan UMKM khususnya di daerah perbatasan yang merupakan penyandang ekonomi kuat di masyarakat. Muhammad Fiza dari RRI Stasiun Produksi Bengkalis melaporkan. Fiza.
7: Ya, dari Kabupaten Bengkalis. RRI Pekanbaru hari ini melaksanakan dialog luar studio di RRI Bengkalis dengan mengangkat tema UMKM sebagai penggerak ekonomi masyarakat di daerah perbatasan. Dialog menghadirkan Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso dan Ketua Kadin Bengkalis Rido Nosa sebagai narasumber. Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso mengatakan UMKM memiliki peran penting dalam penggerak menggerakkan perekonomian masyarakat. Menurutnya keberadaan UMKM tidak hanya membantu meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menggerakkan ekonomi nasional.
8: UMKM kita support. Bagaimana UMKM itu tidak kita pungkiri itu menjadi salah satu gerakan ekonomi nasional, dan di Kabupaten Bengkalis pertumbuhan UMKM kita dorong terus. Itu menjadi salah satu gerakan ekonomi yang real, di mana masyarakat mendapatkan cuan pendapatan sekaligus membuka peluang kerjaan. Apalagi di saat kondisi daerah seluruhnya lah, terutama di Bengkalis kebijakan TKD yang dipangkas, maka itu adalah salah satu solusi yang tepat untuk menggerakkan ekonomi yang ada di desa-desa. Saya yakin dengan tumbuh UMKM yang pesat, maka pertumbuhan ekonomi juga akan kuat.
7: Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso juga mengatakan dukungan terhadap UMKM perlu dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan juga media. Menurutnya kehadiran RRI di Kabupaten Bengkalis menjadi bagian penting dalam membangun kolaborasi tersebut. RRI dinilai dapat memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas informasi kepada masyarakat. Sementara itu, Ketua Kadin Bengkalis Rido Nosa turut membahas penting penguatan UMKM sebagai bagian dari perekonomian masyarakat, khususnya di daerah perbatasan. Pengembangan UMKM dinilai membutuhkan dukungan dan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan. Dialog luar studio RRI Pekanbaru di RRI Bengkalis hari ini juga menghadirkan Direktur LPU Yonas Markus Tulheru dan Rektor ISNJ Bengkalis Dr. Khadijah Isa, di mana diharapkan menjadi ruang bertukar informasi dan gagasan mengenai pengembangan UMKM sekaligus mendorong semakin luasnya peluang usaha bagi masyarakat di Kabupaten Bengkalis. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau Babel mencatat sebanyak 73.167 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA kategori semua umur di Babel dari Januari-Agustus 2026. Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat melaporkan. Debi, silakan.
9: Ya, Rudi dan pendengar dimanapun berada dapat saya sampaikan, di mana Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat ada 73.167 kasus inspeksi saluran pernapasan akut atau ISPA kategori semua umur yang terjadi di Bangka Belitung sepanjang tahun ini dimulai dari Januari hingga Agustus 2026. Meski data ini kami terima per 15 September kemarin. Untuk itu, Dinas Kesehatan Bangka Belitung mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan kesehatan akibat paparan asap kebakaran, terutama yang terjadi musim kemarau saat ini. Ratusan kasus kebakaran lahan hutan di wilayah Provinsi Bangka Belitung. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung, Meiristia, mengatakan paparan kabut asap bersiko memicu ISPA, terutama bagi kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, lansia, dan penderita penyakit penyerta ataupun komorbid. Untuk meminimalkan dampak buruk polusi udara dan asap karhutlah, Meiristia membagikan sejumlah langkah preventif yang perlu diterapkan oleh masyarakat, yakni selalu periksa kondisi udara sebelum beraktivitas di luar rumah. Kemudian jika udara berasap atau kurang sehat, wajib menggunakan masker saat keluar rumah. Kemudian menghindari paparan asap rokok dan sumber polusi udara lain yang agar tidak memperberat beban saluran pernapasan, serta juga dianjurkan untuk memperbanyak konsumsi air putih guna mencegah dehidrasi di cuaca panas saat ini. Sementara itu untuk anak ataupun balita, ibu hamil, lansia, dan penyakit penyerta juga harus diminta mendapatkan perlindungan ekstra jika mengalami gejala seperti batuk, berdahak, sesak napas, nyeri, atau mata perih, segera mendatangi puskesmas setempat. Berikut cuplikan wawancara kami dengan Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung, Meiristia.
10: Seiring dengan sering terjadinya kebakaran hutan dan lahan, di musim kemarau, agar kita bersama-sama menjaga kesehatan, agar tidak terdampak dari asap kebakaran hutan dan lahan. Kami menghimbau agar masyarakat yang pertama untuk memantau kondisi udara di luar ketika akan melakukan aktivitas di luar rumah.
9: Ya, namun di sisi lain, pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat sebanyak 780 titik kebakaran hutan dan lahan di wilayah Bangka Belitung dengan luasan area mencapai 1.700 hektar. Meski demikian, BPBD menyatakan hingga saat ini udara di Bangka Belitung masih aman dan tidak mengkhawatirkan seperti di sejumlah daerah lainnya. Demikian dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Revitalisasi sekolah di Provinsi Gorontalo menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Desrian Syah Mahmud dari Gorontalo melaporkan.
11: Program revitalisasi sekolah tahun 2026 menyasar satuan pendidikan di Gorontalo yang membutuhkan perbaikan sarana dan prasarana. Program ini merupakan salah satu prioritas pemerintah melalui instruksi Presiden nomor 7 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan revitalisasi sekolah serta digitalisasi pembelajaran. Di Kabupaten Bualema sebanyak 64 satuan pendidikan mendapatkan intervensi pada tahap pertama. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Bualemo Daud Dukalang mengatakan, dari jumlah tersebut 57 sekolah saat ini telah menjalankan pekerjaan fisik. Daud menjelaskan penetapan sekolah penerima dilakukan melalui proses penelusuran dan verifikasi kondisi sekolah.
12: Khususnya untuk Kabupaten Bualemo, di tahap 1 ini ada 64 sekolah yang diintervensi oleh Kemendikdasmen, itu terdiri dari jenjang PAUD, SD, dan SMP. Dan untuk saat ini yang sudah berjalan pekerjaan fisiknya, itu sudah ada 57 sekolah khusus untuk Kabupaten Bualemo.
11: Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Gorontalo menyebut satuan pendidikan yang mendapatkan program revitalisasi tahun ini memang berada dalam kondisi yang membutuhkan perbaikan. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Gorontalo Multi Ahmad mengatakan, Kota Gorontalo tahun ini mendapatkan porsi program revitalisasi lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya sejumlah sekolah penerima mengalami kerusakan pada beberapa bagian bangunan.
13: Tahun ini mendapat lebih banyak porsinya dibanding tahun kemarin dan memang kondisi fisik di satuan pendidikan di Kota Gorontalo itu yang mendapatkan program revitalisasi ini memang sudah layak untuk direvit.
11: Multi menilai kondisi tersebut sesuai dengan sasaran program revitalisasi, yakni memperbaiki sarana dan prasarana sekolah yang mengalami kerusakan. Ia berharap perbaikan melalui program tersebut dapat menciptakan lingkungan sekolah yang lebih layak dan mendukung kegiatan belajar mengajar. Dari Gorontalo, Desrian Syah Mahmud, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus memperkuat komunikasi dan koordinasi dalam memastikan pemilihan kepala desa berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan. Jumel Johanis melaporkan.
14: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan para penjabat Kapitalaung serta panitia pemilihan pilkada serentak guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Koordinasi dilakukan untuk memastikan setiap persiapan dilaksanakan berdasarkan mekanisme dan aturan, sehingga potensi persoalan yang dapat mengganggu pelaksanaan pemilihan dapat diantisipasi sejak awal. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Sangihe, Atia Kirana Taidi, kepada RRI menyikapi integritas dan netralitas penjabat Kapitalaung di Sangihe. Ia mengatakan dalam menghadapi pemilihan pilkada serentak, para pejabat Kapitalaung juga ditekankan untuk menjaga integritas dan netralitas selama menjalankan tugas.
15: Dalam menghadapi hajatan akbar ini, para penjabat Kapitalaung sebisa mungkin untuk dapat memposisikan diri mereka berada di tengah-tengah dengan tetap memperhatikan integritas serta netralitas. Mereka tidak boleh memihak pada salah satu kandidat yang ada. Mereka bertugas untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilihan Kapitalaung serentak tersebut akan berjalan sukses.
14: Sementara penjabat Kapitalaung Kampung Talolang, Esther Makikui menyampaikan, integritas harus diwujudkan melalui tindakan nyata. bukan sekedar disampaikan dalam pernyataan. Ia juga mengingatkan para perangkat kampung agar mampu menjadi contoh bagi masyarakat selama proses pemilihan berlangsung.
16: Dalam penyelenggaraan ini juga saya perangkat kampung otomatis yang menjadi jembatan antara paslon dan pemilih tetap. Juga kami seperti yang Ibu sampaikan tadi, integritas tentunya ada begitu. Ketika hari ini kami sampaikan tentang apa yang kami sampaikan, juga itu yang harus kami lakukan. Kita menjadi contoh begitu. Jadi tidak ada memihak kepada siapapun.
14: Esther berharap seluruh tahapan pilkada serentak tahun 2026 dapat dikawal secara bersama-sama dan tetap mengedepankan aturan, integritas, dan sikap netral.
17: Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumel Johannes, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Armanata Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-41. Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian dari bangsa Indonesia dalam memajukan pembangunan, memajukan rakyat Indonesia. Selamat hari ulang tahun sekali lagi, sekali di udara, tetap di udara.

0: Warta Nusantara.
1: Dinas Kesehatan.
2: Hingga pertengahan September 2026, realisasi program cek kesehatan gratis di Provinsi Riau telah mencapai 33,3% dari target 46% di tahun 2026. Dari RRI Pekanbaru, Femi Asti Yovani melaporkan.
3: Kesehatan Provinsi Riau terus mendorong pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di seluruh kabupaten kota. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli mengatakan pihaknya mencatat selama Januari hingga 16 September 2026 realisasi program CKG sudah mencapai 33,3% dari target 46% di tahun 2026. Sehingga saat ini Riau masuk dalam 10 besar nasional untuk pelaksanaan program CKG. Zulkifli menuturkan capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis. Zulkifli juga optimis target 46% pada tahun 2026 dapat realisasi dengan masih tersedia waktu kurang lebih 3 bulan hingga akhir tahun nanti.
4: 33,3% itu kan akumulasi dari Januari sampai dengan 16 September. Kita kan masih, kalau 31 Desember kan masih lama tuh, masih ada 3 bulan lagi. Target kita kan hanya 46% dari 7,2 juta. Nah, insya Allah optimis kita karena waktu masih tersisa 3 bulan setengah untuk 46% itu bisa tercapai.
3: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Dewi, menyambut baik adanya program CKG. Dengan dilaksanakannya pemeriksaan kesehatan gratis, maka membantu masyarakat yang selama ini takut memeriksakan kesehatannya secara rutin karena terhalang biaya, tetapi sekarang dapat melakukannya secara gratis.
5: Program cek kesehatan gratis ini tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat. Karena dengan adanya program ini, masyarakat bisa memeriksakan kesehatan secara gratis. Adapun kendala beberapa masyarakat pada umumnya, kenapa mereka tidak memeriksakan kesehatan, tidak rutin memeriksakan kesehatan, karena ya mereka takut keluar biaya gitu. Nah, dengan adanya program cek kesehatan gratis ini, tentunya ini sangat membantu masyarakat. Jadi masyarakat bisa rutin mengecek kesehatannya gitu. Jadi jika ada penyakit, bisa segera diobatin gitu.
3: Dinas Kesehatan Provinsi Riau akan terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kondisi kesehatannya serta mendeteksi sejak dini risiko penyakit.
6: Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Perdagangan RI Budi Santoso menilai proses pengolahan dan pengemasan makanan di SPPG Semanggi II Surakarta dapat menjadi contoh bagi SPPG lainnya. SPPG tersebut menerapkan sejumlah tahapan untuk menjaga keamanan makanan sebelum diterima penerima manfaat. Muhammad Riza dari Surakarta melaporkan.
7: Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Budi Santoso, mengapresiasi proses pengolahan dan pengemasan makanan di SPPG Pasar Kliwon Semanggi II, Kota Surakarta. Menurutnya, tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan makanan tetap aman sejak proses memasak hingga diterima dan dikonsumsi anak-anak. Budi mengatakan, makanan yang sudah dimasukkan ke dalam ompreng kemudian melalui proses penyegelan dan pemeriksaan menggunakan sinar UV. Kemasan juga diberikan keterangan agar penerima manfaat tidak menerima makanan apabila segelnya mengalami kerusakan.
8: Kalau sampai plastiknya ini rusak, ya nggak boleh dikonsumsi.
9: Iya, tidak boleh diterima.
8: Tidak boleh diterima, harus kita tarik ulang. Ini untuk menjamin bahwa memang benar-benar dari proses masak sampai dikirim itu sehat, ya. Bahkan ini dikasih tulisan, jangan diterima jika segel rusak. Jangan diterima jika segel rusak. Dan ini ada jamnya, baik dikonsumsi sebelum jam 13.00.
7: Budi menilai penerapan standar tersebut menunjukkan tanggung jawab SPPG dalam menjaga keamanan makanan. Ia menyebut, fasilitas dan peralatan yang digunakan SPPG Semanggi II dapat menjadi contoh bagi SPPG lainnya. Sementara itu, Kepala SPPG Semanggi II, Diansari Kusumadewi mengatakan, pihaknya memiliki sejumlah fasilitas tambahan untuk menjaga kualitas makanan. Salah satunya, ruang pendingin atau chiller yang digunakan untuk mempercepat proses pendinginan makanan setelah dimasak.
0: Kalau di sini itu makanan setelah dimasak dimasukkan ke ruang chiller. Jadi ada satu ruangan yang digunakan untuk mendinginkan makanan. Jadinya untuk keefektifan juga. Soalnya kan kami 3.055 porsi dan itu mulai masaknya itu mulai jam 2. Jadi untuk pendinginannya itu tuh dimaksimalkan secara cepat. 30 menit itu sudah dingin karena ada ruang chillernya, Pak. Ada ruang pendinginnya.
7: Dian Sari menambahkan, SPPG Semanggi 2 juga menggunakan konveyor berjalan yang dilengkapi bilik sinar UV serta sistem penyegelan yang menutup seluruh bagian ompreng. Jika segel rusak setelah makanan sampai kepada penerima manfaat, makanan tersebut dapat dikembalikan untuk mencegah resiko kontaminasi dari luar. Muhammad Reza, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gua Tapak Raja di Penajam Pasir Utara kini bertransformasi menjadi ekosistem wisata edukasi terpadu seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Tidak hanya menawarkan pesona alam dan sejarah, kawasan ini juga didorong untuk menggerakkan UMKM serta meningkatkan ekonomi masyarakat desa setempat. Niswarkuloh dari Samarinda melaporkan.
1: Gua Tapak Raja di Desa Wonosari, Kecamatan Sepaku, Penajam Pasir Utara, tidak hanya menawarkan keindahan gua dan kawasan hutan, tetapi juga mulai dikembangkan sebagai bagian dari ekosistem wisata di sekitar IKN. Kawasan ini memiliki potensi wisata alam dan edukasi dengan formasi batuan, vegetasi hutan, serta keberadaan mawar yang menjadi bagian dari daya tarik lingkungannya. Seiring perkembangan IKN, OIKN juga mulai memperkuat kapasitas masyarakat sekitar termasuk pemandu wisata dan pelaku ekonomi kreatif agar pergerakan wisatawan dapat memberi dampak bagi desa. Hal ini diungkapkan Natasha Deborah dari Direktorat Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif OIKN. Ia mengatakan, OIKN tidak hanya mengembangkan fasilitas destinasi tetapi juga meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, salah satunya melalui sertifikasi pemandu ekowisata bagi masyarakat di sekitar IKN.
9: Kemarin kami juga sudah melaksanakan sertifikasi pemandu ekowisata. Nah, itu kami mengajak teman-teman Pokdarwis dari sekitar sini, ada yang dari Gunung Parung juga, kemudian ada teman-teman warga Sepaku. Nah, kita training mereka selama beberapa hari, kemudian langsung kita kerjasama dengan lembaga sertifikasi yang terakreditasi BNPT. Nah, jadi mereka itu sudah bisa bekerja sebagai pemandu wisata profesional.
1: Bagi Desa Wonosari, pengembangan Gua Tapak Raja sendiri sudah berlangsung sejak 2016 ketika pemerintah desa bersama pemuda mulai membuka akses menuju kawasan gua. Pengembangan kemudian dilakukan bertahap hingga pada tahun 2022 Gua Tapak Raja mulai dibuka sebagai kawasan wisata dengan sejumlah fasilitas seperti area parkir, pujasera, kafe, susur gua, dan wahana outbound. Kepala Desa Wonosari Kasiono mengatakan, perkembangan IKN turut memberikan peluang baru bagi Gua Tapak Raja. Karena sebagian pengunjung yang datang ke IKN melanjutkan perjalanan ke Desa Wonosari.
10: Dengan adanya Ibu Kota Nusantara memang sangat berdampak ya dengan wisata ini. Karena banyak pengunjung yang datang ke IKN itu sebagian mampir ke Gua Tapak Raja atau di desa kami, desa wisata kami. Walaupun di akhir-akhir ini sudah mulai berkurang ya pengunjungnya. Mungkin karena kondisi keuangan yang kurang baik ya. Sehingga memang di tahun 2026 ini jumlah pengunjung di wisata Gua Tapak Raja sangat tadinya luar biasa mas, di awal-awal tahun 2023 sampai 2025 itu lumayan pengunjung yang datang ke wisata Gua Tapak Raja lumayan.
1: Kini tantangannya adalah memastikan arus wisatawan tersebut tidak berhenti pada kunjungan, tetapi juga menggerakkan usaha masyarakat melalui kuliner, jasa pemandu, souvenir, dan produk ekonomi kreatif. Dengan penguatan pemandu dan pengelolaan destinasi, Gua Tapak Raja diharapkan tidak hanya menjadi objek wisata di sekitar IKN, tetapi juga menjadi ruang tumbuh bagi ekonomi masyarakat desa. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nisor Kula, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan Kota Batu belum menerima laporan khusus flu-like syndrome atau sindrom mirip flu di wilayah setempat. Rizky Darmawan dari Malang melaporkan selengkapnya.
11: Baik, saudara pendengar, Dinas Kesehatan Kota Batu belum menerima laporan kasus flu like syndrome atau sindrom mirip flu di wilayah setempat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Batu, Dr. Icang Sarazin mengatakan, kondisi kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Batu masih cenderung landai. Kondisi tersebut menunjukkan belum adanya peningkatan signifikan kasus gangguan pernapasan yang dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kota Batu. Meski demikian, masyarakat tetap perlu memperhatikan kondisi kesehatan, terutama saat mengalami gejala seperti demam, batuk, dan juga pilek. Dr. Icang menyebut, belum terdapat laporan peningkatan kasus ISPA yang berkaitan dengan gejala mirip flu tersebut. Flu-like syndrome memiliki gejala yang menyerupai flu dan dalam konteks pemantauan kesehatan masyarakat berkaitan dengan penyakit ISPA.
12: Untuk kondisi Kota Batu, ya, sampai saat ini belum ada laporan terkait hal tersebut masuk ke tempat kami, Dinas Kesehatan, terkait peningkatan kasus ISPA, infeksi saluran pernapasan atas atau flu-like syndrome, itu gejalanya mungkin begitu, atau ILI mungkin ya, influenza-like illness mungkin begitu, terkait dengan kondisi ISPA yang ada. Ya, jadi landai kondisi Kota Batu terkait dengan hal tersebut.
11: Kondisi cuaca di Kota Batu yang cenderung dingin, kering, dan berdebu juga menjadi bagian dari faktor lingkungan yang perlu diperhatikan. Meski demikian, Dr. Icang menyebut kondisi udara di Kota Batu cenderung lebih bersih sehingga dinilai dapat memperkecil faktor pemicu gangguan pernafasan. Sementara itu, salah satu warga Kota Batu Fitri mengatakan kondisi cuaca dan udara bersih di daerahnya menjadi salah satu faktor yang membuat tidak ada kasus flu tersebut. Namun Fitri menilai kondisi kesehatan setiap orang berbeda-beda sehingga masyarakat perlu memperhatikan gejala gangguan pernafasan yang dialami.
13: Kalau menurut saya ya Mas, mungkin karena udara di Batu itu kan cukup dingin dan bersih, jadi kasus flu seperti itu belum terlalu banyak. Tapi ya kondisi kesehatan orang kan beda-beda, jadi tetap harus memperhatikan kalau ada gejala kayak batuk, pilek, sesak napas.
11: Hingga saat ini, Dinas Kesehatan Kota Batu mencatat belum menerima laporan flu-like syndrome dan kondisi ISPA yang masih landai. Sementara itu, warga melihat faktor lingkungan seperti cuaca dan kualitas udara sebagai salah satu kondisi yang terus dirasakan dalam keseharian masyarakat Kota Batu. Dari Kota Batu, Jawa Timur, Rizky Darmawan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Kilas Berita.
2: Gempa susulan di Nusa Tenggara Timur masih terus terjadi. BMKG mencatat hingga Senin 21 September terdapat 17.073 aktivitas gempa susulan dengan kekuatan terbesar mencapai 6,2 magnitudo. Dan yang terbaru, gempa berkekuatan 5,1 magnitudo mengguncang Lambaleda di Manggarai Timur pada Senin pagi sekitar pukul 8.41 waktu Indonesia Barat. Gempa ini tidak berpotensi tsunami. BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang, menghindari bangunan rusak, dan mengikuti informasi dari kanal resmi BMKG. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
14: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Berita Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, hari ke-9 operasi SAR, tim penyelam Basarnas Special Group kembali menemukan dua korban KM Virgo Transport 8 di dalam badan kapal yang tenggelam di Laut Jawa. Rizky Wahyudi dari Banjarmasin melaporkan. Rizky.
15: Ya, dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan melaporkan, operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa memasuki hari ke-9 pada Senin 21 September 2026. Dan pendengar, hari ke-9 ini upaya pencarian kembali membuahkan hasil. Adapun tim penyelam Basarnas Special Group atau BSG menemukan dua korban di dalam badan kapal yang tenggelam. Dan kedua korban yang ditemukan berjenis kelamin laki-laki. Dan korban pertama yang ditemukan pada pukul 9 lewat 4 WITA, kemudian korban yang kedua ditemukan pada pukul 9 lewat 13 WITA. Penemuan korban ini dilakukan saat tim penyelam BSG kembali melakukan pencarian dan penyelaman di dalam badan kapal. Adapun selanjutnya, kedua korban dievakuasi oleh tim SAR gabungan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Sebelumnya, pada Minggu 20 September 2026, tim BSG juga menemukan satu korban di dalam badan kapal pada pukul 14 lewat 14 WITA. Dan korban kemudian dievakuasi menuju KN Sar Kamajaya dan selanjutnya dibawa melalui jalur udara menggunakan helikopter Basarnas HR-3601. Dan Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan seluruh unsur SAR gabungan terus memaksimalkan pencarian dan evakuasi terhadap korban yang masih di sekitar lokasi kejadian. Berikut penuturannya untuk RRI.
16: Bersyukur kita telah mendapatkan hasil evakuasi dalam keadaan naik delta dan dievakuasi ke rumah sakit Bayangkara di Banjarmasin. Nah, upaya-upaya yang kita laksanakan hari ini memang berfokus kepada lokasi kejadian yaitu badan kapal itu sendiri.
15: Pada hari ke-9 ini, unsur udara diperkuat adalah helikopter Basarnas HR-3601, sementara unsur laut melibatkan kapal besar dan kapal yang berukuran kecil. Dan seluruh proses pencarian dilakukan secara terukur dengan tetap mempertimbangkan kondisi perairan serta keselamatan para personil. Dan pendengar, dengan tambahan 2 korban yang ditemukan hari ini, total korban yang telah dievakuasi tim SAR gabungan menjadi 120 orang, terdiri dari 108 korban yang selamat dan 12 korban yang meninggal dunia. Sementara itu, 123 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Damkar dan PT PLN wilayah NTT meminimalisir potensi kebakaran bangunan tua melalui edukasi peningkatan kewaspadaan dini. Wiwin Kari dari Kupang melaporkan.
17: Korsleting atau arus pendek listrik masih menjadi penyebab utama kebakaran pemukiman di Kota Kupang, baik pada musim hujan maupun musim panas. Kondisi cuaca panas dan angin kencang saat ini membuat potensi penyebaran api menjadi lebih cepat. Kabit Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas SDM Fritz Akoji mengatakan, banyak temuan di lapangan yang menjadi pemicu kebakaran, seperti kebiasaan menumpuk steker pada satu stop kontak, penggunaan kabel tidak standar, dan isolator kabel yang sudah terkelupas akibat terpapar panas dan hujan bertahun-tahun.
18: Bisa saja karena penumpukan steker yang sering bertumpuk-tumpuk ini pada satu stop kontak, itu juga biasa kami temukan dalam inspeksi kami. Ya, ini juga masih ada, sehingga kami selalu menghimbau supaya jangan sampai kebiasaan-kebiasaan seperti itu terus dilakukan oleh masyarakat. Ya, tadi saya bilang pemeriksaan reinstalasi kabel-kabel kita dengan usia sudah di atas 5 tahun ini juga perlu, karena terpapar panas kemudian bisa saja mungkin isolatornya juga sudah terbuka, misalkan tambah dengan angin dan sebagainya, ya bisa terjadi potensi di situ.
17: Sementara itu, manajer PLN ULP Kupang Imade Dedik Fernanda Satriadi menegaskan, instalasi listrik di dalam rumah sepenuhnya merupakan tanggung jawab pelanggan. PLN hanya bertanggung jawab hingga batas KWH meter. Ia menjelaskan, instalasi yang tidak aman seperti beban berlebih, ukuran kabel kecil namun pemakaian besar, serta penggunaan terminal listrik bertumpuk sangat berpotensi menimbulkan panas berlebihan dan percikan api, termasuk penggunaan listrik ilegal yang menyadap langsung tanpa melalui meteran.
19: Untuk instalasi ini memang wewenang itu full di pelanggan. Kalau kami di PLN sendiri itu hanya sampai meteran listrik. Jadi kami sudah memastikan jaringan kami sampai ke meteran pelanggan itu sudah aman. Nah, untuk ke dalamnya ini memang full itu tanggung jawab dari pelanggan dan wewenang dari pelanggan. Nah, kalau kami sering menghimbau juga untuk masyarakat, kalau sudah rasa mungkin umur udah 5 tahun atau lebih belum pernah dicek, itu silakan dicek, hubungi tenaga profesional instalasi yang memang dulu digunakan atau untuk memasang di rumah itu juga bisa dihubungi kembali.
17: Baik Damkar maupun PLN berharap masyarakat lebih peduli terhadap keamanan instalasi listrik di rumah guna mencegah kerugian harta benda maupun korban jiwa. Dari Kupang, Wiwin Ngari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, dan tadi telah kami hadirkan rangkaian informasi yang kami sajikan dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI. Sore nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan kami nanti juga akan hadirkan informasi terkini perkembangan ataupun pergerakan IHSG dan rupiah yang akan langsung disampaikan oleh reporter kami. Dan juga tentu kami terus mengundang Anda untuk dapat berbagi informasi yang dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah 0,27% ke level 6.423,51 pada penutupan sesi pertama perdagangan Senin siang ini. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani Respati. Afri.
2: Ya, Rudi dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah 17,65 poin atau 0,27% ke level 6.423,51 pada jeda perdagangan saham siang ini. Padahal IHSG sempat dibuka menguat tipis di level 6.446,90. Namun dalam perjalanannya, indeks bergerak di rentang 6.388,25 hingga 6.451,33. IHSG sempat berada di zona positif sebelum akhirnya berbalik melemah hingga penutupan sesi pertama. Sementara untuk aktivitas perdagangan saham hingga jeda siang tercatat sekitar 1,06 juta kali transaksi dengan volume perdagangan mencapai 14,29 miliar saham dan nilai transaksi sekitar 5,75 triliun rupiah. Tercatat sebanyak 329 saham menguat, sedangkan 291 saham lemah dan 168 saham lainnya bergerak stagnan. Pendengar, tim analis pasar modal Pintrako Sekuritas memperkirakan IHSG masih bergerak konsolidasi. Secara teknikal diperkirakan bergerak dalam rentang 6.400 hingga 6.550. Pintrako mengingatkan jika IHSG menembus level 6.400, indeks berpotensi menguji area 6.300 hingga 6.350. Sementara itu, pelaku pasar juga masih mencermati rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang dijadwalkan akan berlangsung pada Rabu mendatang, di mana Pintrako memperkirakan bahwa Bank Indonesia masih mempertahankan BI rate di level 5,75%. Investor juga menantikan data pertumbuhan kredit Agustus yang diperkirakan mencapai 15% secara tahunan. Kemudian dari pasar global, perhatian investor juga tertuju pada imbal hasil obligasi Amerika Serikat dan harga minyak dunia, di mana harga minyak masih berada di sekitar $100 Amerika Serikat per barel. Dan Pintrako menilai bahwa harga minyak yang tinggi ini berpotensi meningkatkan kekhawatiran terhadap inflasi global. Demikian pendengar laporan pasar saham pada jeda perdagangan hari ini. Informasi ini juga dapat Anda baca di laman resmi rri.co.id. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Afri. Dan pendengar, nantikan kembali update indeks harga saham gabungan atau IHSG sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya telah meminta kepada seluruh pejabat Kementerian Keuangan untuk sekarang bekerja, menuntaskan, mengerjakan seluruh tugas Kementerian Keuangan bagi Indonesia.
2: Kalau 31 Desember kan masih lama tuh, masih ada 3 bulan lagi. Target kita kan hanya 46% dari 7,2 juta. Nah, insya Allah optimis kita karena waktu masih tersisa 3 bulan setengah untuk 46% itu bisa tercapai.
0: Menteri Keuangan meminta jajarannya untuk berpikir strategis dan profesional dalam bekerja. Realisasi program prioritas cek kesehatan gratis di sejumlah daerah terus ditingkatkan. Qatar menyerukan dibentuknya kerangka kerja keamanan regional negara-negara Teluk dan Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Rudi Zain. Menteri Keuangan Suhasil Nazara, dalam pelantikan pejabat di Kementerian Keuangan, meminta untuk berpikir strategis dan menjalankan tugasnya dengan profesional. Magdalena Krisnawati melaporkan langsung dari kantor Kementerian Keuangan Jakarta. Lena.
3: Bertempat di Aula Mezanin Gedung Kementerian Keuangan Jakarta, Menteri Keuangan Suhasil Nazara hari ini melantik 12 pejabat pimpinan tinggi Pratama atau Eselon 2 Kementerian Keuangan, serta 2 pejabat pada Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK. Pelantikan tersebut, kata Suhasil, merupakan tahap akhir dari proses pengisian jabatan baik melalui mutasi maupun promosi, serta penyempurnaan dari perombakan pejabat di Kementerian Keuangan yang dilakukan beberapa bulan terakhir, termasuk perombakan ratusan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang telah dilakukan oleh Menteri Keuangan sebelumnya. Penempatan sejumlah pejabat, tambah Suhasil, sudah melalui pembahasan di Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Suhasil berpesan agar pejabat yang telah dilantik hari ini menjalankan tugasnya dengan profesional dan dapat berpikir strategis sesuai tugas Kementerian Keuangan sebagai pengelola APBN serta memastikan keuangan negara memberikan manfaat bagi masyarakat.
1: Seluruh proses penempatan mutasi dan promosinya, saya telah meminta kepada seluruh pejabat Kementerian Keuangan untuk sekarang bekerja, menuntaskan, mengerjakan seluruh tugas Kementerian Keuangan bagi Indonesia. Yang sisi penerimaan, yang sisi pengawasan, yang sisi belanja, yang sisi pembiayaan, semua bekerja sesuai tugasnya masing-masing.
3: Pelantikan kali ini juga mencakup 2 pejabat pada Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagai bagian dari penyesuaian kelembagaan dengan struktur baru Kementerian Keuangan, yakni pembentukan Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Riau mencatat realisasi program cek kesehatan gratis telah mencapai 33,3% dari target yang ditetapkan sebesar 46%. Femi Asti Yovani melaporkan selengkapnya.
4: Dinas Kesehatan Provinsi Riau terus mendorong pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di seluruh kabupaten kota. Kepala

0: 3 bulan hingga akhir tahun nanti.
1: 33,3% itu kan akumulasi dari Januari sampai dengan 16 September. Kita kan masih, kalau 31 Desember kan masih lama tuh, masih ada 3 bulan lagi. Target kita kan hanya 46% dari 7,2 juta. Nah, insya Allah optimis kita, karena waktu masih tersisa 3 bulan setengah, untuk 46% itu bisa tercapai.
0: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Dewi, menyambut baik adanya program CKG. Dengan dilaksanakannya pemeriksaan kesehatan gratis, maka membantu masyarakat yang selama ini takut memeriksakan kesehatannya secara rutin karena terhalang biaya, tetapi sekarang dapat melakukannya secara gratis.
2: Program cek kesehatan gratis ini tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat. Karena dengan adanya program ini, masyarakat bisa memeriksakan kesehatan secara gratis. Adapun kendala beberapa masyarakat pada umumnya, kenapa mereka tidak memeriksakan kesehatan, tidak rutin memeriksakan kesehatan, karena ya mereka takut keluar biaya gitu. Nah, dengan adanya program cek kesehatan gratis ini, tentunya ini sangat membantu masyarakat. Jadi masyarakat bisa rutin mengecek kesehatannya gitu. Jadi jika ada penyakit, bisa segera diobatin gitu.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Riau akan terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kondisi kesehatannya serta mendeteksi sejak dini risiko penyakit. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Fakultas Farmasi Universitas Erlangga Surabaya mendorong hasil riset dapat diwujudkan menjadi produk nyata yang berdampak langsung bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Oni Arianto melaporkan.
4: Fakultas Farmasi Universitas Erlangga UNER Surabaya mendorong hasil riset tidak berhenti pada publikasi ilmiah, namun dapat dihilirkan menjadi produk yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Erlangga UNER Surabaya Profesor Dwi Melani Haryadi mengatakan hilirisasi riset menjadi salah satu tuntutan fakultas saat ini. Menurutnya, Fakultas Farmasi terus memperkuat kerjasama dengan mitra industri agar hasil penelitian dapat dikembangkan hingga tahap produksi.
5: Jadi salah satu tuntutan dari Fakultas Farmasi adalah menghasilkan hilirisasi. Jadi selain dari bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, maka kami harus bekerja sama dengan mitra-mitra industri.
4: Sementara itu, Rektor Universitas Erlangga Profesor Muhammad Madian mengatakan Universitas Erlangga saat ini mengarah menjadi entrepreneur university. Menurutnya, konsep tersebut akan mendorong lahirnya riset yang memiliki hasil akhir berupa produk.
6: Erlangga, kita kan arahnya ke depan adalah Universitas Erlangga akan menjadi entrepreneur university. Tentunya entrepreneur industry didorong oleh riset-riset yang hasil akhir dari riset itu adalah produk, bisa menciptakan produk. Nah, saat ini riset Universitas Erlangga luar biasa banyaknya, kurang lebih sekitar, kalau misalnya riset dipublikasikan, kurang lebih Universitas Erlangga ini bisa menghasilkan sekitar 3.200.
4: Dorongan hilirisasi tersebut menjadi bagian dari upaya Universitas Erlangga memperkuat keterhubungan antara riset, industri, dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menghasilkan publikasi, namun juga berpeluang menjadi inovasi dan produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Oni Arianto melaporkan.
3: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, kelompok wanita tani di Bantul didorong untuk memaksimalkan potensi lahan pekarangan. Aji Permono menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Jadi luas lahan pekarangan itu kan lebih luas dibanding lahan sawah yang ada. Jadi kami punya
8: upaya memperkuat ketahanan pangan nasional perlu diiringi dengan peningkatan produktivitas pertanian. Di tengah semakin terbatasnya lahan pertanian, pemanfaatan lahan pekarangan menjadi salah satu alternatif untuk mendukung ketersediaan pangan di tingkat keluarga. Melalui kelompok wanita tani atau KWT, masyarakat didorong untuk memaksimalkan potensi lahan pekarangan dengan menanam berbagai komoditas terutama sayuran. Kondisi tersebut mendorong Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul untuk terus memperkuat peran KWT. Salah satunya melalui temu akbar KWT se-Kabupaten Bantul yang dirangkaikan dengan pemilihan Duta KWT. Kepala DKPP Bantul Joko Waluyo menyatakan, KWT dibentuk dalam rangka mendukung upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan. Saat ini, sudah ada sekitar 700 KWT di bumi Projo Taman Sari.

0: Pihaknya pun menargetkan jumlahnya terus bertambah sesuai dengan jumlah padukuhan yang ada.
1: Harapan kami nanti kita terbentuk 933 kelompok sesuai dengan jumlah dusun yang ada. Tujuan kami itu bukan menambah pendapatan, tapi mengurangi pengeluaran. Karena kegiatan-kegiatan KWT itu budidaya tanaman sayuran maupun hortikultura itu seperti lombok, seperti tomat maupun terong, itu harapan kami untuk bisa dikonsumsi. Jadi mengurangi biaya dia pengeluaran tiap hari.
0: Sementara itu, Ketua Asosiasi KWT Kabupaten Bantul Fitri Samsiah mengungkapkan, keberadaan KWT tidak hanya diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan keluarga, melainkan sebagai wadah pemberdayaan perempuan agar lebih produktif di bidang pertanian. Anggota KWT didorong untuk mengembangkan keterampilan dalam mengolah hasil pertanian menjadi produk yang berkualitas dan memiliki daya jual.
2: Jadi, sebagai wanita itu tidak hanya aktivitas di rumah saja, ngurusi dapur, sumur, kasur, tetapi dia berdaya, mempunyai daya kreativitas, mempunyai daya saing, ya, bergerak di bidang pertanian. Ya, pertama menanam, kemudian setelah itu ada hasil panen, kemudian diolah menjadi produk yang mempunyai daya jual yang tinggi.
0: Lebih lanjut, produk olahan dari KWT diharapkan mampu bersaing di pasaran. Untuk itu, perhatian dari OPD terkait menjadi hal krusial dalam mewujudkan hal tersebut.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kondisi bangunan Sekolah Dasar Negeri 2 Banyu Urip, Kecamatan Ngampel, Kendal, Jawa Tengah, dilaporkan mengalami kerusakan seperti plafon ruang kelas yang perlu diperbaiki. Faiz Rozi melaporkan.
4: Tembok udah pecah-pecah, terus itu berlubang. Terus lantai kelas 1-2 pecah-pecah, kelas 5 nggak ada pintunya, kalau hujan bocor.
5: Kondisi bangunan Sekolah Dasar SD Negeri 2 Banyu Urip, Kecamatan Ngampel, Kendal sudah rusak. Dinding tembok banyak yang mengelupas dan keramik lantai ruang-ruang kelas juga banyak yang copot dan retak-retak. Bagian yang rusak lainnya diantaranya beberapa pintu dan jendela, bahkan ada 2 pintu ruang yang sudah lepas. Beberapa plafon Ethernet ruang kelas juga banyak yang copot dan ada 1 kelas yang plafon Ethernetnya lepas semua. Kondisi bangunan sekolah yang rusak membuat kegiatan belajar mengajar di kelas menjadi tidak nyaman. Apalagi jika hujan, untuk ruang kelas yang bocor cukup berbahaya. Muhammad Azam Arafib dan Rifi Aditya Pratama berharap sekolah tempat dia belajar segera diperbaiki. Pasalnya, kondisi ruang kelas yang rusak menjadikan tidak nyaman untuk belajar.
4: Dari tembok udah pecah-pecah, terus itu berlubang. Terus lantai kelas 1-2 pecah-pecah, kelas 5 nggak ada pintunya, kalau hujan bocor.
6: Terus pengennya gimana nih?
7: Pengennya diperbaikin.
5: Guru SD Negeri 2 Banyu Urip, Siti Asrofa mengatakan sekolahnya terakhir mendapat bantuan renovasi pada tahun 2008. Beberapa tahun kemudian setelah kondisi bangunan sekolah rusak, pihaknya mengajukan bantuan rehab namun hingga saat ini belum ada realisasi.
8: Terakhir dapat renov itu tahun 2008-2009 ya, dengan kondisi yang kelas 5 itu udah nggak ada pintunya, tembok aja sudah pada bolong-bolong. Dari kemarin itu pengusulan tidak pernah ada realisasinya.
5: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distrikbud Kendal, Yanuar Fatoni mengatakan, dari 567 SD yang ada di Kabupaten Kendal, memang kondisinya belum semuanya baik. Untuk itu, pihaknya terus berupaya untuk mengusulkan revitalisasi melalui Kementerian Pendidikan Dasar Menengah.
9: Tahun 2026 ini hanya 60 saja yang mendapatkan revitalisasi, sehingga masih PR kami memang masih banyak.
5: Yanuar mengatakan, untuk perbaikan bangunan sekolah TK dan SMP akan diupayakan melalui APBD Kabupaten Kendal. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Stasiun Geofisika Denpasar mencatat puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya sepanjang periode Minggu ke-2 September yang didominasi gempa bumi dangkal. Ayurini menyampaikan informasi selengkapnya.
10: di kejadian gempa bumi magnitudo kecil didominasi bawah 3 magnitudo.
11: Sepanjang periode minggu kedua bulan September 2026, stasiun geofisika Denpasar kembali mencatat puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya. Gempa bumi yang didominasi gempa dangkal tersebut diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia, Eurasia, dan sesar aktif. PMG ahli pertama stasiun geofisika Denpasar Muhammad Asani Haris kepada RRI di Denpasar membenarkan, wilayah Bali dan sekitarnya dilanda 29 kejadian gempa bumi dengan magnitudo bervariasi mulai dari 1,8 hingga 3,7. Ia menjelaskan gempa bumi tersebut didominasi gempa dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km, sebesar 82% dari total kejadian gempa bumi. Asani Haris mengatakan jumlah gempa bumi dangkal sebanyak 24 kejadian. Terdapat 4 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah antara 60 hingga 300 km atau 13% dari total kejadian gempa bumi, dan gempa dalam sebanyak 1 kejadian atau 3% dari total kejadian gempa bumi.
10: Stasiun Geofisika Denpasar mencatat 29 kejadian gempa bumi dan tidak terdapat kejadian gempa bumi dirasakan di wilayah Bali dan sekitarnya. Berdasarkan kedalaman, didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km dengan total 24 kejadian gempa bumi kedalaman menengah 4 kejadian, dan 1 kejadian gempa bumi kategori dalam.
11: Asani Haris mengungkapkan dari total gempa yang terjadi 89% atau 26 kejadian gempa bumi tercatat bermagnitudo kurang dari 3, sedangkan 3 kejadian gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 atau 10% dari total kejadian gempa bumi, dan tidak terdapat gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
10: Pada minggu ini didominasi kejadian gempa bumi magnitudo kecil di bawah 3 magnitudo dengan total 26 kejadian gempa bumi dan 3 kejadian gempa bumi menengah dengan magnitudo maksimal 3,7 magnitudo.
11: Berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar, tercatat 17 kejadian gempa bumi terjadi di selatan Pulau Jawa, Bali, dan Lombok yang diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia, serta 12 kejadian gempa bumi menyebar di wilayah Pulau Bali, Lombok, dan sekitarnya yang diperkirakan berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Selama periode ini tidak terdapat kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Sterilisasi hewan secara massal menjadi strategi dalam pengendalian populasi hewan rabies di Nusa Tenggara Timur. Delvin Wandi melaporkan.
12: Upaya pengendalian rabies di Nusa Tenggara Timur tidak hanya melalui vaksinasi, tetapi juga pengendalian populasi hewan penular rabies atau HPR. Dekan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana, Dr. Dr. Kristina Olilada, mengatakan sterilisasi diperlukan untuk menekan laju pertumbuhan populasi HPR, mengingat vaksinasi memiliki keterbatasan. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan World Rabies Day NTT 2026 dan kick-off sterilisasi massal di Rumah Sakit Hewan Pendidikan Undana Kupang. Dari sekitar 80 hewan yang mendaftar, sebanyak 25 hewan dinyatakan memenuhi syarat untuk menjalani sterilisasi.
13: Sasarannya adalah hewan pembawa rabies itu sendiri, supaya kita bisa mengendalikan populasinya. Begitu, karena kalau misalnya kita hanya mengharapkan vaksin saja, tentunya kan ada keterbatasan dana ya, sehingga kita perlu mengendalikan populasinya agar supaya jumlah pembawa rabiesnya itu ada, bisa kita kendalikan.
12: Sementara itu, COO Jaan Domestic Foundation, Dr. Hewan Mary Ferdinandes, menegaskan pengendalian rabies membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan upaya yang konsisten serta berkelanjutan. Ia mengatakan, pengendalian rabies bukan semata-mata upaya memerangi penyakit setelah terjadi, tetapi juga mencegah resiko sebelum penyakit berkembang.
14: Upaya pengendalian rabies ini bukan hanya untuk tetap memerangi penyakit, tapi juga bagaimana caranya menghentikan penyebaran penyakit ini dan mencegah sebelum terjadi penyakit. Dan ini merupakan kegiatan yang harus berjalan sesuai dengan prinsip kesejahteraan hewan. Dan kita semua memiliki tanggung jawab signifikan untuk memastikan bahwa hewan-hewan yang ada di sekitar kita mendapatkan perawatan yang baik dan tidak menjadi sumber resiko bagi masyarakat.
12: Melalui kegiatan ini, pengendalian rabies diharapkan tidak hanya menekan kasus penyakit, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan hewan dan mendukung target NTT bebas rabies. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara. Qatar menyerukan dibentuknya kerangka kerja keamanan regional yang menyatukan negara Teluk dan Iran. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, menekankan krisis regional baru-baru ini telah menguji berbagai asumsi mengenai keamanan dan stabilitas, serta menggambarkan krisis tersebut memiliki dampak yang meluas di wilayah tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Kita ke kabar dari dunia olahraga, Chef de Mission atau CDM kontingen Indonesia, Todo Tua Pasaribu menegaskan pihaknya aktif berkomunikasi dengan AINAGOK dan Dewan Olimpiade Asia atau OCHA untuk mengatasi kendala koordinasi yang sempat terjadi di hari-hari awal pelaksanaan Asian Games 2026 melalui fasilitas Command Center dan tim monitoring evaluasi. Kontingen juga terus memantau dinamika cuaca termasuk isu topan di kawasan Tokyo. Para atlet juga diminta untuk menyerahkan urusan non teknis sepenuhnya kepada official dan fokus untuk bertanding.
2: Berbicara kepada AINAGOK ya, okay, dari apa OCA dan lain-lain, beberapa catatan, dan tuan rumah sendiri pelan-pelan bertahap sudah melakukan juga perbaikan-perbaikan, dan ini memang yang seperti saya sampaikan, memang kondisional di awal-awal mungkin ya terjadi banyak hambatan dan lain-lain ya, tetapi ya kita apa namanya satu persatu sudah bisa terselesaikan. Paling mungkin kondisi keadaan cuaca yang memang kita dapat informasi, yang informasinya itu nanti di tanggal 21 akan ada typhoon, tetapi itu kan di wilayah Tokyo. Ini terus kita monitor, kita punya command center dan teman-teman MONEF kita terus juga memonitor perkembangannya, dan kita terus update, kita melihat situasi perkembangan. Nah, makanya mau kita sampaikan kepada teman-teman atlet, terus fokus, terus kita persiapkan fisik ya, dan juga mental, karena harapannya kesempatan ini sih sebenarnya potensi medali dan juga emas itu bisa lebih banyak kita dapatkan.
1: Dengan penanganan kendala non teknis yang terorganisasi, kontingen Indonesia optimis fokus bertanding, para atlet tidak akan terganggu sehingga target prestasi dapat tercapai optimal.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya berharap RRI terus menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab, menjadi perekat kebangsaan, serta ikut membangun optimisme masyarakat dalam menjaga Indonesia yang aman, damai, dan bersatu. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, mari bersama menjaga persatuan, memperkuat kepercayaan, dan merawat kedamaian untuk Indonesia yang kita cintai. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi.

Soo Hok Gee, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gee pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gee pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gee percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gee berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Badan Gizi Nasional RI menegaskan program MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga dinilai mulai membuka peluang pasar bagi petani dan peternak lokal. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar mengatakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dapat dimanfaatkan untuk mempercepat proses penemuan obat sekaligus meningkatkan efisiensi pengawasan produk kesehatan. Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan jadwal Ramadan dan Idul Fitri 1448 Hijriah atau 2027 Masehi berdasarkan kalender Hijriah Global Tunggal 1 Ramadan 1448 Hijriah jatuh pada Senin 8 Februari 2027. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Siang. Kali ini kami akan hadirkan tema perbincangan terkait dengan kelompok Houthi kembali melancarkan serangan ke Arab Saudi. Di mana sebelumnya kelompok Houthi juga melakukan hal yang sama dan mendapatkan perhatian ataupun sorotan dunia. Serangan Houthi ke Arab Saudi kembali meningkat. Dan yang terbaru, pada 19 September, Arab Saudi menyebut rudal balistik yang mengarah ke Riyadh berhasil dicegat. Setelah sebelumnya, serangan juga terjadi di sejumlah wilayah lainnya. Di saat yang sama, pertempuran di Yaman juga semakin mendekati jalur penting Bab al-Mandab yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden. PBB mengingatkan, eskalasi ini bukan hanya soal keamanan Saudi dan Yaman, tetapi juga bisa berdampak pada pelayaran dan kondisi kemanusiaan di kawasan. Apa yang sedang berubah dalam konflik ini dan mengapa Houthi kembali menyerang Arab Saudi? Kami akan memperbincangkannya bersama dengan analis dan pakar geopolitik Timur Tengah dari Universitas Padjadjaran atau UNPAD Bandung, Dina Yulianti Sulaiman.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bu Dina Yulianti, selamat siang. Halo, Bu Dina, selamat siang.
2: Iya. Ya, selamat siang Mas Yudi.
0: Baik, kelompok Houthi kembali melancarkan serangan ke Arab Saudi, Bu. Apa yang sebenarnya memicu kembali eskalasi Houthi dan Arab Saudi saat ini, Bu?
2: Ya, baik. Ya, memang media-media umumnya menyebut bahwa ini kelompok Houthi gitu ya, atau pemberontak Houthi. Padahal sebenarnya ini adalah Houthi itu namanya nama klan gitu ya. Dan pemerintahan de facto Yaman sekarang itu sebenarnya terdiri dari berbagai klan gitu, dari berbagai faksi. Houthi ini hanya salah satu faksi di pemerintahan Yaman secara keseluruhan. Nah, sekarang ini pemerintahan Yaman itu ada dua versi memang. Yang satu pemerintahan de facto, artinya memang berfungsi di Yaman, memang mengurus negara yang 80% itu ada di wilayah di bawah kendalinya, yaitu di Yaman Utara. Tapi ada juga yang disebut pemerintahan Yaman yang diakui secara internasional. Nah, ini pemerintahnya itu dulu di tahun 2015 itu awalnya ada vacuum of power, tapi nama pemimpinnya namanya Mahmud Al-Sahadi itu melarikan diri ke Arab Saudi. Nah, waktu itu kan ada ketegangan lah tahun 2015 itu. Nah, Mahmud Al-Sahadi ini lari ke Arab Saudi dan minta pertolongan dari Arab Saudi. Lalu Arab Saudi kemudian dengan alasan ingin membantu kelompok Mahmud Al-Sahadi ini membubarkan di Yaman. Jadi sejak 2015 Saudi, Uni Emirat Arab, dan beberapa negara Arab lainnya itu membombardir Yaman, sehingga waktu itu PBB itu bahkan menyebut ini adalah krisis kemanusiaan terbesar abad ini. Kenapa? Karena memang banyak sekali yang tewas gara-gara pengoboman itu. Selain yang tewas secara langsung pun sekitar 400.000 data dari dari 2015 ya sampai ke tahun 2021. Jadi lama sekali ini prosesnya, cuma nggak banyak yang mengikuti memang. Tapi juga dari sisi bahwa yang hancur itu rumah sakit, infrastruktur air, dan lain-lain, akhirnya muncullah penyakit, muncullah wabah kolera itu luar biasa banyak, sehingga yang jumlah korban pun banyak dari sisi bukan terbunuh langsung, tapi terbunuh karena penyakit-penyakit akibat perang. Nah, akhirnya kemudian sempat ada gencatan senjata di 2021, akhirnya nggak ada lagi saling serang. Nah, baru-baru ini nih ketika ada pemakaman Ayatollah Khamenei yang di Iran itu. Nah, Iran itu mengirim satu pesawat datang ke Sana'a, di mana bandara itu sejak 2015 itu belum pernah ada pesawat yang datang. Yang diblokade. Jadi meskipun tidak saling serang, tapi blokade jalan terus, blokade ekonomi terhadap Yaman ini ya. Jadi makanan, pesawat itu nggak bisa masuk ke Yaman. Nah, kemudian karena ada pesawat Iran datang itu ke bandara sana untuk menjemput para petinggi di sana ini, petinggi Yaman ini untuk datang ke pemakaman kan. Apa yang terjadi kemudian, bandara di bom oleh Saudi. Nah, mulai saat itu kemudian pihak Yaman ini mereka istilah resmi yang mereka akui itu Ansarullah gitu ya. Ansarullah Yaman ini. Ansarullah Yaman ini kemudian memberikan balasan. Nah,
0: itu yang dianggap kekuasaan pemerintah sah Yaman ya, Bu Dina ya.
2: Betul, pemerintahan de facto ini. Nah, yang terbaru ini itu dalam waktu 10 hari mereka bertempur ya di pantai baratnya Yaman itu. Nah, pantai baratnya Yaman itu diduduki oleh pasukan-pasukan yang dibiayai oleh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Kemudian dalam pertempuran hanya 10 hari itu akhirnya pasukan Ansarullah Yaman ini bisa mengusir yang pasukan yang dibayar oleh Arab Saudi dan Yaman ini. Sehingga sekarang pantai barat udah dikuasai oleh Ansarullah Yaman ini. Apa akibatnya? Artinya Babul Mandab atau Selat Mandab sekarang full dikontrol oleh Yaman. Sementara buat Saudi ini penting banget karena minyaknya Saudi kan
0: jalur perdagangannya di sana. Tetapi kenapa apa kepentingannya ketika Houthi ini menyerang ke Riyadh makan?
2: Kalau dari pernyataan pihak Yaman ini ya, Ansarullah Yaman atau yang sering disebut Houthi ini, ya mereka mengatakan, ya Saudi hentikan perang terhadap kami, jangan serang kami lagi dan jangan blokade kami lagi gitu. Jadi yang diminta itu penghentian blokade. Karena kan ketika masih di blokade, bagaimana orang Yaman ini bisa berdagang dengan orang luar kan gitu ya. Terus pesawat-pesawat nggak bisa masuk, sehingga tingkat kelaparan di sana sangat tinggi gitu ya. Food insecurity-nya itu data dari PBB. Makanya banyak kalau kita lihat di media itu banyak foto-foto yang beredar, mereka sampai anak-anak kecil sampai tinggal.
0: Berarti Bu Dina, gitu ya, konflik di Yaman itu sudah mulai berubah menjadi konflik regional berarti sekarang ya?
2: Tentu, karena sudah melibatkan banyak pihak kan gitu. Dan sejak awal pun ketika di 2015 Saudi menyerang Yaman, Saudi dengan alasan membantu pemerintahan yang lari ini ya, yang eksodus ini, itu kan sudah bersama-sama kan, bukan Saudi sendirian. Ada Uni Emirat Arab di situ, bahkan Sudan ikut gitu ya, ada beberapa negara membentuk koalisi di situ. Artinya memang sebenarnya sudah jadi konflik regional sejak awal, tapi akhirnya bisa oleh PBB bisa diupayakan gencatan senjata tuh di 2021. Cuma sayangnya akhirnya meledak lagi sekarang.
0: Nah, kalau melihat dari perjalanan tadi nih, dari konflik per konflik dari 2015 bahkan sampai dengan saat ini, apa yang berubah dari posisi Houthi dibandingkan dengan konflik-konflik sebelumnya?
2: Nah, ini yang menarik, jawabannya itu sangat regional juga, sangat terkait dengan perkembangan geopolitik di kawasan. Kenapa? Saat ini kita lihat bagaimana Arab Saudi itu minta bantuan kan ke Amerika Serikat. Amerika Serikat nggak mau bantu. Kenapa? Karena memang karena perang melawan Iran, Amerika Serikat sudah melemah powernya, ya kan? Nah, kemudian juga negara-negara Arab yang lain itu juga nggak mau bantu. Kenapa? Kenapa sama? Karena perang melawan Iran yang dimulai dari 28 Februari ini sudah menguras sangat banyak sumber daya, kan gitu ya. Jadi kalau harus perang lagi melawan Houthi, padahal ternyata kan terbukti persenjatanya Yaman ini ternyata canggih juga gitu ya. Mereka sudah bersiap-siap sejak sejak 7 tahun terakhir gitu. Untuk membangun industrinya secara mandiri ya, kan nggak dapat dari mana-mana kan, di blokade dari mana dapat.
0: Artinya serangan Houthi saat ini, apakah Anda menilai ada pengaruh dari Iran, bahkan dukungan di situ?
2: Kalau dukungan bahwa misalnya suplai senjata enggak, tapi pengaruh dari sisi bahwa sudah terjadi pergeseran geopolitik, negara-negara yang tadinya kuat menjadi melemah, sehingga sekarang ketika Yaman ini menyerang, lawannya sudah posisinya sudah seimbang kan, artinya dari sisi bahwa Arab Saudi pun meskipun persenjatannya jauh lebih canggih, punya jet tempur, punya rudal-rudal buatan Amerika Serikat, tapi karena memang secara sumber daya manusia juga kurang. Dari sisi Yaman ini kan pasukannya banyak banget gitu ya, dan betul-betul militan ya. Kita lihat bagaimana mereka tuh cuma pakai sarung, pakai sandal, pakai AK-7 itu udah berani tuh maju ke medan perang. Artinya dari sisi nasionalisme, dari sisi bagaimana kita mau mempertahankan, dan itu jauh beda dari sisi mentalnya gitu ya. Bahwa pengaruh, misalnya pengaruh langsung ini diperintah gitu, ini disuruh-suruh sama Iran, enggak sih. Dan bahkan senjata pun enggak terbukti ya. PBB juga, laporan PBB juga enggak pernah waktu itu ada kapal disita, dituduh ada suplai senjata, pas dibongkar oleh PBB ternyata enggak ada gitu.
0: Dan saat ini kan Houthi bergerak di sekitar Bab al-Mandab nih. seperti tadi yang Anda sampaikan tadi. Nah, kalau Houthi terus bergerak di sana, apa dampaknya semakin menguasai jalur tersebut ini, Bu?
2: Ya, kalau dari pernyataan mereka kan mereka hanya memblokade. Awalnya tuh yang diblokade itu kalau terlihat dari pernyataan resminya, yang diblokade adalah kapal-kapal Israel dan kapal Amerika Serikat dan kapal Inggris gitu. Di nah, kemudian ada negosiasi tuh di 2025 karena kan waktu itu Amerika Serikat datang betul-betul datang ya kapal perangnya ke Laut Merah untuk membombardir Yaman ini, tapi kemudian akhirnya pergi karena ternyata balasan dari Yaman juga membuat Amerika Serikat kelabakan juga. Nah, akhirnya ada negosiasi, okay, kapal Amerika boleh lewat, ya. Israel tetap nggak boleh lewat. Tapi sekarang karena Arab Saudi menyerang Yaman, akhirnya ditambah lagi tuh yang nggak boleh lewat, tambah Saudi gitu. Nah, jelas karena Saudi ini salah satu pengekspor minyak dunia, artinya suplai dari Saudi ini sangat signifikan. Ya, dampaknya jelas ketika Selat Hormuz kan terhambat sekarang.
0: Okay. Artinya maksud Anda ketika Saudi pun dihambat, ini akan juga menghambat pasokan energi dunia.
2: Iya, betul sekali, betul sekali. Dan sekarang udah terbukti harga naik ya, harga minyak mentah dunia naik.
0: Oke. Okay. Dan ketika Arab Saudi meminta bantuan ke koalisinya tetapi tidak diindahkan ketika itu, kalaupun ada negara yang ikut terlibat di dalamnya, apakah ini akan juga memperlebar atau memperkuat lagi, memperbesar bahkan konflik Yaman sehingga akan semakin parah nanti jauh perdagangan dan lain sebagainya nih, Bu Dina?
2: Ya, tentu logikanya demikian ya, karena Yaman itu sekarang sudah punya kartu trufnya dua. Sebelumnya dia ketika berusaha membantu Palestina ya dengan memblokade Laut Merah itu kan dia di Laut Merahnya ya, belum di Babul Mandabnya. Jadi orang masuk ke Babul Mandab, kapal-kapal Israel itu dihalangi dulu. Padahal itu Israel sangat membutuhkan logistik itu ya, logistik dari berbagai penjuru dunia untuk masuk ke Babul Mandab ini, lewat Babul Mandab akhirnya sampai ke Israel. Nah sekarang dengan Laut Merah sudah emang sejak awal juga dia kendalikan, sekarang tambah lagi Babul Mandab itu berarti selatnya langsung gitu ya. Karena tadi itu di pesisir pantai baratnya yang tadinya masih dikuasai oleh pasukan-pasukan yang dibayar oleh Saudi dan Uni Emirat Arab, sekarang udah jatuh ke tangannya Ansarullah Yaman ini ya.
0: Baik.
2: Artinya ya semakin kuatlah mereka punya bargaining position gitu.
0: Apa ya berarti yang bisa ditawarkan dalam negosiasi Saudi dan Yaman ini, Bu Dina? Dan Houthi ini, sorry.
2: Ya, yang diinginkan tentu dari pihak Ansarullah Yaman ya, atau Houthi ini ya, hentikan blokade gitu ya. Mereka inginkan kan keamanan kan. Jangan dibombardir lagi gitu kan, supaya dan jangan diblokade lagi supaya bisa perdagangan bisa lancar dengan pihak lain yang mau mengantar bantuan makanan itu juga bisa masuk,
0: bisa,
2: kan
0: kayak gitu ya. Iya. Kan sempat gencatan senjata ya. Kenapa sulit sekali ya diselesaikan konflik ini? Dan kondisi gimana nih masyarakat Yaman kalau eskalasinya masih terus berlangsung nih, Bu Dina?
2: Nah, itu yang menunjukkan bahwa kenapa kok soal itu pertanyaan yang sangat serius. Kenapa sih kok nggak selesai-selesai? Karena urusannya nggak cuma antara dua negara ini. Urusannya tuh melibatkan Amerika, melibatkan Israel gitu loh. Jadi, pihak Israel sejak awal di 2015 itu kenapa sih? Padahal itu laporan dari PBB sendiri ya. Jamal bin Umar itu utusan khusus PBB untuk Yaman itu udah ngomong, ini di Yaman sudah dinamika politiknya sudah bagus kok, transisi politiknya udah oke, ini faksi-faksi sudah bersepakat untuk membentuk pemerintahan baru. Kan presiden sebelumnya kan tergulingan gitu ya. Tapi tiba-tiba kok malah dibom oleh Arab Saudi dan koalisinya. Dia protes waktu itu, gimana kita mau menyelesaikan masalah kalau malah pakai cara kekerasan seperti ini. Nah, kenapa kok Amerika nggak mau pemerintahan berdiri di Yaman saat itu? Karena faksi yang terkuat, balik lagi, faksi yang terkuat memang faksinya Houthi atau Ansarullah ini. Dan mereka sejak awal sudah kelihatan memang terbuka bahwa mereka itu anti Amerika Serikat dan anti Israel. Artinya gini, buat Amerika kalau ada pemerintahan yang sudah dipastikan ini pasti anti Amerika nih, pasti anti Israel. Mereka sejak awal sudah menghalang-halangi itu gitu ya.
0: Iya. Baik, kalau begitu Bu Dina Yulianti Sulaiman, terima kasih banyak Bu untuk perbincangannya, untuk penjelasannya. Kita tunggu nanti bagaimana perkembangan di konflik ini. Mudah-mudahan ada titik terang untuk dapat menyelesaikannya. Terima kasih, Bu. Salam sehat, ya, selamat siang.
2: Iya, ya, selamat siang, Mas Yudi.
0: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan analis dan pakar geopolitik Timur Tengah dari Universitas Padjadjaran atau UNPAD, Dina Yulianti Sulaiman.
1: Kilas Berita.
3: BMKG memperkirakan cuaca di berbagai wilayah Indonesia hari ini didominasi kondisi berawan hingga hujan ringan. Masyarakat yang menggunakan transportasi udara diminta mewaspadai pertumbuhan awan cumulonimbus karena dapat mengganggu aktivitas penerbangan. Prakirawan BMKG, Dendi, mengatakan wilayah Indonesia bagian barat secara umum masih berpotensi mengalami cuaca berawan hingga hujan ringan. Di sejumlah wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah, Kalimantan bagian utara, serta beberapa daerah di Pulau Jawa. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Wacana soal syarat pencalonan presiden kembali muncul, dan wacana ini muncul setelah Mahkamah Konstitusi menghapus presidensial threshold yang memberi hak kepada seluruh partai peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon. Tetapi, apakah syarat dua fraksi ini nantinya akan menjadi sebuah aturan baru, dan apa pengaruhnya bagi pilihan masyarakat? Dan untuk mengetahuinya, wacana capres-cawapres didukung dua fraksi. Kami akan membahasnya bersama dengan peneliti Perludem atau Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Usep Hasan Sadikin.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Usep, selamat siang.
4: Selamat siang.
0: Iya. Pak Usep, kalau Anda sendiri gimana, Pak, melihat munculnya wacana dukungan untuk calon presiden cukup dari dua fraksi minimal? Halo, Pak Usep. Halo, Pak Usep. Ya, pendengar, tampaknya terputus sambungan telepon kami dengan narasumber kami, Usep Hasan Sadikin, peneliti Perludem Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Kami akan coba untuk tepat tersambung kembali untuk melanjutkan perbincangan. Karena hal ini belum lama diungkapkan bahwa muncul wacana agar pasangan capres dan cawapres nantinya mendapat dukungan sedikitnya dua fraksi di DPR. Dan wacana tersebut muncul setelah Mahkamah Konstitusi menghapus presidensial threshold dengan alasan dapat memberikan kepada seluruh partai di peserta pemilu nanti untuk mengusulkan pasangan calon. Kami masih mencoba untuk dapat tersambung kembali untuk bisa melanjutkan perbincangannya di siang hari ini. Anda mungkin juga memiliki pendapat terkait dengan hal ini, dapat Anda sampaikan melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami masih menantikan hubungan telepon kami dengan narasumber kami, karena tentu ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Baik, kami sudah tersambung kembali bersama dengan peneliti Perludem Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Usep Hasan Sadikin. Pak Usep, selamat siang. Mohon maaf, Pak, tadi terputus.
4: Ya,
0: iya.
4: Saya
0: mohon maaf, Pak Usep, masih terputus-putus. Halo? Ini, Pak, suaranya. Halo.
4: Halo. Halo.
0: Ya, halo. Ya, baik, sudah mulai. Mudah-mudahan sinyal bagus ini, Pak. Gimana, Pak, Anda melihat munculnya wacana dukungan dua fraksi ini, Pak?
4: Ya, saya menyayangkan ya kalau misalnya ini yang nanti dikedepankan sebagai ketentuan dalam revisi Undang-Undang Pemilu ya. Mm-hmm. Karena kan ini berarti bertentangan sama putusan konstitusi yang sudah menghapus ambang batas pencalonan presiden gitu.
0: Yeah.
4: Jadi ada dua dampaknya ya. Yang pertama berarti pembentuk undang-undang dalam hal ini adalah DPR, Parlemen Nasional, itu tidak mengindahkan prinsip kepastian hukum Indonesia sebagai negara hukum yang dijamin di Undang-Undang Dasar kita gitu. Mm-hmm. Dan ini bisa berefek domino gitu ke banyak pemangku kepentingan yang berkaitan sama penyelenggaraan pemilu, bahwa ngapain kita patuh sama hukum, toh pembentuk undang-undang aja nggak patuh sama hukum gitu. Itu yang pertama ya. Yang pentingnya ketika tahap ini ketentuan ambang batas pencalonan presiden ini tetap ada gitu.
0: Ya.
4: Diimplementasikan, tahapan pemilunya sedang berjalan, ini rentan digugat lagi di Mahkamah Konstitusi gitu.
0: Oke.
4: Sehingga kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu itu tidak bisa dijamin begitu. Pertama, yang kedua ini bertentangan sama hak asasi manusia di bidang politik gitu, hak politik warga gitu. Karena kalau kita rujuk di Undang-Undang Dasar, tidak ada yang namanya ketentuan ambang batas pencalonan presiden gitu. Mm-hmm. Ada adalah jaminan bahwa presiden dan wakil presiden adalah peserta pemilu yang diusung partai atau gabungan partai politik begitu. Iya.
0: Karena kalau dan dua ini, fraksi ini artinya kan bagaimana dengan partai yang tidak ada dalam DPR nanti atau dalam fraksi. Kemudian di dalam fraksi kan isinya partai-partai. Gimana nasibnya partai yang suaranya kecil atau kursinya sedikit ini Pak? Ini gimana ini?
4: Iya. Iya, ini berarti bertentangan sama fungsi negara yang menjamin hak politik warga. Ini berarti bukannya kemudian membuka bentuk persyaratan yang menjamin hak asasi manusia dalam bidang politik, tapi ini malah membatasi begitu. Jadi dua itu sih ininya.
0: Atau perlu begini Pak, perlu nggak diperjelas istilah dua fraksi ini? Kenapa kok tidak menggunakan kata partai di situ? Anda melihatnya bagaimana?
4: Ya itu untuk menegaskan bahwa yang dimaksud adalah partai di dalam parlemen begitu. Jadi ini juga yang namanya batas pembatasan hak politiknya, jadi ini ditujukan pada partai di luar parlemen.
0: Oke.
4: Berarti ini juga partai baru gitu misalnya, atau partai yang sudah punya kursi di DPRD tapi nggak punya kursi di DPR gitu, sehingga dia nggak bisa nyalon mengusung presiden dan wakil presiden begitu. Ya.
0: Kalau memang mekanisme itu tetap nanti dijalankan, seberapa besar masyarakat masih memiliki pilihan atau banyak pilihan, Pak?
4: Ya sekarang ini kan partai di parlemen kan ada 8 ya, dalam artian fraksi ya. Jadi kalau misalnya minimal dua fraksi untuk mengusung capres-cawapres, berarti kan maksimal hanya ada 4 pasangan calon presiden wakil presiden.
0: Iya, kalau dua-dua ya dibagi dua-dua fraksi.
4: Betul,
0: ya.
4: Iya. Tapi itu juga kita sayangkan sih, selain tadi ya prinsip-prinsip soal kepastian hukum karena ini bertentangan sama putusan MK, kemudian ini juga membatasi hak politik ya. Kalau kita baca lagi ya di risalah amandemen Undang-Undang Dasar, yang namanya ketentuan mengenai pencalonan presiden wakil presiden di dalam Undang-Undang Dasar itu, di dalam risalahnya itu tidak ada imajinasi itu yang namanya calon presiden itu memang dibatasi atau calon presiden itu sedikit gitu. Jadi memang semangat dalam mengubah Undang-Undang Dasar pasca reformasi itu adalah seterbuka mungkin.
0: Tapi bukannya putusan MK itu membuka ruang untuk mengatur jumlah pasangan calonnya, Pak?
4: Enggak, itu maksimalnya.
0: Maksimalnya.
4: Iya, maksimal. Jadi tidak, dia putusan MK itu intinya adalah mau membuka seluas-luasnya dan menutup pemborongan partai di dalam parlemen. Gitu.
0: Oke, kalau diambil maksimalnya, apakah ini tidak menimbulkan persoalan baru bagi pemilih nanti ini, Pak?
4: Ya, justru Mahkamah Konstitusi tidak mau lagi ada pasangan calon presiden itu hanya dua pasangan calon gitu.
0: Oke.
4: Dan mencegah adanya calon tunggal.
0: Mencegah adanya calon tunggal.
4: Calon tunggal. Iya. Jadi putusan MK sudah bagus dalam kesesuaian konstitusional ya antara Undang-Undang Dasar, risalah atau original intent dari Undang-Undang Dasar waktu amandemen pasca reformasi, dan juga sesuai sama prinsip-prinsip hak asasi manusia di bidang politik untuk menjamin hak politik warga dalam persoalan pemilu presiden wakil presiden.
0: Oke. Ini kan baru wacana nih Pak ya. Ada usulan dua fraksi, minimal dua fraksi untuk bisa mencalonkan presiden dan calon presiden. Nah, apa langkah selanjutnya menurut Anda yang harus diperhatikan dengan isi putusan Mahkamah Konstitusi tadi, dan semua partai politik mendapatkan kesempatan dan masyarakat pun juga mendapatkan banyak pilihan untuk menentukan siapa yang nanti akan memimpin bangsa ini. Bagaimana ini Pak?
4: Saya sih berharap gini ya, pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan juga sebetulnya pemerintah ya, yang dikoordinir sama Kemendagri dan Kementerian Hukum dan HAM, mulailah hal ini dibahas di dalam proses legislasi nasional, karena memang yang namanya revisi undang-undang pemilu itu jadi daftar dari program legislasi nasional yang sejak tahun 2025 itu diabaikan, sekarang sudah 2026 mau habis 2026 juga ya. Diabaikan lagi gitu ya,
0: ya.
4: Tapi yang namanya perbedaan pendapat pembahasannya seperti ini masuklah ke implementasi legislasi nasional gitu.
0: Okay.
4: Bahwa yang namanya undang-undang pemilu itu mulai dibahas draftnya mana gitu. Jadi daripada kemudian omong sana omong sini gitu ya, pendapat sana pendapat sini, terus kita punya waktu yang sangat terbatas gitu, karena merujuk pengalamannya semakin jauh-jauh tahun undang-undang pemilu itu disiapkan, pemilunya akan semakin baik gitu.
0: Semakin jauh semakin jadi, baik artinya ya. Ya.
4: Iya, jadi kepastian hukum akan bisa lebih dijamin begitu ya, ketentuan yang juga konstitusional serta lebih baik juga akan lebih dijamin begitu. Ketika ini sudah masuk dalam pembahasan legislasi nasional gitu,
0: undang-undang pemilunya. Itu yang diharapkan. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Usep untuk waktunya Pak, sudah berbincang di siang hari ini.
4: Sama-sama,
0: Pak. Salam sehat, selamat siang. Ya.
4: Sehat, selamat siang.
0: Peneliti Perludem Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Usep Hasan Sadikin.
1: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Jackpot, jackpot, ayo! Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
6: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur Indonesia untuk mendukung pelaksanaan koridor Kalimantan ASEAN Customs Transit System yang ditargetkan mulai aktif pada 2027. Wamendak mengatakan, Indonesia terus melakukan berbagai upaya untuk memastikan kesiapan nasional, termasuk memastikan tersedianya infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Borneo Corridors. Menurutnya, kesiapan infrastruktur menjadi salah satu aspek penting agar pelaksananya dapat berjalan secara efektif ketika mulai diterapkan. Selain infrastruktur, pemerintah juga memastikan kesiapan dari sisi hukum dan prosedural sebagai bagian dari persiapan nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan penggeledahan di kantor PT Summarecon Bogor. Penggeledahan terkait dugaan suap dan gratifikasi yang berlangsung di Kementerian ATR BPN. Harul Umam melaporkan. Umam.
1: Ya, baik pendengar, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini kembali melakukan penggeledahan terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi yang berlangsung di Kementerian ATR BPN. Dan juru bicara KPK Budi Pasir mengatakan untuk penggeledahan hari ini, penyidik melakukan penggeledahan di kantor PT Summarecon Bogor. Dan Budi juga mengatakan bahwa penggeledahan masih berlangsung. Itu pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
2: Pasca pekan lalu penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan. Hari ini penyidik kembali melakukan penggeledahan, yakni di kantor PT Summarecon Bogor.
1: Dan sebelumnya memang KPK juga telah menggeledah ruang 3 dirjen di Kementerian ATR dan juga rumah dari salah satu tersangka yang merupakan dirjen di Kementerian ATR yang juga menjadi tersangka yaitu Lampri. Dan dari hasil penggeledahan tim penyidik mengamankan dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara dugaan suap dan gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Dan dalam kasus ini sendiri memang KPK telah menetapkan 8 orang tersangka. Salah satunya merupakan dirjen di Kementerian ATR BPN yaitu Pengendalian dan Penertiban Tanah Kementerian ATR bernama Lampri. Dan 4 tersangka lainnya diduga oleh KPK merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, Presiden Dewan Eropa Antonio Costa menyatakan Uni Eropa berupaya menjalin hubungan sedekat mungkin dengan Kanada. Pada pekan lalu, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengumumkan rencana dimulainya pemberian status anggota Asosiasi Uni Eropa pertama bagi Kanada. Di tengah kegagalan perundingan perdagangan dengan Amerika Serikat, Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyarankan agar negaranya menjadi anggota Asosiasi Uni Eropa. Informasi dari dunia olahraga, tim bulu tangkis bergu putri Indonesia kembali bertemu dengan Taiwan di perempat final Asian Games Aichi Nagoya 2026. 5 bulan setelah kedua tim bertarung ketat dalam Piala Uber 2026, Indonesia berhasil melangkah ke 8 besar Asian Games setelah menyingkirkan Mongolia 3-0 pada babak 16 besar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium. Sedangkan Taiwan menepati unggulan ketiga keempat langsung lolos ke perempat final. Pertemuan ini akan mengulang duel fase grup Piala Uber di Horsens, Denmark pada 28 April lalu ketika Indonesia susah payah menang 3-2 setelah tertinggal skor 1-2. Nantinya, Indonesia dan Taiwan akan berebut tiket semifinal bergu putri setelah kedua tim berada pada jalur undian yang sama dengan unggulan teratas Tiongkok.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Dan Anda juga dapat mengakses portal kami dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah Radio Republik Indonesia. Di era media sosial, di era informasi yang deras menghunjam sendi-sendi kehidupan masyarakat, kita memerlukan jangkar informasi yang akuntabel, sumber informasi yang mencerahkan, sumber informasi yang punya akurasi kebenaran yang bisa kita yakini bersama. Dalam konteks inilah saya merasa keberlanjutan semangat Radio Republik Indonesia untuk terus menyuarakan informasi yang mencerahkan, informasi yang akurat ke pelosok negeri juga ke berbagai negara menjadi momentum yang sangat penting untuk terus merelevansikan kehadiran Radio Republik Indonesia, terutama di hari ulang tahun ke-81 ini. Saya berharap kehadiran RRI terus mencerahkan, menjadi salah satu jembatan komunikasi pemerintah, kelompok masyarakat, dunia usaha yang semuanya punya kepedulian untuk kemajuan dan perkembangan Indonesia di masa yang akan datang. Atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. RRI sekali mengudara, tetap mengudara. Jayalah Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hello, VOI listener. I'm Geeta Kamath, Australian Chargé d'Affaires to Indonesia. On behalf of the Australian Embassy, I'd like to extend my warm congratulations to Radio Republik Indonesia on its 81st anniversary. We wish RRI continued success in delivering high-quality information, connecting communities, strengthening friendship and cultural connection across Indonesia and around the world. Happy anniversary to Radio Republik Indonesia. Once on the air, always on the air.
1: Kehidupan Sultan Syarif Kasim II dengan istri-istrinya. Sultan Syarif Kasim II pernah menikah dua kali dengan Tengku Agung Syarifah Latifah dan kemudian dengan Tengku Syarifah Fadlun. Dari kedua pernikahan itu tidak melahirkan seorang anak pun. Ketika beliau wafat 23 April 1968, kedua istrinya bukan lagi sebagai pendamping hidup. Beliau tidak berada dalam status sebagai suami yang sedang mendampingi istri saat ajal menjemput, melainkan meninggal tanpa istri yang mendampinginya. Meskipun begitu, sejarah mencatat bahwa keluarga istri terakhirnya, seperti anak tiri, masih terlibat dalam sejarah istana dan situasi waris setelah Sultan meninggal,

0: tapi bukan sebagai keturunan darah langsung Sultan sendiri. Kesunyian itu bukan tanda kekurangan, melainkan harga dari sebuah pengorbanan yang tak banyak orang sanggup melakukannya, seperti yang dilakukan Sultan Syarif Kasim II.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Tanggal 1 Oktober nanti Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Tahun ini peringatan tersebut membawa tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Kemudian, dan tema ini mengajak kita melihat kembali bukan hanya sejarah Pancasila, tetapi juga bagaimana nilai-nilai tersebut dipahami generasi saat ini. Dan di saat yang sama, Museum Kesaktian Pancasila tengah mendapat perhatian melalui upaya revitalisasi agar sejarah tetap dekat dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dan siang hari ini, dalam dialog khusus peringatan Hari Kesaktian Pancasila, kami mengusung topik Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Narasumber kami adalah Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Endah Budi Heriani, SSMM.
3: Siap.
2: Ya, Bu Endah, selamat siang. Apa kabar, Ibu?
3: Selamat siang, Pak Rudi.
2: Iya, kabar baik ya, Bu, ya, siang hari ini ya.
3: Iya. Hai. Ini masih Pak Restu Gunawan ini.
2: Oh, namanya ya?
3: Iya.
2: Iya. Baik. Baik, Ibu, ini menarik ya, tema kita adalah Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tapi di awal bisa mungkin dijelaskan kepada kita semua, apa sih, Bu, makna utama dari tema Hari Kesaktian Pancasila tahun ini, Bu?
3: Oke, baik, terima kasih. Pak Rudi, kalau boleh saya panggil ya.
2: Iya.
3: Jadi memang di tahun 2026 ini Kementerian Kebudayaan itu akan bersama dengan para pihak akan melaksanakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila dengan tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
2: Ya.
3: Tema tersebut sebenarnya inline dengan tema dari peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya.
2: 81 gitu. Tahun ya, Bu.
3: Iya, 81 tahun, betul. Dan tema tersebut juga menegaskan bahwasanya Pancasila ini, di mana Pancasila itu kan dirumuskan oleh para pendiri bangsa, kemudian juga penyusunannya berdasarkan penggalian terhadap nilai kebudayaan, adat istiadat, kemudian tradisi-tradisi luhur yang ada di Nusantara, ini diharapkan merupakan menjadi fondasi utama yang menyatukan bangsa Indonesia yang tentu saja berdaulat untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Jadi memang itu tema yang diangkat di tahun ini untuk peringatan Hari Kesaktian Pancasila.
2: Okay.
3: Itu Pak Rudi.
2: Iya. Di awalnya kan ada Pancasila Pemersatu. Nah, kenapa kata pemersatu menjadi penting dalam peringatan tahun ini, Bu Endah?
3: Ya, karena secara mudah saja, Pak. Kalau kita mengerjakan sesuatu itu sendiri-sendiri, itu akan mewujudkan masyarakat adil dan makmurnya pasti juga memerlukan waktu dan effort yang luar biasa. Akan tetapi, jika kita bersama-sama dengan Indonesia yang penuh dengan keragaman ini, Bhinneka Tunggal Ika ini, bisa bersatu untuk bersama-sama bekerja bersama untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, itu bukan sesuatu yang sulit gitu ya. Dan saya rasa dengan itu merupakan nilai-nilai dari bangsa Indonesia sendiri, yaitu untuk gotong royong gitu ya. Jadi makanya kita mengambil pemersatu itu tadi.
2: Oke. Nah, temanya adalah Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Nah, kemudian Bu Endah, bagaimana tema ini diterjemahkan dalam konteks kehidupan masyarakat sekarang ini, Bu?
3: Ya, jadi begini, peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini jangan hanya dilihat atau dimaknai sebagai peringatan hari sejarah saja gitu
2: Iya.
3: kan. Dengan adanya tema yang diangkat tadi, kemudian pada saat peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini, maka kita di sini semua harus bisa memaknai bahwasannya Hari Kesaktian Pancasila itu bisa dijadikan momen untuk mengingat pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan negara, khususnya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, gitu ya. Dengan tema tersebut, dengan nilai-nilai Pancasila, maka kita harapkan itu bisa menjadi pedoman dasar dan pandangan hidup bagi masyarakat Indonesia, gitu ya. Karena kalau kita lihat Pancasila ada 5 sila dan masing-masingnya mempunyai nilai-nilainya, saya rasa itu bisa kita pedomani dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misal terkait dengan apa nih? Sekarang kan masanya di ruang digital ya Pak ya
2: Iya.
3: gitu. Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila
2: Oke.
3: dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang, apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya,
2: Nah.
3: khususnya di media sosial. Itu salah satu contoh kita menggunakan nilai-nilai Pancasila dengan tema yang tadi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin
2: Iya.
3: seperti itu, Bapak.
2: Iya, apa yang menjadi tantangan terbesarnya saat ini, Bu Enda?
3: Tantangan terbesar saat ini adalah menginternalisasi khususnya anak-anak muda ya tentang nilai-nilai Pancasila tadi, tentang kesaktian Pancasila tadi. Kita semua tahu bahwasannya pada masa lalu, nah, karena kita ini kaitannya temanya adalah kesaktian Pancasila, maka sebenarnya Pancasila ini juga pada masa lalu kan sudah diuji gitu ya,
2: Iya.
3: dengan kalau kita mengenang kembali peristiwa tragedi berdarah gerakan 30 September 1945 itu sebenarnya juga menguji Pancasila pernah mengalami cobaan gitu ya. Pada masa itu terjadi pertentangan politik, kemudian perbedaan penafsiran terhadap arah revolusi Indonesia gitu ya. Dan tapi Pancasila dan negara Republik Indonesia ini tetap bisa mempertahankannya sehingga kita saat ini bisa atau tetap menggunakan dasar negara yaitu Pancasila itu tadi gitu ya.
2: Ya, kan menarik ya Bu. Tadi Ibu katakan bahwa setiap 1 Oktober itu tidak sekedar diperingati sebagai peringatan hari sejarah. Nah,
3: Ya.
2: apa yang perlu dipahami oleh masyarakat kita ini Bu dari 1 Oktober itu, dari Hari Kesaktian Pancasila ini Bu Enda?
3: Ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, Pak, bahwasannya kita tidak hanya jangan hanya dilihat sebagai peringatan sejarah saja, tapi ini bisa dijadikan momen untuk mengingat dulu Pancasila ini pernah mengalami cobaan, gitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Dan kemudian Pancasila ini disusun berdasarkan dengan nilai-nilai kebudayaan, adat istiadat yang ada di Indonesia, gitu. Dan oleh karenanya, dengan adanya peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini, maka kalau bisa, kita, khususnya kita semua yang ada di sini, menerapkan nilai-nilai dari sila-sila yang ada di Pancasila. Baik itu terkait dengan nilai ketuhanan, bagaimana kita bisa menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing, kemudian kemanusiaan, itu bagaimana kita bisa bersikap sopan, menolong orang yang susah, persatuan, bagaimana kita menjaga toleransi, dan selanjutnya untuk yang sila keempat dan sila kelima. Jadi pelaksanaan peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini jangan hanya dimaknai sebagai pelaksanaan peringatan hari sejarah, tetapi kita harus lebih dalam lagi memaknainya, khususnya nilai-nilai Pancasila itu tadi.
2: Dan apakah generasi muda sekarang mungkin tidak semua, tapi ada kekhawatiran, kecenderungan hanya melihat bagian sejarah yang sering dipahami secara sederhana, Bu.
3: Kalau dikatakan iya, kayaknya nggak semua
2: Nggak
3: juga,
2: semua, iya.
3: gitu. Ya, gitu. Tapi memang
2: Ada kekhawatiran makin nanti akan menilai, memahami sejarah secara sederhana tadi, Bu ya, tidak memaknai
3: iya.
2: bagaimana
3: Iya.
2: lahirnya Pancasila itu dan bagaimana Pancasila itu bertahan di negara atau di Republik Indonesia dengan segala tantangan yang dihadapinya itu.
3: Ya, sebenarnya ya itu kekhawatiran
2: Iya.
3: kekhawatiran kita ya, dan itu adalah kewajiban kita bagaimana bagaimana supaya tongkat estafet ini dari yang mungkin bisa dikatakan generasi yang lebih dahulu atau
2: Ya.
3: senior bisa menginternalisasi anak-anak muda khususnya yang ada di Indonesia supaya mereka juga mengetahui tentang nilai-nilai Pancasila
2: Oke.
3: dan mereka juga memahami, memaknai semua
2: Memaknai.
3: peristiwa sejarah gitu loh
2: Iya.
3: ya. Bahwasanya ini kita mendapatkan ini semua itu tidak gampang
2: Iya.
3: gitu. Kemerdekaan Republik Indonesia aja juga mendapatkannya tidak semudah itu.
2: Iya. Nah, seperti apa baiknya Bu menyampaikan perjalanan sejarah bangsa kepada generasi muda sehingga mereka betul-betul dapat memaknai, tidak sekedar memahami semata ini, Bu Enda.
3: Ya, ini harus bergerak semua pihak ya Pak. Semua pihak ini harus bergerak bersama-sama. Tidak bisa hanya di pemerintahan saja, tapi kita kalau kita bicara tentang generasi muda, mungkin orang tua, kemudian pendidik itu, terus kemudian pemerintah gitu ya, itu harus bergerak bersama untuk bisa. Apa ya, menginternalisasi atau bisa ya menginternalisasi anak-anak muda supaya itu semua tidak luntur.
2: Oke.
3: Salah satu yang sudah dilakukan itu banyak, sebenarnya banyak banyak upaya yang sudah dilakukan
2: Ya.
3: oleh berbagai pihak ya Pak ya gitu. Tapi untuk dari kementerian kami sendiri itu lewat museum.
2: Melalui museum. Oke, ini
3: Ya,
2: menarik
3: salah
2: nih, Bu.
3: satunya, salah
2: Iya.
3: satunya. Salah satunya melalui museum, melakukan revitalisasi museum. Itu
2: Ya.
3: adalah upaya kita bagaimana kita menjaga ketahanan budaya khususnya. Bagaimana kita menjaga karakter asli atau mengenalkan sejarah kepada anak-anak sekarang, kepada masyarakat. Itu salah satunya adalah melalui museum. Dan kebetulan memang kami Kementerian Kebudayaan ini saat ini memang sedang melakukan kegiatan-kegiatan seperti revitalisasi museum. Kemudian yang kedua yang mungkin kita lakukan adalah terkait dengan melakukan kegiatan internalisasi dengan menyesuaikan kegiatan-kegiatan dengan kesukaan anak-anak sekarang. Misal membuat konten, konten lomba-lomba konten tentang sejarah. Kemudian seperti sekarang kemarin juga melakukan apa nih ya? Lomba film, pembuatan film. Jadi banyak dari masyarakat, para pembuat film, baik itu film pendek maupun film panjang, kemudian mereka mengajukan proposal, kemudian diverifikasi, dan saat ini sedang proses untuk membuat film-film sejarah. Itu juga upaya-upaya dari Kementerian Kebudayaan untuk menginternalisasi atau menjaga supaya nilai-nilai Pancasila ataupun terkait dengan sejarah itu tetap bisa ada di sanubari
2: Nah,
3: semua masyarakat Indonesia.
2: iya, artinya museum itu tidak sekedar tempat untuk menyimpan benda kuno, begitu ya, Bu ya.
3: Ya.
2: Tetapi dengan revitalisasi ini tentu tujuannya adalah baik menjadi ruang publik yang hidup dan edukatif dan
3: Betul.
2: selalu menjawab permintaan zaman atau dinamis karena
3: Betul.
2: ada menarik minat generasi muda dan pelajar bagaimana mereka turut serta di dalamnya. Artinya kan ada hubungan yang sangat erat ini, Bu Endah ya, antara konteks sejarah yang pernah yang ada dalam bangsa ini untuk bisa memaknai nilai-nilai Pancasila, kemudian bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin bisa dielaborasi sedikit, Bu, terkait dengan hal ini.
3: Ya, jadi memang terkait museum tadi, Pak, untuk kegiatan revitalisasi museum ini dikaitkan dengan sejarah itu, wah, memang kaitannya luar biasa gitu ya. Hal yang kemarin kami lakukan salah satunya itu adalah museum baru saja kami ini Pak Menteri itu melakukan peresmian Museum Rumah Pengasingan Hatta dan Sahrir.
2: Oke.
3: Itu ada di Sukabumi, Pak. Nah, di situ kental sekali nilai-nilai sejarah. Di situ kental sekali dengan cerita sejarah di museum tersebut. Tapi bagaimana kita bisa membuatnya menarik, gitu ya, diceritakan secara menarik kepada masyarakat yang akan masuk, akan melihat di situ, dan kita apa namanya, dikombinasikan dengan berbagai macam media interaktif. Nah, itu. Nah, itu salah satu upaya kami supaya masyarakat itu kalau apa namanya masuk museum itu juga mendapatkan atau bertemu langsung dengan cerita sejarah gitu ya. Tapi mereka mendapatkan cerita itu secara menarik gitu. Mereka berinteraksi, mereka tahu, mereka mendengarkan, ada yang didengar, ada yang dilihat, ada yang dibaca. Nah, itu merupakan sesuatu yang menarik. Jadi memang museum ini salah satu yang kita gunakan supaya bisa mempertemukan, salah satunya adalah sejarah dengan anak-anak muda dengan cara membuatnya lebih menarik dengan interaktif dan seperti itu.
2: Iya, bahkan mungkin tidak banyak yang tahu ya Bu ya, ternyata ada rumah pengasingan Hatta dan Syahrir di Sukabumi yang
3: Itu
2: terkenal kan
3: betul.
2: Banda Neira itu Bu ya.
3: Nah, iya, setelah dari sana, Pak.
2: Setelah
3: dari
2: Banda Neira, betul.
3: Iya.
2: Tahun 42 ya kalau nggak salah itu ya Bu ya.
3: Iya, betul. Dan
2: Iya.
3: itu tidak lama, Pak.
2: Iya,
3: tidak lama.
2: 1 bulan lebih lah saya pernah baca ceritanya itu di sana.
3: Wah,
2: Dan ini
3: luar biasa Pak Rudi nih.
2: Ya, kebetulan Bu gitu kan, karena siapa yang nggak kenal Sultan Syahrir kan, Perdana Menteri kita pertama. Walaupun 2 tahun tetapi memiliki pemikiran dan catatan yang sangat penting. Nah, artinya Bu, museum itu ternyata menjadi suatu media yang mampu membuat sejarah terasa dekat dengan kehidupan anak-anak sekarang ini, Bu Endah ya?
3: Iya. Salah satunya, Pak, salah satunya dijadikan sebagai media untuk bisa mengenalkan tentang sejarah dan apapun itu kepada anak-anak muda gitu, memang.
2: Tapi Bu, kalau kita ikuti media sosial nih ya, nggak sedikit loh Bu, apa konten-konten di media sosial itu yang bercerita tentang sejarah.
3: Betul-betul.
2: Nah, itu mereka dengan
3: Betul.
2: Kecanggihan teknologi, kecerdasan buatan, tetapi artinya kok mereka lebih lebih lebih dekat, merasa lebih lebih nyaman ketika mereka melihat mengikuti perjalanan sejarah di media sosial. Ini tantangan bukan ini, Bu?
3: Saya rasa
2: tantangan
3: ini
2: gak ini?
3: bisa bisa menjadi tantangan dan bisa menjadi peluang, Pak, gitu. Jadi karena memang saat ini kan semuanya sudah digital ya, Pak. Berbeda dulu waktu saya masih misal masih muda gitu ya, semuanya dengan tulis dan sebagainya gitu. Handphone itu tidak semua orang punya. Kalau sekarang kan memang handphone dipunya oleh semua orang, dan sebenarnya ini menjadi tantangan dan peluang bagi pemerintah untuk bagaimana mengenalkan sejarah dan sebagainya kepada anak-anak muda. Dan luar biasa memang saya rasa teman-teman dari apa namanya, para seniman, budayawan, komunitas ataupun sejarawan gitu ya, beliau mereka membuat kontennya itu dengan menarik. Bahkan ada yang juga membuat AI dari foto lama terus bergerak-gerak. Nah, itu kan juga sesuatu yang simpel tapi sederhana dan kena di hati dan
2: tapi,
3: pikiran.
2: Tapi
3: Pak,
2: saya sempat berpikir gini Bu, kalau misalnya banyak kreativitas muncul terutama mengangkat sejarah nih ya, dan itu ditampilkan di media sosial kita saat ini. Nah, gimana nih Bu, pemerintah memastikan bahwa informasi sejarah yang beredar itu tetap memiliki dasar yang kuat? Seperti apa ini, Bu Endah?
3: Saya rasa ini seperti kalau kita, ya kalau mungkin nggak hanya di sejarah ya Pak, tapi semua informasi, ya kan? Semua
2: betul.
3: Informasi itu kan apa namanya, kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu ya Pak. Misal dapat informasi tapi kan ini
2: Betul,
3: kayak gitu kan, harus bisa nyaring dengan baik. Kalau kalau nggak bisa ya
2: artinya
3: ya
2: jangan mempercayakan kepada satu sumber ya Bu ya, carilah
3: betul
2: sumber lain yang lebih kredibel. Karena sejarah itu ditulis dengan apa peristiwa yang masa lalu, dan itu betul-betul bisa kita membuat kita memahami perjalanan bangsa sampai dengan sekarang. Bu Endah, kita break dulu sebentar ya Bu ya, nanti kita lanjut lagi. Ya, dan pendengar, nanti kami akan lanjutkan perbincangan kami dengan tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur bersama dengan Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Endah Budi Haryani, SSMM. Dan kami nanti undang Anda juga untuk dapat berinteraksi bersama kami di 0813523172, kemudian 3844545, 3862375, dan 3866712.
4: Memori kolektif bangsa.
5: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
6: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat satu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
7: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
4: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
8: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
9: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Baik pendengar, kita lanjutkan dialog khusus yang hari ini, peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Topik kita adalah Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Kami berbincang bersama dengan Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Endah Budi Haryani, SSMM. Bu Endah, terima kasih Bu, masih bersama kami.
3: Siap.
2: Iya. Bu, sekarang kita ngobrol museum ini Bu. Menarik ini karena revitalisasi museum ternyata saya juga baru sadar sebegitu dahsyatnya tujuannya dan ternyata ini menjawab tantangan yang selama ini ada. Nah, salah satunya kan Museum Kesaktian Pancasila ini Bu ya, yang juga mendapatkan perhatian untuk di revitalisasi. Apa Bu yang diperbarui dari museum ini Bu?
3: Baik Pak Rudi, jadi revitalisasi museum ini mungkin dapat saya ceritakan juga dilakukan di seluruh Indonesia, tidak hanya di Museum Kesaktian Pancasila. Ada banyak museum yang saat ini kita revitalisasi. Nah, untuk Museum Kesaktian Pancasila ini, kami hampir 80% kali ya Pak, kita rombak semuanya.
2: Oh, okay.
3: Ya, supaya itu lebih menarik. Jadi insya Allah nanti akan diresmikannya pada tanggal 1
2: Oktober ini.
3: Oktober, ya bersamaan setelah upacara hari peringatan kesaktian Pancasila. Di museum tersebut, untuk diorama-diorama yang ada di sana itu tetap dipertahankan, akan tetapi dibuat lebih menarik lagi. Jadi memang kita masukkan ada media-media interaktif yang yang nantinya harapannya bisa membuat anak-anak muda itu juga tertarik gitu ya. Tapi saya masuk ke sana tuh begitu ngelihat dengan tema dan semuanya itu sudah luar biasa. Ya, penataannya, tata pamernya, narasi yang disampaikan, ceritanya itu juga kita buat yang inline sehingga para pengunjung atau masyarakat itu bisa memahami dan mungkin terbawa dengan cerita yang disajikan di dalam museum tersebut. Kebetulan Museum Kesaktian Pancasila ini ada dua lantai nanti Pak, dan untuk di lantai satu kurang lebih ada 17 diorama gitu, terus kemudian media interaktif, kemudian imersif juga ada di sana, dan begitu juga nanti di lantai dua itu ada beberapa diorama lama yang kita revitalisasi juga. Jadi diorama yang lama ini masih tetap digunakan, akan tetapi kita revitalisasi juga seperti itu, Pak.
2: Artinya kita ketika kita masuk kita bisa seperti mendapatkan cerita pada masa itu ya, Bu ya. Jadi tidak terpotong-potong ya. Apa ya mohon maaf, ada rumah penyiksaan di sana, kemudian ada sumur mautnya juga. Ya artinya semua peristiwa yang kelam itu kembali kita bisa pelajari di sana, sehingga kita menimbulkan rasa semakin tingginya patriotisme kita untuk menjaga NKRI ini. Wah menarik ini Bu. Dan imersif seperti apa ini Bu? Saya kok penasaran ini ya. Nanti di lantai dua ini.
3: Harus ke sana Pak. Jangan dibocorkan di sini Pak. Diminta untuk tidak membocorkan Pak. Jadi nanti
2: begitu.
3: Diharapkan biar setelah diresmikan diharapkan masyarakat semuanya bisa mengunjungi museum apa namanya Kesaktian Pancasila. Nanti bisa menikmati sajian yang ada di sana. Dan nanti setelah dari sana harapannya itu bisa mulai diinternalisasi terkait dengan sejarah khususnya peristiwa-peristiwa masa lalu. Selain itu juga nanti di sana kemungkinan sedang juga akan diproses atau diupayakan nanti ada seperti paspor itu bisa ngecap di sana. Paspor museum seperti ini nanti para pengunjung nanti diharap kemungkinan kedepannya akan bisa memperkaya paspornya, paspor museumnya.
2: Iya. Gitu ya. Nah ini sekalian juga kami sering dengar informasinya, penasaran Bu, pengen tahu juga itu. Jadi apakah semua museum itu kita bisa dapat stempel paspor? Kemudian apa sih paspor museum itu Bu? Mungkin sedikit bisa disampaikan Bu.
3: Oke. Jadi paspor museum ini sebenarnya program dari teman-teman Kementerian Kebudayaan yang ada di BLU ya, di HIA gitu. Jadi mereka membuat program dari Kementerian Kebudayaan membuat program supaya menarik itu para pengunjung bisa mengkoleksi atau bisa menunjukkan bahwasanya saya sudah mengunjungi lokasi mana saja. Ada banyak sekali di sini, ada daftarnya, ada banyak sekali di seluruh Indonesia museum-museum yang bisa mendapatkan cap paspor museum gitu ya. Terus nanti harapannya ya ini menjadi kebanggaan kita ya, bahwasanya pasporku ini sudah ada berapa cap nih gitu kan ya, sebagai bukti kepada masyarakat ataupun diri sendiri dan kenang-kenangan nanti kalau misal sudah sekian tahun nih ternyata aku sudah mengunjungi di berbagai macam tempat ini gitu. Dan ternyata masyarakat juga tertarik Pak, karena penjualannya juga luar biasa ini paspor museum ini.
2: Oke, nah ini satu hal yang baru, jadi buat Anda pendengar Pro 3, jangan sia-siakan, sering-seringlah bermain ke museum untuk bisa mengenal lebih dekat tentang bangsa ini. Ini menarik ya Bu, revitalisasi museum tujuannya tidak hanya memperbarui bangunan dan ruang yang ada di museum, tetapi juga mengajak masyarakat ataupun pengunjung bahkan dari usia dini untuk lebih mengenal sejarah-sejarah yang ada di bangsa ini. Kemudian bagaimana Bu? Nah, pembaruan narasi sejarah yang dilakukan ini seiring dengan revitalisasi yang dilakukan juga di museum-museum ini, Bu.
3: Jadi memang terkait dengan kalau untuk Museum Kesaktian Pancasila ini kan memang kami kebanyakan adalah melakukan perbaikan khususnya untuk tata pamer kemudian sarana prasarana yang ada di sana Pak ya, supaya nantinya lebih menarik lagi gitu. Jadi penyusunan alur jalannya itu juga dipikirkan, kemudian suara, kemudian media digital itu betul-betul kita pikirkan supaya nantinya Ya kalau orang bilang tuh nggak ketinggalan zaman, Pak. Gitu.
2: Iya.
3: Jadi anak-anak tuh juga bangga datang ke situ. Gitu.
2: Artinya ada pengalaman baru ketika pengunjung berada selama berada dalam museum, begitu ya, Bu ya?
3: Ya, betul, betul. Dan saya mencoba masuk ke sana, Pak, memang waktu itu, dan ternyata luar biasa, luar biasa. Ini tidak hanya kita lakukan di Museum Kesaktian Pancasila, tapi juga di museum-museum lain kita buat supaya lebih menarik lagi. Karena memang kita tahu bahwasanya museum dan sejarah itu adalah sesuatu yang memang tempat bertemunya gitu, dan itu adalah salah satu cara menginternalisasi. Seperti tadi Pro 3 FM juga luar biasa, Pak, dengan program menceritakan sejarah
2: oh, iya.
3: melalui radio
2: iya.
3: ini luar biasa. Tadi saya mendengarkan
2: iya.
3: ada yang ke Cantol, ada yang ini, dan harapannya kan masyarakat juga
2: iya,
3: menjadi
2: iya,
3: terinternalisasi iya. ya, Pak. Terima
2: iya,
3: kasih.
2: Itu kami memiliki setiap hari, bahkan satu
3: oh,
2: hari
3: iya,
2: itu berapa
3: biasa.
2: Kali dengan memori kolektif bangsa, Bu. Itu sudah menjadi tanggung jawab kami untuk mengenalkan tokoh-tokoh bangsa kita, apa yang sudah mereka perbuat untuk bangsa ini, sehingga kalau kita sering putar itu kan berarti kan minimal teringat dan penasaran mencari lebih banyak lagi tentang informasi siapa Tirta Adi Wibowo ini, siapa ini. Nah, itu yang kita lakukan juga ini, Bu. Banyak sekali
3: iya,
2: itu.
3: Iya, mancing, Pak, mancing, Pak.
2: Iya. Baik, baik. Iya. Nah, kalau bicara sejarah Museum Pancasila ini betul-betul sesuatu hal yang memang perlu ada waktu khusus untuk bicara seperti ini. Apakah ada bagian sejarah yang akan disajikan melalui pendekatan yang berbeda nanti, Bu? Gimana ini, Bu? Baik itu di museum ataupun dalam narasi-narasi yang ada selama ini, agar sesuatu pengalaman berbeda, mendapatkan insight yang baru, dan semakin bisa memaknai, memahami arti sejarah itu bagi bangsa ini, Bu Enda.
3: Ya, kalau untuk kami kan konteksnya di Kementerian Kebudayaan ya, Pak.
2: Yeah.
3: Kalau untuk di Kementerian Kebudayaan terkait sejarah ini, memang kami berupaya berbagai macam hal. Contohnya kemarin yang baru saja kita lakukan adalah launching buku sejarah Indonesia. Pro
2: oh,
3: kontra
2: yeah.
3: pasti ada, yeah, gitu
2: yeah,
3: ya.
2: Yeah, yeah.
3: Pro kontra pasti ada. Tapi ada hal baru yang kita lakukan di situ, yaitu kita memperbolehkan atau masyarakat bisa mengunduh, meminjam, kemudian mengunduh semua buku sejarah Indonesia tersebut. Nah, ini adalah salah satu upaya yang kita lakukan supaya buku sejarah Indonesia ini bisa menjadi salah satu sumber masyarakat dalam memverifikasi berbagai macam informasi sejarah, gitu ya. Bukan berarti itu adalah karena tidak ada sesuatu yang benar mutlak, itu kan tidak ada ya, Pak. Segala sesuatunya itu berkembang gitu. Nah, dengan buku sejarah ini harapan kami bisa memperkaya masyarakat Indonesia dalam memahami sejarah Indonesia khususnya gitu ya.
2: Okay.
3: Nah, itu upaya yang kami lakukan, menghubungkan antara sejarah, kemudian museum dan Pancasila. Dan di sejarah Indonesia itu sendiri juga kami ada 10 jilid nantinya. Nah, itu
2: 10 jilid ya, Bu ya. Wow.
3: Iya, iya.
2: Iya, iya, iya. Ya.
3: Sampai tapi yang baru di-launching baru sampai jilid ke-5 ya,
2: jilid
3: Pak
2: kelima.
3: Ya. Nanti semoga
2: okay.
3: segera nanti kami akan launching lagi yang untuk yang jilid ke-6 sampai dengan ke-10 gitu.
2: Iya,
3: nah, harapannya
2: iya.
3: itu nanti bisa menjadi referensi. Dan itu kan boleh diunduh secara gratis.
2: Diakses
3: kan,
2: oleh siapapun ya, Bu ya, di situ
3: ya,
2: sebagai
3: betul.
2: Sumber kita untuk bisa melihat sejarah lebih dekat. Kami berapa kali kok, Bu, sering juga mengangkat tema tentang buku sejarah ini. Kalau nggak salah itu lupa-lupa ingat saya, Jus Sejarah Indonesia Dinamika Kebangsaan ya atau apa gitu ya, Bu. Ya, seperti itu ya, Bu ya.
3: Iya, betul.
2: Ada
3: betul.
2: Pakar 123 pakar, kemudian akademisi dan lain sebagainya lah. Dan sebenarnya perspektif apa yang ingin dibangun dengan buku sejarah ini sehingga bisa lebih dekat di masyarakat kita ini, Bu?
3: Wah, kok jadi ngomongin buku sejarah Indonesia ini ya?
2: Kan berkaitan dengan pemersatu ini. Sejarah kan juga mempersatukan kita semua ini, Bu.
3: Iya, intinya kami Kementerian Kebudayaan ini menjadi fasilitator, Pak.
2: Oke. Okay.
3: Menjadi fasilitator bagi semua penulis sejarah yang tadi Bapak sebutkan ada 123 tadi, gitu ya. Dan yang kedua adalah sudah banyak sekali dilakukan penelitian-penelitian
2: iya,
3: sejarah.
2: Iya.
3: Kalau kita melihat yang buku terakhir keluar yaitu IDAS itu kan sudah lama ya, Pak ya. Kemudian nah sekarang penelitian dari tahun itu sampai dengan saat ini itu sudah banyak sekali perkembangannya.
2: Iya.
3: Sehingga kita memberikan ruang kepada apa namanya, para penulis tersebut untuk bisa menulis buku sejarah Indonesia dari sudut pandang masyarakat Indonesia.
2: Nah, ini sedikit kan, sedikit ngomong tentang buku sejarah, ada baiknya mari kita semua coba membaca sedikit-sedikit. Salah satu yang diluruskan dalam buku sejarah itu adalah mitos 350 tahun ya, Bu. Ini. Jadi 350 tahun. Nah, di sejarah itu betul-betul dibahas sebenarnya berapa periode yang betul-betul terjadi pada saat itu dan banyak hal lain yang menarik di sana lah. Bu Endah, kita break dulu sebentar ya, Bu ya, untuk informasi singkat. Nanti kita lanjut lagi perbincangannya. Baik pendengar, tetaplah bersama kami. Setelah informasi singkat berikut ini, kami akan lanjutkan perbincangan kita dalam dialog khusus Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur.
10: Kilas Berita.
11: Dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil ditemukan tim SAR gabungan tiba di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses penanganan lebih lanjut. Dengan penambahan dua jenazah ini, total korban meninggal dunia yang telah dievakuasi kini mencapai 120 orang dengan rincian 108 selamat dan 12 meninggal dunia. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menegaskan proses pencarian dan evakuasi terus dilakukan secara maksimal dengan mengerahkan seluruh personel serta sarana yang tersedia. Hingga saat ini sebanyak 123 korban lainnya masih dalam tahap pencarian. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
10: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kita lanjutkan dialog khusus Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur bersama dengan Direktur Sejarah dan Permusiuman Kementerian Kebudayaan RI, Ibu Endah Budi Haryani SSMM. Bu, di sesi terakhir ini kita balik lagi ke museum tadi ini, Bu ya. Nah, jadi kapan Bu kira-kira masyarakat bisa melihat hasil revitalisasi secara lengkap dari museum-museum ini, Bu?
3: Kemungkinan di tanggal 2 ya Pak, di tanggal 2 Oktober, karena ya? Di tanggal 1 itu kan Hari Kesaktian Pancasila dilanjutkan dengan peresmian oleh Bapak Presiden, kemungkinan nanti untuk masyarakatnya di tanggal 2, kecuali kalau ada nanti perubahan ya, tapi sementara sih kemungkinan di tanggal 2. Dan ini Pak, ada yang perlu kami sampaikan. Silakan, juga bahwasannya museum apa Kesaktian Pancasila ini dibangun tidak hanya menggunakan anggaran apa namanya APBN gitu ya, tetapi juga ada hibah atau sumbangan dari Dewan Penyantun gitu ya. Dari Dewan Penyantun di sini ada Bapak Hasyim Joyo Hatikusumo dan Bapak Boy Tohir. Jadi beliau berdua ini termasuk apa namanya Dewan Penyantun yang memberikan bantuan untuk melakukan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila, karena itu memang partnya kan ada banyak ya Pak, bangunannya ada beberapa, jadi yang di bagian sini dilakukan oleh Dewan Penyantun, yang di sebelah sini oleh APBN, tapi dijamin itu semua tidak ada overlapping gitu ya.
2: Oke.
3: Okay. Ya, jadi kita patut berbangga, kita patut berbangga atas hal tersebut gitu ya, karena masyarakat Indonesia apa namanya, ternyata kita disupport oleh para Dewan Penyantun tersebut, yang memang mungkin beliau-beliau juga merasa bahwasannya museum ini adalah sesuatu yang penting untuk bangsa Indonesia.
2: Oke, tetap tapi menjaga keseimbangan antara sejarah itu sendiri, kemudian nilai edukasinya dan perkembangan zaman yang ada ini, Bu ya.
3: Betul.
2: Pokoknya ketika kita masuk ke museum, nanti seolah-olah kita melihat kehidupan sehari-hari dan itu bisa diimplementasikan.
3: Iya.
2: Iya. Nah, kemudian ini Bu Endah yang juga menarik dari obrolan kita, terutama yang Ibu jelaskan. Nah, gimana Bu? Berarti menyajikan sejarah dengan cara seperti ini, tetapi tetap ini berkesinambungan nanti. Tidak hanya untuk satu generasi, tetapi untuk generasi-generasi berikutnya, Bu juga masih sangat relevan ini, Bu.
3: Jadi bagaimana menyajikannya? Itu kita juga nggak sembarangan langsung udah ini taruh sini tidak Pak, tapi untuk bisa menyusun supaya ini bisa long lasting lah ya, seperti itu itu memang dilakukan berbagai macam, dilakukan kajian-kajian gitu ya, baik itu dari terkait dengan ceritanya, terkait dengan sejarahnya, terkait dengan tata letaknya gitu ya, semua itu kita lakukan kajian-kajian supaya nantinya itu museum ini bisa menarik gitu ya, bisa menarik dan bisa memberikan bisa menjadi sesuatu yang berarti untuk masyarakat gitu, bisa menyampaikan museum di hatiku setelah beliau mereka masyarakat itu keluar dari museum gitu ya. Jadi memang kita melakukan diskusi, kemudian menyusun kajian, kemudian juga melakukan evaluasi atas rencana-rencana yang memang yang kita lakukan ini, Pak. Jadi banyak hal yang memang dilakukan supaya tidak salah dalam penyajiannya.
2: Nah, gitu. Apa yang dikhawatirkan akan hilang jika generasi muda semakin jauh dari sejarah bangsanya ini, Bu?
3: Yang akan hilang
2: atau yang ya ketika otomatis, tidak mengenal, tidak memahami atau bahkan memaknai, apa yang dikhawatirkan akan hilang ketika mereka tidak mengenali sejarah bangsanya sendiri ini, Bu?
3: Salah satunya adalah cinta tanah air.
2: Cinta tanah air.
3: Iya.
2: Itu yang dikhawatirkan kalau kita tidak mengenal sejarah bangsa kita sendiri.
3: Salah satunya.
2: Salah satunya.
3: Salah satunya. Okay. Salah satunya adalah rasa cinta tanah air, rasa memiliki negara Indonesia ini gitu ya. Dan karakter masyarakat Indonesia ini yang kami khawatirkan akan hilang gitu, Pak. Yeah. Yang akan tidak ada jika kita dari sekarang tidak melakukan upaya-upaya, kita semua pihak tidak melakukan upaya-upaya tersebut gitu.
2: Oke. Okay. Dan setelah kita mengunjungi museum, terutama generasi muda ini, Bu Endah ya, pemahaman apa tentang Pancasila yang akan mereka dapatkan atau yang diharapkan tumbuh pada anak-anak muda saat ini, kemudian dapat diimplementasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari ini, Bu?
3: Oke, harapannya mungkin tidak hanya terkait mengunjungi museum ya, Pak, tapi juga di secara keseluruhan, yaitu momen bersejarah peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini ya, gitu. Harapan kami itu dengan adanya peringatan Hari Kesaktian Pancasila, kemudian juga dengan peresmian museum, itu nantinya kita secara bersama-sama itu bisa menjadikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pedoman utama, baik itu dalam bertindak, berpikir, ataupun berkarya dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya.
2: Dan itu artinya yang betul-betul diharapkan, yang memiliki nilai penting tentunya. Baik, Bu Endah, sebagai penutup dari perbincangan kita di siang hari ini, apa, Bu, satu hal yang ingin Ibu titipkan mungkin ke generasi muda kita tentang Pancasila dan sejarahnya nih, Bu?
3: Ya, masyarakat yang tidak mengenal sejarah itu seperti pohon yang tidak mempunyai akar. Pasti akan kehilangan identitas, arahnya, dan mudah terombang-ambing oleh perkembangan zaman. Sehingga oleh karenanya mari kita memaknai semua, bukan memaknai peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini tidak hanya sekedar peringatan hari bersejarah saja, tetapi lebih pada kita mengingat mengenai pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu.
2: Baik. Terima kasih banyak, Bu Endah, untuk waktunya telah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Mudah-mudahan ini memberikan kesadaran kita semua arti pentingnya sejarah, kemudian Pancasila, dan tentu dapat kita implementasikan sehari-hari, karena Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Bu Enda, sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Salam sehat, selamat siang Bu Enda.
3: Siap, selamat siang, terima kasih.
2: Demikian tadi kami telah hadirkan dialog khusus dengan tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur bersama dengan Direktur Sejarah dan Permusiuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani, SSMM.
12: Wawancara Pro 3.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kiri yang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinca lagi. Kita lintingkan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menjadi
2: dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Jelang dimulainya UEFA Nations League, para pelatih umumkan susunan pemain. Warga Yogyakarta beri dukungan untuk Veda Ega menjelang MotoGP Mandalika. Kontingen Indonesia tambah koleksi medali di hari kedua Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 21 September 2026. Bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. UEFA Nations League musim 2026-2027 akan segera dimulai pada hari Kamis mendatang. Sejumlah pelatih kepala tim nasional Eropa telah mengumumkan beberapa susunan pemain yang akan dibawa untuk melakoni liga terbesar antar negara di Eropa ini. Informasinya dilaporkan Nurdiansyah Krisna.
1: What have they done to get
2: straight into names?
1: What have they done to get back into a good?
3: UEFA Nations League musim 2026-2027 akan segera dimulai pada hari Kamis mendatang. Sejumlah pelatih kepala tim nasional Eropa telah mengumumkan beberapa susunan pemain yang akan dibawa mereka untuk melakoni liga terbesar antar negara di Eropa ini. Pelatih kepala tim nasional Inggris Thomas Tuchel telah mengumumkan 27 pemain untuk memperkuat skuad Inggris dalam pertandingan-pertandingan awal musim seiring dimulainya kampanye baru si Tiga Singa di Nations League. Sejumlah pemain kembali dipanggil skuad setelah memulai musim baru bersama klub masing-masing, termasuk Cole Palmer, Dominic Calvert-Lewin, Lewis Hall, Miles Lewis Kelly, dan Alex Scott yang semuanya masuk ke dalam daftar pemanggilan. Pada sesi jumpa pers, Thomas Tuchel menyebut bahwa dirinya optimis dengan masa depan yang dimiliki timnya. Mereka telah menumbuhkan keyakinan di hati para supporter. Sisi negatifnya tidak hanya karena kami ambisius, tetapi juga karena kami sepenuhnya yakin bahwa kami bisa melaju dan memenangkan turnamen ini. Hal itu terasa lebih menyakitkan jika kami gagal. Inilah posisi kami saat ini. Tetapi menurut saya, jika kami melihat sisi positifnya, kami telah membangun persaudaraan ini dan memiliki semangat yang luar biasa. Tim ini menunjukkan mentalitas yang tak pernah menyerah dan kami tidak akan berkompromi dalam hal itu. Tim nasional Inggris akan mengawali perjalanan mereka di Nations League Grup A dengan menghadapi tim nasional Spanyol dalam laga pertamanya di Stadion Wembley, London pada hari Minggu mendatang pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, pelatih kepala terbaru Prancis, Zinedine Zidane, juga sudah mengumumkan nama-nama pemain yang akan memperkuat si ayam jago di Nations League musim ini. Sang pelatih mengumumkan nama-nama ke-23 pemain yang dipilihnya untuk 4 pertandingan pembuka Le Bleu, termasuk di dalamnya Kylian Mbappe yang dipastikan akan menjadi kapten tim Prancis. Tidak hanya Mbappe, nama-nama seperti Ryan Cherki, Dayot Upamecano, Ousmane Dembele, Mikel Olise, dan Pierre Kalulu dipastikan akan memperkuat Prancis. Pada sesi jumpa pers, Zidane menyebut bahwa para pemain harus siap untuk bermain.
4: No, we'll work tactically.
3: Akan ada persiapan taktis yang harus dilakukan, tetapi sesi latihan tidak akan banyak mengingat padatnya jadwal rapat dan perjalanan. Inilah format khusus dari pertemuan pertama ini. Memiliki waktu 2 minggu bersama tetap merupakan hal yang baik untuk saling mengenal. Dengan 4 pertandingan dan waktu pemulihan yang sangat sedikit, semua orang harus siap bertanding. Daftar pemain disusun dengan mempertimbangkan hal tersebut. Tim nasional Prancis sendiri akan berhadapan dengan Turki dalam laga perdananya di Nations League Grup A. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Kocaeli, Turki pada hari Sabtu pukul 1:45 waktu Indonesia Barat mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bayern pada 2022 untuk bergabung dengan Barcelona setelah menjadi salah satu pencetak gol terbesar klub Jerman tersebut. Situasi Ken dan Lewandowski memang berbeda, tetapi keduanya sama-sama berstatus striker kelas dunia. Karena itu, selama Ken masih menjadi bagian penting Bayern dan berpeluang meraih trofi, kepindahannya ke Barcelona belum tentu terjadi. Jorge Martin memilih menunda operasi demi menjaga fokusnya dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP. Pembalap Aprilia itu kini kembali ke puncak klasemen dengan selisih 12 poin dari Marc Marquez di posisi kedua. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Jorge Martin memilih menunda operasi arm pump demi menjaga peluangnya dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP. Pembalap Aprilia itu finish kedua di sirkuit Red Bull Ring Austria tadi malam dan kini unggul 12 poin atas Marc Marquez di klasemen sementara. Martin merasa kondisinya belum 100% pulih, namun sudah jauh lebih baik dibandingkan MotoGP Misano. Pembalap Spanyol itu juga menilai terapi yang dijalaninya mulai memberikan hasil positif. Karena itu, ia memilih beristirahat dan memulihkan kondisinya setelah dua balapan yang menguras fisik. Martin memastikan dirinya tidak akan menjalani operasi dalam waktu dekat dan memilih melanjutkan pemulihan seperti sekarang.
2: I'm happy. I think the condition for sure is.
3: Saya senang. Kondisinya memang sulit karena saya belum sepenuhnya pulih, tetapi saya merasa jauh lebih baik bila dibandingkan di Misano. Jadi kami berada di arah yang tepat. Saya tidak akan menjalani operasi besok dan akan mencoba mempertahankan kondisi seperti ini. Sekarang saya akan berusaha beristirahat dan memulihkan kondisi setelah dua balapan yang sangat menguras fisik. Setelah itu kami akan melanjutkan perjalanan menuju Tour Asia.
2: We move on to the Asian Tour.
1: Sementara itu, Marc Marquez harus turun ke posisi kedua klasemen setelah hanya finish kelima di Austria. Pembalap Ducati itu kini memilih fokus pada performanya sendiri untuk mengejar gelar juara dunia ke-8-nya.
2: The fight every weekend is with myself.
3: Persaingan setiap akhir pekan adalah dengan diri saya sendiri. Menurut saya, itu cara terbaik untuk memperjuangkan gelar juara. Empat pembalap teratas masih berada dalam persaingan dan kita lihat apakah kami bisa terus melaju.
2: Let's see if we can keep going.
1: Jorge Martin saat ini menempati puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan mengantongi 306 poin. Sementara Marc Marquez berada di posisi kedua dengan 294 poin. Persaingan menuju gelar juara dunia 2026 dipastikan berlangsung ketat jelang dimulainya rangkaian Tour Asia 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari dunia balapan. Dukungan warga Yogyakarta untuk pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat menjelang MotoGP Mandalika bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Selengkapannya dilaporkan Dian Parwanto.
1: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
2: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
3: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
2: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association, MGPA, Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryokusumo mengungkapkan, kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadir

0: Hanya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
1: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu. Harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia. Supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia. Karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional. Dari FIM mengakui bahwa grid Mandalika sangat bagus. Dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
0: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat, sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Legenda sepak bola Asia Tenggara memuji perkembangan timnas Indonesia menjelang bergulirnya FIFA ASEAN Cup 2026. Berikut laporan Luna Elia.
4: Legenda sepak bola Singapura Bai Haki Kaizan dan Malaysia Shafiq Rahim memuji perkembangan timnas Indonesia. Pujian tersebut disampaikan dalam talk show Trophy Tour FIFA ASEAN Cup 2026 yang digelar di Jakarta kemarin. Legenda timnas Indonesia Ponario Astaman berharap penyelenggaraan turnamen perdana berlangsung meriah dan mendapat dukungan para supporter.
5: Karena kita tahu ini semua adalah turnamen pertama di region ini, tentunya kita semua berharap turnamen ini secara penyelenggaraan tentunya berjalan semarak, animo masyarakat bisa lebih meriah dalam menyambut turnamen ini, baik di dalam lapangan nanti di Stadion GBK maupun di luar lapangan, sehingga juga memberikan dengan meriahnya sambutan masyarakat, supporter dan Garuda fans tentunya memberikan motivasi lebih untuk timnas kita untuk bisa menjadi juara di FIFA Asian Cup yang pertama ini.
4: Sementara itu, Bai Haki Kaizan menilai status turnamen yang resmi di bawah FIFA membuat para pemain bisa kembali memperkuat negaranya.
6: Apalagi diresmikan oleh FIFA itu membuat pemain-pemain yang semuanya full ya untuk negara masing-masing untuk kembali. Nah, seperti yang mungkin yang 2-3 tahun yang lepas, mungkin udah banyak pemain-pemain ASEAN juga udah main di luar.
4: Hal senada disampaikan legenda sepak bola Malaysia Shafiq Rahim. Ia menilai turnamen ini memberikan kesempatan bagi setiap negara menurunkan pemain terbaiknya.
7: So, kita dapat pemain-pemain yang full 100% yang boleh beraksi untuk pasukan negara masing-masing. So, it's one of the best tournament dalam ASEAN, dalam peringkat Asia Tenggara.
4: FIFA ASEAN Cup 2026 dijadwalkan berlangsung pada 25 September hingga 1 Oktober mendatang. Indonesia berada di Grup A Divisi 1 bersama Singapura dan Malaysia serta Bangladesh. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Borneo FC Samarinda memanfaatkan jeda FIFA untuk memperbaiki permainan dan membangun chemistry tim yang dihuni banyak pemain baru musim ini. Berikut laporan selengkapnya bersama Ahmad Junaidi.
1: Borneo FC Samarinda memanfaatkan jeda kompetisi agenda FIFA untuk memperkuat kekompakan tim. Pelatih Borneo FC Mauro Geronimo menilai, jeda tersebut menjadi kesempatan memperbaiki sejumlah aspek pemain yang perlu ditingkatkan. Mauro mengatakan Borneo FC memiliki banyak pemain baru, sehingga membangun chemistry membutuhkan waktu dan proses. Menurutnya, para pemain harus saling mengenal, termasuk memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing. Mauro mengibaratkan membangun chemistry dalam tim sepak bola seperti membangun hubungan antar manusia yang tidak bisa dilakukan dalam semalam. Ia menyebut para pemain harus bekerja keras setiap hari agar hubungan di dalam tim semakin kuat.
2: So, we understand.
3: Okay, pasti ini soal chemistry itu sesuatu yang wajar itu terjadi karena kita punya banyak pemain baru. Pada saat kita ada banyak pemain baru, kita butuh waktu. Terus sekarang kan kita ada waktu dan kerja. Hal-hal yang bagus yang tadi terjadi, kita harus perhatikan. Dan hal-hal yang kita butuh tingkatkan, tetap kita harus tingkatkan.
2: Accelerate very fast because it's impossible.
1: Mauro menegaskan proses pembangunan tim harus berjalan bersamaan dengan target meraih kemenangan. Menurutnya, Borneo FC tidak memiliki banyak waktu untuk berkembang jika tidak dibarengi dengan hasil positif di pertandingan. Ia berharap jeda FIFA dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan performa tim secara bertahap. Mauro juga meminta seluruh pemain bekerja dengan kerendahan hati agar Borneo FC semakin kompak dan berkembang.
2: So we hope is while we have to connect, we have to win.
3: Tapi kita harus juga apresiasi seperti ini. Anak-anak tadi kerja keras, terus sekarang kita ada waktu buat kerja, dan seperti coach juga. Kita harus bertahan hal-hal yang bagus, tingkatkan dengan hal-hal yang kita butuh tingkatkan, dan kita kerja, ini kerja. Gak ada cerita, kita harus tetap
2: the humility of everyone, we will grow the team, and we will become better.
1: Borneo FC selanjutnya akan menggunakan waktu jeda kompetisi ini untuk melakukan evaluasi dan meningkatkan kesiapan tim. Perbaikan chemistry menjadi salah satu fokus sebelum Pesut Etam kembali menjalani pertandingan kompetisi. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir bertemu Komisioner of Japan Sport Agency sekaligus Ketua Komite Paralimpiade Jepang Junichi Kawai Minggu 20 September. Pertemuan membahas penguatan kerjasama Indonesia dan Jepang melalui olahraga, termasuk pembinaan atlet dan pengembangan olahraga disabilitas. Dalam pertemuan tersebut, Erick juga mengundang Komite Paralimpiade Jepang untuk berlatih bersama di Indonesia Paralympic Training Center di Solo, Jawa Tengah.
4: Kalau mau mencoba training camp di tempat kami, karena kita sudah membangun fasilitas salah satu yang terbaik di Asia Tenggara. Kami diresmikan Bapak Presiden bulan ini.
0: Indonesia Paralympic Training Center merupakan fasilitas pelatihan difabel pertama di Asia Tenggara yang dibangun khusus bagi atlet paralimpiade. Fasilitas tersebut dibangun dengan standar internasional untuk mendukung latihan optimal dan meningkatkan daya saing atlet difabel Indonesia. Selain olahraga paralimpiade, Erick juga akan mengeksplorasi kerjasama dengan sejumlah cabang olahraga Jepang. Cabang olahraga yang dibidik antara lain senam, anggar, dan pencak silat.
5: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Hari ini, Indonesia kembali menambah medali pada Asian Games Aichi Nagoya melalui cabang olahraga Wushu. Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changquan di Aichi Prefectural Martial Arts Hall. Eugenia mengumpulkan total nilai 9,706 poin dan menempati posisi ketiga. Medali emas diraih atlet Hong Kong, Shem Hill, dengan 9,713 poin. Sementara medali perak menjadi milik atlet Macau, Zhou Siem, dengan 9,710 poin. Hasil ini menjadi medali Asian Games pertama bagi Eugenia Diva Widodo. Pada Asian Games Hangzhou 2023, Eugenia hanya mampu menempati posisi ke-6. Medali perunggu tersebut juga sesuai dengan target yang dipasang Eugenia sebelum pertandingan. Sementara Menpora Erick Thohir turut menyaksikan langsung perjuangan Eugenia di arena pertandingan. Ia mengapresiasi perjuangan Eugenia di Asian Games kali ini.
1: Jangan kecil hati, emang biasa begini, yang penting fight. It's okay ya? Ya, selamat loh. Uangnya ditabung.
2: Oh iya, siapa?
1: Umur berapa kamu?
3: Mau foto apa, Pak?
2: 23.
1: Oh, masih muda. Hah?
0: Dengan tambahan medali dari Eugenia, Indonesia terus menambah koleksi medali di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kontingen Indonesia juga menambah koleksi medali di Asian Games Aichi Nagoya. Tambahan medali datang dari cabang olahraga Mixed Martial Arts atau MMA melalui Valencia Fahira Hotmauli. Valencia meraih medali perunggu nomor Women's Modern MMA 54 kg. Medali dipastikan setelah Valencia kalah dari wakil Thailand, Kanjuta Patara Bonsorn, dengan skor 0-3 di semifinal. Meski gagal melaju ke final, Valencia tetap berhak atas medali perunggu. Sesuai format pertandingan, dua atlet yang kalah di semifinal otomatis mendapatkan medali perunggu. Medali Valencia menjadi tambahan ketujuh bagi Indonesia di Asian Games 2026. Hingga Senin sore, Indonesia telah mengoleksi 1 medali perak dan 6 perunggu. Berikut kami sampaikan peringkat 5 terbaik daftar klasemen sementara Asian Games 2026. Di posisi pertama ada negara China dengan 17 emas, 7 perak, 3 perunggu sehingga mendapatkan total 27 medali. Lalu di negara kedua ada Jepang dengan 6 emas, 9 perak, 11 perunggu sehingga mendapatkan total 26 medali. Di posisi ketiga ada Korea dengan posisi 4 emas, 3 perak, 12 perunggu sehingga mendapatkan total 19 medali. Lalu di peringkat keempat ada Kazakhstan, 4 emas, 0 perak, 3 perunggu sehingga mendapatkan 7 perunggu. Lalu untuk Thailand ada 3 emas, 1 perak dan 0 perunggu sehingga mendapatkan 4 medali. Posisi Indonesia sendiri berada di peringkat 12 dengan total 0 emas, 1 perak, 6 perunggu sehingga mendapatkan total 7 medali. Lalu untuk cabang olahraga sendiri ada di karate, ini mendapatkan 1 perunggu, mixed martial arts di 1 perunggu, soft tennis 1 perunggu, tekball 1 perunggu, wushu 2 perunggu.
4: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: memberikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, saya Brigjen Pol Tatar Nugro SIK SAMH menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 dekade, RRI terbukti menjadi media publik yang terpercaya dalam menyuarakan kebenaran. Bagi BNNP Sumatera Utara, RRI adalah mitra strategis yang sangat vital dalam menyebarluaskan informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika atau P4GN, mengedukasi masyarakat serta melindungi generasi muda dari bahaya narkotika. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kami yakin RRI akan terus berkembang adaptif di era digital dan konsisten memperkuat literasi publik demi mewujudkan Sumatera Utara yang bersih dari narkoba. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.

Pasca erupsi Gunung Anak Krakatau, masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi abu vulkanik dan perubahan aktivitas gunung. Ketika terjadi hujan abu, segera gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata atau pelindung mata untuk mencegah iritasi. Hindari berada di luar ruangan terlalu lama dan tutup rapat pintu, jendela, serta sumber air agar tidak terkontaminasi abu. Abu vulkanik yang menempel di rumah maupun kendaraan sebaiknya dibersihkan secara hati-hati dan tidak disapu kering agar partikel abu tidak kembali berterbangan. Yang tak kalah penting, masyarakat yang berdekatan dengan anak Gunung Krakatau diminta tidak mendekati kawasan gunung dan selalu mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan aktivitas gunung. Tetap tenang, waspada, dan utamakan keselamatan.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Tim Bergu Putra dan Putri Indonesia memusatkan fokus pada babak perempat final Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang akan berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Jepang. Laga Semen Padang FC versus PSIS Semarang yang berlangsung di Stadion Patriot Chandra Braga berakhir imbang 1-1. Hasil ini membuat PSIS gagal membawa pulang 3 poin dari laga tandang tersebut. Paris Saint-Germain menaklukkan Marseille dalam derby Le Classique untuk mengamankan kemenangan kedua mereka pada Ligue 1 musim ini. Hasil 2-1 ini membawa PSG naik ke peringkat ke-6, sementara Marseille semakin terpuruk di zona degradasi. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Bersama saya Hana Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda para pendengar Pro 3 RRI? Nantinya juga Anda dapat bergabung dalam topik yang kami hadirkan. Lalu juga menyampaikan bagaimana informasi peristiwa di daerah Anda. Dengan cara menghubungi di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan saat ini kami akan menghadirkan dialog olahraga dengan tema Golf for Humanity for Children Protection Program. Anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, termasuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan. Namun, pemenuhan hak anak masih menghadapi berbagai tantangan. Semangat inilah yang dibawa melalui Golf for Humanity 2, yang tahun ini memperluas dukungan untuk anak-anak di Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Program ini tidak hanya memberikan dukungan kesehatan dan pendidikan, tetapi juga perlindungan, dukungan psikososial, pembinaan karakter, serta pengembangan keterampilan. Menariknya, kepedulian tersebut diwujudkan melalui olahraga golf dengan melibatkan golfer, komunitas, dunia usaha, dan masyarakat. Nah, seperti apa program Golf for Humanity 2 dan dampak yang ingin diwujudkan? Kita di Studio Pro 3 RRI saat ini telah hadir bersama kami GM Brand Communication and Strategic Alliance dari Human Initiative, ada Egy Gustiana Putra, lalu juga ada golfer junior George Owen. Selamat sore, Mas Egy.
2: Selamat sore.
1: Dan juga George, hi.
3: Hi.
1: Buddy, hi S. Ready to swing?
3: Yes.
1: Oke. Okay. Nah, ini aku mau ke Mas Egy terlebih dahulu ya, Mas Egy ya. Kalau untuk yang melatar belakangi, kembalinya digelar Golf for Humanity tahun ini. Sekarang, seperti apa itu Mas? Karena kan ini sudah yang kedua ya.
2: Betul, betul. Ya, Golf for Humanity ini kemudian akan kita gelar kembali ya di tahun ini. Kenapa? Karena pertama adalah dari sisi antusiasme di Golf for Humanity pertama yang kita juga saat itu masih buta gitu ya. Ini acara apakah akan banyak yang suka gitu ya, akan ada banyak yang hadir atau berpartisipasi, dan ternyata antusiasmenya sangat tinggi sekali dari para golfer di Indonesia gitu ya. Dan memang kemudian banyak juga yang bertanya apakah Golf for Humanity akan digelar ulang gitu ya di tahun 2026 ini, dan ini menjadi semangat bagi kita. Selain itu juga kemudian kebetulan ya tahun lalu itu yang menjadi penerima manfaat dari program Golf for Humanity itu adalah di NTT. Tapi kemudian hari ini NTT juga kemudian kembali berduka, sehingga kami merasa memang Golf for Humanity yang kedua perlu hadir kembali untuk kemudian bisa nanti membersamai NTT juga, termasuk juga sekarang menambah dengan Maluku. Dan memang kita berharap agar kita terus menjaga kekompakan para golfer gitu ya, dan menjaga terus semangat kepedulian kepada para pecinta olahraga, khususnya juga para golfer gitu Mbak.
1: Oke, nah kalau untuk kotanya sendiri fokusnya masih sama untuk fokus ke NTT ya Mas Egy ya. Lah kalau untuk yang membedakan Golf for Humanity itu dengan pelaksanaan tahun sebelumnya ini seperti apa Mas, selain juga antusiasnya tadi ya?
2: Ya, yang membedakan adalah pertama memang tadi dari sisi apa namanya luas cakupan wilayah untuk kemudian program yang akan disalurkan. Jadi memang Golf for Humanity ini adalah olahraga yang kemudian menghubungkan antara semangat berolahraga dengan semangat kepedulian gitu ya. Kalau di tahun ini memang kita akan memperluas apa namanya jangkauan programnya ke Maluku juga gitu ya, agar kemudian bisa dampaknya lebih besar. Tapi selain itu, kalau di tahun lalu kita hanya fokus pada program anak di stunting, tapi kemudian hari ini kita ingin programnya lebih besar, khususnya untuk pemenuhan 10 hak anak. Jadi menurut kemudian apa namanya UNICEF gitu ya, bahwa anak itu memiliki hak-hak yang perlu dipenuhi. Ada 10, ada banyak selain juga kemudian pendidikan, juga ada bermain, mereka juga perlu kemudian memenuhi hak-hak dasarnya gitu ya. Dan yang paling utama adalah kita memahami bahwa yang sangat terdampak dari khususnya di NTT bencana hari ini tentunya adalah anak-anak sebagai kita sebut kelompok rentan gitu ya, yang kemudian mereka perlu penanganan khusus, perlu kebutuhan-kebutuhan khusus. Karenanya semangat Golf for Humanity ini juga didorong agar kemudian kita bisa membersamai mereka terbebas ya, setidaknya menemani kesulitan-kesulitan mereka di masa-masa ini gitu.
1: Istilahnya begitu, makanya membawa George begitu sebagai ikonnya begitu ya.
2: Betul sekali, karena itu kita bersama George ini kayak Child for Children gitu ya. Dari anak untuk anak, semoga ini kemudian juga akhirnya menjadi keunikan, inspirasi juga bagi anak-anak di NTT sana. Bahkan kita rencananya juga akan mengajak George untuk kemudian menyapa mereka di sana di tenda-tenda pengungsian gitu ya, agar kemudian bisa membangun chemistry yang kuat antara anak ini dan mereka saling mendukung gitu untuk kemudian bisa terus bangkit dan semangat gitu Mbak.
1: Oke, Mas Egy, thank you. Kita ke George ya, Mas Egy. Hi George, I'm so happy to meet you George. Thank you so much for joining Golf for Humanity too, George. I heard your swing is super cool, George.
3: Thank you. Okay.
1: Because I saw your content in Instagram, George. Okay. Let's start with your story, George. Okay. What do you love most about golf? How old were you when you started playing?
3: I was at 5 years old when I started playing golf. Mm-hmm. I love golf because it makes me calm and relax.
1: Okay, come and relax. You must have so many cool memories, right? Yeah?
3: Yeah.
1: Okay. Nah, what's your favorite moment or your proudest win in golf so far?
3: The first time in Badugu, because it was the first time ever in my life I won the first place.
1: Okay. In Badugu?
3: Yeah, in Badugu, Bali.
1: Okay. At times? At times? You win the tournament?
3: Two times only.
1: Oh, two times only in Bedugul?
3: Yes, I guess so.
1: Okay. Nah, why did you want to join Golf for Humanity and help other kids, George?
3: So I can introduce golf to the other kids and so I can have more friends to play with in golf.
1: Okay. Thank you, George. Nah, istilahnya ya, jadi pemirsa RRNet, Pak Egy ini, Mas Egy ini punya programnya, tapi kalau George punya swingnya. Jadi kalau digabung bisa jadi swing for smiles, swing begitu ya, Mas Egy ya.
2: Keren-keren ya, iya okay. Betul.
1: Nah, Mas Egy, tahun ini kan fokusnya diperluas ke perlindungan, lalu juga pemenuhan hak anak di NTT, lalu juga Maluku. Kenapa isu ini penting begitu, Mas Egy?
2: Ya, pertama adalah memang ketika kita melihat situasi pemberitaan, situasi isu-isu anak hari ini gitu ya, yang kemudian kita sering mendengar kasus-kasus yang kemudian menimpa anak ya, mulai dari bagaimana kemudian kita perlu menjaga perlindungan, memastikan perlindungan mereka terhadap kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Kemudian juga banyak anak-anak yang mohon maaf tidak diperhatikan atau ditelantarkan oleh bahkan oleh orang tuanya sendiri, atau mereka-mereka yang kemudian hari ini juga terpaksa hak-haknya tidak dipenuhi karena situasi dan kondisi lingkungannya, entah itu karena bencana, entah itu karena kemudian dia tinggal di lingkungan yang dalam tanda kutip toksik gitu ya, bahkan di tempat sekolahnya sendiri yang kemudian dia tidak mendapatkan keamanan gitu ya. Nah, karena itu kita memahami bahwa isu anak itu bukan hanya sekedar pemenuhan gizinya. Tapi ketika anak-anak mereka yang sedang tumbuh, anak-anak mereka mereka yang kemudian hari ini sedang bermain, sedang belajar, mereka juga perlu dipastikan agar kemudian keamanan dan juga perlindungan terhadap mereka itu bisa berjalan dengan baik. Karena program dari Human Initiative hari ini bukan hanya sekedar dalam tanda kutip memberi makan, memberi pakaian, tapi bagaimana memastikan sistem keamanan, perlindungan di tempat sekolahnya, di lingkungannya. Itulah yang kemudian membedakan Human Initiative program-programnya, bahwa program kita itu bukan hanya charity, tapi development, membangun sistem, membangun program-program yang sustainable gitu ya, agar kemudian hak-hak anak itu bisa dipenuhi gitu, Mbak.
1: Oke, Mas Egy. Nah, ini kan juga nanti akan ngajak George juga ya. Betul. Begitu ke NTT. Itu nanti dalam bentuk seperti apa, Mas? Karena kan ikonnya dari golf begitu ya.
2: Betul. Oke. Nah, kita memahami bahwa ada stigma yang sangat umum di publik itu bahwa golf itu olahraga yang elit.
1: Iya, betul. Orang have begitu orang istilahnya have, sekarang ya.
2: Tapi kemudian kita akan mempertemukan mereka, kontras gitu ya. Okay. Dengan anak-anak yang mungkin, mohon maaf, sekolah saja tidak pakai sepatu. Bahkan mungkin bisa jadi mereka gak kenal apa itu golf.
1: Okay.
2: Dan kita hadirkan ke sana untuk kemudian mendekatkan mereka dengan mimpi-mimpinya. Dengan situasi yang mungkin menurut mereka itu tidak mungkin, tapi ada di depan mereka gitu. Dan ada George yang kemudian nanti akan menyemangati mereka. Ada George yang kemudian ingin memberikan inspirasi tentang kedisiplinan, tentang optimisme gitu ya. Dan bagi George pun, dia akan belajar tentang, oh ternyata ada ya di dunia seperti ini. Ada anak-anak yang mungkin bisa jadi tidak seberuntung dia. Dan akhirnya apa? Membangun empati. Mereka akan saling belajar. Dan golf ini harapannya, karena program kita juga untuk anak, para golfer-golfer dewasa itu ya, yang kemudian juga akhirnya memahami bahwa sangat dekat nih organisasi olahraganya dengan kemudian penerima manfaat yang akan kita bantu di NTT itu ataupun di.
1: Oke, Mas Egy, mungkin juga ini dari anak-anak di Nusa Tenggara Timur sana, ada juga yang sedang live streaming begitu ya di RRI Programa 3. Mas Egy bisa menyapanya terlebih dahulu, ini kamera Mas Egy di sebelah sana iya. Begitu. Jadi mungkin mereka
2: ya?
1: Iya betul, ini live streaming YouTube Mas Egy. Jadi mungkin wah seru nih, nanti bakalan kedatangan golfer junior. Ada George Owen. Nah, George Owen, how are you getting ready for your trip to NTT? Are you excited? Okay, maybe. Do you know heard about NTT, Nusa Tenggara Timur?
3: No, I never heard about NTT.
1: Okay, Mas Egy, tapi ini sudah diberitahu belum nanti kalau George nanti harus kayak gimana ya di sana?
2: Gitu. Okay, ya memang ngobrolnya agak lebih banyak dengan orang tuanya ya. Memang nanti di sana kita akan kemudian mengunjungi bahkan mereka-mereka yang masih ada di pengungsian. Kemudian kita akan bermain bersama atau bahkan kemudian kita akan coba bermain golf, mengajarkan anak-anak bermain golf gitu ya. Termasuk juga kemudian nanti ada semacam belajar bahasa Inggris gitu ya. Little-little lah ya.
1: Okay.
2: Agar kemudian mereka kemudian merasa bahwa ada George, orang yang mungkin jauh di sana gitu ya, yang kemudian memiliki kepedulian dan bahkan dia datang menemui mereka gitu ya. Jadi memang akan ada pengalaman-pengalaman yang mungkin belum pernah dirasakan oleh bahkan oleh George sendiri gitu.
1: Okay. Nah, George, as a kid, why do you think it's so important for kids to feel safe and happy at home, at a school, and when we play?
3: Because they could learn better and grow better happily.
1: Oke, berarti memang harus belajarnya dengan baik begitu. Dan juga memang kalau belajar itu mesti senang begitu. Nah, George, you are a golfer, right?
3: Yes.
1: A student, right?
3: Mm-hmm.
1: Oke, and you also like to play. How do you share your time for golf, school, and family?
3: Planning ahead and being disciplined at time is important.
1: Oke.
3: It's like this. Knowing when to golf and knowing when to play is very important. So it's like you play golf more than you play more.
1: Okay, jadi istilahnya membuat ketagihan, jadi excited untuk bermain golf begitu. Dan juga ini George di sini menerapkan kedisiplinan tadi, kalau untuk kapan ada waktunya buat sekolah begitu, maka sekolah. Kalau untuk waktunya buat main golf, maka main golf. Nah, Mas Egy dan juga George, ini nanti kita akan lanjutkan dialog ini tapi setelah jeda berikut.
0: Kilas Berita.
4: Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir terus memberikan motivasi bagi para atlet Asian Games 2026 agar menampilkan yang terbaik dan meraih medali emas. Selain menyiapkan bonus kemenangan, ia menjelaskan bahwa pemerintah terus mendorong penguatan program pelatnas secara berkelanjutan hingga skema jaminan hari tua atau dana pensiun bagi atlet yang berhasil merebut medali emas. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Ini baru enak.
6: Luar biasa.
7: Aku baru aja
8: sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
9: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
0: Indonesia menyapa sore.
1: Anda masih berada dalam dialog olahraga terkait Golf for Humanity for Children Protection Program. Nah, kalau untuk Mas Egi sendiri, kan disebutkan tadi kalau memang rata-rata golf itu eksklusif begitu ya. Istilah kalau sekarang Gen Z-nya ya olahraga orang have begitu ya, Mas Egi ya. Oke, nah Mas Egi, bagaimana olahraga golf ini dapat menjadi sarana buat mengajak lebih banyak pihak peduli terhadap isu anak?
2: Oke,
1: Mas Egi, tapi sebelum dijawab ternyata ini sudah ada pendengar kita yang bergabung. Kita ke Pekanbaru terlebih dahulu ini ya. Yep. Ada Pak Alvin di Pekanbaru. Selamat sore Pak Alvin, salam olahraga.
10: Halo. Salam olahraga, selamat sore Mbak Hana Pratiwi.
1: Silakan Pak Alvin.
10: Boleh saya bertanyakan, ini kan image-nya kan golf ini kan olahraga mewah. Mm-hmm. Contohnya kan dari stick-nya, pakalnya, lapangannya.
1: Okay.
10: Ya, saya tapi pernah dengar seorang Tiger Wood kan, dia hanya candy golok kan, tapi berhasil sebagai melihat-lihat orang ini berprestasi. Yang saya tanyakan pada humanity yang dari Bapak Ego apa tadi kan?
1: Pak Egi.
10: Pak Egi, gimana? Apakah golok ini bisa memberikan program untuk anak-anak Indonesia dari segi ya materinya kan itu olahraga yang mahal, contoh sepatu, sticknya, lapangannya. Moga-moga ya program di bidang humanity golf ini programnya bagus untuk bangsa Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia ini tanahnya luas, lapangan luas, dan tuh kesempatannya luas. Golf ini kan olahraga internasional. Yang kedua, selain program humanity ini, apakah ada lagi program yang berhubungan tentang olahraga bagi anak-anak? Terima kasih Mbak Ana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Owen tadi sekalian. Sebelum juga istilahnya tadi olahraga golf gimana supaya bisa nyambung dengan anak-anak di sana nantinya. Silakan dapat dijawab pertanyaan dari Pak Alvin.
2: Oke. Terima kasih Pak Alvin ya. Jadi pertama golf ini kemudian kita jadikan sebagai sarana untuk mempertemukan mereka-mereka yang dari sisi dari sisi kepemilikannya itu cukup kuat. Maksudnya di konteks status sosial dia, di konteks materinya, bahkan kemudian di konteks kepeduliannya. Kita memahami ketika kemudian kita membuat wadah yang kemudian dianggap tadi ya sebagai olahraga ya,
1: yeah.
2: Olahraga yang elit, maka berarti kan yang akan datang ke sana adalah mereka-mereka yang memiliki power buying-nya cukup besar, cukup kuat gitu ya. Sehingga apa? Sehingga dampak programnya yang bisa kemudian diberikan itu juga cukup besar gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, golf ini kemudian bukan hanya sekedar nanti di acaranya tuh bermain golf, enggak. Jadi nanti akan ada sesi di mana kemudian kita akan melakukan diskusi, internalisasi tentang bagaimana kemudian kita membawa narasi-narasi tentang kemanusiaan kepada mereka, para golfer, yang mungkin biasanya mereka hanya sekedar menggunakan waktu luangnya untuk berolahraga, atau kemudian menggunakan maninya untuk membeli hiburan-hiburan olahraga gitu ya. Tapi kemudian mereka akan memahami bahwa oh, ada nih di luar sana yang jauh lebih membutuhkan gitu ya. Sehingga kita bisa menjadi jembatan antara mereka-mereka yang kemudian memiliki daya belinya besar dengan kemudian program yang berdampak juga lebih besar gitu. Jadi itu misinya. Itu misinya. Karena juga ternyata ketika saat Golf for Humanity yang pertama itu, ketika kita mengenalkan bahkan Human Initiative, mereka, oh ternyata ada ya organisasi yang mengelola dana kemanusiaan seperti ini. Atau kemudian ketika kita menyampaikan ini loh, isu-isu kemanusiaan di Indonesia seperti ini, permasalahan pendidikan Indonesia seperti ini, permasalahan kesehatan seperti ini, dan mereka akhirnya tercerahkan gitu. Dan mereka memiliki network yang besar, mereka memiliki bahkan mungkin terhubung dengan pihak-pihak yang bisa memberikan kebijakan dengan baik, sehingga dampaknya itu akan akselerasi dampak itu lebih besar gitu dibandingkan kemudian tidak bersama mereka. Nah itu apa namanya, gagasannya seperti itu. Nah kalau satunya tadi tentang
1: untuk apakah memang golf ini bisa memberikan program anak Indonesia dari materinya kan karena sudah mahal. Adakah bidang humanity golf begitu, Mas Egy? Karena kan kita juga punya tanahnya luas begitu ya, kesempatannya luas begitu istilahnya, Mas Egy.
2: Jadi memang betul main golf itu mahal. Tapi karena mahal itulah, berarti mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk, dalam bahasanya ya, untuk olahraga aja mereka bisa mengeluarkan itu. Untuk kemudian mengisi waktu luang saja mereka bisa mengeluarkan itu. Apalagi untuk kemudian hal-hal yang kita internalisasikan ini jauh lebih bermanfaat, jauh lebih berdampak, bahkan mereka bisa berkontribusi untuk masa depan anak-anak di Indonesia. Nah, program-programnya sangat banyak, mulai dari program-program yang sifatnya apa namanya, pendampingan anak-anak stunting, kemudian program yang sifatnya tadi infrastruktur. Infrastruktur maksudnya adalah infrastruktur sistem, bagaimana kemudian membangun misalkan sekolah aman anak. Kita bangunnya itu dari program-program yang sifatnya kebijakan juga. Itu yang kemudian harapannya bisa kita integrasikan juga dengan pemerintah di NTT. Nah itu program-program yang saya kira bukan hanya charity tapi juga development gitu.
1: Okay. Nah George, you have many friends with big dreams too. What will you like to tell them so they stay happy, confident, and never give up?
3: I'll tell them pray and hard work.
1: Okay.
3: Will never betray you.
1: Okay. Jadi memang George bilang, jadi untuk anak-anak di sana begitu dari pemirsa RRI Net ini katanya juga, ayo kita memang harus happy pastinya, juga jangan lupa berdoa begitu dan juga bekerja keras. Jadi memang George, maybe you are 9 years old but his kindness is 100 years strong. This is what we call junior golfer, senior heart. Jadi terima kasih untuk Anda para pendengar yang juga telah bergabung ini di dialog kami Golf for Humanity for Children Protection Program. Sukses ini Mas Egy ya.
2: Terima kasih.
1: Nanti Januari nanti akan ke Nusa Tenggara Timur ya.
2: Iya.
1: Oke, okay, Januari 2027 ya.
2: Betul, untuk penyelenggaraan golfnya di tanggal 11 Oktober ya. Di tahun ini. Jadi okay, bagi para, mungkin ada yang para penonton yang golfer juga,
1: yeah,
2: bisa join. Infonya di Instagram kita ada di Golf for Humanity atau juga di Human Initiative _ID, bisa dicari informasi di sana.
1: Oke, okay, di humaninitiative.id tadi ya. _ID begitu ya. Jadi kalau mau memang untuk golf bareng istilahnya bisa ya ke sana ya. Oke, okay, Mas Egy. Mas Egy and George, thank you for today.
3: Yeah.
1: Oke. Okay. Let's say it together. One swing, 1 million smile. Oke, okay, 1, 2, 3. One swing, 1 million smiles.
2: Wow.
1: Demikian tadi pendengar dialog kami, ada GM Brand Communication and Strategic Alliance Human Initiative Egy Gustiana Putra, lalu ada golfer junior George Owen.
5: Wawancara Pro 3.

pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri. Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan Satgas Pengawasan Harga dan Mutu Beras memantau 458 titik di berbagai daerah untuk memperkuat stabilitas harga sekaligus memberantas mafia beras. Menurut Amran, seperti kami kutip dari kantor Berita Antara, pemerintah telah memperketat pengawasan harga beras sejak awal September dengan menyasar 13 provinsi melalui Satuan Tugas Pengawasan Harga dan Mutu Beras. Bapanas juga mencatat hingga 11 September, satuan tugas tersebut telah memantau 458 titik yang tersebar di 240 kabupaten dan kota sebagai bagian dari pengendalian harga beras nasional.

0: Kita ke berita dalam negeri lainnya, saksi Fadlul Imansyah mengatakan dana haji berasal dari jamaah bukan APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas bersama reporter Muhammad Isnen Suhanda. Suhanda.
1: Ya, benar saat ini masih berlangsung sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Dalam persidangan ini menghadirkan dua orang saksi, salah satunya saksi yang merupakan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji, Fadlul Imansyah. Dalam keterangannya sebagai saksi, Fadlul Imansyah mengatakan bahwa keuangan haji merupakan setoran jamaah haji, baik itu jamaah yang akan berangkat tahun berikutnya maupun jamaah dalam masa tunggu. Menurut Fadlul, ini bukan merupakan keuangan negara yang masuk ke dalam APBN. Ini merupakan keuangan ibadah haji yang dimiliki oleh para jamaah haji, baik itu jamaah yang akan berangkat maupun jamaah dalam masa tunggu. Dan berikut pernyataan Fadlul dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
2: Saya jelaskan, Pak, ini, Pak. Dalam kaitannya dengan penjelasannya, Pak, dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal itu, Pak?
3: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah yang berasal dari jemaah, tidak berasal dari APBN.
2: Oke. Berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji, ya?
3: Iya, betul.
2: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ, ya, Pak. Tapi keuangan haji,
1: Oke. Pak Lu juga mengatakan bahwa yang menjadi keuangan negara dalam haji adalah keuangan yang dikelola dalam APBN itu merupakan petugas haji dan juga pengawas haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama, itu merupakan keuangan yang berasal dari APBN, bukan dari jamaah. Demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita mancanegara, legislator tertinggi Tiongkok Zhao Leji bertemu dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Ahmad Muzani di Beijing. Kedua pihak berkomitmen untuk memperkuat pertukaran dan kerjasama kedua negara. Zhao, Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Tiongkok, mengatakan Tiongkok bersedia bekerjasama dengan Indonesia untuk mengikuti panduan strategis

pertandingan pertama Pool C Asian Games Aichi Nagoya di Hekinan Ryokuchi Beach Court. Kemenangan akan menjadi modal berharga. Sofyan bintang untuk lolos ke fase gugur dan sudah mengoleksi 2 poin untuk melawan Filipina yang sama-sama 2 poin. Pertandingan selanjutnya, Indonesia akan melawan tim Mongolia pada pertemuan kedua Pool C esok hari.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Nida nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda.

Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom Muhammad Kodari mengatakan investasi menjadi salah satu sumber penting pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, Tiongkok merupakan salah satu sumber investasi luar negeri terbesar bagi Indonesia. Rancangan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria telah selesai dibahas di tingkat Panitia Kerja Badan Legislasi DPR. Secara keseluruhan, RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal. Usai pembahasan seluruh daftar inventarisasi masalah. Forum Masyarakat Indonesia Emas Formas siap membantu pengusaha Indonesia berkolaborasi dengan investor dari Tiongkok. Langkah tersebut diarahkan untuk mendorong investasi, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait kawal pemulihan Sumatera. Satgas PRR dorong pembentukan posko daerah. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Satgas PRR memperkuat koordinasi pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan mendorong pembentukan posko daerah hingga tingkat kabupaten kota. Langkah taktis yang dipimpin Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satgas PRR, Tito Karnavian, bertujuan memastikan pemulihan pasca bencana di 53 kabupaten kota di Sumatera berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Pemerintah sendiri telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp100,1 triliun untuk mengawal program pemulihan ini hingga tahun 2028. Ada poin penting terkait pembentukan posko daerah Satgas PRR ini, yakni Pusat Koordinasi Lintas Sektor. Mempertemukan Pemda dengan kementerian atau lembaga terkait guna mempercepat pengambilan keputusan. Lalu pusat solusi kendala lapangan menjadi wadah bagi Pemda dan pusat untuk mencari solusi bersama ketika pekerjaan rehabilitasi ini menghadapi hambatan di lapangan. Lantas seperti apa update terkininya? Kami nanti akan hadirkan hal ini perbincangannya bersama narasumber kami, Staf Sus Mendagri Bidang Keamanan dan Hukum, selaku Kepala Poskomando Kaposko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR, Irjen Polisi Wahyu Bintono Hari Bawono.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Hari, selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Pak Hari, ya baik. Pak Hari, nanti kami akan lanjutkan perbincangan ini Pak Hari, tapi nanti kami akan jeda sejenak terlebih dahulu ya Pak Hari ya.
2: Iya, ya, Mbak. Silakan, Mbak.
0: Kata tokoh dunia. Semua mimpi kita dapat menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Walt Disney. Indonesia Menyapa Sore.
1: Nah, Pak Hari, sejauh mana ini urgensi pembentukan posko daerah dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Sumatera yang terdampak bencana ini, Pak?
2: Baik, saya Wahyu, Mbak. Sebelumnya mohon
1: baik.
2: Maaf.
1: Pak
2: saya,
1: Wahyu ya, panggilannya Wahyu. Baik, Pak Wahyu. Ya.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore para pemirsa, pendengar setia RRI Pro 3. Urgensi pembentukan posko daerah ini memang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, agar pelaksanaannya dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Nah, dengan adanya posko wilayah ini atau posko daerah, maka nanti bukan hanya posko nasional saja yang melakukan monitoring, evaluasi, namun juga di posko wilayah inilah yang akan juga memonitoring kegiatan kementerian lembaga, termasuk kegiatan pemerintah daerah jajaran dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi, dan juga sebagai wadah untuk koordinasi antar satker maupun dengan kementerian lembaga agar persoalan-persoalan yang berpotensi mengganggu jalannya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam ini bisa lebih awal diketahui, kemudian dibahas bersama, dan juga dicarikan solusi. Nah, apabila memang untuk pemecahan masalahnya memang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, baru nanti akan di take over lah oleh posko nasional. Begitu, Mbak.
1: Baik. Nah, supaya memang ini berjalan efektif begitu ya, mekanisme kerjanya seperti apa ini, Pak Wahyu?
2: Baik, jadi mekanisme kerjanya posko wilayah ini nantinya akan secara rutin melaporkan kepada posko nasional kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh kementerian lembaga yang tergabung di dalam Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam dan juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah jajaran, khususnya di 53 kabupaten kota yang terdampak bencana alam. Juga selain mengirimkan laporan secara rutin, personil posko wilayah nantinya ini tadi Mbak turun ke lapangan melihat langsung progres pekerjaan, kemudian juga memberikan mungkin dukungan-dukungan, masukan-masukan apabila memang diperlukan dalam rangka bagaimana percepatan rehabilitasi rekonstruksi ini bisa berjalan. Dan kemudian juga berikutnya adalah ya semacam ini ya, mengevaluasi capaian-capaian khususnya dari daerah itu sendiri dalam rangka memulihkan situasi di daerah pasca bencana alam. Demikian, Mbak.
1: Baik. Lalu kalau untuk kebutuhan paling mendesak di masing-masing daerah yang harus menjadi prioritas posko dalam tahap pemulihan ini seperti apa saja, Pak Wahyu?
2: Ya, tentunya kalau kita bicara posko kan di situ mesti ada, kita melihatnya dari sumber dayanya ya, katakanlah. Satu tentunya menyangkut personilnya harus disiapkan. Di situ nanti mungkin selaku ketua posko wilayahnya mungkin pimpinan OPD terkait atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kepala daerah. Kemudian juga personel-personelnya nanti antar OPD yang berkaitan dengan percepatan rehab-rekon. Kemudian juga yang kedua adalah menyangkut sarana prasarananya. Nah, selama ini itu sudah ada posko tanggap darurat yang ada di masing-masing kantor pemerintah daerah. Nah, di situ nanti tinggal disesuaikan, katakanlah untuk menjadi posko wilayah yang tugasnya lebih fokus kepada tadi, Pak. Melakukan monet ya, kemudian juga menjadi sebagai media untuk koordinasi antar instansi maupun dengan kementerian lembaga dalam juga mencari solusi apabila ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan pekerjaan masing-masing KL. Nah, juga yang ketiga sumber daya berupa anggaran tentunya. Kita harapkan juga dari Pemda untuk operasional posko ini bisa didukung. Nah, tentu yang keempat sumber dayanya berkaitan dengan sistem metode yang nantinya menjadi SOP lah ya. Nah, ini sedang kita susun, kita pandu dari posko nasional agar nantinya sinkron gitu loh, Mbak. Apa yang kita inginkan dari posko nasional juga daerah bisa melaksanakan. Itu, Mbak,
1: Baik.
2: kebutuhan-kebutuhannya.
1: Berarti kalau untuk dari Pemda sendiri, ini pada dasarnya SDM-nya tadi juga telah siap begitu ya, datanya juga siap begitu, dan juga dukungan operasionalnya untuk pembentukan posko sudah ada begitu ya, Pak Wahyu ya?
2: Ya, intinya kita meminta ke daerah. Selama ini sudah ada, Mbak, data-data sudah berjalan, dikirimkan ke kita, ke posko nasional, kemudian juga tadi yang saya sampaikan, sudah ada juga posko. Nah, tapi memang posko yang ada di masing-masing pemerintah daerah ini, itu lebih kepada posko tanggap darurat, Mbak. Karena kan memang bencana ini kan penanganannya ada beberapa fase. Mulai dari fase tanggap darurat, kemudian transisi kedaruratan menuju ke pemulihan, sama yang saat ini sedang berjalan adalah fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, ini untuk nanti aja, Mbak. Ini kita intinya mengupgrade lah, mengupgrade keberadaan posko di daerah ini agar lebih fokus sasarannya gitu loh, Mbak. Sasarannya gitu, Mbak.
1: Baik, lalu kalau untuk sistemnya sendiri dan juga evaluasinya, supaya memang untuk memastikan target rehabilitasi dan juga rekonstruksinya ini berjalan sesuai jadwal, seperti apa itu Pak Wahyu?
2: Ya, tentunya kalau bicara target kan sudah ada di dalam rencana induk, buku rencana induk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh yang diterbitkan oleh Bappenas, dan itu menjadi panduan Satgas dalam melakukan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, ini juga sudah diketahui oleh daerah. Daerah sudah memahami itu adanya apa? Adanya naskah atau buku rencana induk dimaksud. Nah, adapun sistemnya nanti makanya, Mbak. Ini kan kita berusaha menerapkan manajemen yang baik ya. Baik perencanaan-perencanaan itu daerah juga mungkin sudah membuat rencana-rencana kegiatan. Kemudian juga daerah juga sudah melakukan pembagian-pembagian tugas. Karena kan pekerjaan ini kan terbagi dalam beberapa OPD-OPD, dan juga di daerah ada kepanjangan tangan atau lembaga yang kepanjangan tangan dari kementerian lembaga. Contoh untuk jalan, jembatan, sungai itu kan ada balai-balai milik Kementerian PU. Nah, kemudian pelaksanaannya sendiri selama ini sudah berjalan, Mbak. Nah, kita bicara pengendaliannya nih, Mbak. Ini posko wilayah ini diharapkan menjadi media atau wadah untuk lebih mengefektifkan kegiatan pengendalian gitu loh, Mbak. Pengendalian kegiatan, karena pekerjaan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini itu harus selesai tepat waktu, begitu, Mbak. Ya, karena sudah ditetapkan sampai 2028. Tentu kita ingin ini berjalan tepat waktu, tepat sasaran, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat, saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Nah, itulah, Mbak, nanti akan dilaksanakan pelaporan-pelaporan, kemudian kegiatan turun ke lapangan. Nah, ini juga turun ke lapangan, Mbak. Ini juga tim dari Posko Nasional juga sudah rutin, Mbak, turun ke lapangan. Nanti ini ketika Posko Wilayah sudah beroperasional secara full, maka akan bersama-sama kita akan melihat semua kegiatan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi itu banyak, Mbak. Ada kita sesuaran Bapak Kasatgas itu ada sekitar 13 indikator pemulihan, Mbak. Itu satu mulai dari indikator pemulihan pemerintahan daerah, ya, mulai pemerintahan di tingkat kabupaten, kota, pemerintahan di tingkat kecamatan, sampai ke tingkat desa, kelurahan. Indikator kedua nanti sasarannya itu indikator pemulihan layanan kesehatan. Yang ketiga, pemulihan kegiatan pembelajaran. Di situ meliputi pemulihan fasilitas pendidikan umum, ya, maupun madrasah, pondok pesantren. Yang keempat, ada indikator pemulihan infrastruktur, Mbak, khususnya jalan dan jembatan. Ini pun juga terbagi-bagi lagi jalan dan jembatan ini. Ada jembatan nasional, jalan nasional, ada jembatan daerah, jalan daerah, sampai ke tingkat jembatan-jembatan desa atau jembatan perintis. Itu juga kita lakukan atau sebagai sasaran Monet yang salah satunya itu juga dilakukan oleh posko wilayah. Nah, berikutnya adalah indikator pemulihan ekonomi. Itu khususnya keberadaan pasar rakyat, UMKM, dan lain-lain. Kemudian juga ada indikator pemulihan yang keenam adalah rumah ibadah, Mbak. Jadi ini kita juga sebagai sasaran itu seperti rumah-rumah ibadah yang mengalami rusak, kemudian juga ada apa fasilitas-fasilitas keagamaan yang kemarin juga terdampak, ini juga kita menjadi sasaran pemulihan. Yang ketujuh adalah layanan dasar lainnya, Mbak, seperti listrik, BBM, LPG, internet, Mbak. Ini juga kita lakukan terus monitoring evaluasi, baik oleh posko nasional dan posko wilayah nantinya gitu loh, Mbak. Nah, itu juga yang kedelapan, itu indikator pemulihan sungai atau diistilahkan normalisasi sungai, Mbak. Itu juga sasaran kita.
1: Baik.
2: Kemudian yang kesembilan adalah itu, Mbak, ada pemulihan atau indikator pemulihan lahan sawah. Berikutnya yang ke-10, indikator lahan tambak atau perikanan. Kemudian yang ke-11 itu berkaitan dengan penyaluran bantuan-bantuan rumah rusak ringan, sedang, berat, gitu, Mbak.
1: Baik, Pak
2: Lalu yang
1: Wahyu,
2: ke-12 itu
1: silakan.
2: ada masalah ini, Mbak, bantuan-bantuan sosial kayak jaminan hidup, isi hunian, maupun stimulan ekonomi. Dan terakhir adalah berkaitan dengan pembersihan lumpur, Mbak. Itu
1: Baik.
2: 13 indikator pemulihan yang menjadi
1: Ya.
2: sasaran daripada kegiatan monitoring, evaluasi daripada posko nasional, dan ini nanti menjadi juga sasaran posko-posko wilayah. Itu, Mbak.
1: Baik. Berarti kalau untuk Satgas PRR sendiri ini juga memastikan secara tidak hanya secara fisik tapi juga pulih secara sosial ekonomi masyarakat begitu ya Pak Wahyu ya. Mungkin dapat
2: Betul, Mbak.
1: sekaligus memberikan
2: Betul.
1: pesannya ini Pak Wahyu untuk masyarakat di Sumatera yang saat ini masih dalam proses pemulihan melalui posko daerah yang akan dibentuk Satgas PRR ini.
2: Ya, jadi kami menghimbau kepada masyarakat agar senantiasa kita saling menguatkan, Mbak, ya, saling menguatkan. Memang namanya proses pemulihan pasca bencana ini kan bertahap, Mbak, ya,
1: Ya.
2: bertahap. Jadi juga kami memaklumi dari Satgas percepatan rehabilitasi rekonstruksi bahwa belum semua terpenuhi apa yang menjadi aspirasi masyarakat khususnya di daerah terdampak bencana. Namun demikian, ini progresnya terus berjalan, Mbak. Progresnya terus berjalan dan pemerintah melalui Satgas Percepatan Rehab Rekon ini tentunya tak henti-hentinya, Mbak. Kita berupaya keras ya agar kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh kementerian lembaga ini lebih cepat lagi gitu loh, Mbak. Nah, ini juga menjadi concern kita bagaimana Satgas ini pingin kehidupan masyarakat di daerah-daerah terdampak bencana bisa segera pulih, Mbak. Gitu.
1: Baik, Pak Wahyu ini terima kasih telah menyampaikan update terkininya. Memang semoga Pak warga Sumatera ini dapat pulih begitu ya, seperti juga sedia kalanya tadi sampai dampak sosial ekonominya juga diperhatikan begitu ya oleh
2: Oh
1: Satgas
2: iya,
1: PRR
2: lengkap
1: ini.
2: semua.
1: Baik,
2: Kita
1: Pak Wahyu.
2: perhatikan.
1: Terima kasih Pak Wahyu telah menyampaikan update-nya. Selamat sore.
2: Selamat sore, terima kasih.
1: Staf Sus Mendagri Bidang Keamanan dan Hukum selaku Kepala Pos Komando Kaposko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR, Irjen Pol Wahyu Bintono Haribawono. Berbicara terkait kawal pemulihan Sumatera, Satgas PRR dorong pembentukan posko daerah.
3: Wawancara Pro 3. Indonesia menyapa sore.
1: Kami juga akan menghadirkan laporan reporter terkait kabar bursa dan rupiah.
3: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan melemah 0,88% pada penutupan perdagangan hari ini. Bersama reporter Zahrotin Aljannah. Zahrotin, seperti apa pantauan terkininya?
4: Ya, pendengar, memasuki penutupan perdagangan hari ini, pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah, yakni berada di level 6.384,72. IHSG turun sebesar 56,43 poin atau 0,88% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Pada awal perdagangan, IHSG sempat dibuka menguat di level 6.446,89, namun tekanan jual membuat indeks berbalik ke zona merah, bahkan sempat menyentuh level terendah di angka 6.381,57 sebelum penutupan. Pergerakan IHSG ini juga berlangsung fluktuatif sepanjang hari dengan 354 saham melemah, 280 saham menguat, dan 156 saham stagnan. Nilai transaksi tercatat mencapai lebih dari 11,8 triliun rupiah dengan volume perdagangan 26,9 miliar lembar saham serta frekuensi lebih dari 1,8 juta kali transaksi. Analis juga mencermati penguatan bursa Asia yang dipengaruhi oleh perkembangan diplomatik di kawasan Timur Tengah, termasuk upaya-upaya negara teluk menjaga stabilitas kawasan. Di sisi lain, pelaku pasar memperhatikan keputusan Bank Sentral Tiongkok yang mempertahankan suku bunga acuan pinjaman sehingga turut menjadi salah satu sentimen regional. Sementara dari dalam negeri, perhatian investor tertuju pada rapat kebijakan Bank Indonesia pada pekan ini di tengah dinamika kebijakan moneter global setelah The Fed, Bank of Japan, dan ECB menaikkan suku bunga. Sekian perkembangan pasar keuangan hari ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman rri.co.id. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salve, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Menjaga lingkungan bukan hanya tentang hari ini, melainkan memastikan anak cucu kita kelak tetap memiliki udara yang bersih, air yang sehat, serta alam yang lestari untuk kehidupan mereka. Upaya besar itu harus dimulai dari kesadaran bersama, dan komunikasi publik memiliki peran penting untuk menggerakkannya. Melalui kekuatan siarannya, RRI dapat terus mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, mengurangi sampah dan pencemaran, menjaga kelestarian alam, serta membangun kebiasaan yang lebih ramah lingkungan. Saya Muhammad Jumri Dayat, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita jadikan RRI sebagai gelombang perubahan, gelombang yang menyebarkan pengetahuan, menumbuhkan kepedulian, dan menggerakkan aksi nyata untuk bumi Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus mengudara, suarakan kepedulian, dan jaga Indonesia tetap bertahan. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami akan menghadirkan topik terkait polisi bongkar peredaran vape etomidate dari WN Tiongkok. Kepolisian Resor Kota Bandara Soekarno-Hatta, Polda Metro Jaya, berhasil membongkar jaringan peredaran rokok elektronik atau vape yang mengandung zat etomidate dari seorang bandar asal warga negara asing Tiongkok, berinisial XC. Pihaknya mengatakan dalam peredarannya bandar narkotika jaringan internasional ini melibatkan dua bandar dari Indonesia berinisial RR dan RN, hingga menyeret selebgram Julia Prastini sebagai pengguna. Dan untuk membahasnya kami akan berbincang bersama dengan Kasat Reserse Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta AKP Michael Karisma Tandayu.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Michael, selamat sore.
3: Selamat sore, Mbak.
1: Pak Michael, dapat dijelaskan ini awal mula pengungkapan kasus peredaran vape mengandung etomidate oleh WN Tiongkok di Bandara Suta. Seperti apa kronologinya?
3: Baik, Mbak. Dapat dijelaskan bahwa Sat Narkoba Polres Soekarno-Hatta pada tanggal 14 September tahun 2006 itu mengamankan 4 orang. Di mana 4 orang itu kami jelaskan berinisial JP. Berinisial JP itu kami menggeledah di sebuah apartemennya dan menemukan ada 4 cartridge vape yang berisikan etomidate, di mana di antara 4 itu 3 itu sisa pakai dan satunya masih berisi full vape etomidate. Lalu kami juga mengamankan 2 orang di tempat yang berbeda, yaitu di apartemen di daerah Jakarta Barat. Itu inisial RR dan RN sebagai pengedar. Kami temukan 27 vape yang sama jenisnya dari yang diamankan di JP, itu ada 27 vape. Lalu kami juga melakukan penangkapan bandarnya di atasnya lagi, yaitu seorang pria warga negara asing berinisial XC, di mana dilakukan penangkapan dan penggeledahan di sebuah hotel di daerah Jakarta Barat, dan ditemukan 71 vape, cartridge vape yang berisikan etomidate di koper yang bersangkutan. Sehingga total cartridge vape sejauh ini yang kami amankan dari keempat orang tersebut, yaitu sejumlah 99 pieces cartridge vape yang berisikan etomidate.
1: Baik, lalu kalau untuk modus operandinya ini seperti apa, Pak? Yang digunakan juga tadi yang telah diamankan begitu oleh kepolisian untuk menyelundupkan lalu mengedarkan vape etomidate ini. Apakah juga disamarkan sebagai liquid vape biasa ini, Pak?
3: Untuk peredarannya itu tidak disamarkan ya. Maksudnya memang seolah-olah ini adalah vape biasa, tapi seolah-olah jadi tidak tahu, tidak seperti itu. Jadi memang empat orang ini memang jelas-jelas mengetahui bahwa vape ini mengandung etomidate, yaitu narkotika golongan 2. Dan cara pengedarannya adalah melalui pertemanan. Jadi melalui pertemanan, kemudian chatting menggunakan sosial media, dan kemudian memesan, dan kemudian barang tersebut dilakukan pengiriman oleh ojek online. Demikian.
1: Baik. Lalu kalau untuk pasalnya sendiri yang akan dikenakan kepada tersangka WN Tiongkok ini, mengingat etomidate ini kan juga belum lama masuk dalam daftar narkotika psikotropika golongan 2, begitu ya Pak Michael ya?
3: Betul, betul sekali. Jadi untuk pasal yang kita kenakan itu yaitu adalah 119 ayat 2, subsidiar 119 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, yaitu tentang narkoba. Dan subsidiar 609 ayat 2 huruf B Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2026, yaitu yang berisi di mana pasal 119 itu mengatur tentang perbuatan untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, dan menjadi perantara dalam jual beli untuk narkotika golongan 2. Yaitu untuk pidana penjaranya itu paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun, atau pidana seumur hidup atau pidana mati. Demikian.
1: Baik. Nah, Pak Michael, ini memang ada peredaran gelap internasional lainnya kah? Atau memang vape etomidate ini tergolong baru? Jadi hanya 99 pieces saja begitu yang diamankan? Atau memang ada indikasi ke WNA lainnya mungkin?
3: Untuk sejauh ini, Sat Narkoba Persemban Darah terus melakukan penyelidikan terhadap jaringan-jaringan yang di atasnya maupun jaringan-jaringan yang lain yang terkait dengan jaringan ini. Kami juga sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak dan juga tim kami juga terus mengupayakan agar bandar-bandar besarnya ini dapat terungkap demikian.
1: Baik. Nah, Pak Michael, kan Bandara Soekarno-Hatta juga pintu masuk utama negara begitu ya. Apa langkah antisipasi lalu juga pengawasan yang akan diperketat oleh Satres Narkoba Polresta Bandara untuk mencegah modus penyelundupan serupa terulang begitu, Pak?
3: Baik. Sebentar. Baik, untuk upaya-upaya yang kita lakukan yaitu adalah yang pertama adalah kita berkoordinasi dengan stakeholder-stakeholder terkait yaitu seperti Bea Cukai, AFSEC, atau kargo dan lain sebagainya. Dan juga kita juga melakukan kerja bersama-sama dengan Bea Cukai melaksanakan checking terhadap barang-barang yang masuk ke Bandara Soekarno-Hatta, mengetes apakah barang-barang yang kita duga itu adalah mengandung narkotika karena mengingat sekarang narkotika banyak orang yang mengkamuflasekannya, memasukkannya ke dalam barang-barang atau jenis-jenis yang sulit untuk kita deteksi seperti misalkan bentuknya cairan dimasukkan ke dalam botol sampo dan lain sebagainya. Itu makanya kami beserta dengan sektor terkait melakukan analisa baik analisa dari penumpang, perjalanan dan lain sebagainya, lalu juga melakukan checking terhadap barang-barang terutama kepada orang-orang yang sudah memang kita target atau memang kemungkinan besar membawa, demikian.
1: Baik. Nah, Pak Michael, kalau untuk etomidate-nya sendiri, ini memang diracik di sini atau memang dari warga negara asing tersebut, Pak? Kalau untuk dari hasil pemeriksaan sementara?
3: Kalau untuk yang sekarang, untuk yang sudah kita amankan, itu para tersangka ini tidak membuat etomidate-nya sendiri. Dan untuk bahan etomidate, dan kita akan terus mengejar terus, apakah memang etomidate ini untuk mengetahui atas-atasnya, untuk mengetahui apakah etomidate ini memang dibawa dari luar negeri atau dibuat di sini. Karena mengingat etomidate memang tidak dipasarkan atau tidak beredar di farmasian di Indonesia. Sehingga pasti ada home industrinya, ada lab yang membuatnya. Kan tetapi kami terus berusaha untuk sampai ke titik puncaknya.
1: Begitu kemudian. Pak Michael, imbauannya Pak untuk kepada masyarakat khususnya orang tua dan juga pengguna vape ini untuk waspada terhadap peredaran vape ilegal yang mengandung zat berbahaya seperti etomidate ini.
3: Ya. Kami dari Sat Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta menghimbau terutama kepada keluarga yang mengetahui anaknya suka mengkonsumsi untuk menghindari keluarganya terlibat dalam peredaran narkoba untuk mendeteksi ciri-ciri orang yang menggunakan narkoba. Untuk vape sendiri atau midate itu ciri-ciri orang yang memakainya adalah yaitu bisa beberapa hal yang memang signifikan, yaitu seperti yang pertama itu adalah orangnya biasanya sering tidur karena vape etomidate ini adalah zat anestesi sehingga apabila sering digunakan itu sering tidur. Lalu yang kedua juga perubahan dari biasanya dapat mempengaruhi hormon. Jadi apabila ada perubahan dari pigmen kulit atau dari wajah itu biasanya juga dapat mempengaruhi. Lalu dari emosional juga yang tidak stabil itu juga dapat mengalir ke sana, demikian.
1: Baik, Pak Michael, semoga juga kasus ini segera terungkap gitu ya, Pak Michael ya, bisa dituntaskan gitu
3: baik.
1: Dari akar permasalahannya.
3: Ya.
1: Terima kasih Pak telah menyampaikan
3: Ya.
1: update terkininya.
3: Oke,
1: Selamat sore.
3: oke. Selamat sore, Mbak. Selamat sore.
1: Kasat Reserse Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta AKP Michael Karisma Tandayu berbicara terkait polisi bongkar peredaran vape etomidet dari warga negara Tiongkok.
2: Wawancara Pro3. Kilas Berita.
4: Kementerian Kesehatan mengerahkan ribuan tenaga kesehatan untuk mengantisipasi ancaman kesehatan akibat karhutla yang berdampak kepada penurunan kualitas udara dan memicu melonjaknya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kemenkes mencatat terjadi lebih dari 151 ribu kasus ISPA yang tersebar di 7 provinsi dan 63 kabupaten kota hingga 16 September 2026. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita Pro3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
1: Kami hadirkan informasi dari reporter terkait Menteri ATR BPN menginstruksikan jajarannya untuk tetap tegak pada proses hukum pasca operasi tangkap tangan terkait dugaan suap pengurusan hak guna bangunan dan layanan pertanahan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Bersama reporter Saada Tudarain. Ayan.
5: Baik, terima kasih Ana. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Puspemkot Tangerang Selatan di Jalan Raya Maruga, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten. Di lokasi ini digelar rangkaian penandatanganan kesepakatan bersama antar daerah dan perjanjian kerjasama replikasi sistem integrasi geospasial informasi tanah dan pajak atau yang disingkat SISGITA dengan 58 kepala daerah se-Indonesia yang hadir. Selain kepala daerah yang sampai di lokasi ini, ada pula jajaran dari Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, serta staf khusus menteri atau tenaga ahli Menteri Ekonomi Bidang Pertanahan ATR BPN, Dedi Nur Cahyanto. Usai acara, Menteri atau Tenaga Ahli Menteri Ekonomi Bidang Pertanahan ATR BPN, Dedi Nur Cahyanto mengatakan, bila Menteri Agraria Tata Ruang atau Badan Pertanahan ATR BPN, Nusron Wahid, menginstruksikan jajarannya untuk tetap kepala tegak. Arahan itu menyusul adanya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pasca melakukan operasi tangkap tangan alias OTT terkait dugaan suap pengurusan hak guna bangunan atau HGB dan layanan pertanahan di lingkungan Kementerian ATR BPN dalam membongkar skandal pengurusan tanah yang menyeret Presiden Direktur PT Sumarekon Agung TBK. Kementerian ATR BPN menurutnya harus melakukan percepatan untuk transformasi kerjasama dengan KPK, juga jangan sampai kendor. Nusron Wahid juga justru menginstruksikan kepada jajarannya justru meminta supaya transformasi dijalankan lebih cepat.
6: Ya, intinya Pak Menteri minta dalam situasi begini lakukan percepatan untuk transformasi. Jadi kita ini kerjasama dengan KPK jangan sampai kendor. Jadi justru beliau minta supaya transformasi ini dijalankan lebih cepat. Nah, ini momentum.
7: Nah, yang penindakan KPK kemarin gimana?
6: Kan itu hal yang berbeda. Ada proses hukum yang beliau sudah sampaikan juga kan. Kita serahkan sebetulnya hormati proses hukumnya. Jadi saya pikir clear itu.
7: Apa pembelajaran dari ATR atas kasus itu?
6: Intinya hari ini harus gerak lebih cepat. Okay. Kami kan bergerak di pencegahan kan. Sistem harus bangun cepat kayak gitu. Ya,
5: Pak. Diketahui KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup terkait praktik mafia tanah di Sumarekon Bogor. Sebanyak 19 orang diamankan serta disita uang tunai sebanyak 106,3 miliar rupiah. Adapun keempat orang tersangka yang merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid adalah Arif Sugianto, Fahad El Faus, Erwin, Muhammad Fahri, dan mereka diduga sebagai penghubung alias broker dari ATR BPN ke warga yang mengajukan gugatan sengketa lahan dengan Sumarekon Bogor. Sementara empat orang tersangka lainnya adalah Lampri, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN, Sontang Koin, maksud kami Sontang Klein Manurung, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Andrianto Pitojo Adi, Direktur Utama PT Sumaekon Agung, dan Rijal Pahlevi, serta pihak swasta. Demikian dari Tangerang Selatan, satu darah NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia menyapa sore.
1: Kita ke informasi berikutnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsih, mengapresiasi langkah Kementerian Lingkungan Hidup menyegel 4 pabrik di Kabupaten Bogor yang terbukti mencemari Kali Bekasi. Bersama reporter Leni Kurniawati. Leni.
8: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsih, memberikan apresiasi langkah Kementerian Lingkungan Hidup menyegel 4 pabrik di Kabupaten Bogor yang terbukti mencemari Kali Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi Pemkab Bogor yang telah menemukan sebanyak 23 perusahaan yang membuang limbahnya melebihi baku mutu ke baku mutu. Dan ia juga menjelaskan bahwa ditutupnya perusahaan pencemaran Kali Bekasi berlandaskan hasil uji lab baku mutu kualitas air Kali Bekasi yang dikeluarkan oleh Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Dan ia juga berharap dengan ditemukannya pabrik pencemaran limbah di Kali Bekasi, kedepannya Kali Bekasi tidak lagi tercemar sehingga masyarakat bisa menikmati air Kali Bekasi yang selama ini menjadi sumber bahan baku air bersih Tirta Patriot. Berikut pernyataan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsih.
9: Kita mengapresiasi dari Kementerian LH di dalam di tanggal 18 Agustus 2026 sudah menyegel 4 pabrik. Kemudian kita juga mengapresiasi juga ke Pak Bupati Bogor tanggal 19 September kemarin juga telah menemukan 23 atau 26 gitu perusahaan yang membuang limbahnya melebihi baku mutu ke Kali Bekasi. Nah, yang menjadi catatan adalah justru yang sebagai dasar untuk menutup perusahaan-perusahaan di kabupaten ini disupport dari apa hasil uji labnya dari pemerintah kota.
8: Dan sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan pemerintah Kota Bekasi berkomitmen untuk menjaga ekosistem Kali Bekasi. Pasalnya, Kali Bekasi merupakan urat nadi masyarakat Kota Bekasi. Dan ia juga menjelaskan berbagai upaya akan terus dilakukan untuk merehabilitasi Kali Bekasi, salah satunya dengan penaburan cairan ekoenzim untuk memulihkan kembali kondisi air Kali Bekasi. Dan pemerintah Kota Bekasi juga nantinya akan terus menggalakkan penghijauan di sepanjang Kali Bekasi untuk menjaga kondisi bantaran Kali Bekasi agar tetap terjaga. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pastikan juga Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI, kami juga akan menghadirkan informasi terupdate lainnya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mendorong penguatan dasar hukum bagi pelaksanaan pemulihan atau remedi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Bersama reporter Aditya Prabowo. Aditya.
1: Baik pendengar, RRI maupun Anda berada, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mendorong penguatan dasar hukum bagi pelaksanaan program atau pemulihan atau remedi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Menteri Pigai mengatakan Kementerian HAM saat ini belum memiliki unit khusus yang menangani pemulihan korban pelanggaran HAM. Kondisi tersebut menurutnya membuat penganggaran program pemulihan sulit dilakukan karena belum memiliki dasar yang jelas secara dan memberikan kewenangan kepada Kementerian Hak Asasi Manusia. Berikut keterangannya.
2: Sekarang selanjutnya adalah pemulihan, program pemulihan atau remedi. Pemulihan itu ya kita anggarkan, ketika kita anggarkan, karena di Kementerian HAM ini tidak ada unit pemulihan, maka ketika kami anggarkan ke Kementerian Keuangan dan Bappenas, ya, menyampaikan ditolak karena dibintangi karena tidak ada dasar hukum.
1: Menteri Natalius Pigai juga mengatakan persoalan tersebut tidak hanya menyangkut pelanggaran atau korban pelanggaran HAM berat, tetapi juga kebutuhan pemulihan di wilayah yang mengalami krisis kemanusiaan. Ia juga menyebutkan sejumlah wilayah termasuk Aceh dan Nusa Tenggara Timur sangat membutuhkan mekanisme pemulihan yang memiliki landasan hukum dan kelembagaannya secara jelas. Karena itu Kementerian HAM mengajukan rancangan instruksi Presiden tentang pemulihan yang disebut sebagai revisi terbatas dari rancangan sebelumnya pada tahun 2023. Dari Jakarta, di tiap Rabu per 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi berikutnya, Badan Pusat Statistik mencatat harga cabai rawit naik 29,85% secara nasional hingga minggu ketiga September 2026. Harga cabai rawit kini berkisaran Rp77.596 per kilogram, jauh di atas harga acuan penjualan sebesar Rp57.000. Bersama reporter Alfred Tuter. Alfred.
3: Terkait saat ini, saya ada di kawasan Jakarta Selatan dan benar saja Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga cabai rawit terjadi di banyak daerah dan hingga pekan ketiga September kenaikan harga tercatat di 265 kabupaten dan kota atau 73,61% wilayah Indonesia. Harga cabai rawit secara nasional kini mencapai Rp77.596 per kilogram dan angka tersebut berada di atas harga acuan penjualan atau HAP sebesar Rp57.000 per kilogram. Berikut keterangan lengkapnya.
4: Cabai rawit posisi sampai dengan minggu kedua mengalami peningkatan yang cukup tinggi, yaitu meningkat 29,85%. Bahkan jika kita bandingkan dengan HAP-nya, harga acuan penjualannya ini cukup tinggi di atas HAP-nya.
3: Sejumlah daerah pendengar bahkan mencatat kenaikan harga jauh di atas HAP. Halmahera Timur mencapai 250%, sedangkan Gorontalo Utara mencapai 153,41% di atas HAP. Kenaikan tinggi juga tercatat di Halmahera Utara serta sejumlah wilayah Sulawesi, di antaranya Bolaang Mongondo Timur, Bone Bolango, dan Bolaang Mongondo Utara. Demikian dari kawasan Jakarta Selatan, Alfred Tuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, Asia Tenggara terbukti tetap menjadi tujuan investasi yang solid bagi dunia dengan keberhasilan negara-negara di kawasan menarik investasi asing hingga sebesar $243.9 miliar pada 2025. Wakil Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Severino S. Rodolfo mengatakan, capaian membuktikan keberhasilan ASEAN dalam menjaga nilai investasi melampaui $200 miliar selama 5 tahun berturut-turut, serta menunjukkan bertahannya kepercayaan investor terhadap ekonomi kawasan. Menurutnya, sebagian besar investasi asing ke ASEAN pada 2025 masuk ke sektor manufaktur elektronik, serta industri teknologi digital yang terus bertumbuh. Investasi membantu pemerintah negara-negara Asia Tenggara mengembangkan energi dan jaringan listrik yang bersih, serta memastikan jaringan digital dan internet yang lebih dapat diandalkan bagi masyarakat. Berita olahraga, Indonesia nyaris mendapatkan medali dari menembak nomor 10 meter air rifle bergu putra Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Setelah menempati peringkat keempat dalam lomba di Aichi Prev General Shooting Gallery, Kanurian Al-Ghozi Anang P. Febrian dan Kanurian Al-Ghozi mengumpulkan total 1882,5 poin. Terpaut tipis di bawah Korea Selatan yang menempati peringkat ketiga dengan 1884,2 poin. Sedangkan dalam perebutan medali 10M air rifle, perseorangan putra Kanurian Al-Ghozi berhasil finish di peringkat ke-8 dengan 123,2 poin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. RRI memiliki sejarah panjang yang tidak terpisahkan dari perjalanan bangsa Indonesia selama 81 tahun. RRI terus hadir, terus terpercaya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI memiliki peran penting untuk memberikan informasi yang membanggakan tentang prestasi atlet Indonesia. Kisah inspiratif generasi muda. Ajakan kepada masyarakat untuk terus aktif berolahraga. Serta mengenalkan potensi industri dan ekonomi olahraga Indonesia. Semoga RRI terus berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia. Termasuk dalam menjadi bagian ekosistem olahraga nasional dan juga pembangunan kepemudaan. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya tenaga ahli Menteri HAM, bidang Human Trafficking dan HAM Gerat, Gabriel Goa, dan seluruh jajaran Kementerian HAM, menyampaikan selamat ulang tahun ke 81 kepada Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia. Semoga semakin profesional, dan tentu saja yang paling penting adalah terpercaya, inovatif, dan terus untuk memajukan bangsa dan negara. Dan tidak lupa berkolaborasi dengan Kementerian HAM untuk menyampaikan dan memperjuangkan harkat dan martabat manusia, khususnya para korban pelanggaran HAM yang nanti dihargai oleh negara, dan negara hadir bersama RRI dan Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto. Sekali di udara, tetap di udara bersama Radio Republik Indonesia.

Waspada, sejumlah gunung berapi di Indonesia saat ini sedang menunjukkan aktivitas erupsi. Kondisi ini tentu menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gunung api. Namun, kita tidak perlu panik. Aktivitas setiap gunung memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda, sehingga informasi mengenai status masing-masing gunung harus mengacu pada laporan resmi dari pihak berwenang. Bagi masyarakat yang berada di sekitar gunung api, selalu perhatikan arahan petugas dan jangan memasuki zona yang sudah ditetapkan sebagai kawasan berbahaya. Jika terjadi hujan abu, gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata untuk melindungi mata. Yang paling penting, jangan mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial sebelum memastikan kebenarannya. Tetap tenang, tetap waspada, dan selalu utamakan keselamatan.

Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU pengaturan reforma agraria penting memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Aturan juga diarahkan mengurangi ketimpangan penguasaan tanah serta memperkuat pemulihan hak masyarakat. Gempa bumi tektonik

0: magnitudo 5,3 mengguncang wilayah pantai utara Banggai, Sulawesi Tengah, Senin 21 September pukul 14.31 waktu Indonesia Barat. BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Sore berisikan informasi dari reporter di berbagai daerah.
1: Warta Nusantara.
0: Pelajar SD dan SMP Sanggau hari ini kembali mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah setelah hampir satu bulan pembelajaran dilakukan dari rumah imbas kabut asap di Sanggau. Bersama reporter Triputri Handayani. Triputri, seperti apa update terkininya?
2: Baik, memasuki hari pertama pembelajaran tatap muka atau PTM, kabut tebal masih menyelimuti kawasan sekolah sehingga aktivitas siswa di luar ruangan harus dibatasi. Guru SD Negeri 8 Sanggau, Rivi Alvira, mengatakan pihak sekolah mengimbau seluruh siswa menggunakan masker sebagai langkah perlindungan di tengah kondisi udara yang masih berkabut. Pihak sekolah juga melakukan pemeriksaan langsung ke setiap kelas dan membagikan masker kepada siswa yang kedapatan tidak menggunakannya. Selain itu, siswa diminta lebih banyak beraktivitas di dalam ruangan, termasuk saat jam istirahat, sementara kegiatan di luar kelas hanya diperbolehkan untuk keperluan mendesak seperti ke toilet.
3: Di hari PTM pertama ini ya, Senin 21 September 2026, kita lihat ternyata kabut ini masih sangat tebal ya, dan anak-anak pun tadi menggunakan masker. Tadi ada beberapa anak, di setiap kelas itu kami datangi dan kami periksa. Jika yang tidak menggunakan masker, maka sekolah-sekolah membawakan dan memberikan dibagikan ke anak-anak tersebut. Kami himbau mereka melakukan aktivitas di dalam ruangan. Jika istirahat pun sebentar atau ke WC, paling itu sebentar. Jadi kita batasi di luar ruangan seperti itu.
2: Sisi menegaskan, pembatasan aktivitas di luar ruangan menjadi langkah sekolah untuk menjaga kondisi siswa selama kabut masih menyelimuti lingkungan sekolah. Menurutnya, pihak sekolah akan terus memantau kondisi kabut dan mengingatkan siswa untuk tetap menggunakan masker serta mengikuti imbauan selama kegiatan belajar berlangsung. Dari Kota Sanggau, Kalimantan Barat, Triputri Andayani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Catatan Peristiwa.
4: Setiap tahun, Hari Perdamaian Internasional diperingati di seluruh dunia pada tanggal 21 September. Majelis Umum PBB telah menyatakan hari ini sebagai hari yang didedikasikan untuk memperkuat cita-cita perdamaian dengan menjalankan 24 jam non-kekerasan dan gencatan senjata. Hari Perdamaian Internasional ditetapkan pada tahun 1981 oleh Majelis Umum PBB. Dua dekade kemudian, pada tahun 2001, Majelis Umum dengan suara bulat memilih untuk menetapkan hari itu sebagai periode tanpa kekerasan dan gencatan senjata. Jan Pieterszoon Koenig meninggal di Batavia pada tanggal 21 September 1629. Ada dua versi berbeda mengenai penyebab kematian Koenig. Menurut versi Belanda, Koenig meninggal karena kolera yang kini lebih dikenal dengan muntah darah. Sedangkan versi lainnya meyakini bahwa kematian Koenig akibat serangan bala tentara Sultan Agung dari Mataram. Dari kedua versi ini kemudian diyakini bahwa Koenig meninggal karena terjangkit wabah kolera yang sengaja disebarkan oleh pasukan Mataram di Sungai Ciliwung.
1: Warta Nusantara.
0: Ratusan kebakaran terjadi di Kabupaten Sumenep selama rentang waktu dari Januari hingga September. Bersama reporter Muhammad Ali. Ali.
5: Iya, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Sumenep melalui Bidang Pencegahan dan Pemadam Kebakaran mencatat sebanyak 136 kejadian kebakaran sepanjang Januari hingga September 2026. Kepala Bidang Pencegahan dan Pemadam Kebakaran Satpol PP Sumenep Sugianto mengatakan mayoritas kejadian merupakan kebakaran lahan yang mencapai 127 kasus. Sementara 9 kejadian lainnya merupakan kebakaran bangunan. Dan menurut Sugianto juga kebakaran bangunan umumnya disebabkan oleh konsleting listrik. Dan salah satunya terjadi di sebuah sekolah di Desa Pepen, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep beberapa waktu lalu. Dan Sugianto juga mengungkapkan berdasarkan data yang dimiliki, kejadian kebakaran mulai meningkat sejak Juli 2026 atau memasuki musim kemarau. Dalam sehari, petugas bahkan dapat menerima laporan kebakaran lahan di 3 hingga 4 titik berbeda. Dan berikut juga cuplikan tanggap komentar dari Kepala Bidang Pencegahan dan Pemadam Kebakaran Satpol PP Kabupaten Sumenep.
6: Saya mengharap kepada semua warga Kabupaten Sumenep agar berhati-hati dan dengan adanya membakar sampah yang tanpa pengawasan. Dan termasuk saya juga menyampaikan pada masyarakat agar dengan adanya cuaca yang panas agar melakukan pengecekan masalah kabel listrik secara berkala. Banyak.
5: Dan Sugianto menyatakan Satpol PP Sumenep telah melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah kebakaran lahan, khususnya agar tidak melakukan pembakaran sampah di lahan terbuka tanpa pengawasan. Bahkan pihaknya juga mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak membakar sampah secara sembarangan. Selain itu, masyarakat juga diminta memeriksa kondisi kabel dan instalasi listrik secara berkala untuk mencegah terjadinya kebakaran bangunan. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hipertensi hingga rokok menjadi faktor resiko yang perlu dikendalikan untuk mencegah penyakit stroke. Bersama reporter Rena Safira. Rena.
7: Baik, pendengar, sebagian besar kejadian stroke dapat dicegah dengan mengendalikan faktor risiko melalui perubahan kebiasaan sehari-hari. Dokter spesialis saraf IHC Rumah Sakit Pertamina Cirebon, Dr. Agus Kusnandang mengatakan pencegahan membutuhkan kedisiplinan masyarakat. Faktor risiko yang dapat dikendalikan meliputi hipertensi, diabetes, kolesterol, obesitas, asam urat, dan kebiasaan merokok. Pola hidup sehat juga mencakup olahraga teratur, pengaturan makanan, tidur cukup, serta kemampuan mengelola stres.
8: Yang namanya diperhatikan pada tahun 2035, itu ada disebut dengan bumi stroke. Jadi angka sakit tinggi banget. Sehingga itu perlu waspadai bagaimana stroke ini jangan sampai tinggi. Karena hampir 90% kalau kita bawa faktor risiko, itu bisa kita disegah. Dan risiko dari stroke itu yang paling tidak enak adalah kecacatan.
7: Dokter Agus mengatakan masyarakat sering mengetahui pentingnya hidup sehat, tetapi belum selalu menerapkannya secara konsisten. Kondisi tersebut membuat pencegahan stroke membutuhkan kedisiplinan dalam menjaga kebiasaan sehari-hari. Pemeriksaan kesehatan secara berkala diperlukan untuk mengetahui kondisi tubuh dan menemukan faktor risiko sejak awal. Agus juga mengingatkan masyarakat untuk menghindari rokok serta menjaga pola makan dan aktivitas fisik. Dari Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik mencatat harga cabai merah naik 15,83% hingga minggu ketiga September 2026. Kenaikan terjadi di 248 kabupaten dan kota atau 68,89% wilayah Indonesia. Bersama reporter Alfred Tuter. Alfred.
9: Ya, pendengar, saat ini saya ada di kawasan Jakarta Selatan dan benar saja pendengar, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga cabai merah perlu mendapat perhatian sebab harga cabai merah nasional kini atau di pekan ketiga September itu tercatat sekitar 73 ribuan per kilogram dan sudah menyentuh batas atas harga acuan penjualan atau HAP. Jumlah daerah menurutnya juga bahkan mencatat harga di atas harga batas tersebut. Berikut keterangan lengkapnya.
10: Bagi catatan berikutnya untuk cabai merah, Bapak-Ibu semuanya, cukup banyak beberapa kabupaten kota yang di atas 50% bahkan di atas 100% terhadap HAP batas atasnya. Ya, itu sekali lagi, ini di atas HAP. batas atasnya Bapak Ibu semuanya. Kota Tomohon, kemudian Minahasa, Bitung, Kepulauan Talaut, dan Minahasa Tenggara ini cukup tinggi, bahkan di atas 100% AAP batas atas, Halmahera Utara, Halmahera Timur, dan juga Kepulauan Sangihe, menyusul juga Bolang Mongondo Utara, Halmahera Selatan, dan juga Citaro atau Sio Tanggulang Anggu, Aguladang, Biaro. Kemudian Bapak-Ibu semuanya,
9: dengan kondisi tersebut menurutnya menunjukkan tekanan harga tidak hanya terjadi secara nasional, tetapi juga cukup tinggi di sejumlah wilayah. Pemerintah menurutnya perlu memperhatikan daerah-daerah dengan harga yang sudah jauh melampaui batas acuan. Demikian dari kawasan Jakarta Selatan, Alfred, Tutor Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 46 kepala daerah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dan kerjasama dalam replikasi sistem integrasi geospasial informasi tanah dan pajak atau SISGITA guna memutakhirkan objek pajak dan pendapatan pajak bersama reporter Saadat Udarayan. Aen.
11: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Puspemkot Tangerang Selatan di Jalan Raya Maruga, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten. Di lokasi ini digelar rangkaian penandatanganan kesepakatan bersama antar kepala daerah dan perjanjian kerjasama replikasi sistem integrasi geospasial informasi tanah dan pajak atau SISGITA dengan yang hadir sebanyak 46 kepala daerah se-Indonesia. Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Dapni, mengatakan sebanyak 58 kepala daerah yang diundang dalam kegiatan ini. Dari jumlah itu, terdapat 46 kepala daerah yang hadir dan mengikuti rangkaian kegiatan penandatanganan. Selain kepala daerah, sejumlah pemerintah daerah lainnya hadir dengan diwakili oleh sekretaris daerah, asisten daerah, maupun organisasi perangkat daerah atau OPD. Benyamin juga menjelaskan kerjasama SISGITA dituangkan dalam dua produk hukum. MOU dilaksanakan antara kepala daerah, sedangkan untuk perjanjian kerjasama melibatkan perangkat daerah dan ditandatangani atau menangani pendapatan serta pertanahan.
12: Kerjasama, jadi ada dua produk hukum, MOU antara saya sebagai kepala daerah dengan para kepala daerah yang lain yang diundang 60 pada hari ini. Kemudian perjanjian kerjasama ditandatangani antara kepala badan pendapatan daerah Tangerang Selatan dengan kepala badan pendapatan daerah dari daerah-daerah yang lain. Demikian juga antara kepala kantor pertanahan Tangerang Selatan dengan kepala kantor pertanahan dari daerah-daerah yang lain. Yang hadir pada hari ini, kita terakhir itu ada 60 daerah yang kita undang yang sudah hadir dan tadi sudah mengikuti kegiatan sebanyak 46 kepala daerah, kemudian 2 wakil kepala daerah, kemudian 2 sekretaris daerah, asisten daerah yang hadir ada 3 di luar 46 ya, kemudian diwakilkan oleh OPD-nya itu ada 4 kabupaten, dan kemudian diikuti juga oleh beberapa istri kepala daerah yang hadir.
11: Menurut Benyamin, SISGITA merupakan sistem yang menggabungkan informasi perpajakan dengan data bidang tanah melalui pemetaan berbasis geospasial. Salah satu integrasi yang dilakukan adalah menghubungkan nomor objek pajak atau NJOP yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda dengan nomor induk bidang atau NIB yang dimiliki oleh kantor pertanahan. Benyamin juga mengatakan penggabungan data tersebut diperlukan untuk memperoleh informasi bidang tanah yang lebih akurat dan terkini, baik mengenai luas maupun bentuk tanah. Hal itu berkaitan dengan adanya perbedaan antara data lama yang digunakan dalam administrasi perpajakan dengan kondisi bidang tanah setelah dilakukan pengukuran dan sertifikasi. Demikian dari Tangerang Selatan, satu dari NRRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Poso mengintensifkan penanganan karhutla di Pamona Selatan bersama reporter Ihsan Setiadi. Ihsan.
13: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Poso menyiapkan sejumlah langkah jangka panjang untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kecamatan Pamona Selatan. Bupati Poso Dr. Vera mengatakan salah satu langkah yang akan dilakukan adalah membuka akses jalan menuju titik-titik api yang selama ini sulit dijangkau kendaraan pemadam kebakaran. Menurutnya kondisi tersebut membuat petugas membutuhkan lebih banyak tenaga untuk menarik selang hingga ke lokasi kebakaran. Dengan adanya akses jalan, kendaraan pemadam diharapkan dapat lebih mudah mendekati titik api sehingga penanganan menjadi lebih efektif. Berikut kutipan Bupati Poso.
14: Nah, makanya jalannya akan kita buat sehingga sampai kepada titik api, 1-2 damkar saja masuk sudah cukup, jadi tenaganya kita lebih efisien, lebih efektif. Yang lain bisa istirahat, tidak semua harus ikut di situ untuk memperpanjang selangnya itu kan sampai ke titik apinya. Antisipasi untuk yang...
13: Perna menyebut langkah tersebut tidak hanya ditujukan untuk penanganan karhutlah saat ini, tetapi juga menjadi persiapan menghadapi musim kemarau berikutnya. Dalam penanganan saat ini, pemerintah juga memberikan perlengkapan pelindungan dan vitamin bagi petugas, serta menyiapkan pemeriksaan kesehatan oleh dokter spesialis, karena petugas terpapar asap dari partikel dari kebakaran lahan gambut.
14: Ya, bukan hanya tahun ini, tapi sampai ke depan kemarau akan tetap terus ada, jadi kita sudah berpikir infrastrukturnya yang ready.
13: Pemerintah Kabupaten Poso bersama TNI Polri, BPBD dan Damkar serta perangkat daerah terkait terus berkuat penanganan karhutlah sekaligus menyiapkan infrastruktur agar penanganan kebakaran dapat dilakukan lebih cepat dan berkelanjutan. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Iksan Syadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Said Iqbal, penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Industri. Radio Republik Indonesia adalah radio publik, radio milik masyarakat Indonesia di seluruh penjuru tanah air, di pelosok-pelosok negeri, selalu berkumandang suara penyiar Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia adalah dibutuhkan oleh rakyat di desa-desa, di perbatasan-perbatasan, di perkotaan-perkotaan, di kalangan buruh. Oleh karena itu, izinkan saya mewakili kaum buruh Indonesia dan sebagai penasihat khusus Presiden mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sekali udara, tetap di udara. Radio Republik Indonesia lahir seiring lahirnya bangsa Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia. Tidak bisa dinafikan peran kemerdekaan juga karena ada Radio Republik Indonesia. Dirgahayu.

0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ada Bribtu Eklesia yang akan menyampaikan seperti apa situasi lalu lintas terkini di JPO Kuningan Jakarta Selatan, lalu JPO Taman Anggrek Jakarta Barat, JPO Senayan Barat, dan Exit Tol Bekasi Barat. Bribtu Eklesia, silakan.
2: Baik, terima kasih Hana dan selamat sore pemirsa. Bersama kami dari TMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan titik CCTV kami. Situasi arus lalu lintas untuk yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Kuningan Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di jalur arteri dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng maupun arah sebaliknya pada sore hari ini tampak cukup ramai dan terus mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol di jalur arteri pada sore hari ini tampak cukup ramai dan tetap kondusif lancar, begitu pula di tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport Jalan Profesor Sediatmo. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara pengguna jalur tol, pastikan e-tol Anda dalam keadaan cukup agar tidak terjadi antrean kendaraan yang berarti jelang gerbang tol. Dan titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan JPO Senayan Barat. Tapi kita lihat di pantauan CCTV kami, situasi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan dan juga Cawang pada sore hari ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan di jam pulang perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk perkantoran di kawasan ini. Nanti terakhir kita akan pantau di kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon maupun Kalimalang tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jelang antrean traffic light di kawasan ini, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan kami terus menghimbau untuk tetap berada pada jalur Anda masing-masing, serta tidak merobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858-71500669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Hana. Silakan.
1: Baik, terima kasih Bribtu Eklesia telah menyampaikan bagaimana situasi lalu lintas terkini.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Warta Nusantara.
1: Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman meninjau infrastruktur dan berinteraksi dengan siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Serdang Bedagai hari ini bersama reporter Mutiara Hairunisa Lubis.
4: Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Serdang Bedagai pada hari ini. Kunjungan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Sekolah Rakyat sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan di daerah dengan lancar. Dudung mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan 590 sekolah rakyat di seluruh Indonesia hingga 2029. Saat ini ia mengatakan terdapat 93 sekolah rakyat permanen pada tahap kedua, sementara 66 usulan lokasi untuk tahap ketiga telah disiapkan.
5: Target Bapak Presiden itu adalah pembangunan 590 sekolah rakyat ini di seluruh Indonesia sampai tahun 2029. Nah, saat ini sudah ada 93 sekolah rakyat yang permanen yang didirikan pada tahap kedua, kemudian ada 66 sekolah rakyat usulan, lokasi sekolah rakyat tahap tiga ini sudah siap juga. Karena targetnya untuk sampai 2029 itu adalah setiap tahunnya itu 100 yang akan dibangun.
4: Sebelumnya dalam peninjauan tersebut, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Serdang Bedagai, Edi Slamet Ritonga, dalam kata sambutannya melaporkan kegiatan operasional tahun pelajaran 2026-2027 telah dimulai sejak MPLS tahap kedua pada 31 Juli 2026. Sekolah tersebut saat ini memiliki 300 peserta didik, terdiri dari 25 siswa SD, 106 siswa SMP, dan 169 siswa SMA.
6: Proses pelaksanaan operasional sekolah rakyat di SRT 1 Serdang Bedagai telah berjalan dengan tertib dan lancar, yang dimulai sejak pembukaan MPLS tahap kedua pada tanggal 31 Juli 2026. Total keseluruhan peserta didik di SRT 1 Kabupaten Serdang Bedagai berjumlah 300 siswa.
4: Lebih lanjut, Edi mengatakan proses pendidikan didukung tenaga pendidik, wali pengasuh, wali asrama, hingga tenaga pendukung lainnya. Sekolah rakyat juga telah melaksanakan cek kesehatan gratis bagi seluruh peserta didik serta menjalankan kegiatan matrikulasi dengan penguatan disiplin, kebersamaan, dan karakter. Dari Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Narkotika Nasional Kota Tanjung Balai mengamankan 24 orang positif narkoba dari lokasi hiburan malam bersama reporter Hendra Syahputra.
7: Razia gabungan P4GN di Kota Tanjung Balai berlangsung sejak Sabtu malam 19 September 2026 hingga Minggu dini hari 20 September 2026. Rangkaian razia dimulai sekitar pukul 20.00 WIB Sabtu malam, lebih dulu menyasar sebuah rumah kos di Jalan Mataram, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datu, Bandar Timur. Di lokasi tersebut, petugas mengamankan 5 orang setelah dilakukan pemeriksaan awal. 3 orang terdiri dari 2 laki-laki dan 1 perempuan dinyatakan positif narkoba. Ketiganya kemudian dibawa ke BNNK Tanjung Balai untuk menjalani asesmen. Sementara 2 orang lainnya dibawa ke Satpol PP untuk menjalani pemeriksaan dan pembinaan. Sekitar pukul 23.30 WIB, razia berlanjut ke sejumlah tempat hiburan malam. Petugas bergerak di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, kilometer 7 Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar. Namun di sejumlah lokasi yang menjadi sasaran, petugas justru mendapati kondisi yang sepi. Tempat KTP di Hotel Trasya dan Galaxy tidak ada pengunjung. Sementara Winda Cafe dan Gito Cafe dalam kondisi tutup. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan dugaan adanya informasi razia yang lebih dulu diketahui pengelola maupun pengunjung. Kepala Kesbangpol Kota Tanjung Balai Gando Tua mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian dan akan dievaluasi.
8: Kemungkinan bocornya nampak masyarakat. Jadi razia ini juga menjadi langkah preventif sekaligus penegakan hukum di lapangan.
7: Namun razia tidak akan berhenti pada pemeriksaan pukul 23.30 WIB. Sekitar pukul 02.30 WIB, Minggu dini hari, tim gabungan kembali bergerak dan menyasar Galaksi Hal di Jalan Jenderal Sudirman, kilometer 7. Kali ini, kondisi di lokasi berbeda. Petugas mengamankan 49 orang untuk menjalani pemeriksaan. Dari pemeriksaan awal tersebut, 24 orang dinyatakan positif menggunakan narkoba. Ke-24 orang tersebut kemudian dibawa ke BNNK Tanjung Balai untuk menjalani asesmen. Kepala BNNK Tanjung Balai Letkol Laut KH Sahala Sinaga mengatakan hasil positif narkoba belum secara otomatis menentukan seseorang menjalani rehabilitasi.
9: Kita amankan 49 orang, tapi yang terjaring 24 orang yang positif. Tindakan kita yang pertama kita asesmen dulu, nanti kita lihat kecanduannya pengguna ini yang kita terjaring, untuk ditentukan ke rehabilitasi, rawat jalan ataupun rawat inap. Selama kami bulan ini ada kami melaksanakan 2 kali, pertama di tempat hiburan juga, di situ terjaring dari 45 orang, terjaring 15 orang.
7: Razia P4GN ini menjadi bagian dari upaya lintas intensi untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kota Tanjung Balai. Gando mengatakan razia P4GN merupakan bagian dari upaya pemerintah bersama aparat penegak hukum dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, khususnya di lokasi yang berpotensi menjadi tempat peredaran maupun penyalahgunaan. Razia gabungan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi mampu memberikan efek pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Kota Tanjung Balai. Demikian
10: dari Kota Tanjung Balai, Hendra Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perpanjangan kebijakan belajar dari rumah di Kabupaten Sintang kini menuntut pengawasan ekstra dari orang tua karena banyak anak yang menjadikan tugas online sebagai alasan untuk bermain HP. Bersama reporter M. Arfan Nur.
11: Pemerintah daerah Kabupaten Sintang telah mengambil kebijakan belajar dari rumah atau BDR bagi para pelajar. Kebijakan ini diambil demi menjaga keselamatan putra-putri di Kabupaten Sintang, di mana mereka tetap melaksanakan pembelajaran menggunakan media elektronik. Namun demikian, perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengingatkan bahwa kebijakan tersebut akan percuma jika tidak mendapatkan dukungan dari para orang tua.
12: Karena konsep belajar dari rumah itu, anak-anak tetap belajar tapi menggunakan media elektronik. Nah, ini yang harus dipahami oleh para orang tua. Nah, percuma juga ketika misalnya kebijakan itu kita ambil untuk menjaga putra-putri kita, tapi tidak didukung oleh para orang tua.
11: Sementara itu, penerapan BDR yang kini masuki minggu ketiga dan kembali diperpanjang dari tanggal 21 hingga 26 September ini menjadi tantangan tersendiri bagi para orang tua. Ratni Mandasari, seorang guru TK Negeri 1 Sintang sekaligus orang tua, mengungkapkan, banyak anak yang mengaku mengerjakan tugas online, namun kenyataannya lebih banyak menggunakan waktunya untuk bermain HP. Ia berpesan agar para orang tua lebih ekstra mengawasi penggunaan gawai anak-anak mereka.
13: Jadi ini dimulai dari tanggal 21 lagi sampai tanggal 26 September. Kalau pesan saya untuk orang tua sih, sebenarnya sama aja sih, saya selaku orang tua juga kan, agak bingung juga kalau BDR ini anak-anak tuh bilangnya tuh biasa BDR, ngerjakan tugasnya online, tapi sebenarnya sih yang dikerjakan gak terlalu itu sih, lebih banyak ke main HP.
11: Pengawasan melekat dari orang tua kini menjadi kunci utama agar tujuan pembelajaran dari rumah bisa tercapai dengan maksimal. Dari Sintang, Muhammad Arfan Nur melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang tangguh menghadapi ancaman bencana alam dan perubahan iklim. Bersama reporter Luki Setiawan.
14: Kualitas bangunan, kualitas infrastruktur yang kita bangun, resiliensinya itu mesti kita jaga.
15: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyebut tantangan pembangunan rehabilitasi dan preservasi infrastruktur di Indonesia semakin besar. Kondisi geografi Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire atau cincin api Pasifik menuntut pembangunan infrastruktur dengan kualitas dan ketahanan yang terus ditingkatkan. Hal itu ditekankan Menteri PU saat mewisuda 230 ahli media teknik dari 3 program studi di kampus PU Tech. Menurutnya, ketahanan infrastruktur harus menjadi perhatian utama terutama dalam menghadapi gempa bumi, kebakaran, serta berbagai ancaman bencana lainnya. Perubahan iklim yang semakin kompleks juga menghadirkan tantangan baru bagi sektor pekerjaan umum. Ia mencontohkan kerusakan bangunan akibat bencana di sejumlah daerah sebagai pengingat pentingnya pembangunan infrastruktur yang memperhitungkan risiko bencana. Karena itu, menurut Menteri PU, pengembangan teknologi dan kemampuan adaptasi menjadi kebutuhan bagi tenaga profesional di bidang pekerjaan umum.
14: Lebih parah dari waktu-waktu karena kondisi iklim, dan itu menjadi tantangan baru yang senantiasa harus kita mengupdate diri sendiri secara teknologi agar mampu keep up dengan kondisi pada hari ke hari tersebut. Makanya adik-adik ini tantangannya ke depan akan sangat-sangat besar sekali, terutama dalam urusan pembangunan maupun preservasi maupun reaprekon dari infrastruktur kita sendiri.
15: Pada kesempatan tersebut, PU Tech juga mengukuhkan 230 wisudawan dan wisudawati sebagai ahli media teknik dari 3 program studi. Rinciannya, 72 lulusan teknologi konstruksi bangunan air, 82 lulusan teknologi konstruksi jalan dan jembatan, serta 76 lulusan teknologi konstruksi bangunan gedung. Wakil Direktur 2 Politeknik Pekerjaan Umum Insinyur Iriandi Aswartika mengatakan, wisuda kelima ini menandai perjalanan PU Tech dalam menyiapkan tenaga terampil di bidang konstruksi. Para lulusan diharapkan mampu berkontribusi menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur nasional dengan kompetensi teknis, integritas, dan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi serta risiko bencana.
16: Yang prodi TKBA ini adalah representatif dari Dirjen Sumber Daya Air, kemudian prodi TK Jalan Jembatan ini adalah representatif dari Bina Marga, dan prodi bangunan gedung itu adalah representatif dari Cipta Karya. Nah, selama dididik memang ini adalah bagian dari ciri khas dari Politeknik PU adalah kebidang PU-an. Sehingga sebagaimana tadi beliau sampaikan, jika ditanya tantangannya, anak-anak kami inilah yang nanti akan juga mendukung untuk menghadapi tantangan daripada pekerjaan umum.
15: Iriandi menyebut PUTech menerapkan pendidikan vokasi dengan komposisi 70% praktik dan 30% teori. Para mahasiswa juga menjalani program magang dan kerja praktik selama 6 bulan, serta memperoleh sertifikasi kompetensi konstruksi untuk mendukung kesiapan memasuki dunia profesional. Lukis dan melaporkan RRI Trismegah untuk Indonesia.

0: Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq mengajak mahasiswa baru mempersiapkan diri menghadapi Indonesia Emas 2045. Ia menekankan pentingnya karakter, kompetensi, kemampuan beradaptasi, dan kepedulian terhadap masyarakat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Puskesmas dan sekolah memperkuat edukasi kesehatan menyusul peningkatan kasus ISPA di Kabupaten Cirebon. Bersama reporter Aura Aulia.
3: Peningkatan kunjungan pasien dengan keluhan infeksi saluran pernapasan akut ISPA di Kabupaten Cirebon mendorong penguatan edukasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan puskesmas dan lingkungan sekolah. Penguatan edukasi juga dilakukan di SD Negeri 1 Tuk, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon setelah sekolah menerima laporan sejumlah siswa tidak masuk karena sakit. Kepala SD Negeri 1 Tuk, Tria Sardaningulan mengatakan bahwa sekolah mengingatkan siswa untuk menggunakan masker sesuai kebutuhan, membawa tumbler, memperbanyak minum air putih, serta mencuci tangan sebelum makan. Sementara edukasi kepada orang tua juga disampaikan melalui grup serta status WhatsApp.
4: Kita bikin untuk memakai masker, terus pokoknya ya kalau membawa tumbler, makan minuman biar anak-anak itu sering minum air putih, ini jajan es, otomatis seperti itu. Intinya itu dua itu yang jelas-jelas kita efektifkan untuk pemakaian masker dan membawa tumbler. Tuh kemarin juga kebetulan baru ini ada bias anak sekolah cek kaki mbak, cek kesehatan gratis tuh itu untuk iya kebetulan dari puskesmas sendiri juga pas ada ke sekolah.
3: Sementara itu Kepala Puskesmas Talun Dr. Sri Mulyati mengatakan bahwa peningkatan kunjungan terjadi sejak awal September hingga pekan ketiga, baik pada pasien anak maupun dewasa. Menurutnya, perubahan cuaca dan cuaca ekstrim menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan gangguan saluran pernapasan. Selain itu, perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat juga perlu diperketat, termasuk kebiasaan mencuci tangan hingga menjaga etika batuk.
5: Di awal bulan September sampai September minggu ketiga ini, memang betul seperti yang disampaikan gitu ya oleh Ibu Kadis itu terkait peningkatan jumlah kasus infeksi saluran pernapasan terutama ya bagi anak dan bagi dewasa juga sih sebetulnya tidak hanya anak aja. Iya, kalau di puskesmas kan tujuan utama dari puskesmas itu kan sebetulnya kan promotif dan preventif. Kalau promotif itu yang dilakukan oleh puskesmas itu kan melakukan penyuluhan tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, terus juga melakukan penyuluhan tentang bagaimana etika batuk yang baik dan benar gitu. Terus juga melakukan penyuluhan tentang bagaimana pencegahan agar tidak terjadi penularan gitu.
3: Edukasi diberikan di dalam puskesmas maupun melalui kegiatan posyandu. Sementara itu orang tua diimbau untuk memastikan anak memperoleh makanan yang bergizi, cukup minum, membatasi aktivitas di luar rumah ketika sakit dan segera memeriksakan diri jika mengalami gejala ISPA. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
0: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allah.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menjaga sholat, maka baginya cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah.

pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kita awal informasi dari dalam negeri. Balai Pemantauan Gunung Api dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah PGMBG Nusa Tenggara menyebut Gunung Rinjani di Pulau Lombok NTB telah berstatus level 2 atau waspada sejak 2015. Kepala Balai PGMBG Nusa Tenggara, Juliana Runambi, mengatakan status waspada tersebut sudah berlangsung cukup lama, sekitar 11 tahun. Juliana mengimbau para pendaki beserta masyarakat yang ada di sekitar Gunung Rinjani untuk selalu menaati rekomendasi bahaya dari PGMBG Nusa Tenggara, yaitu 1,5 km dari pusat kawah yang berada di Gunung Baru Jari. Kita ke informasi lainnya, Komandan Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jambi Al-Haris menilai pemadaman kebakaran di dalam kawasan Taman Nasional Berbak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur hanya dapat dilakukan melalui metode waterbombing dan operasional modifikasi cuaca. Al-Haris mengatakan pemadaman karhutla di lokasi tersebut menghadapi kendala jangkauan titik api karena lokasi yang terbakar berada di tengah hutan dengan akses transportasi yang sulit dijangkau. Menurutnya, estimasi luas wilayah yang terbakar belum dapat diperkirakan, mengingat karhutla yang terjadi saat ini mencakup dua wilayah, yakni Jambi dan Sumatera Selatan. Kita ke informasi mancanegara, Menteri Irigasi dan Sumber Daya Air Mesir, Hani Sewila, menganggap bendungan Renaissance besar Ethiopia atau GERD sebagai proyek yang tidak sah, dan mengatakan Mesir berhak mengambil langkah yang dianggap perlu demi melindungi ketahanan airnya. Mesir dan Ethiopia telah berselisih selama bertahun-tahun terkait GERD yang mulai dibangun oleh Addis Ababa di Sungai Nil Biru pada 2011. Kairo berulang kali menuntut adanya perjanjian yang mengikat secara hukum untuk mengatur operasional bendungan tersebut demi menjamin keamanan pasokan airnya. Sewila menegaskan, rampungnya pembangunan bendungan dan berlalunya waktu tidak berarti Mesir telah menerima situasi tersebut atau melepaskan hak-haknya. Beralih ke informasi olahraga, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI Tigor Tanjung menyatakan pertumbuhan lomba lari jalanan di Indonesia semakin pesat dan turut mendorong terbentuknya ekosistem serta industri olahraga yang memberikan dampak ekonomi yang luas. Menurutnya perkembangan terlihat dari meningkatnya jumlah perlombaan, peserta dan kualitas penyelenggaraan dalam 10 hingga 15 tahun terakhir. Mulai dari kategori 5 km, 10 km, half marathon hingga maraton. Ia menilai pertumbuhan lomba lari telah menciptakan ekosistem industri olahraga yang melibatkan berbagai pihak. Mulai dari pemilik atau penyelenggara lomba, sponsor, hingga tenaga pendukung perlombaan.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetap bersama kami. Untuk mendapatkan informasi penting lainnya, dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada sehingga RRI sekali di udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juru bicara Densus 88 AT Polri Kombespol Maendra Eka Wardana mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin profesional, terpercaya dan inovatif dan terus menjadi media pemersatu bangsa di tengah perkembangan teknologi, tantangan informasi yang semakin dinamis. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia

Kami hadirkan program Early Warning System, liputan aman bencana di era krisis iklim. Menghadirkan narasumber secara virtual, mantan Wakil Ketua Dewan Pers 2022 hingga 2025, Muhammad Agung Darmajaya. Lalu ada Kepala Basarnas Banyuwangi Imade Oka Astawa. Dan juga Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen Aji Bayu Wardana. Dipandu host Gea Debora, saya Hana Pratiwi, selamat sore.

0: Nanti kami akan hadirkan dialog Early Warning System bersama host kami Gea Debora terkait liputan aman bencana di era krisis iklim.
1: Baik, selamat malam dengar dan juga pemirsa Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali pada malam hari ini kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gea Debora. Pendengar dan juga pemirsa Pro 3 RRI, malam hari ini kami akan membahas topik terkait liputan aman bencana di era krisis iklim. Pendengar, bencana alam dapat terjadi kapan saja, sementara perubahan iklim juga turut meningkatkan tantangan dalam penanganan berbagai risiko bencana di sejumlah wilayah. Dan di tengah situasi tersebut, jurnalis memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang akurat, cepat, dan bermanfaat bagi masyarakat. Namun, proses peliputan bencana ini ternyata juga menghadirkan berbagai risiko keselamatan ya, mulai dari kondisi cuaca ekstrim, kemudian medan berbahaya, hingga potensi bencana susulan. Keselamatan jurnalis perlu menjadi perhatian tanpa mengurangi tanggung jawab dalam menjalankan tugas jurnalistik. Lantas, bagaimana memastikan peliputan bencana agar tetap aman, beretika, dan informatif? Apa saja persiapan yang perlu dilakukan jurnalis sebelum turun ke lapangan, dan bagaimana koordinasi dengan pihak berwenang dapat mendukung keselamatan selama peliputan? Untuk membahas itu pada kesempatan malam hari ini, saya sudah bersama tiga narasumber, akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama, saya sudah bersama Bapak Muhammad Agung Darmajaya. Beliau adalah mantan Wakil Ketua Dewan Pers dengan masa jabatan tahun 2022-2025. Selamat malam Bapak Agung.
2: Selamat malam Pak Deborah, selamat malam Pak Oka, dan selamat malam teman-teman dari Aji, ada Mas Bayu ya kalau tidak salah. Apa kabar? Ya, sehat selalu, berkah selalu semuanya.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Agung sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Dan berikutnya saya juga menyapa ada Bapak Imade Oka Astawa. Beliau adalah Kepala SAR atau Basarnas Banyuwangi. Selamat malam Bapak Imade Oka.
3: Selamat malam Mbak Gea, Pak Agung, sama Mas Bayu juga. Selamat malam para pendengar di manapun berada untuk RRI.
1: Iya, dan berikutnya saya juga menyapa ada Mas Bayu Wardana. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen atau AJI. Selamat malam Mas Bayu.
4: Selamat malam Mbak Gia, selamat malam Mas Agung ini. Selamat malam Pak Oka.
1: Iya, baik, terima kasih sudah terhubung semua di program EWS pada malam hari ini. Baik, untuk yang pertama saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Agung. Nah, kita akan menggali dari sisi Dewan Pers seperti apa sebenarnya saat para jurnalis atau wartawan ini melakukan peliputan, bagaimana etika dan juga kesiapsiagaan dan yang lain-lain dalam hal peliputan bencana, terutama pada era krisis iklim. Baik, Bapak Agung, bagaimana Dewan Pers sendiri memandang pentingnya keselamatan jurnalis, Pak, saat melakukan peliputan apapun, terutama pada bencana di era krisis iklim?
2: Baik, terima kasih Mbak Debora. Rasanya belum terlambat ya, ini ulang tahun RRI. Jadi selamat ulang tahun yang ke-81.
1: Terima kasih Bapak.
2: Gitu kan, jadi apa, sekali di udara tetap di udara. Jadi rasanya belum terlambat lah. Masih bisa bagi-bagi kuenya Pak Oka ya.
1: Iya,
2: gitu
1: boleh,
2: kan.
1: Boleh.
2: Banyak ya. Menarik topik yang hari ini, bagaimana situasi liputan harus jalan, tapi juga situasi saat ini ya bencana di mana-mana ya, iklimnya. Baik, kalau dari sisi Dewan Pers tentunya tadi ya, kita punya punya tanggung jawab bagaimana teman-teman ketika melakukan liputan

teman-teman jurnalis tentunya harus punya skill, apalagi dalam situasi hari ini. Kan nanti barangkali Pak Oka bisa menambahkan ya, krisis iklim di mana frekuensi bencana hidrometeorologi ya, ada banjir, ada kekeringan panjang, hari ini ada cuaca ekstrim, mengikat di Indonesia. Hari ini tentunya butuh mekanisme kerja yang preventif, yang lebih sistematis, tidak hanya sekedar reaktif. Ketika ada persoalan, kemudian kita dari sisi teman-teman jurnalis melakukan sporadis, tetapi tadi tidak mempertimbangkan kaitan yang saya sampaikan. Nah, ini menjadi penting. Nah, hal-hal yang dilakukan dalam hal ini tentunya semua punya peran. Hari ini mumpung ada teman-teman Basarnas juga, ada teman-teman dari konstituen Dewan Pers itu ya, di mana kami menganggap ini menjadi tanggung jawab pentahelix. Karena kenapa? Tidak hanya jurnalisnya, tapi tentunya media yang menaungi daripada jurnalisnya. Kemudian juga aparat terkait, tadi kita bicara data ya, bicara yang saya sampaikan tadi kaitan dengan hidrometeorologi. Tentunya ada kaitannya dengan BMKG, ada juga aparat yang terkait lah ya. Kemudian juga di sini ada teman-teman dari konstituen Dewan Pers, karena sekali lagi Dewan Pers tidak bisa berdiri sendiri mengingatkan kepada semua teman-teman jurnalis, terutama juga pada medianya. Ini serius ditangani. Dewan Pers pernah mengeluarkan undang peraturan ya tahun 2008 dan juga tahun 2022, bagaimana kemudian ketika teman-teman melakukan kerja-kerja jurnalis itu yang punya resiko dalam peliputannya, resiko tinggi khususnya di wilayah konflik misalnya gitu, maka yang bersangkutan dalam hal ini medianya gitu ya, memberikan standar perusahaan dalam hal memberikan perlindungan kepada yang bersangkutan, memberikan asuransi, memberikan peralatan kerja dan keselamatan kerja yang memadai ketika teman-teman melakukan kegiatan di wilayah yang berisiko. Sama juga ketika di tahun 2002 kita bicara tentang sensitivitas ketika teman-teman melakukan liputan yang berkaitan dengan hal-hal SARA. Ini juga menjadi penting agar pemberitaan yang muncul tidak memperuncing atau malah mengorbankan konflik di suatu daerah. Ini kita paham betul hal-hal demikian, belum lagi kaitannya dengan peliputan teroris gitu kan. Dewan Pers juga membuat peraturan di tahun 2015. Ini mengingatkan jangan sampai maksudnya benar menyampaikan pemberitaan tapi justru mengglorifikasi gitu kan. Nah, ini kan kita harus betul paham akan gitu. Nah, jadi belum lagi kekerasan terhadap wartawan ketika melakukan peliputan, maksudnya mau mengambil angle yang baik dalam peliputan demo misalnya. Tetapi kalau salah atau tidak memahami karakteristik suasana dan lain-lain, bisa jadi kemudian menjadi korban dari liputan tersebut. Jadi sekali lagi kaitan dengan hal ini Dewan Pers concern betul, makanya Dewan Pers tidak bisa berdiri sendiri pentahelix. Apa keterlibatan dari jurnalisnya? Tentunya adalah medianya yang menaungi teman-teman konstituen dalam hal ini, bisa PWI, bisa AJI, bisa lain-lain, kita punya 11 konstituennya, termasuk juga aparat yang terkait, sehingga sekali lagi teman-teman bisa melakukan kerja-kerja peliputan dengan baik tanpa kemudian mengabaikan tadi kaitan dengan kaitan frekuensi kebencanaan, apalagi dikaitkan dengan krisis iklim saat ini. Jadi konteksnya langkah-langkah preventif menjadi bagian yang penting, bagaimana ada pelatihan kebencanaan, mengetahui tipe bahaya dan spesifiknya, kemudian memberikan alat perlindungan diri, sepatu, sarung tangan, masker, helm, rompi, dan lain-lain gitu kan. Kemudian juga perlengkapan yang tidak kalah penting adalah kesehatan. Perlengkapan kesehatan yang bisa P3, logistik pribadi menjadi penting juga. Kemudian juga tadi, kostum yang disesuaikan. Ketika kita meliput di daerah tambang, maka tentunya juga menjadi perhatian kan. Bagaimana bajunya, bagaimana sepatunya, bagaimana helmnya untuk kondisi-kondisi darurat. Nah, yang tidak kalah penting adalah legalitas penugasan. Sehingga tahu yang meliput itu memang ada penugasannya, tahu resikonya, tanggung jawabnya. Karena ketika orang berharap semua bisa melakukan, tapi dia tidak paham dengan apa yang saya sampaikan tadi, ini juga konyol. Belum lagi alat komunikasi dan cadangan ketika ada persoalan harus berkomunikasi. Dan yang tidak kalah penting tentunya memastikan cuaca sebelum kita berada di lapangan. Ini menjadi penting, salah satu yang kita akan diskusikan sebagai pemantik ya. Tetapi ini menjadi hal yang sangat serius,
bagaimana

0: Karena situasi pada saat ini, jangan juga karena kita berharap mendapatkan dominasi berita yang dominan, tetapi justru kita tadi kontraproduktif kepada korban yang bersangkutan juga, kemudian bagaimana juga terkait dengan risiko yang dihadapi. Ini menjadi penting sekali lagi hal-hal yang dianggap rasanya sepele, tetapi jangan juga ada filosofi tidak ada satu berita, satu nyawa. Jadi ini menjadi penting agar dalam pelaksanaannya kita betul-betul memperhatikan. Kita misalnya mohon maaf mau liputan ke daerah yang cuacanya seperti apa, rasanya kita juga bisa berkoordinasi dengan BMKG. Kita juga harus minta data dan lain-lain. Ini menjadi penting faktor cuaca dan lain-lain. Sehingga kita tahu apa yang kita lakukan, tahu apa yang kita persiapkan. Dan tadi Dewan Pers tentunya sudah bersama-sama dengan konstituen membuat peraturan. Namun rasanya dengan situasi yang terus berkembang dinamis, tidak menutup kemungkinan Dewan Pers juga berkumpul lagi dengan teman-teman konstituen untuk melakukan validasi update peraturan yang dimungkinkan berkaitan dengan tadi. Hari ini kita bicara krisis iklim, sehingga mungkin banyak hal yang belum terakomodir di situ. Gitu kan. Satu sisi kita hari ini masih bicara kekeringan panjang, tapi di beberapa tempat sudah ada hujan, belum lagi ada asap, dan lain-lain lah. Nah, ini menjadi penting supaya tadi kerja-kerja teman-teman terlindungi, kemudian hasilnya pemberitaannya juga maksimal, bisa disampaikan kepada publik dengan benar dan baik. Sekali lagi itu langkah-langkah yang preventif kita bisa lakukan ya, dengan teman-teman konstituen dan semua para stakeholder gitu ya. Jadi sekali lagi ini menjadi penting pentahelik dalam hal liputan teman-teman di lapangan. Saya rasa barangkali itu Mbak Dea sebagai pemantik di awal.
1: Oke, baik. Satu pertanyaan lagi Pak Agung sebelum saya ke Pak Madaoka. Saya tadi tertarik Bapak menyampaikan bahwa saat ini masyarakat itu membutuhkan informasi begitu Pak, apalagi kita dihadapkan dengan banyaknya platform media yang juga bisa secara real time begitu menghadirkan berita-berita cepat, dan otomatis terkadang ada sense dari seorang jurnalis atau wartawan juga ingin berlomba-lomba di situ. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana sebenarnya jurnalis ini bisa menyeimbangkan Pak kebutuhan informasi yang cepat dengan keselamatan diri mereka saat liputan?
0: Ya, menarik ini. Satu sisi kita dituntut profesional untuk menyajikan informasi yang tadi saya bilang benar dan baik. Jangan dibalik ya. Informasinya memang benar, tapi bagaimana mengemasnya dengan baik. Tadi saya mencontohkan bagaimana ketika teman-teman juga dalam aturan Dewan Pers, dalam peraturan kaitan dengan pemberitaan terhadap teroris. Jangan maksudnya benar menyampaikannya, tapi kemudian menyajikannya salah kan jadi blunder nih. Nah, menarik tadi bagaimana kemudian satu sisi kita dituntut untuk profesional mendapatkan berita, menyuguhkan berita, menyampaikan berita, gitu kan. Tetapi kemudian kita juga kemudian mengabaikan. Nah, ini tentunya sekali lagi tadi dengan pola mekanisme preventif, dengan pelatihan, karena ini memang ada pelatihannya. Makanya saya bilang tadi untuk orang meliput pada daerah-daerah yang dianggap punya potensi itu, punya skill, ada koordinasi dengan kantor ya, dengan medianya, kemudian juga tadi ada SOP-nya, bagaimana menghubungi, bagaimana berkomunikasi, bagaimana menyiapkan alat diri dan lain-lain, karena terus terang itu butuh skill. Teman-teman yang meliput di daerah tambang, maka tidak bisa orang datang ke sana, orang yang tidak paham betul karakteristiknya, belum melakukan brainstorming gitu kan, ini menjadi penting. Nah, menarik disampaikan Mbak Gea, apa yang harus dilakukan? Maka tentunya tadi, teman-teman ketika melakukan rencana liputan pada daerah konflik, maka tentu tadi menyiapkan brainstorming apa yang harus dilakukan, siapa sih yang mau diliput, bagaimana karakteristiknya, bagaimana situasinya, lingkungan, ekosistem, dan lain-lain. Sekali lagi, memang sepertinya rasanya kok rumit betul, itu faktanya. Jadi teman-teman juga barangkali harus tahu ketika teman-teman melakukan liputan itu bukan tidak ada persiapan, bukan serampangan terkait pada teman-teman yang punya keterkaitan untuk meliput di daerah konflik. Yang tidak kalah penting, balik lagi tadi, tanpa kita menyenangkan siapapun juga, sudahlah, yang penting beritanya sampai tersampaikan. Ingat, bagaimanapun juga kita harus bermain juga dengan data. Makanya saya bilang tadi, ini ada unsur terkait, bicara kebencanaan, kita bisa dengan BMKG. BMKG punya data misalnya, maka dari data itulah yang kemudian menjadi referen ketika kita melakukan pemberitaan. Kita juga harus melakukan cross-check dengan apa yang disampaikan oleh BMKG misalnya, mengkombinasi

0: mengkombinasikan menggunakan data iklim historis, memanfaatkan visualisasi radar ataupun lain-lain. Sehingga sekali lagi ketika teman-teman melakukan liputan pada daerah yang punya potensi kebencanaan risikonya besar, teman-teman sudah dibekali data yang rasanya itu sangat diperlukan untuk situasi di lapangan. Harapannya kalau itu terpenuhi sehingga teman-teman tahu betul apa yang dilakukan, tahu betul preventifnya, tahu betul penanganannya, tahu betul pencegahannya. Sehingga tadi tugas-tugas yang dibebankan outputnya gitu kan, kualitas pemberitaannya tanpa menurunkan kualitas kode etik jurnalistiknya, maka outputnya beritanya bisa dipertanggungjawabkan. Saya strik ya, karena kalau bicara media sosial kan maka tentunya belum tentu bisa dipercaya sepenuhnya ya. Tapi kalau sebuah berita sudah pastilah, karena prosesnya cukup panjang, dan kalaupun dianggap ada yang merasa slip atau merasa dirugikan, maka tentunya orang bisa melakukan upaya untuk meminta hak jawab dan klarifikasi. Jadi sekali lagi ini menjadi tanggung jawab yang besar teman-teman ketika pemberitaan itu disampaikan. Prosesnya sudah cukup panjang, tetapi tadi karena kita bicara tentang kebencanaan, tentang situasi pemberitaan yang punya resiko besar, maka tadi teman-teman tentunya memperhatikan betul, tahu betul apa yang akan dilakukan, bagaimana mekanisme, bagaimana komunikasinya. Gitu kan, teman-teman yang melakukan liputan pada daerah konflik itu dalam 2-3 jam sekali harus report ke kantornya itu. Karena kenapa? Supaya tahu posisinya, supaya tahu apa yang dikerjakan, sehingga kalau terjadi sesuatu, kita sudah bisa melokalisir gitu kan, potensi kalau ada kebencanaan. Ini kita bicara mekanisme SOP ya. Jadi sekali lagi Mbak Gia, sekali lagi kaitannya dengan kualitas, maka tidak bisa ditawar. Karena ketika bicara kebencanaan, kemudian teman-teman membuat berita tadi katanya, rasanya sepertinya tidak berdasarkan data, tidak berdasarkan apa yang diliput, tidak berdasarkan cross-check. Itu sangat tidak mungkin. Jadi sekali lagi berita yang dihasilkan tidak dalam posisi kemudian diturunkan kualitasnya karena dengan alasan kebencanaan. Saya rasa barangkali itu tinggal bagaimana mengemasnya dengan baik, gitu kan, dengan santun, gitu kan, sehingga masyarakat publik menjadi jelas dengan apa yang disampaikan. Saya rasa begitu, Mbak Gia. Okay.
1: Baik, nanti kita lanjutkan lagi Pak Agung, saya beralih ke Pak Oka. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sempat berbincang ke Pak Oka dan kebetulan juga bergabung di salah satu grup yang dibentuk oleh Basarnas Banyuwangi. Di situ kami sempat melihat banyak sekali video-video dari upaya-upaya rescue yang dilakukan Basarnas yang kemudian diabadikan untuk kemudian dibuat berita untuk disebarkan kepada beberapa media-media yang tergabung di situ. Nah, Pak Oka, saya tertarik Pak, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu giat-giat peliputan selama di lapangan itu seperti apa sebelum nanti kita menuju ke inti topik kita pada malam hari ini. Seperti apa Basarnas mengambil berita dan mungkin ada pengalaman yang bisa dibagi bersama kami, Pak.
2: Baik, saya bagi ya sangat sependapat dan sepakat sekali apa yang disampaikan Pak Agung tadi. Sebetulnya parameter dan langkah-langkah preventif mitigasinya sudah disampaikan sepenuhnya. Mungkin Pak Agung sudah sangat-sangat berpengalaman, dan kami dari Basarnas ingin menyampaikan bahwa jurnalis adalah mitra strategis dalam penyebaran informasi kebencanaan di kami ya, termasuk juga keselamatan personel harus menjadi prioritas utama di dalam peliputan. Tadi juga sudah banyak disampaikan Pak Agung, prinsipnya tidak ada berita yang sebanding dengan hilangnya nyawa gitu ya. Nah, di dalam peliputan-peliputan kita, memang kenapa kita juga menyebarkan informasi yang kita melaksanakan pelayanan dengan kondisi-kondisi yang memang tim SAR datang dan hadir ke tempat lokasi pada situasi-situasi cuaca atau iklim yang memang tidak biasa-biasa saja tetapi ekstrim gitu ya. Namun demikian dalam proses tersebut bahwa kami tetap mengutamakan keselamatan tim, termasuk juga bagaimana proses kita mengambil gambar, dan gambar tersebutlah kami sajikan kepada teman-teman jurnalis sehingga data yang kami akurat yang tadi disampaikan berdasarkan data, nah itu yang kami publish sehingga teman-teman jurnalis tidak hadir pun ke lokasi yang lokasinya berbahaya, tapi dapat menyampaikan, menyajikan data dengan

yang akurat karena sumbernya adalah sumber yang kredibel atau sumber yang terpercaya. Nah, mungkin saya mengulang apa yang disampaikan Pak Agung tadi juga, bahwa di dalam beberapa poin di dalam teman-teman, misalnya jurnalis di dalam melakukan peliputan, tahapannya adalah yang pertama, jika meliput ke tempat yang apa terjadinya bencana ataupun seperti saat ini kecelakaan kapal di notabene di tempat yang memang cuacanya tidak baik-baik saja. Flashback kami beberapa kali juga di dan saya waktu itu melakukan apa awal-awal bergabung di Basarnas. Kami menyampaikan pada saat 2007 ya, bulan Februari itu Lepina 1 yang tadinya terbakar terus kemudian ditarik, dan pada saat penarikan itu ada peliputan gitu ya, peliputan, tetapi apa beberapa orang yang naik pada kapal yang kondisinya betul-betul kondisinya berbahaya, tetapi jurnalis juga ikut on board dan itu beberapa juga mengalami luput waktu itu gitu. Kami mengingatkan saja pada saat itu, sehingga betul-betul peliputan itu aman bagi jurnalis. Yang pertama, lakukan penilaian risiko sebelum meliput gitu ya. Jenis ancamannya berupa mungkin erupsi, banjir, longsor, kebakaran, gelombang tinggi, dan bahan berbahaya juga, dan lain-lain. Terus kemudian kondisi cuaca, perkembangan situasi terkini harus memang terus diupdate, karena pada kondisi berbahaya, setiap saat, setiap detik, setiap menit itu cepat berubah risiko-risiko tadi. Terus kemudian area aman dan area yang terlarang yang ditetapkan otoritas mesti wajib dipatuhi. Jika memang masuk ke dalam sisi-sisi yang memang sudah mendekati, misalnya ada radius, mesti digunakan teknologi yang baik, misalnya dengan menggunakan drone, sehingga kita di posisi yang aman bisa mendapat gambar yang kita inginkan. Nah, teknologi itu harus dimanfaatkan untuk bisa menjamin bahwa diri kita untuk meliput bahwa benar-benar kondisinya aman demikian. Terus kemudian kita juga kecelakaan transportasi penting memahami potensi juga bahaya sekunder seperti kebakaran, ledakan, kebocoran bahan bakar ataupun arus laut dan reruntuhannya harus kita ketahui. Nah, itu bahaya-bahaya sekunder yang mesti harus kita perhatikan juga di dalam proses melakukan penilaian risiko sebelum kita melakukan peliputan demikian, Mbak Gia. Terus kemudian patuhi zona aman yang sudah ditetapkan oleh pihak-pihak terkait sebagai otoritas, sehingga betul-betul karena itu berdasarkan penelitian dan memang dikeluarkan zona-zona aman itu memang harus seluruh siapapun yang berada di zona itu tetap kondisi aman gitu. Terus kemudian sebisa mungkin menggunakan perlengkapan yang tadi sudah disampaikan Pak Agung juga, alat-alat keselamatan, helm keselamatan, misalnya life jacket, sepatu lapangan, masker, dan sarung tangan dan lain sebagainya, itu harus selalu menjadi prioritas bagi jurnalis yang memang masuk ke dalam zona-zona yang tadi untuk peliputan pada kondisi-kondisi bencana maupun kecelakaan transportasi. Terus kemudian upayakan jangan bekerja sendiri, ada kawan. Terus jangan juga selalu membackup, misalnya satu kapal digunakan untuk meliput di suatu tempat yang berbahaya, harus juga misalnya ada dua kapal, sehingga betul-betul satu kapal dan satu kapal misalnya kondisi darurat yang karena kelayakan kapalnya atau bukan karena cuaca juga, dan bisa satu kapal untuk sebagai backup di dalam keselamatan untuk tim jurnalis. Terus kemudian bagaimana tadi disampaikan memanfaatkan teknologi yang sudah bawa kamera, drone, terus kemudian misalnya ada telepon satelit yang bisa secara misalnya kalau kapal tidak dilengkapi dengan alat komunikasi yang baik, sehingga jurnalis membawa alat
komunikasi yang bentuknya satelit dan bisa menginformasikan kalau keadaan darurat kepada siapapun.

0: Terus yang berikutnya ikuti informasi resmi baik dari pemerintah misalnya Basarnas misalnya BNPB atau BPBD dalam keadaan apa bencana terus kemudian PPMBG, BMKG yang kondisi-kondisinya apa instansi terkait yang memang betul paham betul kondisi dan memberikan peringatan ataupun zona-zona aman terhadap teman-teman jurnalis. Kemudian TNI Polri juga nanti bisa apa informasi apa yang didapat mesti harus di selain itu juga otoritas pelabuhan misalnya transportasi di bandara di laut. Nah, otoritas tersebut harus dipatuhi juga zona-zona terkait dengan keselamatan. Terus kemudian izin jangan lupa itu menjadi penting kapan masuknya, kapan rencana keluarnya sehingga fase emergensi diketahui pada saat meragukan, pada saat mengkhawatirkan atau betul-betul terjadi darurat. Nah, kalau di penerbangan istilahnya fase emergensi yaitu inserpa, lepa dan diserspa kalau di kami. Jadi seperti yang tadi disampaikan bahwa oh ya harusnya jam 3 sudah kembali. Oh ini kok jam apa? Jam 3. Nah, itu sudah meragukan tuh istilahnya yang tadi jurnalis menggunakan kapal masuk ke zona yang apa membahayakan. Nah, jam-jam tersebut sudah orang yang apa diberitahu atau orang yang memberikan izin akan membuat sebuah apa namanya fase tersebut meragukan. Terus apakah nanti udah 1 jam kok belum kembali mengkhawatirkan sehingga informasi cepat didapatkan oleh terutama kami misalnya di fase tersebut bisa kalau dengan kondisi yang cepat mendapat informasi maka kemungkinan besar area-area yang kondisinya membahayakan bisa dilakukan respon yang cepat juga dan mungkin tidak jauh dari karena contoh di laut Mbak Gea gitu begitu kapal mati mesin dalam 1 jam sampai 6 jam itu pasti mungkin tidak jauh dari 5 nautical mil misalnya tetapi kalau udah last light malam terus kemudian apa tim rescue untuk melihat visual saja gitu agak susah atau visibility-nya terlalu dekat dan tidak bisa memonitor jauh kemungkinan besar nanti last light atau bisa sampai besok pagi kan gitu ya. Nah, ini sudah apa namanya kehilangan waktu di dalam proses pencarian dan drift. Nah, kalau di laut pun sudah hanyut sekian beberapa nautical mil, beberapa kilometer gitu. Nah, itu menjadi kendala dan fase emergensi sudah terlalu agak jauh. Nah, itu menjadi perhatian Mbak Gea. Mungkin yang terakhir, yang ketujuh, mungkin pastikan kesehatan fisik dan mental di dalam proses peliputan kondisi teman-teman jurnalis di dalam kondisi meliput di tempat-tempat yang memang terjadi bencana. Nah, itu mungkin di awal yang bisa saya sampaikan. Nah, kita memberikan liputan karena memang kita juga dilengkapi dan sudah berpengalaman di dalam proses mendekati kondisi-kondisi berbahaya. Kira-kira gambarannya demikian, Mbak Gea.
1: Oke, Pak Oka, sangat jelas sekali untuk bagaimana gambarannya ketika ada peliputan di lokasi-lokasi yang berbahaya dan bagaimana cara-caranya untuk mempersiapkan diri terutama bagi para jurnalis. Nanti kita lanjutkan Pak Oka, saya bergeser ke Mas Bayu. Mas Bayu, kalau dari AJI sendiri selama ini bagaimana sih melihat resiko terbesar yang paling sering dihadapi Mas Bayu, jurnalis begitu ya saat melakukan peliputan bencana? Ya, Mas Bayu, silakan.
2: Ya, selamat malam. Ini saya tidak membuka kamera karena mati listrik nih di tempat okay. Saya. Jadi gelap semua. Saya merujuk Mas Agung bahwa liputan bencana itu liputan khusus yang berisiko, berbahaya. Nah, saya hanya mau menambahkan tadi sudah lengkap sekali Mas Agung dan Pak Oka. Memang sebaiknya perusahaan media itu ketika mengirim reporternya atau jurnalisnya itu jurnalis yang senior ya, yang sudah matang atau sudah punya pengalaman atau sudah pernah mendapatkan pelatihan untuk liputan bencana ya. Jadi biasanya kalau yang sudah lebih senior itu

0: pertimbangannya lebih matang nggak? Ini untuk mitigasi ya, mencegah itu salah satu itunya. Nah, memang itu yang pertama. Yang kedua, memang kadang-kadang begini, umamanya nih ya, kantor pusatnya di Jakarta, gunung meletusnya di Flores, Rewotobi laki-laki umamanya. Terus si editornya bilang, berangkat kamu liputan ke sana. Kan editor saya umamanya di Jakarta kan nggak paham situasinya sebenarnya. Ya. Tapi seringkali jurnalis reporter di lapangan ini perintah editor nih, nggak berani nolak nih, apalagi kalau yang hanya kemudian hubungan tenaga kerjanya hanya kontrak gitu ya, takut nggak diperpanjang kontraknya gitu. Nah sebenarnya di dalam undang sebenarnya reporter ini bisa kasih masukan ke editornya, bang atau ibu gitu, situasinya kayak gini nih, tidak memungkinkan dan sebagainya. Proses komunikasi itu harus ada sebenarnya. Tapi kalau kemudian kita mau merujuk ke hukum ya, dalam Undang-Undang Nomor 1 1970 tentang keselamatan kerja di pasal 12E, sebenarnya kita pekerja itu ya, termasuk pekerja media itu punya hak tolak. Jadi ketika itu situasi membahayakan dan istilahnya apa ya, tadi yang sudah sangat-sangat disebutkan Pak Oka tadi, tidak dipenuhin gitu ya, kapal mesti dua, kemudian komunikasi mesti satelit umpamanya baik itu, sebenarnya kami atau kita jurnalis ini boleh menolak dan itu tidak boleh dipecat ya, sebenarnya itu dilindungi undang-undang. Nah ini yang mungkin juga perlu diketahui oleh para editor maupun para reporter, ketika memang ada liputan bencana maka perhatikan apakah yang kita kirim ini reporter yang sudah berpengalaman atau cukup matang. Yang kedua, ketika ada masukan dari reporter, jangan ragu memberikan masukan ketika itu berbahaya, dan editor juga mesti berbesar hati untuk mendengarkan ya. Jadi ada proses dialog nih, wah ini berbahaya sekali, menurut tadi sudah disebutkan ya, mesti ngikutin otoritas, menurut Basarnas nggak bisa nih masuk ke sana, atau BPPD gitu ya, nggak bisa nih masuk ke sana. Nah ini mesti disampaikan supaya tidak terjadi lagi. Tadi Pak Oka juga menyebutkan ini sudah beberapa kali ya di Indonesia, Revina yang terbalik di Teluk Jakarta dan sebagainya, itu harusnya yang terakhir, tapi ya semoga yang Krakatau ini, duka mendalam untuk teman-teman, 5 teman dan 3 awak itu juga yang terakhir gitu ya. Itu Mbak Gea, jadi mitigasinya harus reporternya harus berani menganalisis, dan kalaupun menolak itu punya hak dia sebagai pekerja.
1: Oh begitu ya Mas Bayu ya, saya baru mengetahui juga ternyata ketika ada penugasan jika dirasa itu mengancam atau tidak ada ketentuan yang disampaikan dari Pak Oka tadi dari Basarnas untuk bisa dipenuhi bagi jurnalis tersebut, itu masih bisa dinegosiasi atau dirundingkan terlebih dahulu begitu ya Mas Bayu. Oke, baik. Nah berikutnya Mas Bayu, saat ini sebenarnya seberapa penting Mas pelatihan keselamatan dan manajemen risiko bagi jurnalis, dan bagaimana Mas Bayu melihat ini di Indonesia? Entah itu jurnalis yang memang sudah menjadi profesinya atau mungkin bahkan sekarang sudah kita kenal juga jurnalisme warga yang juga turut mencari berita begitu Mas?
0: Iya, saya bicara jurnalis profesional dulu ya. Sebenarnya pelatihan bencana itu menurut saya penting dan harus sering dilakukan, atau mungkin jadi standar ketika seorang menjadi seorang jurnalis, karena ya Indonesia punya potensi itu gitu ya. Mungkin kita tidak bisa sebut bencana betulan, maksudnya betulan itu begini, bahwa gunung meletus, gempa itu kan ya memang daerah kita begitu gitu. Kita mesti berdamai atau beradaptasi dengan itu. Itu berarti kan saya sebagai jurnalis mesti paham. Yang pertama, kedua kan juga bencana juga karena campur tangan manusia ya, banjir karena longsor, karena hutan digundul dan sebagainya. Nah, itu artinya kita menurut saya kok wajib gitu ya. Karena itu potensi di kota, di Jakarta, atau di kota manapun, bencana sosial juga. Jadi, urusan jurnalisme bencana ini menurut saya wajib punya perhatian besar. Karena potensinya besar terjadi. Itu Mbak.
1: Kalau yang jurnalisme warganya gimana, Mas? Ini kan
0: Oh
1: sekarang
0: iya,
1: juga
0: benar.
1: banyak homeless media begitu kan ya. Mereka juga memproduksi berita hampir-hampir sama lah untuk
0: Ya,
1: peliputan dan segala macamnya.
0: gini, jurnalisme warga itu kan tidak terikat pada kode etik. Kadang juga tidak terikat pada perusahaan dan sebagainya. Menurut saya, sebaiknya kalau dia sebaiknya sih tidak meliput bencana ya. Jadi maksud saya sama seperti umpamanya kadang-kadang kita kita ini ada banjir, sungai meluap, malah di pinggir sungai itu banyak yang bikin video ya untuk demi
1: Betul,
0: viral.
1: betul.
0: Ya itu sebenarnya harusnya jangan lah, karena mereka secara profesional kan tidak dibayar atau bukan tugas utama mereka. Tapi memang mungkin ini kita bisa menghimbau teman-teman itu mungkin sebaiknya tidak perlu lah sampai mengambil risiko.
1: Iya, kadang mengejar
0: Ya,
1: FTP, Mas Bayu.
0: atau begini, kita bisa juga bilang ke atau kita minta ke teman-teman platform untuk tidak monetisasi yang kayak begitu-begitu. Ya, jadi dengan begitu mereka kan tidak akan mengikuti. Saya ambil contoh, umpamanya ini contoh ya supaya ketika umpamanya di Jakarta terjadi rame-rame kerusuhan di Agustus 2025, itu kan TikTok itu banyak yang live, kemudian ada uangnya kan, kemudian
1: Betul,
0: sama TikTok
1: betul.
0: diturunkan kan live streamingnya. Nah, itu salah satu cara. Tapi cara yang lebih soft sebenarnya, monetasi saja dihentikan saja, karena orang itu meliput demo dengan kekerasan dan sebagainya, itu maksudnya uang. Ketika itu bencana, mamanya, ketika liputan bencana yang berbahaya, tidak ada monetisasinya, pasti teman-teman konten kreator nggak akan datang karena nggak ada uangnya, ada risiko. Jadi mungkin yang kita deal atau nego dengan platform digital adalah janganlah dibuka uang monetisasi ketika terjadi bencana. Dengan begitu orang yang meliput juga murni karena kemanusiaan, kalau jurnalis karena tugas, kalau jurnalis warga mungkin ya kemanusiaan, tentu dia akan berpikir risiko juga. Itu mungkin salah satu mitigasi supaya orang tidak berbondong-bondong mau FYP-kan bencana gitu ya.
1: Oke, menarik ya. Jangan sampai kita memonetisasikan begitu ya untuk live ketika ada entah itu demo kemudian juga bencana termasuk di etika peliputan juga ya barangkali ya. Nah, karena orang-orang yang awam nanti akan ada di situ tapi tanpa memperhatikan safety atau keselamatan mereka. Baik, Pak Agung, Mas Bayu juga Bapak Oka, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita akan jeda terlebih dahulu. Untuk Anda pendengar, jangan beranjak kemana-mana. Kami akan kembali lagi di ruang dengar Anda masih dalam program Early Warning System setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.
2: Di setiap bencana, selalu ada sosok yang bergerak tanpa pamrih. Mereka hadir di tengah lumpur, hujan, dan reruntuhan, menolong, menenangkan, dan memberi harapan. Mereka adalah relawan kebencanaan, pahlawan kemanusiaan yang selalu siaga di saat semua sedang berjaga. Kita hargai kerja keras mereka, dan jika mampu, jadilah bagian dari mereka. Karena dengan relawan yang siaga, warga pun bahagia.
3: Jangan lengah, perubahan iklim membawa tantangan baru. Tetap di EWS untuk informasi dan solusi terbaik.
1: Baik pendengar juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI, Anda masih menyimak program EWS dan saya masih ditemani oleh tiga narasumber. Ada Bapak Agung, beliau adalah Purna dari Wakil Ketua Dewan Pers 2002-2025. Kemudian ada Mas Bayu Wardana, Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen, dan juga Bapak Imade Okastawa selaku Kepala Basarnas Banyuwangi. Baik, kita sudah ada di penghujung acara, namun sebelum kita akhiri, saya ingin mendengarkan closing statement dan juga harapan dari masing-masing narasumber. Yang pertama dari Bapak Agung. Bapak, terakhir Pak, apa pesan bagi media agar keselamatan jurnalis menjadi bagian dari standar kerja? Mohon izin Bapak, masih di mute.
4: Ya, terima kasih Mbak Gia. Ini menarik, seperti yang saya sampaikan di awal, ini adalah kerja-kerja pentahelik ya. Tidak hanya jurnalisnya, tetapi media punya peran penting. Tadi disampaikan bahwa ketika memberikan penugasan, tahu betul yang ditugaskan itu orang yang punya kemampuan, punya kapabilitas, dan sudah punya sertifikasi, dalam artian dari itu paham betul bagaimana ketika meliput pada daerah-daerah yang punya potensi kerawanan. Ini menjadi penting. Tetapi sekali lagi, tidak hanya media, tidak hanya jurnalisnya, tetapi juga teman-teman konstituen di Dewan Pers menjadi bagian yang juga terlibat selain dari Dewan Pers. Ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa kita kesampingkan, sehingga pelatihan itu ya. Kemudian bagaimana validasi menyangkut juga kerjasama, misalnya tadi ada BMKG, ada Basarnas, ada PMI, ada Kemensos, ada TNI Polri, menjadi bagian yang tidak bisa kita hindarkan. Karena terus terang ini kadang-kadang menjadi sesuatu yang debatable di lapangan ketika teman-teman jurnalis menganggap sesuatu yang menarik untuk diambil pemberitaan, tetapi tadi dia mengabaikan, menyampingkan hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan dirinya, keselamatan orang banyak menjadi bagian penting. Tadi sepakat bahwa ini tidak bisa kerja sendiri, kerja tim ya, karena sekali lagi ini menjadi penting. Tetapi yang saya mau garis bawahi sebagai bagian yang tidak bisa kita hindari, kerja-kerja jurnalistik sekali lagi tidak bisa kemudian kita melakukan liputan tanpa ada prinsip akurasi dan verifikasi. Datanya sudah ada, tetapi terus kaitan dengan akurasi dan verifikasi menjadi bagian yang bisa terabaikan. Kemudian menghindari false balance, itu juga menjadi penting. Bagaimana ketika kita mendapatkan data dan fakta, tetapi objektivitasnya menjadi bagian yang harus berimbang pada situasi yang memang harus bisa dibuktikan. Ini menjadi penting etikanya. Kemudian transparansi sumber dan metodologi juga harus jelas. Jadi sumbernya dari mana, dari BMKG, dari Basarnas, dan lain-lain. Di luar kalau kita juga menggunakan AI, menggunakan teknologi, harus disampaikan sehingga publik tidak salah. Sekali lagi, ini menjadi penting agar teman-teman ketika meliput tidak dalam posisi juga justru bersinggungan dengan teman-teman yang punya otoritas, malah dianggap mengganggu dan bisa jadi mencederai. Tadi disampaikan, maksudnya mendapat berita, tapi ketika ikut liputan pada daerah berbahaya, teman-teman yang sedang mengevakuasi tim keselamatan, Basarnas, dan lain juga terganggu. Jadi sekali lagi, kita saling menghormati, dan sekali lagi ini pentahelik semua keterlibatan, tetapi balik lagi, tidak ada satu berita, satu nyawa. Ini menjadi penting, menjadi tanggung jawab kita bersama. Terima kasih, saya kembalikan. Okay.
1: Baik, terima kasih Bapak Agung. Berikutnya singkat saja Bapak Oka, apa pesan dari Basarnas bagi jurnalis agar tetap aman saat menyampaikan informasi bencana, Pak?
5: Baik, terima kasih Mbak Gea. Kesempatan kami menyampaikan bahwa kalau peliputan dilakukan menuju lokasi bencana, misalnya contohnya menggunakan kapal, maka keselamatan sebenarnya dimulai sejak dari pelabuhan, bukan di lokasi bencana. Poinnya seperti itu. Dan memungkinkan untuk kalau memang jurnalis ditugaskan untuk ke tempat bencana, pastikan koordinasi terlebih dahulu misalnya ke kami, ke Basarnas, apakah ada pergerakan alut yang digunakan oleh Basarnas menuju lokasi sehingga itu akan lebih aman, yang menjadi poinnya. Terus kemudian lengkapi kalau misalnya on air langsung di lapangan, lengkapi dengan teknologi yang memang digunakan bisa komunikasi langsung peliputan maupun bisa dijadikan juga komunikasi di tempat-tempat yang blank spot, bisa menyampaikan informasi terutama dengan kalau kondisinya keadaan darurat. Kemudian pastikan kalau misalnya menggunakan kapal tersebut seperti tadi, kelayakan kapal, terus backup juga dengan misalnya oh ya satu nggak aman, gunakan dua kapal. Nah, di kondisi tempat bencana memang tidak cukup dengan satu plan, tetapi plan A, plan B harus dilaksanakan walaupun itu membutuhkan budget yang lebih besar, karena itu akan menjamin keselamatan dari para jurnalis yang hadir ke lokasi bencana. Secara prinsip, kami sampaikan bahwa peliputan bencana bukan hanya soal keberanian mendeteksi atau mendekati lokasi gitu ya, tetapi Bagaimana memastikan perjalanan menuju lokasi, sarana transportasi yang digunakan, kondisi cuaca, perlengkapan keselamatan, komunikasi, dan koordinasi kepada pihak-pihak terkait yang memang diperlukan untuk pada saat kita meliput di tempat yang terjadi bencana. Demikian kira-kira Mbak Gea, terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih Bapak Oka. Terakhir Mas Bayu, apa yang perlu diperkuat dalam budaya keselamatan di lingkungan media? Mas, singkat saja, silakan Mas Bayu.
0: Ya, saya dua singkat saja, saya mengingatkan tadi bahwa jurnalis itu punya hak tolak ketika penugasan itu berbahaya dan itu dilindungi hukum. Yang kedua sebenarnya ketika tadi khususnya dalam bencana kita mendekati tempat itu kan biasanya untuk menjawab 5W1H-nya terutama how dan why kan. Menurut saya kita mesti meningkatkan skill kita bisa melakukan itu dengan aman, umpamanya kalau tidak memungkinkan masuk lokasi kita bisa menggunakan Google Earth atau Copernicus ya, teknologi digital sudah makin maju untuk menunjukkan gambar atau menjelaskan apa itu, bagaimana dan why-nya itu. Jadi kita bisa liputan dengan aman dengan bantuan teknologi. Itu bagi saya kembali.
1: Oke, baik. Saya sampaikan terima kasih kepada ketiga narasumber, Bapak Muhammad Agung Darmajaya, Purnawakil Ketua Dewan Pers 2022-2025, kemudian juga Bapak Bayu Wardana, selaku Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen Indonesia atau Mas Tami Jurnalis Independen, yaitu AJI, kemudian juga Bapak Imade Oka Astawa, selaku Kepala Basarnas Banyuwangi, atas semua informasi dan juga pengetahuan yang dibagikan kepada pendengar Pro 3. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan pendengar Pro 3 tuntas sudah, saya Gia Deborah menemani Anda untuk program LS kali ini. Namun jangan khawatir untuk Anda yang baru saja menyimak untuk dialog atau siaran pada malam hari ini, Anda bisa kembali menyaksikan tayangan ulang untuk dialog pada malam hari ini di kanal YouTube Pro 3 RRI. Saya pamit, terima kasih, sampai jumpa, dan sesaat lagi kita akan segera nantikan Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selamat malam.
4: Malam. Terima kasih Mbak Gila, terima kasih Pak Oka, terima kasih Mas Bayu.
5: Terima kasih.
4: Sukses selalu, berkat selalu. Terima kasih.
5: Sama-sama.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih semuanya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
0: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca
3: saat pelantikan
1: Indonesia.
3: Pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
3: Sedangkan pada Bea Cukai, Menkyu Suhasil mengatakan jajaran Bea Cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
1: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
3: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Celios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai, agar lebih dipercaya oleh masyarakat dengan memperbaiki layanannya, bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
4: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang yang jadi adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
3: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahrotin Aljannah melaporkan.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
5: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Badan Legislasi DPR RI telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Iman Syukri mengatakan, pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahasnya secara intensif dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panjang berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
5: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
6: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi kerja tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
5: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro TV RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sudah 5 hari Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga

0: yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat seperti Syamsuddinur di Banjarbaru.
1: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah, ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 nih sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih yang palangka. Menunggu data dari BMKG, Pak, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
0: Sementara itu, salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutlah sudah terlanjur meluas, mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali. Sehingga yang mampu memadamkan karhutlah saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
2: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini memukul ekonomi kita. Sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, 1 hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kerugian kita. Nah, ini dari sisi ekonomi.
0: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait jadwal keberangkatan maupun penerbangan akibat kondisi kabut asap. Agajaib Jaksana melaporkan.
3: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
4: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, pada Minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan barcap, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
5: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Ya. Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
4: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada Minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
6: Untuk hari ini kami dari tim OMC PT Maxon Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
4: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial.

0: dari BPJS Ketenagakerjaan. Anik Hasana melaporkan.
1: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfansyah Utohbanja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta rupiah untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
2: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga ya Pak Gunawan. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak dari almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal Virgo ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
1: Gunawan selaku kakak ipar korban mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
3: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan untuk hadir di tempat ini. Salah satu bentuk untuk merangkul kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
1: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Ani Hasana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
4: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27. Ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa dan mantan pembantu staf teknis urusan haji di KJRI Jeddah, Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
4: Mbak, dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal ini nggak, Pak?
6: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah ya berasal dari jemaah, tidak berasal dari APBN.
4: Oke, berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji, ya?
6: Iya, betul.
4: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ ya, Pak. Tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu ya, Pak?
6: Iya.
5: Sementara itu, Melisa Anggraini, kuasa hukum Yakut Khalil Komas, mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI, diputuskan untuk menggunakan APBN, tapi akhirnya dibatalkan.
7: Apakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019, Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan, ya karena bertentangan dengan regulasi, ya sehingga di-cover menggunakan dana nilai manfaat, gitu. Enggak, tidak bisa menggunakan APBN.
5: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara, sehingga kerugian yang mencapai 622 miliar rupiah itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
8: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros, Tuadeng, mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD telah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Tuadeng mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas, termasuk Kecamatan Maruso yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
9: Pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini. Itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari, setara dengan 60 ribu liter kubik per hari.
8: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren, khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
10: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
11: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional, termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan
12: menuju kelas utama MotoGP.
13: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung Energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
12: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA, Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryokusumo mengungkapkan, kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
10: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu. Harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia, supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia. Karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional, dari FIM mengakui bahwa grid Mandalika sangat bagus, dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
12: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat, sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada sehingga RRI sekali di udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai. Jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang. Ia gugur dalam sunyi. Dan baru lama kemudian, bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Indonesia menyapa malam.
4: Kami pancarluaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI. Bersama tim Indonesia menyapa malam Pro 3, saya Fajar Nugroho dan juga kerabat kerja bertugas akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda, di antaranya kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya. Dan tentu saja kami coba untuk menghadirkan dialog-dialog yang dalam setiap dialog tersebut Anda bisa berinteraksi bersama Pro 3 RRI di 021-352-3172, 386-6712, 386-2375 atau di 384-4545. WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Sebelum kita awali pada malam hari ini, agenda dari tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3, kami hadirkan terlebih dahulu tiga besar suara kencana 2026 kategori feature. Salah satu feature yang masuk ke dalam tiga besar suara kencana 2026 ini merupakan produksi RRI Malang dengan tema Menjahit Karya, Menghidupkan Harapan.
1: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa, tapi bagi orang-orang bekerja di rumah kreatif disabilitas, ini bukan sekedar suara mesin. Di balik setiap jahitan, ada penghasilan yang diperjuangkan, ada kemandirian yang dibangun, dan ada harapan yang ingin terus dijaga. Di tempat ini, ada seorang perempuan yang percaya bahwa kemampuan tidak seharusnya berhenti hanya karena keterbatasan. Namanya Indria Sari.
2: Suatu hari nanti saya ingin membuat wadah pemberdayaan untuk disabilitas dengan harapan jangan sampai ada kejadian seperti saya gitu. Yang saya inginkan adalah semua masyarakat, semuanya. Saya inginnya mereka itu menunjukkan kreativitasnya, karyanya. Jangan kita jual disabilitasnya kita gitu. Tunjukkan karyamu karena kamu memang bisa gitu.
1: Sebelum menjadi tempat bagi puluhan orang untuk berkarya, Indri lebih dulu menjalani perjalanan panjang untuk menerima dirinya sendiri. Ia terkena polio sejak berusia sekitar 9 bulan.
2: Kalau saya ini disabilitasnya tunadaksa. Kaki saya usia 9 bulan, saya kena polio. Virus polio zaman tahun 78 itu. Kalau tahun saya 78, 79, 80 itu maraknya virus polio.
1: Salah satu pengalaman itu terjadi ketika Indri mencoba mencari pekerjaan.
2: Ketika masuk di sebuah pabrik garmen ya, saya tuh antri panjang gitu ya. Ketika giliran saya, satpamnya bilang, mohon maaf ini sudah ditutup. Jadi dilihatin dari atas ke bawah, bawah ke atas gitu kan. Jadi kan sedih gitu. Itu gak sekali dua kali. Kadang di depan pintu gitu sudah di gini kan. Maksudnya dikasih omongan tuh gini. Mohon maaf kita tidak menerima sumbangan gitu. Dipikir kita ngemis atau apa gitu. Nah terus akhirnya di situ saya berpikirnya begini. Saya mau suatu hari nanti saya ingin membuat wadah pemberdayaan, membuat wadah pemberdayaan untuk disabilitas dengan harapan jangan sampai ada kejadian seperti saya gitu. Yang saya inginkan adalah semua masyarakat semuanya. Saya inginnya mereka itu menunjukkan kreativitasnya, karyanya. Jangan kita jual disabilitasnya kita gitu. Tunjukkan karyamu karena kamu memang bisa gitu.
1: Janji itu kemudian diwujudkan, Rumah Kreatif Disabilitas, berdiri pada 19 April 2019. Namun, bagi Indri, rumah ini bukan sekedar tempat berkumpul.
2: Kalau di Rumah Kreatif Disabilitas itu, ini kan semacam kayak wadah pemberdayaan ya. Jadi saya tidak pernah untuk menarik mereka ya, tapi mereka dengan sendirinya, dengan penuh kesadaran untuk masuk ke rumah kreatif disabilitas dengan harapan nantinya dia bisa berdaya gitu. Intinya nanti dia bisa membuat sesuatu perubahan dalam hidupnya seperti itu. Jadi di sini kan banyak sekali macam-macamnya keterampilan ya. Salah satunya adalah fashion ya. Fashion ini ada konveksi, kemudian jahit busana pria dan wanita, kemudian ada ini apa namanya sisa dari kain-kain ini ya, itu didaur ulang menjadi handicraft seperti itu. Jadi banyak sekali lah. Kemudian ada laundry sepatu juga, kerajinan tangan dari teman-teman. dari batok kelapa, kemudian ada juga yang sol sepatu juga banyak sekali macamnya di sini.
1: Indri tidak ingin mereka selamanya hanya menjadi pekerja. Ia ingin mereka suatu hari mampu membuka usaha sendiri.
2: Tapi rata-rata memang saya minta sama teman-teman, kalau bisa semuanya harus bisa. Mulai dari keterampilan jahit, laundry, semua harus bisa. Kenapa? Karena kan ketika kita berhadapan langsung di masyarakat, kalau ada orang minta, misalkan satu contoh, kamu bisa jahit ini enggak? Bisa. Kamu bisa laundry sepatu enggak? Bisa. Jadi income itu datangnya enggak cuma satu pekerjaan, tapi banyak. Rezekinya tuh bisa masuk sini, bisa masuk situ, kayak gitu. Maksud saya itu gitu. Terus kalau kita diminta untuk jadi narsum gitu ya, ke kelurahan gitu, saya libatkan semua teman-teman saya.
3: Jadi gak cuma Mbak Indri aja?
2: Iya, harus bisa. Kemarin yang sudah saya ajari harus kamu praktekkan, dan kamu sekarang punya murid kayak gitu.
1: Menjadi orang tua sekaligus penyandang disabilitas juga membawa cerita lain. Indri pernah melihat anaknya terluka karena kondisi orang tuanya.
2: Ketika anak saya TK ya, TK. Otomatis kan bapaknya nganterin. Teman-temannya ngeliat. Nah, anak saya itu sempat dibully. Oh, bapaknya. Nah, gitu. Kadang di ketika jalan kakinya diginikan, kayak gitu-gitu. Jatuhlah anak saya, kayak gitu-gitu. Dan sampai anak saya itu satu minggu nggak mau sekolah karena dia nggak mau dengar orang tuanya di, nah itu kayak gitu, seperti itu. Tapi saya berusaha untuk menguatkan anak saya sampaikan permintaan maaf saya kepada anak saya.

0: yang sehat, yang normal gitu ya. Gak bisa misalnya itu misalkan kerja jadi pemerintahan gak atau apa gitu ya. Untuk buruh suci atau apa, lah, apa gitu ya. Masih bisa. Tapi kalau kita jadi misalkan katakannya jadi pembantu gitu ya. Apakah ada orang mau menerima? Gak ada kan. Kita punyanya apa? Ya ini. Kalau saya, gaib. Ya. Tapi ketika corona melanda, langsung kayak hancur, jeleng. Karena waktu itu kan daring ya. Tidak ada satupun pekerjaan yang masuk. Biasanya ada batik, seragam, semua kan masuk. Karena daring sampai berapa tahun itu?
1: 2 tahun.
0: Nah, 2 tahun. Terus ada lagi corona susulan ya kan waktu itu. Nah, waktu itu kita ngumpul yang corona pertama itu. Teman-teman bikin satu lingkaran. Saya persilakan teman-teman saya ngasih penyampaian isi hatinya. Ada yang bilang, saya tuh nggak punya orang tua, saya nggak punya adik, saudara atau siapapun. Saya hidup sebatang kara di dunia ini. Saya mengabdikan hidup saya ada di sebuah komunitas. Jika saya nanti berpulang, saya ingin teman saya menguburkan. Itu hati saya sakit. Kemudian orang yang saya peluk, saya bilang, untuk hari ini kita nggak usah ngomongin tentang masalah kematian ya, saya bilang gitu. Karena terus terang kami masih membutuhkan kamu, saya bilang gitu. Kita peluk, karena dia sudah yang histeris. Karena keadaannya sudah kayak begitu ya kan. PSBB waktu itu ya, di mana-mana. Apalagi rumah saya dekat makam ya kan.
1: Tiap hari.
0: Nah, sehari itu berapa orang yang meninggal. Ya itu, ambulan kayak gitu-gitu. Terus akhirnya yang satunya lagi, besok kita bisa makan nggak ya gitu, karena uang aja nggak ada waktu itu. Ya
1: apa
0: sudah.
1: Pengorbanan Mbak Indri apa yang paling besar waktu itu yang dilakukan?
0: Waktu itu saya bilang sama teman-teman, ayo kita bergandengan tangan. Ketika nanti saya punya pekerjaan ya, kita bagi semua. Jadi alhamdulillah waktu itu ada ini
1: masker.
0: Jadi masker semua langsung saya ini. Saya pos-poskan ke teman-temanku. Jadi biar bisa ini, biar bisa berjalan perekonomiannya kayak gitu.
2: ...20 tahun lebih. Kumiatin atau Butemi menjadi saksi perjalanan Intri. Ia bukan penyandang disabilitas. Namun rumah ini membuatnya menemukan keluarga baru.
3: Kita miris ya. Tapi lama-kelamaan tuh mereka sama kayak kita. Sama punya tujuan, punya candaan. Enaklah diajak. Jadi ada mereka-mereka yang sesama gitu ya, saling iri nih. Kalau lama ini enak diajaknya, diajak berteman, diajak ber ada kayak saudara gitu ya. Kalau Bu Indri itu orangnya sangat baik, alhamdulillah, pemimpin yang baik, yang adil, tapi selalu apa ya, menomorsatukan teman. Sekurang apapun tuh dia mikir itu teman kita kok gini ya, itu membutuhkan gini, cerita sama kita. Kasihanku gitu. Iya, suka gitu. Mbak, sampai aku butuh. Tapi ya apa ya gitu cara nih, mesti mencarikan solusi terbaik buat teman yang membutuhkan.
2: Puluhan tahun perjalanan dari seorang perempuan yang pernah dianggap datang untuk meminta. Kini, ia justru membuka kesempatan bagi orang lain. Dan mungkin itulah alasan Indri terus bertahan.
0: Ada tapi sudah meninggal ya. Teman saya, waktu terakhir itu dia bilang, terima kasih ya. Karena dengan bantuannya saya kan ada beberapa channel ya kan. Waktu itu dia benar-benar sangat butuh modal untuk usaha. Dia sangat butuh sekali karena dia nggak punya siapapun. Kemudian kebetulan ada channel di situ, saya masukkan modal usahanya dia. Dia nangis bilang sama saya, terima kasih. Sama sudah bantu saya. Semoga sebutir nasi yang saya dapat sama dapat berkahnya juga Mbak Indri kayak gitu. Tapi Allah sayang sama dia, akhirnya meninggal. Terus kalau teman-teman saya itu bilang ada teman-teman yang punya cita-cita, saya pengen punya mesin ini, Mbak Indri. Ya sudah, kamu tenang aja. Nanti kita akan dapat kok CSL-nya lagi. Dapat. Saya suruh kirim ke alamatnya. Terus dia bilang, terima kasih ya Bu Indri. Bu Indri itu malaikat saya, gitu kan. Kayak, oh ternyata mereka butuh saya, gitu. Jadi saya harus kuat, gitu. Harus kuat. Apa ya, harus semangat, gitu kan. Menjalani hidup yang gak mudah, ya kan. Karena persaingannya tuh di luar sangat keras sekali. Apalagi untuk sekarang, ya kan. Jadi saya harus fight.
2: Di rumah kreatif disabilitas yang dijahit bukan hanya kain, ada keyakinan bahwa setiap orang punya kemampuan. Ada keberanian untuk mandiri dan ada harapan yang terus berpindah dari satu tangan ke tangan lainnya.
0: Capek boleh, jenuh boleh, ya kan? Namanya perempuan ya, boleh. Tapi jangan menyerah, kayak gitu. Pokoknya jangan menyerah. Gak apa-apa, wong capek istirahat, tidur, kayak gitu. Lelah, wajar manusia, ya kan? Tapi jangan berhenti, jangan menyerah, harus, ya kan?
2: Indri tidak meminta sesuatu yang terlalu tinggi.
0: Saya ingin teman-teman saya itu sejahtera. Itu aja, sejahtera. Baik pendidikannya, sosial, semuanya lah. Kesehatan, semuanya, itu aja. Nggak mau yang terlalu tinggi, itu aja. Sejahtera dalam kehidupan mereka.
2: Sebab setiap jahitan di tempat ini membawa cerita tentang seseorang yang belajar, tentang seseorang yang bekerja, tentang seseorang yang kembali percaya pada dirinya.

0: Ya, terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI dan pendengar pada malam hari ini kita akan bahas juga soal pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada atau menuju ke Tiongkok ya, bertemu dengan Xi Jinping pekan ini. Otoritas Tiongkok mengkonfirmasi bahwa Presiden Xi Jinping akan melakukan kunjungan ke Amerika Serikat pekan ini. Ya, saya ralat ya. Jadi Xi Jinping yang ke Amerika Serikat untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Donald Trump. Pemerintah Beijing dalam pernyataannya, seperti dilansir dari AFP, menyatakan bahwa Xi Jinping akan berada di Amerika Serikat mulai Rabu tanggal 23 September hingga 25 September mendatang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Gu Jiangkun, mengatakan bahwa kedua pemimpin negara akan melakukan pertukaran pandangan secara mendalam mengenai isu-isu yang menyangkut hubungan Tiongkok dan Amerika Serikat dan perdamaian dunia, juga pembangunan. Lalu apa yang sebenarnya kita cermati, bisa kita gali lebih dalam ya mengenai hal ini. Kami akan berbincang bersama dengan pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia, Profesor Ion Mahmudi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Ion Mahmudi, selamat malam Prof.
2: Selamat malam Mas Fajar ya.
0: Kabar baik ya.
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya. Baik. Tapi dunia sepertinya tidak baik-baik aja. Sempat hal para pecemas ini. Betul. Ketegangan di Rusia dan juga di Ukraina. Lalu kemudian ada kabar soal adanya false alarm dari AI Amerika Serikat terhadap pesawat Tiongkok ini, Prof. Tapi kemudian kabar terkininya adalah Xi Jinping akan menuju ke Amerika Serikat membahas soal salah satunya adalah perdamaian dunia ini. Tapi bagaimana pandangan dari Profesor ini?
2: Ya, saya kira ini kan pertemuan penting ya dan ditunggu-tunggu oleh dunia internasional karena sebelumnya juga Trump sudah pernah berkunjung ya ke Beijing, ketemu Xi dan itu juga memberikan dampak signifikan ya terhadap perkembangan global ya. Maka isu-isu yang dibahas saya kira ya berkaitan dengan apa memanasnya ya hubungan Amerika dengan AS maupun juga kondisi global apa saat ini termasuk juga adanya apa perang dagang antara Amerika dan AS. Nampaknya sih kita bisa melihat bahwa upaya-upaya yang dilakukan dalam pertemuan itu akan bertujuan untuk mengurangi ketegangan ya dunia sehingga harapannya kondisinya tidak semakin memanas tetapi juga akan apa mengalami penurunan atau eskalasi konflik di dunia global. Jadi kita berharap ya pertemuan ini memberikan apa dampak positif ya terhadap perkembangan saat ini yang dikatakan tidak baik-baik saja itu.
0: Iya, Prof. Apakah ini hanya kunjungan lebih kepada bilateral kedua negara saja, kunjungan balasan dari Presiden Trump yang mengunjungi Tiongkok ketika itu dan sekarang ini giliran Xi Jinping yang menuju ke Amerika Serikat hanya sebatas itu atau harapan negara-negara di dunia itu apa? Karena kecemasan kemarin itu sempat heboh juga tuh di sosial media nih, Prof. Hampir aja perang dunia ketiga gitu, Prof. Ini apa nih kalau dari Profesor harapan dari pertemuan ini, Prof?
2: Ya tentunya kan ini apa memiliki dampak yang meluas ya terhadap kondisi akhir-akhir ini di tataran global karena dua negara katakanlah great power, super power ya antara Amerika dengan China ini kan sangat berpengaruh ya terhadap situasi saat ini ya kalau kemudian Amerika ya juga bisa membatasi perannya keterlibatan di dalam apa berbagai konflik yang ada ya kemudian ada komitmen kedua belah pihak ya untuk memfasilitasi agar tercapai apa perdamaian rekonsiliasi ya resolusi perdamaian saya kira akan lebih baik ya untuk perkembangan saat ini karena kan ini pengaruhnya tentu juga dari sisi ekonomi dan juga kestabilan ya keamanan dunia pada umumnya kalau kemudian orang berbicara tentang perang dunia ketiga begitu ya memang potensinya cukup kuat, tapi kan itu harusnya bisa di
0: redam ya,
2: apa, dikurangi ya, ya diredam ya.
0: Diredam, ya. Tapi kemungkinan besar, Profesor, dua negara raksasa ini, Amerika Serikat dan Tiongkok ini, juga senada dengan itu ya, apa keinginan atau meredam eskalasi ini, Prof?
2: Saya kira upaya ke arah sana ya, untuk mencoba meredam eskalasi, karena eskalasi yang semakin kuat, apalagi sampai berubah ya menjadi perang terbuka di beberapa kawasan, itu juga pasti akan mempengaruhi ekonomi ya kedua yeah. negara itu ya, Amerika dan Cina, dan tentu negara-negara lain juga akan terdampak ya. Apakah mereka mau mengorbankan ekonomi yang ada ya demi apa kelangsungan perang
0: yeah.
2: Masing-masing negara, atau malah justru mengambil sebuah cara di dalam meredakan eskalasi itu agar ekonomi akan tetap terjaga ya.
0: Oke, kalau begitu. Profesor, terima kasih atas analisisnya pada malam hari ini. Selamat malam, Prof.
2: Selamat malam, terima kasih Mas Fajar.
0: Pengamat Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Profesor Yon Mahmudi, sudah kami ajak berbincang pada malam hari ini.
1: Wawancara Pro 3. Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengkonfirmasi operasi tangkap tangan OTT terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat tindak pidana korupsi di Sulawesi Utara, salah satunya Bupati Bolaang Mongondo Utara. Berikut laporan Hairul Umam. Umam.
1: Ya baik Fajar dan pendengar, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengkonfirmasi, telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat terkait dugaan korupsi di Sulawesi Utara. Di mana menurut juru bicara KPK, dalam kegiatan penyelidikan tertutup tersebut, tim penyidik mengamankan 14 orang dari sejumlah lokasi, di mana dari jumlah tersebut 5 orang yang diamankan di Jakarta, salah satunya adalah Bupati Bolaang Mongondo Utara atau Bolmut, dan kemudian 8 orang yang diamankan di wilayah Sulawesi Utara termasuk Kabupaten Bolmut, serta 1 orang lainnya diamankan di Gorontalo. Berikut pernyataan dari juru bicara KPK Budi Prasetyo.
2: Kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan di wilayah Sulawesi Utara konfirm bahwa telah terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa tertangkap tangan ini tim mengamankan sejumlah total 14 orang.
1: Dan Budi menyebut bahwa pihak yang diamankan terdiri atas penyelenggara negara dan pihak swasta, di antara terdapat kepala dinas, aparatur sipil negara, serta sejumlah pihak swasta. Dan dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai dalam mata uang rupiah dengan nilai ratusan juta rupiah. Dan uang tersebut diamankan dari sejumlah lokasi, yakni Jakarta, Sulawesi Utara, dan juga Gorontalo. Dan Budi mengatakan bahwa operasi tangkap tangan ini diduga berkaitan dengan penerimaan oleh penyelenggara negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolmut, tentunya berhubungan jumlah proyek di daerah tersebut. Dan salah satu proyek yang diduga berkaitan dengan perkara itu adalah pembangunan infrastruktur jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dan menurut informasi memang saat ini pihak dari KPK bersama dengan pimpinan sedang melakukan ekspos untuk menentukan status para pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan ini. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Herlumam, Potigerari, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, berikut kami hadirkan harga rata-rata barang kebutuhan pokok berdasarkan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan di 38 provinsi di seluruh Indonesia pada hari ini, Senin 21 September 2026, selengkapnya dilaporkan Rogel Konrad.
1: Pendengar, berikut perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 21 September 2026. Beras medium harga terendah Rp13.100 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp29.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Beras premium harga terendah Rp14.700 per kilogram di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp33.300 per kilogram di Papua Pegunungan. Gula pasir di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp33.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Minyak goreng curah, harga terendah Rp15.500 per liter di Kepulauan Bangka Belitung, harga tertinggi Rp32.500 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng minyak kita, harga terendah Rp15.500 per liter di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp37.500 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng kemasan premium, harga terendah Rp21.000 per liter di Lampung, harga tertinggi Rp41.500 per liter di Papua Pegunungan. Daging sapi, harga terendah Rp119.100 per kilogram di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp200.000 per kilogram di Papua Tengah. Daging ayam ras, harga terendah Rp31.500 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp63.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Telur ayam ras, harga terendah Rp24.400 per kilogram di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp66.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang merah, harga terendah Rp24.800 per kilogram di Bali, harga tertinggi Rp90.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Kedelai, harga terendah Rp11.100 per kilogram di Papua Selatan, harga tertinggi Rp47.500 per kilogram di Papua. Tepung terigu, harga terendah Rp11.500 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp33.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah keriting, harga terendah Rp38.400 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp122.700 per kilogram di Maluku Utara. Cabai merah besar, harga terendah Rp24.200 per kilogram di Bali, harga tertinggi Rp115.400 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai rawit merah, harga terendah Rp54.400 per kilogram di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp149.000 per kilogram di Gorontalo. Bawang putih, harga terendah Rp28.500 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp83.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Pendengar, demikian perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 21 September 2026.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional Kristalina Georgieva menilai bahwa ekonomi dunia sedang menghadapi risiko akibat inflasi yang sulit diredam, meningkatnya biaya pembayaran utang, serta investasi kecerdasan buatan atau AI, meskipun ekonomi global terbukti lebih tangguh daripada yang dikhawatirkan banyak pihak. Menurutnya, upaya menjaga stabilitas harga juga meningkatkan biaya dan kesulitan pembayaran utang dan menilai banyak pemahaman mengenai perlunya konsolidasi fiskal, meskipun tindakan yang diambil belum cukup sampai dengan saat ini. Ia menyoroti risiko potensial yang timbul dari penggunaan leverage dan pembiayaan sirkular dalam investasi kecerdasan buatan dengan mengatakan bahwa hal itu merupakan sesuatu yang harus diwaspadai. Dari dunia olahraga, tim sepak takraw Putri Indonesia menyiapkan perubahan susunan regu untuk menghadapi Jepang pada pertandingan di nomor tim regu Putri Asian Games 2026 Aichi Nagoya dengan memanfaatkan evaluasi dari laga melawan Thailand. Pelatih tim sepak takraw Putri Indonesia, Ramli Koma, mengatakan tim pelatih akan mempelajari permainan Jepang sebelum menentukan komposisi.

0: nih ketika perumusan kebijakan dan sebagainya, yaitu adalah hal yang berbeda gitu. Itu berarti pada saat kan kita beda ya. Kalau kita ngomongin koalisi, sebetulnya ada koalisi pada saat dia election, ada koalisi pada saat dia sudah menjadi pemerintahan gitu untuk ngegolin sebuah kebijakan. Nah, itu adalah satu hal yang berbeda gitu. Tapi balik lagi gitu ya. Saya sih sebetulnya gak terlalu yakin juga, apalagi melihat tren sekarang juga diborong semuanya kan, gak ada oposisi sama sekali loh ini loh. Jadi makanya
1: Oposisinya
0: sempat
1: nggak berasa gitu
0: kaget
1: maksudnya, Bu
0: juga.
1: Dona.
0: Ya bisa bilang bahkan tidak ada
1: Oh,
0: oposisi,
1: tidak ada
0: semuanya
1: oposisi. Oke.
0: satu. Iya, karena mungkin takut ya dibilangnya kalau oposisi itu demokrasi barat gitu, padahal lupa yang namanya demokrasi itu ya pasti keturunan barat, dan di demokrasi itu ada oposisi, itu
1: Ya, penyeimbang,
0: udah
1: penyeimbang.
0: anak kandung gitu
1: Iya.
0: kan.
1: Sebagai
0: Gitu,
1: penyeimbang ya,
0: jadi
1: dari kacamata yang berbeda begitu, dari sebuah kebijakan, aturan, undang-undang dan sebagainya itu, terutama di parlemen. Tapi Bu Dona tadi mengatakan yang harus dilakukan agar keputusan MK ini outputnya sesuai dengan keputusan MK, yaitu memberikan pasangan calon presiden wakil presiden yang berkualitas kepada masyarakat, lebih dari dua pasangan, adalah yang pertama kali pembenahan internal partai, dan itu masih belum terdengar suaranya, Bu Dona. Lalu apa kemungkinan atau possibility-nya ketika memang ini tidak dijalankan atau tidak ada pembenahan internal partai-partai yang sekarang ini ada? Atau bahkan justru malah mungkin ini juga menjadi suatu kendala bagi partai-partai yang mau ikut kontestasi di pemilu depan ini, Bu Dona.
0: Oke, kemungkinannya kalau partai tidak melakukan pembenahan dengan aturan yang baru ini gitu ya. Kalau memang ini skenario pertama, kalau memang semua partai mengajukan calonnya, partai yang lolos verifikasi mengajukan calonnya, kalau tidak ada pembenahan berarti calonnya akan banyak dan belum tentu calonnya yang diajukan itu berkualitas. Karena ya itu tadi ya, tidak ada mekanisme yang kemudian penjaringan hingga penetapannya itu yang memang sesuai dengan apa yang seharusnya rakyat inginkan kayak gitu. Jadi udah banyak tapi nggak bagus. Nah itu kan nggak bener gitu kan. Kita kan
1: udah
0: pinginnya,
1: banyak, udah bikin bingung tapi nggak ada yang bagus gitu.
0: Ya, nah kan kita kan pinginnya ini dibuka tapi kompetisi sesungguhnya gitu. Kompetisi sesungguhnya kan ya kayak kalau kita lomba aja, let's say Indonesian Idol yang terpilih adalah mereka yang terbaik. Gitu.
1: Yeah.
0: Nah, harus seperti itu gitu. Nah kemudian yang kedua, kalau misalnya mereka tidak melakukan pembenahan, kemudian mereka taken for granted aja gitu ya, kemungkinan juga ada intervensi loh pada akhirnya.
1: Dari siapa?
0: Ingat, nah, intervensi ini bisa jadi berasal dari oligark yang ada, atau dari ya ini sekarang keberlanjutan elitisme yang saat ini sedang terjadi di Indonesia gitu kan. Pemilu 2024 itu, ini riset kami di BRIN ya, pemilu 2024 itu sudah terbukti bahwa dia merupakan manifestasi sekaligus mekanisme dari demokrasi backsliding, kemunduran demokrasi gitu. Jadi pemilu 2024 yang kita lihat dari intervensi dan manipulasi itu merupakan manifestasi sekaligus mekanisme dari kemunduran demokrasi Indonesia. Kalau adanya kebebasan berkompetisi tadi tidak diimbangi dengan pembenahan internal yang baik, maka yang terjadi intervensi itu bisa terulang lagi. Dan ya kita masuknya ke rezim otokrasi elektoral ya, ada pemilu tapi sebetulnya semuanya ya udah dibuat-buat aja gitu. Dan potensinya itu menjadi semakin besar kalau di 2029 kayak gitu ya. Karena ya tadi kita melihat potretnya sekarang bahwa sebetulnya kekuatan hegemonik itu sudah mulai kelihatan gitu kan.
1: Iya.
0: Dan ini yang harus kita
1: iya,
0: waspadai bersama.
1: Ini kan urusan ADART atau internal partai politik yang ada sekarang ini, baik yang sudah duduk di parlemen maupun yang tidak lolos kemarin itu, Bu Dona. Apakah memang perlu ada dalam tanda kutip nih pemaksaan, memaksa partai politik untuk melakukan pembenahan atau melakukan tadi usul dari Pak Ahton di Pekanbaru, konvensi internal partai politik dalam mengusung kandidat tertentu, pasangan tertentu. Jadi bisa dibuka kepada publik dan demokratisnya ataupun prosesnya itu bisa disaksikan oleh masyarakat. Oh ternyata dari penyaringan partai politik A muncul nama A, B, C, D, E gitu. Ternyata yang terpilih adalah pasangan AB, misalkan begitu. Jadi

0: Ini gimana ya? Apakah memang harus diatur dalam undang-undang? Memaksa dalam tanda kutip itu?
1: Ya, sebetulnya kalau nah ini tadi ya. Kalau sampai diatur di undang-undang sebetulnya itu too much sebagai sebuah negara demokrasi gitu ya.
0: Tapi masa ngarepin ini kesadaran partai politiknya gitu, Bu Dona?
1: Nah, memang seperti itu. Harus disadari fungsi partai politik itu tidak hanya menang elektoral, tapi menangnya dengan cara bagaimana? Dengan cara menghadirkan mereka-mereka yang memang layak menjadi pejabat publik, layak menjadi pemimpin. Itu memang yang harus disadari. Makanya kami gitu ya, kami ada berbagai macam pengukuran, indeks kelembagaan partai, indeks integritas partai yang BRIN keluarkan, itu sebetulnya menjadi kayak warning buat partai. Kita punya rapotnya nih, mau diperbaiki nggak gitu kan. Nah, cuma ya masalahnya itu tadi ya. Memperbaiki partai kadang sinkronasi antara di DPP dan DPW, DPC ke bawah itu suka beda-beda.
0: Kan kita punya undang-undang partai politik kan, Bu Dona. Ada bagaimana cara pembentukan partai politik, persyaratannya, fungsinya, hak partai politik. Kalau nggak salah itu ada dana apa ya dari pemerintah dalam berapa
1: Banpol.
0: Ya Banpol itulah. Dan juga ada kewajibannya. Nah, bisa nggak itu dimasukkan ke dalam kewajiban partai politik dalam undang-undang partai politik kita sehingga dalam proses pemilu nanti itu benar-benar dilakukan gitu. Apa namanya? Internalisasi konvensi di internal partai terlebih dahulu sebelum akhirnya mengusung nama. Tidak di ruang gelap dan akhirnya sangat, masyarakat tahu-tahu namanya.
1: Sangat bisa itu.
0: Oh, sangat bisa.
1: Itu sangat bisa, karena kalau kita lihat prioritas penggunaan Banpol ya, dana Banpol, itu pertama adalah untuk pendidikan politik. Maksud dari pendidikan politik ini di sini adalah infiltrasi nilai-nilai dari parpol. Nah, ini juga yang kemudian masih jadi problem ya. Parpol sendiri kan kalau kita lihat sekarang warna-warni doang, tetapi warna-warni itu tuh nilainya sama. Ini yang problem kita gitu. Nah, jadi warna itu harus dikasih isi dong, nggak kosongan gitu. Nah, itu harusnya pakai dana Banpol itu tadi. Kalau tadi warna itu sudah ada isinya, sudah ada value-nya, maka sebetulnya orang-orangnya itu akan menjadi etalase dari value itu. Jadi ketika dia, misalnya nanti calonnya banyak nih ya di 2029, tapi kita tahu, oh dia yang merepresentasikan Islam nasionalis, dia yang merepresentasikan Islam moderat misalnya, dia yang merepresentasikan Islam kiri, dia yang merepresentasikan nasionalis religius, dia yang merepresentasikan nasionalis ansih. Nah, gitu. Yang jadi masalah, pilihan-pilihan itu yang tidak dihadirkan oleh partai politik kepada masyarakat. Padahal tujuannya penghapusan presidensial threshold adalah untuk hal itu.
0: Kita menunggu, ya baik.
1: Beragam tapi berkualitas.
0: Itu kan idealnya begitu ya. Tapi sekarang kita hanya bisa menunggu nih revisi undang-undang kepemiluan ya, Bu Dona ya. Apa nih masukannya Bu Dona dari revisi ini sesuai dengan linear dengan putusan MK ini, terlebih juga wacana dukungan dua fraksi di DPR untuk capres cawapres ini jangan-jangan juga berkaitan dengan putusan MK soal parliamentary threshold yang 4% kalau nggak salah itu tidak berlaku lagi. Bisa jadi harusnya dari penerjemahan itu harusnya sih turun ya agar tidak ada suara masyarakat yang terbuang begitu. Tapi kemudian ada wacana juga nih, ada persentasenya naik justru malahan, Bu Dona.
1: Ya, sebenarnya kalau kita melihat yang titinya yang parliamentary gitu ya, itu kan konteksnya rada berbeda ya. Kalau itu nanti arahnya biasanya ke penyederhanaan partai dan lain sebagainya. Tapi yang jelas kompetisinya itu kan dibuka. Jadi gini, saya dudukan dulu masalahnya. PT yang parliamentary itu kan pas untuk dia masuk ke parlemennya. Tapi kompetisinya dibuka. Yang penting dia lolos verifikasi, dia bisa ikut tuh lombanya gitu kan. Nah, kalau yang presidensial itu kan dulu ketika ada presidensial threshold itu belum lomba aja udah dibatasi gitu kan. Nah, dengan sekarang maka persamaan starting point-nya jadi equal. Siapapun yang lolos maka dia bisa ikut lomba kayak gitu kan.
0: Okay.
1: Nah, di sini sebetulnya apa yang bisa kemudian dilakukan oleh DPR ya nantinya ya ketika melakukan rekayasa konstitusional atas putusan MK ini, yang jelas kata kunci utamanya adalah tidak boleh ada pembatasan apapun, pembatasan dalam bentuk apapun, itu jelas. Karena kalau misalnya itu dilakukan, ada pembatasan-pembatasan, berarti itu tidak sesuai dengan keputusan MK yang jelas.
0: Oke, satu. Yang kedua,
1: final and binding.
0: Iya.
1: Nah, kemudian yang kedua yang harus bisa dilakukan adalah dalam revisi undang-undang pemilu besok itu kan, kalau tidak salah juga include ya di undang-undang ada menyentuh tentang parpolnya juga. Nah itu juga harus ditegaskan gitu. Mungkin tadi ya yang rekayasa bagaimana kita mendorong partai politik untuk bisa lebih menjadi representasi dari demokrasi, ya di situ juga harus diatur bahwa harus punya mekanisme demokrasi internal yang lebih mapan gitu. Karena kan harus naik level lah, kita udah udah lebih dari 2 dekade loh demokrasi, mesti gitu-gitu aja.
0: Baik. Tapi terakhir ini enggak mungkin akan banyak partai politik banyak pasangan calon 10 dan 20 gitu, karena mungkin setiap partai politik juga otomatis akan berhitung begitu ya, kalau dari analisisnya Brin, Bu Dona.
1: Tentu. Kan makanya tadi saya bilang belum tentu juga sebetulnya penghapusan PTE ini akan dimanfaatkan gitu ya oleh parpol, karena pasti parpol berhitung gitu, ada keterbatasan finansial, figur, kalah pamor dan sebagainya, itu menjadi hal yang rasional bagi partai.
0: Baik kalau begitu. Bu Dona, terima kasih banyak atas analisisnya. Selamat malam, Bu Dona.
1: Selamat malam.
0: Peneliti Pusat Politik BRIN, Moliza Christopher Dona Swenstani atau Bu Dona, sudah kami ajak berbincang tentang wacana calon presiden, pasangan calon presiden wakil presiden minimal didukung oleh 2 fraksi di DPR. Walaupun ini masih wacana ya, ada yang mengatakan bukan 2 fraksi tapi 2 partai politik aja, atau bagaimana? Tapi saya ingin tahu bagaimana dari Komisi 2 DPR RI. Saya telah terhubung dengan anggota Komisi 2 DPR RI, Pak Mardani Alisera. Pak Mardani, selamat malam.
2: Malam, Mas Fajar.
0: Kabar baik, Pak.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin.
0: Kabar baik ya. Apalagi sibuk nih, ngerumusin nih. Karena kabarnya lagi utak-atik juga nih, revisi undang-undang kepemiluan kita harus linear dengan putusan MK. Kabarnya juga ada wacana capres itu minimal didukung oleh 2 fraksi di DPR, Pak Mardani. Bagaimana pembahasan dari teman-teman Komisi 2 DPR RI?
2: Ya, yang pertama tentu undang-undang pemilu ini penting sekali karena menjadi dasar dari peningkatan kualitas demokrasi kita. Karena itu Komisi 2 sejak dari tahun awal tahun 2026 terus melakukan rapat dengan pendapat umum ya. Dulu ada Pak Mahfud MD, Pak Jimli Asidiki, ada teman-teman KPU Lama, Ramlan Subarkit, ada teman-teman peneliti, ada lebih dari 20 pakar sudah kita kumpulkan. Dan itu menjadi masukan, walaupun terkait keputusan MK yang membatalkan threshold 20% kursi atau 25% suara, ini memang menarik untuk pilpres. Begitu, Mas Fajar.
0: Iya, sudah mengerucut sampai mana nih? Karena kalau dari PKS sendiri, Pak, dari partainya Pak Mardani, gimana nih usulan dari Pak Surya Paloh nih tentang dukungan minimal 2 fraksi di DPR ini, Pak?
2: Yang pertama tentu keputusan MK-nya itu membatalkan pas Undang-Undang 7 2017 pasal 222. Pasal 222. Di pasal itu kan syarat mencalonkan capres dan cawapres itu minimal 20% kursi atau 25% suara
0: ya. Dan itu dicoret tuh, udah batal ya.
2: Dan itu dibatalkan, jadi ada kekosongan hukum sekarang nih. Kalau ikut trennya MK dimaknai 0%. Syaratnya, jadi semua partai peserta pemilu yang lolos bisa mencalonkan. Tetapi secara teknokrasi dan kualitas demokrasi, bayangkan tahun 2024 kemarin, Mas Fajar, yang masuk dalam kertas suara itu ada 20 partai. Kalau 20-20-nya mencalonkan, niat kalau yang awalnya terlalu strict tinggal 1 atau 2, yang ini 20, dua-duanya tidak bagus. Mesti ada jalan tengah, dia berkualitas, tetap tidak satu pasang calon tapi juga tidak terlalu kebanyakan. Itulah pentingnya antara teknokrasi sama pendekatan populis. Nah, idenya Pak Surya Paloh minimal 2 itu masuk akal kalau misal kayak sekarang nih 8 partai kan yang di DPR RI 2029, saya belum tahu berapa, kalau ikut angka yang sekarang, maksimal 4 pasang calon masih bagus. Hmm. Walaupun kenyataannya bisa jadi cuma 2 atau 3 pasang calon, juga bagus.
0: Yeah.
2: Gitu loh. Gitu, Mas Fajar.
0: Oke, apa yang bisa dimaknai oleh DPR RI Komisi 2 utamanya tentang MK lewat keputusannya juga mengatakan DPR melakukan rekayasa konstitusional atau constitutional engineering agar jumlah pasangan calon presiden wakil presiden tidak terlalu banyak. Apakah itu dimaknai dengan adanya wacana ini, dukungan dua fraksi di DPR ini, Pak Mardhani?
2: Bisa, karena memang undang-undang dasarnya presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
0: Partai jadi, politik artinya satu partai politik pun bisa mencalonkan gitu.
2: Partai politik satu, betul.
0: Ya.
2: Atau gabungan partai politik.
0: Koalisi.
2: Ketika dia gabungan juga boleh.
0: Boleh.
2: Nah, disinilah namanya open legal policy. MK, ini kan kalau Mas Fajar ingat, ini untuk pasal ini sudah 32 kali diajukan judicial review gagal terus. Pas yang ke-33 berhasil.
0: Iya.
2: Jadi kayak nol lah, bukan nol sebetulnya ya. Pokoknya thresholdnya bertentangan.
0: Yeah.
2: Karena memang tidak boleh. Nah, tapi MK juga mengatakan bisa dilakukan constitutional engineering.
0: Yeah.
2: Nah, sehingga ajuan bahwa dua partai minimal juga masuk ke dalam kesesuaian dengan undang-undang dasar.
0: Tapi gitu. Tapi artinya nggak linear dengan 0% presidential threshold dari putusan MK itu dong, kalau gitu Pak Mardhani.
2: Ya, karena putusan MK juga memerintahkan dilakukan constitutional engineering tadi, gitu loh.
0: Tapi mungkin nggak sih Pak Mardhani, setiap partai politik yang sudah disahkan oleh KPU yang bisa konsentrasi dalam pemilu ke depan itu mencalonkan masing-masing partai mencalonkan calon presidennya dengan tidak berhitung bagaimana kekuatannya, bagaimana lain sebagainya, dana dan lain sebagainya begitu Pak Mardhani. Mungkin nggak sih jadi akhirnya banyak begitu yang calon presidennya gitu pasangannya?
2: Mungkin itu begini Mas Fajar, ada skenario justru cara kampanye paling efektif itu melalui capres partai. Misal nih di 2029 nanti ada 5 partai baru, ditambah dengan 8 partai yang lama. Partai yang lama itu sangat berhitung, apalagi yang sudah koalisi sama Pak Prabowo kan.
0: Yeah.
2: Kalau Pak Prabowo maju lagi akan sangat sulit kan.
0: Yeah.
2: Tapi partai baru ngelihat jendela ini, saya mau maju, kalau saya punya hak kok. Jadi partai lama, katakan ada 2, tambah partai baru 5, jadi 7. Banyak itu Mas Fajar, 7 itu.
0: 7 pasangan? Baru,
2: 7 pasang.
0: Oh.
2: Kan tadi misalnya ambil skenario ada 5 partai baru nih yang maju nih di
0: 2029.
2: Yeah. Yeah. Nah 5 itu karena 0% berhak kan mengajukan
0: capres
2: kan.
0: Yeah,
2: nah ketika dia berhak malah enak Mas Fajar. Nanti partai mereka akan dapat electoral advantage karena nama capres-cawapresnya ada di kertas suara. Kalau pilpresnya barengan sama pileg. Gitu.
0: Ya. Tapi kalau
2: kan ada.
0: Iya. Pak Mardhani, kalau dari PK sendiri sudah merespon dari putusan MK ini, ada kira-kira ada konvensi internal partai Pak Mardhani gitu untuk memilih sejak sekarang ini nih, memilih siapa nih calon-calon yang kuat gitu, Pak Mardhani?
2: Yang pertama tentu keputusan Mahkamah Konstitusi harus dihormati dan bersifat final dan mengikat.
0: Ya.
2: Ya, bahwa pasal 222 sudah dibatalkan. Tapi ada jendela constitutional engineering. Nah, ini yang kami sedang kaji. Kajiannya itu sederhana. Pokoknya sebaiknya tidak satu atau dua pasang calon, tapi juga tidak lebih dari 5 pasang calon.
0: Berarti karena selain iya, tentu saja jangan banyak-banyak ya. Jadi bingung juga nih masyarakat masuk ke TPS kok jadi kayak buka koran gitu tuh, Pak Mardhani.
2: Betul. Dan bisa kalau kita tidak buat, makanya idenya Pak Surya Paloh masuk akal.
0: Minimal, perlu ada ambang batasnya nggak? Dukungan minimal 2 fraksi di DPR, tapi ada ambang batasnya maksimal berapa gitu? Nggak juga?
2: Dengan pembatalan pasal 222, agak susah menghasilkan angka. Karena itu secara diametral bertentangan dengan Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi itu dengan pembatalan pasal 222, itu bermakna tidak boleh ada pembatasan di angka. Tapi kalau pembatasan di jumlah fraksi untuk menghadirkan calon yang kredibel, berkualitas, dan tidak kebanyakan, itu bagian pandangan saya dari constitutional engineering.
0: Kalau Pak Mardhani, kalau menurut Pak Mardhani, lebih baik minimal didukung dua fraksi atau dua partai politik? Karena kan dua konteks yang berbeda. Kalau fraksi berarti sudah masuk duduk di parlemen gitu, Pak Mardhani. Tapi kalau yang tidak masuk pun partai politiknya itu bisa mencalonkan juga nih, Pak Mardhani.
2: Ya memang ketika dua fraksi ada unequal treatment. Bisa di judicial review lagi oleh partai-partai yang nggak masuk. Loh kan di Undang-Undang Dasar tidak ada loh penjelasan fraksi, adanya diusung oleh parpol atau gabungan parpol.
0: Betul.
2: Itu kan.
0: Iya.
2: Yeah. Nah sehingga apapun pasti akan menimbulkan kerumitan. Tetapi kata kuncinya agar pemilu berkualitas harus tidak boleh terlalu sedikit, misal kurang dari 2 atau terlalu banyak, misal lebih dari 5 atau 6, itu kan merumitkan.
0: Yeah.
2: Nah itu yang kami di PKS lagi mengkaji itu dengan komunikasi juga dengan parpol-parpol lain sehingga kita betul-betul menghadirkan pilpres yang berkualitas. Karena
0: ya,
2: kita tahu positioning presiden itu besar sekali pengaruhnya bagi kemajuan Indonesia.
0: Iya, ya, kalau misalkan tetap dengan misalkan wacana itu terus mengerucut menjadi hanya dua fraksi di DPR saja yang bisa mengusung. Berarti kan yang sudah duduk di DPR. Artinya ini berkaitan juga dengan parliamentary threshold yang sudah diputuskan MK juga bahwa yang lama itu nggak berlaku. Apakah prosentasenya ini yang dibahas sekarang ini naik atau turun nih Pak dari 2024 lalu Pak?
2: Kamu mah nambah-nambah.
0: Enggak apa-apa. Enggak apa-apa Pak Mardhani.
2: Iya. Jadi sama prinsipnya Mas Fajar.
0: Apa
2: jadi
0: itu?
2: Sama. Gini, penetapan threshold itu dua landasannya. Satu ada asas representativeness.
0: Okay.
2: Artinya enggak boleh kesedikitan, nanti jumlah representasinya kurang. Misal kan Indonesia itu sangat beragam, karena itu representativeness penting. Tapi ada juga governance efisiensi atau efektivitas pemerintahan. Kalau misal
0: terlalu kecil,
2: tidak ada pembatasan di dalam DPR, ada 20 parpol masing-masing punya suara berbeda, rumit sekali kan. Rumit karena kita sistemnya presidensial. Kalau lihat negara-negara yang sudah mapan demokrasinya, presidensial itu biasanya tidak banyak, 2 atau 3 saja partai yang besarnya, sehingga ideologi dan jenis kelamin partai-partai pendukung ini jelas gitu. Kalau yang ini berarti liberal, yang ini konservatif, yang ini buruh, yang ini apa, pro industri misal. Nah kita tentu, kalau kami berpendapat plus minus 0,5 masih boleh. Naik ke 4,5 sampai 5 boleh, atau turun ke 3,5 ke 3 juga boleh.
0: Oh, menarik. Jadi angkanya sudah mulai ada ini ya, ada beberapa pandangan ya Pak Mardhani ya. Baik, kita tunggu nih.
2: Ada banyak.
0: Kita tunggu nih gimana nih hasil putusannya. Terima kasih banyak Pak Mardhani atas waktunya bersama Pertiga Hari. Selamat malam Pak Mardhani. Ya. Anggota Komisi 2 DPR RI Mardhani Alisera sudah kami ajak berbincang dalam To The Point kita malam hari ini.
3: Catatan Peristiwa.
4: Setiap tahun Hari Perdamaian Internasional diperingati di seluruh dunia pada tanggal 21 September. Majelis Umum PBB telah menyatakan hari ini sebagai hari yang didedikasikan untuk memperkuat cita-cita perdamaian dengan menjalankan 24 jam non-kekerasan dan gencatan senjata. Hari Perdamaian Internasional ditetapkan pada tahun 1981 oleh Majelis Umum PBB. Dua dekade kemudian, pada tahun 2001, Majelis Umum dengan suara bulat memilih untuk menetapkan hari itu sebagai periode tanpa kekerasan dan gencatan senjata. Jan Pieterszoon Koen meninggal di Batavia pada tanggal 21 September 1629. Ada dua versi berbeda mengenai penyebab kematian Koen. Menurut versi Belanda, Koen meninggal karena kolera yang kini lebih dikenal dengan muntah darah. Sedangkan versi lainnya meyakini bahwa kematian Kun akibat serangan bala tentara Sultan Agung dari Mataram. Dari kedua versi ini kemudian diyakini bahwa Kun meninggal karena terjangkit wabah kolera yang sengaja disebarkan oleh pasukan Mataram di Sungai Ciliwung.
5: Warta Nusantara.
6: Kita bergeser ke Bintuni, peringatan Hari Anak Nasional.
7: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
5: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
8: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
5: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Badan Komunikasi Pemerintah Bakomeri memastikan pemerintah melakukan penguatan pengawasan terhadap produk pangan dan dengan klaim gizi tertentu termasuk beras fortifikasi untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Kepala Bakomeri Muhammad Kudari mengatakan pemerintah ingin memberikan perlindungan dan kepastian kepada masyarakat sekaligus memastikan pihak yang diduga melakukan pelanggaran bertanggung jawab sesuai dengan proses yang berlaku. Kudari menjelaskan temuan tersebut merupakan tindak lanjut dari pengawasan pemerintah serta hasil pengujian 4 laboratorium terhadap mutu beras yang beredar di pasaran. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait berencana untuk melakukan pertemuan dengan PT Kereta Api Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia terkait kemungkinan pembangunan hunian berkonsep Transit Oriented Development atau TOD di Bogor, Jawa Barat. Marwarar Sirait menyampaikan pihaknya fokus membangun rumah susun subsidi utamanya di wilayah perkotaan dengan memanfaatkan aset milik negara. Ia juga menjelaskan pembangunan hunian Manggarai menjadi salah satu contoh kolaborasi pemanfaatan aset negara melalui kerjasama antara KAI dan BTN dalam menyediakan perumahan bagi masyarakat. Dari mancanegara, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengatakan Amerika Serikat dan Tiongkok telah sepakat untuk membentuk mekanisme untuk membahas isu-isu terkait pembangunan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Bessent menyampaikan pernyataan tersebut usai pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Tiongkok He Lifeng di New York pada 20 September, menjelang kunjungan Presiden Tiongkok Xi Jinping ke Washington yang dijadwalkan akan dilakukan pada akhir pekan ini. Bessent mengatakan Amerika Serikat bertujuan mengelola risiko yang terkait dengan pengembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, khususnya mengenai agen AI yang tidak terkendali dan ancaman siber dari aktor non-negara. Washington juga menaruh perhatian pada potensi penggunaan AI untuk menciptakan senjata biologis. Dari dunia olahraga, perjalanan tim tenis meja putra Indonesia terhenti di babak grup setelah menelan kekalahan 1-3 dari Iran pada pertandingan tenis meja nomor tim bergu putra grup F Asian Games 2026 di Aichi Nagoya di Sky Hall Toyota Jepang hari ini. Hasil negatif itu membuat Indonesia mengantongi satu kemenangan dan dua kekalahan dalam cabang olahraga tenis meja pada nomor tim bergu putra yang sebelumnya kalah 0-3 melawan India dan menang 3-0 kontra Pakistan. Indonesia memiliki total 4 poin dan berada di peringkat ketiga, sementara Iran dan India masing-masing berada di posisi ke pertama dan kedua dengan torehan 6 dan 5 poin untuk melanjutkan perjalanan di babak berikutnya. Sedangkan Pakistan berada di posisi keempat dengan mengemas 3 poin tanpa kemenangan sekalipun.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3.

Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hosho Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.

Saya Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Radio Republik Indonesia, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Kiranya dengan pertambahan usia ini kita juga bisa menambahkan penghasilan bagi para pegawai di RRI. Jangan lupa tingkatkan tukin pegawai negeri di RRI demi pemberitaan yang semakin setara dan masif. RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Om Swastiastu, saya Henny Paula Sitohang, founder Kawan Alam Indonesia. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kawan Alam Indonesia, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi ruang informasi,

0: Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teuku Markham tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya telah disita negara. Kekayaannya yang sangat besar praktis hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Tidak ada catatan kuat bahwa Teuku Markham melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas harta dan kekayaannya. Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat terbatas, terutama bagi tokoh yang sebelumnya dianggap dekat dengan Presiden Soekarno. Markham lebih memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa kejayaannya. Ia tidak lagi tampil sebagai pengusaha besar seperti sebelumnya. Kisahnya menjadi gambaran bagaimana perubahan politik dapat mengubah nasib seseorang secara drastis dari masa kejayaan, berkarya untuk negara, hingga menjadi sosok yang perlahan menghilang dari panggung utama sejarah.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI. Dan pendengar, di sesi ini kami hadirkan topik perbincangan tentang influenza A. Jadi Kementerian Kesehatan mencatat peningkatan aktivitas influenza di Indonesia. Dari pemantauan Kementerian Kesehatan hingga 18 September 2026, sebanyak 86 dari 193 sampel yang diperiksa pada minggu ke-36 terdeteksi positif influenza, sekitar 51%. Angka ini meningkat dibanding minggu-minggu sebelumnya yang berada di angka 37%. Mayoritas kasus positif merupakan influenza A. Kementerian Kesehatan mencatat 76 kasus influenza A dan 8 kasus influenza AH3N2, sementara 2 kasus lainnya merupakan influenza B. Apa sebenarnya influenza A itu dan bagaimana dampaknya, gejalanya bagi tubuh, bagaimana cara untuk meningkatkan imunitas kita agar tidak terpapar influenza ini? Kami akan berbincang bersama ahli kesehatan masyarakat, Dr. Yusuf Kristianto. Dokter, selamat malam, Dok.
3: Selamat malam, Mas Fajar.
2: Salam iya. Sehat selalu. Salam sehat, Dok. Sehat juga ya, Dokter ya.
3: Alhamdulillah, makanya bisa siaran.
2: Sebenarnya saya juga termasuk yang kena influenza beberapa hari yang lalu. Saya izin nggak siaran, Dok. Jadi saya khawatir juga di tentang influenza A itu apa sih, Dok?
3: Kalau saya pikir sih pemerintah harus fair dan kita semua harus fair. Dulu kan kita masih ingat kan ada flu burung gitu kan?
2: Iya.
3: Ya, H1N1 kan?
2: Iya.
3: Nah, ini memang bukan sakit pilek biasa, tapi lebih cenderung flu yang disebabkan oleh virus gitu katanya, bukan oleh bakteri atau alergi ya. Jadi misalkan kita pilek-pilek, batuk-batuk gitu kan bisa alergi, bisa juga dari bakteri. Tapi kalau ini adalah asal-muasalnya berasal dari virus. Karena dari virus, maka penularannya lebih mudah gitu loh.
2: Oke, bedanya sama flu-flu biasa itu apa? Kalau flu biasa itu dari bakteri atau dari apa, Dok?
3: Jadi gini, flu itu bisa dari bakteri, bisa dari
2: virus.
3: Ya, cuma yang sekarang lagi tren adalah disebabkan oleh virus gitu loh.
2: Dari virus. Dan influenza A itu dari kategori virus yang menyebar gitu atau gimana, Dok?
3: Lebih gampang menyebar.
2: Oh.
3: Jadi artinya dia, kita masih ingat waktu COVID kan?
2: Iya.
3: Nah, dia kan punya tanduknya banyak tuh, artinya dia lebih gampang nempel dan menyebar. Itu kata kunci yang harus kita jaga. Artinya ketika infeksi virus, bergejalanya beda dengan infeksi bakteri. Saya sering sebut kalau di radio bahwa kalau panas biasa itu masuk kategori misalkan gejala 8,5, nah itu bakteri. Infeksi virus kan 39, 40, mateng gitu.

0: kemudian kadang-kadang ada bercak merah, kayak demam berdarah ya, tapi bukan demam berdarah. Terus disertai pegel-pegel gitu loh.
1: Oh.
0: Ya, ya benar, pegel-pegel kan.
1: Oh, jadi benar-benar kayak ngilu, badan pegel-pegel
0: ya,
1: banget gitu ya?
0: Ya.
1: Oh, oke.
0: Kemudian jadi lemas. Kalau lemas itu kan selalu kan yang saya sering ledekin kan 5L.
1: Apa tuh?
0: Satu lagi. Lelah. Nah,
1: oh.
0: Itu gampang terjadi infeksi. Yang menandakan bahwa itu adalah infeksi virus gitu loh.
1: Oke, jadi kalau influenza yang biasanya kita flu, batuk, pilek itu kalau tidak disertai dengan ngilu-ngilu, dengan tadi yang disebutkan oleh dokter, itu ya mungkin influenza yang biasa. Tapi yang sudah A ini gampang sekali menyebar. Dan
0: ya,
1: berapa lama proses penyembuhannya, dok?
0: Situasional, artinya tergantung imunitas tubuh.
1: Oh.
0: Jadi kalau misalkan sama seperti cerita COVID kan, kalau ada orang yang COVID kan bisa langsung nggak bisa nyium.
1: Ya.
0: Yeah. Ya sih, tapi ada orang yang cuma berapa jam terus kan balik lagi penciumannya, betul nggak?
1: Iya.
0: Ya, jadi artinya individual. Kalau misalkan imunitasnya kuat, pasti dia akan kuat gitu loh. Cuma yang kita sepakati bersama adalah seperti protokol yang lalu, kita harus cuci tangan, kemudian
1: Oh, sama.
0: Nah, jadi kalau anak-anak di sekolah sebaiknya kalau memang mereka itu ya nggak perlu malu pakai masker gitu, dan menghindari kerumunan. Nah, bagi orang tua, ibu hamil yang sangat beresiko kan, kalau selalu kita bilang ada faktor resiko sama penderita dengan penyakit penyerta kan, seperti jantung,
1: Hmm.
0: Nah, itu harus lebih waspada.
1: Itu lebih mudah memang ditularkan kepada anak-anak atau semua usia bisa mudah tertular?
0: Semua usia. Cuma biasanya kan kita selalu menyebutkan ada faktor resiko yang lebih menularkan. Itu anak-anak, lansia, ibu hamil gitu loh. Ibu menyusui itu kan lebih berisiko ketika mereka kena. Dan orang-orang yang memang secara teori punya penyakit, misalkan ya, jantung manis, punya sakit jantung gitu. Nah, itu lebih berisiko gitu loh.
1: Oke. Nah, ini misalkan sudah mulai badan meriang, ngilu-ngilu badan dan sebagainya, dan batuk pilek, pusing ya, sesuai dengan apa namanya, gejala demam gitulah. Akhirnya nggak, kadang nggak kuat, akhirnya ke dokter nih, ke dokter. Nah, itu biasanya juga diberi antibiotik. Kalau tapi kalau untuk penyebabnya virus itu sama juga diberi antibiotik atau nggak juga, beda, dokter?
0: Dan yang memang disertai dengan ini. Jadi infeksi virus bisa disertai dengan infeksi bakteri gitu loh.
1: Oh.
0: Nah, itu antibiotik. Tapi kalau misalkan dia memang pure, biasanya ada antivirus, tapi biasanya antiimun itu jauh lebih baik. Jadi misalkan kita tidur yang cukup, terus kita minum peningkat daya tahan tubuh.
1: Vitamin.
0: Iya, vitamin dan peningkat daya tahan tubuh ya, termasuk yang saya sering sebut jamu-jamu gitu.
1: Peningkatan daya tahan tubuh itu selain jamu apa, dok?
0: Itu multivitamin, suplemen.
1: Oh, suplemen. Oh, jadi termasuk itu ya?
0: Iya, betul.
1: Iya, tapi sayangnya kalau udah kena flu itu susah istirahat, dok.
0: Iya.
1: Jadi istirahatnya terganggu gitu, dok. Itu gimana ya, dok?
0: Iya, kalau saya selalu ilmunya SOP biasa. Kita kalau sakit harus sadar diri, tetap harus istirahat cukup.
1: Ya dipaksain aja ya, walaupun memang ada batuk, pilek, hidung mampet gitu ya, udahlah. Yang penting istirahat dulu. Oke. Jadi ini data dari Kementerian Kesehatan, ada kenaikan virus influenza A, artinya influenza yang disebabkan oleh virus dan ini lebih cepat menyebar gitu ya, dok ya.
0: 20 ya. Yeah.
1: Iya.
0: Lagi
1: isi
0: bensin.
1: Oh, lagi isi bensin, ya. Ya,
0: okay.
1: Tapi nggak langka kan ya bensinnya ya?
0: Apa.
1: Ah, nggak. Iya, jadi kenaikan influenza A ini dari data dari Kementerian Kesehatan ini, bagaimana untuk mengartikan itu, dok? Dari data dari Kementerian Kesehatan ini, dokter, agar tidak menimbulkan kecemasan di masyarakat juga.
0: Cemas sih. Saya tidak anjurkan karena kita kan pernah berhasil melawan COVID ya.
1: Oke.
0: Nah, jadi intinya kita harus belajar protokol kesehatan yang benar-benar kita jalani yang dulu, cuci tangan, pakai masker, itu menjadi kewajiban buat kita agar kita selalu siaga. Dan juga kalau ada kerumunan ya kita ada baiknya pakai masker. Terus kalau sekarang anak-anak ya tetap pakai masker, cuci tangan, terus kalau bisa juga bawa makanan dari rumah itu jauh lebih gampang daripada
1: jajan.
0: Nimbrung bareng-bareng. Iya, nimbrung bareng-bareng kan. Hmm. Kalau temannya ada yang pilek kan megang-megang hidung,
1: yeah,
0: makan bareng kena.
1: Oh iya. Yeah. Tapi memang lebih mudah diatasi ketimbang virus COVID ya dokter ya. Kalau influenza ini. Apakah memang musiman dok? Karena kalau saya sepengetahuan saya kalau musim hujan tuh biasanya banyak yang flu tuh. Tapi sekarang kan musim kemarau nih, kering banget ini. Ternyata juga
0: betul.
1: Sama nih dok.
0: Tapi ya itu ilmunya bahwa resiko terjadinya tetap ada gitu. Jadi maksudnya debu itu kan berpengaruh juga ya.
1: Oh debu. Oke, dan perlu dicatat juga bahwa yang kena flu itu bisa jadi ada virusnya, ada bakterinya juga dokter ya. Jadi tergantung diagnosa dokter, apakah nanti akan diberikan antibiotik atau hanya sekedar untuk menambah imun tubuh aja gitu dokter.
0: Ya, jadi ilmunya imunitas tetap ditaikkan. Terus kemudian kadang-kadang kalau memang perlu, jadi dokter lebih tahu lah resikonya gitu loh.
1: Iya, dan jangan lupa kalau memang cuaca memang panas, apalagi lebih enak kalau siang-siang minumnya es nih dok, es terus gitu ya. Ternyata batuk.
0: Iya, nggak dianjurin. Jadi kan waktu COVID saya tidak pernah menyentuh es tuh.
1: Iya.
0: Jadi saya selalu minum yang
1: hangat-hangat.
0: Hangat. Iya. Itu jauh lebih aman.
1: Jauh lebih aman.
0: Kemudian kita perbanyak jamu. Kadang-kadang kan kita lupa terhadap jamu.
1: Jamu kan banyak macamnya dok. Kalau untuk imunitas tubuh apa yang bagus dok?
0: Kunyit.
1: Kunyit,
0: temulawak,
1: jahe,
0: ya itu yang paling kuat. Saya kan selalu tiap hari minum sampai sekarang.
1: Bikin sendiri apa beli dok?
0: Beli jadi.
1: Oh beli jadi.
0: Dan itu sekarang kan udah banyak ya.
1: Udah banyak ya. Model, iya.
0: Dan saya selalu nggak pernah lupa. Jadi saya selalu minum.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Oke, baik. Amin. Dokter, saya mumpung lagi ngobrol sama Dokter Yusuf, saya coba nanya juga nih untuk saudara-saudara kita yang sekarang ini sedang kena bencana karhutla nih dok. Nah ini kan tentu ada masalah respiratory atau pernafasan itu ya. Nah ini gimana nih dok? Bagaimana untuk kiat-kiatnya atau mungkin ada yang disampaikan dokter?
0: Ya, kalau ada debu vulkanik itu, prinsipnya kan dia debunya polutannya lebih besar. Dan kebetulan kan saya juga pernah lihat seperti apa debunya. Jadi ada baiknya memang menggunakan masker ya. Dan kalau habis keluar dari satu daerah yang ada kena debu vulkanik atau lain-lain segala macam, hutan juga sama ya.
1: Oh, sama. Iya.
0: Mandi.
1: Oh, mandi.
0: Ya mandi, karena keramas kan, mandi keramas. Kan itu debunya nempel, jadi kalau kebetulan kan saya pernah cerita kan, saya adalah tugasnya reviewer. Jadi saya kemana-mana.
1: Oke.
0: Okay. Terpesona dengan melihat asapnya itu penuh debu-debu dan kita bisa melihat debunya tuh melayang. Dan langit kalau jam 5 sore itu merah banget.
1: Merah, iya.
0: Jadi maksud saya memang debu itu bisa terbang dan kelihatan, dan hidung kita tuh sensitif, bisa ngerasain. Baunya
1: beda. Iya.
0: Yeah. Nah, itu yang harus waspadai ya. Artinya kalau perlu masker ya kita pakai masker. Terus kalau debu nempel di rambut, di badan ya ada baiknya kita mandi.
1: Iya, walaupun memang ada yang bawaan kalau enggak penting-penting banget enggak perlu keluar, apalagi anak sekolah itu sudah PJJ, pelajaran jarak jauh. Tapi kalau memang diharuskan memang harus keluar, jangan lupa setelah pulang itu segera mungkin mandi gitu ya, Dok ya.
0: Setuju.
1: Oke, baik kalau begitu. Dokter, terima kasih ya atas waktunya. Selamat malam, dokter.
0: Ya.
1: Ahli kesehatan masyarakat, Dr. Yusuf Kristianto, sudah kami ajak berbincang. Nanti kami juga akan tanyakan juga bagaimana kesiapan dari Dinas Kesehatan di beberapa daerah di Indonesia.
2: Catatan peristiwa.
3: Setiap tahun, Hari Perdamaian Internasional diperingati di seluruh dunia pada tanggal 21 September. Majelis Umum PBB telah menyatakan hari ini sebagai hari yang didedikasikan untuk memperkuat cita-cita perdamaian dengan menjalankan 24 jam non-kekerasan dan gencatan senjata. Hari Perdamaian Internasional ditetapkan pada tahun 1981 oleh Majelis Umum PBB. Dua dekade kemudian, pada tahun 2001, Majelis Umum dengan suara bulat memilih untuk menetapkan hari itu sebagai periode tanpa kekerasan dan gencatan senjata. Jan Pieterszoon Koen meninggal di Batavia pada tanggal 21 September 1629. Ada dua versi berbeda mengenai penyebab kematian Koen. Menurut versi Belanda, Koen meninggal karena kolera yang kini lebih dikenal dengan muntah darah. Sedangkan versi lainnya meyakini bahwa kematian Koen akibat serangan bala tentara Sultan Agung dari Mataram. Dari kedua versi ini kemudian diyakini bahwa Koen meninggal karena terjangkit wabah kolera yang sengaja disebarkan oleh pasukan Mataram di Sungai Ciliwung.
4: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
5: Dari BPD provinsi ini mengajak kepada pian-pian semua supaya jangan sampai membakar lahan itu kemudian dibiarkan hingga terjadi kebakaran yang meluas. Nah, ini akan mengganggu dan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
6: Ingatkan kembali kepada masyarakat bahwa sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2008 bahwa membakar lahan akan dikenakan sanksi pidana kurungan 6 bulan dan denda Rp50 juta. Ingat, api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Stop kebakaran hutan dan lahan.
2: Indonesia Menyapa Malam.
1: Iya, masih bersama tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Kalau tadi kami berbincang bersama ahli kesehatan masyarakat Dr. Yusuf Kesianto tentang influenza A, dan kita akan berbincang kali ini bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Dr. Hendra Tarmizi. Selamat malam, Dok.
7: Selamat malam, Mas Fajar.
1: Kabar baik.
7: Alhamdulillah.
1: Iya, kabarnya dari Kementerian Kesehatan tuh merilis data ada kenaikan kasus influenza A. Kalau di Tangerang gimana, Dok?
7: Dari Tangerang kita sudah cek data tadi yang terbaru dari jam 8 tadi. Belum ada sih laporan kasus influenza A itu kepada kita.
1: Iya. Dok, kalau sebagai apa namanya? Edukasi kepada masyarakat tentang influenza A ini mungkin bisa disampaikan, Dok. Apa itu influenza A dan bagaimana gejalanya gitu?
7: Kalau influenza itu sama seperti penyakit biasa, flu biasa. Hanya tipenya yang memang beda. Yang gejalanya ya sama seperti batuk, pilek, kemudian meriang, panas dingin, badan linu-linu. Dan biasanya karena virus memang obat utamanya sih belum ada. Hanya dengan pengobatan suportif seperti kalau panas diberi obat panas, batuk pileknya diberi batuk pilek, kemudian diberi daya tahan seperti multivitamin.
1: Oh, nggak pakai antibiotik ya, dok ya?
7: Nggak perlu kalau untuk virus.
1: Kalau virus nggak, tapi kalau untuk apa? Yang lainnya apa? Bakteri?
7: Kalau kuman atau bakteri kita perlu antibiotik.
1: Oke. Tapi sejauh ini belum ada pasien influenza A ya di Tangerang ya, dok?
7: Ya, dari pelaporan SKDR-nya kabupaten dari rumah sakit dan 30 rumah sakit dan 44 puskesmas belum ada laporan.
1: Oke. Nah, ini bagaimana untuk mengantisipasinya? Kalau belum ada kan bersyukur ya, alhamdulillah ya. Tapi jangan sampai nanti kemudian tiba-tiba meledak karena banyak yang karena merasa bahwa ini hanya flu biasa diobatin di rumah, tapi kemudian kalau yang makin akut, apalagi yang ada komorbid, ke fasilitas kesehatan tiba-tiba angkanya melonjak gitu. Bagaimana nih, dok?
7: Iya, ya betul. Memang kita tetap harus waspada. Jadi kita juga menghimbau kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Tangerang, memang jika menderita batuk pilek yang tidak ada apa ya namanya ya, tidak ada perbaikan, mereka harus segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, baik di puskesmas atau di rumah sakit. Dan kemudian juga perlu dilakukan protokol kesehatan, yaitu seperti sering-sering cuci tangan pakai sabun. Kalau kita batuk pilek ya kita harus pakai masker keluar rumah untuk supaya jangan menulari kepada yang lain. Kemudian juga banyak minum air putih dan istirahat serta makan sayur dan buah.
1: Ya, dok, kalau bagi masyarakat yang kena influenza, baik itu kategorinya influenza A atau lainnya, itu tetap bisa pakai BPJS juga kan ya, dok ya?
7: Iya, bisa. Semua penyakit kan masih bisa di cover.
1: Masih bisa ya. BPJS. Jadi
7: memang
1: Karena biasanya tuh kalau yang influenza itu banyak yang akhirnya menahan diri dan akhirnya udahlah ini flu biasa, mungkin flu musiman gitu. Tapi kemudian akhirnya apalagi yang sudah punya komorbid ya, ada jantung dan sebagainya, akhirnya penyakitnya malah tambah parah gitu, dok. Ini apa yang disampaikan dokter?
7: Jadi bagi yang punya komorbid, terutama yang berhubungan dengan pernapasan juga, jadi seperti asma, kemudian bronkitis, kemudian juga pneumonia, itu memang akan memperparah. Jadi mereka harus segera ke fasilitas kesehatan, terutama rumah sakit, untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut gitu. Dan itu semuanya bisa ditanggung oleh BPJS.
1: Ini sama seperti flu-flu pada umumnya, menyasar tidak dari kategori usia terbanyak gitu, tidak hanya menyerang anak-anak aja, tapi semua kalangan ya, semua usia, dok?
7: Ya, tetap semua flu virus itu menyerang semua usia. Tapi memang kan daya tahan yang paling rendah itu tetap pada anak-anak, kemudian lansia, kemudian juga orang yang berpenyakit komorbid tadi.
1: Oh iya. Baik, ya. Jadi Tangerang aman, tapi sudah mulai hujan belum sih ya di Tangerang, dokter?
7: Belum.
1: Saya tahu itu kalau flu kan memang musim hujan, tapi kemudian kemarau dengan kelembaban yang tinggi, kering begini, ternyata flu juga cepat kali menyebar ya, dok ya?
7: Itu kan ISPA juga tinggi. Kasus kita ISPA di kabupaten meningkat dengan musim kemarau ini.
1: ISPA itu bedanya dengan influenza A ini?
7: Saluran pernapasan atas. Itu tuh memang sama seperti influenza biasa. Cuma itu hanya gejala awal dari suatu penyakit tertentu yang jika diobatin cepat dia tidak akan menjadi bronkopneumonia, itu infeksi pada paru-paru.
1: Oke, jadi untuk kasus yang paling banyak sekarang ke Vaskes di Tangerang itu justru ISPA ya, dokter?
7: Iya, ISPA banyak. Ada peningkatan yang agak lumayan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya gitu.
1: Ini dampak dari apa nih faktornya? Kenapa tiba-tiba ada kenaikan juga nih, dok, di
7: karena
1: bulan
7: ini,
1: September
7: ini? Udara yang ini yang terlalu kering.
1: Oh.
7: Kemudian hujan jarang itu berpengaruh.
1: Oh ya. Nah, ini untuk apalagi kalau virus ya, mungkin kuncinya juga metabolisme tubuh, imun
7: lebih
1: tubuh,
7: cepat, ya.
1: Imun
7: lebih
1: tubuh. Cepat, nah, ya. Ini gimana nih cara menjaganya nih? Karena biasanya kalau panas gini nih malas olahraga nih, dok.
7: Betul. Tetap seperti tadi, memang harus sering pakai masker kitanya untuk menghindari polutannya. Polutan itu kan juga bisa dari zat-zat fisik, bisa juga bakteri gitu ataupun virus yang
1: masuk
7: kita.
1: Oh gitu.
7: Itu yang harus kita lakukan dan sering cuci tangan pakai sabun.
1: Iya. Oke, kalau gitu dokter, semoga nggak ada lonjakan kasus influenza A ataupun ISPA ya di Tangerang. Terima kasih banyak dokter. Selamat malam.
7: Iya, malam.
1: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Dr. Hendra Tarmizi, sudah kami ajak berbincang.
2: Indonesia Menyapa Malam.
1: Mendengar dari hasil investigasi terhadap 176 perusahaan, lebih dari 20 perusahaan di sekitar aliran sungai Cileungsi Ciliwung diduga melakukan pencemaran lingkungan. Berikut laporan Yofri Haryadi.
8: Pencemaran lingkungan yang terjadi di daerah aliran sungai Cileungsi, Kabupaten Bogor kembali ditindak oleh Forkopimda yang ditandai dengan giat susur sungai Bupati Bogor Rudi Susmanto dan jajaran dari Gakum Kementerian Lingkungan Hidup termasuk BUMD setempat. Dari hasil penelusuran tersebut ditemukan saluran pembuangan limbah industri yang kadar pencemarannya di atas baku mutu yang sudah ditetapkan. Tim menemukan ada 23 perusahaan terindikasi membuang air limbah ke sungai Cileungsi tidak sesuai ketentuan. Dari hasil investigasi terhadap 176 perusahaan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengatakan dari 23 perusahaan tersebut sudah dilakukan peneguran dan akan dilakukan proses hukum berikutnya.
9: 176 perusahaan ditemukan kurang lebih 23 perusahaan yang mana perusahaan tersebut skalanya ada yang multinasional, ada yang nasional, dan kewenangannya ada yang di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Tujuannya adalah satu, yang kami tutup adalah beberapa saluran-saluran air limbah yang melewati batas baku mutu air yang kita duga mencemari Sungai Cileungsi. Kami meminta beberapa perusahaan tersebut yang sudah kita berikan surat untuk datang ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor.
8: Tim telah mengumpulkan sejumlah bukti dan data, mulai dari dokumen foto dan video hingga pengambilan sampel air dari sejumlah saluran pembuangan yang mengarah ke Sungai Cileungsi. Data berupa video bahkan sampel air diambil dari beberapa lubang pipa di Sungai Cileungsi. Ketua Komunitas Peduli Sungai Cileungsi dan Cikeas KP2C Puarman mengatakan jika pencemaran yang terjadi di das Sungai Cileungsi Kabupaten Bogor terjadi hampir setiap tahun, terlebih saat musim kemarau.
10: Kami sudah sering mengadu, sudah sering mengeluh, sudah sering melaporkan, sudah memberikan bukti-bukti segala macam, tapi kondisi ini tetap masih terjadi. Nah, kalau menurut saya adalah, mohon maaf kepada pemerintah, sudah cukuplah melakukan pembinaan dan pengawasan selama ini. Sekarang sudah bukan eranya lagi. Kalau sudah tidak bisa diawasi, sudah tidak bisa dibina, mohon maaf, harus ada penindakan yang tegas. Apa itu penindakan? Tutup pabriknya dan pidanakan pelakunya.
8: PMK Bogor telah melakukan langkah pengendalian terhadap saluran pembuangan yang diduga berpotensi mencemari Sungai Cileungsi. PMK Bogor juga memberikan waktu 10 hari kepada perusahaan yang telah diberi surat untuk melakukan pembenahan. Dinas Lingkungan Hidup juga menyiapkan pendampingan tanpa biaya bagi perusahaan yang perlu melakukan perbaikan instalasi pengolahan air limbah. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia Menyapa Malam.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Operasi SAR hari ke-9 kapal motor Virgo Transport 8 membuahkan hasil dengan ditemukannya 5 korban setelah tim memaksimalkan penyelaman dan pencarian di laut. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya. Rizky.
11: Baik, pendengar, dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan melaporkan, operasi SAR hari ke-9 kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa membuahkan hasil, yang mana tim SAR gabungan kembali menemukan 5 korban pada hari ini, Senin 21 September 2026. Dan kelima korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan saat ini masih menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Saat konferensi pers tadi, Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sedayana, mengatakan pencarian hari ke-9 mengkombinasikan unsur udara dan laut. Dan strategi ini dilakukan dalam mengoptimalkan pencarian korban, baik yang masih berada di dalam badan kapal maupun di sekitar wilayah perairan. Berikut penuturannya untuk RRI.
12: Bersyukur ya, kita mendapatkan 3 jenazah korban dari Virgo Transport 8 yang terjebak di dalam badan kapal. Dan berhasil kita evakuasi, ada juga penemuan korban dari KMP Virgo Transport 8 yang kita temukan di Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kami sudah koordinasikan dengan kantor SAR Palangkaraya dan sudah diaksi. Dan saat ini kedua jenazah tersebut dievakuasi.
11: Dan proses pencarian masih dihadapkan pada dinamika cuaca yang berubah cukup cepat di lokasi kejadian. Dan pendengar, kondisi tersebut membuat tim penyelam harus memanfaatkan waktu ketika arus gelombang mulai lebih tenang. Adapun waktu dengan kondisi perairan yang mendukung juga tidak berlangsung lama, dan dalam hal ini tim penyelam bergerak cepat untuk memaksimalkan waktu penyelaman dan berhasil menemukan serta mengevakuasi sejumlah korban dari dalam badan kapal. Adapun hingga hari ke-9, tim SAR gabungan masih melanjutkan operasi pencarian terhadap korban yang belum ditemukan, yang mana seluruh proses dilakukan dengan menyesuaikan kondisi lapangan serta mengutamakan keselamatan personil yang terlibat dalam operasi. Dari total 243 penumpang yang tercatat dalam manifest KM Virgo Transport 8, sebanyak 123 orang telah ditemukan, terdiri atas 108 orang dalam kondisi selamat dan 15 orang meninggal dunia. Sementara itu, sebanyak 120 orang lainnya masih dalam pencarian oleh tim SAR gabungan. Dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia menyapa malam.
1: Pendengar, sejumlah pelanggan Perumda Tirta Bakuan Kota Bogor mengeluhkan keruhnya air saat musim kemarau saat ini.
13: Kekeruhan air baku Perumda Tirta Bakuan Kota Bogor dapat meningkat hingga 3.000 NTU ketika hujan turun atau awal musim kemarau. Kondisi tersebut jauh di atas batas kekeruhan air baku 16 NTU berdasarkan SNI dan menjadi tantangan pengolahan sebelum air terdistribusikan kepada pelanggan. Warga pelanggan Perumda Tirta Bakuan, Adinda Citra Hendra, mengatakan air keruh menjadi persoalan yang mengganggu pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Ia berharap Perumda Tirta Bakuan dapat mempercepat penanganan serta memberikan informasi yang jelas kepada pelanggan ketika terjadi gangguan kualitas air.
14: Tapi ada saat-saat tertentu itu tiba-tiba kita terkaget-kaget gitu ya, airnya kok gini gitu kan. Jadi memang beberapa kali. Nah, untuk yang kemarin gitu kan, airnya belum sebening yang dulu.
13: Sementara itu, Direktur Operasional Perumda Tirta Bakuan Kota Bogor, Dani Rahmawan, menjelaskan lonjakan kekeruhan terjadi karena material tanah dan endapan terbawa aliran air saat hujan turun setelah periode kemarau. Perubahan kualitas air baku tersebut kemudian membutuhkan penyesuaian dalam proses pengolahan agar air yang terdistribusikan memenuhi ketentuan kualitas.
15: Dan kami juga mohon maaf atas kejadian yang membuat tidak nyaman. Tapi kembali lagi, pada saat kami meminimalisir resiko tersebut, kami selalu berupaya. Pertama, bahwa untuk konsumsi air, kami menyediakan melalui layanan mobil tangki. Jadi kami punya beberapa armada tangki sebagai alternatif pelayanan. Nah, di sisi lain, kenyataan bahwa air ke pelanggan sudah keruh. Kami menyiapkan pengumuman sebetulnya dari malam harinya ya, diri pada saat itu kami menyampaikan pengumuman kepada pelanggan bahwa potensi kekeruhan akan terjadi. Jadi kami menghimbau kepada para pelanggan, jika membuka keran dan airnya memang keruh, jangan dulu dikonsumsi.
13: Saat ini Perumda Tirta Bakuan terus melakukan pemantauan kualitas air dan penanganan jaringan pada 7 zona pelayanan. Pelanggan dapat memanfaatkan call center, layanan WhatsApp, Simotip, serta armada tangki darurat apabila mengalami gangguan air keruh dan membutuhkan tindak lanjut. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia menyapa malam.
1: Sementara itu, pendengar, pemerintah Kabupaten Seram bagian timur Maluku didesak untuk segera mungkin menormalisasi sungai di Bula pada musim kemarau ini untuk mengantisipasi banjir ketika musim penghujan mendatang. Berikut laporan Yasin Keldera.
16: PD KNPI Kabupaten Seram bagian timur Provinsi Maluku menyoroti kondisi sejumlah sungai saat musim kemarau. KNPI mendorong pemerintah daerah segera melakukan normalisasi sebelum musim hujan tiba. Ketua DPD KNPI Kabupaten Seram bagian timur Irwan Derlen mengatakan sejumlah aliran sungai mengalami penyempitan sedimentasi hingga penumpukan sampah rumah tangga. Kondisi tersebut dinilai dapat dapat menghambat aliran air dan meningkatkan risiko banjir saat curah hujan meningkat. Menurut Irwan, musim kemarau menjadi momentum bagi pemerintah kabupaten setempat untuk melakukan pengerukan dan normalisasi sungai. Kondisi sungai yang sedang surut dinilai memudahkan alat berat masuk ke lokasi. Irwan meminta Bupati Serambagian Timur Fahri Husni Al-Katiri memberikan perhatian serius terhadap program normalisasi sungai. Menurutnya, normalisasi perlu menjadi bagian dari langkah panjang dalam penanganan banjir nanti. Selain pengerukan dan normalisasi, KNPI juga mendorong pemerintah daerah menata kawasan bantaran sungai. Pemerintah diminta menertibkan bangunan yang berada di sepadan sungai serta meningkatkan sosialisasi dan penegakan aturan terkait pemanfaatan kawasan dimaksud.
17: Ini kesempatan kita untuk bagaimana melakukan langkah-langkah mengantisipasi sebelum datangnya musim hujan. Karena kita di bulan ini, hujan itu kan kita punya langganan lah banjir, langganan soal banjir. Harus ada normalisasi kali.
16: Pemerintah melalui instansi terkait menyiapkan langkah penanganan titik rawan banjir di Kota Bula, Kabupaten Serambagian Timur dengan memprioritaskan normalisasi sungai Wai Ambause serta perkuatan tebing alur sungai. Pelaksana harian PLH Kepala Seksi Sungai Rawa dan Pantai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Serambagian Timur Muhammad Hussein Alfian mengatakan salah satu kawasan yang rentan terdampak banjir berada di sekitar Sungai Kabur-Kabur. Menurut Hussein, kondisi Sungai Kabur-Kabur saat musim hujan menyebabkan aliran air melimpas dan terkoneksi dengan Sungai Ambose. Kondisi tersebut kemudian berpotensi memicu luapan sungai yang berdampak terhadap masyarakat di kawasan Kampung Buton.
18: Jadi terkoneksi dengan Sungai Ambose. Nah, Sungai Ambose ini yang membuat masyarakat di Kampung Buton banjir.
16: Hussein menjelaskan Sungai Ambose menjadi salah satu bagian yang perlu mendapat perhatian karena luapan yang dapat mengancam permukiman warga di Kampung Buton. Penanganan Sungai Wai Ambose berada dalam kewenangan pemerintah pusat melalui kementerian yang membidangi pekerjaan umum. Karena itu, pelaksanaan pekerjaan teknis nantinya akan dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai atau BWS Maluku.
18: Itu masuk kewenangan pusat atau Kementerian PU dalam hal ini Balai Wilayah Sungai Maluku. Yang nantinya BWS Maluku akan mengerjakan normalisasi dan perkuatan tebing alur sungai di Sungai Wai Ambose.
16: Hussein mengatakan di sepanjang alur sungai tersebut sudah terdapat sejumlah tanggul existing, namun masih terdapat beberapa titik yang belum mendapatkan penanganan terutama hingga bagian hilir sungai. Dinas PUPR, kata Hussein, akan terus mengawal perkembangan rencana penanganan tersebut agar upaya pengurangan risiko banjir di Kota Bula dapat berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aliran sungai sekaligus memperkuat tebing di sejumlah titik yang dinilainya rawan sehingga risiko luapan air yang berdampak pada permukiman masyarakat dapat diminimalkan. Dari Bula, Serambagian Timur, Yasin Kaldera, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mendorong perbaikan menyeluruh tata kelola pelayanan publik keimigrasian dan pemasyarakatan. Upaya tersebut dilakukan melalui evaluasi kinerja untuk memastikan layanan masyarakat semakin cepat, pasti, transparan, dan berkualitas. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
2: Jadi kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
1: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
2: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Profesor Taruna Ikrar, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia beserta seluruh jajaran Badan POM mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia RRI. Masyarakat yang sehat dan berdaya dimulai dari kemampuan membuat pilihan yang tepat, khususnya dalam memilih produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat. Untuk itu, edukasi dan akses terhadap informasi yang benar menjadi bagian penting dalam melindungi masyarakat dengan jangkauannya yang luas. Hingga berbagai penjuru Indonesia, RRI berperan sangat strategis bagi Badan POM dalam membangun kesadaran dan meningkatkan literasi masyarakat agar semakin cerdas dan bijak sebagai konsumen. Kami berharap Radio Republik Indonesia RRI terus menjadi mitra dalam menyampaikan informasi yang akurat dan mudah dipahami sekaligus membentangi atau membentengi masyarakat dari informasi keliru atau hoax yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari terus bersinergi, mengedukasi, dan melindungi masyarakat demi wujudkan atau terwujudnya Indonesia yang sehat, aman, dan berdaya. Radio Republik Indonesia RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas, Kepala Pusat Penerangan TNI, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dicintai masyarakat, dan senantiasa menjadi mitra strategis TNI dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ikatan Peristiwa.
1: Setiap tahun Hari Perdamaian Internasional diperingati di seluruh dunia pada tanggal 21 September. Majelis Umum PBB telah menyatakan hari ini sebagai hari yang didedikasikan untuk memperkuat cita-cita perdamaian dengan menjalankan 24 jam non-kekerasan dan gencatan senjata. Hari Perdamaian Internasional ditetapkan pada tahun 1981 oleh Majelis Umum PBB. Dua dekade kemudian, pada tahun 2001, Majelis Umum dengan suara bulat memilih untuk menetapkan hari itu sebagai periode tanpa kekerasan dan gencatan senjata. Jan Pieterszoon Koen meninggal di Batavia pada tanggal 21 September 1629. Ada dua versi berbeda mengenai penyebab kematian Koen. Menurut versi Belanda, Koen meninggal karena kolera yang kini lebih dikenal dengan muntah darah. Sedangkan versi lainnya meyakini bahwa kematian Koen akibat serangan bala tentara Sultan Agung dari Mataram. Dari kedua versi ini kemudian diyakini bahwa Koen meninggal karena terjangkit wabah kolera yang sengaja disebarkan oleh pasukan Mataram di Sungai Ciliwung.

Pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk mendorong pemerintah daerah bersama masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk melakukan penghijauan secara serentak dan masif. Upaya itu dilakukan melalui penanaman pohon di berbagai ruang, mulai dari lingkungan rumah hingga lahan-lahan kosong. Langkah ini menjadi bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan gerakan Indonesia aman, sehat, resik, dan indah. Ripka mendorong penanaman tidak terbatas pada lokasi tertentu, tetapi dapat dilakukan di lingkungan tempat tinggal maupun ruang publik. Kepolisian Resor Metro Bekasi memastikan penyelenggaraan tahapan pemungutan suara pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Bekasi 2026 di total ada 154 wilayah desa berlangsung kondusif baik GPS, digital maupun konvensional. Kapolres Metro Bekasi, Komisaris Besar Polisi Andi Odang Riu Hutomo mengatakan pelaksanaan pemungutan suara berlangsung aman dan tertib berkat kesiapan serta kesiapsiagaan panitia pemilihan serta para petugas pengamanan di setiap titik tempat pemungutan suara. Kesiapan logistik, administrasi hingga penempatan personel pengamanan sudah presisi untuk menangani potensi gangguan keamanan dan ketertiban sepanjang pelaksanaan pemungutan suara.

Informasi mancanegara, Malaysia menyatakan membangun solidaritas bersama pemerintah Arab Saudi dan mengecam kekerasan serangan kelompok bersenjata Houthi terhadap negara tersebut, termasuk serangan yang menyasar warga sipil dan infrastruktur publik. Melalui pernyataan Kementerian Luar Negeri Malaysia, Wisma Putra di Kuala Lumpur hari ini mendukung upaya pemerintah Arab Saudi mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayahnya serta keamanan penduduknya sesuai dengan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional. Wisma Putra juga mengatakan mendukung segala upaya untuk meredakan ketegangan dan sesegera mungkin mengakhiri konflik. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Sepak Bola Spanyol resmi memperpanjang kontrak pelatih tim nasional Spanyol, Luis de la Fuente, hingga 2032. Hari ini di Ciudad de Fútbol La Rojas, Madrid, kesepakatan itu diungkapkan oleh Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol,

Ya, Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol, Lozan, menyebut De La Fuente sebagai pelatih tersukses dalam sejarah tim nasional Spanyol. Selain mengantarkan Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026, ia juga mempersembahkan gelar UEFA Euro 2024 dan UEFA National League 2023.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogramma3.

Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI dan pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Pada sesi ini, kembali kami hadirkan konferensi pers yang disampaikan oleh KPK terkait OTT di Kementerian ATR BPN yang terjadi pada beberapa waktu lalu dan juga hari ini atau kemarin tepatnya ya, Komisi 13 DPR RI melakukan rapat dengar pendapat dengan Dirjen Pemasyarakatan dan juga dari Komisi 10 ada rapat kerja dengan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Hasilnya seperti apa dan kita ikuti selengkapnya penjelasan dari KPK dan juga dari paparan rapat dengar pendapat di Komisi 13 dan juga rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI.
1: Dugaan tindak

N, di mana dalam penggeledahan tersebut penyidik masuk ke ruang-ruang tiga dirjen dan juga ruang-ruang direktorat terkait, ya, yang diduga ada alat bukti yang memang sedang dicari oleh penyidik dalam mengungkap perkara ini. Selain itu juga penyidik telah melakukan penggeledahan pekan lalu di kantor PT Summarecon Agung TBK di wilayah Jakarta Timur dan juga rumah salah satu tersangka, yakni saudara LMP yang merupakan salah satu dirjen di Kementerian ATR BPN. Dalam rangkaian kegiatan penggeledahan tersebut, salah satunya penyidik mengamankan dokumen dan barang bukti elektronik di rumah saudara LMP berupa informasi-informasi yang ada dalam DPE yang diduga terkait dengan aliran uang. Tentunya dari informasi yang ada dalam DPE tersebut, nantinya penyidik akan melakukan ekstraksi terhadap seluruh informasi di dalamnya. Penyidik akan menelaah dan menganalisis informasi-informasi yang tentunya dapat mendukung mengungkap perkara ini. Sehingga dari temuan-temuan kegiatan penggeledahan, penyidik nantinya juga akan melakukan konfirmasi, akan meminta keterangan kepada pihak-pihak yang bisa menjelaskan terkait dengan barang bukti yang diamankan dalam maraton kegiatan penggeledahan, kaitannya dengan konstruksi perkara yang sedang dilakukan penyidikan, sehingga nanti bangunan dari perkara ini juga menjadi utuh, termasuk apakah masih ada pihak-pihak lain yang punya peran signifikan terkait dengan konstruksi perkara ini di luar 8 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jauh sebelum kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan pada pekan lalu, KPK melalui Kedeputian Pencegahan dan Monitoring pada tahun 2021-2022 sebetulnya sudah melakukan kajian, di mana kajian itu berfokus pada dua area, yakni terkait dengan penerbitan sertifikat dan hak guna bangunan. Artinya memang dua fokus area dalam kajian itu juga menjadi area yang terungkap dalam peristiwa tertangkap tangan pekan lalu. Dari dua fokus area dalam kajian yang dilakukan oleh Direktorat Monitoring KPK, tim setidaknya mengidentifikasi ada 8 titik kritis yang mempunyai potensi terjadinya suatu tindak pidana korupsi dalam proses dan mekanisme pelayanan di sektor pertanahan. Di antaranya terkait dengan transparansi dan akuntabilitas proses pelayanan-pelayanan yang ada di Kementerian ATR BPN, baik di tingkat kantah, kanwil, maupun di tingkat pusat. Apalagi kalau kita melihat di Kementerian ATR BPN itu setidaknya ada 57 jenis layanan yang memang berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai pengguna layanan publik. KPK mendapati adanya transparansi dalam proses pelayanan publik itu belum optimal, baik saat awal, ya, artinya bagaimana SOP, proses bisnis, SLA, service level agreement, ya, kemudian tarif PNBP yang resmi berapa, hingga output dari pelayanan publik itu, yaitu ketika sertifikat itu sudah jadi. Di sini KPK menemukan adanya dari pihak penyelenggara layanan ini tidak serta-merta memberitahukan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan jika sertifikat itu sudah jadi. Nah, ketidaktransparan dalam pelayanan publik ini seringkali kemudian memunculkan adanya pungli, suap, gratifikasi, atau bahkan pemerasan. Karena ketika pelayanan publik tidak dibuka secara transparan, di sana ada ruang gelap yang kemudian bisa menjadi pemicu transaksi-transaksi ilegal yang kemudian bisa menciptakan meeting of mind, menciptakan pertemuan kepentingan baik masyarakat sebagai pengguna layanan dan juga petugas
dari Kementerian ATR BPN sebagai

0: bagaimana tercapture dalam perkara yang pekan lalu kita naikkan ke tahap penyidikan dari peristiwa tertangkap tangan, yaitu di klaster 1, di mana PT Summarecon ini ada kebutuhan untuk membuka blokir ya atas bagian tanah yang saat itu dikelola oleh PT Summarecon TBK, di mana sebagian tanah itu masih terjadi sengketa dengan sejumlah warga yang kemudian mengajukan blokir di Kantah Bogor. Maka kemudian dari pihak swasta tersebut masuk ya, memberikan dugaan suap kepada para oknum untuk membuka blokir tersebut. Selain dari kajian yang dilakukan pada tahun 2021-2022, KPK juga masuk dalam kerangka pencegahan melalui Instrumen Survei Penilaian Integritas atau SPI. SPI ini mengcapture secara utuh dan menyeluruh karena melibatkan responden yang multi-stakeholder. Tidak hanya responden dari internal Kementerian ATR BPN, tapi juga melibatkan responden dari eksternal, yaitu masyarakat sebagai pengguna langsung dari layanan di Kementerian ATR BPN, dan juga responden dari para expert yang memang punya wawasan pengetahuan terkait dengan pelayanan publik di sektor pertanahan. Dari responden internal yang merupakan para pegawai di lingkup Kementerian ATR BPN, ini tentunya didalami terkait dengan proses bisnis di internal kementerian tersebut ya, seperti soal rotasi, mutasi dan promosi jabatan, bagaimana praktiknya di sana. Ini juga terungkap ya dalam peristiwa tertangkap tangan kemarin ya, dalam yang saat ini sudah masuk ke tahap penyidikan, khususnya di klaster kedua, adanya dugaan penerimaan uang yang berkaitan dengan manajemen ASN atau berkaitan dengan penempatan jabatan ya, artinya matching antara apa yang diukur oleh KPK melalui ranah pencegahan dan apa yang kemudian terungkap dalam penindakan KPK. Kemudian yang kedua, untuk responden eksternal sebagai pengguna layanan publik di Kementerian ATR BPN, yaitu masyarakat, ini juga memberikan perspektifnya, memberikan penilaiannya atas kualitas pelayanan di Kementerian ATR BPN. Ya, karena ini memang jenis layanannya sangat banyak, tentunya juga responden dari sisi eksternal ini dipilah secara beragam sehingga bisa menjadi responden yang mewakili ya secara sampling dalam survei tersebut. Kemudian yang ketiga, responden dari expert ya, baik teman-teman pemerhati dari lingkup akademis, dari peneliti dan juga kawan-kawan jurnalis yang memang punya pengetahuan, punya wawasan yang lebih dan khusus ya terkait dengan sektor pertanahan, khususnya terkait dengan layanan-layanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian ATR BPN. Terkait dengan perkembangan penyidikan perkara ini, mari kita sama-sama tunggu. Saat ini penyidik masih fokus untuk melakukan kegiatan penggeledahan. Ada sejumlah titik memang yang perlu untuk dilakukan penggeledahan dalam pencairan alat bukti, dan tentunya penyidik nanti pasca rangkaian kegiatan penggeledahan juga butuh untuk melakukan pemanggilan kepada para saksi guna mengkonfirmasi ataupun meminta keterangan. Baik untuk mengkonfirmasi apa yang sudah didapatkan oleh KPK pada tahap-tahap sebelumnya, ataupun untuk mengkonfirmasi berkaitan dengan materi yang ditemukan dalam rangkaian kegiatan penggeledahan ini, baik dari dokumen ataupun barang bukti elektronik. Dan kami pastikan setiap pemanggilan saksi ataupun pihak-pihak terkait dalam proses penyidikan, kami pasti akan update, kami pasti akan sampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi publik atas proses hukum yang sedang berjalan di KPK.
1: Berarti ini ada peluang ya Mas, jika nanti ada bukti-bukti yang terkait dengan Menteri Gini Nusron Wahid itu Mas?
0: Tentunya semua bergantung pada kebutuhan penyidikan, bergantung pada alat bukti yang ditemukan, yang kemudian nanti butuh untuk dikonfirmasi, butuh untuk dijelaskan oleh pihak-pihak yang diduga mengetahui terkait dengan materi yang sedang dilakukan penyidikan tersebut.
2: pungli ya, bisa dikatakan seperti itu hanya di satu kasus di Sumarkon Agung TBK aja, atau memang ada indikasi-indikasi penarikan dana-dana lain untuk kasus yang sama oleh tersangka yang sama, Mas?
0: Dalam perkara ini, setidaknya KPK membagi ke dalam dua klaster. Yang pertama, klaster dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon untuk melakukan buka blokir atas sengketa lahan yang sedang terjadi di lingkup atau di wilayah Kabupaten Bogor, sehingga oknum-oknum di Kementerian ATR BPN yang diduga sebagai penerima, selain dari Kantah, selain dari Kepala Kantah Bogor, juga ada pihak-pihak lain yang menjadi perantara komunikasi ataupun perantara pemberian dugaan uang suap dari pihak swasta kepada oknum-oknum di Kementerian ATR BPN. Klaster kedua ini ada dugaan penerimaan uang-uang lainnya, ya, baik yang diduga berkaitan dengan layanan-layanan yang ada di Kementerian ATR BPN, ataupun yang diduga ini terkait dengan proses mutasi, rotasi, ataupun promosi jabatan di lingkungan Kementerian ATR BPN. Sehingga dari dua klaster besar itu, penyidik tentu nanti akan melakukan pendalaman dan penelusuran, baik alur perintahnya, aliran uangnya, dan sebagainya. Dan di pihak swasta juga ada, kemarin kami sudah sampaikan, salah satunya juga salah satu perusahaan ya yang memang diduga memberikan sejumlah uang kepada oknum-oknum di Kementerian ATR BPN. Tentu semuanya ini masih akan terus kami dalami dan kami pastikan kami akan update terus setiap perkembangan dari penyidikan perkara ini.
2: Ini swastanya berarti selain Sumarkon ya, Mas, yang terakhir Mas, ada
0: indikasi? Nah, ada dugaan swasta lainnya juga. Kami masih terus dalami, kami masih telusuri. Jadi memang dalam konstruksi dua klaster ini ada dugaan swasta lain juga yang memberikan sejumlah uang kepada oknum-oknum di Kementerian ATR BPN. Ini juga masih berkaitan dengan pengurusan HGU.
3: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang sama-sama kita terhormati pimpinan rapat Bapak Ibu anggota Komisi 13 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kemudian yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Dr. Andes Arthur Yosias Simon Rantu Penepi MSI. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Sofyan Arif dan Ibu Nadia Utami Larasati SOS MSI sebagai narasumber. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas hari ini kegiatan berkumpul dalam rapat agenda Komisi 13 DPR RI dengan Menteri Migrasi Pemasyarakatan Republik Indonesia. Pada kesempatan ini izinkan kami untuk memaparkan pembahasan terkait penataan kewenangan pengawasan pidana kerja sosial dan pembenahan tata kelola pemasyarakatan. Semoga rapat kerja pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar serta dapat memberikan kontribusi dan manfaat untuk kemajuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Mengawali kegiatan ini akan kami sampaikan terkait kondisi umum pemasyarakatan. Berikut disajikan data kondisi hunian Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terkini yang terhimpun dari seluruh unit pelaksanaan teknis UPT pemasyarakatan per 18 September 2026. Data ini menggambarkan kondisi aktual, jumlah penghuni dan kapasitas hunian serta tingkat overkapasitas sebagai dasar dalam pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengambilan kebijakan di bidang pemasyarakatan. Kami akan menyampaikan implementasi Quick Win, layanan publik pemasyarakatan, dalam rangka mendukung evaluasi dan perbaikan tata kelola pelayanan publik di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah mengidentifikasi sebanyak 52 layanan dan kemudian dianalisis berdasarkan risiko serta aspek lainnya. Hasil yang diperoleh 8 layanan dengan daya ungkit tinggi yang juga termasuk dalam top round race. Selanjutnya dilakukan uji petik terhadap 8 layanan tersebut dan ditetapkan 3 layanan prioritas sebagai quick win yang memerlukan evaluasi dan perbaikan, yaitu layanan hak integrasi, sistem database pemasyarakatan, dan penelitian kemasyarakatan. Untuk mendukung implementasi, kemudian diterbitkan keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang secara khusus menetapkan penanggung jawab masing-masing quick win guna memperjelas pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan evaluasi perbaikan layanan. Sebagai landasan dalam pembahasan agenda rapat kerja hari ini, kami akan menyampaikan terkait transformasi peran pembimbing kemasyarakatan dalam paradigma pembinaan baru. Saat ini, pemasyarakatan sedang berada dalam garda terdepan dalam mengawal paradigma pembinaan baru di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, UHAP baru Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, KUHAP Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025, serta penyesuaian pidana Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026, terjadi pergeseran berdasarkan dan keadilan retributif atau pembalasan menuju keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Aktor utama dalam transformasi ini adalah pembimbingan kemasyarakatan atau PK. Peran PK kini diperluas secara signifikan, mulai dari tahap pra-adjudikasi, adjudikasi, hingga pasca-adjudikasi. PK bertugas melaksanakan penelitian kemasyarakatan atau litmas, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien lebih jauh lagi. PK memiliki kewenangan memberikan rekonstruksi hukum kepada jaksa untuk membatalkan atau mengurangi, memperpanjang pelaksanaan pidana pengawasan atau kerja sosial. PK juga menjadikan motor penggerak keadilan restoratif pasca putusan pengadilan dan tidak selalu mediator. Konsekuensinya, institusi Balai Pemasyarakatan atau BAPAS kini memegang peran yang sangat vital dan tidak lagi dipandang sebagai instansi pelengkap. Selanjutnya, akan kami sampaikan terkait posisi pos BAPAS sebagai solusi rentang kendali pembimbingan guna mendekatkan jangkauan pelayanan pembimbingan kepada klien. Sebanyak 257 pos BAPAS telah dioperasionalkan di seluruh Indonesia. Sebagai besar pos BAPAS berada terintegrasi di lingkungan lapas dan rutan, yaitu mencapai 532 unit. Sisanya dipungsikan melalui optimalisasi aset daerah dengan memanfaatkan 21 lokasi ek gedung pemerintah, integrasi dengan 12 mor pelayanan publik, 3 unit geria abiyaya, serta 6 pos BAPAS mendukung area publik sebagai balai desa, politeknik desa, dan fasilitasi layanan keliling. Kami akan menjelaskan terkait sebaran pidana non-pemenjaraan atau pidana pengawasan kerja sosial. Sepanjang tahun 2026, bulan Januari sampai Agustus, penerapan pidana non-pemenjaraan mencatat total 98 klien yang didominasi oleh pidana pengawasan sebanyak 80 klien, pada pidana kerja sosial sebanyak 18 klien. Sebaran klien tertinggi berada di Bapas Manado dengan 15 klien pidana pengawasan, disusul dengan Jogja dengan 15 klien pengawasan, 2 kerja sosial, serta Pati sejumlah 14 klien, 8 pengawasan dan 6 kerja sosial. Sementara itu, 14 Bapas lainnya seperti Muara Tewe, Jakarta Selatan, Cirebon hingga Surakarta masing-masing mencatat penerapan 1 klien pidana non-pemenjaraan. Pelaksanaan pembimbingan klien pidana non-penjara berdasarkan hasil evaluasi aktivitas pembimbingan pidana non-penjara dihambat oleh kendala internal dan eksternal, mulai dari kepatuhan klien, komunikasi dan dukungan lingkungan, registrasi awal dan administrasi, koordinasi pelaksanaan kerja sosial, pemahaman masyarakat, keselamatan dan pembiayaan. Menanggapi kendala tersebut, langkah solutif yang ditempuh meliputi memperkuat asesmen penilaian risiko dan litmas, meningkatkan koordinasi dengan kejaksaan, menggunakan telepon WhatsApp untuk mengingat wajib lapor, menerapkan fleksibilitas jadwal sesuai dengan kondisi pekerjaan klien, melakukan home visit, melibatkan keluarga, tokoh masyarakat, dan pemerintah setempat, serta memperbaiki SOP integrasi awal dengan mewajibkan pertemuan langkah PK dengan klien untuk memberikan edukasi mengenai kewajiban dan konsekuensi hukum. Akan kami sampaikan mengenai kegiatan pemberdayaan klien atau sinergi pembimbingan, pengawasan, dan pelibatan masyarakat. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mencatat sebanyak 898 kegiatan memberdayakan klien BAPAS telah dilaksanakan dengan mengandalkan sinergi dari 482 kelompok masyarakat atau POKMAS. Kegiatan ini terbagi di dalam 4 fokus utama dengan porsi yang terbesar pada program kemasyarakatan sebanyak 292 kegiatan. Selain itu, pelaksanaan program yang didukung oleh kegiatan kepribadian sebanyak 237 kegiatan, bidang hukum sebanyak 204 kegiatan, serta kemandirian sebanyak 165 kegiatan. Kemudian, sebagai tempat kolaborasi pembimbingan dilakukan melalui Giria Abiraya. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menghadirkan Giria Abiraya sebagai tempat kolaborasi pembimbingan bagi klien pemasyarakatan melalui sinergi lintas sektoral yang berpartisipasi aktif masyarakat. Saat ini telah terbentuk sebanyak 77 Giria Abiraya yang berfokus pada 4 pilar kegiatan pembimbingan utama, yaitu kepribadian, kemandirian, kemasyarakatan, dan hukum. Program ini juga berhasil mendorong hasil karya klien, salah satunya produk jahe bubuk dari Giria Abiraya Pinodang Bapas Nusa Kambangan yang resmi menembus pasar perhotelan. Selanjutnya, sebagai wadah koordinasi dan kemitraan antar BAPAS dengan unsur masyarakat dibentuk kelompok layanan bimbingan integrasi pada BAPAS. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merilis program pembentukan kelompok layanan bimbingan integrasi atau klien BINTER sebagai wadah koordinasi dan kemitraan antara BAPAS dengan masyarakat. Demi mendukung reintegrasi sosial klien pemasyarakatan, hingga saat ini telah terbentuk sebanyak 1.440 kelayanan BINTER yang melibatkan berbagai unsur elemen masyarakat yang terdiri dari Babin Kantipmas, Babinsa, Pemda, pemerintah daerah atau pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, dan instansi lainnya. Dalam mendukung pidana kerja sosial bagi klien dewasa dan pidana pelayanan masyarakat bagi klien anak telah dilakukan PKS sebagai langkah strategi implementasi KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Terhitung mulai 1 Januari 2026, Balai Pemasyarakatan atau BAPAS telah menyepakati 1.883 perjanjian kerjasama atau PKS dengan pemerintah daerah, instansi kementerian atau lembaga, serta lembaga sosial. Kerjasama ini menyediakan 3.466 lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial untuk klien dewasa dan pidana pelayanan masyarakat untuk klien anak. Terbanyak berupa kegiatan kebersihan di fasilitas publik, sekolah, rumah sakit, tempat ibadah. Sinergi ini bertujuan untuk mengoptimalkan bimbingan ke masyarakat sekaligus mendukung penerapan hukum pidana alternatif di Indonesia. Selanjutnya, akan kami sampaikan terkait kegiatan aksi sosial klien pemasyarakatan yang telah dilaksanakan. Kegiatan aksi sosial berhasil melibatkan total 1.081 klien dari 94 BAPAS. Sepanjang bulan Januari hingga Agustus, para klien yang secara data didominasi oleh laki-laki aktif berpartisipasi dalam kerja bakti di lingkungan. Penyaluran bantuan sosial dan berbagai kegiatan pendukung reintegrasi sosial bekerjasama dengan mitra strategi seperti Pemda, aparat penegak hukum, Pokmas, Lipas, dan Yayasan Aksi Sosial ini menjangkau area perumahan, fasilitas umum, hingga tempat ibadah. Hasilnya, dampak positif program ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat, pengurus rumah ibadah, yayasan, serta keluarga klien itu sendiri. Dalam menunjang tugas dan fungsi BAPAS.
5: Interupsi Pak, bisa langsung ke pokok-pokoknya saja. Karena saya berharap anggota semua sudah membaca sendiri apa yang ada di depan, sehingga Bapak langsung saja poin-poinnya Pak. Terima kasih.
4: Terima kasih. Pemasyarakatan modern bukan sekedar penjagaan melainkan sebuah ekosistem kompleks yang membutuhkan tiga keahlian spesifik dalam mendukung upaya tersebut. Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Poltek IMIPAS, jurusan ilmu pemasyarakatan, berperan dalam mempersiapkan sumber daya manusia memiliki pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas fungsi pemasyarakatan. Melalui tiga program studi, yang pertama, teknik pemasyarakatan yang fokus pada pengamanan dan rekayasa perilaku di dalam institusi. Yang kedua, manajemen pemasyarakatan yang fokus pada orkestrasi tata kelola transformasi sistem secara makro. Yang ketiga, bimbingan kemasyarakatan fokus pada rekayasa sosial reintegrasi masyarakat. Dalam rangka penguatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung persiapan penyelenggaraan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan sesuai dengan implementasi KUHP dan KUHP baru, pengembangan kompetensi diarahkan secara khusus pada program studi bimbingan ke masyarakat. Selain itu, sebanyak 300 lulusan Poltekip IMIPAS jurusan ilmu pemasyarakatan Angkatan 57 2026 akan ditempatkan di seluruh Balai Pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Demikian paparan yang kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian pimpinan dan anggota Komisi 13 DPR RI beserta Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong untuk kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan kemudian ikut membantu mensukseskan proses pembangunan dari setiap pemerintahan yang berjalan. Tentu kita berterima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang sampai sejauh ini tetap bertahan, dan tentu sekarang dan ke depan tantangannya jauh berbeda. Kita berharap RRI bisa terus eksis, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat kita, memberikan informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sedang menghadapi sebuah era informasi yang tidak menentu, ya. Nah, kita berharap RRI di dalam mempertahankan eksistensinya itu bisa terus menjaga agar masyarakat tidak terbawa munculnya informasi-informasi yang berbau hate speech, kemudian hoax, bahkan disinformasi. Nah, saya kira kita punya kewajiban dan kepentingan untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang senantiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 yang akan datang. Terima kasih. Bila Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI serta seluruh peserta rapat kerja, kami juga menyampaikan ucapan terima kasih atas berbagai dukungan, kemitraan, serta usulan-usulan yang terus diberikan oleh Bapak Ibu dari Komisi 10 kepada Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Izinkan kami menyampaikan pandangan atas tindak lanjut dari persetujuan tambahan anggaran sebesar 1,267 triliun. Bapak Ibu yang kami hormati, kami dapat menyampaikan ringkasan eksekutif dari paparan yang akan kami sampaikan. Dapat kami sampaikan bahwa pagu anggaran Kemdikti-Sentek tahun anggaran 2027 sebelumnya telah ditetapkan sebesar 65 triliun 173 miliar 299 juta 935.000 terdiri dari fungsi pendidikan sebesar 65 triliun 73 miliar 299 juta 935 dan fungsi ekonomi sebesar 100 miliar. Berdasarkan pada Raker Banggar DPR RI tanggal 15 September 2026 maka Kemdikti-Saintek mendapatkan tambahan anggaran fungsi pendidikan sebesar 1 triliun 267 miliar 14 juta untuk program KIP kuliah. Sehingga penyesuaian pagu anggaran tahun anggaran 2027 itu menjadi 66 triliun 440 miliar 313 juta 935.000 terdiri dari fungsi pendidikan 66,340/313935 dan fungsi ekonomi sebesar 100 miliar rupiah. Yang ketiga, dapat kami sampaikan bahwa tidak ada pergeseran kegiatan dan anggaran dari pembahasan Raker dan RDP Kemdikti-Saintek yang sebelumnya telah disepakati bersama Komisi 10 DPR RI tanggal 7 September 2026. Penyesuaian hanya karena sudah disetujuinya tambahan dari badan anggaran pada sasaran KIP kuliah sebesar 130.620 orang, sehingga pada tahun anggaran 2027 telah tercukupi target sekitar mahasiswa baru yang akan didanai dari KIPK sebesar 220.000 orang, sehingga total anggaran KIPK adalah sebesar 16 triliun 667 miliar 14 juta rupiah baik untuk mahasiswa baru maupun mahasiswa ongoing. Tentu dapat kami sampaikan juga sebagaimana dukungan dari Bapak Ibu Komisi 10 bahwa kita mengusulkan anggaran tambahan sebesar 17 triliun dan itu belum diakomodisi secara penuh kebutuhan anggaran untuk Kemdikti-Saintek dan belum terdapat alokasi anggaran untuk program-program lain dalam mendukung peningkatan kualitas Tridharma perguruan tinggi dan IPTEK. Oleh sebab itu, Kementerian Dikti Saintek mengusulkan tambahan anggaran selanjutnya sebesar 16.525.304.901.000 rupiah untuk mendukung pelaksanaan program di tahun 2027. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana kita pahami bersama dalam penyusunan program dan anggaran ini, kita melandaskan pada beberapa hal, mulai dari undang-undang, kemudian selanjutnya adalah peraturan presiden, dan selanjutnya adalah juga peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kemudian kami juga sampaikan bahwa berdasarkan surat bersama pagu anggaran antara Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas nomor S483MK03/2026 dan T767/D9/PP04.12/08/2026 tertanggal 5 Agustus 2026 perihal pagu anggaran belanja Kementerian Lembaga dan Dana Alokasi Khusus tahun anggaran 2027, maka pagu anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi Sains Teknologi untuk tahun 2027 ditetapkan sebesar 65.173.299.935.000 rupiah. Berdasarkan pada raker Badan Anggaran DPR RI yang dilakukan pada tanggal 15 September, maka Kementerian Pendidikan Tinggi Saintek mendapatkan tambahan anggaran fungsi pendidikan sebesar 1.267.267.014.000.000 rupiah untuk KIP kuliah, sehingga penyesuaian pagu anggaran menjadi sebesar 66.440.313.935.000. Kemudian kami juga dapat sampaikan bahwa baru tahun anggaran 2020 tersebut baru mengakomodasi kuliah revitalisasi RSPTN dan SMA Unggul Garuda. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa masih terdapat kekurangan untuk belanja pegawai, operasional dan pemeliharaan kantor, beasiswa ongoing serta bantuan operasional perguruan tinggi, layanan LLDT serta program-program teknis Kemdikti Saintek. Oleh karena itu, kami mohon mendapatkan dukungan untuk kembali mengusulkan tambahan anggaran sebesar 16.525.304.901.000 rupiah. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini dapat kita lihat bagaimana struktur anggaran dari rupiah murni operasional maupun rupiah murni non-operasional, di mana untuk operasional terdapat anggaran 18.858.837.767.000 rupiah, sementara untuk RM non-operasional sejumlah 33.420.447.714.000 rupiah. Di sini dapat terlihat bahwa prokesra untuk bantuan sosial terintegrasi atau KIP kuliah sudah kita tambahkan menjadi 16.667.014.000.000 rupiah. Kemudian dapat disampaikan juga bagaimana distribusi tambahan anggaran tahun anggaran 2027 yang awalnya pada rapat kemarin telah disetujui sekitar 500 sekian dan saat ini 1,2 triliun, maka total adalah 1,1.876.422.005.000 rupiah. Dengan rincian adalah sebagai berikut di kolom bagian kanan. Di sini terlihat bahwa KIP kuliah telah kita tambahkan menjadi 1 triliun 200 ditambahkan sebesar 1 triliun 267 miliar 14 juta rupiah. Demikian juga untuk program-program yang lain kita sudah masukkan dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada kolom yang kanan tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, dari sini kita bisa lihat bahwa pagu anggaran Kemdikti Saintek yang pada 7 September berjumlah 65 triliun 173 miliar 299 juta 935.000 telah ditambahkan sebesar 1 triliun 267 miliar 14 juta rupiah. Maka saat ini jumlah total pagu anggaran Kementerian Dikti Saintek adalah 66 triliun 440 miliar 313 juta 935 ribu rupiah. Di sini juga di bagian bawah volume yang semula 966.623 orang telah ditambahkan menjadi 1.097.243 atau untuk mahasiswa barunya berjumlah 220 ribu orang. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kami juga menyampaikan bagaimana penyesuaian anggaran per fungsi per program di tahun anggaran 2027. Jadi di sini sebagaimana tadi sudah disampaikan, totalnya adalah 66 triliun 440 miliar 313 juta 935 ribu dengan fungsi pendidikan 66 triliun 340 miliar 313 ribu 935 dan fungsi ekonomi sebesar 100 miliar rupiah. Di sini juga didapat tambahannya adalah 1 triliun 267 miliar 14 juta rupiah. Bapak Ibu kami hormati, kemudian juga di sini dapat kita lihat untuk penjabaran dari setiap eselon 1 yang ada di Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, mulai dari Sekjen, Inspektorat Jenderal, kemudian Dirjen Dikti, Dirjen Risbang, dan juga Dirjen Saintek. Di sini kita lihat bahwa yang mendapatkan tambahan anggaran adalah dari fungsi Sekretariat Jenderal, karena memang PPAPT di mana pengelolaan KIPKA itu dilakukan pada di bawah unit Sekretariat Jenderal. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini selanjutnya kami dapat sampaikan bagaimana penyesuaian anggaran per unit utama per program tahun anggaran 2027. Kita lihat bahwa memang dari kolom yang paling akhir, terlihat bahwa penambahan anggaran memang karena sudah ditetapkan oleh Banggar adalah program untuk KIPKA, maka di bawah Sekretariat Jenderal ini di bawah program pendidikan tinggi bertambah 1 triliun 267 miliar 14 juta rupiah untuk program KIPKA. Sehingga di sini kita lihat juga penyesuaian anggaran per sumber dana. Kita juga bisa lihat bahwa penambahan pada rupiah murni untuk fungsi pendidikan sebesar 1 triliun 267 miliar 14 juta rupiah. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi kalau kami dapat sampaikan seperti itu totalnya. Nah, di kami terlihat kami dapat sampaikan juga bahwa sesungguhnya untuk dapat melakukan program-program tridharma di seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia, kami melihat masih dibutuhkan penambahan anggaran yang kemarin kami usulkan sebesar 17 triliun, baru dia setujui 1,2 triliun. Tentu kami menyampaikan ucapan terima kasih pada Bapak Ibu dari Komisi 10 yang telah membantu untuk bersama-sama mengusulkan dan dapat disetujui sebesar 1,2 triliun. Kami berharap usulan tambahan untuk fungsi pendidikan sebesar 16 triliun 258 miliar 171 juta 408 ribu itu juga dapat tetap kita usulkan untuk mendapatkan tambahan dari badan anggaran. Demikian yang kami dapat sampaikan. Di sini kita rinci bagaimana penambahan dibutuhkan untuk program-program Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi tahun 2027. Untuk Sekretariat Jenderal ini kita masih membutuhkan 4,4 triliun 725 miliar 776 juta 86 ribu. Kemudian untuk Inspektorat Jenderal kita masih membutuhkan 30 miliar 638 juta 407 ribu. Untuk Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi ini kita masih membutuhkan 9 triliun 388 miliar 867 860 juta 4 ribu. Dan untuk Risbang kita masih membutuhkan 497 miliar 849 juta 435 ribu. Serta untuk Dirjen Saintek kita masih membutuhkan 1 triliun 615 miliar 47 juta 476 ribu. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami menyampaikan apresiasi dan ungkapan terima kasih atas dukungan senantiasa diberikan oleh Komisi 10 untuk bersama-sama mensukseskan program-program di Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kami berharap kita juga bisa bersama-sama untuk terus mengusulkan penambahan anggaran yang barangkali juga nantinya bisa disetujui sehingga pelaksanaan program-program di Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi dapat berjalan dengan baik di sepanjang tahun 2027. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan lagi kepada pimpinan Komisi 10. Terima kasih.
8: Dinamika Olahraga.
9: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
10: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
8: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

PT Pertamina menyiapkan kanal aduan dan mekanisme reset QR code bagi konsumen untuk mencegah penyalahgunaan kode batang atau barcode program subsidi tepat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sales Branch Manager Sulawesi Tenggara 2, Didi Rushadi mengatakan, sidak di sejumlah SPBU di Kendari, Sulawesi Tenggara mengatakan sidak itu berfokus pada pengecekan kesesuaian nomor polisi kendaraan dengan barcode serta pengawasan pelayanan BBM bersubsidi khususnya Pertalite. Ia mengatakan jika terdapat barcode milik konsumen yang digunakan oleh pihak lain, konsumen dapat melakukan reset QR code melalui aplikasi My Pertamina atau situs website web subsidi tepat My Pertamina. Proses reset tersebut otomatis memblokir akses pengguna tidak bertanggung jawab sehingga barcode tidak dapat lagi digunakan oleh orang lain. Dari mancanegara, Sri Lanka mencatat tingkat pengangguran tertinggi di kalangan kaum muda berpendidikan tinggi di antara sekelompok perekonomian Asia yang diteliti oleh Dana Moneter Indonesia atau IMF. Menurut grafik yang diterbitkan dalam majalah IMF Finance and Development edisi September 2026, data 2025 atau data terbaru yang tersedia, sekitar 43% warga Sri Lanka berusia 15 hingga 24 tahun yang berpendidikan pasca sekolah menengah masih menganggur. Angka ini merupakan yang tertinggi di antara perekonomian-perekonomian yang disandingkan, di mana posisi Sri Lanka disusul oleh India di angka sekitar 42%, kemudian Bangladesh di angka 36%. Informasi dunia olahraga, pendengar, tim nasional bola basket putri Indonesia menelan kekalahan 4-1-110 dari Tiongkok pada pertandingan terakhir grup A Asian Games 2026 di Aichi Internasional Jepang hari ini. Hasil ini tidak mengubah langkah Indonesia ke babak 8 besar Asian Games 2026. Indonesia sebelumnya memastikan tiket perempat final setelah Thailand mengalami kekalahan kedua dari Tiongkok di grup A. Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kula Darmansa. Kula adalah masyarakat Sangau sebagai peningga RRI Sangau, Kalimantan Barat. Kula mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga suara-suara kami di perbatasan itu dapat didengar di seluruh Indonesia. Sekali lagi, selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga tetap jaya di udara.
1: Betungkat kadat basa berpegai ke pengatur perkara. Aku Ambresius Murjani adalah salah satu dari peninga Radio Republik Indonesia ti berugau di wilayah batas benua Indonesia, Ngau Sarawak. Kami bersyukur karena Radio Republik Indonesia atau didinga kami bak menua batas meri ke program-program yang baik musung bala kami yang bisik di batas, khususnya tentang penghidup ngau tentang laku perintah Indonesia. Kami berharap musung bala penyiar uga sidak tau diberi ke pengerai awak sidak selalu tau nyiar ke program-program yang baik musung kami di menua batas Republik Indonesia. Betungkat kadat basa berpegai ke pengatur perkara. Sekali datau angin, selalu datau angin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi, pendengar RRI dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Selamat Id ulang tahun ke-81 RRI. Harapan kami dari daerah, dari beranda negeri, suara-suara pembangunan, suara aspirasi masyarakat di perbatasan bisa disampaikan secara luas untuk pembangunan di perbatasan. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah Radio Republik Indonesia. Di era media sosial, di era informasi yang deras menghunjam sendi-sendi kehidupan masyarakat, kita memerlukan jangkar informasi yang akuntabel, sumber informasi yang mencerahkan, sumber informasi yang punya akurasi kebenaran yang bisa kita yakini bersama. Dalam konteks inilah saya merasa keberlanjutan semangat Radio Republik Indonesia untuk terus menyuarakan informasi yang mencerahkan, informasi yang akurat ke pelosok negeri juga ke berbagai negara menjadi momentum yang sangat penting untuk terus merelevansikan kehadiran Radio Republik Indonesia, terutama di hari ulang tahun ke-81 ini. Saya berharap kehadiran RRI terus mencerahkan, menjadi salah satu jembatan komunikasi pemerintah, kelompok masyarakat, dunia usaha yang semuanya punya kepedulian untuk kemajuan dan perkembangan Indonesia di masa yang akan datang. Atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. RRI sekali mengudara, tetap mengudara. Jayalah Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah Radio Republik Indonesia. Di era media sosial, di era informasi yang deras menghunjam sendi-sendi kehidupan masyarakat, kita memerlukan jangkar informasi yang akuntabel, sumber informasi yang mencerahkan, sumber informasi yang punya akurasi kebenaran yang bisa kita yakini bersama. Dalam konteks inilah saya merasa keberlanjutan semangat Radio Republik Indonesia untuk terus menyuarakan informasi yang mencerahkan, informasi yang akurat ke pelosok negeri juga ke berbagai negara menjadi momentum yang sangat penting untuk terus merelevansikan kehadiran Radio Republik Indonesia, terutama di hari ulang tahun ke-81 ini. Saya berharap kehadiran RRI terus mencerahkan, menjadi salah satu jembatan komunikasi pemerintah, kelompok masyarakat, dunia usaha yang semuanya punya kepedulian untuk kemajuan dan perkembangan Indonesia di masa yang akan datang. Atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. RRI sekali mengudara, tetap mengudara. Jayalah Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Catatan peristiwa.
2: Setiap tahun Hari Perdamaian Internasional diperingati di seluruh dunia pada tanggal 21 September. Majelis Umum PBB telah menyatakan hari ini sebagai hari yang didedikasikan untuk memperkuat cita-cita perdamaian dengan menjalankan 24 jam non-kekerasan dan gencatan senjata. Hari Perdamaian Internasional ditetapkan pada tahun 1981 oleh Majelis Umum PBB. Dua dekade

Sampai sini kebersamaan tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Pastikan Anda tetap mendengarkan Pro 3 RRI, karena selepas ini akan ada rekan saya Bung Sabil, ada Muti, ada juga Bung Wisnu yang akan menemani dengan kebersamaan tim Dini Hari Pro 3 RRI. Saya Fajar Nugroho undur diri. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam.

0: dulu yang
1: semalam. Lepas ketenang.
2: Masuk. Luar biasa. Tapi aku baru aja diinterview
0: di Pro 2. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: sepatah dua patah kata untuk mantan.
1: Bodoh, I miss you.
2: Mantan, ikhlasin aku ya.
1: Thank you, Edi Wibowo. Bye.
3: Reno aja, kamu juga Jos.
1: Kamu bau.
2: Udah, aku gak usah mantan karena aku mau nikah.
0: Sa, ikhlasin.
2: Ini ceritanya semua cewek banget.
0: Benar.
2: Aku gak apa-apa. Berhasil
4: melupakanmu. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bagi pemirsa dan pendengar, masih di Indonesia Menyapa Pagi. Dan seperti yang
1: disampaikan
0: tadi,
1: disampaikan reporter kami dari RRI Mamuju, ada Iksan Aryan. Iksan.
2: Baik pendengar, banyak 150 peserta.
0: Pendengar, bagaimana susunan kabinet pemerintahan?
3: Saya bola di lingkaran tengah, berikan saja ke sisi kanan, ada Marcelino Ferdinand.

0: terus lingkar untuk ini.
1: Apa yang Anda dengar, lihat, dan baca bermula dari sini. Pro 3 RRI. Jadi
2: RRI Net. Informasi budaya dan global. RRI Net, Radio Visual.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Dinas Kesehatan Provinsi Riau mencatat realisasi program cek kesehatan gratis sudah mencapai 33,3% dari target yang ditetapkan sebesar 46%. Laporan selengkapnya disampaikan Femi Asti Yovani.
1: Dinas Kesehatan Provinsi Riau terus mendorong pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di seluruh kabupaten kota. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli mengatakan pihaknya mencatat selama Januari hingga 16 September 2026 realisasi program CKG sudah mencapai 33,3% dari target 46% di tahun 2026. Sehingga saat ini Riau masuk dalam 10 besar nasional untuk pelaksanaan program CKG. Zulkifli menuturkan capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis. Zulkifli juga optimis target 46% pada tahun 2026 dapat realisasi dengan masih tersedia waktu kurang lebih 3 bulan hingga akhir tahun nanti.
2: 33,3% itu kan akumulasi dari Januari sampai dengan 16 September. Kita kan masih, kalau 31 Desember kan masih lama tuh, masih ada 3 bulan lagi. Target kita kan hanya 46% dari 7,2 juta. Nah, insya Allah optimis kita karena waktu masih tersisa 3 bulan setengah untuk 46% itu bisa tercapai.
1: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Dewi, menyambut baik adanya program CKG. Dengan dilaksanakannya pemeriksaan kesehatan gratis, maka membantu masyarakat yang selama ini takut memeriksakan kesehatannya secara rutin karena terhalang biaya, tetapi sekarang dapat melakukannya secara gratis.
3: Program cek kesehatan gratis ini tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat. Karena dengan adanya program ini, masyarakat bisa memeriksakan kesehatan secara gratis. Adapun kendala beberapa masyarakat pada umumnya, kenapa mereka tidak memeriksakan kesehatan, tidak rutin memeriksakan kesehatan, karena ya mereka takut keluar biaya gitu. Nah, dengan adanya program cek kesehatan gratis ini, tentunya ini sangat membantu masyarakat. Jadi masyarakat bisa rutin mengecek kesehatannya gitu. Jadi jika ada penyakit, bisa segera diobatin gitu.
1: Dinas Kesehatan Provinsi Riau akan terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kondisi kesehatannya serta mendeteksi sejak dini risiko penyakit.
4: Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Fakultas Farmasi Universitas Erlangga mendorong hasil riset dapat diwujudkan menjadi produk nyata yang berdampak langsung bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Laporannya disampaikan Oni Arianto.
1: Fakultas Farmasi Universitas Erlangga UNER Surabaya mendorong hasil riset tidak berhenti pada publikasi ilmiah, namun dapat dihilirkan menjadi produk yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Erlangga UNER Surabaya Profesor Dwi Melani Haryadi mengatakan hilirisasi riset menjadi salah satu tuntutan fakultas saat ini. Menurutnya, Fakultas Farmasi terus memperkuat kerjasama dengan mitra industri agar hasil penelitian dapat dikembangkan hingga tahap produksi.
2: Jadi salah satu tuntutan dari Fakultas Farmasi adalah menghasilkan hilirisasi. Jadi selain dari bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, maka kami harus bekerja sama dengan mitra-mitra industri.
1: Sementara itu, Rektor Universitas Erlangga Profesor Muhammad Madian mengatakan Universitas Erlangga saat ini mengarah menjadi entrepreneur university. Menurutnya, konsep tersebut akan mendorong lahirnya riset yang memiliki hasil akhir berupa produk.
3: Universitas Erlangga, kita kan arahnya ke depan ada Universitas Erlangga akan menjadi entrepreneur university. Tentunya entrepreneur industry didorong oleh riset-riset yang hasil akhir dari riset itu adalah produk, bisa menciptakan produk. Nah, saat ini riset-riset saya rangka luar biasa banyaknya, kurang lebih sekitar kalau misalnya riset itu dipublikasikan, kurang lebih riset saya rangka ini bisa menghasilkan sekitar 3.200.
1: Dorongan hilirisasi tersebut menjadi bagian dari upaya Universitas Erlangga memperkuat keterhubungan antara riset, industri, dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menghasilkan publikasi, namun juga berpeluang menjadi inovasi dan produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Oni Arianto melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: plan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Catatan peristiwa.
3: Hari Bebas Kendaraan Bermotor Sedunia atau World Car Free Day dirayakan secara global pada tanggal 22 September. Hari ini bertujuan untuk mendorong pengendara di seluruh dunia agar berhenti menggunakan kendaraan bermotor dan mencari alternatif yang lebih ramah lingkungan. Adanya Car Free Day juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum guna mengurangi emisi gas. Hari Bebas Kendaraan Bermotor berawal pada tahun 1950-an saat mobil dianggap sebagai gangguan lingkungan yang nyata. Car Free Day di Indonesia pertama kali diadakan pada September 2007 di Jakarta. Terbuat dari tembaga dan kuningan yang ditopang 21.000 batang baja seberat 2.000 ton, serta baut sebanyak 170.000 buah, patung Garuda Wisnu Kencana GWK melambangkan karya seni berbalut teknologi dalam pembuatannya. Dengan perpaduan itu, patung GWK mampu bertahan selama kurang lebih 100 tahun. Patung wujud dari Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara dalam agama Hindu yang sedang mengendarai seekor burung Garuda ini juga tercatat sebagai salah satu patung tertinggi di dunia. Patung karya Inyoman Warte yang dibangun sejak 1997 ini diresmikan pada 22 September 2018.
4: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
5: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November. Apakah masih ada?
4: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
6: Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
2: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa, saya akan putarkan kembali rekaman-rekaman dialog pilihan yang mungkin Anda lewatkan. Dan juga hingga pukul 2 pagi nanti, kita hadirkan segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3, di mana Anda bisa berkomentar dan juga menyampaikan cerita, keluh kesah maupun juga solusi terkait dengan tema yang akan kita perbincangkan, yang kali ini kita membahas terkait dengan lowongan kerja bodong masih marak, pencari kerja menjadi sasaran. Bersama tim Indonesia menyapa dini hari, saya tidak sendirian, ada dua rekan saya, Mutia dan juga Wisnu Wardana, yang nanti akan membantu Anda untuk terhubung bersama saya langsung di studio Pro 3 RRI, memberikan komentar Anda nanti di sesi interaktif. Anda bisa catat terlebih dahulu melalui line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, serta bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888.

Berbicara lowongan kerja tentu saja akan langsung terkait dengan bagaimana jumlah pengangguran terbuka yang ada di negara kita. Ini tercatat ada sekitar 4,85% atau setara dengan sekitar 7,3 juta orang yang masih menganggur, artinya mereka lah ya yang menjadi para pencari kerja. Dan yang miris adalah dari 7 jutaan orang tersebut, 1 juta diantaranya merupakan lulusan sarjana dari S1 bahkan sampai S3. Kenapa ini bisa terjadi? Tentunya karena tidak seimbangnya antara jumlah lulusan dengan jumlah lowongan pekerjaan.

Data terbaru pada tahun lalu ini bahkan menyebut ada 1 banding 10 antara jumlah pencari kerja dengan jumlah lowongan kerja. Tentu saja ini menjadi PR besar khususnya bagi Kementerian Tenaga Kerjaan ya, Kementerian Tenaga Kerja untuk menyediakan kebutuhan lowongan pekerjaan untuk 7 juta orang yang masih mencari kerja atau menganggur. Kondisi ini tentu membuat kesempatan bagi oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan para pencari kerja yang sedang mencari kerja, sehingga membuat modus-modus penipuan atau lowongan pekerjaan bodong. Biasanya lowongannya tertulis apa A itu, admin misalnya, tapi ternyata pekerjaan aslinya menjadi sales. Itu seringkali fakta di lapangan banyak seperti itu. Dan menurut pakar ketenaga kerjaan Timbul Siregar, kondisi ini tidak lepas dari masih adanya celah yang dimanfaatkan para pelaku ini ya, oknum-oknum pemberi lowongan kerjaan, di mana desakan kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan karena tadi masih tingginya angka pengangguran dan juga kurangnya edukasi soal lowongan kerja palsu. Menurutnya, saat ini masih terdapat masyarakat yang sangat membutuhkan pekerjaan di tengah kondisi sulitnya lapangan kerja. Sebetulnya informasi mengenai ciri-ciri loker bodong atau palsu sebetulnya sudah banyak beredar. Ini bukan hal yang baru, dari dulu sudah ada sebetulnya. Namun karena edukasi kepada masyarakat yang masih perlu diperkuat, karena ini mereka itu mengincar banyak lulusan baru ya, yang masih minim pengetahuan dan pengalaman dalam mencari kerja, sehingga mereka mudah tertipu. Apalagi tadi dengan adanya kondisi di mana lowongan kerja sedikit, sedangkan kepentingan mereka untuk mencari kerja bisa dibilang mendesak. Setelah lulus kuliah atau setelah punya sarjana ataupun ijazah SMA, mereka menginginkan untuk mendapatkan pekerjaan secepat mungkin, dan melihat banyak lowongan pekerjaan di internet atau media sosial atau aplikasi pencari kerja dan langsung tergiur. Padahal sebetulnya belum diriset secara detail apakah lowongan ini benar atau palsu, atau banyak syarat-syarat lain, misalnya mencarikan harus bayar uang terlebih dahulu. Nah, ini juga yang menjadi catatan. Kita ingin melamar kerja itu ingin mendapatkan uang, bukan di awal malah memberikan uang ke perusahaan, dalam tanda petik ya, ke perusahaan itu. Itu adalah salah satu tanda bahwa pekerjaan atau lowongan pekerjaan tersebut kemungkinan besar bodong atau palsu. Tentu saja kami berdoa dan berharap agar rekan-rekan di sana yang masih mencari lowongan pekerjaan agar segera mendapatkan pekerjaan yang layak dan juga terhindar dari modus-modus penipuan seperti ini ya. Semoga bisa mendapatkan upah yang layak juga. Karena ya di luar sana memang saat ini masih banyak terjadi penahanan ijazah misalnya, atau upah yang tidak sesuai dan lain sebagainya, yang menjadi masalah bagi sistem ketenagakerjaan kita. Dan ya, ini yang menjadi pilihan tema kita pada dini hari ini. Lowongan kerja bodong masih marak, pencari kerja menjadi sasaran. Silakan pendengar, nanti di sesi interaktif Anda bisa memberikan pendapat dan juga mungkin saran dan solusi dari Anda, atau Anda ingin cerita tentang pengalaman Anda atau saudara Anda, anak Anda, siapapun itu terkait dengan hal ini, supaya bisa menjadi edukasi dan juga pembelajaran bagi pendengar kita yang lainnya. Silakan ya, kami buka ruang seluas-luasnya bagi Anda nanti di sesi interaktif. Namun seperti biasa, sebelum saya buka sesi interaktifnya, kita akan hadirkan rekaman dialog terkait hal tersebut yang sejatinya sudah berlangsung
beberapa waktu lalu bersama dengan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Balenbang, Kementerian Ketenagakerjaan, Profesor Anwar Sanusi. Sebelum itu saya sandingkan dulu dengan sebuah lagu dari Adera, Masih Ada Waktu.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, mencari pekerjaan di tengah persaingan dunia kerja yang semakin ketat tentu bukan perkara mudah, di mana kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab dengan menawarkan lowongan kerja yang terlihat meyakinkan, tetapi ternyata palsu. Modusnya pun semakin beragam. Pelaku bisa mengatasnamakan perusahaan ternama, menawarkan posisi dengan gaji menggiurkan, hingga meminta calon korban membayar jumlah uang atau memberikan data pribadi dengan dalih proses rekrutmen. Lantas seperti apa sebenarnya modus lowongan kerja bodong atau palsu yang masih beredar hingga saat ini, dan bagaimana cara masyarakat mengenali sebelum menjadi korban? Dan kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan atau Barenbang Kementerian Ketenagakerjaan, Profesor Anwar Sanusi.
0: Wawancara Pro3.
1: Prof. Anwar, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas.
1: Kabar sehat ya, Prof?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Prof, ini lowongan kerja bodong masih marak, Prof. Sementara di Kemnaker sendiri kan masih banyak puluhan ribu lowongan kerja yang tersedia. Ini bagaimana, Prof? Ya. Apa yang membuat mereka ini masih tergiur ataupun terjebak dengan lowongan kerja bodong atau palsu ini, Prof?
2: Ya, tentunya kita harus dalami ya, kenapa tadi seseorang akhirnya tergiur lah dengan informasi-informasi yang sebetulnya itu masuk kategori yang istilahnya penipuan ya.
1: Yeah.
2: Nah, biasanya kan seperti itu terbacanya agak mudah banget seperti prosedurnya. Terus kemudian ternyata kayak seperti kan istilahnya impian-impian.
1: Nah, yeah.
2: Ini yang sampaikan kepada para pendengar, kita harus hati-hati setiap kita mendapatkan informasi terkait dengan berbagai peluang-peluang bekerja tidak masuk akal dengan adanya persyaratan-persyaratan yang ditentukan. Nah, inilah yang kami tentunya kita bekerja sama. Kalau kami kan ada namanya pengawas ketenagakerjaan ya, kami juga meminta kepada pengawas ketenagakerjaan untuk melakukan di situ dengan locker-locker yang masuk dalam locker-locker palsu atau locker-locker bodong itu. Karena bagaimanapun juga itu kan akan merugikan terutama para pencari kerja yang dia sangat berharap adanya informasi yang tepat dan itu dia akan memperoleh keberuntungan untuk bisa mendapatkan. Dan tadi saya juga sangat sedih ya mendengar kita seorang sudah mengeluarkan uang ternyata yang pas lah untuk mendapatkan informasi terkait lowongan pekerjaan.
1: Prof, ini agak terputus-putus, Prof. Ya. Mungkin bisa bergeser sedikit, izin.
2: Bentar ya.
1: Bentar.
2: Saya cari tempat yang agak enak lah. Mudah-mudahan ini mas sekarang.
1: Ya, udah jelas ini, Prof. Nah, Prof, dari Kemnaker sendiri memiliki data nasional tidak, Prof, terkait dengan mengenai locker bodong ini, Prof?
2: Kalau locker bodong, ya kami kan menerima aduan cukup banyak ya terkait dengan seperti itu, dan itu selalu kita lakukan verifikasi, lalu kita lakukan di situ validasi apakah betul-betul informasi ini adalah informasi yang valid sehingga kita bisa menindaklanjuti. Makanya kami di Kementerian Ketenagakerjaan itu kan ada yang namanya sebut pengawas ketenagakerjaan ya. Yang ini adalah memastikan bahwa regulasi-regulasi yang menyangkut terkait dengan ketenagakerjaan itu bisa dijalankan sesuai dengan aturan-aturan hukum. Terutama kan terkait misalnya salah satunya informasi pasar kerja, ini kan juga merupakan hak dari para pencari kerja untuk mendapatkan informasi yang benar. Sehingga tentunya kalau itu betul-betul ya istilahnya betul-betul merugikan dan ini valid, tentunya kita tidak ragu untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk kita menindaklanjuti melakukan ya tentunya di situ investigasi. Kalau memang ditemukan ya artinya kita serahkanlah semuanya kepada aparat penegak hukum.
1: Iya. Ini kan banyak juga locker ini tersebar melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, dan platform digital lainnya. Ini bagaimana, Prof, kalau terkait dengan pengawasan dari Kemnaker sendiri, locker-locker yang berada di luar dari kanal resmi pemerintah ini, Prof?
2: Ya, kami kan begini ya, dengan hidup seperti sekarang ini kan, kan begitu deras ya terkait dengan informasi apapun, termasuk informasi tentang lowongan pekerjaan. Dan ini tentunya tidak akan mungkin semua kita bisa monitor, semua kita pantau. Karena pergerakan mereka itu kan juga sangat-sangat lincah dan juga sangat gesit. Manakala kita sudah deteksi ternyata polanya misalnya kita temukan, ya dia sudah langsung mengganti pola lagi. Kemudian itu akan terus-menerus terjadi.
1: Prof, jika
2: harapkan tentunya, yes, gimana?
1: Ya, jika perusahaan terbukti menggunakan proses rekrutmen untuk meminta uang dari pencari kerja, bagaimana nih Prof? Instrumen administratif?
2: Ya, hukumnya.
1: Oke.
2: Hukumnya para pencari kerja kan itu kan. Itu. Nah, ini kan kalau terjadi ya, dan itu kita kalau memang melakukan di situ pemrosesan ya, kita akan bantu untuk melakukan pemrosesan itu.
1: Jadi dibantu sampai ke APH begitu ya Prof ya?
2: Iya Mas itu.
1: Nah, kalau bicara regulasi ketenaga kerjaan saat ini Prof, apakah sudah memadai untuk menghadapi modus penipuan digital yang tadi Profesor katakan ini sangat berkembang cepat ini Prof?
2: Ya, kami gini ya, terkait regulasi, tentunya regulasi ini kita juga pemantauan, makanya di dalam nanti kan ada undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan ya.
1: Iya.
2: Itu juga kita masukkan dampak terhadap sektor ketenagakerjaan, termasuk juga penyediaan layanan lowongan kerja. Kita minta istilah masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Ya, ini adalah untuk bisa memberikan masukan kira-kira tren atau mungkin ini sampai kemana saja. Dan itulah yang harus kita antisipasi. Itu kan harus kita mengenal dari di sistem pengendaliannya kan ada yang sistem yang dikenal dengan interoperability ya, atau kita interoperabilitas, kita berbagi pakai data-data yang memang itu bisa kita gunakan kepentingan-kepentingan perbaikan aduan-aduan itu.
1: Yeah.
2: Sehingga ketika kita itu bisa lakukan secara bersama-sama, ya tentunya tadi mudah-mudahan berbagai langkah-langkah yang kita lakukan ini berdampak kepada tadi berbagai potensi-potensi mencari keuntungan pribadi.
1: Yeah.
2: Nah, namun demikian Mas, tentunya kan dari para penggunanya sendiri, para pencari kerja sendiri, jangan ya kami harapkan tentunya tidak mudah untuk tertipu berbagai tadi lowongan-lowongan kerja yang kelihatannya sangat menggiurkan. Nah, ya itu adalah hanya pepesan kosong ya.
1: Yeah.
2: Dan kalau pepesan kosong aja masih mending, berarti kan memang enggak ada infonya.
1: Yeah.
2: Sudah kita suruh mengeluarkan biaya, ini yeah. Malah tambah ini. Gitu.
1: Iya. Yeah. Prof, mungkin terakhir Prof untuk masyarakat Indonesia ini yang masih saat ini mungkin masih melakukan proses pencarian kerja, bagaimana langkah yang aman dan untuk situs dari Kemenaker sendiri yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh pencari kerja, silakan ya. Prof.
2: Jadi begini teman-teman semua, seluruh saudara-saudaraku yang saat ini sedang mencari, ada informasi terkait dengan lowongan kelihatannya nggak masuk akal ya. Halo.
1: Ya, silakan Prof.
2: Terus yang kedua, kami di Kementerian Ketenagakerjaan ya pusat pasar kerja. Di dalam di situ ada yang namanya Career Hub yang menjadi bagian pelayanan dari Siap Kerja. Mohon bisa dioptimalkan karena itu juga tersedia berbagai lowongan-lowongan pekerjaan yang sudah kita validasi, yang sudah kita cek bahwa memang ini adalah ya insya Allah itu adalah betul-betul lowongan pekerjaan yang sesungguhnya.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Masih di segmen Kopi, Komentar, dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tadi sudah sama-sama kita simak penjelasan dari Profesor Anwar Sanusi, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Barenbang, Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi memang jangan sampai mudah tergiur ya, apalagi tadi sampai harus menyetor sejumlah uang. Nah, itu udah pasti tanda-tanda bahwa ada yang tidak beres dengan lowongan tersebut ya. Dan jangan sampai kita menyetorkannya, karena ya tentu saja kita cari kerja itu mau dapat uang, bukan ngasih uang ke pemberi lowongannya gitu ya. Dan juga edukasi terkait dengan lowongan-lowongan bodong, palsu, ini memang harus terus digalakkan, khususnya kepada mereka yang baru saja lulus. Nih, masih menggebu-gebu semangat mencari kerja, tapi pengalaman yang minim membuat mereka rentan tertipu. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin berbagi pengalaman, memberikan komentar dan opini Anda, saran solusi, boleh di line telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Bisa juga melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung. Saya sapa terlebih dahulu, ada Pak Caswa di Brebes. Selamat dini hari, Pak Caswa.
1: Selamat dini hari, Bung Sabil Sapitri, yang gantengnya sejakarta, sejagat raya, se-Indonesia.
0: Iya, amin. Pak Caswa salam juga ya.
1: Salam sehat, salam tangguh, yang matanya sipit, hidungnya mancung.
0: Iya, Pak Caswa yang tampan.
1: Saya mau bertanya dengan Bung Sabil, tapi boleh jawab ya.
0: Iya.
1: Emang sekarang marak apa tadi, penawaran pekerjaan bodong ya?
0: Iya, marak masih marak. Ya, marak dari dulu juga ada sebetulnya.
1: Ini bukan sekarang ya, tapi dari dulu ya.
0: Dari dulu udah banyak juga. Iya.
1: Terus yang jadi pertanyaan saya, pemerintah kita udah menyiapkan lapangan pekerjaan belum?
0: Sudah. Iya.
1: Nah, pertanyaan saya, kalaupun memang sudah, kalaupun memang sudah ada pekerjaan yang resmi tidak bodong, kenapa masyarakat Indonesia dari dulu sekarang saat ini susah dengan mencari pekerjaan? Akhirnya apa? Akhirnya dengan iming-iming uang yang apa ya namanya, yang pekerjaan bodong, akhirnya dia berani nekat bekerja asalkan mendapatkan uang. Ada apakah di balik itu? Pertanyaan saya, apakah sulit persyaratan, apakah sulit dan sebagainya? Karena serasa saya ini untuk mencari pekerjaan susah, meskipun katanya tadi ada pekerjaan. Bukannya saya menyalahkan pemerintah, memang kenyataan banyak yang nganggur.
0: Ya,
1: jadi karena tolonglah, yang harus diperbaiki intinya kesulitan itu dari segi apa?
0: Dari gitu segi keterbatasan kuotanya, Pak. Memang belum sepenuhnya mereka yang fresh graduate terutama bisa tertampung, karena lowongan kerja dengan jumlah pencari kerjanya masih timpang.
1: Lah iya, tapi kan kayak gini, Bung Sabil. Maksudnya kalaupun memang udah disediakan lapangan pekerjaan, berarti kan orang-orang tersebut kebanyakan ibaratkan kebanyakan yang daftar pekerjaan bodong kan, ibaratkan berarti kan berkurang, Bung Sabil. Kenapa sekarang sarjana aja banyak yang nganggur? Emangnya yang udah ada pekerjaan tadinya, emangnya itu nggak jadi permasalahan? Itu yang jadi permasalahan. Maka dari itu jangan selalu banyak perubahan. Kalau udah ada pekerjaan yang resmi, misalkan yang ini udah resmi, nggak usah dialihkan dengan yang lain-lain.
0: Iya.
1: Jadi biar masyarakat Indonesia ini nggak kebanyakan nganggur, biar malahan jangan sampai dibatasi masalah kuota pekerjaan, malahan ditambahin lagi, perbanyak yang resmi.
0: Iya.
1: Begitu Bung Sabil.
0: Iya benar.
1: Harus
0: Pak.
1: Cerdas yang namanya pikiran itu. Ya asal jangan tergiur terbatas. Emangnya masyarakat Indonesia cuma 10 orang? Ya enggak lah, luas. Maka dari itu lebih banyak lapangan pekerjaan daripada orangnya yang akan bekerja.
0: Iya, idealnya begitu. Iya.
1: Kurang dia seperti betul. Itu. Ya makasih Bung Sabil Sapitri. Selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya. Salam sehat, salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebaliknya juga untuk Pak Caswa, sehat selalu ya. Kita lanjut ke Medan, ada Pak Rino. Selamat dini hari Pak Rino.
2: Selamat dini hari Bung Adani Sabil. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat Pak Rino.
2: Ayah lain ku tengok dari Medan nih. Aduh, selamat bertugas Bung Adani, yeah. Bung Adani Sabil, tetap semangat. Bung Wisnu Wardana, Mas Pajan Nugroho yang mungkin lagi start ya.
0: Iya. Yeah.
2: Terus ada Mbak Mutia, tetap semangat sampai dengan pagi. Iya,
0: semangat terus Pak Rino juga ya.
2: Pengalamanku katanya.
0: Pak Rino punya pengalaman nggak Pak nih terkait lowongan kerja bodong nih Pak?
2: Ya waktu pernah tinggal di Jakarta 2017 ya, itu pernah coba cari loker di salah satu media koran. Oke. Nah, sama satu lagi kita nggak usah sebutkan apanya ya, nama website-nya apa. Tapi waktu itu saya dipanggil untuk menjalani proses tahapan, ya kan?
0: Iya.
2: Yeah. Nah, sampai akhirnya pada waktu itu Bung Hadari Sabil selesai wawancara, oke? Okay? Nah, nanti mereka akan menghubungi saya tuh pihak perusahaan, oke? Okay? Dengan posisi jabatan waktu itu sales apa ya, sales marketing atau sales admin, lupa saya udah. Nah, jadi setelah itu, ya kan, besoknya itu saya dikonfirmasi, ya kan, sudah datang. Dengan apa alasan pada waktu itu wawancara terakhir kan gitu. Nah, waktu saya datang wawancara terakhir itu, disitulah diajukan duit. Ya kan? Tapi Pak, ini pihak perusahaan sudah mempertimbangkan Bapak untuk dapat bekerja di perusahaan kita kan gitu ya. Nah, tapi nah ada biaya administrasi yang harus Bapak keluarkan untuk posisi jabatan itu. Nah, lalu saya tanya, berapa jumlahnya, kan gitu kan?
0: Iya.
2: Itu kan 1.5 juta gitulah, kan gitu kan?
0: Waduh, iya.
2: Nah, ketika saya keluarkan ini, nah, buat saya nih, jaminannya apa gitu? Apakah saya langsung diterima bekerja, atau masih menunggu waktunya, kan gitu kan? Nah, kalau Bapak serahkan duitnya sekarang, ya kan, Bapak besok langsung kerja tuh, katanya gitu kan? Nah, boleh nggak saya minta waktu 1 hari lagi untuk saya pikirkan untuk posisi jabatan ini? Oh, Pak, kalau bisa Pak, Bapak langsung putuskan saja beberapa jam setelah ini, kan gitu kan? Nah, ya sebalik, dihubungi tuh, ya kan? Sama pihak perusahaan kembali, tapi pihak telepon. Nah, teknisnya bukan via cash, tapi via transfer ke rekening perusahaan, kan gitu. Nah, saking saya penasarannya, karena saya perantauan pada waktu itu,
0: transfer.
2: Saya bilang, saya punya uang kan 5.000 nih. Nah, misalnya bisa nggak pada saat saya bekerja, misalkan saya besok cuma bekerja tuh, ya kan?
0: Iya.
2: Langsung saya lunas di situ, kan gitu, ya kan? Nah, oh bisa Pak, ya kan? Nah, saya transfer tuh ke rekening perusahaan, PT apa namanya, lupa saya tuh. Saya transfer 5.000, karena kita anak perantauan butuh kerja gitu kan, ya udah deh. Nah, akhirnya pas transfer, nah besok, saya konfirmasi tuh ke nomor bersangkutan, nomornya 0811. Nomornya nomor kantor itu. Bukan yang seperti nomor kartu halo, bukan ada Sabil,
0: nggak
2: aktif. Itu fakta yang saya pernah terjadi sama saya, kan gitu. Nah makanya kalau di tempat saya sekarang ini, karena saya sudah balik ke kampung halaman, saya nggak tahu tuh, belum saya temukan hal seperti itu. Tapi catatan buat kita bersama, Bu Hadir Sabil, saya akhiri apa pendapat saya ini. Saya rasa pihak dari Kemenaker maupun apa ya Disnaker juga kalau di daerah ya sudah bersinergi dengan Kominfo, ya kan? Karena kan sekarang ini kan era digital nih, ya kan? Kadang banyak juga penyalur tenaga kerja itu menggunakan apa teknologi website, ya kan? Atau link gitu kan? Banyak yang disalahgunakan gitu. Apalagi kalau misalkan sekarang ini ada juga misalkan dalam bentuk yayasan ya Bu Hanis Sabil ya. Nah otomatis kan yayasan itu biasanya kan terdaftar tuh di, kalau saya di provinsi ya, di daerah pasti kan otomatis terdaftar di Disnaker dong, ya kan. Bahkan Disnaker itu terkadang ada memberikan papan informasi nih, ya kan, di kantornya. Misalkan dibuka lowongan kerja ini, posisi ini, kan gitu kan. Nah, kalau dulu di kampus juga ada tuh mitra kerja sama Disnaker. Bagi yang mau lulus atau sudah lulus, ini ada nih papan informasi, dibuka lowongan kerja ini, kan gitu kan. Nah, sekarang di daerah, khusus tempat saya, bukan Sabit, informasi itu yang bekerja sama antara Disnaker perusahaan berikut dengan kampus sudah tidak ada lagi.
0: Mungkin lewat gitu. Online sekarang Pak, informasinya di website Kemnaker atau Disnakernya.
2: Kalau dulu kan kita kan namanya jadul bukan kan. Nah, sekarang teknologi. Nah, saya berharap yayasan penyalur tenaga kerja ataupun PT, ya kan, saya berharap itu memang sudah terdaftar. Ya kan, karena kan buat PT kan sekarang gampang bukan sambil. Oke, saya berharap jangan sampai kita menjadi korban lah salah satu perusahaan bodong tenaga kerja ya. Karena besar kecilnya uang itu merupakan jadi payah juga kita kumpulkan uang itu kan.
0: Baik, Pak Dino.
2: Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Dino.
2: Terima kasih.
0: Dan kita ke pendengar terakhir, ada Bu Marwati di Jakarta Timur. Selamat dini hari, Bu Marwati.
3: Selamat dini hari, Bung Handani Sabil.
0: Iya, sehat Ibu.
3: Amin, terima kasih. Sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Silakan Ibu, ada komentar atau untuk pengalaman kayak Pak Rino.
3: Iya, begini ya. Untuk pengalaman apa ini? Pekerjaan penerima pekerjaan bodong ya, ya itu dialami oleh cucu saya sendiri, Sabil. Jadi bukan cucu, anak. Saat itu lulus sekolah langsung kepingin berangkat keluar gitu.
0: Keluar apa tuh maksudnya? Keluar negeri.
3: Karena, nah setelah itu. Jadi itu seakan-akan ada tempat kursus sekolahan yang sepertinya itu legal ya, sepertinya.
0: Lewat semacam legal. LPK, lembaga ya, pendidikan betul, kursus,
3: iya. Iya, itu ada beberapa minggu gitu. Itu setelah ada kelulusan juga saat itu ada kelulusan juga, ada acara perpisahan begitu. Nah, tetapi di situ diingatkan bahwa segera transfer begitu. Ya, nah, karena tidak apa, kami sudah mengingatkan pada anak-anak saya pun gitu. Hati-hati le, begitu ya, kami begitu. Hati-hati le, coba dilihat dulu teman-teman juga pada itu ndak begitu. Ya, semuanya begitu. Nah, akhirnya benar setelah transfer saat itu 17.500. Kan diminta 17.500. Itu langsung HP-nya itu saat itu juga dihubungi lagi sudah tidak aktif. Dan itu beberapa teman-temannya kena semua. Padahal di situ ada lebih dari 30 lebih.
0: Wow. Semuanya sama, nggak bisa hubungin pihak sananya.
3: Tidak sampai. Nah, akhirnya ya sudah kami memberikan yang positif. sudah saat itu kan mama sudah pesan begitu. Saat itu kan mama sudah pesan, jangan mudah meninggalkan pekerjaan yang lama untuk tergiur pekerjaan yang baru gitu. Nah akhirnya benar setelah dihukum ya sudah, kalau memang itu sudah relakan.
0: Tapi udah disamperin ke LPK-nya?
3: Oh sudah.
0: Dan yang bersangkutannya nggak ada di sana?
3: Tidak.
0: Bagaimana?
3: Tidak ada. Dan tempatnya itu pun nggak tahu, seperti yang tadinya seperti kursus itu pun seperti raib begitu. Sepi, kosong.
0: Ya kayak papa namanya ganti atau hilang gitu?
3: Iya pokoknya hilang. Iya. Sampai akhirnya anak kami tetap kembali ke pekerjaan yang lama, masih diterima. Masih diterima. Dan akhirnya dia melalui yang jalur legal, anu legal betul. Jadi yang ilegal itu tiba-tiba samar setelah membawa uang, kira-kira jumlah dari sekian orang itu ya eman gitulah, sampai eman.
0: Ini...
3: Karena satu orang itu 17.500 itu mungkin ada kurang lebih hampir 100.
0: Iya, kalau di total semua ya, seangkatan anak ibu 30 orang tadi ya.
3: Iya. Itu
0: tahun berapa itu, Bu? Kejadiannya.
3: Bagaimana?
0: Tahun berapa kejadiannya?
3: Itu kejadiannya sudah lama. Jadi ini permainan ini sudah lama, Bung.
0: Tapi dilaporkan ke polisi kan. Lalu sudah, progresnya gimana sampai sekarang?
3: Itu sepertinya ada jalur yang cara pencari, kayak mencari nasabah gitu-gitu. Jadi ada orang khusus yang mencari, nanti setelah masuk mungkin nggak tahu dia dijanjikan apa begitu.
0: Tapi ya. Sudah tertangkap oknumnya?
3: Tidak.
0: Oh belum, sampai sekarang belum jelas.
3: Begitu. Dan setelah itu anak kami bekerja seperti biasanya, walaupun yang ya sudah termasuk rugi begitu ya.
0: Iya.
3: Tetapi kami sudah menyampaikan, sudah ikhlaskan kalau memang orang itu tidak benar, toh akhirnya nanti dia akan mendapatkan upahnya.
0: Ini negaranya apa? Luar negerinya?
3: Ke Amerika.
0: Amerika Serikat.
3: Iya, tapi ini jalur mau pelayaran ya. Mau jalur pelayaran.
0: Bidang pelayaran ya.
3: Iya, ke kapal pesiar. Ternyata kalau yang legal itu memang ada jalurnya, Bung. Nah, ini yang mau meloncat begitu loh. Maksudnya mau mencari gaji yang lebih tinggi.
0: Iya, yeah.
3: Ternyata bodong begitu. Ini kejadian sudah lama sekali, Bung. Jadi kami sudah mengingatkan kepada anak kami dan teman-temannya, jangan lagi tergiur hal-hal seperti itu.
0: Yeah.
3: Karena ini dalam satu bidang ya, mungkin beberapa cabang atau apapun akan sama seperti ini. Ya banyak yang berdalih seperti itu, Bung.
0: Baik, Bu Marwati, turut prihatin atas musibah yang terjadi. Iya. Walaupun sudah lama, tapi sakitnya masih terasa ya, Bu.
3: sakit, iya.
0: Iya, dan cuma, sudah dilaporkan dan prosesnya pun belum ada. Semoga segera tertangkap oknumnya nih. Ini bisa jadi masih melakukan hal yang sama nih dia nih.
3: Iya, mudah-mudahan kalaupun dia nanti suatu saat pun dia akan kena batunya.
0: Iya, pasti itu.
3: Iya. Ya, karena dia membawa lari banyak uang, Bung.
0: Betul.
3: Gitu. Yeah. Ya, tetapi jika kita sudah ikhlas, akhirnya di pekerjaan yang baru,
0: ya jadi berkah, gampang naik jabatan, gajinya gampang jadi naik gitu ya, mudah-mudahan ya.
3: Sepertinya uang yang dibalari itu kembali begitu.
0: Iya, amin. Insya Allah Ibu, ada balasan yang baik untuk kesabaran Ibu dan anak Ibu ya.
3: Iya, betul Bung Sabil. Iya. Terima kasih loh ini sudah boleh berbagi.
0: Oh, sangat sangat diperbolehkan Ibu.
3: Iya, salam. Selamat bertugas untuk semua yang bertugas pada malam hari ini. Tuhan memberkati.
0: Amin. Terima kasih Ibu Mawati. Sehat selalu. Sukses untuk Ibu dan anak Ibu ya.
3: Amin. Terima kasih Bung Sabil.
0: Ya, terima kasih sudah bercerita. Dan pendengar, memang kalau untuk luar negeri memang harus ada uang banyak yang keluar. Kalau sekarang mungkin rate-nya di 30 jutaan ya, tergantung negaranya. Tapi betul-betul harus dicek soal legalitas dari LPK, biasanya lewat LPK ya. Nah, itu kalau tidak jelas LPK-nya ya harus hati-hati, betul-betul harus dicek bagaimana track record alumni-alumninya, sudah berapa lama berdiri dan lain sebagainya. Kita lanjut nanti di sesi kedua. Kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.

pukul 1.02 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia yang menyampaikan Warta Berita.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana dalam rangka mendukung ketahanan pangan, kelompok wanita tani di Bantul didorong untuk memaksimalkan potensi lahan pekarangan. Laporan selengkapnya disampaikan Aji Permono.
1: Jadi luas lahan pekarangan itu kan lebih luas dibanding lahan sawah yang ada. Jadi kami punya
2: upaya memperkuat ketahanan pangan nasional perlu diiringi dengan peningkatan produktivitas pertanian. Di tengah semakin terbatasnya lahan pertanian, pemanfaatan lahan pekarangan menjadi salah satu alternatif untuk mendukung ketersediaan pangan di tingkat keluarga. Melalui kelompok wanita tani atau KWT, masyarakat didorong untuk memaksimalkan potensi lahan pekarangan dengan menanam berbagai komoditas terutama sayuran. Kondisi tersebut mendorong Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul untuk terus memperkuat peran KWT. Salah satunya melalui temu akbar KWT se-Kabupaten Bantul yang dirangkaikan dengan pemilihan Duta KWT. Kepala DKPP Bantul Joko Waluyo menyatakan, KWT dibentuk dalam rangka mendukung upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan. Saat ini, sudah ada sekitar 700 KWT di bumi Projo Taman Sari. Pihaknya pun menargetkan jumlahnya terus bertambah sesuai dengan jumlah padukuhan yang ada.
1: Harapan kami nanti kita terbentuk 933 kelompok sesuai dengan jumlah dusun yang ada. Tujuan kami itu bukan menambah pendapatan, tapi mengurangi pengeluaran. Karena kegiatan-kegiatan KWT itu budidaya tanaman sayuran maupun hortikultura itu seperti lombok, seperti tomat maupun terong, itu harapan kami untuk bisa dikonsumsi, jadi mengurangi biaya dia pengeluaran tiap hari.
2: Sementara itu, Ketua Asosiasi KWT Kabupaten Bantul Fitri Samsiah mengungkapkan, keberadaan KWT tidak hanya diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan keluarga, melainkan sebagai wadah pemberdayaan perempuan agar lebih produktif di bidang pertanian. Anggota KWT didorong untuk mengembangkan keterampilan dalam mengolah hasil pertanian menjadi produk yang berkualitas dan memiliki daya jual.
3: Jadi, sebagai wanita itu tidak hanya aktivitas di rumah saja, ngurusi dapur, sumur, kasur, tetapi dia berdaya, mempunyai daya kreativitas, mempunyai daya saing, gitu, bergerak di bidang pertanian. Ya, pertama menanam, kemudian setelah itu ada hasil panen, kemudian diolah menjadi produk yang mempunyai daya jual yang tinggi.
2: Lebih lanjut, produk olahan dari KWT diharapkan mampu bersaing di pasaran. Untuk itu, perhatian dari OPD terkait menjadi hal krusial dalam mewujudkan hal tersebut.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, sterilisasi hewan secara massal menjadi strategi dalam pengendalian populasi hewan yang terjangkit rabies di Nusa Tenggara Timur. Laporan selengkapnya disampaikan Delvin Wandi.
1: Upaya pengendalian rabies di Nusa Tenggara Timur tidak hanya melalui vaksinasi, tetapi juga pengendalian populasi hewan penular rabies atau HPR. Dekan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana, Dr. Dr. Kristina Olilada, mengatakan sterilisasi diperlukan untuk menekan laju pertumbuhan populasi HPR, mengingat vaksinasi memiliki keterbatasan. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan World Rabies Day NTT 2026 dan kick-off sterilisasi massal di Rumah Sakit Hewan Pendidikan Undana Kupang. Dari sekitar 80 hewan yang mendaftar, sebanyak 25 hewan dinyatakan memenuhi syarat untuk menjalani sterilisasi.
2: Sasarannya adalah hewan pembawa rabies itu sendiri, supaya kita bisa mengendalikan populasinya. Begitu, karena kalau misalnya kita hanya mengharapkan vaksin saja, tentunya kan ada keterbatasan dana ya, sehingga kita perlu mengendalikan populasinya agar supaya jumlah pembawa rabiesnya itu ada, bisa kita kendalikan.
1: Sementara itu, COO Jaan Domestic Foundation, Dr. Hewan Mary Ferdinandes, menegaskan pengendalian rabies membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan upaya yang konsisten serta berkelanjutan. Ia mengatakan, pengendalian rabies bukan semata-mata upaya memerangi penyakit setelah terjadi, tetapi juga mencegah resiko sebelum penyakit berkembang.
3: Upaya pengendalian rabies ini bukan hanya untuk tetap memerangi penyakit, tapi juga bagaimana caranya menghentikan penyebaran penyakit ini dan mencegah sebelum terjadi penyakit. Dan ini merupakan kegiatan yang harus berjalan sesuai dengan prinsip kesejahteraan hewan. Dan kita semua memiliki tanggung jawab signifikan untuk memastikan bahwa hewan-hewan yang ada di sekitar kita mendapatkan perawatan yang baik dan tidak menjadi sumber risiko bagi masyarakat.
1: Melalui kegiatan ini, pengendalian rabies diharapkan tidak hanya menekan kasus penyakit, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan hewan dan mendukung target NTT bebas rabies. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Deni, pendengar RRI Bandar Lampung. Selamat ulang tahun untuk RRI ke-81 tahun. Terima kasih RRI karena selalu menemani aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara cepat, tepat, akurat, dan berkembang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kula Darmansyah. Kula adalah masyarakat Sangau.

0: Indonesia, Ngau Sarawak. Kami bersyukur karena Radio Republik Indonesia atau didinga kami Bak Menua Batas meri ke program-program yang baik musung bala kami yang bisik di batas, khususnya tentang penghidup Ngau, tentang laku perintah Indonesia. Kami berharap musung bala penyiar uga sidak tau diberi kepengerai, awak sidak selalu tau nyiar ke program-program yang baik musung kami di Menua Batas Republik Indonesia. Betungkat kadat basa bepegai ke pengatur perkara, sekali datau angin, selalu datau angin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi, pendengar RRI dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Selamat Id ulang tahun ke-81 RRI. Harapan kami dari daerah, dari beranda negeri, suara-suara pembangunan, suara aspirasi masyarakat di perbatasan bisa disampaikan secara luas untuk pembangunan di perbatasan. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai. Padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
1: Aku sungai yang biasanya bersih. Tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
2: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
3: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
0: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
6: Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah, kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Anne Frank.
7: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
8: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November. Apakah masih ada?
7: Dan inilah pidato

0: Pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
1: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Lowongan kerja bodong atau palsu masih marak, pencari kerja menjadi sasaran, jadi kami bahas. Dan kali ini kami sudah tersambung bersama dengan peneliti ketenagakerjaan dari BRIN, Pak Triyono.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Triyono, selamat malam.
2: Ya, selamat malam Bapak.
1: Ya, Pak Triyono, belakangan ini marak dan viral di media sosial terkait dengan maraknya lowongan kerja palsu atau bodong ini ya. Dan terkait dengan hal ini, apakah sebaiknya dipandang semata-mata sebagai persoalan penipuan atau memang sudah menjadi persoalan struktural dalam ekosistem pasar kerja Indonesia, Pak?
2: Ya, yang jelas dengan adanya informasi bodong ini kan sudah menggambarkan ya memang terdapat masalah ya dalam struktur ketenagakerjaan kita. Apalagi kalau kita melihat data BPS itu kan ada sekitar 4,2% ya bahwa pengangguran terbuka kita itu pada Mei 2026 yang kalau kita di angka agregat itu sekitar 7 jutaan itu penganggur di Indonesia itu. Jadi ini menjadi salah satu warning juga gitu. Bahwa semata-mata adanya lowongan bodong ini bukan karena hanya sekilas hanya penipuan saja, tetapi ada benang merahnya terkait dengan situasi ketenagakerjaan kita. Begitu Bapak.
1: Pak Triyono, ini kenapa sih Pak pencari kerja ini tetap mudah menjadi korban meskipun informasi mengenai modus penipuan sudah banyak beredar? Sementara Kementerian Ketenagakerjaan juga sudah menyediakan platform ketenaga kerja apa lowongan kerja yang resmi, tapi masih banyak ini yang tertipu dengan longgar ini, Pak Triyono.
2: Ya, yang pertama karena memang kebutuhan ya, kebutuhan untuk segera mendapatkan pekerjaan. Yang kedua kurangnya edukasi ataupun mencari informasi terkait dengan adanya lowongan bodong ini. Apalagi di beberapa situs itu resmi itu kan sudah ada ya, misalkan di Kemenaker itu ada situs namanya Siap Kerja.
1: Iya.
2: Itu kan bisa dilihat bagaimana perusahaan tersebut, apakah membuka lowongan ataupun tidak. Kemudian yang ketiga juga terkait dengan literasi ya, literasi terkait dengan ketenagakerjaan kita ini saya kira sangat diperlukan sekali. Karena literasi ini kan bukan hanya bagaimana hubungan industrial yang harmonis semata, tetapi dimulai dari bagaimana mencari pekerjaan, mencari informasi, kemudian sampai sedetail bagaimana hubungan kerja ataupun hukum ketenagakerjaan itu seperti apa. Jadi memang masih banyak rangkaian yang diperlukan agar bisa memutus yang namanya pekerjaan ataupun lamaran kerjaan yang bodong ini.
1: Iya, Pak Triyono, kalau bicara dari perspektif hubungan industrial, fenomena praktik meminta uang dari calon pekerja menunjukkan adanya apakah adanya pergeseran risiko dari perusahaan kepada pencari kerja atau seperti apa? BRIN melihat ini.
2: Ya, kalau saya melihat kalau dengan meminta beberapa uang gitu ya, sejumlah uang. Itu kan salah satu indikasi adanya yang namanya lamaran bodong gitu ya. Dan ini harus hati-hati juga. Karena bagaimanapun juga yang namanya perusahaan yang bonafit ataupun perusahaan membutuhkan tentunya tidak akan segampang dengan meminta sejumlah bayaran gitu ya, imbalan. Karena justru dari sini menjadi titik baliknya gitu. Karena bagaimanapun juga perusahaan itu kan akan mencari orang yang memiliki kompetensi ya. Kompetensi, pengalaman, kemudian juga attitude dan sebagainya. Justru dengan adanya diminta sejumlah uang, ini kan sebenarnya sudah menggambarkan apakah perusahaan yang akan merekrut itu benar-benar kompeten gitu ya. Justru ini dibalik tesis ini gitu. Jadi sebenarnya ini kita harus literasikan kepada masyarakat termasuk melalui RRI ini. Ini sangat bagus sekali bagaimana mencerahkan masyarakat agar hati-hati sekali dengan adanya lamaran bodong ini. Karena bagaimanapun juga ini akan dampaknya sangat ini besar sekali. Bukan hanya dampak dari sisi sosial, tetapi juga dari sisi psikologis pencari kerja, begitu.
1: Biasanya kalau loker-loker bodong atau palsu ini, apa sih Pak Triyono yang membuat pencari kerja ini akhirnya tergiur karena iming-iming gaji atau memang kemudahan untuk proses rekrutmennya ini?
2: Ya, ada beberapa hal, Pak. Pertama dari iming-iming gaji ya, iming gaji, kemudian juga terkait dengan kemudahan prosesnya. Tahu-tahu sudah wawancara, padahal kalau yang namanya kerja itu kan ada beberapa tahapan ya seleksinya gitu ya. Ujung-ujung diminta untuk wawancara datang ke TKP itu kan juga salah satu indikator-indikator dan ini harus diwaspadai karena jangan sampai ketika kita berbicara mengenai lowongan bodong ini nanti sampai ke tahap yang namanya TPPO gitu ya, perdagangan orang, scam gitu ya. Ini kan ini kita harus berpikir sampai ke arah sana gitu. Dan ini korbannya bukan hanya orang yang maaf ya, yang dari pendidikannya itu SMA ke bawah, bahkan sampai S1 juga kan banyak korban gitu ya. Jadi ini juga harus kita menjadi perhatian yang sangat serius ini.
1: Nah, sebenarnya kan negara juga sudah memiliki mekanisme pelaporan dan pengawasan lowongan kerja ya, Pak Triyono ya.
2: Iya.
1: Tapi lowongan bermasalah ini masih terus beredar dan korban baru ini terus bermunculan. Tapi ditahan dulu ya, Pak Triyono ya. Mungkin saya ditanggapi terlebih dahulu, Pak Triyono.
2: Ya, terima kasih Bapak. Jadi benar apa adanya tadi ya, disampaikan harus adanya literasi, kemudian juga kewaspadaan, mencari apakah itu websitenya benar atau tidak gitu. Nah, dari sini lah diperlukan yang namanya ini ya, ketika mencari pekerjaan itu, bagaimana melebarkan pengetahuan, bukan hanya dalam tahap pengetahuan yang berasal dari bangku sekolah ataupun dari universitas gitu ya, tetapi juga bagaimana mencari informasi itu dari informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, misalkan lewat Kemnaker, apalagi di Kemnaker kan sudah ada yang namanya aplikasi Siap Kerja. Nah, di situ kan bisa kita lihat bagaimana sih perusahaan-perusahaan yang ada kemudian yang menawarkan pekerjaan dan sebagainya. Dan ini juga harus menjadi literasi bersama-sama ya Pak ya. Karena ini dampaknya bukan hanya terkait dengan penipuan semata. Takutnya tadi yang saya sampaikan bisa sampai ke TPPO gitu ya.
1: Serem ya.
2: Apalagi sampai ke luar negeri. Itu kan kita kan beberapa waktu lalu kan juga bisa melihat ya bagaimana korban sampai ke luar negeri akhirnya ditarik ke Indonesia dan sebagainya gitu. Jadi banyak permasalahan Pak yang perlu kita benahi ya terkait dengan terkait dengan lowongan bodong ini.
1: Baik. Memungkinkan tidak Pak Triyono mekanisme seperti yang diusulkan oleh Pak Hari di Kupang ini?
2: Ya sangat memungkinkan Bapak, apalagi kan kita kan sudah ada peraturan presiden ya, start tahun 2023 kalau nggak salah, jadi wajib lapor perusahaan namanya. Jadi ketika di situ ada salah satu laporan mengenai lowongan pekerjaan gitu Bapak. Jadi lagi-lagi memang literasi ini yang perlu kita gaungkan ya kepada masyarakat semuanya, agar jangan sampai terkena lagi lowongan bodong ini gitu.
1: Iya. Ini kan miris ya, gitu. Pak Triyono. Seperti yang tadi dikatakan ataupun fakta yang ada, ini kan mereka yang tertipu loker bodong atau palsu ini bukan orang-orang yang berpendidikan rendah atau tidak berpendidikan. Justru
2: Iya.
1: Ini gimana? Masalahnya di mana? Sistem pengawasannya mengalami kegagalan atau seperti apa? Kan
2: ya, saya kira karena faktor psikologis juga ada ya di situ ya, karena mungkin ya karena adanya sudah lama menganggur ataupun memang desakan ya, desakan status sosial dan sebagainya gitu ya. Jadi memang dalam melihat kacamata lowongan pekerjaan itu memang harus memiliki apa ya concern, kemudian juga namanya sikap yang hati-hati, tidak gegabah. Nah, tidak gegabah ini yang harus dimiliki ya seorang pencari kerja itu, sehingga ketika akan melamar, kemudian akan berhati-hati sekali. Benar nggak ini? Dicek datanya, iya nggak? Kalau waktu mau melamar via online aja sudah dimintain uang, sudah dimintain KTP, dimintain identitas. Ini kan sebenarnya kan beberapa hal yang janggal bisa dideteksi dari awal.
1: Nah, ini kan tadi kalau di banyak yang mengatakan kan banyak loker yang tersebar melalui platform digital, entah itu melalui WhatsApp, media sosial dan lain-lainnya. Ini siapa yang memikul tanggung jawab besar, Pak Triyono? Pelaku, perusahaan, atau justru platform ini yang dalam tanda kutip membiarkan itu terjadi?
2: Ya, sebenarnya ini ya, kita tidak bisa melihat dalam satu frekuensi ya, satu stakeholder, tapi ini kan multi-stakeholder ya. Bagaimana beberapa yang terlibat dalam terkait dengan namanya aplikasi, kemudian juga informasi situ-situ, itu bisa bekerja sama bareng-bareng gitu. Karena bagaimanapun juga kan kalau kita berbicara mengenai lowongan bodong, itu kan kita tidak hanya berbicara dalam satu instansi kan, tapi ini kan melibatkan berbagai instansi yang ada di sini, Bapak. Jadi saya kira kita tidak bisa menjustifikasi hanya satu instansi. Apalagi kalau kita sudah melalui informasi bodong, lowongan kerja bodong itu kan sudah masuk penipuan ya, Pak. Nah, kalau penipuan kan tentunya kan di satu sisi ya yang bergerak gitu. Jadi sebenarnya kalau ini mari kita perangi bersama-sama. dari berbagai multi stakeholder ini, baik dari sisi aparatnya, kemudian dari sisi kementerian, kemudian juga dari sisi akademisi, dari sisi peneliti seperti kami-kami ini ya Pak ya, bagaimana bisa, dan RRI tentunya, bagaimana bersama-sama kita memberikan literasi kepada para pendengar, khususnya ini, yang ada di, yang mendengarkan RRI ini, khususnya ini, agar bisa yang namanya berhati-hati dalam melamar suatu pekerjaan.
1: Iya, iya. Pak Triyono, kalau bicara dalam kasus loker bodong, kan kerugian korban seringkali bukan hanya uang gitu ya, Pak Triyono.
2: Oh iya, iya.
1: Ini bagaimana BRIN melihat resiko penyalahgunaan KTP, rekening bank, nomor telepon, dan data pribadi lainnya ini?
2: Iya, dampaknya sangat luar biasa sekali ya Pak ya, bukan hanya terkait dengan materi ya, tapi kan juga terkait dengan psikologis bahkan sampai fisik ya, apalagi di beberapa yang kejadian terdahulu itu kan bahkan sampai ke penyekapan gitu ya, bahkan yang terakhir kita melihat ya bahkan sampai yang namanya sampai ke level TPPO ya Pak, sampai internasional scam ya, misalkan di kemarin kan kita dapat informasi misalkan di Myanmar atau di Kamboja gitu ya, bahkan sampai meninggal dunia dan sebagainya. Jadi ini sangat sangat luar biasa sekali kejahatan ini. Sehingga ketika menangani hal seperti ini memang lintas sektoral, kemudian juga diperlukan dari berbagai ragam ini ya, komunitas begitu. Karena kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, begitu Bapak.
1: Nah kalau terkait dengan korban ini Pak Triyono, korban loker bodong, apakah seharusnya diperlakukan hanya sebagai korban tindak pidana atau bisa sebagai kelompok rentan dalam pasar kerja yang membutuhkan mekanisme perlindungan khusus ini?
2: Yang jelas perlu ini ya, bukan hanya sebagai korban ya, perlindungan khusus dan kemudian juga harus ini, namanya literasi tadi ya.
1: Iya.
2: Kan kalau kita melihat bagaimana namanya kurikulum kita itu seharusnya bisa menyasar kepada orang yang belum masuk pasar kerja, dalam hal ini siswa-siswa yang masih di SMA, SMK, perguruan tinggi gitu ya, sebelum masuk pasar kerja itu juga ada yang namanya pelatihan ataupun kurikulum, mata kurikulum ya terkait dengan pasar kerja ini, bukan hanya hubungan industrial saja. Jadi nanti mulai dari awal bagaimana sih cara masuk di dalam pasar kerja gitu ya, misalkan tadi ciri-cirinya seperti apa, kemudian kita telah masuk di perusahaan itu apa sih hal-hal yang perlu diperjanjikan dan sebagainya, sehingga perlindungan kepada tenaga kerja itu akan tercover begitu. Dan lagi-lagi ini memang mulai dari bangku sekolah Bapak. Kita tidak bisa melihat ya dalam hal ini ketika sudah kejadian dan sebagainya gitu.
1: Baik, iya. Pak Triyono, terakhir Pak, di kesempatan malam hari ini mungkin ada yang disampaikan untuk saudara kita yang mungkin masih mencari kerja ya. Silakan Pak Triyono.
2: Ya, makasih Bapak. Jadi yang saya harapkan hati-hati dalam mencari pekerjaan, teliti kembali dan perlu dicek kembali di situs ya, situs resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan di Siap Kerja tersebut, sehingga mampu minimalisir yang adanya ini ya, yang pelamar bodong ini ya, yang namanya lamaran bodong ini, pekerjaan bodong ini. Dan tentunya juga bagi teman-teman yang lagi mencari pekerjaan, semoga selalu semangat dan selalu meningkatkan keterampilan, perbanyak pengetahuan, dan juga tentunya harus hati-hati melihat dari berbagai informasi, sehingga minimalisir yang adanya tadi, lamaran bodong begitu.
1: Baik, iya. Pak Triyono, terima kasih banyak edukasinya malam hari ini. Mudah-mudahan tidak ada lagi ke depannya korban-korban yang bermunculan ya, Pak Triyono, terkait dengan loker bodong ini. Sehat dan sukses selalu Pak Triyono, selamat malam.
2: Ya, terima kasih.
1: Pendengar peneliti ketenaga kerjaan BRIN, Pak Triyono ya, melengkapi perbincangan kita bagaimana lowongan kerja bodong masih marak, di mana pencari kerja menjadi sasaran ya.
3: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kita sedang membahas tema terkait dengan lowongan kerja bodong yang masih marak terjadi, pencari kerja menjadi sasaran. Ya, di sesi interaktif kedua ini kembali saya mempersilakan Anda semua untuk bisa bergabung bersama kami di line telepon dan juga chat WhatsApp kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, dan 0213866712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081 399 399 888. Anda dapat memberikan komentar dan opini, saran, solusi ataupun cerita pengalaman Anda terkait dengan tema kita, lowongan kerja bodong masih marak. Tadi juga pendengar kita di sesi pertama ada yang memberikan saran dan juga bercerita pengalaman pribadi maupun saudara dan anaknya atau siapapun itu, untuk memberikan kita pemahaman agar tidak menjadi korban dari modus penipuan pencarian kerja. Dan sepertinya sudah ada pendengar yang ingin masuk, saya langsung saja sambungkan ya. Sudah lama menunggu ini, ada Pak Ismail. Selamat dini hari Pak Ismail.
1: Selamat dini hari.
0: Iya, Pak Ismail dari kota mana ini, Pak?
1: Pariaman.
0: Oh, Padang Pariaman ya. Oh, Pak Ismail ya. Sudah lama enggak bergabung ini, Pak.
1: Iya, ini agak banyak kelelahan.
0: Oh iya.
1: Akhir-akhir ini pikiran ya, lelah kerja sih enggak, cuma lelah pikiran ini.
0: Aduh, jangan lelah-lelah, Pak. Kita jaga kesehatan ya, Pak ya. Sehat selalu ya.
1: Iya. Ini Bung Sabil, bukan?
0: Betul, saya Sabil, Pak.
1: Udah lama enggak gabung saya.
0: Iya. Gimana Pak Ismail, ada pendapat, komentar atau punya pengalaman terkait lowongan kerja bodong, Pak?
1: Ya, ini mungkin pendapat saya di Surabaya ini agak beda yang kali ini nih. Karena melihat fakta di lapangan, bagaimana saya komunikasi dengan teman-teman provinsi yang buka usaha sama dengan saya. Ini sebuah potret, kalau menurut saya, sebuah potret bagaimana bangsa kita ini sekarang sedang tidak baik-baik saja masalah ekonomi. Ya, jadi banyaknya pengangguran yang semangat kerjanya tinggi karena ingin berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, ini persoalan kebutuhan hidup yang sangat parah sekarang membuat mereka pada panik. Jadi berpikir rasional walaupun sudah sarjana sekalipun, kalau sudah panik itu kehilangan rasional berpikir. Nah, inilah makanya sampai para sarjana pun terkecoh dengan loker bodong ini. Nah, dan loker-loker bodong ini bermunculan juga karena melihat peluang ini. Ratusan ribu jutaan tenaga kerja yang nganggur yang bisa dimanfaatkan oleh loker-loker bodong ini. Karena apa? Semua butuh usaha, yang usaha ini yang enggak ada, dibikin usaha sendiri seperti saya dan kawan-kawan. Bikin usaha sendiri enggak jalan, apapun usaha boleh dibilang hampir mati. Senin kami semua usaha yang didirikan sekarang. Jadi sekarang persoalannya yang saya lihat ini memang agak beda dari kawan-kawan lain mungkin nanti ini. Agak beda. Kenapa? Yang saya lihat bukan kelalaian para pekerja, enggak. Tapi adalah kepanikan para calon pekerja yang sangat membutuhkan kerja sekarang. Yeah. Misalkan lowongan kerja enggak ada, Bu Sabir. Lowongan kerja sulit sekali untuk dapat pekerjaan. Jadi ada peluang yang begitu, ya, rasional berpikir mereka ini pada hilang semua. Kenapa? Yeah. Karena panik. Bagaimanapun seorang profesor kalau udah panik, itu pikiran intelijensinya yang tinggi itu akan hilang kalau panik. Nah, inilah persoalan utama yang harus diatasi. Bagaimana caranya supaya lapangan kerja ada yang bisa menghasilkan. Kalau mendirikan usaha, bagaimana usaha ini bisa menghasilkan. Sekarang usaha apapun sulit menghasilkan. Saya sedih, senang kami sedih usaha. Sudah mati-matian senang kami. Tidak jalan usaha apapun. Dagang tidak jalan. Usaha refleksi tidak jalan. Dibikin usaha sauna segala macam itu tidak jalan. Tidak ada penghasilan sekarang. Jadi inilah yang persoalan utama yang harus bagaimana mengatasi ini supaya bisa berpikir normal kembali bangsa ini.
0: Nah, baik, Presman. Pasal
1: seorang sarjana bisa diolah jadi terkecoh oleh lokor bodong. Ya seharusnya mereka lebih sangat teliti. Tapi ketelitiannya akan hilang kalau udah panik. Seperti gempa, kalau panik orang ukuran tidak kena gempa jadi terkena kan.
0: Iya.
1: Nah, apapun bencana, ini sebuah bencana juga ini. Bencana tidak adanya kerja untuk kehidupan, untuk menghasilkan. Jadi bagi yang nyaman sekarang cuman orang yang bisa gaji bulanan, kerja tetap, ini yang sangat sulit. Kalau pekerja-pekerja umum bikin usaha sendiri, mau jalan bayar kontrakan tempat aja sudah syukur. Saya aja sekarang nih macet kontrakan tempat udah 4 bulan ini belum bayar. Per tahunnya cuma 4 juta kontrakan tempat. Jadi ya kan di bawah 400 ribu per bulan itu. Ada 4 bulan gak jalan. Ini fakta yang saya lihat di lapangan. Jadi saya melihat ke bawah dulu. Apa perusahaan bangsa ini sebenarnya makanya bisa begitu. Bukan kita salahkan di atas begini begitu kan.
0: Baik, Pak Ismail.
1: Masalah hakikatnya di akar rumputnya bagaimana. Itu yang saya lihat dulu. Sekian aja Musabir. Semoga ada manfaat juga pendapat saya ini ya.
0: Terima kasih Pak Ismail.
1: Selamat
0: ini hari, sehat selalu. Semoga semakin lancar bisnisnya meskipun saat ini sementara ini mandek katanya. Tapi semoga segera menemukan solusi dan usahanya lancar kembali. Kita ke Makassar ada Pak Wibi. Selamat ini hari Pak Wibi.
2: Selamat ini hari Bang.
0: Iya Pak Wibi, silakan Pak.
2: Ya, karena begitu sulitnya cari pekerjaan di negara sendiri, akhirnya ketika ditawarin itu bekerja di luar dengan gaji gede, walaupun itu bodong, mereka percaya. Karena mungkin sudah pusing ya, sarjana tidak ada pekerjaannya. Contoh teman saya Bang, sarjana ekonomi, sarjana sosial politik, dia kerjanya tukang bentor sama seri sapi. Ya, kan tidak ada kerja lain. Sarjana sospol, dia bawa bentor. Sarjana ekonomi tukang seri sapi. Dia tidak mau tinggalkan itu, apa namanya, daerahnya, orang tuanya. Ditawari kerja begini-begini ke luar negerinya tidak mau. Dia sudah pengalaman, sudah tahu itu apa namanya kalau ke luar negerinya dibayar sekian, tidak bekerja di sana malah terlantar, dia tidak mau Bang. Jadi dia menciptakan lapangan kerja sendiri ya. Dan saya lihat sukses dia. Hanya tukang bentor, sarjana sospol, kerja tukang bentor, sukses dia. Sekarang bentornya ada 10. Sudah bentor sekarang dia Bang. Ya, jadi kalau bisa ciptakan lapangan kerja sendiri yang luar negeri. Sebab luar negeri apalagi yang bodong-bodong itu kamu sengsara nanti. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Ibi. Kebetulan tadi pendengar kita pertama ada yang curhat anaknya pernah jadi korban penipuan kerja di luar negeri. Tapi ya itu memang ada resikonya. Tapi seandainya kita mau cek dengan detail ya, LPK-LPK atau yayasan yang memberangkatkan itu banyak juga yang legal. Jadi ini lebih ke kitanya untuk bisa meneliti, riset secara detail ke tempat kerja, ke yayasannya atau ke LPK-nya. Bagaimana juga LPK tersebut track record-nya, sudah berapa banyak alumni yang bekerja di sana dan sebagainya. Ya seharusnya tidak ada masalah kalau sudah bisa dipastikan itu semua. Namun memang kadang literasi masyarakat terkait hal tersebut, apalagi sebelumnya belum punya pengalaman atau kemampuan untuk memeriksa keabsahan dari suatu lembaga yang akan memberangkatkan, itu yang menjadi masalah sebetulnya. Kita selanjutnya ke Merauke, ada Pak Sutrisno. Selamat ini hari Pak Sutrisno.
3: Selamat pagi.
0: Oh iya, udah mau jam 4 ya di sana ya.
3: Mau subuh nih.
0: Iya. Mau subuh. Aduh, Pak Sutrisno sehat ya Pak di sana ya?
3: Alhamdulillah.
0: Iya, di ujung timur ini. Silakan Pak Sutrisno, di sana ada masalah penipuan lowongan kerja enggak ya?
3: Sebelumnya saya menyampaikan selamat
4: hari ulang tahun 11 Desember.
0: September, iya.
4: September, iya, untuk hari ulang tahun RRI.
0: Alhamdulillah. Iya, terima kasih Pak Susno selalu setia bersama Pro 3 RRI dan juga Pro 1, Pro 2-nya, Pro 4-nya juga ya, Pak Susno ya.
4: Ini saya mau cuma memberikan satu saran atau usulan ya. Itu mengenai tenaga kerja, itu sebetulnya pemerintah sudah menyiapkan yang resmi. Tapi kenapa ya kok ada yang membuat yang potong-potong itu untuk apa?
0: Mungkin dengan prasyarat yang lebih mudah, batasan usia yang lebih fleksibel sampai 45 boleh, terus gaji yang terlalu tinggi dibanding yang resmi, itu yang kadang memikat orang untuk coba ya ke sana, padahal itu udah jelas bodoh.
4: Adalah penipuan.
0: Iya, sebetulnya kalau mereka mau jeli udah jelas sebetulnya bahwa enggak mungkin lah sampai 45 masih nerima gitu loh. Misalnya salah satunya seperti itu.
4: Saya ambil contoh aja ya. Itu sebetulnya itu dari tenaga kerja itu sebetulnya harus ya, semuanya itu karena kebutuhan ya. Itu nggak menyalahkan, tapi kita harus tahu diri bahwa sumber daya manusia kita itu sampai di mana. Jadi jangan sampai nanti sampai di tempat tujuan hanya sebagai seorang pembantu rumah tangga. Itu kan kasihan juga. Tapi kalau menurut pendapat saya, kita melihat di Indonesia itu masih banyak peluang. Ayolah kita bangun daerah kita masing-masing. Bali aja kan? Di Pulau Bali itu masyarakatnya saling mendukung dari pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun masyarakatnya. Jadi budayanya dihidupkan sesuai dengan kondisinya, daerahnya. Jadi semuanya terjalin, jadi semuanya maju, masyarakat maju, budayanya maju, pariwisatanya maju, sedangkan pulaunya mendukung. Dan itu pun saya rasa Indonesia bukan hanya Bali aja yang bisa, itu di Jawa Tengah, Jawa Barat, sampai Sumatera, Kalimantan, semuanya itu tersedia, tinggal kita yang akan menggali dari pemerintah daerah, dari masyarakatnya, dari pemerintah pusat yang mendukung. Sekarang jadi semuanya ayo kita bangun Indonesia ini supaya sesuai dengan program Bapak Presiden kita, kita berdiri di kaki kita.
0: Baik, Pak Sutrisno. Iya, mantap sekali sarannya ini. Terima kasih Pak Sutrisno. Semoga sehat selalu ya, Pak. Iya. Ya, ini memang manfaatkan kondisi geografis. Misalnya kalau memang unggul di sektor pertanian tertentu, ada baiknya dikembangkan, dan juga SDM-SDM yang memang menjadi warga setempat bisa dimaksimalkan untuk menjadi pekerjanya, diberikan pelatihan dan juga keleluasaan untuk bisa memasarkan produknya gitu ya, supaya mereka itu gak harus ke kota yang jauh untuk mencari pekerjaan. Ya mending kalau langsung dapat mudah gitu, nampaknya tidak selancar itu. Langkah baiknya kalau tadi berdikari dan juga berusaha di wilayah sendiri, manfaatkan potensi yang ada, itu jauh lebih efektif ya. Dengan bantuan dari pemerintah daerah setempat dan perangkat desa setempat, bisa mengembangkan pertanian. Misalnya kalau memang daerahnya di situ unggul di sektor pertanian tertentu, bisa dikembangkan lebih efektif lagi, manfaatkan sumber daya manusia yang memang warga sekitar yang sudah mengenal potensi wilayahnya sendiri. Tentu itu akan lebih memudahkan masyarakat kita mendapatkan penghasilan secara mandiri di daerahnya sendiri. Lanjut kita ke pendengar terakhir ada Pak Matauli di Sibolga, Sumatera Utara. Selamat dini hari, Pak Matauli.
5: Ya, Assalamualaikum, Pro 3, salam sehat, tangguh, Bung Wisnu.
0: Saya dengan Sabil, Pak Matauli. Sehat selalu, Pak Matauli.
5: Ya, sehat selalu juga.
0: Iya.
5: Bung Sabil.
0: Iya.
5: Mengenai lowongan kerja bodong. Marak ya.
0: Iya, masih marak.
5: Sasaran.
0: Iya.
5: Iya. Sebenarnya ini kan ibaratnya istilahnya bipartit dan tripartit ya. Bipartit itu antara dua belah pihak, si pemberi kerja dan si pekerja.
0: Iya.
5: Tripartit, pemberi kerja, si pekerja dan pemerintah dalam menetapkan upah.
0: Iya.
5: Menetapkan ambang batas upah kan. Pertanyaan kan rasio antara pekerjaan dengan manusianya itu kan jomplang.
0: Iya.
5: Stabil. Jomplangnya karena memang ledakan bonus penduduk kita itu, usia pekerja itu lebih besar daripada pekerjaan yang ada di lapangan.
0: Iya.
5: Nah, itu pun kalau ada di bawah UMR, nggak layak untuk standar hidup, kan begitu. Artinya brutonya masih tinggi dibanding netonya. Jadi ini yang membuat orang akhirnya apa namanya berlomba-lomba untuk dibodongkan oleh pihak-pihak tertentu, entah karena memang dipilih berdasarkan iklan-iklan AI, pesan teks, gambar suara dari mulut ke mulut. Di Kamboja ada seperti ternyata jual ginjal, ya kan? Ternyata disekap di sana jadi pekerja seks komersil,
0: kan?
5: Judol. Inilah yang memang akhirnya lalai pemerintah dan negara di sini, baik pusat dan daerah. Atau ada pun oknum, mereka oknum di sana. Ya kan, mengisap darah dari rakyatnya sendiri dengan praktek-praktek seperti itu kan, ilegal. Kan itu kan terbukti. Dirjen imigrasi, oknum-oknumnya atau pemda-pemdanya yang memang ada bermain ke sana. Sehingga ketika mereka harus membayar begini sampai ke sana, ini praktek-praktek mafia seperti ini belum diberantas sama negara kan gitu.
0: Iya.
5: Iklan-iklan kalau Bung Sabil sekarang punya handphone, iklan judol, iklan pornografi banyak kan.
0: Iya.
5: Itu sepaket dia otomatis ada di handphone kita. Berarti ini mengindikasikan berarti kita data perlindungan pribadi kita tidak sedang baik-baik saja. Gampang diretas, iya memang betul. Karena memang kita gak sanggup memproduksi smartphone buatan Indonesia. Kita pun impor.
0: Yeah.
5: Jadi apapun mau dikatakan, mau itu bodong atau tidak bodong, ya itu menjadi, tetap menjadi masalah. Artinya kalau kita sekarang kan revolusi 5.0 dan AI. Kalau dulu kan revolusi industri di Inggris 1.0, tenaga mesin uap, tenaga hewan, tenaga mesin pabrik, itu sudah digantikan pula sama manusia. Jadi manusia yang hanya kerja pakai otot dan sedikit otak, ya itulah banyak ke Malaysia pekerja serabutan di sawit. Agak lebih tinggi pula gajinya dan mereka dikatakan pahlawan devisa negara, pahlawan untuk devisa keluarganya. Karena mata uang, ini mata uang lagi menjadi masalah, Bung Sabil. Mata uang rupiah kita terendah di dunia pun, bahkan di Asia. Kalau katanya kita negeri kaya akan sumber daya alam, tapi kita jadi penonton di negeri sendiri dan
0: mengelola
5: asing.
0: Yeah.
5: Jadi ini sangat miris dan sangat tidak apalah, dan akan berulang terus-terusan bodong-bodong seperti ini karena memang negara dan pemerintah dan DPR tidak hadir di dalamnya dan bahkan menjadi pelaku di dalamnya.
0: Baik, Pak Matauli. Terima kasih komentarnya. Waalaikumsalam
5: warahmatullahi.
0: Ya, memang untuk masalah lowongan kerja bodong ini selama memang ruang dan kesempatannya ada akan terus dimanfaatkan oleh oknum. Namun literasi masyarakat terkait dengan ini juga harus ditingkatkan. Dan biasanya untuk entry level ya, mereka yang baru lulus SMA sederajat atau baru lulus S1, ini menjadi target empuk mereka. Oleh karenanya bagi para pencari kerja yang baru lulus fresh graduate, agarlah berhati-hati dan selalu bertanya kepada kakak ya atau orang lebih tua dan berpengalaman terkait ini ketika menemukan lowongan pekerjaan, agar berdiskusi terlebih dahulu, apalagi yang sebelumnya menyuruh untuk menyetorkan uang dengan nominal tertentu, nah itu harus sangat diwaspadai ya. Terlebih ke luar negeri yang nominalnya bisa puluhan juta, itu harus betul-betul dicek yayasannya atau lembaga yang memberangkatkan seperti apa track recordnya, jangan sampai tertipu. Dan ya tentu saja kita berharap ke depan lowongan pekerjaan akan semakin tersedia banyak gitu ya, supaya mereka-mereka yang sedang mencari kerja bisa segera mendapatkan pekerjaan yang layak dengan upah yang juga sesuai harapan. Dan tentu saja literasi itu tadi harus kritis. Kalau ada lowongan kerja yang memberikan kelonggaran yang terlalu berlebihan, misalnya usia yang tidak ada batasan atau 40 ke atas boleh melamar, padahal itu untuk entry level, itu harus diwaspadai, kemungkinan itu palsu. Atau gajinya terlalu tinggi di daerah yang seharusnya UMR-nya tidak setinggi itu juga diwaspadai. Dan juga persyaratan pendidikan, misalnya dari mulai lulusan SD sampai S1 boleh ngelamar, itu pekerjaan yang juga patut diwaspadai kalau itu penipuan dan lain sebagainya. Itu seharusnya sih kalau mendeteksi palsu atau tidaknya mudah ya, Anda bisa searching di internet juga itu bisa ketahuan ya. Atau ya simpelnya tanya ke orang tua atau ke teman Anda yang sudah lebih punya pengalaman seperti itu. Semoga kedepan bagi mereka yang masih belum mendapat pekerjaan, segera mendapat pekerjaan. Saya Dani Sabil menutup segmen Kopi Pro 3. Kita jumpa lagi esok. Terima kasih atas komentar dan opini, saran dan juga cerita-cerita Anda tadi. Kita saat ini jelang Warta Berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
1: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27. Ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah dan mantan pembantu Staf Teknis Urusan Haji di KJRI Jeddah, Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
1: Bah, dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal ini nggak, Pak?
3: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah berasal dari jemaah, tidak berasal dari APBN.
1: Oke, berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji, ya?
3: Iya, betul.
1: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ ya, Pak. Tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu ya, Pak?
3: Iya.
2: Sementara itu, Melisa Anggraini, kuasa hukum Yakut Holil Komas, mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI, diputuskan untuk menggunakan APBN, tapi akhirnya dibatalkan.
4: Dan apakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019, Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan, ya karena bertentangan dengan regulasi, ya sehingga di-cover menggunakan dana nilai manfaat, gitu. Enggak, tidak bisa menggunakan APBN.
2: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara sehingga kerugian yang mencapai 622 miliar rupiah itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Saya Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa sebagai media publik yang menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan terpercaya. RRI juga terus memperkuat semangat persatuan serta menjadi ruang dialog yang mencerdaskan masyarakat. Semoga di usia ke-81 ini, RRI semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, semakin dekat dengan publik, dan terus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang berkualitas untuk Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sarve, om santi santi, om amu budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mas, itu botol plastiknya jangan langsung dibuang dong. Kan bisa didaur ulang.
1: Aduh mbak, satu botol aja kok. Nggak bakal ngaruh lah ke bumi.
2: Eh mas, mbaknya bener loh. Satu botol dari 1 juta orang, jadinya 1 juta botol. Mau dikemanain?
1: Iya juga sih, tapi kadang bingung mulai dari mana. Yang lainnya juga masih beli minuman kemasan plastik kok.
0: Justru karena semua orang cuek, kita yang udah sadar harus mulai duluan.
2: Iya mas, kayak kita bawa tumbler sendiri buat minum, terus pakai tote bag buat belanja, itu kan langkah nyata mas.
1: Iya deh, besok aku mulai bawa tumbler sendiri kalau gitu.
0: Nah gitu dong, karena perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil.
3: Lingkungan yang bersih dan sehat dimulai dari kebiasaan kecil. Jangan tunggu orang lain, mulailah dari diri sendiri. Karena bumi ini tanggung jawab kita bersama.
4: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT,

0: verifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Catatan peristiwa.
2: Hari Bebas Kendaraan Bermotor Sedunia atau World Car Free Day dirayakan secara global pada tanggal 22 September. Hari ini bertujuan untuk mendorong pengendara di seluruh dunia agar berhenti menggunakan kendaraan bermotor dan mencari alternatif yang lebih ramah lingkungan. Adanya Car Free Day juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum guna mengurangi emisi gas. Hari Bebas Kendaraan Bermotor berawal pada tahun 1950-an saat mobil dianggap sebagai gangguan lingkungan yang nyata. Car Free Day di Indonesia pertama kali diadakan pada September 2007 di Jakarta. Terbuat dari tembaga dan kuningan yang ditopang 21.000 batang baja seberat 2.000 ton serta baut sebanyak 170.000 buah. Patung Garuda Wisnu Kencana GWK melambangkan karya seni berbalut teknologi dalam pembuatannya. Dengan perpaduan itu, patung GWK mampu bertahan selama kurang lebih 100 tahun. Patung wujud dari Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara dalam agama Hindu yang sedang mengendarai seekor burung Garuda ini juga tercatat sebagai salah satu patung tertinggi di dunia. Patung karya Inyoman Nuarte yang dibangun sejak 1997 ini diresmikan pada 22 September 2018.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatu Daren.
0: Laporan khusus.
2: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
3: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti di antara cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
2: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
3: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
4: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
3: Sementara, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menambahkan, bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
5: Ini di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG. Saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada kita optimalkan, dengan kita maksimalkan. Termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan bagi gratis. Dan dengan 3% kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawasan.
3: Diketahui keberhasilan dari program Presiden selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Sa'adatu Daren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
6: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana? Ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
7: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.
1: Dan bagaimana juga editorial ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
8: Editorial. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, koperasi desa kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132 ribu unit hingga September dari target 400 ribu unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komoditas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial.
9: Dinamika olahraga.
10: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
11: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
9: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Jelang 2 tahun masa jabatan pada September 2026, Presiden Prabowo Subianto memaparkan sejumlah capaian nyata di pemerintahan dan keberhasilan mencapai swasembada pangan juga kemandirian ekonomi. Dan beberapa catatan yang bisa kami sampaikan. Swasembada pangan, pemerintah mengklaim berhasil mewujudkan swasembada pangan lebih cepat dari target awal yang 4 tahun. Indonesia bahkan mampu mencukupi kebutuhan makan rakyat secara mandiri, serta menyiapkan cadangan pangan dan mitigasi cuaca buruk seperti El Nino. Kemudian juga kemandirian energi, bahan bakar minyak, solar, yang ternyata per 1 Juli 2026 kemarin dinyatakan bahwa kita tidak lagi mengimpor solar. Tetapi kita sudah pada tahapan adalah bisa memproduksi sendiri, terutama karena adanya campuran dari kelapa sawit dalam B50. Kemudian juga beberapa capaian yang diklaim oleh Presiden adalah terkait dengan kesejahteraan nelayan, di mana pemerintah mulai dari program pembangunan ribuan kapal nelayan secara bertahap, dan mulai tahun depan bentuk kehadiran negara adalah membantu dalam pengelolaan kekayaan laut. Termasuk juga ada fokus kerja cepat yang dirangkum dalam buku laporan internal tim kepresidenan dan ditekankan sebagai bukti nyata hasil kerja kabinet, bukan sekedar retorika. Dan bagaimanakah juga beberapa capaian yang disampaikan langsung oleh Presiden? Apakah ini juga sesuai dengan astacita dan bagaimana implementasi di lapangan, terutama ketika masih terjadi hal-hal yang belum bisa diminimalisir, mulai dari praktek-praktek kegiatan yang ternyata tidak sesuai dengan tujuannya. Kami akan berbincang pagi hari ini bersama tenaga ahli dari Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Bakom RI, ada Hariko Satrio Wibowo.
12: Wawancara Pro 3.
1: Apa kabar?
13: Untuk seluruh pemirsa RRI, alhamdulillah sehat.
1: Terima kasih untuk sapaannya. Hampir 2 tahun ya pemerintahan Prabowo Gibran, dan berbagai program-program prioritas nasional sudah disampaikan kepada publik, sudah juga mulai dijalankan. Dari berbagai program, mana sih yang diklaim paling berhasil saat ini?
13: Ya, yang pertama Presiden mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kritik dan saran dari masyarakat, dan juga mengucapkan terima kasih atas kekompakan seluruh Kabinet Merah Putih, pemerintah daerah, dan juga terima kasih kepada rekan-rekan media, RRI, dan seluruh wartawan. Dan seluruh program dari Presiden Prabowo kita bersyukur berjalan dengan baik, dan memang banyak hal yang dilakukan oleh Presiden ini menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi selama puluhan tahun ini. Misalnya, sejak zaman Orde Baru itu beranak pinak ya, BUMN kita sampai punya anak, sampai punya cucu, dan jumlahnya itu sekitar 1077, dan baru di era Presiden Prabowo itu di stop, dan Presiden meminta agar jumlah BUMN itu dikurangi sampai menjadi 300. Dan kita bersyukur itu sudah berkurang dan sudah menghemat uang rakyat sebesar lebih kurang 50 triliun. Kemudian tantiem-tantiem para komisaris juga sudah dihilangkan. Dan selama 34 tahun ini kita mengalami kerugian 15 ribu triliun lebih akibat kecurangan ekspor, dan sudah diberikan solusinya juga dengan kebijakan ekspor satu pintu. Kemudian yang sudah lama disuarakan oleh para aktivis, teman-teman buruh, teman-teman mahasiswa, yaitu pentingnya memberikan efek jera kepada koruptor, terus disuarakan selama 18 tahun ini terkait dengan RUU perampasan aset. Dan kita bersyukur tahun lalu Presiden sudah menyatakan dukungannya di depan para buruh dan tokoh lintas agama. Kemudian pada tahun ini, Ibu dan Bapak kita dari DPR akan mengesahkan RUU perampasan aset menjadi undang-undang pada Desember 2026. Dan baik, untuk menjamin keadilan bagi masyarakat, terutamanya saudara-saudara kita, selama 12 tahun ini gaji hakim juga belum naik, dan di era Presiden Prabowo ini gaji hakim sudah naik. Kemudian untuk hakim yang muda itu naik hingga 280%. Dan yang utama tentu tentang pembangunan sumber daya manusia. Ini yang paling menonjol di era Presiden Prabowo. Mungkin setelah ini akan kita jelaskan.
1: Oke, saya mungkin tertarik kepada pernyataan tadi ya, Mas Hariko menyebut bahwa anggaran MBG ini murni dari efisiensi begitu ya, dari pemangkasan jumlah BUMN 1077 menjadi 300. Nah, tapi ini kan berarti tidak mengganggu pos-pos lain, tapi pemerintah seperti apa menjawab kritik dari para peneliti ekonomi yang melihat ada ketimpangan dari ruang fiskal di mana alokasi MBG ternyata melampaui jauh dari dana mitigasi bencana atau pos-pos mendesak lain. Apakah efisiensi BUMN saja benar-benar cukup menutup beban jangka panjang program ini tanpa memicu utang baru?
13: Ya, sebetulnya tidak ada yang terganggu dengan program makan bergizi gratis ini, tidak ada yang terdampak dengan program makan bergizi gratis ini, karena kalau kita lihat secara detail termasuk anggaran untuk bencana itu dari tahun ke tahun itu stabil di angka lebih kurang 5 triliun dan memang program ini sejujurnya kalau kita lihat ini bukan pengeluaran tetapi investasi. Dan ini mudah sekali kita memahaminya, misalnya pada Senin pagi hari ini setiap ibu dan bapak sebelum ada MBG tentu memberikan gizi yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan orang tua tidak pernah memikirkan bagaimana caranya terus bekerja keras, yang penting anaknya mendapatkan makanan yang terbaik. Kenapa? Karena uang yang kita keluarkan hari ini itu sebetulnya relatif lebih sedikit ketimbang lonjakan biaya kesehatan yang harus kita tanggung 20 tahun ke depan ketika anak-anak kita ini sakit, ketika anak-anak kita ini tidak produktif, kemudian ketika bangsa ini tidak produktif. Dan program ini sudah berjalan di lebih dari 120 negara dan pemahaman di negara-negara maju sama seperti yang kita pahami di Indonesia, bahwa memberikan gizi yang terbaik hari ini adalah agar mereka ini bisa berusia lebih dari 80 tahun. Okay. Saat ini usia angka harapan hidup kita itu lebih kurang masih di bawah 80 tahun. Dan kalau kita lihat dari data kesehatan kita, banyak sekali orang Indonesia ini yang meninggal dunia karena jantung, karena kardiovaskular, karena gula, dan ini karena penyakit-penyakit karena gaya hidup. Inilah yang akan diubah oleh program, yang sedang diubah oleh program cek kesehatan gratis maupun oleh program makan bergizi gratis.
1: Oke, tapi tidak dinamika di lapangannya, Mas Hariko, yang juga mesti diketahui bersama, ada celah besar ketika bicara mengenai standarisasi mutu dan pengawasan ketat dapur-dapur SPPG yang bermasalah misalnya. Apa tanggapan pemerintah melihat hal ini? Ini kan bukan sekedar hanya menutup SPPG.
13: Ya, yang pertama tentu ada keteladanan ya. Ada penegakan hukum yang jelas, hukum itu tidak boleh tajam ke bawah, tapi juga harus tajam ke atas. Dan melihat apa yang terjadi di program makan bergizi gratis ini, jadi yang ditindak itu bukan hanya SPPG-SPPG yang curang, SPPG-SPPG yang nakal, tetapi orang nomor satu di BGN sekalipun, meskipun dia dekat dengan presiden, itu ditindak tegas dan terbukti hari ini 3 pimpinan BGN itu ditahan, 7 orang lainnya, 7 termasuk di dalamnya juga ditahan, kemudian ratusan orang itu sudah dipecat, dan hari ini kita sama-sama melihat seluruh pimpinan BGN itu tidak ada yang punya dapur. Jadi tidak ada keraguan sedikit pun untuk menutup dapur-dapur yang memang tidak layak, yang tidak ada sertifikat layak higienisnya dan SOP-SOP lainnya. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, Ibu dan Bapak yang kami hormati, jangankan untuk menindak pemilik dapur, bahkan pimpinan BGN pun ditindak secara tegas apabila memang melakukan kesalahan-kesalahan dan terbukti melakukan kesalahan-kesalahan. Inilah adalah modal yang terbesar dalam perbaikan program makan bergizi gratis. Jadi modal perbaikannya itu adalah kita punya pimpinan BGN yang berintegritas. Dan kami mohon kepada Ibu dan Bapak, kalau memang ada kekurangan-kekurangan dari program ini harus disampaikan ke 127. Tidak boleh ada kekhawatiran, tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Siapapun yang melaporkan kekurangan, siapapun yang melaporkan ada korupsi dalam program MBG, maka dia adalah pahlawan gizi kita, dia adalah pahlawan Indonesia, dan negara wajib melindungi orang yang menyampaikan kritik-kritik untuk perbaikan.
1: Oke, tapi mengapa mitigasi keracunan pangan atau salah sasaran ini baru diperketat setelah program berjalan dan menuai kritik publik? Apakah sejak awal tidak diidentifikasi masalah sistemik dalam rantai pasok ataupun juga kontrol kualitas di lapangan, Mas Ariko?
13: Ya, kita sama sekali tidak menginginkan kejadian-kejadian ini, dan kami memohon maaf kepada Ibu dan Bapak, kepada para siswa yang terdampak terkait dengan keracunan di beberapa dapur MBG. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kejadian ini terjadi karena kebanyakan dapur-dapur yang terjadi keracunan itu tidak menjalankan SOP dengan benar. Dan dapur-dapur yang menjalankan SOP dengan benar itu jauh lebih banyak. Dan lebih dari 26.000 dapur-dapur itu tidak pernah ada keracunan karena menjalankan SOP dengan sebaik-baiknya. Misalnya SOP kita itu, begitu makanan itu selesai dimasak, itu jam 6 pagi, maka itu harus dimakan 4 jam setelahnya. Maksudnya tidak boleh dimakan setelah jam 10 pagi. Nah, sebelum makanan itu dimakan, itu juga sudah dimakan terlebih dahulu oleh kepala SPPG, oleh ahli gizi, oleh seorang petugas di SPPG itu, dites terlebih dahulu, kemudian baru dikirimkan ke dapur, baru dikirimkan ke sekolah-sekolah.
1: Okay.
13: Dan di sekolah itu juga sudah ditunjuk oleh pihak sekolah, seorang PIC dari tenaga kependidikan, bisa dari ibu dan bapak yang bekerja di tata usaha atau bisa dari bidang lainnya, dan itu ada insentifnya untuk ibu dan bapak kita yang juga bertugas mengawasi. Tapi ketika masih terjadi keracunan, maka terus dicek dari pembelian bahan bakunya, kemudian penyimpanan, pembersihan, pengolahan. Nah, terus kita perbaiki program ini bersama-sama.
1: Baik. Itu dari sisi MBG ya. Kita mungkin ke isu lain, Mas Ariko. Pemerintah kan saat ini juga menyatakan bahwa telah melakukan penyelamatan uang negara yang diklaim mencapai angka 1.000 triliun ya melalui penegakan hukum. Nah, ketika kita bicara hal yang seperti ini, mengapa indeks persepsi atau sentimen pasar terhadap transparansi pengelolaan aset negara di bawah badan-badan baru ini masih direspon secara skeptis begitu, dan bagaimana Bako membuktikan bahwa pengungkapan kasus-kasus besar yang ada ini bukan sekedar target musiman, tapi reformasi hukum yang menyeluruh, jadi tidak tajam ke bawah tadi yang dikatakan oleh Mas Ariko?
13: Ya, masyarakat tidak salah sama sekali ketika melihat proses penegakan hukum ini dilihat oleh masyarakat seakan-akan Indonesia seperti suram ya, itu bukan salahnya masyarakat, karena memang penegakan hukum ini namanya bersih-bersih ini tentu kita menghasilkan debu yang sangat tebal ya. Nah, kalau kita berkesimpulan cepat, tentu saja kita akan melihat ini seperti gelap. Ini kami dapatkan juga setelah berbincang dengan beberapa orang ahli, ketika penegakan hukum dilakukan, penangkapan koruptor dilakukan, ada anggapan, oh Indonesia ini sepertinya banyak sekali koruptornya. Dan ini bukan terjadi selama 2 tahun belakangan. Sejak dulu memang sudah banyak terjadi korupsi dan koruptor, banyak koruptor di negara kita ini. Yang paling penting kita lihat adalah sistem penegakan hukum itu berjalan. Jadi ketika kepala BGN diproses, kemudian ada petinggi kejaksaan diproses, itu menunjukkan keberanian dari aparat penegak hukum kita, kemudian banyak kepala daerah yang diproses, itu sekali lagi menunjukkan bahwa sistem hukum di kita berjalan. Nah, tentu saja pemerintah sangat berterima kasih kepada masyarakat ketika masyarakat terus melaporkan siapa-siapa saja yang terlibat dalam korupsi-korupsi ini, yang pasti adalah upaya dari pemerintah itu sudah dilakukan sejak presiden dilantik dengan mengeluarkan Impres 1 2025 terkait dengan efisiensi anggaran, sehingga potensi-potensi korupsi dalam perjalanan dinas itu sangat jauh berkurang, potensi-potensi korupsi dalam kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat itu bisa kita kurangi, kemudian potensi-potensi korupsi dalam pembelian alat-alat tulis kantor, kemudian pembelian barang-barang yang tidak bermanfaat lainnya, itu bisa kita tekan. Nah, kami sangat berterima kasih, contohnya misalnya ketika masyarakat mengkritisi hal-hal yang tidak patut dibeli, kemudian dibeli, dan itu semuanya terbuka, bisa kita akses di internet, mana yang dirasa pembelian-pembelian yang tidak bermanfaat, itu bisa langsung dilaporkan ke KPK atau bisa langsung diposting di media sosial. Dan seperti kejadian di BGN kemarin, itu kita mengakui besar sekali kontribusi dari masyarakat dalam perbaikan dalam di program MBG, karena masyarakat menyoroti hal-hal yang sebetulnya tidak perlu diadakan atau belum waktunya diadakan. Nah, dari kritik-kritik itu menunjukkan bahwa masyarakat kita ingin bangsa kita ini betul-betul bersih dari korupsi, dan kami sangat meyakini tidak ada ketidaksukaan apalagi kebencian dari masyarakat kepada pemerintah. Justru masyarakat betul-betul ingin mencintai bangsa ini. Masyarakat mencintai bangsa ini, mereka sudah, kita semua sudah bosan, kita sudah 81 tahun merdeka, kok masih ada gitu loh yang membuat pengadaan-pengadaan yang tidak perlu, apalagi mengkorupsi. Dan itu sekali lagi presiden selalu menegaskan, ini bukan uang saya, ini uang masyarakat. Ya, makanya uang masyarakat itu tidak boleh digunakan untuk menggaji para direksi, untuk menggaji para komisaris, untuk menggaji orang-orang yang bekerja di BUMN, yang memang BUMN-nya memang sudah tidak menguntungkan dan merugikan. Makanya dibubarkan itu, ratusan BUMN itu dibubarkan.
1: Oke, itu kembali ke persoalan uang ya. Tadi Mas Ariko juga menyatakan soal SDM, bagaimana peningkatan kualitas SDM yang menjadi fokus dari pemerintah. Kita tahu bahwa saat ini ada puluhan ribu sekolah yang direnovasi secara masif, juga berkaitan dengan program prioritas. Tapi yang menjadi persoalan utama adalah mengapa angka kemiskinan dan kualitas SDM di pedesaan masih tertinggal jauh dari perkotaan. Ini data yang saya dapatkan begitu ya, ketika saat ini BPS juga menyatakan bahwa kemiskinan desa itu masih di atas 10%, dua kali lipat dari kota. Nah, mengapa pemerintah malah fokusnya lebih pada proyek fisik renovasi gedung-gedung daripada menyelesaikan akar masalah, misalnya kesejahteraan guru honorer di pedalaman dan peningkatan mutu SDM lainnya? Mas Ariko.
13: Kita mengakui sampai hari ini masih ada ketimpangan di Indonesia. Meskipun kita sudah 81 tahun merdeka, ketimpangan itu sangat terlihat. Oleh karena itu, program-program pemerintah itu langsung menyasar ke seluruh Indonesia. Misalnya masalah yang dihadapi oleh ibu dan bapak kita di hari libur, bahkan setelah anak-anak itu pulang sekolah, salah satunya adalah anak-anak ini mudah sekali mendapatkan kenikmatan-kenikmatan atau kesenangan-kesenangan melalui HP dan media sosial.
1: Yeah.
13: Oleh karena itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah, itu pemerintah memberlakukan batasan penggunaan media sosial untuk anak berusia di bawah 16 tahun. Dan saat ini sudah 5 juta akun anak itu ditutup. Kemudian 28 juta akun itu dalam perlindungan. Kemudian juga untuk pertama kalinya sejak ada internet dan media sosial di Indonesia, pemerintah mengumumkan 22 platform yang berbahaya. Jadi Mbak Risti, kalau dulu orang tua itu mengatakan hati-hati ya di media sosial, para guru juga mengatakan demikian, mungkin anak-anak itu bingung hati-hatinya bagaimana. Sekarang sudah ditunjukkan, ini platform-platform yang berbahaya, ini 22 platform
1: ya
13: yang berbahaya. Kemudian juga dari Kemendikdasmen itu juga membuat peraturan pembatasan penggunaan HP di media sosial.
1: Baik.
13: Kemudian untuk itu ternyata setelah dilakukan pengecekan kesehatan gratis untuk anak-anak kita mendapatkan ternyata masalah gigi juga menjadi masalah utama di pelajar kita. Kemudian cek kesehatan gratis ini juga punya dampak positif untuk pengendalian penyakit ya. Saya mohon maaf ini saya mudah-mudahan datanya saya ingat saya dari 2,4 juta itu penderita hipertensi yang kembali memeriksakan diri itu sebanyak 1,1 juta orang itu berhasil mengontrol tekanan darahnya ke rentang normal. Kemudian hal ini juga dialami oleh lebih kurang 235 ribu penderita diabetes dari total 340 ribu orang yang menjalani pemantauan ulang.
1: Baik.
13: Nah, jadi cek kesehatan gratis ini juga yang pertama kali dalam sejarah itu penerima manfaatnya rekor. Ini rekor sejarah.
1: Oke, ini yang dinilai 2025. Juga cukup efektif begitu ya, Mas Hariko ya?
13: Iya,
1: oke, dari data
13: tahun
1: yang ada.
13: Tahun ini sudah 89 juta orang mendapatkan cek kesehatan
1: CKG.
13: Gratis. Dan itu kalau di rupiahkan itu biayanya antara 300 ribu sampai 1 juta rupiah untuk cek kesehatan gratis itu.
1: Baik, Mas Hariko, ini pertanyaan terakhir yang juga paling sering ditanyakan ini. Presiden saat ini sudah 6 kali reshuffle dalam 2 tahun. Apa sih sebenarnya yang dicari oleh Pak Prabowo?
13: Pertama, prinsip-prinsip kepemimpinan Presiden Prabowo adalah meminta kepada seluruh menteri, kesetiaan yang tertinggi adalah kepada rakyat Indonesia, kesetiaan yang tertinggi adalah kepada bangsa Indonesia, bukan kepada saya atas nama sebagai Prabowo Subianto. Jadi itu harus ditunjukkan oleh seluruh anggota Kabinet Merah Putih, berpihak kepada masyarakat, berpihak kepada seluruh masyarakat. Makanya program-program itu tadi juga menyambung dengan pernyataan Mbak Risti tadi, bahwasanya sekarang itu sudah ada program dan sudah berjalan itu terkait dengan koperasi Desa Merah Putih itu juga dalam rangka agar uang ini lebih banyak berputar di desa. Ini perjuangan kita bersama, ada kekurangan, ada kelebihan, terus kita perbaiki program koperasi Desa Merah Putih ini. Nah, terkait dengan reshuffle ini memang sepenuhnya hak prerogatif dari Presiden Prabowo. Namun demikian, ini proses yang umum, yang biasa terjadi di berbagai organisasi, bukan hanya di Kabinet Merah Putih. Tentu Presiden punya pertimbangan-pertimbangan tertentu, tapi pertimbangan utama dari Presiden kembali lagi kepada prinsip yang pertama tadi, bahwa Presiden ingin seluruh anggota Kabinet Merah Putih betul-betul bekerja dan pekerjaannya itu berdampak langsung kepada seluruh masyarakat dan lebih utama lagi berdampak langsung kepada jumlahnya itu kepada 88 juta anak-anak kita yang hari ini berusia di bawah 19 atau 18 tahun. Karena kata-kata yang paling sering disampaikan oleh Presiden itu dalam banyak pidatonya adalah anak-anak kita dan sekolah. Dua kata itu paling sering disampaikan, termasuk paling sering disampaikan oleh Presiden, masa depan anak-anak kita, sekolah, puskesmas, itu termasuk yang sering banget disampaikan oleh Presiden, dan kita bersyukur di 2025 dan 2026 ini perbaikan sekolah kita terbesar di era reformasi.
1: Oke, kita tidak hanya ingin melihat bahwa ini mencapai target, tetapi artinya ini bisa benar-benar mengurangi ketimpangan-ketimpangan yang ada. Itu yang juga dibutuhkan oleh masyarakat. Terima kasih waktunya. Hariko Satriawibowo yang merupakan tenaga ahli utama dari Badan Komunikasi Pemerintah Republik

0: Mariana.
1: Luar biasa.
2: Aku baru aja
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Bandara Cilikriwut di Palangkaraya selama 5 hari telah tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
2: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat seperti Syamsuddinur di Banjarbaru.
1: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 nih sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih yang Palangka. Nunggu data dari BMKG, Pak, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
2: Sementara itu salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutlah sudah terlanjur meluas mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali, sehingga yang mampu memadamkan karhutlah saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
3: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini memukul ekonomi kita, sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, satu hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kerugian kita. Nah, ini dari sisi ekonomi.
2: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait jadwal keberangkatan maupun perubahan penerbangan akibat kondisi kabut asap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, pada Minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan barcap, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
2: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai.
3: Ya.
2: Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
1: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada Minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
4: Untuk hari ini kami dari tim OMC PT Maxen Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
1: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Klik di media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya, RRI sekali udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Wah, itu ada asap di sana.
3: Nagurpian, Mas. Jangan membakar tumpukan rumput.
2: Wah, ini musim kemarau. Kalau melalar ke lain, berbahaya. Ini ku jaga juga. Tadinya melalar, Bang. Ini lahanku juga.
3: Oh, sudah yang jaga. Wah, ini musim kemarau. Lawan akhirnya dolas.
4: Ini ada apa nih? Nah, ramai kok kumpulan di sini membakar hutan nih. Hati-hati lah nih musim kemarau nih. Sudah melalar di hukum orang.
5: Kami dari BPD Provinsi ini mengajak kepada pian-pian semua supaya jangan sampai membakar lahan itu kemudian dibiarkan hingga terjadi kebakaran yang meluas. Nah, ini akan mengganggu dan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
6: Ingatkan kembali kepada masyarakat bahwa sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2008 bahwa membakar lahan akan dikenakan sanksi pidana kurungan 6 bulan dan denda Rp50 juta. Ingat, api kecil menjadi kawan, api besar menjadi kebakaran hutan dan lahan.
7: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dan 2 tahun pencapaian dari Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai program nasional. Seperti juga yang tadi diklaim oleh salah satu juru bicara Bakom RI, ada Mas Hariko Satriowibowo. Kali ini kami akan bicara mengenai bagaimana publik melihat hal tersebut, kritik-kritik yang selama ini juga hadir ke dalam pemerintah. Apakah kemudian menjadi catatan dan evaluasi dalam implementasi di lapangan, termasuk kasus-kasus korupsi yang masih terjadi. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti ada Profesor Dr. Trubus Rahadiansyah.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Trubus, ini menjawab 2 tahun pencapaian Prabowo Gibran. Nah, sejauh ini sebagai analis kebijakan publik begitu ya, apa sih kebijakan yang masih dirasa tidak tepat atau mungkin dalam tanda kutip adalah salah ketika diimplementasikan saat ini?
2: Iya, kalau sebenarnya semua kebijakan sudah relatif tepat, Mbak. Meskipun tentu ada banyak kekurangan di implementasinya. Tetapi kebijakan itu sendiri dalam konteks formulasi, perencanaan, dan sebagainya sebenarnya sudah mendekati sasarannya, Mbak. Hanya persoalannya memang di implementasinya itu, ya tentu masih banyak kekurangan. Karena memang kebijakan itu apapun jenisnya ketika diimplementasikan itu tidak bisa istilahnya langsung sempurna, tetapi masih butuh apa istilahnya penyesuaian-penyesuaian maupun juga butuh masukan-masukan dan rekomendasi juga, termasuk di dalamnya adalah pengawasan masyarakat, pengawasan dari apa kementerian lembaga terkait dan juga dari pihak yang apa menjadi objek dari kebijakan itu, Mbak. Itu. Nah, terkait dengan itu, maka kita lihat dari program nasional itu memang ada sebagian yang agak masih menjadi pertanyaan terus di publik kan, misalnya kayak MPG. MPG ini memang secara keseluruhan sih dianggap berhasil, tetapi memang ada aspek-aspek yang sampai hari ini menjadi persoalan, khususnya adalah ketika publik melihat masih adanya keracunan, masih adanya korupsi, karena itu dua hal yang selalu melekat di dalam apa kebijakan MPG itu. Ada efek-efek negatif lah katakan seperti itu, tetapi sekarang jumlahnya relatif bisa diminimalkan. Memang belakangan apa sempat marah awal-awalnya dan sekarang sudah relatif bisa ditekan dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini potensi nasional sudah mencoba menata ulang persaitan dengan mitra ya, mitra itu ada SPPG yang...
1: Oke, tapi apa itu cukup Pak Trubus untuk mengembalikan distrust yang terjadi di masyarakat misalnya?
2: Iya, karena ini sifatnya dampaknya langsung ke masyarakat, tentu memang tidak cukup pembenahan itu. Memang harus ada reinforcement Mbak sebenarnya yang disitu masyarakat itu. Artinya ada pertanggungjawaban pidana paling tidak kepada mereka-mereka yang atau SPPG-SPPG yang dianggap lalai menyebabkan terjadinya keracunan, misalnya seperti itu Mbak, atau juga dalam ini juga korupsi. Karena selama ini yang dilihat oleh publik itu kenapa pemerintah hanya mensuspend gitu ya, atau kemudian mencabut gitu ya SPPG itu tanpa ada klarifikasi penjelasan itu terus harus bagaimana, karena SPPG itu juga didirikan dengan modal yang besar oleh para mitra, Mbak. Jadi ini juga tidak semata-mata kita dalam konteks kemudian mencela bahwa ini SPPG semua salah. Karena di antara itu SPPG yang sukses juga banyak, Mbak, gitu, yang dikenalkan oleh ormas-ormas, oleh Muhammadiyah, NU, oleh Polri, gitu, misalnya seperti itu.
1: Ya, saya ingin membuka juga bagaimana di APBN 2027 anggaran terbesar itu terutama adalah pada BGN, kemudian yang kedua adalah pada pertahanan, yang ketiga adalah kepada kepolisian. Nah, Pak Trubus sendiri melihat apakah kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan saat ini tidak bisa kemudian menjadi pemikiran yang lebih tajam karena anggaran MBG terus membengkak begitu ya. Apakah pos anggaran pelayanan publik dan jaminan sosial dasar lainnya dalam APBD maupun APBN ini berpotensi juga dikorbankan demi menjaga citra sukses dari program ini?
2: Iya, menurut saya ini yang paling krusial sebenarnya menjadi pertimbangan bagi perancang APBN kan, perjanjian 2027, karena apa? misalnya apa harusnya kan tetap apa fokusnya kepada kesehatan dan pendidikan lah, katakanlah seperti itu, sehingga ini kan banyak diharapkan oleh publik. Tetapi kenapa kemudian masih MBG sebagai BGN sebagai badan baru yang kemudian masih mengelola anggaran sebegitu besar, itu kan kritikan seperti itu. Karena itu, tetapi ini kan persoalannya, rumitnya adalah kemudian itu political will dari pemerintah sendiri, presiden yang mengendaki masih ini toh, masih apa menjangkau wilayah, karena memang sesungguhnya realitas di lapangan itu masih banyak masyarakat kita, apalagi desil 1, desil 2, sampai desil 3, 4 itu yang memang membutuhkan MBG, Mbak. Itu yang persoalan kan, tidak hanya di wilayah 3T tapi juga masyarakat ini dan apa masyarakat yang kategori itu juga banyak membutuhkan. Nah, dari ini makanya bagian sudah mengubah orientasi, kelihatannya saya lihat sudah melakukan langkah-langkah di mana kemudian banyak sekolah-sekolah yang pada akhirnya sudah tidak mendapatkan lagi kan, artinya dicoret dari daftar itu. Tapi itu pun ternyata anggarannya masih besar. Nah, ini yang seringkali kemudian dikait-kaitkan kenapa kemudian waktu Pak Purbaya yang diberhentikan itu mengatakan ingin terus ditekan, difusionkan, tapi kemudian pemerintah akhirnya tetap menempatkan bahwa MBG sebagai proyek yang program yang anggarannya terbesar. Kalau yang mengenai pertahanan itu dan kepolisian sih apa masyarakat sudah tidak terlalu ini ya, tapi ini memang harusnya juga ada pengurangan, Mbak, karena misalnya mengenai kesehatan yang paling penting banget gitu kan. Kesehatan ini kan di tengah kondisi Indonesia ini banyak gempa juga, ada bencana alam lah. Banyak gempa, ada karhut lah, ada juga mengenai gunung meletus gitu kan. Ini kan harusnya ada sisi kesehatan yang harusnya di backup cukup besar gitu loh, Mbak. Dalam hal anganannya misalnya kan seperti itu. Sehingga anggaran kementerian dalam hal ini misalnya kepertahanan dan kepolisian kan bisa ditekan, artinya dikurangi untuk dialihkan ke sana. Dan di satu sisi juga bagaimana penanganan bencana ke depan ini, karena kan juga menjadi tantangan tersendiri. Karena itu kritik-kritik dari para pakar itu memang cukup ini, cukup apa tajam, dalam arti supaya pemerintah juga memperhatikan gitu sisi-sisi yang sebenarnya tetap pada konteks pendidikan dan kesehatan itu. Okay. Gitu, dan
1: di tengah berbagai kebijakan mungkin yang juga dilakukan saat ini adalah menaikkan upah, baik itu upah buruh, kemudian juga kabarnya kenaikan gaji PNS, ASN dalam hal ini ya, terus TNI, Polri, ini kan ada beberapa. Tapi kita tahu juga bahwa persoalan mendasar saat ini adalah tidak adanya lapangan pekerjaan. Belum lagi jumlah PHK yang terus meningkat sampai dengan September pertengahan kali ini. Angka pengangguran lulusan dari universitas dan SMK juga tetap tinggi di tengah pemerintah membuat narasi hilirisasi industri oleh pemerintah. Di mana sih Pak Trubus letak kemacetan koordinasi? Apakah antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Perindustrian, atau memang kurikulum kita yang dilihat kayaknya terlambat mengantisipasi pasar kerja atau industri kita saat ini?
2: Iya, menurut saya memang ini ada tiga pihak, Mbak, tiga kementerian, terutama adalah Kementerian Pendidikan, ya, Saintek, Dikti, dan Kementerian itu tadi apa namanya Ketenagakerjaan dan Perindustrian. Harusnya terjadi semacam kolaborasi sinergitas untuk mengantisipasi itu. Sebenarnya kita pemerintah ada program magang nasional, Mbak, itu yang untuk fresh graduate kan, yang selama ini sudah berjalan ke batch keempat, tapi sayangnya itu juga tidak bisa menampung, karena persoalannya kemudian setelah menjadi problem juga setelah mereka mengikuti semacam magang nasional, akhirnya setelah itu kebingungan mencari kerjanya gimana juga kan. Itu ini kan hal-hal yang sebenarnya juga menjadi penting oleh pemerintah, harus menciptakan lapangan pekerjaan yang sifatnya padat karya sebenarnya.

0: yang dimana kemudian masyarakat bisa punya penghasilan, punya take home tambahan, dan artinya di situ punya daya beli. Nah, ini sementara kan kondisi ekonomi kita memang daya belinya semakin hari itu sebagian masyarakat menganggap makin sulit gitu kan. Artinya swasembada pangan yang kita andalkan juga dalam hal ini juga masih ini Mbak, belum katakannya belum optimal. Karena apa? Karena harga beras juga naik seperti itu Mbak. Jadi menurut saya ini memang persoalan-persoalan yang harusnya menjadi concern. Karena itu anggaran-anggaran yang ini kan membutuhkan anggaran besar Mbak, ketika kemudian penciptaan lapangan kerja, sementara kita di satu sisi banyak investor yang meninggalkan Indonesia kan, itu juga menjadi problem, di mana kemudian di sini pengaruhnya apa, penciptaan lapangan pekerjaannya jadi terpengaruh lah gitu. Ya.
1: Investor itu meninggalkan Indonesia, begitu ya Prof ya? Padahal ya, klaimnya pemerintah saat ini investasinya datang lebih banyak, bahkan dengan dana antara ini semakin terkoordinasi solid untuk investasi di Indonesia sekarang ini.
0: Nah, ya itulah klaim-klaim itulah yang kemudian apa perlu apa istilahnya dikaitkan dengan kondisi realitas sosialnya kan gitu. Artinya ini klaim ini kan sudah bagus sebenarnya, artinya tinggal bagaimana nanti realitas di lapangan. Karena memang ada di beberapa daerah cukup ini investasi cukup baik Mbak, misalnya di Kabupaten Batang misalnya, termasuk Purwakarta di mana ada industri seperti apa mobil ya, permobilan gitu, rakyat mobil Biadi misalnya kan di ini kan di apa Purwakarta, sementara dia untuk membuka di Malaysia yang dituntut Malaysia malah dia menolak misalnya kan seperti itu. Nah, ini kan hal-hal yang sebenarnya positif, tetapi kan perlu dioptimalkan Mbak, dalam arti bahwa investor-investor yang baru ini memang harus diberikan ruang tidak hanya kepastian hukumnya, tapi juga bagaimana dia memperoleh apa kemudahan dalam hal perizinan, kemudahan di dalam akses, dan termasuk tenaga kerjanya juga Mbak, yang harus disesuaikan kan, karena memang industri sekarang ini lebih kepada ini kan entah digitalisasi atau apa. Tapi yang jelas bahwa sebenarnya kita ada kebijakan yang namanya elektrifikasi mobilitas, itu sebenarnya bisa menyerap tenaga kerja banyak Mbak, ketika mereka ini industri-industri mobil dan termasuk UMKM itu bisa tumbuh di situ gitu loh Mbak. Ini kan juga hal yang harus ditekankan, sehingga klaim-klaim pemerintah melalui Banantara itu bisa langsung dirasakan oleh manfaatnya oleh masyarakat lah gitu, dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Ini kan sebenarnya persoalan. Jadi memang satu sisi kita mendapatkan informasi dari pemerintah seperti apa segala sesuatunya positif, tapi positifnya kalau dilihat tingkat pertumbuhan kan masih jauh pada tataran 5,6 kan, katakanlah 1% gitu Mbak. Jadi ini juga belum nyantuh sampai 6%. Nah, ini kan juga hal-hal yang kemudian akhirnya investor itu juga sangat dibutuhkan gitu, masih membutuhkan lagi. Dan belakangan juga masyarakat menyoroti karena OIKN misalnya itu mengajukan tambahan untuk pembangunan IKN itu besar sekali Mbak, tambahan ini untuk menyusun pembangunan rasalah. Padahal OIKN itu setahu masyarakat itu sesuai dengan undang-undang yang disepakati dulu,
1: okay,
0: bahwa itu pembangunan adalah KPBU kerjasama pemerintah badan usaha.
1: Yeah.
0: Artinya kan itu tidak semuanya dari APBN, tapi juga dari ini Mbak, dari investor-investor itu. Nah, bagaimana dengan investor itu yang kemudian menurut saya pemerintah perlu menggenjotkan, memberikan kemudahan keleluasaan sebagainya agar para investor dari luar setidaknya itu juga punya optimisme lah untuk ini apa menanamkan modalnya di Indonesia. Saya seperti itu Mbak. Memang
1: ini kan banyak ketidaksesuaian data ya di lapangan, baik yang disampaikan oleh pemerintah maupun misalnya yang dikemukakan oleh lembaga-lembaga kajian seperti itu ya. Gimana nih Pak Trubus supaya akhirnya etika komunikasi, penyampaian dalam komunikasi ini cukup bisa saling terkait lah, dan juga akhirnya masyarakat tidak bingung melihat bahwa oh sebenarnya ini programnya sukses atau sebenarnya masih banyak kritik atau apa begitu Pak Trubus kira-kira.
0: Ya sebenarnya kalau dalam usia publik itu ada semacam konsultasi publik kan, jadi ada dialog publik di mana kemudian ketika pemerintah mengeluarkan data ya kan, misalnya data mengenai orang miskin misalnya desil 1, desil 2, desil 3 misalnya, bagaimana kebijakan bansos misalnya ternyata memberikan katanya dengan digitalisasi bansos itu katanya itu namanya justru malah menambah karena

0: mereka-mereka yang dulunya tidak dapat akhirnya jadi dapat melalui penataan bansos ya, seperti itu. Tapi di satu ada data yang hasil-hasil kajian lembaga-lembaga kredibel lah katakanlah mengatakan belum. Nah, karena itu menurut saya inilah perlunya satu apa konsultasi publik, dialog publik. Nah, disinilah kemudian tidak ada apa ego sektoral lagi, Mbak, sehingga masing-masing yang membuat kajian ini memang kalau kajian kan dasarnya itu biasanya akademik murni, Mbak. Dia murni akademik ataupun sangat minim lah kalaupun ada politis, intervensi politik itu hanya tapi kecil. Umumnya ini kan lebih akademik, lebih realistis gitu. Nah, menurut saya juga pemerintah juga membuka diri terhadap apa keluhan-keluhan ataupun ya temuan-temuan di lapangan lah seperti itu, Mbak. Okay. Itu yang penting sekali ya.
1: Gitu. Jadi selama ini belum terbuka gitu terhadap temuan, maksudnya begitu, Pak Trubus?
0: Iya, ada yang saya melihat seperti belum optimal gitu, okay. Mbak. Ketika temuan, misalnya temuan terhadap desil, ya kan? Desil kan tuh, misalnya realitasnya saya gajinya cuma 3 juta. Okay. Kenapa desil saya 9?
1: Ya, ini tidak kan segera belum, ada pembenahan begitu ya, itu yang dimaksudkan tadi ya. Ada. Baik, Pak Trubus.
0: Betul, ada pembenahan, tapi kan ada juga aduan misalnya, kan aduan sudah ada disampaikan, tapi kan ternyata masyarakat melihat lu aduannya kok lama, nggak berubah juga kan gitu. Jadi ini kan juga masyarakat yang harus dilihat seperti itu. Jadi kita maunya, Mbak, memang sebuah kebijakan itu kan kebijakannya bagus, tapi kan harus memuaskan ini publiknya, Mbak.
1: Ya,
0: gitu.
1: Baik.
0: Karena kalau
1: cukup dipahami.
0: Itu memang akhirnya masih ini terus, Mbak.
1: Supaya tidak menjadi ambigu begitu ya di publik ya, itu yang paling penting ya, Pak Trubus.
0: Iya, betul. Itu,
1: terima kasih, Pak Trubus. Dan kami dengan pengamat analis kebijakan publik, Profesor Dr. Trubus Rahadian.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kita juga setelah hampir 2 tahun, mengklaim bahwa akhirnya Indonesia bisa mewujudkan swasembada pangan. Bagaimana pemerintah yang mengklaim berhasil mewujudkan swasembada pangan lebih cepat dari target awal 4 tahun dan mampu mencukupi kebutuhan makan rakyat secara mandiri, bahkan menyiapkan cadangan pangan serta mitigasi cuaca buruk seperti El Nino. Kami akan perbincangkan pagi hari ini bersama Direktur Ketersediaan Pangan dari Badan Pangan Nasional, Bapak Maino Dwi Hartono.
4: Wawancara Pro 3.
1: Bapak, ini kan mengklaim pemerintah bahwa sudah swasembada pangan begitu ya. Kalau dari Bapak sendiri datanya seperti apa nih dengan kecukupan stok pangan kita yang dianggap lebih cepat dari target?
5: Ya, baik. Tentunya seluruh pendengar Pro 3 RRI, sebagaimana mungkin sudah kita dengar juga ya di media, tentu Bapak Presiden sudah menyampaikan tentang pencapaian swasembada pangan dan ada sekitar 8 komoditas yang sudah terpenuhi, ada swasembada, ada padi, dan mili beras maksud kami, ada jagung, ada bawang merah, ada cabai, ada telur, daging ayam, dan tentunya minyak goreng ya. Nah, tentunya kalau kita bicara cadangan pangan pemerintah, hari ini tentunya kita patut bersyukur, mulai tahun 2025 kemarin sebenarnya cadangan pangan pemerintah semakin kuat, yang tahun-tahun sebelumnya pemerintah beli bulog, biasanya menguasai cadangan beras pemerintah sekitar 1-2 juta ton. Mulai tahun 2025 kemarin dengan target penyerapan 3 juta ton, di tahun 2026 target penyerapan 4 juta ton,

0: Ini stok di pemerintah ada sekitar 4,8 juta ton beras, dan tentu ini menjadi salah satu cadangan pangan pemerintah yang sangat besar, dan tentu dimanfaatkan dalam rangka pengendalian harga, pengendalian pasokan, pengendalian inflasi, termasuk juga untuk penanganan bencana, termasuk juga untuk bantuan pangan bagi masyarakat yang kurang mampu. Jadi secara umum, artinya pemerintah daerah pun memiliki cadangan pangan daerah.
1: Baik.
0: Daerah provinsi, kabupaten, kota juga memiliki cadangan pangan pemerintah.
1: Iya. Demikian tadi. Pak Maino, tapi kan yang terjadi di lapangan, kalau memang surplus beras melimpah ruah hingga pemerintah berencana melakukan ekspor begitu, mengapa harga beras di pasar tradisional saat ini tetap tinggi di atas harga eceran? Ini informasi yang kami terima langsung dari beberapa WhatsApp pendengar hampir setiap pagi, Bapak. Padahal kan narasinya mandiri tanpa impor begitu ya.
0: Ya, jadi kita harus melihatnya utuh ya, dari hulu sampai hilir. Artinya kalau kita melihatnya di hilir, artinya di konsumen atau pengecer, tentunya kita harus melihat juga yang di tengah, termasuk juga di hulu. Nah, di hulu pemerintah sudah menetapkan kebijakan harga pembelian pemerintah atau HPP, gabah. Gabah petani, gabah kering panen, itu 6.500. Nah, tentunya hari ini petani mungkin satu sisi petani cukup baik ya, karena menikmati harga di atas HPP, bahkan di beberapa wilayah harganya yang tercatat 7.500, ada juga sampai 8.000, bahkan sampai 8.000. Nah, artinya satu sisi memang di teman-teman petani, produsen, ini menikmati harga yang baik, mendapatkan margin yang baik, tetapi memang ini ada dampaknya di tingkat tengah maupun di tingkat hilir. Artinya kalau di gabah di petani sudah 7.500, tentunya harga di pengecer juga pasti akan terjadi penyesuaian. Nah, tentunya dengan HET 14.900 untuk yang premium, itu hitung dengan pemerintah adalah manakala harga di petani 6.500, ya mungkin sampai 7.000 lah. Itu HET-nya masih tergeser 14.900. Nah, hari ini, kenapa harga di hilir, katakanlah, mungkin disampaikan pendengar, mahal, yang ini ada konsekuensi dari harga gabah di petani yang memang cukup baik. Nah, tentunya mudah-mudahan cadangan pangan yang cukup banyak. Pemerintah juga mempunyai program untuk SPHB beras, penyaluran beras-beras di masyarakat, bisa melalui pasar-pasar, bisa melalui retail modern, bisa melalui koperasi, dan termasuk yang lain sebagainya. Termasuk juga program bantuan pangan, yaitu pemberian beras 10 kilo bagi masyarakat kurang mampu, sehingga harapannya ini bisa juga menahan ya, menahan atau menurunkan harga beras agar kembali normal kembali.
1: Oke, jadi tidak ada pasokan yang melimpah itu kemudian tertahan di satu sisi begitu ya? Kondisinya ya?
0: Produksi kita sekitar 34 juta ton ya di tahun 2025. Tahun 2026 juga diprediksi sekitar 34,6 juta ton. Kebutuhan nasional kita sekitar 31,7. Artinya sebenarnya kita secara agregat nasional cukup lebih, bahkan surplusnya sampai 3 juta ton. Namun demikian kalau kita petakan per wilayah, per provinsi, atau per pulau, kabupaten, kota, yang tidak semua daerah itu sentra. Nah, artinya mungkin ada disparitas harga.
1: Oke. Okay. Ya, tapi ini cukup membingungkan Pak Maino. Mohon maaf karena kan kemarin BPS juga mencatat ya bahwa inflasi beras bulanan itu stabil. Nah, bukankah stabilitas itu terjadi karena pasar diguyur oleh beras impor sisa tahun lalu, bukan murni keberhasilan produksi lokal saat ini? Karena kan Bappenas cukup cepat ini mendeklarasikan bahwa saat ini sudah swasembada nasional, ketika ketahanan pangan kita juga masih dalam kondisi rentan dengan kondisi cuaca. Kalau kita lihat.
0: Kalau bicara impor, memang nggak ada impor Mbak Diki dan seluruh pendengar ya. Terakhir di 2024, jadi mulai 2005 tidak ada impor beras untuk konsumsi ya, dan beras konsumsi masyarakat. Memang ada impor, tapi impor yang beras khusus seperti Japonica, apa namanya, Tarapal, Japonica, Taihomali, beras khusus itu yang memang, tapi sedikit, hanya sekitar 20 ribuan ton.
1: Baik. Nah, untuk saat ini juga, Bappenas kan gencar menyalurkan beras SPHP, kemudian bantuan pangan. Kalau tidak salah, saya dikoreksi, baru-baru ini ada juga skandal peredaran 25 merek beras fortifikasi palsu di retail modern. Bagaimana dari direktoratnya Pak Maino nih menjelaskan mengenai kelengahan pengawasan kah ini yang terjadi atau ada persoalan dalam distribusi massal ke masyarakat miskin yang dijamin aman dari berbagai manipulasi mutu serupa?
0: Ya, kalau untuk yang SPHB beras, bantuan pangan itu kan beras bulog ya, beras DPP, beras medium.
1: Okay.
0: Itu terus berlanjut dan hari ini juga masih berproses. bahkan

0: kan nanti triwulan 4 juga rencananya akan disalurkan kembali bantuan pangan beras untuk 3 bulan ke depan, Oktober, November, Desember. Saya pikir ini clear di teman-teman Bulog. Nah, mungkin kalau tadi kaitan dengan beras fortifikasi, ini kan tentu masih dalam proses ya di teman-teman di pihak APH, kepolisian. Tentunya kita tunggu sama-sama nanti hasil akhir dari pemeriksaan ini. Tapi tentunya ini bagian dari pengawasan. Memang kita berkala, artinya baik itu yang di pasar ataupun di retail modern, bahkan kita ada tim satgas yang lintas kementerian, ada badan pangan, kemudian pertanian,
1: kemudian
0: satgas pangan, ya. Bukan satgas pangan, kalau satgas pangan itu teman-teman kepolisian, tapi namanya satgas pengawasan harga dan mutu beras. Jadi
1: satgas
0: ini lintas kementerian.
1: Pengawasan
0: lintas
1: harga dan mutu beras.
0: Harga dan mutu beras, ya.
1: Baik.
0: Jadi tentunya konsentrasi kita tidak hanya masalah harga, tapi juga masalah mutu. Tadi sampaikan misalnya kalau beras mengklaim premium, medium, tentu ada aturan regulasinya, berapa persentase brokennya, berapa derajat sosonya, dan lain sebagainya. Hal yang samanya fortifikasi. Fortifikasi juga ada regulasinya, manakala mengklaim fortifikasi, itu ada aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh teman-teman pelaku usaha.
1: Untuk saat ini, Pak Maino, ada nggak data khusus yang dimiliki Bapak, begitu berapa banyak beras berkualitas rendah atau palsu yang kemudian sempat terlanjur beredar di masyarakat atau dikonsumsi masyarakat begitu sebelum Satgas Pengawasan ini bekerja atau menemukan di lapangan?
0: Mungkin terminologinya mungkin bukan palsu mungkin ya, artinya bahwa klaim
1: tidak
0: ya,
1: layak begitu?
0: Bukan. Artinya ada beberapa varietas beras, katakanlah tadi premium, medium. Kan ada aturan main tadi, misalnya brokennya maksimal 15%.
1: Yeah.
0: Nah, mungkin yang di pelaku usaha ternyata tercatat setelah dilakukan pengawasan, dilakukan pemeriksaan, itu lebih dari itu. Bukan palsu, tetapi mungkin tidak memenuhi standar. Nah, hal yang sama tadi yang fortifikasi juga demikian. Bukan palsu ya, tapi mungkin tidak memenuhi standar.
1: Tidak memenuhi standar, oke bahasanya. Atau kualitas rendah, bisa dibilang demikian? Tidak juga, ya?
0: Tidak juga ya. Tidak juga. Standar dari aturan itu seperti apa, itu yang mungkin harus dipenuhi oleh para pelaku usaha.
1: Oke. Untuk saat ini, apakah ada penurunan permintaan di pasar komersial karena masyarakat beralih menerima bantuan pangan, Pak Maino?
0: Sedikit banyak pasti ada. Kemarin kami baru turun di Jakarta ya, di Pasar Operasi Pinang. Kami juga ngecek di pasar-pasar rakyat, ada di Pasar Pramuka, ada di pasar Ramangun. Kami cek di para pedagang, memang dengan bantuan pangan yang cukup masif ini sedang bersalur, karena cukup banyak terimanya nih, satu kakak dapat 30 kilo ya untuk 3 bulan tapi dirapel, pedagang menyampaikan ada penurunan sedikit lah, mungkin di antara 10-25% tergantung dari masing-masing toko yang tentunya berbeda. Ya, karena mungkin masyarakat mengurangi yang biasa beli di pasar, karena dapat bantuan pemerintah, tentu mengurangi sebagian pembelian ke pasar-pasar itu.
1: Oke, berarti ini bukan karena ada pengurangan daya beli masyarakat karena ekonomi ya, tapi karena memang ada bantuan yang sedang diberikan oleh pemerintah. Tapi berarti, Pak Maino, kalau memang misalnya bantuan itu berhenti sementara, apakah kemudian pasar akan langsung mengalami guncangan ketersediaan ataupun juga lonjakan harga?
0: Guncangan ya, artinya tetap pasar kan akan menyesuaikan. Dalam artian, para pelaku sudah tahu. Kami kemarin ngetek produksi Pinang sebagai pasar grosir, pasar distributor, mereka sudah mengikuti. Ada program pemerintah 3 bulan ke depan, penyaluran bantuan pangan, sehingga mereka juga mungkin sebagian mengurangi pembelian. Nah, hal yang sama nanti begitu sudah selesai program pemerintah, pasar saya yakin akan kembali normal, dalam artian terjadi pengiriman yang lebih intens, karena memang masyarakat juga mungkin beralih yang tadinya mungkin nggak belanja atau belanja sedikit, kembali normal lagi belanjanya. Jadi saya pikir itu sudah proses yang sudah berjalan dalam sekian terakhir, teman-teman pelaku sudah mengikuti program-program pemerintah itu.
1: Apa yang dikhawatirkan saat ini juga, Pak Maino, dan sebagai antisipasi?
0: Yang tentunya pertama mungkin karena kita mengikuti berita ya, katanya El Nino, kekeringan, tapi tentunya saya yakin teman-teman Kementerian Pertanian sudah mempersiapkan antisipasi semua, termasuk dari sisi produksi dan sebagainya. Dan dari data BPS, kerangka sampel area BPS, produksi tahun 2026 hampir sama dengan tahun 2025, artinya sangat mencukupi. Yang perlu menjadi perhatian kita adalah bagaimana sistem distribusi. Karena tidak semua daerah menjadi daerah sentra produksi, tentunya masalah distribusi menjadi catatan penting. Yang kedua tentu keterjangkuan. Ya, keterjangkuan dari masyarakat, seluruh masyarakat bisa mengakses bahan pangan, tidak hanya beras, tapi mungkin seluruh produk pangan. Mungkin itu, Mbak Rifki.
1: Oke, realisasi SPHP sudah berapa persen sih, Pak Maino?
0: tahun 2026 ini target pemerintah penugasan pertama itu 828 ribu ton. Mm-hmm. Hari Minggu kemarin realisasi sudah 97%, hampir 98% lah, 97 lebih sedikit.
1: Wow. Tetapi, itu angka serapan dari administrasi Bulog ya Pak, bukan

0: Oke, berarti berapa persentase masyarakat di pelosok yang benar-benar bisa membeli beras tersebut dengan harga murah tanpa harus mengantri berjam-jam nih? Karena kan RRI cuma menerima laporan dari berbagai wilayah-wilayah daerah remote juga ini.
1: Ya, tentunya SPHB beras ini disalurkan berbagai jalur outlet ya. Pertama untuk pasar tradisional. Pasar tradisional kedua, koperasi Merah Putih. Meskipun koperasi Merah Putih juga belum semuanya operasional. Ada juga bisa melalui gerakan pangan murah atau operasi pasar, pasar-pasar. Ada juga melalui koperasi. Ada juga melalui outlet BUMN. Ada juga melalui outlet-outlet pangan pemerintah daerah. Jadi berbagai saluran tadi mudah-mudahan bisa memaksimalkan masyarakat di seluruh wilayah bisa mendapatkan SPHB. Tetapi kita sama-sama paham luasnya wilayah tentu teman-teman Bulog dengan keterbatasan mungkin tadi mitra-mitranya ini mungkin belum bisa memfasilitasi seluruh lapisan masyarakat mungkin sampai level ke bisa desa dan sebagainya. Tapi tentunya ke depan dengan adanya program Koperasi Desa Merah Putih, semua koperasi menjadi outlet beras SPHB, harapannya tentunya seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia ini bisa menikmati atau bisa mendapatkan beras SPHB.
0: Baik, Pak Maino, saya juga ingin bertanya nih terkait dengan beberapa isu-isu yang beredar begitu ya. Saat ini kan struktur di, mungkin sedikit agak keluar dari obrolan kita pagi ini ya. Saat ini struktur di Bappenas kan juga diisi oleh perwira tinggi TNI Polri begitu ya. Nah, Bapak sendiri sebagai pejabat karir sipil di Direktorat Ketersediaan, apakah dengan pendekatan keamanan ini menjadi indikator bahwa sebenarnya manajemen sipil dari Bappenas dianggap kurang bisa menghadapi kartel pangan yang selama ini terjadi? Ini menjawab isu-isu yang beredar. Silahkan, Bapak.
1: Anda lah, itu nggak sama dulu ya. Tetap kita profesional, semua itu
0: ya?
1: dengan tugas fungsinya tentunya.
0: Oke, baik. Ada pesan-pesan mungkin yang ingin disampaikan juga ke masyarakat terkait dengan ketersediaan dari Bappenas saat ini untuk semua komoditi baik pangan yang dibutuhkan?
1: Ya. Baik, kepada seluruh pendengar RRI Pro 3 tentunya saya lagi masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu khawatir. Kami yakin pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota akan terus memaksimalkan dan memastikan ya ketersediaan pangan kita cukup, tersedia merata, dan tentunya harga terjangkau. Memang di akhir tahun karena musim kemarau memang ada beberapa produk yang biasanya mengalami kendala, tapi saya yakin dengan berbagai kemudahan atau fasilitasi, hari ini dukungan dari pemerintah daerah juga cukup banyak dalam rangka pengendalian inflasi dan pengendalian harga, tentunya termasuk program-program bantuan pangan, termasuk juga program-program di daerah, tidak hanya program bantuan pangan pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah juga punya program-program dalam rangka membantu masyarakat yang kurang mampu khususnya. Jadi sekali lagi, mari kita sama-sama jaga psikologis pasar kita dengan baik, agar masyarakat tenang, dan tentunya masyarakat tidak perlu panik dalam hal pangan. Demikian, Mbak Desi.
0: Baik, kalau begitu, Pak Maino, terima kasih banyak pagi ini sudah berbincang bersama kami, dan mudah-mudahan di tahun ini sesuai dengan apa yang ditargetkan ya. Itu menjadi harapan juga, dan masyarakat bisa membeli tidak dalam persoalan harus mengantri berjam-jam. Itu yang juga menjadi harapan kita. Maino Dwi Hartono yang merupakan Direktur Ketersediaan Pangan dari Badan Pangan Nasional. Dan seperti disampaikan oleh Pak Maino tadi, bahwa saat ini capaian dari realisasi SPHP sudah 97,8%, meskipun ini merupakan serapan dari administrasi Bulog, namun dipastikan bahwa beras yang beredar yang tidak memenuhi standar layak atau seperti beras yang beredar 25 merek fortifikasi tersebut sudah ditarik, sudah ditangani juga oleh pihak pangan, maksud kami pihak Satgas Pangan dan juga pihak Satgas.
2: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
3: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki

memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Jadi Kementerian Kesehatan mencatat peningkatan aktivitas influenza di Indonesia. Dari pemantauan Kementerian Kesehatan hingga 18 September 2026 sebanyak 86 dari 193 sampel yang diperiksa pada minggu ke-36 terdeteksi positif influenza sekitar 51%. Angka ini meningkat dibanding minggu-minggu sebelumnya yang berada di angka 37%. Mayoritas kasus positif merupakan influenza A. Kementerian Kesehatan mencatat 76 kasus influenza A dan 8 kasus influenza AH3N2, sementara 2 kasus lainnya merupakan influenza B. Apa sebenarnya influenza A itu dan bagaimana dampaknya, gejalanya bagi tubuh, bagaimana cara untuk meningkatkan imunitas kita agar tidak terpapar influenza ini? Kami akan berbincang bersama ahli kesehatan masyarakat Dr. Yusuf Kristianto. Dokter, selamat malam, Dok.
2: Selamat malam, Mas Fajar.
1: Iya. Salam sehat, Dok. Sehat juga ya, Dokter ya.
2: Alhamdulillah, makanya bisa siaran.
1: Sebenarnya saya juga termasuk yang kena influenza beberapa hari yang lalu. Saya izin nggak siaran, Dok. Jadi saya khawatir juga tentang influenza A itu apa sih, Dok?
2: Kalau saya pikir sih pemerintah harus fair dan kita semua harus fair. Dulu kan kita masih ingat kan ada flu burung gitu kan?
1: Iya.
2: Ya, H1N1 kan?
1: Iya.
2: Nah, ini memang bukan sakit pilek biasa, tapi lebih cenderung flu yang disebabkan oleh virus. Itu kata dokternya, bukan oleh bakteri atau alergi ya. Jadi misalkan kita pilek-pilek, batuk-batuk gitu kan, bisa alergi, bisa juga dari bakteri. Tapi kalau ini adalah asalnya berasal dari virus, karena dari virus maka penularannya lebih mudah gitu loh.
1: Oke, bedanya sama flu biasa itu apa? Kalau flu biasa itu dari bakteri atau dari apa, Dok?
2: Jadi gini, flu itu bisa dari bakteri, bisa dari
1: virus.
2: Ya, cuma yang sekarang lagi tren adalah disebabkan oleh virus gitu loh.
1: Dari virus. Dan influenza A itu dari kategori virus yang menyebar gitu atau gimana, Dok?
2: Lebih gampang menyebar.
1: Oh.
2: Jadi artinya dia, kita masih ingat waktu COVID kan?
1: Iya.
2: Ya, dia kan punya tanduknya banyak tuh, karena dia lebih nempel dan menyebar. Itu kata kunci yang harus kita jaga. Artinya ketika infeksi virus, bergejalanya beda dengan infeksi bakteri. Saya sering sebut tuh kalau di radio bahwa kalau panas biasa itu masuk kategori misalkan gejala 8,5, nah itu bakteri. Infeksi virus kan 39, 40,
1: matang
2: gitu. Terus kemudian kadang-kadang ada bercak merah, kayak demam berdarah ya, tapi bukan demam berdarah. Terus disertai pegel-pegel gitu loh.
1: Oh.
2: Iya benar, pegel-pegel kan.
1: Oh, jadi benar-benar kayak ngilu, badan pegel-pegel ya. Banget gitu ya?
2: Iya.
1: Oh, oke.
2: Okay. Kemudian jadi lemas. Kalau lemas itu kan selalu kan yang saya sering ledekin kan 5L.
1: Apa tuh?
2: Lagi. Lelah. Nah, itu gampang terjadi infeksi. Yang menandakan bahwa itu adalah infeksi virus gitu loh.
1: Oke, jadi kalau influenza yang biasanya kita flu, batuk, pilek itu kalau tidak disertai dengan ngilu-ngilu, dengan tadi yang disebutkan oleh dokter, itu ya mungkin influenza yang biasa. Tapi yang sudah A ini gampang sekali menyebar. Dan ya, berapa lama proses penyembuhannya, Dok?
2: Situasional, artinya tergantung imunitas tubuh.
1: Oh.
2: Jadi kalau misalkan sama seperti cerita COVID kan, kalau ada orang yang COVID kan bisa langsung nggak bisa nyium.

0: Dari,
1: tapi ada orang yang cuma berapa jam terus kan balik lagi penciumannya, betul nggak?
0: Iya.
1: Ya, jadi artinya individual. Kalau misalkan imunitasnya kuat, pasti dia akan kuat gitu loh. Cuma yang kita sepakati bersama adalah seperti protokol yang lalu, kita harus cuci tangan, kemudian
0: oh sama.
1: Nah, jadi kalau anak-anak di sekolah sebaiknya kalau memang mereka itu ya nggak perlu malu pakai masker dan menghindari kerumunan. Nah, bagi orang tua, ibu hamil yang sangat beresiko kan, kalau selalu kita bilang ada faktor resiko sama penderita dengan penyakit penyerta kan, seperti jantung, nah itu harus lebih waspada.
0: Itu lebih mudah memang ditularkan kepada anak-anak atau semua usia bisa mudah tertular?
1: Semua usia. Cuma biasanya kan kita selalu menyebutkan ada faktor resiko yang lebih menularkan. Itu anak-anak, lansia, ibu hamil gitu loh. Ibu menyusui itu kan lebih berisiko ketika mereka kena. Dan orang-orang yang memang secara teori punya penyakit, misalkan penyakit manis, penyakit jantung gitu, nah itu lebih berisiko gitu loh.
0: Oke. Nah, ini misalkan sudah mulai badan meriang, ngilu-ngilu badan dan sebagainya, dan batuk pilek, pusing, ya, sesuai dengan apa namanya gejala demam gitulah. Akhirnya nggak kadang nggak kuat, akhirnya ke dokter nih. Ke dokter. Ya. Nah, itu biasanya juga diberi antibiotik. Kalau untuk penyebabnya virus itu sama juga diberi antibiotik atau nggak juga beda, dokter?
1: Yang memang disertai dengan ini. Jadi infeksi virus bisa disertai dengan infeksi bakteri gitu loh.
0: Oh.
1: Tapi kalau misalkan dia memang pure, biasanya ada antivirus, tapi biasanya antiimun itu jauh lebih baik. Jadi misalkan kita tidur yang cukup, terus kita minum peningkat daya tahan tubuh.
0: Vitamin?
1: Iya, vitamin dan peningkat daya tahan tubuh ya, termasuk yang saya sering sebut-sebut jamu-jamu gitu.
0: Peningkatan daya tahan tubuh itu selain jamu apa, dok?
1: Itu multivitamin, suplemen.
0: Oh, suplemen. Oh, jadi termasuk itu ya?
1: Iya, betul.
0: Iya, tapi sayangnya kalau udah kena flu itu susah istirahat, dok.
1: Iya.
0: Jadi istirahatnya terganggu gitu, dok. Itu gimana ya, dok?
1: Iya, kalau saya selalu ilmunya SOP biasa. Kita kalau sakit, harus sadar diri, tetap harus istirahat cukup.
0: Ya dipaksain aja ya, walaupun memang ada batuk, pilek, hidung mampet gitu ya, udahlah. Yang penting istirahat dulu. Oke. Jadi ini data dari Kementerian Kesehatan, ada kenaikan virus influenza A, artinya influenza yang disebabkan oleh virus dan ini lebih cepat menyebar gitu ya, dok ya.
1: 20 ya, kan.
0: Iya. Iya. Awal lagi ngisi bensin ya. Tapi enggak laka kan ya bensinnya ya?
1: Enggak.
0: Iya, jadi kenaikan influenza A ini dari data dari Kementerian Kesehatan ini bagaimana untuk memperhatikan itu dari di masyarakat juga.
1: Cuma sih saya tidak anjurkan karena kita kan pernah berhasil melawan COVID ya.
0: Oke.
1: Nah, jadi intinya kita harus belajar protokol kesehatan yang benar-benar kita jalani yang dulu, cuci tangan, pakai masker. Itu menjadi kewajiban buat kita agar kita selalu siaga. Dan juga kalau ada kerumunan ya kita ada baiknya pakai masker. Terus kalau sekarang anak-anak ya tetap pakai masker, cuci tangan. Terus kalau bisa juga bawa makanan dari rumah itu jauh lebih gampang daripada
0: jajan.
1: Nimbung bareng-bareng. Iya, nimbung bareng-bareng kan. Kalau temannya ada yang pilek kan megang-megang hidung,
0: makan
1: bareng enak.
0: Oh iya. Tapi memang lebih mudah diatasi ketimbang virus COVID ya, dokter ya. Kalau influenza apakah memang musiman, dok? Karena kalau saya sepengetahuan saya kalau musim hujan tuh biasanya banyak yang flu tuh, tapi sekarang kan musim kemarau nih, kering banget ini. Ternyata juga juga sama nih, dok.
1: Tapi ya itu ilmunya bahwa risiko terjadinya tetap ada gitu loh. Jadi maksudnya debu itu kan berpengaruh juga ya.
0: Oh, debu. Oke, dan perlu dicatat juga bahwa yang kena flu itu bisa jadi ada virusnya, ada bakterinya juga, dokter ya. Jadi tergantung diagnosa dokter, apakah nanti akan diberikan antibiotik atau hanya sekedar untuk menambah imun tubuh aja gitu, dokter.
1: Ya, jadi ilmunya imunitas tetap ditaikkan. Terus kemudian kadang-kadang kalau memang perlu, jadi dokter lebih tahu lah resikonya gitu loh.
0: Iya, dan jangan lupa kalau memang cuaca memang panas, apalagi lebih enak kalau siang-siang minumnya es nih dok, es terus ya. Gitu ya. Ternyata ya, batuk.
1: Saya nggak dianjurin. Jadi kan waktu COVID saya tidak pernah menyentuh es tuh.
0: Iya.
1: Jadi saya selalu minum yang
0: hangat-hangat.
1: Hangat. Iya. Itu jauh lebih aman.
0: Jauh lebih aman.
1: Kemudian kita perbanyak jamu. Kadang-kadang kan kita lupa terhadap jamu.
0: Jamu kan banyak macamnya dok. Kalau untuk imunitas tubuh apa yang bagus dok?
1: Kunyit.
0: Kunyit.
1: Temulawak.
0: Temulawak.
1: Jahe.
0: Jahe.
1: Ya itu yang paling kuat. Saya kan selalu tiap hari minum sampai sekarang.
0: Bikin sendiri apa beli dok?
1: Beli jadi.
0: Oh beli ya. Jadi.
1: Dan itu sekarang kan udah banyak ya.
0: Udah banyak ya. Model. Iya.
1: Dan saya selalu nggak pernah lupa. Jadi saya selalu minum.
0: Iya.
1: Pur gitu loh.
0: Oke. Okay, baik. Amin. Dokter, saya mumpung lagi ngobrol sama Dokter Yusuf, saya coba nanya juga nih untuk saudara-saudara kita yang sekarang ini sedang kena bencana karhutla nih dok. Nah ini kan tentu ada masalah respiratory atau pernafasan ya. Itu ya. Nah ini gimana nih dok? Bagaimana untuk kiat-kiatnya atau mungkin ada yang disampaikan dokter?
1: Ya, kalau debu vulkanik itu, prinsipnya kan dia debunya polutannya lebih besar. Dan kebetulan kan saya juga pernah lihat seperti apa debunya. Jadi ada baiknya memang menggunakan masker. Ya. Dan kalau habis keluar dari satu daerah yang ada kena debu vulkanik atau lain-lain segala macam, hutan juga sama ya.
0: Oh sama, iya.
1: Mandi.
0: Oh mandi?
1: Ya mandi, karena keramas kan, mandi keramas.
0: Uh-huh.
1: Kan itu debunya nempel. Jadi kalau kebetulan kan saya pernah cerita kan, saya adalah tugasnya reviewer. Jadi saya kemana-mana.
0: Oke.
1: Okay. Terpesona dengan melihat asapnya itu penuh debu-debu dan kita bisa melihat debunya tuh melayang. Dan langit kalau jam 5 sore itu merah banget.
0: Merah, kan? Iya.
1: Jadi maksud saya memang debu itu bisa terbang dan kelihatan. Dan hidung kita tuh sensitif, bisa ngerasain baunya beda.
0: Iya.
1: Yeah. Nah itu yang harus kita waspadai. Artinya kalau perlu masker ya kita pakai masker. Terus kalau debu nempel di rambut, di badan ya ada baiknya kita mandi.
0: Ya, meskipun ya, walaupun memang ada yang bawaan, kalau nggak penting-penting banget, nggak perlu keluar. Apalagi anak-anak sekolah itu sudah PJJ, pelajaran jarak jauh. Tapi kalau memang diharuskan, memang harus keluar, jangan lupa setelah pulang itu segera mungkin mandi gitu ya dok ya.
1: Setuju itu.
0: Oke, baik kalau begitu. Dokter, terima kasih ya atas waktunya. Selamat malam dokter.
1: Ya.
0: Ahli Kesehatan Masyarakat Dr. Yusuf Kristianto sudah kami ajak berbincang.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, pada malam hari ini kita akan bahas juga soal pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada atau menuju ke Tiongkok ya, bertemu dengan Xi Jinping pekan ini. Otoritas Tiongkok mengkonfirmasi bahwa Presiden Xi Jinping akan melakukan kunjungan ke Amerika Serikat pekan ini. Ya, saya ralat ya. Jadi Xi Jinping yang ke Amerika Serikat untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Donald Trump. Pemerintah Beijing dalam pernyataannya, seperti dilansir dari AFP, menyatakan bahwa Xi Jinping akan berada di Amerika Serikat mulai Rabu tanggal 23 September hingga 25 September mendatang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Gu Jiankun, mengatakan bahwa kedua pemimpin negara akan melakukan pertukaran pandangan secara mendalam mengenai isu-isu yang menyangkut hubungan Tiongkok dan Amerika Serikat dan perdamaian dunia, juga pembangunan. Lalu apa yang sebenarnya kita cermati, bisa kita gali lebih dalam ya mengenai hal ini? Kami akan berbincang bersama dengan pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia, Profesor Ion Mahmudi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Ion Mahmudi, selamat malam Prof.
2: Selamat malam Mas Fajar ya.
1: Kabar baik ya.
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah ya. Baik. Tapi dunia sepertinya tidak baik-baik aja. Sempat para pecemas ini. Betul. Ketegangan di Rusia dan juga di Ukraina. Lalu kemudian ada kabar soal adanya false alarm dari AI Amerika Serikat terhadap pesawat Tiongkok ini, Prof. Tapi kemudian kabar terkininya adalah Xi Jinping akan menuju ke Amerika Serikat membahas soal salah satunya adalah perdamaian dunia ini. Tapi bagaimana pandangan dari Profesor ini?
2: Ya, saya kira ini kan pertemuan penting ya dan ditunggu-tunggu oleh dunia internasional karena sebelumnya juga Trump sudah pernah berkunjung ya ke Beijing, ketemu Xi, dan itu juga memberikan dampak signifikan ya terhadap perkembangan global ya. Maka isu-isu yang dibahas saya kira ya berkaitan dengan apa memanasnya ya hubungan Amerika dengan AS maupun juga kondisi global apa saat ini, termasuk juga adanya apa perang dagang antara Amerika dan AS. Nampaknya sih kita bisa melihat bahwa upaya-upaya yang dilakukan dalam pertemuan itu akan bertujuan untuk mengurangi ketegangan ya dunia, sehingga harapannya kondisinya tidak semakin memanas tetapi juga akan apa mengalami penurunan atau eskalasi konflik di dunia global. Jadi kita berharap ya pertemuan ini memberikan apa dampak positif ya terhadap perkembangan saat ini yang dikatakan tidak baik-baik saja itu.
1: Iya, Prof. Apakah ini hanya kunjungan lebih kepada bilateral kedua negara saja, kunjungan balasan dari Presiden Trump yang mengunjungi Tiongkok ketika itu, dan sekarang ini giliran Xi Jinping yang menuju ke Amerika Serikat, hanya sebatas itu, atau harapan negara-negara di dunia itu apa? Karena kecemasan kemarin itu sempat heboh juga tuh di sosial media nih, Prof. Hampir aja perang dunia ketiga gitu, Prof. Ini apa nih kalau dari Profesor, harapan dari pertemuan ini, Prof?
2: Ya tentunya kan ini apa memiliki dampak yang meluas ya terhadap kondisi akhir-akhir ini di tataran global, karena dua negara katakanlah great power, super power ya, antara Amerika dengan China ini kan sangat berpengaruh ya terhadap situasi saat ini ya. Kalau kemudian Amerika ya juga bisa membatasi perannya, keterlibatan di dalam apa berbagai konflik yang ada ya, kemudian ada komitmen kedua belah pihak ya untuk memfasilitasi agar tercapai apa perdamaian, rekonsiliasi ya, resolusi perdamaian, saya kira akan lebih baik ya untuk perkembangan saat ini, karena kan ini pengaruhnya tentu juga dari sisi ekonomi dan juga kestabilan ya, keamanan dunia pada umumnya. Kalau kemudian orang berbicara tentang perang dunia ketiga begitu ya, memang potensinya cukup kuat, tapi kan itu harusnya bisa diredam
1: ya.
2: Apa, dikurangi ya. Iya, diredam ya.
1: Diredam. Iya, tapi kemungkinan besar, Profesor, dua negara raksasa ini, Amerika Serikat dan Tiongkok ini, juga senada dengan itu ya, apa keinginan atau meredam eskalasi ini, Prof?
2: Saya kira upaya ke arah sana ya, untuk mencoba meredam eskalasi, karena eskalasi yang semakin kuat, apalagi sampai berubah ya menjadi perang terbuka di beberapa kawasan, itu juga pasti akan mempengaruhi ekonomi ya kedua yeah. negara itu ya, Amerika dan Cina, dan tentu negara-negara lain juga akan terdampak ya. Apakah mereka mau mengorbankan ekonomi yang ada ya demi apa kelangsungan perang
1: yeah.
2: Masing-masing negara, atau malah justru mengambil sebuah cara di dalam meredakan eskalasi itu agar ekonomi akan tetap terjaga ya.
1: Oke, kalau begitu. Profesor, terima kasih atas analisisnya pada malam hari ini. Selamat malam, Prof.
2: Selamat malam, terima kasih, Mas Fajar.
1: Pengamat Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Profesor Yon Mahmudi, sudah kami ajak berbincang pada malam hari ini.
0: Wawancara Pro 3.
3: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI untuk perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dan kita akan berbincang kali ini bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Dr. Hendra Tarmizi. Selamat malam, Dok.
2: Selamat malam, Mas Fajar.
1: Kabar baik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, kabarnya dari Kementerian Kesehatan tuh merilis data ada kenaikan kasus influenza A. Kalau di Tangerang gimana, Dok?
2: Dari Tangerang kita sudah cek data tadi yang terbaru dari jam 8 tadi. Belum ada sih laporan kasus influenza A itu kepada kita.
1: Iya. Dok, kalau sebagai apa namanya? Edukasi kepada masyarakat tentang influenza A ini mungkin bisa disampaikan, Dok. Apa itu influenza A dan bagaimana gejalanya gitu?
2: Kalau influenza A itu sama seperti penyakit biasa, flu biasa. Hanya tipenya yang memang beda. Yang gejalanya ya sama seperti batuk, pilek, kemudian meriang, panas dingin, badan linu-linu. Dan biasanya karena virus memang obat utamanya sih belum ada, hanya dengan pengobatan suportif seperti kalau panas diberi obat panas, batuk pileknya diberi batuk pilek, kemudian diberi daya tahan seperti multivitamin.
1: Oh, nggak pakai antibiotik ya, Dok ya?
2: Nggak perlu kalau untuk virus.
1: Kalau virus nggak, tapi kalau untuk apa? Yang lainnya apa? Bakteri?
2: Kalau kuman atau bakteri kita perlu antibiotik.
1: Oke, tapi sejauh ini belum ada pasien influenza A ya di Tangerang ya, Dok?
2: Ya, dari pelaporan SKDR-nya kabupaten dari rumah sakit dan 30 rumah sakit dan 44 puskesmas belum ada laporan.
1: Oke, nah ini bagaimana untuk mengantisipasinya? Kalau belum ada kan bersyukur ya, alhamdulillah ya, tapi jangan sampai nanti kemudian tiba-tiba meledak karena banyak yang karena merasa bahwa ini hanya flu biasa diobatin di rumah, tapi kemudian kalau yang makin akut, apalagi yang ada komorbid, ke fasilitas kesehatan tiba-tiba angkanya melonjak gitu. Bagaimana nih, Dok?
2: Iya, betul. Memang kita tetap harus waspada. Jadi kita juga menghimbau kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Tangerang, memang jika menderita batuk pilek yang tidak ada apa ya namanya ya, tidak ada perbaikan, mereka harus segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, baik di puskesmas ataupun rumah sakit. Dan kemudian juga perlu dilakukan protokol kesehatan, yaitu seperti sering-sering cuci tangan pakai sabun, kalau kita batuk pilek ya kita harus pakai masker keluar rumah untuk supaya jangan menulari kepada yang lain. Kemudian juga banyak minum air putih dan istirahat, serta makan sayur dan buah.
1: Ya, Dok, kalau bagi masyarakat yang kena influenza, baik itu kategorinya influenza A atau lainnya, itu tetap bisa pakai BPJS juga kan ya, Dok ya?
2: Iya, bisa. Semua penyakit kan masih bisa di cover.
1: Masih bisa ya. BPJS. Jadi
2: memang
1: karena biasanya tuh kalau yang influenza itu banyak yang akhirnya menahan diri dan akhirnya udahlah ini flu biasa, mungkin flu musiman gitu. Tapi kemudian akhirnya apalagi yang sudah punya komorbid ya, ada jantung dan sebagainya, akhirnya penyakitnya malah tambah parah gitu, Dok. Ini apa yang disampaikan, Dokter?
2: Jadi bagi yang punya komorbid, terutama yang berhubungan dengan pernapasan juga, jadi seperti asma, kemudian bronkitis, kemudian juga pneumonia, itu memang akan memperparah. Jadi mereka harus segera ke fasilitas kesehatan, terutama rumah sakit, untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut gitu. Dan itu semuanya bisa ditanggung oleh BPJS.
1: Ini sama seperti flu-flu pada umumnya, menyasar tidak dari kategori usia terbanyak gitu, tidak hanya menyerang anak-anak aja, tapi semua kalangan ya, semua usia, Dok?
2: Iya, tetap semua flu virus itu menyerang semua usia. Tapi memang kan daya tahan yang paling rendah itu tetap pada anak-anak, kemudian lansia, kemudian juga orang yang berpenyakit komorbid tadi.
1: Oh iya ya. Baik ya. Jadi Tangerang aman, tapi sudah mulai hujan belum ya di Tangerang, Dokter?
2: Belum.
1: Saya tahu itu kalau flu kan memang musim hujan, tapi kemudian kemarau musim. Dengan kelembabannya tinggi, kering begini, ternyata flu juga cepat kali menyebar ya, Dok ya?
2: Itu kan ISPA juga tinggi. Kasus kita ISPA di kabupaten meningkat dengan musim kemarau ini.
1: ISPA itu bedanya dengan influenza A ini?
2: Saluran pernapasan atas, itu tuh memang sama seperti influenza biasa. Cuma itu hanya gejala awal dari suatu penyakit tertentu yang jika diobatin cepat dia tidak akan menjadi bronkopneumonia, itu infeksi pada paru-paru.
1: Oke, jadi untuk kasus yang paling banyak sekarang ke Vaskes di Tangerang itu justru ISPA ya, dokter?
2: Iya, ISPA banyak. Ada peningkatan yang agak lumayan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya gitu.
1: Ini dampak dari apa nih faktornya? Kenapa tiba-tiba ada kenaikan juga nih dok di
2: karena
1: bulan
2: ini,
1: September?
2: Karena udara yang ini yang terlalu kering, kemudian hujan jarang, itu berpengaruh.
1: Oh ya, nah ini untuk apalagi kalau virus ya, mungkin kuncinya juga metabolisme tubuh, imun tubuh. Nah ini gimana nih cara menjaganya nih? Karena biasanya kalau panas gini nih, malas olahraga nih dok.
2: Betul, tetap seperti tadi, memang harus sering pakai masker kitanya untuk menghindari polutannya. Polutan itu kan juga bisa dari zat-zat fisik, bisa juga bakteri gitu, ataupun virus yang
1: masuk ke kita. Oh gitu.
2: Itu yang harus kita lakukan dan sering cuci tangan pakai sabun.
1: Iya, oke kalau gitu dokter, semoga nggak ada lonjakan kasus influenza A ataupun ISPA ya di Tangerang. Terima kasih banyak dokter, selamat malam.
2: Ya,
1: Pak Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Dr. Hendra Tarmizi sudah kami ajak berbincang.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk Selasa 22 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, kita awali dengan kondisi terkini cuaca di Indonesia. Secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia seiring berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah di Indonesia seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua. Kita beralih ke perakiraan cuaca esok hari Sobat BMKG. Sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi berawan hingga hujan ringan, namun waspadai adanya potensi hujan lebat disertai dengan petir di wilayah Sumatera bagian barat, kemudian hujan sedang di Sumatera bagian utara, dan juga di wilayah Serang, kemudian juga adanya potensi udara kabur yang dapat menurunkan jarak pandang di wilayah Palembang, Pangkal Pinang, dan Yogyakarta, serta di sebagian besar wilayah Kalimantan seperti Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda. Kita beralih ke bagian timur Indonesia, Sobat BMKG, esok hari diprediksi hujan ringan terjadi di Palu, Mamuju, dan juga Kendari, serta sebagian Papua, kemudian udara kabur diprediksi terjadi di Sorong, serta Ternate, kemudian asap atau kabut terjadi di Mataram yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Pengendara dan pengguna transportasi diimbau untuk lebih berhati-hati. Sobat BMKG, kami sampaikan potensi awan cumulonimbus yang berpotensi menghasilkan hujan sedang hingga lebat serta dapat disertai dengan petir dan angin kencang. Terutama bagi sobat pengguna transportasi udara, perlu mengantisipasi awan hujan di sejumlah wilayah seperti Aceh, Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Mentawai, Selat Malaka bagian utara, Kepulauan Natuna, serta sebagian di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, kemudian juga di Sulawesi Tengah dan Sulawesi bagian Barat, kemudian terdapat juga potensi di Papua, Papua Pegunungan dan Papua Tengah, serta Samudra Pasifik Utara Papua. Terutama sobat saat lepas landas maupun mendarat, untuk selalu mengikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Selanjutnya, bagi para masyarakat pengguna transportasi laut, nelayan, dan masyarakat pesisir, mari kita simak kondisi cuaca maritim di Indonesia. Pada 22 September 2026, angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 6 hingga 20 knot. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan pada umumnya bergerak dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 11 hingga 27 knot. Kecepatan tertinggi terpantau di Samudra Hindia Barat Lampung hingga Selatan Banten, Laut Jawa, dan Selat Makassar bagian selatan. Sementara itu, Sobat BMKG, gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di Selat Malaka bagian utara, Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Sumbawa, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku hingga Papua Barat. Sementara itu, gelombang 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, serta sebelah selatan Banten hingga Nusa Tenggara Timur. Sobat BMKG, potensi banjir pesisir atau rob perlu diwaspadai di pesisir Jawa Tengah dan Jawa Timur, pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan pada 22 September 2026. Masyarakat pesisir diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau terus informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Tahukah anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor dan abrasi pantai. Serta bencana non-alam seperti limbah, epidemik dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat, Padang 5, Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kondisi kualitas udara yang saat ini semakin memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan tidak menurunkan aktivitas sejumlah pelaku usaha mikro kecil menengah ataupun juga UMKM di wilayah Palangkaraya. Sementara Fakultas Farmasi Universitas Erlangga mendorong hasil riset dapat diwujudkan menjadi produk nyata serta berdampak langsung bagi kesehatan saat ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 22 September 2026, saya Risti Rustarto. Dan mengawali beberapa informasi pagi hari ini, kami hadirkan sekilas berita utama.

0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyiapkan pengembangan lahan hingga 2 juta hektar dalam memperkuat industri bioetanol nasional sebagai fondasi mewujudkan kemandirian energi saat ini. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letjen TNI Suharyanto akan berkantor di Kalimantan Tengah mengawal langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan hingga saat ini. Dan ada sebanyak 22 unit mobil pemadam kebakaran dengan 88 personil dikerahkan menangani kebakaran bengkel mobil di Jalan Pasar Mobil Kemayoran Gate 5 di Kelurahan Kemayoran Jakarta Pusat pada hari Senin malam kemarin. Informasi pertama datang dari kondisi kualitas udara yang saat ini semakin memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan dan tidak menurunkan aktivitas sejumlah pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Palangkaraya. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Aga Jaya Bijaksana.
1: Aduh, dibilang orang-orang katanya senang-senang aja padahal mah menderita. Penghasilannya menurun.
2: Kondisi kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan karutlah tidak menyurutkan aktivitas sejumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Palangkaraya. Hal tersebut mendapat perhatian dari pengamat ekonomi Kalimantan Tengah yang juga dosen ekonomi perkebunan Universitas Kristen Palangkaraya Rawing Rambang. Ia mengatakan kabut asap akibat karutlah dapat mematikan aktivitas perekonomian masyarakat. Menurutnya, kondisi kabut asap membuat masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah sehingga berdampak terhadap kegiatan perdagangan dan usaha masyarakat termasuk pelaku UMKM. Ia menilai kondisi tersebut seharusnya dapat diantisipasi lebih awal oleh berbagai pihak. Pasalnya, karutlah merupakan bencana yang hampir setiap tahun terjadi di Kalimantan Tengah, khususnya saat memasuki musim kemarau.
3: Kita semua, baik tidak hanya pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan memang bekerja sama supaya ke depan itu jangan terjadi lagi karena yang begini membakar. Pada musim kemarau memang jangan membakar walaupun kecil apa karena asapnya, karena tanah-tanah kita kan tanah-tanah gambut. Gitu, Pak.
4: Oke.
3: Okay. Mudah-mudahan ada solusi dari pemerintah membantu masyarakat yang ekonominya lemah melalui sembako dan sebagainya.
2: Sementara itu, salah seorang pelaku UMKM, Atriadi, menyebut meski harus beraktivitas di tengah paparan kabut asap, dirinya tetap memilih berjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi dirinya, berjualan merupakan satu-satunya sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga meskipun penghasilan yang didapat tidak seberapa karena menurunnya kunjungan masyarakat untuk membeli makanan dan minuman yang ia jual.
1: Aduh, dibilang orang-orang katanya senang-senang aja padahal mah menderita. Penghasilannya menurun.
5: Ya, menurun itu gimana, Pak? Dari yang berapa ke
1: ya,
5: berapa?
1: Dari omset ya kira-kira lumayan lah, pokoknya di atas 500-an nih, enggak sampai di atas 500.
5: Tapi tetap semangat aja jualan, Pak, ya?
1: Harus, Pak. Itu memang kan istilahnya mata pencarian, Pak. Kalau kita nggak semangat, siapa lagi yang semangatin, Pak?
2: Para pedagang berharap kondisi kabut asap akibat karutlah segera berakhir, sehingga aktivitas masyarakat dan perekonomian UMKM dapat kembali berjalan normal. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari Fakultas Farmasi Universitas Erlangga yang mendorong hasil riset dapat diwujudkan menjadi produk-produk nyata serta berdampak langsung bagi kesehatan serta kesejahteraan masyarakat. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
6: Fakultas Farmasi Universitas Erlangga UNER Surabaya mendorong hasil riset tidak berhenti pada publikasi ilmiah, namun dapat dihilirkan menjadi produk yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Erlangga UNER Surabaya Profesor Dwi Melani Haryadi mengatakan hilirisasi riset menjadi salah satu tuntutan fakultas saat ini. Menurutnya, Fakultas Farmasi terus memperkuat kerjasama dengan mitra industri agar hasil penelitian dapat dikembangkan hingga tahap produksi.
7: Jadi salah satu tuntutan dari Fakultas Farmasi adalah menghasilkan hilirisasi. Jadi selain dari bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, maka kami harus bekerja sama dengan mitra-mitra industri.
6: Sementara itu, Rektor Universitas Airlangga Profesor Muhammad Madian mengatakan Universitas Airlangga saat ini mengarah menjadi entrepreneur university. Menurutnya, konsep tersebut akan mendorong lahirnya riset yang memiliki hasil akhir berupa produk.
4: Airlangga, kita kan arahnya ke depan ada Universitas Airlangga akan menjadi entrepreneur university. Tentunya entrepreneur university didorong oleh riset-riset yang hasil akhir dari riset itu adalah produk, bisa menciptakan produk. Nah, saat ini riset Universitas Airlangga luar biasa banyaknya, kurang lebih sekitar kalau misalnya riset itu dipublikasikan, kurang lebih Universitas Airlangga ini bisa menghasilkan sekitar 3.200.
6: Dorongan hilirisasi tersebut menjadi bagian dari upaya Universitas Airlangga memperkuat keterhubungan antara riset, industri, dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menghasilkan publikasi, namun juga berpeluang menjadi inovasi dan produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Oni Arianto melaporkan.
0: Perkembangan teknologi kesehatan perlu berjalan beriringan dengan bukti ilmiah dan pendekatan yang tetap menempatkan manusia sebagai pusat pelayanan. Hal tersebut dibahas dalam International Conference on Health Administration and Policy atau ICOHAP 2026. Selengkapnya kita bergabung ke Surabaya bersama Ani Hasana.
8: Perkembangan teknologi kesehatan perlu berjalan beriringan dengan bukti ilmiah dan pendekatan yang tetap menempatkan manusia sebagai pusat pelayanan. Kemajuan teknologi dinilai tidak cukup jika penerapannya justru mengurangi sentuhan kemanusiaan. Hal itu dibahas dalam International Conference on Health Administration and Policy atau ICOHAP 2026. Ketua Panitia ICOHAP 2026, Dr. Helmi Razan Muhammad mengatakan, keseimbangan antara semua aspek tersebut penting dalam merancang fasilitas dan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Bukti ilmiah menjadi dasar pengambilan keputusan. Teknologi mendukung pengembangan layanan, sedangkan pendekatan human-centered memastikan kebutuhan pasien tetap menjadi perhatian.
9: Jadi ketiganya itu bisa berjalan berbarengan. Jadi enggak ada yang saling mendahului, tapi ketiga-tiganya bisa berjalan. Jadi seperti ini. Jadi kayak yang ada beberapa negara yang punya teknologi yang maju itu pasti di situ harus ada sentuhan kemanusiaan yang di dalamnya itu supaya ya pasien juga bisa tetap mendapatkan sisi kemanusiaan dari nakesnya, tenaga kesehatan.
8: Kepala Program Studi S2 FKM Universitas Airlangga, Dr. Ernawati menuturkan, pertukaran pengetahuan antar negara dapat memberikan perspektif mengenai penerapan sistem kesehatan dengan karakteristik yang berbeda.
10: Kebetulan Malaysia itu sistem pembiayaan kesehatannya berbeda dengan kita. Jadi kita bisa saling tukar bagaimana begitu ya. Kemudian Abu Dhabi itu negara yang kaya banget. Negara yang kaya banget yang penduduknya oleh negara gitu ya. Nah, kita bisa bertukar pengetahuan itu dan mana yang kita kira-kira bisa kita perbaiki untuk Indonesia kalau gitu.
8: ICOHAP 2026 diikuti 158 peserta dari Indonesia dan Timor Leste dengan pembicara dari Indonesia, Malaysia, Abu Dhabi dan Singapura. Ani Hasana melaporkan.
0: Kick-off Hari Santri Nasional atau HSN 2026 di Kota Lamongan mengusung program strategi sekaligus penguatan karakter generasi muda Nahdiyin. Farin Reji melaporkan selengkapnya.
11: Ribuan santri Paroki Alun-Alun Lamongan saat kick-off peringatan Hari Santri Nasional yang digelar PCNU Lamongan kemarin. LP Ma'arif NU Cabang Lamongan mengusung semangat edukatif, kolaboratif, sekaligus penguatan karakter generasi muda. Ketua PC ALP Ma'arif NU Lamongan, Ali Nurdin mengatakan, jelajah santri tidak hanya menjadi ruang berkumpul dan berkompetisi bagi para pelajar, tetapi juga bagian dari program strategis organisasi.
12: Kegiatan jelajah santri ini yang diikuti oleh perwakilan dari 15 kecamatan, 15 MWC Ma'arif NU, masing-masing MWC NU mengirimkan wakil 8 regu yang terdiri dari 4 regu dari SDMI dan 4 regu dari MTs atau SMP. Jadi jumlah peserta seluruhnya itu ya sekitar 1.200.
11: Ketua PCNU Lamongan, Syahrul Munir, mengapresiasi konsistensi LP Ma'arif NU Lamongan dalam membentuk mental dan karakter generasi muda Nahdliyin. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi pendidikan, kepramukaan, dan peringatan Hari Santri.
13: Lomba baca kitab Konun Asasi, yang mana ketum kita yang terbaru ini, yang baru, yang Grace, itu membawa misi bagaimana kita kembali kepada Konun Asasi. Nah, di momen Hari Santri, kita nanti ada lomba baca kitab Konun Asasi, Nahdlatul Ulama. Ini yang penting kegiatan kali ini. Jadi, PCNU Lamongan sangat mengapresiasi dan terima kasih Pak Ali Nurdin dan teman-teman semuanya.
11: Kehadiran perwakilan pengurus wilayah LP Ma'arif NU Jawa Timur dari Surabaya turut memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan. Semangat ribuan peserta diharapkan terus terjaga hingga seluruh rangkaian peringatan HSN 2026 di Lamongan selesai digelar. Varian Rakim melaporkan.

0: Dinas Peternakan Kota Jombang mengintensifikasikan vaksinasi PMK dalam memperkuat kekebalan ternak serta memperingati rangkaian Bulan Bakti Peternakan. Kita simak laporan dari Anda Kusuma berikut ini.
1: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang mengintensifkan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada ternak sapi dalam rangkaian Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2026. Sebanyak 28.000 dosis vaksin disiapkan untuk memperkuat kekebalan ternak. Vaksinasi pada semester kedua tahun 2026 ini sendiri telah dimulai sejak 31 Agustus dan dijadwalkan berlangsung hingga akhir Oktober.

0: yang dicanangkan oleh pemerintah pusat mulai periode 26 Agustus sampai dengan 26 September ini, kita ikut mensukseskan dengan salah satunya melaksanakan pelayanan kesehatan hewan terpadu, pelaksanaan vaksinasi PMK semester 2 di tahun 2026 ini yang kita laksanakan mulai tanggal 31 Agustus sampai dengan akhir Oktober.
1: Sementara itu, pemilik kandang Berkah Arkun, Agus Purwanto, menyampaikan bahwa sebanyak 39 ekor sapi di kandangnya telah mendapatkan vaksin PMK dari petugas dinas peternakan, di mana vaksinasi tersebut dinilai membantu peternak dalam menjaga kesehatan ternaknya.
2: Dengan adanya vaksin ini, saya banyak terima kasih ya untuk antisipasi biar sapi yang ada di kandang sini selalu sehat.
1: Selain vaksinasi, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang juga memperkuat pengawasan kesehatan hewan dan edukasi kepada peternak. Peternak tetap diimbau untuk menjaga kebersihan kandang, memastikan ketersediaan pakan dan air minum, serta segera melaporkan kepada puskeswan ataupun petugas jika menemukan gejala yang mengarah pada virus PMK, seperti demam, lepuh pada mulut atau kuku, dan air liur berlebihan pada hewan ternak. Anu Kusuma melaporkan.
3: Pengelapan kendaraan rental menggunakan identitas atau KTP palsu ramai di media sosial. Dalam menanggapi hal tersebut, Dispenduk Capil meminta masyarakat lebih teliti mengidentifikasi KTP. Kita bergabung bersama Rahma Purwanto.
4: Nah, itu juga ada. Artinya apa? Itu memang bisa dilakukan oleh...
5: Maraknya kasus penggelapan barang dan kendaraan sewa yang memanfaatkan EKTP palsu sebagai jaminan membuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dispenduk Capil Kota Semarang angkat suara. Masyarakat khususnya para pelaku usaha rental dan penyedia jasa sewa-menyewa diimbau untuk lebih teliti serta tidak mentah-mentah percaya pada fisik KTP yang diserahkan konsumen. Kepala Dispenduk Capil Kota Semarang Yudi Hardianto Wibowo mengingatkan bahwa KTP palsu hasil rekondisi oknum jahat kini makin sulit dibedakan jika hanya dilihat secara kasat mata. Pihaknya memastikan bahwa KTP cetakan palsu tidak akan pernah bisa lolos untuk transaksi di lembaga keuangan atau instansi resmi. Pasalnya lembaga seperti perbankan dan instansi pemerintah telah terintegrasi dengan portal web service Dirjen Dukcapil serta menggunakan perangkat card reader untuk membaca chip di dalam KTP. Begitu KTP dinyatakan hilang dan diterbitkan yang baru, secara otomatis KTP lama dideaktivasi dari sistem atau invalid.
4: Nah, itu juga ada. Artinya apa? Itu memang bisa dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, sehingga yang lebih penting lagi kami mengimbau kepada masyarakat. Berhati-hati dengan itu. Ya, berhati-hati ketika menjadikan KTP itu sebagai bukti atau tanggungan untuk khususnya sewa-menyewa, rental, atau aktivitas-aktivitas lain yang menggunakan bukti KTP itu. Karena ini kan pembelajaran untuk masyarakat juga. Paling bagus konfirmasikan ke Dinas Dukcapil.
5: Astari, warga Kota Semarang, mengaku khawatir jika data KTP miliknya juga ikut disalahgunakan usai beredarnya informasi terkait KTP palsu, yang meminta pemerintah melakukan tindakan tegas untuk segera mengusut kasus tersebut.
6: Agak takut ya, takutnya nanti kayak disalahgunakan pinjol, kemudian kayak sewa motor, kredit motor, dan sebagainya. Itu kan kayak data pribadi, harusnya pemerintah tuh sudah mulai harus tanggap. Kemarin kan juga sudah dikonfirmasi di kepala dinas kan, apakah benar ada kayak KTP palsu itu dari pegawainya, apa terlibat apa enggak. Kayaknya memang harus ditelusuri, jadi kita sebagai masyarakat itu enggak khawatir dan enggak was-was.
5: Sementara itu, saat ini diketahui Dispenduk Capil telah memberlakukan persyaratan saat mengambil KTP yang hilang, yakni bersangkutan wajib membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan diambil langsung oleh yang bersangkutan. Jika diwakilkan, hanya boleh oleh anggota keluarga yang berada dalam satu kartu keluarga atau KK. Rama Wanto, RRI Tasmudara untuk Indonesia.
3: Helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

0: Ira Adriani menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawa dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan bar cap, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
2: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai.
3: Ya.
2: Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
1: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
4: Untuk hari ini kami dari tim OMC PT Maxen Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
1: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita, namun membuka Indonesia menyapa pagi hari ini. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRIprograma3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kok aku pernah masuk ruangan ini ya? Tapi kapan ya?
1: Pernah melihat atau merasakan saat ini seperti kejadian masa lampau? Itulah yang dinamakan deja vu. Suatu keadaan, seseorang akan merasa familiar dengan kondisi sekitar atau bahkan seolah-olah sudah pernah mengalami hal itu di masa lampau dengan keadaan yang persis sama. Deja vu sendiri berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Sebutan ini pertama kali dicetuskan oleh Emile Boyrek, seorang filosofi serta ilmuwan yang berasal dari Prancis pada tahun 1876. Banyak filsuf serta ilmuwan lain yang mencoba menjelaskan mengapa deja vu bisa terjadi. Menurut Sigmund Freud, terjadinya deja vu juga berhubungan dengan keinginan yang terpendam. Sementara itu, menurut Carl Jung, fenomena deja vu berhubungan dengan alam bawah sadar kita. Orang-orang yang berusia muda jauh lebih sering mengalami deja vu dan akan berkurang setelah seseorang telah mencapai usia di atas 25 tahun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. RRI memiliki sejarah panjang yang tidak terpisahkan dari perjalanan bangsa Indonesia selama 81 tahun. RRI terus hadir, terus terpercaya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI memiliki peran penting untuk memberikan informasi yang membanggakan tentang prestasi atlet Indonesia. Kisah inspiratif generasi muda. Ajakan kepada masyarakat untuk terus aktif berolahraga. Serta mengenalkan potensi industri dan ekonomi olahraga Indonesia. Semoga RRI terus berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia. Termasuk dalam menjadi bagian ekosistem olahraga nasional dan juga pembangunan kepemudaan. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk seluruh angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia di seluruh penjuru tanah air, saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi suara yang menyatukan Indonesia. Hadir menyampaikan informasi, merawat keberagaman, serta membawa cerita dan karya dari berbagai penjuru Nusantara. Di tengah perkembangan ekonomi kreatif, peran RRI semakin strategis. Bukan hanya sebagai ruang informasi, tetapi juga ruang bagi talenta dan karya kreatif Indonesia untuk diperdengarkan, diperkenalkan, dan menjangkau masyarakat yang lebih luas. Kami meyakini kolaborasi RRI dengan para pelaku ekonomi kreatif akan semakin membuka ruang bagi talenta dan karya kreatif dari berbagai daerah untuk tumbuh, naik kelas, dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Mari bersama-sama menghidupkan kreativitas dari seluruh penjuru Nusantara dan menjadikan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. 81 tahun RRI terus mengudara, terus berkarya, dan terus menginspirasi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan

0: informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Indonesia menyapa pagi.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Risti Rustarto bersama Anda pagi hari ini tanggal 22 September 2026. Dan tentunya di hari Selasa pagi ini kami telah menyiapkan berbagai rangkaian informasi yang sayang untuk Anda lewatkan. Termasuk juga diantaranya kami akan terus mengupdate ya informasi-informasi terkait juga dengan penangkapan atau OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap Bupati Bolaang Mangondo Utara. Dan informasi nanti akan kami update juga untuk Anda. Namun sebelumnya kami akan ajak Anda mengetahui informasi terkini dari wilayah Indonesia Timur dalam Warta Nusantara pagi.
1: Warta Nusantara

0: Bupati Bovendigul menekankan keseragaman data dari kampung untuk menerapkan prinsip Satu Data Indonesia. Selengkapnya kita simak laporan dari Agustina Yuniarsi.
1: Pendengar, Bupati Bovendigul Roni Omba menegaskan pentingnya keseragaman dan keakuratan data yang bersumber langsung dari tingkat kampung dalam rangka penerapan prinsip Satu Data Indonesia di seluruh wilayah. Karena data yang benar, lengkap, dan terpadu adalah fondasi utama penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Dijelaskan semua data harus bersumber dari bawah, mulai dari tingkat kampung, dan diseragamkan. Jangan sampai data yang berbeda antar instansi untuk hal yang sama. Satu Data Indonesia berarti satu sumber, satu standar, dan satu kebenaran. Untuk itu, Bupati mengajak seluruh kepala kampung menjadi garda terdepan dalam pengumpulan data yang jujur dan akurat, karena setiap perencanaan pembangunan di atas akan sangat bergantung pada data yang dikirim dari kampung masing-masing.
2: Pembangunan data yang akurat, lengkap, terpadu dapat dipertanggungjawabkan merupakan salah satu fondasi utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Setiap program dan kegiatan pemerintah harus didukung oleh data yang akurat dan benar, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
1: Sementara itu, Kepala Kampung Sukanggung Martinus Wamtop menyambut baik arahan tersebut sekaligus menyampaikan komitmennya bahwa pihak kampung siap melaksanakan. Selama ini, kadang pihak kampung bingung data mana yang harus dipakai. Sehingga dengan arahan Bupati, pihak kampung akan pastikan data dari kampung benar, lengkap, dan sesuai kenyataan di lapangan agar pembangunan dapat tepat sasaran.
3: Sebagai Kepala Kampung Keseragaman, data yang harus dimulai dari kampung. Kampung ini sangat perlu. Kami kampung akan pastikan data dari kampung ini lengkap sesuai dengan data yang ada di kampung, sehingga kedepannya berbagai program yang diterapkan sampai masyarakat tepat sasaran.
1: Sebagai kepala kampung berharap agar RT aparat kampung semakin paham cara mencatat, menyusun, dan melaporkan data sesuai standar yang berlaku.

0: Pasalnya, dengan keseragaman data dari tingkat kampung, diharapkan pembangunan di Kabupaten Bovendigul ke depan semakin terarah, transparan, dan dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Agustina Yuniarsi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta Nusantara.
2: Sementara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPR Kawaropen meminta perusahaan anggaran berbasis data yang akurat. Selengkapnya disampaikan oleh Tabina Rumpaidus.
3: Senin 21 September 2026 berlangsung di ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPR Kawaropen melaksanakan rapat paripurna 3 DPR Kabupaten Waropen masa persidangan ketiga tahun 2026 dalam rangka pembahasan dan penetapan perubahan RKPD, Rancangan Perubahan KUAD, dan Rancangan Perubahan PPAS Kabupaten Waropen tahun anggaran 2026, serta penandatanganan nota kesepakatan perubahan KUAD dan perubahan PPAS Kabupaten Waropen tahun anggaran 2026. Ketua DPR Waropen Yeneke Suryana Keciadipan Esos berharap pemerintah Kabupaten Waropen memastikan seluruh perubahan anggaran didasarkan pada data yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga meminta setiap pergeseran anggaran tetap mengutamakan kepentingan masyarakat, pelayanan dasar, dan program prioritas daerah.
4: Pertama, kepada pemerintah daerah, saya sangat berharap bahwa perubahan ini didasarkan data yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

0: kami di Kampung Sarandori, lebih khusus kami ibu janda. Kesepuluh ibu janda mendapat bantuan dari Kapolres secara bingkisan.
1: Sementara itu, Kasat Lantas Polres Kepulauan Yapen, Ibtu Novita Fonataba mengatakan, rangkaian kegiatan menyambut HUT Lantas ke-71 telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan. Selain bakti sosial di Kampung Sarandori, jajaran Satlantas Polres Kepulauan Yapen juga melaksanakan bakti kesehatan berupa donor darah. Agus Tanawani melaporkan.
2: Warta Nusantara.

0: Dan kali ini informasi dari program Makan Bergizi Gratis MBG yang memberi dampak positif terhadap peningkatan kehadiran serta kesehatan siswa di SD Inpres Aru Biak Numfor. Selengkapnya ada Roni Loluan.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang dilaksanakan di SD Inpres Aru, Kabupaten Biak Numfor sejak 3 September 2025 hingga saat ini berjalan lancar, bahkan berhasil meningkatkan motivasi belajar dan kehadiran siswa. Kepala SD Inpres Aru, Nelly Rumasep, mengemukakan selama satu tahun pelaksanaan program MBG berjalan lancar tanpa kendala berarti, bahkan sinergi antara pihak sekolah, orang tua, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG terjalin dengan baik. Menurutnya, antusiasme siswa terhadap program MBG sangat tinggi. Terbukti saat dapur MBG sempat tidak beroperasi beberapa waktu lalu, para siswa setiap pagi terus bertanya kapan program ini berjalan kembali.
2: Sebagai kepala sekolah, program ini tidak ada kendala bagi kami punya anak-anak. Kami selalu jaga anak-anak, terus kami juga siap untuk menerima masukan dari orang tua. Tapi sejauh ini orang tua cuma kasih tahu saja, anak saya alergi ini, dan kami sampaikan ke dapurnya. Kalau untuk orang tua langsung ke sekolah untuk protes, itu tidak ada sama sekali sampai sudah satu tahun ini. Memang sebagian orang tua biasa di rumah WA juga sampaikan bahwa anak saya tidak boleh makan. Berarti kami tidak kasih makan hari itu, tapi cuma sebagian kecil saja. Lalu hal positifnya ketika bulan Maret, karena ada perbaikan mungkin dapur apa, anak-anak itu setiap pagi tanya, ibu kami lapar. Ya kami biasa sampaikan ke orang tua, ini sementara satu bulan ini tidak berjalan, tolong kasih bekal untuk anak bawa ke sekolah. Jadi itu mungkin hal positif dari kami, anak rajin masuk.
1: Kepsek Nelly Rumasep mengatakan program MBG selain meningkatkan kehadiran siswa, juga berdampak pada kesehatan siswa. Bahkan dari hasil penimbangan rutin setiap bulan, tercatat terjadi peningkatan berat badan siswa-siswi. Hingga kini tidak ada laporan siswa sakit perut atau muntah akibat mengkonsumsi MBG, dan untuk menjaga keamanan pangan, pihak sekolah menerapkan prosedur ketat, yakni mewajibkan siswa mencuci tangan sebelum makan dan memastikan kondisi kesehatan siswa sebelum makanan dibagikan. Selaku kepala sekolah, Nelly Rumasep atas nama Dewan Guru SD Inpres Aru menyampaikan apresiasi atas keterbukaan SPPG yang memberikan akses kepada guru untuk memantau langsung proses pengolahan makanan di dapur. Ia menambahkan tantangan yang dihadapi pihak sekolah yaitu selera menu anak-anak yang berbeda-beda, bahkan sejumlah anak memilih tidak menikmati MBG karena menu tidak sesuai seleranya.
0: Dan kami masih hadirkan beberapa informasi sesaat lagi, tetap di Indonesia Menyapa Pagi.

Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Wali Kota Palangkaraya Farid Nafarin menyambut baik kunjungan sejumlah pejabat tinggi negara ke wilayah Kalimantan Tengah, khususnya Palangkaraya saat ini. Bupati Kudus Samani Intakoris menemui keluarga dari 4 warga Kudus yang masuk dalam manifest kapal Virgo Transport 8 yang karam di laut sekitar Masa Lembong.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Bupati Bolaang Mangondo Utara Sirajudin Lasena dalam operasi tangkap tangan OTT ke-21 sepanjang 2026. Sementara itu juru bicara KPK Budi Prasetyo juga mengatakan Sirajudin Lasena ditangkap bersama 13 orang lainnya dalam OTT tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi juga menduga anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri Yayat Sudrajat alias Lipo yang terkait kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang mempunyai belasan aset yang mewah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR Lalu Hadrian Irvani mengatakan pengangkatan guru pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu ke P3K penuh waktu dilakukan tanpa tes.

0: Wali Kota Palangkaraya, Farid Naparin, menyambut baik kunjungan sejumlah pejabat tinggi negara ke wilayah Kalimantan Tengah. Khususnya di Palangkaraya, melihat secara langsung penanganan pemadaman karhutla, dan sekaligus juga kesempatan berharga menyampaikan usulan berkaitan dengan penyediaan sarpras bagi personil di lapangan. Adi Edi Suroso menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Biar melihat langsung lah seperti itu. Kira-kira kendala-kendala dan kesulitan kita seperti apa.
2: Dalam rangka mempercepat penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Kalimantan Tengah, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto, beserta rombongan dan Menteri Kehutanan, melakukan kunjungan kerja lapangan selama 2 hari. Menanggapi hal demikian, Kepala Bidang Kesiapsiagaan BPBD Palangkaraya Heri Fauji menyambut baik kunjungan tersebut. Untuk memperkuat dukungan pemerintah pusat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, khususnya di Kota Palangkaraya.
3: Perhatian serius dari pemerintah pusat dalam artian mungkin bisa membantu sarpras dan juga anggaran ya untuk membantu kawan-kawan di lapangan ini. Bisa maksimal membantu penanganan di Kota Palangkaraya baik dari segi sarpras maupun dari segi anggaran seperti itu. Kalau kondisi pada dasarnya titik api sudah tidak bermunculan, cuman memang asapnya yang masih ada ini belum tertangani secara maksimal karena memang kemunculan titik-titik asap ini kan banyak di berbagai penjuru kota kita ini.
2: Dukungan tersebut diharapkan tidak hanya dalam bentuk kebijakan, tetapi juga sarana dan prasarana serta anggaran yang dapat menunjang kegiatan petugas di lapangan. Senada dengan Heri, Wali Kota Palangkaraya Farid Naparin menilai kunjungan pejabat pemerintah pusat menjadi hal yang penting karena dapat melihat langsung kondisi di lapangan. Farid menyebut kedatangan pejabat pusat sangat berharga karena masyarakat dan personel di lapangan dapat menyampaikan langsung berbagai kebutuhan dan keluhan. Salah satu aspirasi yang disampaikan berkaitan dengan bantuan peralatan yang diharapkan dapat mendukung upaya penanganan karhutla dan asap di Palangkaraya cepat mereda.
1: Biar melihat langsung lah seperti itu. Kira-kira kendala-kendala dan kesulitan kita seperti apa dan apa yang dibutuhkan. Seperti itu kira-kira. Ya sangat berharga. Termasuk di sini juga tadi kan ada menyampaikan masyarakat sendiri ada menyampaikan permohonan tentang peralatan sih, lebih ke peralatan.
2: Usai menggelar evaluasi, Kepala BNPB beserta rombongan langsung turun ke lapangan untuk meninjau secara langsung kondisi lahan yang terbakar di kawasan Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya. Untuk menjangkau titik lokasi yang berada di belakang kempit, rombongan harus mengendarai sepeda motor melewati medan gambut. Peninjauan lapangan tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan personel di garis depan serta melihat efektivitas upaya pemadaman darat yang sedang berlangsung. Edi Suroso melaporkan.
0: Bupati Kudus Samani Intakoris menemui keluarga dari 4 warga Kudus yang masuk dalam manifest kapal Virgo Transport 8. Dan kapal tersebut sempat karam di laut sekitar Masalembo. Dari Semarang, informasi lengkapnya disampaikan oleh Heri Sulistiarso.
4: Semoga kita bisa memberikan solusi yang terbaik untuk keluarga yang ditinggalkan.
5: Saudara, sebanyak 4 orang warga Kudus masuk dalam manifest penumpang kapal Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Masalembo Banjarmasin pada Minggu dini hari 13 September 2026 lalu. Sampai saat ini keluarga masih menunggu kabar dari 4 korban itu. Sementara itu, Bupati Kudus Samani Intakoris melakukan kunjungan ke rumah korban Yusuf di Desa Prabatan Kidul, Kecamatan Kalibungu, Kudus. Yusuf merupakan salah satu korban kapal Virgo tersebut bersama adiknya Adam. Pada saat kunjungan itu, Bupati mengucapkan rasa prihatin atas musibah yang terjadi. Kehadirannya adalah bentuk kepedulian atas musibah yang menimpa warganya. Bupati juga meminta agar keluarga korban selalu sabar dan tawakal atas musibah yang terjadi.
4: Ada warga Kabupaten Kudus yang secara manifest itu ikut di kapal Virgo yang terjadi kecelakaan. Kami silaturahim dan menyambangi korban, ya, keluarga korban. Keluarga korban ini ada 2, ya, Mas Yusuf sama Mas Adam, kakak beradik, ya. Ini bekerja di ekspedisi untuk pengiriman barang-barang, ya, sopir truk sama kernetnya.
5: Sementara itu, adik ipar korban Yusuf Haryuni menceritakan, Yusuf adalah pengemudi truk paket. Adiknya yang bernama Adam menjadi kernetnya. Waktu berangkat ke Banjarmasin melalui Surabaya, kakaknya yang bernama Umi tidak merasakan firasat apapun. Umi juga saling video call bersama Yusuf saat tiba di Tanjung Perak, Surabaya. Hanya saja ketika ada kabar Virgo Transport 8 tenggelam, Umi tidak bisa menghubungi suami dan adik iparnya. Hingga sekarang lost kontak. Sempat awal kejadian, kakaknya ke Surabaya selama beberapa hari. Dan baru beberapa hari lalu berangkat ke Banjarmasin. Sampai sekarang korban Yusuf dan adiknya Adam masih belum diketahui nasibnya.
6: Terima kasih kepada Pak Bupati sama jajaran yang sudah berkenan hadir untuk memberi santunan kepada anak-anak dari kakak saya. Ini kakak saya masih ada di Banjarmasin. Mbak Umi.
5: Mbak Umi.
6: Umi, ya. Umi Homsah. Dia masih ada di Banjarmasin, masih menunggu kabar dari Basarnas. Memang kalau Mbak Uminya memang rencana memang masih di sana, sampai memang rencana misal dari Basarnas sudah selesai penghentian apa pencarian baru pulang. Jadi memang yang di sini memang standby keluarga.
5: Sampai sekarang, 4 korban kapal Virgo 8 transport dari Kudus masih belum diketemukan. 4 korban itu semuanya adalah pasangan pengemudi dan kernet yang berangkat dari Surabaya ke Banjarmasin menggunakan kapal penumpang yang tenggelam itu. Heri Sulistarso melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, aktivitas penerbangan masih lumpuh akibat kondisi kabut asap karhutla yang pekat di Palangkaraya. General Manager Angkasa Pura Bandara, Cilik Riwut, terus berkoordinasi dengan stakeholder dan mitra bandara dalam memantau dan menindaklanjuti keadaan saat ini. Ayu Isti Prabandari melaporkan langsung dari Palangkaraya.
7: Kalau meredakannya sih mungkin saya tidak yakin bisa reda, tapi berkurang lah karena penerbangannya memang jelas terganggu.
8: Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terpantau tebal di Kota Palangkaraya masih berdampak pada aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riwut. Pihak Angkasa Pura Bandara Cilik Riwut Kota Palangkaraya terus berkoordinasi dengan BMKG, Airnav, dan berbagai pihak untuk memantau perkembangan kondisi tersebut. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilik Riwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan pihaknya tidak hanya berkoordinasi dengan stakeholder utama, tetapi juga dengan jasa kargo hingga seluruh mitra bandara. Koordinasi dilakukan untuk memudahkan pengurusan calon penumpang apabila terjadi penundaan hingga pembatalan penerbangan akibat jarak pandang yang tidak memungkinkan.
9: Terus berupaya untuk berkoordinasi dengan mitra-mitra penunjang, contohnya tenan, kemudian porter, kemudian antar moda transportasi pun juga kita libatkan untuk selalu standby apabila terjadi penundaan, sehingga kegiatan masyarakat untuk kembali pulang ke rumah masing-masing mereka itu bisa terbantu dengan transportasi yang memang kita sudah sediakan di bandara saat ini.
8: Sementara itu, salah satu penumpang Benturuan mengatakan, pemerintah diharapkan segera melakukan tindak lanjut secara serius dalam menghadapi kabut asap akibat karhutla. Dengan penanganan yang cepat, kondisi kabut asap diharapkan dapat berkurang sehingga aktivitas penerbangan dapat kembali berjalan.
7: Ya, harapannya ya memang harus lebih serius, lebih tangguh, lebih cepat supaya ini bisa berkurang. Kalau memang meredakannya sih mungkin saya tidak yakin bisa reda, tapi berkurang lah karena penerbangannya memang jelas terganggu.
8: Pihak bandara juga mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan melalui Bandara Cilik Riwut agar lebih intens dalam memantau jadwal penerbangan. Hal ini penting dilakukan karena kondisi di lapangan sangat dinamis dan perubahan jadwal penerbangan mengikuti perkembangan jarak pandang berdasarkan informasi dari BMKG. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan beberapa waktu terakhir tidak mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Karel Sasui Tubun, Maluku Tenggara. Laporan lengkapnya disampaikan oleh Ibnu Rahareng.
10: Aktivitas unit penyelenggara Bandar Udara UPBU Karel Satsui Tubun Maluku Tenggara berjalan normal walaupun kebakaran hutan dan lahan terus terjadi, bahkan menyebar hingga kawasan terdekat. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara bersama pihak bandara dan warga didukung pihak TNI berupaya maksimal guna memadamkan api yang menghanguskan semak-semak dan tanaman warga yang berada di kawasan sekitar bandara tersebut. Kepala Seksi Pelayanan dan Kerjasama UPBU Karel Satsui Tubun Maluku Tenggara, Adrianus Reaan, saat dihubungi di ruang kerjanya Senin pagi mengatakan, walaupun aktivitas penerbangan di salah satu pintu masuk Kepulauan KI tersebut tidak terdampak, namun antisipasi dan langkah preventif terus dilakukan guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Reaan menjelaskan, setiap satu jam petugas bandara akan melakukan pengecekan dan terus memantau, termasuk di bagian luar bandara. Pemantauan yang dilakukan tidak hanya di siang, namun dilaksanakan juga pada malam hari.
11: Kita di UPBU Karel Satsui Tubun Langgur, dampaknya sih belum begitu berdampak sekali. Tetapi antisipasi kita, petugas beserta dengan kesiapan fasilitas tetap kita siagakan. Jadi kegiatan rutin seperti hampir setiap selang satu jam itu petugas terus memantau. Jadi area-area sekitar bandar udara. Kita juga ngecek apakah ada potensi-potensi yang nantinya mengarah ke gangguan penerbangan, terus kita laksanakan rutin setiap hari. Bahkan malam pun tetap kita laksanakan patroli.
10: Sementara itu, warga Ohoi Sathean sebagai salah satu kawasan terdekat dengan Bandara Karel Satsui Tubun mengaku geram dengan ulah-ulah pembakar lahan dan penyebab karhutla yang semakin membawa kerugian bagi mereka. Karhutla yang belum padam hingga Senin siang berdampak pada rusaknya tanaman produktif, gangguan kesehatan serta berbagai dampak lainnya. Salah satu warga Ohoi Sathean, Kosmas Renyaan, mengatakan upaya pemadaman dilakukan secara maksimal, namun lokasi kebakaran dan keterbatasan sarana serta ketersediaan air mengakibatkan api terus merusak lingkungan dan mengganggu aktivitas masyarakat. Sebagai kawasan terdekat dengan

0: lagi api. Sampai sekarang ini kita masih padam ini. Ya, kemarin sore itu kan mobil pemadam kebakaran dari damkar dari daerah punya sama dari kombi punya sama bandara punya semua, tapi semua fokus di depan bandara sana.
1: Baik pihak UPBU Karel Satsui Tubun maupun warga Satehan Maluku Tenggara berharap kepada semua pihak untuk meningkatkan kesadaran terhadap bahaya karhutla yang sangat berpengaruh pada aktivitas masyarakat maupun perkembangan pembangunan daerah. Masyarakat diimbau untuk memahami pentingnya pelayanan bandara sehingga petugas patut didukung untuk memberikan pelayanan maksimal terhadap arus penerbangan yang semakin memberi dampak positif pada berbagai sektor di Kepulauan KI. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Ibnu Rahareng, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabut asap akibat karhutla tidak hanya berdampak pada kesehatan, tapi membatasi aktivitas anak-anak dan melihat kondisi tersebut. Posko Kahutla Karhutla Muhammadiyah Kalimantan Barat menghadirkan rumah oksigen bagi balita sebagai ruang aman bagi anak. Dan kondisi di tengah kabut asap bisa dikurangi. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
3: Rumah oksigen balita yang diinisiasi Poskor Karhutla Muhammadiyah Kalimantan Barat ini dilengkapi ruang perawatan, fasilitas oksigen, serta area bermain untuk anak. Fasilitas ini dibuka secara gratis dan tidak hanya diperuntukkan bagi anak yang sedang sakit. Anak-anak yang ingin beraktivitas di ruang lebih aman dari paparan asap juga dipersilakan datang. Penanggung jawab rumah oksigen balita Rahma Susanti menyebut anak-anak merupakan salah satu kelompok yang rentan terdampak kabut asap. Selain aktivitas di luar rumah terbatas, anak juga berisiko mengalami gangguan kesehatan seperti batuk, pilek, ISPA, hingga asma.
4: Karena kalau kabut asap, kita ngomongin ke kabut asap, pasti yang pasti itu pasti mereka terdampak dengan batuk, pilek, terus kemudian ISPA, asma, dan itu sudah beberapa waktu sebelumnya itu teman-teman itu sudah mulai mencari data di Puskesmas-Puskesmas itu sudah mulai tinggi. Jadi respon ini diinisiasi oleh teman-teman juga oleh dari Majelis Kesehatan yang kemudian berpikir bahwa kayaknya anak-anak ini butuh juga untuk fasilitas kesehatan gitu. Jadi bukan hanya orang dewasa. Yang kemudian kami follow up dalam bentuk rumah oksigen balita.
3: Di rumah oksigen balita, anak dapat memanfaatkan sejumlah fasilitas mulai dari playground, pojok literasi, mandi bola, trampolin, hingga area sensori. Tersedia pula layanan pemeriksaan, pengecekan saturasi, pemberian oksigen, obat-obatan, masker, serta makanan dan susu bagi anak. Salah satu warga, Rina, mengaku terbantu dengan keberadaan rumah oksigen balita. Sebelum datang ke fasilitas ini, anaknya sempat mengalami batuk dan mata perih saat terpapar asap.
5: Di rumah kan nggak bisa keluar ya, Kak, karena kabut asap kan. Jadi anak-anak tuh bosan di rumah. Paling main HP aja. Jadi karena adanya rumah oksigen ini sangat membantu bagi saya. Jadi anak-anak bisa bermain lebih leluasa. Anak-anak bosan karena nggak bisa keluar kan. Terus tiap kali buka pintu rumah tuh Kak, asap tuh masuk ke dalam rumah. Jadi kasihanlah anak itu. Alhamdulillah jadi lebih semangat dan tiap hari mau kerja di sini terus untuk main.
3: Rumah oksigen balita ini dibuka mulai pukul 8 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Poskor Karhutla Muhammadiyah Kalbar juga berencana menambah fasilitas serupa di lokasi lain dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan masyarakat dan ketersediaan tenaga pendukung. Wilhelmus melaporkan.

0: Dari Pontianak, kita menuju ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang siap menyambut wisatawan yang akan tiba di Tanimbar pada tanggal 22 September 2026 dalam Sail Darwin Samlaki 2026. Kita simak laporan dari John Venan Lampir.
1: Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui Dinas Pariwisata mematangkan persiapan jelang pelaksanaan Sail Darwin Samlaki 2026. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Leoboro Semang, persiapan tersebut telah dikomunikasikan dengan berbagai pihak mulai dari Bupati Kepulauan Tanimbar, Forkopimda, CCP, Konsulat RI di Darwin hingga para peserta Sail Darwin. Sehingga untuk jadwal clear-in akan dimulai 22 September 2026.

0: dan pelaksanaan tur pada tanggal 23 September 2026. Pada tanggal 23 September, Pemda Kabupaten Nimbar melalui Dinas Pariwisata akan mengerahkan para peserta tur ke 4 titik yang berhubungan langsung dengan UMKM, potensi wisata dan ekonomi kreatif di desa-desa.
1: Untuk kegiatan itu akan terlaksana untuk clearing in itu mulai tanggal 22 September, kemudian tanggal 23 pelaksanaan tur. Nah, tur ini kita akan mengarahkan mereka pada 4 titik yang akan berhubungan dengan UMKM juga pada setiap desa yang memang punya potensi wisata dan juga ekonomi kreatif.
0: Semangun menjelaskan, selain jalur laut, Pemda Kabupaten Nimbar juga mengupayakan inovasi baru yakni penerbangan by Darwin Somlaki. Pihaknya sudah menyiapkan dokumen dan telah dikomunikasikan dengan Dinas Perhubungan untuk disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, dan surat dari Bupati sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu kelengkapan dokumen baik dari karantina, biaya cukai, imigrasi, bahkan Kementerian Pertahanan. Sementara itu, Ketua Pokdarwis Desa Tumbur Matias Sanyakit mengatakan karya seni ukiran yang dikerjakan oleh dirinya dimulai sejak tahun 1988 hingga saat ini, dan dirinya telah membentuk 5 kelompok dengan tujuan untuk memerayakan generasi saat ini.
2: Saya ini kan udah ukir ini dari sejak tahun 88, tujuannya harus kembangkan generasi, yang pertama, yang kedua, memfasilitas keluarga, istri dan anak-anak biaya sekolahnya. Kalau tentang hal itu, kami terbentuk dalam ada 5 kelompok. Jadi kelompok saya sendiri itu namanya kelompok Wawur Kulit. Jadi tujuan kami itu, yang terbentuk itu kan tujuan yang sama. Maka saya selalu bina dorang tekerja untuk demi keluarga, kemudian demi nama desa, kemudian kecamatan sampai ke tingkat ibu kota kabupaten kita.
0: Sebagai penguri yang selama ini tekun dalam pekerjaan, bangga atas kunjungan mancanegara di Tanimbar melalui kegiatan Sel Darwin Somlaki, sebab ada manfaat yang besar akan diperoleh nantinya. Untuk itu menyebut manfaatnya, hasil kerajinan yang sudah dipersiapkan akan dipromosikan di lokasi wisata pantai Desa Tumbur yang akan menjadi pusat kegiatan pada tanggal 23 September 2026. Dari Somlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, John Fernand Lampir, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke wilayah lainnya, kali ini adalah perakiraan cuaca untuk seluruh wilayah di Indonesia yang akan disampaikan langsung oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berikut ini.

Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk Selasa 22 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, kita awali dengan kondisi terkini cuaca di Indonesia. Secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia seiring berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah di Indonesia seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua. Kita beralih ke perakiraan cuaca esok hari Sobat BMKG. Sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi berawan hingga hujan ringan, namun waspadai adanya potensi hujan lebat disertai dengan petir di wilayah Sumatera bagian barat, kemudian hujan sedang di Sumatera bagian utara, dan juga di wilayah Serang, kemudian juga adanya potensi udara kabur yang dapat menurunkan jarak pandang di wilayah Palembang, Pangkal Pinang, dan Yogyakarta, serta di sebagian besar wilayah Kalimantan seperti Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda. Kita beralih ke bagian timur Indonesia, Sobat BMKG, esok hari diprediksi hujan ringan terjadi di Palu, Mamuju, dan juga Kendari, serta sebagian Papua, kemudian udara kabur diprediksi terjadi di Sorong, serta Ternate, kemudian asap atau kabut terjadi di Mataram yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Pengendara dan pengguna transportasi diimbau untuk lebih berhati-hati. Sobat BMKG, kami sampaikan potensi awan cumulonimbus yang berpotensi menghasilkan hujan sedang hingga lebat serta dapat disertai dengan petir dan angin kencang. Terutama bagi sobat pengguna transportasi udara, perlu mengantisipasi awan hujan di sejumlah wilayah seperti Aceh, Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Mentawai, Selat Malaka bagian utara, Kepulauan Natuna, serta sebagian di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, kemudian juga di Sulawesi Tengah dan Sulawesi bagian Barat, kemudian terdapat juga potensi di Papua, Papua Pegunungan dan Papua Tengah, serta Samudra Pasifik Utara Papua. Terutama sobat saat lepas landas maupun mendarat, untuk selalu mengikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Selanjutnya, bagi para masyarakat pengguna transportasi laut, nelayan, dan masyarakat pesisir, mari kita simak kondisi cuaca maritim di Indonesia. Pada 22 September 2026, angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 6 hingga 20 knot. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan pada umumnya bergerak dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 11 hingga 27 knot. Kecepatan tertinggi terpantau di Samudra Hindia Barat Lampung hingga Selatan Banten, Laut Jawa, dan Selat Makassar bagian selatan. Sementara itu, Sobat BMKG, gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di Selat Malaka bagian utara, Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Sumbawa, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku hingga Papua Barat. Sementara itu, gelombang 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, serta sebelah selatan Banten hingga Nusa Tenggara Timur. Sobat BMKG, potensi banjir pesisir atau rob perlu diwaspadai di pesisir Jawa Tengah dan Jawa Timur, pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan pada 22 September 2026. Masyarakat pesisir diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau terus informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa!

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita, dan tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Sesaat lagi kami akan hadir dengan berbagai informasi lainnya. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya berharap RRI terus menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab, menjadi perekat kebangsaan, serta ikut membangun optimisme masyarakat dalam menjaga Indonesia yang aman, damai, dan bersatu. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, mari bersama menjaga persatuan, memperkuat kepercayaan, dan merawat kedamaian untuk Indonesia yang kita cintai. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santi Om.
1: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu, juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi, pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi, radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hoso Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Raad van Indie Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah Radio Republik Indonesia. Di era media sosial, di era informasi yang deras menghunjam sendi-sendi kehidupan masyarakat, kita memerlukan jangkar informasi yang akuntabel, sumber informasi yang mencerahkan, sumber informasi yang punya akurasi kebenaran yang bisa kita yakini bersama. Dalam konteks inilah saya merasa keberlanjutan semangat Radio Republik Indonesia untuk terus menyuarakan informasi yang mencerahkan, informasi yang akurat ke pelosok negeri juga ke berbagai negara menjadi momentum yang sangat penting untuk terus merelevansikan kehadiran Radio Republik Indonesia, terutama di hari ulang tahun ke-81 ini. Saya berharap kehadiran RRI terus mencerahkan, menjadi salah satu jembatan komunikasi pemerintah, kelompok masyarakat, dunia usaha yang semuanya punya kepedulian untuk kemajuan dan perkembangan Indonesia di masa yang akan datang. Atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. RRI, sekali mengudara, tetap mengudara. Jayalah Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Catatan peristiwa.
2: Hari Bebas Kendaraan Bermotor Sedunia atau World Car Free Day dirayakan secara global pada tanggal 22 September. Hari ini bertujuan untuk mendorong pengendara di seluruh dunia agar berhenti menggunakan kendaraan bermotor dan mencari alternatif yang lebih ramah lingkungan. Adanya Car Free Day juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum guna mengurangi emisi gas. Hari Bebas Kendaraan Bermotor berawal pada tahun 1950-an saat mobil dianggap sebagai gangguan lingkungan yang nyata. Car Free Day di Indonesia pertama kali diadakan pada September 2007 di Jakarta. Terbuat dari tembaga dan kuningan yang ditopang 21.000 batang baja seberat 2.000 ton, serta baut sebanyak 170.000 buah. Patung Garuda Wisnu Kencana GWK melambangkan karya seni berbalut teknologi dalam pembuatannya. Dengan perpaduan itu, patung GWK mampu bertahan selama kurang lebih 100 tahun. Patung wujud dari Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara dalam agama Hindu yang sedang mengendarai seekor burung Garuda ini juga tercatat sebagai salah satu patung tertinggi di dunia. Patung karya Inyoman Nuarte yang dibangun sejak 1997 ini diresmikan pada 22 September 2018.
1: Indonesia menyapa pagi.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan beberapa informasi terutama pagi hari ini ada update juga terkait dengan OTT atau operasi tangkap tangan yang dilakukan terhadap Bupati Bolaang Mangondo Utara terkait proyek dinas dari PUTR atau Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang di daerah tersebut. Dan kabarnya ada 13 orang yang sudah diamankan juga oleh KPK. Kami masih mengkonfirmasi siapa saja yang dibawa oleh KPK pada tadi malam. Namun KPK akan memberikan keterangan pers lebih lanjut karena hanya memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari para pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut. Dan barang-barang bukti yang juga dibawa oleh KPK sampai saat ini belum bisa dijelaskan kepada publik. Kami juga masih mengupdate informasi terkini di sana. Dan sementara itu terkait dengan kapal motor Virgo Transport 8 yang masih dalam proses untuk evakuasi terhadap para korban. Saat ini kami sudah mendapatkan update bahwa 34 penyelam gabungan yang kemarin dikerahkan berhasil menemukan 2 korban meninggal yang terjebak di dalam KM Virgo tersebut. Sementara 22 penumpang selamat, ini juga sudah dibawa kembali ke daerahnya. Dan dari 2 korban meninggal disesuaikan dengan petugas dari tim DVI Mabes Polri. Mereka berdua berjenis kelamin laki-laki berada di dalam kapal saat tim BSG melakukan operasi pencarian dan penyelaman. Sehingga bisa disampaikan bahwa dari total pencarian di hari ke-10 ya ditujukan untuk menemukan dan mengevakuasi korban yang masih terjebak di dalam kapal. Berarti dinyatakan bahwa ada 243 penumpang di dalam kapal tersebut, 123 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dan sudah ditemukan kemarin 2, artinya masih ada 120 orang lagi yang masih dalam proses. Kita doakan semoga segera bisa ditemukan. Ada beberapa topik juga yang akan kami bagikan kepada Anda. Kali ini topik pertama adalah jelang 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, bagaimana swasembada energi, terutama peningkatan dari B50, E50 hingga produksi migas. Yang kedua terkait ambang batas presiden yang dihapus oleh MK, bagaimana cara mengusung capres di 2029. Lalu ada juga topik terkait dengan biaya pendidikan SD negeri hingga universitas yang diharuskan gratis oleh presiden. Keempat, muncul usul mengubah air laut menjadi air tawar demi antisipasi kekeringan di wilayah Jakarta. Dan masih dengan pantauan lalu lintas, silakan Anda bergabung 0213844545, 0213523172, 0213866712 dan juga di 0213862375. Ada Pak Atong di Pekanbaru, langsung saya sapa saja Pak Atong, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Rizky Lestarto.
0: Siap.
1: Pekanbaru dingin kemarin hujan, tapi ini cucu menunggu apakah belajar dari rumah kembali atau gimana, belum ada infonya nih, masih menunggu.
0: Waduh, padahal sudah mau jam 7 pagi ya?
1: Iya, jadi info dari bunda gurunya belum ada, jadi masih menunggu nih.
0: Oh oke, okay. Nah biasanya diumumkannya setiap apa? Setiap pagi atau dari ya, sejak semalam sebelumnya? Ya.
1: Itu pengumumannya biasanya kan diputuskan oleh wali kota atau kepala dinas pendidikan provinsi, tapi belum ada diumumkan di BA, jadi ya menunggu saja begitu.
0: Oke, yang penting anaknya udah siap pakai baju seragam ya, entah nanti belajarnya di kelas atau di rumah gitu ya, yang penting seragam sudah siap gitu Pak Atong.
1: Iya, pokoknya sudah siap.
0: Oke, baik. Pak Atong, pagi ini mau beli topik yang mana Pak?
1: Nomor 2 Mbak Risti.
0: Terkait dengan ambang batas presiden ya.
1: Iya, jadi kan wacana di undang-undang komisi 2 itu kan mau 2 fraksi satu pasangan gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Kalau menurut saya itu kita kembalikan saja ke keputusan MK, kan katanya 0%. Kita kembalikan saja kepada partainya, jangan 2 fraksi, cukup 1 fraksi, tapi dengan catatan dibuat konvensi seperti yang dibuat Golkar dahulu, kan ada dahulu Golkar membuat yang terpilih Wiranto itu kan. Jadi dibuat konferensi antar partai masing-masing, dibuat dari daerah, dimulai dengan catatan
0: ya, terbuka. Bisa dipahami. Oke.
1: Okay. Ya, dia terbuka, sifatnya terbuka kepada publik, jangan terbuka terhadap partai masing-masing, terbuka kepada publik, pandai publik menilai dengan seperti kan ada bintang dangdut di TV itu dibuat misalnya dengan catatan kita udah punya gawe masing-masing, dengan catatan gawenya kita kirim ke tiap DPD atau DPW partai di daerah masing-masing, kita memilih ini calon presiden partai ini. Kemudian Pak Risti, jangan kalau dua praksi, kalau dihitung di praksi di DPR itu 8 praksi, 4 pasang. Nanti yang keluarnya lu lagi loh. Kan
0: itu orangnya. Gitu ya, oke.
1: Okay. Yuk, selamat pagi.
0: Pagi. Pak Atong yang lumayan tajam nih hari ini menyoroti juga terkait dengan mengusung capres di 2029. Pak Matauli di Sibolga, selamat pagi. Waduh. Sehat, Pak?
2: Ketiga. Iya. Ketiga, salam saya tunggu.
0: Oke, mau Pak minum Risti dulu enggak?
2: Iya.
0: Saya tunggu minum dulu enggak apa-apa. Iya, jangan sampai ini asap karhutlahnya kena nih nanti ke rumah Pak Matauli.
2: Udah sering hujan malam-malam.
0: Oh, oke.
2: Tapi takutnya kelamaan banyak yang longsor karena Sibolga Pating ini kan berbukit-bukit.
0: Ya, ya itu juga yang dikhawatirkan ya.
2: Iya, nggak selesai fasilitas yang rusak jembatannya. Iya, mengenai itu Mbak Risti, SD sampai kuliah
0: gratis.
2: Gratis. Itu yang negeri ya?
0: Ya.
2: SD negerinya kan. Harapannya jangan hanya gratis aja, mutunya juga harus sama dong kayak swasta. Kenapa bisa swasta bermutu ya? Mungkin disiplinnya, mungkin perawatan gedungnya, mungkin kesejahteraan dari gurunya, pendidiknya. Itu harus ada. Kalau dulu ada mengistilahkan akreditasi ya. Saya nggak tahu kalau sekarang ada menggunakan status akreditasi juga lagi A, B, C. Kalau dia kurang begitu kan,
0: okay.
2: Supaya ini kita ngerti bahasanya ini lomba-lomba sekolah negeri ini mengapakan mutu gitu loh, jangan sampai kalah mutunya dengan yang swasta punya. Itu nanti kita dengar. Dan yang kedua, apakah itu nanti bisa masuk ke Perpu Presiden ya atau MK gitu bidang pendidikan? Jangan sampai hanya wacana aja. Dan itu terjadi kapan? Apakah tahun ini atau nunggu tahun depan? Kan itu kan pikiran juga karena kita harus tahu budgetnya ini ketika dinegerikan berapa sih, ya kan? Karena masyarakat kan harus tahu APBN berapa untuk mengeluarkan, menegerikan semuanya ini kan. Apalagi kita tahu kan tidak hanya biaya di APBN. Kita Mbak di Asia itu ranking PISA program internasional itu kan rendah. Literasi numerasinya kan. Nah, ini harus masuk bahan pikiran Pak Presiden karena mengelola pendidikan ini kan ada 4 kementerian Mbak Risti ya. Kemendikbud, Dikti dan keagamaan dan sosial, sekolah unggul itu jangan sampai yang empat-empatnya ini ada anak emas, anak tiri, anak kandung begitu dalam hal standar mutunya, dalam anggaran biayanya juga.
0: Oke.
2: Okay. Ya mudah-mudahan
0: lah. Itu ya. Terima kasih banyak Bapak sudah tampung. Selamat pagi. Dari Sibolga kita ke Cirebon. Apakah hari juga hujan di Cirebon pagi ini? Bu Indra, pagi.
3: Selamat pagi Mbak Risti Rustarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
3: Di belakang itu, iya. Nah sekarang udah mati. Sebaiknya kalau sudah mulai ada pendengar yang berkomentar itu dimatikan saja karena ibu sekarang mendengarkannya dari HP, HP-nya dimatikan, radionya nggak bisa jauh. Jadi nggak mendengar kata-kata yang disampaikan pendengar yang terdahulu. Kan kita perlu juga mendengarkan apa yang
0: komentarnya apa,
3: iya, supaya nggak tumpang tindih. Iya, ini Mbak Risti ini pagi ini, waduh, penampilannya maco.
0: Waduh, kenapa tuh?
3: Itu
0: macomblang.
3: Bajunya. Jadi ibu ingat dari mulai TK sampai kuliah, ibu selalu dikatakan, dia sih laki-laki. udah sih namanya Indra, ya kelakuannya juga laki-laki.
0: Oh, oke. Okay.
3: Iya,
0: gitu. Karena apa? Gaya berpakaiannya Bu Indra gitu ya?
3: Iya, dan body language-nya juga mungkin.
0: Iya. Gak apa-apa, yang penting Bu Indra terkenal baik itu kalau buat saya.
3: Amin, amin. Alhamdulillah.
0: Oke, okay. Jadi mau pilih yang mana topiknya?
3: Nah, itu yang gratis itu, pendidikan.
0: Oke, okay. Dari SD sampai kuliah ya?
3: Iya. Ibu suka berpikir, ya, Gubernur Sulawesi Tengah kalau tidak salah, beliau mulai menjabatnya dari kepala desa, jadi camat, jadi bupati, akhirnya gubernur, dan bisa menggratiskan para pelajar itu dari PAUD sampai dengan S3 itu. Mm-hmm. Nah, kenapa provinsi yang lain tidak bisa? Kenapa? Nah, Pak Prabowo sebaiknya menunduk aja, tuh tiru itu, dan seluruh gubernur berlomba untuk menggunakan APBN itu sesuai dengan yang diteladankan oleh Gubernur Sulawesi Tengah itu, atau paling tidak Gubernur Maluku Utara yang perempuan cantik itu, Mbak Risti.
0: Ibu Sherly Juanda.
3: Kalau iya, kalau gubernur lain bisa, masa sih tidak bisa? Apalagi di Jawa Barat ini mungkin Kang DM itu konon memperhatikan masyarakatnya. Kalau meniru itu, mudah-mudahan bisa juga. Dan juga ingin itu air laut yang dijadikan air tawar itu, mungkin meniru teknik di Saudi Arabia ya, air untuk air zam-zam itu kan menawarkan air laut ditawarkan, kemudian dialirkan ke sumur zam-zam itu. Nah, kita juga bisa mungkin demikian paling tidak.
0: Baik.
3: Untuk minum. Iya, terima kasih.
0: Terima kasih, selamat pagi Bu Indra.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pariaman, ada Pak Ismail, selamat pagi.
4: Selamat pagi, luar biasa sekali. Di awal aktivitas manusia se-Indonesia, suara Risti Rustarto menggelegar dari RRI ke seluruh penjuru negeri.
0: Emang saya tugasnya
4: selamat
0: selain
4: siaran.
0: Oh, terima kasih. Saya tugasnya dua, Pak. Satu selain siaran, saya membangunkan dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Tugasnya
4: Alhamdulillah. Semoga tetap jaya RRI ya, Pak ya.
0: Amin, terima kasih. Ada pilihan topik pagi ini, Pak Ismail?
4: Topik hari ini luar biasa semua ini. Pertama yang saya pilih itu adalah ambang batas masa presiden ini. Okay. Menurutnya saja, apakah masa jabatannya atau usianya?
0: Nah, ini cara memilihnya nanti di 2029 karena ada hak parpol di situ. Tapi nanti saya akan bahas kalau begitu. Kalau permintaan khusus dari Pak Ismail nih, siap.
4: Ya, yang kedua nih Mbak, masalah pembebasan biaya pendidikan ini juga sangat luar biasa ini, apalagi sampai perguruan tinggi. Tapi ada kekhawatiran nanti malahan menyepelekan masalah mutu pendidikan Mbak, sebab sampai sekarang mutu pendidikan di Indonesia ini saya rasa belum cocok dengan keadaan. Misalnya hasil pendidikan belum bisa diterapkan di tengah masyarakat. Kalau untuk kerja aja sekarang, ya banyak yang merencah kemana-mana, tamatan ini jadi kerjanya di situ, tamatan itu kerjanya di sini, ini perlu ditekankan lagi.
0: Okay,
4: jadi
0: baik.
4: Supaya bermanfaat apa yang diusahakan pemerintah. Sekian, Mbak.
0: Terima kasih, sehat selalu Bapak. Ya. Dari Pariaman, Pak Ismail, dan juga ada Pak Wibi di Makassar. Pagi Pak Wibi.
5: Selamat pagi Pak.
0: Siap, gimana Pak?
5: Ya. Saya singkat saja Pak ya, jangan terlalu petil ini deh. Saya pilih tadi, saya dengar pemerintah akan menggratiskan pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi. Nah, kemudian air laut akan dirubah jadi air tawar. Saya cuma katakan di sini, saya sebagai rakyat butuh bukti Pak, bukan janji. Terima kasih.
0: Terima kasih, selamat pagi. Dari Pak Wibi di Makassar, kita ke Pak Hilman di Pontianak. Pak Hilman, pagi.
6: Pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya. Kondisi gimana Pak di Ponti?
6: Kondisi beberapa hari yang lalu udah hujan-hujan deras sekali.
0: Mm-hmm.
6: Tapi cuma sekali saja dan sampai dengan hampir seminggu hujannya enggak nongol-nongol lagi.
0: Oh, oke. Okay. Jadi masih berasa asapnya ya?
6: Bukan main, malah ukurannya maksudnya atas kota kategori berbahaya masih.
0: Ya, bisa dipahami. Oke. Sambil mungkin di tengah suasana yang masih belum nyaman, Bapak mau pilih topik yang mana?
6: Saya pilih topiknya itu yang terlebih kata itu air laut diubah menjadi
0: air tawar. Kenapa Pak pilih itu?
6: Karena kan air itu kan menjadi kebutuhan dasar dan kebutuhan utama bagi semua orang kan.
0: Persis.
6: Jadi kalau andai kata kita berhasil mengubah air laut menjadi tawar, akhirnya kan terutama mungkin di musim kemarau, apalagi untuk memadamkan kebakaran kan kita banyak air, tidak lagi repot mencari air. Tapi cuma satu yang saya pikirkan, apakah pemerintah Indonesia bisa atau enggak, karena modalnya itu sangat mahal. Seperti di Arab Saudi kan,
0: okay.
6: Mereka kan membuat air laut itu kan menggunakan sistem penyulingan yang mengeluarkan biaya agak besar. Saya kira mungkin tidak bisa kalau korupsi masih merajalela.
0: Harapannya enggak ya, ini bisa menjadi perwujudan ya, tadi ya, butuh bukti. Pak Wibi
6: bukti
0: juga begitu.
6: Terjadi. Jadi kalau itu terjadi, insya Allah, biar musim kemana bagaimanapun, terutama kita tidak kesulitan air untuk minum.
0: Tetap bertahan ya.
6: Tetap bertahan. Gitu.
0: Oke, okay. Makasih Bapak. Sehat selalu. Selamat pagi.
6: Pagi, Mbak Lesti.
0: Dari Pontianak yang masih diselimuti kabut asap, Pak Hilman menyampaikan dan bagaimana pembuktian dari pemerintah terhadap program atau rencana serta wacana yang ada. Kami akan lanjutkan kebersamaan Indonesia Menyapa Pagi.